0: menyampaikan keselamatan jiwa mereka.
1: Evakuasi jamaah sakit ini merupakan upaya pemerintah dalam melindungi jamaah, di mana jamaah yang tadinya pos rawat di rumah sakit Arab Saudi sudah sehat kembali, namun kloternya sudah berangkat ke Mekah. Maka ini dari kami, dari tim kesehatan KKHI, melakukan evakuasi jamaah dari KKHI Madinah ke KKHI Mekah.
0: Hingga saat ini sudah ada 23 pasien jemaah haji Indonesia yang telah diberangkatkan ke Mekah. Pihak kesehatan terus memantau kondisi jemaah lainnya yang masih tersisa di Madinah untuk segera disusulkan ke kota suci Mekah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
2: Menunaikan ibadah haji di tengah cuaca panas kota Madinah tentu membuat para jemaah haji ingin mencari sesuatu yang menyegarkan. Salah satu yang sedang viral adalah es krim mawar. Tidak hanya bercita rasa mawar, pembeli juga akan mendapat taburan bunga mawar jika membeli es krim ini.
3: Cuaca terik di kota Madinah yang mencapai 40 derajat Celcius tidak menyurutkan semangat para jemaah haji untuk mencicipi kuliner yang sedang hits di media sosial. Ya, inilah es krim mawar. Disebut demikian karena keistimewaan es krim ini terletak pada rasanya yang jarang ditemui, yaitu aroma khas mawar. Cara penyajian es krim ini juga tak kalah unik. Sebelum es krim diberikan pada pembeli, sang penjual akan menyemprotkan spray beraroma mawar dan melempar-lemparkan bunga mawar ke arah pembeli. Wah, pasti full of mawar. Proses pembuatannya yang artistik ini menjadi daya tarik tersendiri sehingga banyak jemaah yang mengabadikannya melalui ponsel mereka. Salah satu jemaah haji yang tertarik mencicipi es krim mawar adalah Tarhani yang berasal dari Filipina. Ia menyebut es krim ini rasanya sangat unik.
4: Wonderful. Hi, I am Tarhani from Philippines and I love to try the ice cream. It's yummy and it's so girly. Oh, this one is more tastier than our ice cream in Philippines.
5: It's a unique
4: taste.
3: Sementara itu, Hussein Labib bersama istrinya, jemaah haji asal Indonesia, juga tak mau melewatkan kesempatan mencicipi es krim mawar ini.
6: Ya, kemasannya luar biasa ini karena ya warnanya juga menarik. Ya, saya dengan istri saya, ini kan kota cinta, kota penuh cinta kepada Nabi. Jadi insya Allah dengan kita membeli ini, dengan kita berkunjung di sini, menambah rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya.
3: Selain rasa mawar, kedai es krim ini juga memiliki varian rasa khas Timur Tengah seperti kurma, pistachio, hingga vanila dan coklat. Dengan harga yang cukup terjangkau, es krim ini menjadi salah satu cerita manis bagi para jemaah haji di sela-sela aktivitas ibadah mereka di kota Madinah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.

0: Jelang Idul Adha, pasar hewan menjadi lebih ramai dari biasanya. Seperti pasar domba di Desa Tutul, Jember, Jawa Timur. Banyak warga berburu hewan kurban di pasar ini karena harganya yang lebih murah. Namun warga tetap harus waspada dan diimbau untuk membeli hewan kurban yang telah diperiksa kesehatannya oleh petugas terkait.
1: Suasana pasar domba di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur terlihat lebih ramai dari biasanya. Banyaknya warga yang ingin membeli hewan kurban jadi penyebabnya. Bahkan sejak sepekan terakhir, penjualan hewan kurban di pasar ini meningkat hingga 3 kali lipat. Warga memburu kambing dan domba yang harganya lebih terjangkau dibanding sapi. Di pasar domba ini, harga satu ekor kambing atau domba rata-rata naik 10%. Domba jantan dewasa saat ini dijual seharga 2,2 hingga 2,5 juta rupiah per ekornya. Namun, harga yang lebih mahal ini ternyata tak membuat minat warga berkurang. Bahkan, ada juga pembeli yang datang dari luar kota Jember.
2: Menjelang Idul Adha, ya cari di samping kebutuhan untuk kurban. Karena satu-satunya memang untuk di Jember Selatan harganya nggak begitu mahal. Jadi yang biasanya 2 juta 200 sekarang ke 2 juta.

0: 500 ke 2.800.000, 2.000.000 sama antara kambing dan domba.
1: Kalau sekarang agak naik sedikit.
2: Mulai ramai.
1: Ya, mulai.
2: Pembeli sudah mulai banyak.
1: Banyak. Agak lumayan. Timbang dari kemarin. Kalau punya itu ya laku semua.
2: Bawa berapa ini, Pak?
1: Kalau bawa itu enggak pasti, kadang dibawa 10, kadang 20.
3: Mengantisipasi merebaknya wabah penyakit pada hewan kurban, Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Pertanian Provinsi Banten mendatangi 60 lapak hewan kurban di Kota Tangerang pada Selasa. Petugas memeriksa kondisi kesehatan hewan kurban dan memberi obat-obatan mencegah hewan kurban tertular penyakit. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang memastikan hewan kurban yang dijual di wilayahnya telah memenuhi kriteria secara syariat Islam maupun kesehatan sehingga dinyatakan layak dijadikan hewan kurban.
4: Kegiatan ini dilaksanakan untuk tujuan bahwa hewan-hewan yang disediakan oleh pedagang-pedagang hewan tersebut adalah hewan-hewan yang memenuhi kriteria, baik itu kriteria secara syariat Islam maupun kriteria secara kesehatan hewannya. Kita dapati dari hasil pemeriksaan dari dokter hewan yang melaksanakannya, didapati bahwa hewan ini layak untuk dijadikan hewan kurban, artinya mempunyai status kesehatan hewan yang baik.
3: Petugas mengimbau warga untuk teliti membeli hewan kurban. Sebaiknya, warga membeli hewan kurban pada pedagang yang mencantumkan keterangan resmi hewan dagangannya telah diperiksa kesehatannya dari petugas terkait. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pembongkaran tiang monorel di Jalan Rasuna Said untuk mewujudkan sejumlah proyek strategis demi mengatasi kemacetan ibu kota. Semua informasi selengkapnya usai jeda.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Push Bike Fun Race, Night Pilates, hingga Cardio Dance. Jumat dan Sabtu, 22 hingga 23 Mei 2026 di South Quarter, Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
2: Proyek pembongkaran tiang monorel di Jalan Rasuna Said sejak Januari 2026 merupakan langkah untuk mengatasi kemacetan dan menambah estetika Jakarta. Hal ini diwujudkan melalui proyek pelebaran jalan dan trotoar hingga pembangunan taman serta drainase.
3: Pada 2003, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menggagas pembangunan monorel sebagai transportasi massal berbasis rel untuk mengatasi kepadatan lalu lintas Jakarta.

0: Namun misi Sutioso tidak dapat terwujud karena pendanaan yang terhambat hingga permasalahan dengan investor. Dinamika ini membuat proyek pembangunan monorel terhenti pada 2007 sehingga tiang monorel yang sudah terlanjur dibangun berakhir terbengkalai. Per 14 Januari 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membongkar 109 tiang monorel tersebut untuk menata ulang kawasan. Proyek ini diantaranya pelebaran jalan raya sepanjang 3,8 km, pembangunan taman dan saluran drainase, penataan jalur sepeda hingga pelebaran trotoar. Sejumlah warga menyambut baik proyek pembongkaran tiang monorel ini sebagai solusi mengatasi kepadatan lalu lintas, meningkatkan kenyamanan pengguna trotoar, sekaligus menambah keindahan Jakarta.
1: Kalau dari awal sebelum dibongkar tiang ini kan kayaknya macet banget ya Mbak, karena ada pemisah lajur dari lajur cepat dan lajur lambat. Sekarang setelah dibongkar dan dikerjakan, ini kayaknya kelihatan jalannya lebih lebar, terus kayaknya lebih luas gitu loh Mbak. Jadi lebih nyaman lah untuk pengendara-pengendara gitu Mbak.
2: Perasaannya happy ya, karena memang trotoar, apalagi di daerah perkantoran, kita akses berpindah dari satu gedung ke gedung lainnya itu kan cukup intens ya. Apalagi saya sendiri setiap pulang akan berdiri di titik ini. Dan sekarang dengan adanya kondisi yang lebih lebar, terus drainasenya juga sudah diperbaiki, dan ada lubang-lubang yang sudah disiapkan juga kan untuk kalau misalnya nanti ada maintenance. Jadi harapannya nanti tidak perlu dibongkar ulang secara masif begitu ya. Dan kalau memang difungsikan secara semestinya, ini juga dapat memberikan manfaat yang lebih begitu ya kepada pedestrian.
0: Site Manager Operation PT Jaya Konstruksi, Denny Prabujo, menyampaikan proyek pencabutan tiang monorel dan penataan kawasan ini sempat menimbulkan kemacetan, bahkan kecelakaan ringan pengendara akibat terpleset pada jalan yang belum rata. Adapun pengendara yang tidak sengaja memasuki area proyek menjadi salah satu faktor yang menghambat proses penataan. Dengan demikian, pengendara diimbau untuk memperhatikan rambu-rambu sekitar proyek penataan kawasan di sepanjang Jalan Rasuna Said yang telah dipasang oleh petugas.
3: Jadi kita mulai proyek ini dari bulan Februari, kita mulai pemotongan tiang monorel, habis itu kita pengembangan kondisi median menjadi jalan. Dan kita juga melebarkan trotoar yang tadinya 3 meter menjadi 5-8 meter. Nah di situ juga ada saluran drainase baru yang kita pasang, terus juga ada box utilitas per 50 meter kita pasang, dan juga ada taman buffer di depan trotoar ya selebar 1 meter. Tadinya sudah berjalan di trotoar, kita bikinkan semacam sementara ya, kita pasang rubber cone supaya pengguna jalan dan lalu lintas berjalan lancar. Itu mungkin ya hambatan di awal ya, mungkin setelah jadi kita akan mudah setelah itu.
0: Penataan kawasan di sepanjang Jalan Rasuna Said bekas pembongkaran kerangka tiang monorel ditargetkan rampung sebelum hari ulang tahun Jakarta ke-499 yang diperingati pada 22 Juni 2026. Warga berharap proyek penataan kawasan tidak hanya dilakukan di sepanjang Jalan Rasuna Said, tetapi juga pada wilayah Jakarta lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Katarina Ivanka, Riki Maulana, Jakarta.
4: Helatan SBY Cup 2026 yang digagas Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan akan digelar di Gor Samapta, Kota Magelang, Jawa Tengah 13-17 Mei mendatang. Gor Samapta pun bersolek untuk menyambut gelaran yang akan mempertemukan 8 tim papan atas Livoli.
5: Turnamen bola voli SBY Cup 2026 akan bergulir mulai Rabu siang di Gor Samapta, Magelang, Jawa Tengah. Ajang yang mempertemukan 8 tim papan atas Livoli Divisi Utama telah melakukan drawing pool grup Selasa siang. Lavani Transmedia, Surabaya Samator, Semarang Bang Jateng, Sukun Badak, Ganeksa Bumikarta Gunung Kidul, PBV Pasundan, DPUPR Alip Grobogan, hingga Perumda Tirta Bagasasi akan terbagi dalam 2 pool grup. Semuanya akan bertanding mulai Rabu hingga Jumat untuk memperebutkan juara dan runner-up grup. Dua peringkat teratas grup akan melaju ke semifinal pada Sabtu. Pemenangnya akan berlaga di final di hari Minggu. SBY Cup 2026 bakal memperebutkan hadiah uang tunai dengan total nilai mencapai 1,3 miliar rupiah yang dibagi untuk juara pertama 500 juta rupiah, juara kedua 300 juta rupiah, juara ketiga 200 juta rupiah, juara keempat 100 juta rupiah. Bahkan peringkat kelima hingga ke-8 masing-masing pasti mengantongi hadiah 50 juta rupiah. Belum lagi hadiah untuk kategori individu.
6: Turnamen ini akan memperebutkan total hadiah sebesar 1,3

0: miliar rupiah. Ini kalau tidak salah angka tertinggi yang pernah dibuat untuk sebuah turnamen bola voli di Indonesia. Dan tidak hanya sekedar hadiah, ada maksud terkandung kami dari panitia untuk meningkatkan kualitas turnamen bola voli Indonesia, juga sekaligus kita juga peduli terhadap kesejahteraan klub-klub bola voli Indonesia, utamanya khususnya kesejahteraan para atlet dan official termasuk pelatih klub bola voli.
1: 8 klub peserta pun merasa bersyukur dan siap memberikan permainan terbaik mereka di ajang SBY Cup 2026 edisi pertama ini.
2: Apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak Susilo Bambang Yudhoyono telah mengadakan acara ini khususnya di Magelang, Jawa Tengah. Ya, kami mensyukuri dimanapun pool kami, bagaimana perjalanannya kami akan menikmati, pertandingannya bagaimana, saya yakin semuanya juga memberikan yang terbaik, begitu pula dengan Semarang Bang Jateng, kami memberikan yang terbaik.
3: Jadi kalau dari Lafan ini Pak, yang kembali ke tadi aja, kita bermain baik, bermain bagus, yang tentunya kita harus juara satu, insya Allah. Semuanya, pemain bagus semuanya, mentalnya sudah terjaga semuanya, jadi kita tunjukkan ke masyarakat pencinta bola voli Indonesia, kita tunjukkan permainan yang baik, sportivitas. Kalau mau jadi masuk final semua, ayo kita makan masuk final semua.
1: Seluruh pertandingan SBY Cup 2026 dari fase grup hingga final nanti, mulai Rabu hingga Minggu, akan disiarkan langsung oleh Transmedia melalui CNN Indonesia, TransTV, dan Detik.com. Daniel Yuwantoro, Magelang, Jawa Tengah.
4: Wilayah Florida, Amerika Serikat kembali dilanda kebakaran hutan besar. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Krisis energi global dan lonjaknya harga bahan bakar memaksa sejumlah perempuan di Bangladesh mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan demi mencari nafkah. Di kawasan tambang batubara Barapukuria, distrik di Dinajpur, para perempuan rela berendam di saluran air tambang untuk mengumpulkan sisa-sisa batubara yang bisa dijual demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka.
1: Beginilah aktivitas para perempuan pengumpul batubara di distrik Dinajpur, Bangladesh. Setiap hari mereka turun ke saluran air berlumpur di sekitar tambang batubara Barapukuria untuk mencari serpihan batubara yang tersisa.

0: desa dari aktivitas pertambangan. Sebagian dari mereka bahkan harus berendam hingga leher di air kotor demi mendapatkan emas hitam yang menjadi sumber penghidupan keluarga. Rahima Begum, salah satu pengumpul batu bara, mengatakan penghasilannya tidak menentu dan seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Aja makan kuas di pasco kari, mereka jodoh kata pani kapot kotor mata aku dijai, kotor bersih kari mata kau pas selai pergi kuala kari. Ar makan mohil besi pasco makan bersih besi haya kau, anjat ni semasa kasar sesale, ada proses kita kalah atau kita terparah.
0: Para pekerja bergantian bekerja siang dan malam. Hambatan seperti hujan deras, badai hingga musim dingin datang harus mereka hadapi saat mengumpulkan batu bara. Tak jarang mereka juga berhadapan dengan hewan berbisa di lokasi tambang. Aktivitas pertambangan juga membuat sebagian warga kehilangan tanah dan rumah. Sayangnya uang kompensasi yang memadai belum mereka terima.
2: Ini aman, suami kita duibiga. আমার ছেলে নাই, মেয়ে খালি আছে, মেয়েকে চাকরি দেয় না, ছেলে হলে দিল, মেয়ে চাকরি, ছেলে দুজনে মারা গেছে, এখন ছেলে থাকলে বোধ হয় দিল হয় নাকি, ছেলে এখন নাই, এখন মেয়ে চাকরি বিয়ে দিয়ে আমার অসহায় হয়ে গেছে, আমাকে দিয়ে কিছু দিবে, দেয় নাই, জমি গেছে তোর দুই বিঘা, এইখানে আর বাড়ি ঘর ভাঙে যাচ্ছে, বাড়ি ফেরার টাকাটা আমাকে দেবো না, সরকার থেকে কি পাও কি কোনো অনুদান নাই, এই যে না ফ্যামিলি ভাতা বলে হচ্ছে না চাওছি না দেবো তো।
0: Tambang Bara Pukuria merupakan satu-satunya tambang batu bara bawah tanah aktif di Bangladesh dan dikelola oleh perusahaan milik negara. Kenaikan harga energi global akibat terganggunya jalur pengiriman di Selat Hormuz disebut turut memperburuk tekanan ekonomi masyarakat miskin di negara tersebut.
3: Wilayah Florida, Amerika Serikat kembali dilanda kebakaran hutan besar. Sebuah garis api yang disebut warganet menyerupai garis neraka muncul di kawasan Everglades. Sementara itu, badai salju melumpuhkan sejumlah wilayah di Siberia Barat saat timbunan salju dan angin kencang menutup akses jalan.
4: Wilayah Florida, Amerika Serikat kembali dilanda kebakaran hutan besar. Api membentang di kawasan Everglades dekat garis batas Broward dan Miami-Dade County. Rekaman yang viral di media sosial menunjukkan api menjalar panjang menyerupai garis neraka. Kebakaran dilaporkan bermula di dekat Max Fish Camp sebelum menyebar cepat, mengganggu akses jalan di sekitar lokasi dan memicu respons darurat dari berbagai instansi. Dinas Kehutanan Florida menyatakan kebakaran telah menghanguskan hampir 2.000 hektar lahan dengan tingkat pengendalian baru mencapai 20%. Sejumlah jalan di sekitar lokasi terdampak, sementara warga diminta tetap berada di dalam rumah untuk menghindari paparan asap. Hingga kini, petugas darurat masih terus melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas ke area lain. Badai salju menerjang sejumlah wilayah di Siberia Barat, Rusia, dan melumpuhkan aktivitas warga di berbagai kota. Kantimansis dan Noyabrsk menjadi dua daerah yang terdampak parah, dengan salju tebal menutup jalan dan ruang publik. Otoritas meteorologi memperkirakan angin kencang yang mencapai 24 meter per detik ini memperburuk kondisi dan membebani proses pembersihan. Pemerintah daerah untuk sementara menutup sejumlah ruas jalan demi menjaga keselamatan pengendara dan mempermudah akses petugas darurat. Status siaga ditingkatkan, petugas dan alat berat diterjunkan untuk membersihkan timbunan salju yang di beberapa titik mencapai 80 cm. Sementara sekolah beralih ke pembelajaran jarak jauh hingga kondisi cuaca membaik dan aktivitas warga dapat kembali normal.
3: Hujan atau cerah, rusa kutub tetap harus makan. Para pengembala rusa kutub di distrik Priuralski, wilayah otonom Yamalo-Nenets, Siberia Barat, menggiring kawanan rusa kutub menuju pada rumput yang lebih hijau. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat pagi, sampai jumpa.
0: Para pengembala mengendarai mobil salju sambil memimpin ribuan rusa kutub melintasi hamparan tundra bersalju. Kawanan rusa menempuh perjalanan sangat jauh selama migrasi musiman, baik saat musim dingin maupun musim panas.
5: В одну сторону почти, наверное, 250-300. Ну, туда-сюда это получается. 500-600 Весной, осенью, зимой сами. Я брат и, ну, отец так тоже зимой немного помогает.
0: Kawanan rusa sudah terbiasa menyeberangi Sungai Ob. Para pengembala biasanya menempatkan rusa jantan pekerja di bagian belakang kawanan untuk mendorong hewan lain terus bergerak mengikuti rusa pemimpin di bagian depan. Tradisi migrasi musiman dilakukan ketika padang rumput mulai habis dan tidak lagi mampu menyediakan makanan bagi kawanan rusa. Selama musim dingin, kawanan rusa biasanya berada di perbatasan distrik Priuralski dan Nadimski. Sedangkan pada musim panas, mereka digiring menuju kawasan Laut Kara.

0: Beginilah suasana sesaat setelah kejadian ambruknya atap kelas 7 di MTS Muhammadiyah yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen, Selasa pagi. Tanpa ambulans silih berganti mengangkut siswa yang mengalami sejumlah luka akibat tertimpa material atap bangunan. Robohnya atap kelas diketahui terjadi sekitar pukul 7.30 pagi saat kegiatan belajar mengajar baru dimulai. Atap pun tiba-tiba roboh menimpa sejumlah siswa dan guru. Diduga, atap kelas roboh lantaran kondisi kayu penyangga yang sudah lapuk dimakan usia.
1: Dan apa itu jatuh plafonnya? Itu dibersihkan dulu. Baru ini tadi kejadiannya nggak tahu. Tahu-tahu waktu pembelajaran dan sekitar jam 7.30. Tahu-tahu sudah rubuh.
0: Akibat kejadian ini, 6 orang siswa dan 1 orang guru harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius. Sementara garis polisi dipasang di lokasi kejadian untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Di lokasi berbeda, bencana tanah longsor menerjang Dusun Cibulakan, Desa Sukamaju, Kecamatan Ciharbeti, Ciamis, Jawa Barat, Senin malam. Pasca diguyur hujan deras, tebing setinggi 30 meter longsor dan menghantam permukiman warga. Sedikitnya, 6 bangunan rusak tertimpa material longsor dan di antaranya rumah dan sebuah musola ambruk hingga rata dengan tanah. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, sebanyak 25 orang warga dari 8 kepala keluarga harus mengungsi ke tempat kerabat yang lebih aman.
2: Ada suara gemuruh, air deras.
0: Kemudian?
2: Yang lebat, hujan lebat. Terus saya melarikan diri keluar sambil bawa anak.
0: Sambil bawa anak. Jam berapa itu kejadiannya?
2: Jam 10.
0: Jam 10. Atau memang awalnya sudah tahu mau bakal kejadian longsor? Sudah diperkirakan? Enggak.
2: Asalnya ada, sudah masuk air ini di dalam dapur.
0: Air lumpur.
2: Ya.
0: Selain rumah dan musola, timbunan longsor juga turut merusak kolam ikan milik warga. Hingga saat ini, warga masih mengungsi dan menunggu proses pembersihan material longsor serta perbaikan saluran irigasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Viral di media sosial, seorang ibu hamil di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara harus kehilangan bayi yang dikandungnya lantaran terlambat mendapatkan perawatan medis saat proses persalinan. Keterlambatan penanganan medis itu terjadi karena sang ibu harus terlebih dahulu ditandu jalan kaki selama 6 jam untuk tiba di rumah sakit lantaran akses jalan yang rusak.
1: Ya, perjalanan yang luar biasa ya, perjuangannya juga. Nah, kondisi serupa ternyata juga terjadi di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. Di mana ada seorang warga yang sedang sakit parah terpaksa ditandu lebih dari 3 km. Melewati medan pegunungan karena jalan dan jembatan rusak dan tidak bisa dilewati kendaraan roda 4.
2: Membawa orang yang sakit.
3: Seorang ibu hamil di Desa Jalihan Natolu, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara hanya bisa pasrah tergolek ditandu saat dibawa warga ke rumah sakit untuk proses

0: persalinan. Dengan menggunakan kain dan batang bambu sederhana, ibu hamil bernama Mastuti itu terpaksa ditandu berjalan kaki selama 6 jam dan melintasi medan yang sulit lantaran akses ke desa tersebut tidak dapat dilalui kendaraan. Namun saat tiba di rumah sakit, Mastuti dan suaminya harus menerima kenyataan pahit lantaran anak pertamanya dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit lantaran terlambat mendapat penanganan medis. Ditemui pada Selasa siang, suasana haru masih menyelimuti keluarga Mastuti. Suami Mastuti mengatakan dirinya dan warga sepakat untuk menandu istri karena sudah tidak bisa ditangani di desa mereka.
1: Rumah sakit umum Spiro karena nggak bisa ditolong lagi di kampung. Makanya bawanya ke sini harus ditandu, nggak bisa naik kereta.
2: Berapa jam itu bang ditandu bang kemarin?
1: 6 jam.
2: 6 jam orang abang jalan kaki ya?
1: 6 jam.
3: Itu memang nggak bisa dilintas ya bang pakai kendaraan ya bang?
1: Cuman roda dua.
3: Cuman roda dua.
1: Selain roda dua nggak bisa lagi, kalau nggak jalan kaki.
0: Sementara itu, Bupati Tapanuli Selatan mengatakan pada tahun 2025 lalu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengajukan program untuk membuka akses jalan ke desa tersebut. Namun, program tersebut tidak dapat dilaksanakan lantaran desa tersebut masuk ke dalam kawasan hutan lindung.
4: Jadi 2025 itu sudah kita rencanakan, sudah diajukan permohonan izin dari tentu dari kehutanan, tapi kemudian itu tidak mendapatkan izin sehingga kemudian program itu tertunda di 2025.
0: Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 10 Mei lalu. Akses jalan yang rusak membuat seorang warga yang sakit harus ditandu menuju rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Dengan tandu sederhana, warga harus melewati medan pegunungan sejauh lebih dari 3 km. Tak hanya itu, jembatan yang rusak juga membuat jalan hanya bisa dilewati kendaraan roda 2. Warga bernama Tisa itu harus dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Masen Rempulu, Kabupaten Nrekang, lantaran sudah mengalami penyakit kronis dan tidak bisa ditangani di puskesmas pembantu yang ada di desanya.
5: Akses jalannya sangat buruk. Kemudian jadi faktor penghalang utama itu adalah jembatan yang kondisinya sudah tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4.
6: Jadi akses untuk kalau misalnya ada orang sakit bagaimana, Pak?
5: Jadi kalau ada orang sakit itu harus ditandu keluar dari Dusun Paleleng menuju Kabupaten Nrekang yang aksesnya lebih dekat daripada ke Pinrang.
0: Warga berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan kondisi infrastruktur di wilayah pegunungan, terutama akses jalan yang sangat penting untuk keperluan darurat dan pelayanan kesehatan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Warga di sekitar bantaran Waduk Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, resah akibat serangan nyamuk dalam jumlah yang sangat banyak. Warga mengalami gatal-gatal hingga menimbulkan luka di kulit.
8: Dan di Jakarta, petugas gabungan terus memburu keberadaan ikan sapu-sapu di aliran anak kali Ciliwung. Tak hanya menyebar jaring dari daratan dan perahu karet, petugas juga turun langsung ke sungai untuk memastikan jaringnya terpasang dengan sempurna.
0: Serangan nyamuk meresahkan warga di sekitar Waduk Saguling, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam beberapa bulan terakhir, populasi nyamuk di kawasan ini meningkat drastis dan menyerang permukiman warga hingga ke 4 RW berbeda. Akibat serangan kawanan nyamuk ini, sejumlah warga mengalami gatal-gatal hingga menimbulkan luka akibat digaruk berlebihan. Bekas gigitan nyamuk juga meninggalkan bekas di kulit.
9: Dulunya pas tinggal di sini
10: ada 2 bulan, sebulan.
11: Yang parah mas sebulan.
10: Yang parah mas 1 bulan. Kebanyakan, Pak.
12: Itu Ibu efeknya sampai gitu ya, Bu?
10: Iya, gatal-gatal, Pak. Itu panas.
12: Abis terus semprot, Ibu panas. Cara ngatasinya biar enggak ada nyamuk di rumah seperti apa, Bu?
10: Libat tuh beli libat nyamuk, Pak.
12: Beli libat nyamuk.
10: Iya.
13: Tapi itu efektif enggak, Bu?
10: Enggak ada, batuk enggak ada.
13: Oh, jadi batuk ke ibunya ya.
0: Keberadaan nyamuk-nyamuk diduga lantaran banyaknya eceng gondok di Waduk Saguling.
14: Pas dicek-cek itu ternyata dari eceng, isi air itu biasanya air Saguling itu 8 bulan sekali surut. Nah kemarin nggak sampai surut, akhirnya ecengnya bertambah banyak. Nah itulah dari eceng itu nyamuknya itu. Makanya sekarang ecengnya tambah penuh, tambah meluas, ya nyamuknya banyak. Akhirnya nyamuknya naik ke warga sekarang.
0: Upaya pengusiran menggunakan obat nyamuk dan fog.

0: daging belum membuahkan hasil. Warga berharap ada penanganan dari pihak terkait untuk mengatasi ledakan populasi nyamuk di Waduk Saguling. Menggunakan perahu karet dan jaring, petugas gabungan dari Kecamatan Pademangan dan Kelurahan Ancol menggelar operasi perburuan ikan sapu-sapu di aliran anak Kali Ciliwung di kawasan Jalan Tongkol, Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa siang. Sejumlah petugas bahkan turun ke air untuk memastikan jaring terpasang dengan baik di titik-titik yang menjadi sarang ikan sapu-sapu. Perburuan ini dilakukan lantaran keberadaan ikan sapu-sapu dianggap sebagai hama. Selain membuat ikan lain menyingkir, sapu-sapu kerap membuat lubang di dinding kali sehingga dikhawatirkan akan merapukan struktur sedimen tanah hingga memicu longsor.
1: Sapu-sapu memang merusak ekosistem di perairan. Jadi memang harus dimusnahkan. Jadi kita di sini di wilayah Pademangan, Kepulauan Ancol, kita titik operasinya di anak Kali Ciliwung, RT7 RW1.
0: Operasi ini akan dilakukan secara berkala dengan berkoordinasi bersama Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian untuk menjaga keseimbangan ekosistem air di wilayah Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Proses pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah sudah memasuki tahap akhir.
3: Informasi selengkapnya saat Good Morning kembali sesaat lagi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan bersama Pemerintah Kota Bogor menggelar aksi bersih-bersih di kawasan wisata Situ Gede. Aksi yang melibatkan ratusan elemen masyarakat, mulai dari aparatur pemerintah, swasta, hingga pelajar, sukses mengangkut 2 ton sampah.
2: Kita berharap tentu banyak kader-kader, banyak pelopor-pelopor lingkungan seperti ini. Ya, bukan saja dari pemerintah, tapi masyarakat terbuka peluang menjadi pahlawan lingkungan.
1: Gerakan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait program Indonesia Asri, yakni aman, sejuk, resik, dan indah.
3: Kebersamaan bersama Satpol PP dengan masyarakat menjaga lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah.
1: Wali Kota Bogor Dedi Rahim kini tengah menyiapkan 2 fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah yang ditargetkan mampu mengolah hingga 2.500 ton sampah harian.
0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
5: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
6: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
7: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Kesabaran Nabi Ayub bukanlah sekedar cerita, melainkan pelajaran iman dalam menghadapi ujian hidup yang sesungguhnya.
8: Digambarkan itu bahwa Nabi Ayub itu dia punya penyakit kulit. Sehingga dari penyakit kulitnya itu cara Allah menguji.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, kesabaran Nabi Ayub ketika ujian datang bertubi-tubi. Kamis 14 Mei jam 4:45 di CNN Indonesia.
9: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Viral di media sosial, video final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Polemik muncul ketika jawaban regu C diberi nilai minus 5 oleh Dewan Juri, namun saat regu B menjawab dengan jawaban yang sama, justru diberi poin plus 10.
1: Ya, dan akibat polemik yang viral ini, Sekjen MPR meminta maaf dan telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC dari acara tersebut.
2: DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?
3: Viral di media sosial, final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu 9 Mei lalu. Polemik muncul ketika jawaban regu C, SMA Negeri 1 Pontianak diberi nilai minus 5 oleh Dewan Juri.
4: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
2: Bagaimana Dewan Juri?
5: Nilai minus 5.
2: Minus 5 untuk grup C.
3: Namun jawaban serupa terkait proses pemilihan anggota BPK yang disampaikan grup B dari SMA Negeri 1 Sambas justru diberi nilai 10 oleh juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dias Tasita.
4: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
5: Nilai 10.
6: 10 poin untuk grup B.
3: Peserta grup C sempat memprotes lantaran merasa jawaban mereka sama. Namun juri menyatakan jawaban grup C tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah secara jelas.
2: Baik, silakan.
4: Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama.
5: Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
2: Betul, baik adik-adik, mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja.
3: Terkait video viral tersebut, pihak MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik. MPR juga telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada acara Cerdas Cermat itu. Kedepannya, MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba. Selain itu, MPR mengapresiasi peserta, guru hingga masyarakat yang menaruh perhatian atas kegiatan lomba tersebut.
4: Sama.
5: Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
2: Betul, baik adik-adik, mohon diterima keputusan Dewan Juri.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pokok sudah mulai naik. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, harga cabai rawit merah naik dari Rp55.000 menjadi Rp80.000 per kilogram.
1: Nah, ini cukup melonjak ya naiknya, dan di tengah naiknya harga bahan pokok, masih ada pedagang yang mengerti jeritan hati para pelanggannya. Ada pedagang di Pasar Kramat Jati yang menyediakan paket bahan pokok dengan harga serba Rp5.000.
7: Satu persatu para pembeli mendatangi lapak Lukinah di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Mereka membeli sejumlah bahan pokok yang sudah dikemas dalam plastik. Ada bumbu dapur, kentang, dan sayuran lainnya. Menariknya, harga komoditas dalam kemasan di lapak Lukinah ini dijual serba Rp5.000. Salah satu area di Pasar Kramat Jati ini memang dibuat sejumlah pedagang untuk menjual komoditas dengan harga Rp5.000. Tujuannya untuk meringankan masyarakat yang ingin berbelanja.
8: Kalau kita kan nggak langsung dari bandar,
9: iya.
8: Jadinya bisa kita jual serba Rp5.000 kalau sudah di kantong.
9: Iya, untung Bu ya. Kalau beli pada Rp5.000 ada yang nawar lagi nggak sih Bu?
8: Ada.
9: Ada Bu ya?
8: Kadang dikasih dulu, nggak bisa. Makanya harus serba Rp5.000.
7: Hal ini tentu disambut bahagia oleh para pelanggan, khususnya para ibu rumah tangga.
10: Oh, sangat membantu, murah, terusnya ya kejangkau sama kita beli, senang sekali, membantu.
11: Oh, sangat membantu, Pak.
9: Contohnya gimana, Bu?
11: Kita bisa beli banyak, Pak, bermacam-macam. Bisa beli bawang, cabai, tomat, beli ketangannya ini berapa?
9: Berapa?
11: Rp20.000.
9: Berapa kilo setengah itu? Pengennya?
11: Meringankan kita, Pak.
7: harga sejumlah komoditas terus naik menjelang Hari Raya Idul Adha. Di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, harga cabai merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit merah juga naik harga dari Rp50.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara bawang merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Para pembeli harus mengurangi jumlah belanjaan untuk menyiasati uang belanja mereka.
12: Ini juga kita buat ngatur-ngaturnya ya kan, semuanya pada naik, mungkin sedikit-sedikit kali ya. Biasanya sih aku beli 3 kilo ya kan, cuma karena naik jadi kurangin lah.
13: Ya capek, rumah tangga kan harus muterin keuangan suami. Suami kalau kerjanya yang gajinya gede nggak apa-apa, kalau gajinya pas-pasan kita barangnya naik terus. Harus pemerintah harus ada menyeimbangkan itu.
7: Pedagang dan pembeli sama-sama berharap pemerintah dapat menstabilkan harga agar masyarakat tidak semakin dipusingkan dengan terus naiknya harga kebutuhan pokok. Galih Putra, Jakarta.

0: Pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju ke Mekah kini memasuki tahap akhir.
1: Ya, dan hingga Senin waktu setempat lebih dari 60 ribu jemaah telah diberangkatkan dan menjalani proses mikot di kawasan Bir Ali. Proses pergeseran ini diprediksi akan rampung pada hari Jumat.
2: Proses pergerakan jemaah haji dari Madinah ke Mekah sudah memasuki hari ke-11. Hingga Senin, lebih dari 60 ribu jemaah haji telah diberangkatkan ke Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah haji hingga puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Seluruh rangkaian pemberangkatan dari 5 sektor di Madinah berjalan lancar tanpa kendala berarti. Seluruh jemaah dipastikan telah melalui pemeriksaan dan pengambilan mikot serta berniat ihram di Bir Ali sebelum melanjutkan perjalanan ke kota suci Mekah. Di tengah cuaca ekstrim yang mencapai 41 derajat Celcius, petugas mengimbau agar jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas tetap berada di dalam bus saat singgah di Bir Ali dan tetap menjaga kesehatan serta tidak beraktivitas berlebihan saat di luar ruangan. Agar ibadah haji dan umroh berjalan sempurna, jemaah haji diimbau tetap memperhatikan syarat dan rukun haji serta tidak melanggar larangan ihram.
3: Ya, saya menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah

0: haji menjelang Armuzna, pertama adalah pastikan mereka memahami manasik haji ketika mereka akan diberangkatkan dari Madinah menuju Makkatul Mukarramah, dan pastikan mereka tidak melanggar larangan-larangan ihram.
1: Pergeseran menuju Mekah juga dilakukan terhadap sejumlah jemaah haji yang tengah dalam perawatan. Jemaah yang diberangkatkan adalah mereka yang dinilai layak terbang atau transportable meskipun masih memerlukan pengawasan medis. Sejumlah unit ambulans telah disiapkan di halaman Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah. Para tenaga medis sigap membantu proses evakuasi jemaah dari ruang perawatan ke dalam armada khusus. Sebelum berangkat, para jemaah telah dibantu oleh tim bimbingan ibadah untuk mengambil mikot dan berniat ihram di dalam ambulans maupun di atas tempat tidur perawatan. Sesampainya nanti di Mekah, jemaah ini tidak langsung ke hotel, melainkan akan dirawat lanjutan di KKHI Mekah, sebelum akhirnya dibantu untuk pelaksanaan tawaf dan sya'i menggunakan kursi roda atau skuter. Langkah ini diambil agar hak ibadah para jemaah tetap terpenuhi tanpa mengabaikan keselamatan jiwa mereka.
2: Evakuasi jemaah sakit ini merupakan upaya pemerintah dalam melindungi jemaah, di mana jemaah yang tadinya pos rawat di Rumah Sakit Arab Saudi sudah sehat kembali, namun kloternya sudah berangkat ke Mekah. Maka ini dari tim kesehatan KKHI melakukan evakuasi jemaah dari KKHI Madinah ke KKHI Mekah.
1: Hingga saat ini sudah ada 23 pasien jemaah haji Indonesia yang telah diberangkatkan ke Mekah. Pihak kesehatan terus memantau kondisi jemaah lainnya yang masih tersisa di Madinah untuk segera disusulkan ke kota suci Mekah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
3: Jelang libur panjang nih, warga Jakarta yang belum punya rencana jalan-jalan, kita ke pasar baru aja yuk. Nah, kita bisa belanja baju, bisa juga kulineran.
4: Gak usah jauh-jauh keluar kota, Jakarta ada semuanya. Nah, usai jeda kami akan beri bocoran untuk Anda, tetap di Good Morning.
5: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
6: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
7: Meskipun investasi sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
8: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
9: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
5: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo! Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Kembali di Good Morning, Pasar Baru di kawasan pusat ibu kota menjadi salah satu magnet wisata kuliner sekaligus juga wisata sejarah.
1: Ya, di sana ini selain baju, tentu saja kulinernya yang bisa kita eksplor dan juga kita nikmati di sana. Jadi langsung aja kita akan menjelajahi kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat.
2: Berada di pusat Jakarta, Pasar Baru didirikan pemerintahan kolonial Hindia Belanda untuk melayani komunitas Eropa di kawasan elit Welteveerden di sekitaran lapangan Banteng dan Jalan Veteran. Pasar Baru pun dikenal sebagai Little India karena komunitas India sudah berdagang di kawasan ini sejak abad ke-18 dan didominasi toko tekstil, penjahit, serta barang mewah. Salah satu magnet Pasar Baru ada di Gang Kelinci yang kondang dengan kuliner mie legendaris. Tidak hanya bakmi, di gang ini ada pula camilan yang tak kalah legend, yaitu Cakwe Koatek. Membuka usahanya sejak 1971, Cakwe Koatek hanya menjual cakwe dan kue bantal saja. Tapi jangan salah, Cakwe Koatek banyak diburu pelanggan. Bahkan dalam satu hari 10 kg adonan habis digunakan untuk membuat cakwe.
3: Enak, jadi ini di luarnya dia garing, gurih, dalamnya lembut, enak sekali.
4: Enak banget. Pokoknya kalau ke Pasar Baru, mesti mampir ke sini deh. Enak
5: cobain
4: banget.
5: Ya, Cakwe Koatek. Koatek, iya.
2: Bagi pelanggannya, menikmati Cakwe Koatek seakan membawa nostalgia tersendiri.
6: Sebenarnya sih kesini tuh kita cuman mau mengenang masa kecil gitu loh. Jadi karena kita lagi nungguin anak-anak sekolah gitu. Terus ya udah kita kesini gitu.
2: Ini dia Wihara Sintek Bio, salah satu saksi akulturasi budaya Tionghoa di kawasan Pasar Baru. Terletak di tengah gang kecil, sampai saat ini warga Tionghoa masih berdatangan untuk beribadah di wihara ini.

Tak jauh dari Gang Kelinci ada pusat belanja Metro Atom. Sejak era 1990-an, pusat belanja ini dikenal sebagai sentra penjualan sekaligus servis kamera foto.

0: Dari sentra kamera foto, saya lanjut jalan-jalan ke lantai 3. Di sini ada tempat thrifting. Dijual mulai dari Rp10.000, koleksi pakaian thrifting banyak dilirik para kaula muda. Puas menjelajah kawasan baru, tak terasa lapar mendera. Pilihan saya untuk mengisi perut jatuh ke Soto Betawi Glop Haji Ogi. Berjualan sejak 76 tahun silam, warung soto ini tak pernah sepi pembeli.
1: Jadi setelah coba tadi soto Betawinya itu, dia memang pakai santan, tapi ini rasanya nggak medok banget santannya, jadi nggak bikin enak. Dan rasanya gurih, dagingnya itu tidak chewy, jadi juga sangat lembut di mulut. Untuk dikunyah juga langsung masuk ke telan, itu enak banget. Ini harganya Rp40.000, pakai nasi, nasinya Rp8.000, dan es jeruknya ini Rp20.000. Masih terjangkau kan? Nah, ini juga ada sate-satean kalau mau tambah sate. Ini bisa satenya Rp35.000, sate ayam satu porsi, dan yang kambing itu kalau nggak salah Rp60.000. Selamat makan!
0: Dari berburu barang jadul atau sekedar menikmati kuliner legendaris, Pasar Baru selalu punya cerita menarik di setiap sudutnya. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
2: Dan Good Morning masih punya beragam informasi menarik lainnya untuk Anda.
3: Karena itu tetaplah bersama kami, Good Morning akan segera kembali.
4: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Push Bike Fun Race, Mad Pilates, hingga Cardio Dance. Jumat dan Sabtu 22 hingga 23 Mei 2026 di South Quarter, Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah.
5: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
6: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
7: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
9: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
4: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Kesabaran Nabi Ayub bukanlah sekedar cerita, melainkan pelajaran iman dalam menghadapi ujian hidup yang sesungguhnya.
1: Digambarkan itu bahwa Nabi Ayub itu dia punya penyakit kulit. Sehingga dari penyakit kulitnya itu cara Allah menguji.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Kesabaran Nabi Ayub ketika ujian datang bertubi-tubi. Kamis 14 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
2: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Halo, selamat pagi. Tech for Good kembali hadir bersama saya, Diana Dwika. Pemirsa, di tengah gaya hidup yang semakin dinamis, banyak orang seringkali tidak menyadari resiko penyakit yang berkembang di dalam tubuhnya. Salah satunya diabetes yang dikenal sebagai the silent killer. Data International Diabetes Federation tahun 2024 menunjukkan sekitar 20,4 juta orang di Indonesia hidup dengan diabetes dan banyak diantaranya yang belum menyadari kondisinya. Karena itu kepedulian terhadap kesehatan dan pemantauan sejak dini menjadi semakin penting. Menariknya, saat ini teknologi juga hadir untuk membantu pengguna memantau kondisi tubuh secara lebih praktis. Dan baru-baru ini Huawei resmi meluncurkan Huawei Watch Fit 5 Series dengan Ultra Health dan juga Sports Features. Khusus pada Huawei Watch Fit 5 Pro, tersedia fitur analisis resiko diabetes serta ECG untuk membantu pemantauan kesehatan bagi para pengguna. Huawei sendiri juga menjadi salah satu top global brand untuk perangkat wearable. Dan untuk mengetahui lebih lanjut telah hadir bersama saya, Senior Retail Manager Huawei Device Indonesia, Pak Edi Supartono. Good morning, Pak Edi.
1: Good morning, Mediana.
0: Oke, ini terobosan terbaru lagi dari Huawei. Huawei Watch Fit 5 Series.
1: Betul.
0: Series Pro, dan ini yang basic begitu ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, nah kalau kita coba untuk mengkomparasi, membandingkan apa sih keunggulan atau keunikan dari Huawei Watch Fit 5 Series ini?
1: Oke. Jadi Mbak Diana, sebenarnya Huawei Watch Fit 5 Series ini kami hadirkan memang untuk pengguna yang ingin punya smartwatch yang stylish dan juga fungsional. Kemudian siap untuk menemani aktivitas sehari-hari. Nah kalau ditanya yang paling unik, varian Pro-nya ini menjadi jam pertama di Indonesia yang menghadirkan diabetes risk study. Ini belum ada di smartwatch Huawei sebelumnya atau jam lain di pasaran sekarang ini. Fitur ini juga tentunya didukung dengan desainnya yang super stylish, okay. Kemudian nyaman digunakan, dan banyak banget fitur-fitur kesehatan dan olahraga lainnya untuk mendukung berbagai aktivitas pengguna yang peduli terhadap kesehatan dan ingin tetap aktif.
0: Diabetes risk study begitu ya.
1: Betul.
0: Kita mungkin banyak sekali penderita diabetes yang tidak menyadari bahwa itu menjadi salah satu ancaman karena tadi disebut sebagai the silent killer.
1: Betul.
0: Nah ini seperti apa sih cara kerjanya di Huawei Watch Fit 5 series ini, Pak?
1: Oke, jadi Huawei Watch Fit 5 ini menggunakan teknologi PPG, okay, atau fotoplethysmography. Jadi akan ada sinar dari watchnya ini yang dipancarkan kulit. Jadi jam ini bisa melihat aliran pembuluh darah kecil. Biasanya orang dengan kadar gula tinggi itu di situ akan mengalami kerusakan nih. Jadi akan ada gangguan di situ. Nah ini bahkan sudah muncul sebelum gejalanya itu dirasakan. Jadi cara kerjanya pun juga praktis bagi para pengguna. Cukup dipakai aja secara konsisten selama kurang lebih 8.

0: 8 sampai 14 hari pagi dan malam. Nantinya jam ini akan menggabungkan data itu dengan usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan. Nah, ini untuk menganalisis risiko diabetes penggunanya. Nah, nantinya jam ini akan memberikan gambaran risiko dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. Jadi cukup simpel juga. Dan selain itu juga smartwatch ini dilengkapi dengan fitur monitoring, baik itu untuk monitoring tidur, stres, detak jantung, dan juga tracking-tracking lainnya. Jadi supaya memang kondisi badan ini terpantau lebih menyeluruh. Dan pastinya sekarang pun juga semakin akurat karena kita sudah dilengkapi dengan CE Certified ECG dan juga Pulse Wave Arrhythmia Analysis. Nah, tetapi sekali lagi tentu ini bukan untuk diagnosis, Mbak Diana. Jadi ini adalah sebagai early awareness aja supaya pengguna bisa lebih cepat sadar dan lebih peduli sama kondisi tubuhnya. Karena kalau dibahasakan secara santai ini mungkin sebagai warning halus aja supaya kita tuh nggak cuek sama kode-kode yang diberikan sama tubuh ya. Nah, tentunya setelah hasil analisis ini, kita tetap menghimbau untuk berkonsultasi dengan profesional ataupun tenaga medis supaya bisa mendapatkan diagnosis dan juga penanganan lanjutan, baik itu pemeriksaan ke dokter atau yang lainnya. Karena memang diagnosis resmi ini tetap harus dari tenaga medis ya.
1: Benar.
0: Dan fitur ini bisa jadi pengingat aja, pengingat awal. Dan sangat berharga banget karena banyak orang yang ngerasa sehat-sehat aja padahal tubuhnya itu udah ngasih sinyal-sinyal kecil. Jadi lewat fitur ini pengguna didorong untuk lebih peduli, lebih situasional terhadap kesehatannya dan juga memulai kebiasaan yang lebih sehat sejak dini.
1: Oke, bisa dibilang ini untuk mitigasinya lah ya Pak ya.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya selain saya pakai seperti ini yang seri pro ya Pak ya?
0: Ini yang seri basic.
1: Ini yang basic, oke.
0: Ini yang pro.
1: Itu yang pro, oke. Nah, ini artinya bahwa selain untuk penunjuk waktu, tapi juga ada health trackernya begitu ya.
0: Betul, betul.
1: Dan yang pasti kalau smartwatch sekarang itu, selain manfaat fitur-fiturnya itu juga harus fashionable, dan juga baterainya juga harus tahan lama. Nah, kalau Fit 5 Series sendiri seperti apa nih Pak Edi?
0: Oke, nah ini menarik karena memang smartwatch untuk kesehatan itu harus nyaman dipakai.
1: Benar.
0: Karena kan dipakainya sehari-hari, seharian gitu ya. Nah, Huawei Watch Fit 5 Series ini hadir dengan desain yang stylish, tapi fungsional. Jadi materialnya ini menggunakan titanium alloy dan juga layarnya ini sapphire glass. Jadi terasa premium sekaligus kuat. Kemudian strapnya, kalau dilihat nih strap yang ini nyaman dan juga breathable. Jadi memang cocok untuk dipakai seharian, kemudian mudah dipadukan dengan berbagai macam gaya karena varian warnanya. Warnanya ini yang pro sendiri, ini seperti yang saya pakai, ini ada warna orange, kemudian ada white, ada blacknya. Sementara yang basic ini seperti Mbak Diana pakai, ini ada warna hitam, putih, silver, green, dan juga purple. Nah, layarnya kalau kita lihat, ini tetap jelas ya, misalnya kita di indoor kayak begini, ataupun dipakai di outdoor.
1: Tidak perlu di-adjust ya Pak ya?
0: Tidak perlu di-adjust, karena dia akan auto-adjust gitu, jadi tetap terang, tetap kelihatan. Terus baterainya pun tahannya lebih dari 10 hari. Jadi praktis memang untuk aktivitas seharian tanpa harus bolak-balik ngisi daya.
1: Nah, kalau smartwatch dari Huawei itu biasanya fitur yang paling unggulan untuk olahraganya nih. Nah, kalau dari olahraga sendiri apa yang paling menarik nih Pak Edi?
0: Oke, untuk fitur sport sendiri kita memang rancang ini untuk mendukung berbagai aktivitas. Jadi ada untuk pengguna yang aktivitasnya padat nih. Kami sudah menyediakan fitur mini workout. Jadi walaupun sibuk, pengguna tetap bisa aktif dengan cara yang lebih praktis dan juga lebih ringan. Nah, untuk yang lebih serius, Watch Fit 5 Series ini juga punya fitur-fitur yang cukup lengkap. Kita ada running, kemudian ada cycling, sampai olahraga raket yang lagi booming sekarang ya, kayak badminton, tenis, bahkan padel. Terus trackingnya juga buat yang outdoor ini semakin akurat karena kita ada sunflower positioning system. Nah, menariknya Huawei Watch Fit 5 ini juga udah bisa terhubung dengan Strava. Jadi data olahraganya bisa tersimpan atau terpantau dengan lebih praktis. Khusus untuk yang seri Pro ini, kita menghadirkan fitur olahraga yang lebih advance. Jadi ada golf mode, ada trail running, ada diving gitu. Jadi intinya fitur sportnya untuk yang Pro ini lebih lengkap. Jadi baik untuk pengguna yang baru mau mulai aktif atau yang sudah rutin berolahraga, semuanya tetap bisa terpenuhi dengan praktis.
1: Wow, ini banyak sekali fitur-fitur unggulannya begitu ya Pak. Tapi nilai utama yang dibawa oleh Fit 5 Series kali ini apa nih Pak Edi?
0: Oke, mungkin kalau dirangkum ya, Huawei Watch Fit 5 Series ini kami hadirkan sebagai paket komplit. Jadi ini menjadi salah satu number one global wearable, itu dicapai lewat inovasi yang memang kita terus menyesuaikan dengan gaya hidup sekarang saat ini. Dan lewat Watch Fit 5 Series ini juga pengguna akan mendapatkan smartwatch yang stylish, powerful, dilengkapi dengan ultra health dan sport features, termasuk diabetes risk study tadi. Kemudian ada ECG khusus untuk yang varian Pro, dan bukan hanya untuk melihat waktu nih, tapi memang sebagai daily companion untuk menunjang penampilan, membantu pemantauan kesehatan, dan juga mendukung aktivitas sehari-hari. Ditambah lagi daya tahan baterainya sampai dengan 10 hari. Bahkan untuk yang

0: yang trail running ini bisa terus menerus sampai dengan 25 jam.
1: Wow, oke. Okay.
0: Dan karena sudah benar, karena dia tahannya lama.
1: Dia tahannya lebih lama, iya. Dan yang paling penting ini bagaimana pemirsa CNN Indonesia bisa mendapatkan jam-jam dari Fit 5 series Huawei ini.
0: Oke, kebetulan ini baru aja diluncurin di Indonesia 12 Mei kemarin. Jadi pengguna yang tertarik jam ini sudah bisa didapatkan mulai 21 Mei. Untuk Fit 5 Pro ini harganya Rp3.699.000.
1: Sangat terjangkau ya. Okay.
0: Sementara yang basicnya itu mulai dari Rp2.399.000. Sudah didapatkan di offline ataupun online store kita, jadi langsung bisa dicek aja karena banyak promo menarik.
1: Banyak promo menarik ya, dan ini pastinya terbatas ya Pak penawarannya.
0: Betul.
1: Baik, dan terima kasih banyak Pak Edi, ini semoga informasi ini membawa manfaat untuk kita semua karena kita bisa memiliki smartwatch yang tidak hanya sebagai penunjuk waktu tapi juga untuk health tracker kita.
0: Ya.
1: Sukses selalu Pak Edi.
0: Terima kasih.
1: Dan pemirsa demikian perbincangan kita pada pagi hari ini, semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Twika, sampai jumpa.

0: Prasasti, medali, respect, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
0: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2:15 live di Trans7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Sejumlah rumah di Sao Paulo, Brazil hancur imbas ledakan yang diduga disebabkan adanya kebocoran gas.
1: Insiden ledakan juga terjadi di Pasar Sarai, Naurang, Pakistan, 12 Mei waktu setempat. 10 orang tewas dan puluhan lainnya terluka.
2: Rekaman drone udara memperlihatkan asap tebal membumbung ke udara, menyusul infrastruktur bangunan yang hancur imbas sebuah ledakan. Dilaporkan insiden ledakan melanda kawasan perumahan di Sao Paulo, Brasil pada 11 Mei waktu setempat. Diduga ledakan terjadi akibat adanya kebocoran gas. Insiden tersebut menewaskan satu orang, sementara tiga lainnya terluka. Ledakan gas sempat menyebabkan kebakaran pada sejumlah rumah dan tak hanya itu. Sedikitnya 10 rumah di kawasan Jaguar hancur dalam insiden ini. Setidaknya 12 mobil pemadam tiba di lokasi ledakan untuk memadamkan kobaran api dan evakuasi korban terluka. Salah satu pemadam menyebutkan korban terluka telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan intensif. Sementara insiden ledakan juga terjadi di sebuah pasar di wilayah administratif Sarai Naurang, Pakistan pada 12 Mei waktu setempat. Dilaporkan sebuah bom dipasang di sebuah becak yang berada di area Bazar Naurang. Bom kemudian meledak menewaskan sedikitnya 10 orang, sementara 30 lainnya terluka. Tak hanya itu, ledakan juga merusak sejumlah etalase toko, kendaraan, dan memicu kepanikan di sekitar lokasi. Korban dengan luka berat dilarikan ke rumah sakit di kota Banu untuk perawatan intensif. Sementara korban terluka lainnya dilarikan ke rumah sakit Naurang. Hingga kini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai pihak yang bertanggung jawab atas insiden ledakan tersebut. Layanan darurat setempat menyebutkan, insiden ledakan ini berpotensi menghidupkan kembali konflik antara Pakistan dan negara tetangganya, Afghanistan.
0: Ada bintang mode baru dari Filipina. Seekor kambing bernama Meme menjadi viral berkat koleksi pakaian unik yang dan juga mengemaskan yang dikenakannya setiap hari.
1: Dan informasi ini akan sekaligus menutup Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Alfian Raharjo. Have a great day, stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
3: Berjalan di jalanan mengenakan rok tutu merah muda, topi bergaya era Victoria, penyangga popok berbentuk garter, hingga sepatu mungil yang serasi bersama pemiliknya Melinda Dupal. Meme juga terlihat berjalan-jalan di taman, menarik perhatian warga dan anak-anak yang berkumpul untuk bermain dan berfoto dengannya. Melinda Dupal mengatakan, Meme pertama kali dibawa pulang oleh putranya setelah pemilik sebelumnya tidak mampu membeli susu dan induk kambing itu menolak menyusui anaknya. Ikatan emosional antara Meme dan keluarga Dupal pun tumbuh dengan cepat. Kini, Meme rutin berjalan-jalan di lingkungan sekitar bersama Melinda dan selalu mengundang senyum serta rasa penasaran warga setempat.
4: Yang video anak, nak daya perlang, tapos may ano dito garter kasi lalagi-lagi yung diaper niya. Tapos dami kasi nag-comment na dapat may ano daw, bibilhan ko daw siya ng pang-hold ng ano diaper, ba ganun. Kaya naisipan na namin na damit.
3: Mulai dari bermain iPad, bersantai di hammock, hingga tampil dalam berbagai video media sosial, Meme kini menjadi sumber hiburan dan kebahagiaan kecil yang membawa warna baru bagi keluarga maupun para pengikutnya di dunia maya. Para pencinta kucing di Singapura berkumpul merayakan Hari Ibu bersama hewan kesayangan mereka di taman kucing pertama di negara itu. Dalam acara bertajuk khusus untuk para cat moms ini, puluhan pemilik kucing memadati kawasan One Holland Village sambil menggendong dan bermain bersama para anabul kesayangan di area yang dirancang untuk kucing bersosialisasi secara aman. Berbagai aktivitas menambah semarak suasana yang hangat dan penuh tingkah menggemaskan. Acara ini diselenggarakan oleh Buddy Bites, sebuah perusahaan makanan hewan yang memperluas misinya dengan menciptakan ruang berkumpul khusus bagi para pemilik kucing di Singapura.
5: Previously that there was a number of events for dogs in Singapore, but there's huge demand for a place to bring your cat and to socialize, let the cat socialize, but also socialize with friends with cats, cat parents in Singapore.
3: Tak hanya menjadi tempat bermain, acara ini juga menjadi ajang edukasi tentang adopsi dan kesejahteraan hewan. Di tengah padatnya kota Singapura, kehadiran Taman Kuching ini menjadi ruang baru bagi para anabul untuk menikmati dunia luar.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Kepercayaan. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Belasan siswa salah satu sekolah swasta di Sragen, Jawa Tengah terluka akibat tertimpa atap kelas yang ambruk pada Selasa pagi.
1: Beberapa siswa yang terluka parah dirawat di rumah sakit dan hingga saat ini penyebab kejadian belum diketahui.
2: Teman-teman, dan ini sekolah runtuh, ada korban.
3: Sejumlah guru terlihat berusaha mencari beberapa siswa yang menjadi korban atap ambruk di ruangan kelas 7 Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 4 Bulu di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Menurut perekam video yang viral di media sosial ini, masih ada siswa yang diduga tertimpun reruntuhan kayu dan genteng.
2: Pandan, mohon bantuan, dan ini sekolah runtuh, ada korban masih di bawah, belum bisa dievakuasi, dan...
3: Tugas medis maupun aparat TNI Polri beserta relawan gerak cepat di lokasi memberi perawatan kepada sejumlah siswa. Akibat kejadian ini, 15 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Sementara, 6 siswa dan 1 guru harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 4, Cipto Waluyo, insiden robohnya atap terjadi pukul 7:30 pagi saat kegiatan belajar mengajar baru dimulai. Cipto menambahkan, sehari sebelum seluruh atap ambruk, plafon ruangan kelas itu lebih dulu ambruk.
4: Jadi ini sebenarnya kemarin itu swastanya sudah rubuh plafonnya. Nah, itu dibersihkan dulu, baru ini tadi kejadiannya nggak tahu waktu pembelajaran yang sekitar 7:30. Tahu-tahu sudah rubuh.
3: Hingga kini, petugas kepolisian memasang garis polisi di area lokasi untuk kepentingan penyelidikan. Petugas juga meminta warga menjauh dari lokasi kejadian. Budi Harjo Kusumo, Sragen, Jawa Tengah.
1: Gara-gara diputus cinta, seorang pria di Pekalongan, Jawa Tengah terekam CCTV nekat membakar rumah mantan kekasihnya.
0: Sebelum akhirnya diringkus oleh polisi, pelaku sempat kabur usai menyadari aksinya viral di media sosial.
5: Sakit hati diputus cinta, seorang pria nekat membakar rumah mantan kekasihnya di Desa Kebun Rowo, Pucung, Kecamatan Karangdadap, Pekalongan. Aksi nekat pria berusia 35 tahun yang terjadi Jumat dini hari 8 Mei itu terekam CCTV dan videonya viral di media sosial. Menyadari aksi

0: Aksinya viral, pelaku berinisial MJ lantas kabur ke Semarang dan kemudian bersembunyi di salah satu tempat kos di kota Solo. Namun pelariannya berakhir saat keberadaannya berhasil terendus polisi pada Selasa dini hari. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui, pelaku sudah dua kali melakukan aksi pembakaran serupa pada akhir April dan Jumat 8 Mei lalu.
1: Memang sebelumnya memiliki hubungan, mungkin karena merasa diputus cintanya, akhirnya pelaku ini mencoba melakukan pengancaman melalui pengrusakan ataupun juga pembakaran.
0: Kini pelaku dijerat pasal 308 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Robi Bernadi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
2: Seorang bocah 13 tahun di Kabupaten Probolinggo yang mengidap gangguan kejiwaan mencuri mobil milik tetangganya dan mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan. Laju mobil terhenti setelah menabrak pohon dan kendaraan lain.
3: Sementara di Surabaya, puluhan seniman dangdut tertipu arisan bodong dengan total kerugian mencapai 1,8 miliar rupiah. Video saat para korban menggeruduk rumah terduga pelaku jadi viral di media sosial.
4: Sama ibu ini. Benar sama yang mana? Mama yang berhubung. Ada orang itu bilang maling. Iya.
5: Viral di media sosial, seorang anak berusia 13 tahun menangis usai mencuri mobil milik tetangganya pada 10 Mei lalu. Bahkan bocah berinisial DKC, warga Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo ini, membawa mobil tersebut secara ugal-ugalan hingga menabrak sejumlah kendaraan dan akhirnya terhenti usai menghantam pohon. Salah satu warga yang emosi sempat memukul korban karena geram atas tindakannya. Sebelumnya, pelaku yang diketahui sedang mengalami gangguan jiwa ini masuk ke rumah korban dan mengambil kunci mobil tanpa izin, lalu menyalakan mobil dan kemudian kabur. Lantas, korban yang mengetahui langsung berteriak minta tolong hingga memancing perhatian warga sekitar untuk membantu menghentikan pelaku.
6: Sama kawannya diomongin, ayo katanya kamu bisa nyupir mobil. Okay. Itu kan sudah pegang kontak, akhirnya dia betul-betul nyalakan mobil itu. Ketika dia mengeluarkan mobil dari rumah korban, korban mengetahui dan teriak-teriak.
5: Kasus ini telah dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Probolinggo. Viral di media sosial, puluhan korban penipuan arisan bodong dengan total kerugian 1,8 miliar rupiah menggeruduk rumah pelaku berinisial NV di Jalan Sememi, Surabaya, Selasa siang. Mayoritas korban yang berprofesi sebagai seniman dangdut di Surabaya ini juga melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh sesama seniman dangdut tersebut ke rumah aspirasi Wakil Wali Kota Surabaya atau Cak Ji di Jalan Wali Kota Mustajab. Para korban yang berasal dari Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo hingga Gresik tergiur dengan iming-iming konsep investasi berkedok arisan dengan keuntungan 50% dalam waktu beberapa hari. Bahkan salah satu korban bernama Dea mengaku telah mentransfer 40 juta rupiah lebih ke pelaku. Namun saat ditagih perihal profit, pelaku terkesan menghindar. Dengan melakukan mediasi bersama pendamping korban, pelaku diberi batas waktu hingga 17 Mei untuk dapat mengembalikan dana. Namun jika mangkir, maka kasus penipuan akan dilaporkan ke polisi. Tidak hanya dari seniman dangdut, korban juga berasal dari pengusaha UMKM seperti pengusaha makanan ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Warga menggeruduk terduga pelaku pembakaran karena diduga kerap membakar barang-barang di Pisangan Baru, Jakarta Timur.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
7: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
2: Berbekal rekaman CCTV, warga menggeruduk rumah seorang pemuda yang diduga kerap melakukan pembakaran barang-barang di sekitar rumah warga di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur.
3: Sementara itu, aksi penyambretan terhadap seorang wanita di Padang Panjang, Sumatera Barat terekam CCTV.

0: Hati-hati.
1: Inilah video amatir dan rekaman kamera pengawas CCTV saat terduga pelaku membakar barang-barang di beberapa lokasi sekitar rumah warga, kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Peristiwa ini tersebar melalui pesan berantai warga dan viral di media sosial. Warga yang geram dan mengetahui alamat pelaku pun langsung menggeruduk rumah terduga pelaku pada Senin malam. Belum diketahui motif pembakaran, namun beberapa kali aksinya sempat membuat warga panik. Menurut ketua RW setempat, terduga pelaku diduga seorang remaja yang sedang mengalami depresi.
2: Ya, setelah terduga ini diketahui dia dari sini, gitu. Jadi orang dari mana-mana menujunya itu ke sini. Ya, alhamdulillah bisa diredam dan pelaku bisa diamankan, jalan nggak ada apa namanya, nggak ada pukulan dan sebagainya gitu, bisa aman.
3: Ini pelaku orang tua, remaja terduga.
2: Remaja baru lulus kuliah.
1: Kini terduga pelaku pembakaran telah diamankan ke Polsek Matraman dan pelaku kini masih dalam pemeriksaan polisi. Pencurian sepeda motor di rental PlayStation di Jalan Megawati Medan, Sumatera Utara juga terekam kamera CCTV pada Rabu 22 April 2026 lalu. Berbekal rekaman kamera CCTV, unit Reskrim Polsek Medan Area akhirnya berhasil mengamankan satu dari tiga pelaku pencurian sepeda motor milik pengunjung warnet tersebut. Tersangka berinisial DL alias Anca ini ditangkap petugas di Jalan Rakyat Medan, Sumatera Utara pada Jumat siang. Pelaku merupakan eksekutor sedangkan dua rekannya berjaga-jaga dan memantau situasi di sekitar lokasi. Sepeda motor tersebut kemudian dijual para pelaku ke penadah dengan harga 2,1 juta rupiah. Dan hasil penjualan dibagi rata dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba dan judi online. Detik-detik seorang wanita jadi korban penjamretan di Padang Panjang, Sumatera Barat rekam kamera pengawas pada Senin. Dalam video yang menjadi viral di media sosial itu, tampak korban yang tengah mengendarai sepeda motor dipepet oleh pelaku. Pelaku kemudian merampas dua gelang milik korban hingga korban terjatuh dan terseret. Sementara pelaku langsung kabur. Akibat kejadian itu, korban menderita luka robek pada bagian dahi dan harus menjalani 7 jahitan di Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang. Hingga kini, kasus penjamretan tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Puluhan pemuda gerombolan bermotor di Cirebon, Jawa Barat merusak dan menjara sebuah warung. Aksi ini terekam CCTV di sekitar lokasi kejadian.
5: Sementara itu, tim Jatanras Ditreskrimum Polda NTB menangkap sepasang laki-laki dan perempuan yang selama ini melakukan penipuan melalui media sosial untuk menguras harta benda milik korbannya. Selengkapnya kami rangkum dalam
4: Kriminal 24 Jam.
1: Kejar-kejaran mewarnai penangkapan sepasang laki-laki dan perempuan dengan Jatanras Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat di sebuah minimarket di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Diduga kuat keduanya adalah pelaku aksi penipuan melalui media sosial untuk menguras harta benda korbannya. Modus yang dilakukan oleh pasangan ini adalah berpura-pura berkenalan melalui media sosial dan mengajak ketemuan. Setelah sering bertemu, terduga pelaku perempuan berinisial AP meminjam motor milik korbannya. Setelah itu, AP menghilang tanpa kabar. Dari hasil interogasi petugas yang dikonfirmasi pada Selasa, kendaraan milik korban yang dilarikan AP diserahkan ke DA untuk dijual ke para penadah dalam bentuk utuh atau bongkaran. Kurang dari 6 jam setelah penemuan mayat pria di kawasan Sukomanunggal, Surabaya, tim Jatanras Polrestabes Surabaya, Jawa Timur, Senin malam membongkar kasus pembunuhan itu. Pelakunya adalah OA, seorang satpam yang juga sahabat dekat korban sendiri. Polisi menyebut motif pembunuhan dipicu masalah pinjaman online. Tersangka dan korban diduga sama-sama menikmati uang pinjol, namun saat tagihan datang, muncul perselisihan soal tanggung jawab pembayaran. Cekcok pun tak terhindarkan hingga pelaku menghabisi nyawa korban. Polisi memastikan berdasarkan pengakuan dan pendalaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri saat kondisi lokasi sedang sepi. Hingga Selasa, Satreskrim Polrestabes Surabaya masih mendalami seluruh barang bukti dan keterangan saksi untuk melengkapi berkas penyidikan. Kamera pengawas merekam gerombolan pemuda yang terafiliasi geng motor merusak sebuah warung di kawasan Pekiringan, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Minggu malam. Mereka juga mengejar orang yang masuk ke dalam gang lantaran ketakutan dengan kedatangan gerombolan itu. Beberapa di antara mereka juga merusak sebuah lapak pedagang kaki lima dan mengambil barang-barang jualan di lapak itu. Pihak kepolisian pun kemudian menangkap 6 orang pemuda. Dari 6 orang itu, polisi menetapkan 2 pemuda sebagai tersangka. Hingga Selasa siang, polisi masih terus mengembangkan kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Terekam CCTV melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur. Seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan nyaris dihajar warga.
5: Sementara dari kasus dugaan pencabulan puluhan santriwati di Pondok Pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pengasuh sekaligus pemilik ponpes akhirnya mengakui perbuatan bejatnya. Pencabulan terhadap santriwati itu sudah terjadi sejak tahun 2020 hingga 2024.
1: MT, pemuda berusia 27 tahun ini nyaris menjadi bulan-bulanan warga lantaran diduga telah mencabuli seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun. Beruntung polisi segera tiba dan mengamankan pelaku. Aksi pencabulan itu dilakukan pelaku di Jalan PDAM Kayang Jaya, Kecamatan Gandus, Palembang, Senin siang 11 Mei dan terekam CCTV. Tak bisa lagi berkutik, pelaku akhirnya mengakui sudah 2 kali melakukan aksi serupa dengan modus mengajak korban ke rumah.
0: Berapa kali kau tangkap di sini? Dua kali. Cak mana kau nganu ke budak itu?
6: Gandeng.
0: Kau gandeng terus? Kau apa lagi?
1: Kini pelaku ditahan di Rutan Polrestabes Palembang untuk proses lebih lanjut, sementara polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban lain. AS tersangka terduga pencabulan terhadap sejumlah santriwati di Ponpes Dolokusumo hingga kini masih diperiksa intensif di Satreskrim Polresta Pati, Jawa Tengah. Sejauh ini pengasuh sekaligus pemilik Ponpes Dolokusumo itu telah mengakui perbuatan bejatnya. Pencabulan terhadap para santriwatinya itu dilakukan berulang sejak tahun 2020 hingga 2024.
7: Sementara dari tersangka hanya mengakui di 2 korban, yakni pelapor dan saksi korban yang satunya.
8: Kalau tahu aksi cabulnya berapa kali dilakukan terhadap korban?
7: Sudah dilakukan kurang lebih sudah 10 kali.
1: Meski demikian, penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain. Hingga saat ini 17 saksi telah diperiksa, termasuk 2 saksi dari pihak keluarga tersangka. Sementara itu, kuasa hukum korban pelapor menyebut ada 2 korban baru yang mulai berani angkat bicara. Ia pun berharap 4 korban lainnya yang sebelumnya sempat memberikan keterangan namun mencabut laporannya juga dapat kembali ditindaklanjuti proses hukumnya. Sebelumnya, AS diringkus polisi di tempat persembunyiannya di sebuah petilasan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis dini hari 7 Mei lalu.
9: Siapa namamu siapa?
10: Asyari.
9: Asyari siapa?
10: Asyari.
9: Ponpes apa?
11: Cekal Mergobo! Tangkap karena apa? Enggak bisa ngomong.
10: Karena pencabulan saja. Katanya pencabulan, Pak.
11: Oh, katanya pencabulan.
1: Polisi telah memburu tersangka sejak 4 Mei lalu setelah AS mangkir dari panggilan penyidik. Dalam pelariannya, tersangka kerap berpindah-pindah kota. Penyelidikan polisi mengungkap tersangka menanamkan ajaran Thariqah dan meminta santriwati untuk tunduk serta patuh sehingga korban menuruti perintah pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Usai jeda, kami akan ajak Anda ke Kota Kembang, Bandung untuk mencicipi soto dengan kuah bening yang rasanya menggoyang lidah.
4: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
5: Ribuan jemaah haji Indonesia terus memadati Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah.
4: Ya, salah satu fokus utama petugas saat ini adalah memastikan kelancaran distribusi koper jemaah, termasuk memberikan solusi bagi jemaah yang mengalami kerusakan bagasi.

Suasana di Terminal Haji Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, tampak sibuk. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi bersiaga menyambut kedatangan

0: jemaah sekaligus mengurus ribuan koper para jemaah. Petugas haji di lapangan juga turut membantu mengangkat koper-koper tersebut ke dalam bus untuk dikirim ke pemondokan di Mekah. Petugas memastikan jika ada koper jemaah haji yang tertinggal akan diantar sampai ke hotel yang bersangkutan. Namun dalam proses penerbangan yang panjang, kerusakan koper kadang tidak terelakkan. Pihak maskapai Garuda Indonesia sebagai salah satu penyedia layanan penerbangan haji menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan ini. Garuda telah menyiapkan koper pengganti di bandara bagi kerusakan yang masuk dalam kategori berat.
1: Malam ini Garuda mendatangkan sekitar 49 koper pengganti untuk jemaah yang sudah datang pada saat ini, baik di Madinah maupun nantinya di Mekah. Harapan kami 49 koper ini bisa menggantikan koper-koper yang kerusakan dan sebagainya.
0: Sementara itu, aksi seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia saat turun dari pesawat mencuri perhatian warganet dan menjadi viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @ocepawangsinga, tampak seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia turun dari tangga pesawat hingga masuk ke dalam bus. Aksi pramugara itu menuai respon positif dari warganet. Sejumlah warganet memuji ketulusan dan kepedulian pramugara yang sigap dalam mendampingi jemaah haji, terutama lansia yang membutuhkan bantuan tambahan selama menunaikan ibadah haji. Aksi sederhana pramugara asal Indonesia ini menunjukkan bahwa di tengah padatnya tugas, masih tersimpan ketulusan dan empati. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, viral di media sosial, video final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026, tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang menuai polemik.
3: Dan akibat polemik jawaban yang sama namun diberi nilai berbeda oleh Dewan Juri, Sekjen MPR menonaktifkan Dewan Juri dan MC acara tersebut.
4: DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana.
0: Viral di media sosial, final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu 9 Mei lalu. Polemik muncul ketika jawaban regu C, SMA Negeri 1 Pontianak diberi nilai minus 5 oleh Dewan Juri.
5: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
4: Bagaimana Dewan Juri?
6: Nilai minus 5.
4: Minus 5 untuk grup C.
0: Namun jawaban serupa terkait proses pemilihan anggota BPK yang disampaikan grup B dari SMA Negeri 1 Sambas justru diberi nilai 10 oleh juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dias Tasita.
5: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
6: Nilai 10.
7: 10 poin untuk grup B.
0: Peserta grup C sempat memprotes lantaran merasa jawaban mereka sama. Namun juri menyatakan jawaban grup C tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah secara jelas.
4: Baik, silakan.
5: Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama.
6: Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
4: Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja.
0: Terkait video viral tersebut, pihak MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik. MPR juga telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada acara Cerdas Cermat itu. Kedepannya, MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba. Selain itu, MPR mengapresiasi peserta, guru hingga masyarakat yang menaruh perhatian atas kegiatan lomba tersebut.
5: Sama.
6: Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
4: Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan.
3: Kota Kembang Bandung biasanya identik dengan jajanan aci-acian. Namun kali ini kita akan bergeser ke hidangan yang lebih serius tapi tetap menyegarkan tenggorokan.
2: Apalagi kalau bukan yang namanya soto Bandung. Ya, berbeda dengan soto kebanyakan yang menggunakan santan atau kemiri, soto yang satu ini tampil percaya diri dengan kuah beningnya yang super ringan. Ini dia ulasannya selengkapnya dalam segmen Ragam Kuliner.

0: Salah satu kedai soto khas Bandung yang legendaris berada di kawasan Kepatihan Balong Gede, Kecamatan Regol. Kedai berusia 57 tahun ini kondang dengan sebutan Soto Bandung Jopankar. Nah, bicara soal soto Bandung, soto yang satu ini punya ciri khas tersendiri. Disajikan dengan kuah bening, cita rasa soto Bandung Jopankar terasa kaya dengan paduan potongan daging sapi, lobak, serta taburan bawang goreng dan kacang. Tentu, soto Bandung yang dibanderol dengan harga Rp25.000 per porsi ini semakin nikmat jika disantap saat masih panas.
1: Kalau dari rasa udah pasti otentik karena terbuat dari kaldu daging sapi asli. Sebenarnya banyak sekali variannya begitu ya untuk toppingannya. Ada daging sapi, kemudian juga yang paling menarik ini ada iga sapinya. Dan yang paling menarik iganya tuh bener-bener lembut banget. Jadi kita gak perlu effort yang gimana-gimana untuk bisa menikmatinya. Nih, saya contohin kalau Anda gak percaya. Enaknya dicampur pakai kuahnya sama nasi kayak gini.
0: Setiap hari, lebih dari 8 kg daging sapi diolah demi memenuhi permintaan para pelanggan.
2: Enak pokoknya, iya. Enak ya, itunya siapa sih dagingnya itu. Empuk pokoknya, enggak keras.
3: Ini pertama kali?
2: Iya, aku diajak sama itu temen, tetangga.
0: Seiring berjalannya waktu, tidak hanya soto Bandung saja. Kedai Soto Jopankar pun menyajikan beragam variasi menu. Diwariskan secara turun-temurun, resep rahasia cita rasa Soto Bandung Jopankar kini berada di tangan generasi ketiga. Kedai Soto Jopankar menjelma menjadi ruang nostalgia bagi para pelanggannya.
4: Dulu mungkin rumah makan juga belum begitu banyak ini, jadi orang datang ke sini dengan keluarga punya sejarah masing-masing lah. Jadi yang makan di sini dulu saya waktu kecil diajak ibu apa segala macam makannya. Nah, dengan itu kita juga rasa, menurut kita ini rasa masih tetap. Kita coba tanya ke customer juga, ternyata memang alhamdulillah Pak, rasa masih tetap sama katanya. Jadi mengingatkan masa lalu katanya gitu ya.

0: Kedai soto Bandung lainnya yang tak kalah legendaris adalah Kedai Soto Bandung M. Tarya. Bukan hanya tempat makan, sejak 1955, kedai ini pun jadi saksi perjalanan kuliner lintas generasi. Yang membuat soto Bandung M. Tarya terasa istimewa adalah penggunaan daging sengkel, yaitu bagian dari sapi yang dikenal bertekstur empuk. Hasilnya, kuah soto terasa lebih gurih, ringan, namun tetap kaya rasa. Ciri khas soto Bandung, nanotentik. Semangkuk soto Bandung M. Tarya dibanderol Rp40.000. Sama seperti soto Bandung lainnya, soto M. Tarya pun dipadukan dengan lobak. Tapi di kedai ini pun, soto Bandung juga bisa disantap dengan menu lain, seperti perkedel, telur asin, dan tahu.
1: Menikmati soto Bandung yang satu ini udah paling pas banget dinikmati saat kuahnya panas-panas ditambah dengan daging yang super duper empuk dan juga menikmati dengan nasi. Tapi ada cara lain yang menarik untuk menikmatinya adalah dengan mencampurkan perkedel, salah satu pilihan makanan lain yang ada di tempat ini. Kita coba ya, menyatukan antara kuah, daging, perkedel dan juga nasinya seperti ini. Ini dia, kita coba yuk. Rasanya langsung berubah. Kaya akan rasa, tapi tidak menghilangkan rasa dari soto Bandungnya.
0: Serupa dengan kedai soto Jopankar, kedai soto M. Tarya kini dikelola oleh generasi ketiga, memegang teguh resep rahasia demi menjaga keaslian cita rasa.
2: Resepnya ya dijaga secara turun-temurun ya dari kakek, kan resepnya pakai apa ya, di gram gitu ya. Dari dulu sampai sekarang sistemnya seperti itu gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang seperti ini aja gitu.
3: Jadi nggak pakai takaran yang sembarangan?
2: Nggak pakai takaran sembarangan. Jadi udah ada takaran khusus gitu.
0: Sementara bagi pelanggannya ada kenikmatan tersendiri tatkala menyantap soto yang satu ini.
4: Soto Bandung aja, soto Bandung kan nggak bikin kolesterol ya. Nggak ininya kuahnya juga kan. Kalau kayak soto yang lain-lain kan kayak pakai santan apa-apa, ini kan bening ya.
3: Rasanya.
4: Ya, otentik terus buat umur-umur kita nih 60 ke atas. Bagus lah, aman, sehat lah. Bebas kolesterol aja.
0: Dewi Turgarini, ahli gastronomi Universitas Pendidikan Indonesia, menyebut soto Bandung merupakan hidangan akulturasi Tionghoa dan Indonesia. Menurut Dewi, pengaruh budaya kuliner Tionghoa masuk sejak tahun 1825 dan mulai berkembang pada awal tahun 1900-an. Di Kota Kembang Bandung, pada masa dahulu, soto Bandung menjadi hidangan kelas menengah ke bawah dengan sajian daging sapi di dalam setiap porsi.
5: Di Bandung kan mulai tahun 1900-an ya, dan secara industri ya udah mulai pakai ini nih di gotong gitu ya. Dan kemudian memang udah tahun 1920-30 nah itu udah mulai bukan hanya dijual di kaki lima di gotong, tapi sudah mulai di satu tempat-tempat yang memang dia gitu. Alun-alun itu kan area Cibadak, alun-alun kan memang area pecinan ya. Nah itu seperti itu, jadi tumbuhnya.
0: Hangat dan otentik. Soto Bandung bukan sekadar hidangan, tapi cerita klasik dari Kota Kembang yang tak lekang oleh waktu. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
6: Sengketa pengelolaan TK Masyito di Kota Madiun, Jawa Timur yang berlangsung selama bertahun-tahun berakhir dengan eksekusi. Proses eksekusi pun diwarnai kericuhan.
7: Sementara itu berniat berfoto, seorang santriwati justru terpleset hingga terjatuh di Curug Kanesia Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
8: Eksekusi Sekolah Taman Kanak-kanak Masyito di Kota Madiun, Jawa Timur berlangsung ricuh pada Selasa. Sejumlah guru berusaha menghalangi jalannya eksekusi sambil mendorong para petugas. Bahkan ada guru yang histeris karena menolak eksekusi. Mereka pun rela beradu kekuatan untuk mempertahankan sekolahan, meski akhirnya kekuatan mereka tak sanggup membendung jalannya eksekusi. Menurut kuasa hukum PCNU Kota Madiun, Surya Jioso, sengketa berawal dari status kepemilikan dan pengelolaan TK Mashito yang sejak awal berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Dan Ketua Yayasan Dewi Mashito Kota Madiun, Haji Hamim Ali, menyatakan dirinya tidak menghendaki adanya eksekusi. Pihaknya sudah menyerahkan sertifikat asli kepada PCNU pada 2024 dan telah ada kesepakatan agar kegiatan TK tetap berjalan normal. Sementara juru bicara Pengadilan Negeri Kota Madiun, Dian Lismana, menyampaikan dari pihak pengadilan hanya melaksanakan perintah undang-undang, yaitu melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Seorang santriwati ditemukan tenggelam di Curug Kanisia Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa pagi. Setelah dilakukan pencarian selama 2 jam, tim SAR gabungan akhirnya menemukan tubuh korban bernama Anindita berusia 16 tahun. Korban tenggelam di Curug Kanisia setelah terpleset dan terjatuh saat berniat berfoto bersama rekan-rekannya di atas curug. Peristiwa ini terjadi saat korban sedang mengikuti outing class selama menjalani giat hafiz di Diklat Baturaden. Petugas kemudian mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Margono Soekarjo Purwokerto guna dilakukan visum. Sementara penyebab pasti dari peristiwa ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.
9: Hari ini main sekali-sekali berpresiden.
8: Inilah aksi Ketua DPRD Kepulauan Riau Iman Setiawan saat mengendarai motor gede alias moge tanpa menggunakan helm pada Kamis 7 Mei lalu dan menjadi viral di media sosial. Dalam video yang sempat diunggah di akun resmi sosial medianya itu, tampak Iman dengan santai mengendarai motor gede berkeliling menikmati suasana Kota Batam. Aksi itu pun menuai kecaman warganet. Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono pada

0: Seorang ayah dan dua anak balitanya terluka bakar akibat kebakaran yang melalap 6 rumah di Cengkareng, Jakarta Barat Selasa pagi.
1: Di lokasi lain, seorang pedagang di Bekasi Timur, Kota Bekasi, tewas akibat ditabrak mobil operasional SPPG yang diduga hilang kendali. Simak informasinya dalam Metropolitan.
2: Inilah momen yang terekam kamera ponsel warga beberapa saat setelah sebuah mobil operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menabrak sejumlah pedagang di depan minimarket di Jalan Pulau Kalimantan, Perumnas 3, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Menurut juru parkir di lokasi kejadian, mobil SPPG ini melaju kencang serta kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak sejumlah pedagang. Kerasnya benturan membuat gerobak dan dagangan berserakan. Para korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Akibat kecelakaan ini, dua orang pedagang yang berada di depan gerobaknya menjadi korban. Satu di antaranya meninggal dunia. Sementara itu, sang sopir telah ditangkap. Anggota Lakalantas Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab kecelakaan. Enam rumah semi-permanen dan permanen di Jalan Angyasana Raya RT 08 RW 12 pinggir Kali Apuran Cengkareng, Jakarta Barat terbakar pada Selasa pagi. Si jago merah juga membakar habis dua sepeda motor. Seorang ayah beserta dua balita penghuni salah satu rumah menderita luka bakar saat berusaha menyelamatkan diri dari kepungan api. Korban dievakuasi ke puskesmas terdekat. Menurut warga, api diduga berasal dari korsleting di salah satu rumah yang juga turut terbakar. Dibantu petugas pemadam kebakaran, warga bahu-membahu melakukan pemadaman. 5 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Sebanyak 2.700 siswa dari 19 sekolah menengah pertama swasta di Jakarta baru-baru ini mengikuti Jambore Pramuka tingkat Penggalang di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Mengusung tema Digital Scout, Jambore digelar sebagai bentuk pelatihan bagi para siswa agar bisa menyatu dengan alam sekaligus membentuk karakter positif. 210 pembina pramuka pun turut mendampingi para peserta.
3: Ini acara tahunan kami yang setiap tahun secara rutin kami adakan untuk membina anak-anak yang masih SMP ini, membentuk karakter mereka supaya mereka bisa terbangun, terbentuk karakternya untuk boleh di era digital ini mereka boleh bertanggung jawab mempergunakan media dengan baik, menggunakan teknologi yang berkembang begitu cepat dengan baik, dan mereka boleh secara bijaksana untuk memanfaatkannya.
4: Saya bahagia karena saya bisa mendapatkan teman yang baru di Jambore ini, dan saya bisa bertemu dengan banyak pengalaman yang baru dan juga kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Kayaknya kegiatan yang paling disukain pos-posnya deh, karena banyak kegiatan.
2: Melalui berbagai tantangan yang diberikan dalam Jambore ini, para siswa diharapkan bisa membangun empati, kerjasama tim, serta solidaritas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jajanan tradisional lupis di Jalan Sirsak, Jagakarsa, Jakarta Selatan selalu jadi buruan pecintanya. Antrean pembeli bahkan mengular sejak pukul 4 pagi. Sementara di Lombok, Nusa Tenggara Barat, merungkung jajanan tradisional khas suku Sasak jadi salah satu jajanan tradisional yang laris manis.
1: Dan informasi soal jajanan ini akan menutup redaksi pagi di siaran ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
0: sampai jumpa.

antrian panjang terlihat di kala hari masih gelap di warung AAII di Jalan Sirsak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Warung yang hanya menjual kue lupis ini selalu ludes setiap harinya, hanya dalam beberapa menit saja. Hamdan atau AAII setiap harinya memulai membuat lupis sejak pukul 3:30 pagi dan siap dijual pukul 5. Lupis Bang Hamdan ini merupakan lupis warisan keluarga sejak 2014 yang dimulai dari orang tuanya hingga ke Hamdan. Lupis ini sendiri langsung dibuat di warung milik Hamdan dengan bantuan sejumlah keluarga dan karyawan, mulai dari mencuci beras ketan, mengukus setengah

0: hingga matang. Selama proses pematangan, Hamdan kemudian memarut kelapa yang gurih untuk topping dan mengolah gula aren sebagai siraman saat menikmati. Setiap harinya, Hamdan menghabiskan 2,5 karung besar beras ketan, 48 butir kelapa, 5 bal gula aren untuk kebutuhan 460 lonjor lupis, serta menyediakan 45 hingga 54 loyang apem yang selalu habis setiap harinya.
1: Kalau pembuatannya sih, proses pembuatan lupisnya itu dari jam 5:30 pagi sampai jam 5. Itu selesai semua sampai ngangkat lupisnya. Turun kemurun dari orang tua, kemarin sama abang, dari abang.
0: Saking larisnya, jika Anda memesan melalui pesan singkat, harus antri selama 2 hingga 4 minggu ke depan. Namun, jika tidak ingin ikut antrian pesanan, datang langsung ke warung meskipun bisa juga kehabisan.

Kalau di Nusa Tenggara Barat, ada merungkung atau biasa disebut jaje tarik yang merupakan jajanan tradisional khas suku Sasak Lombok. Jajanan ini dibuat dengan bahan dasar tepung beras yang memiliki rasa renyah dan gurih. Jajanan ini dibuat oleh seorang ibu rumah tangga bernama Halimah di Dusun Alang, Desa Kopang Rembiga, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ibu satu anak ini mulai membuat jajanan merungkung sejak 2017 lalu, menggunakan resep turun-temurun dari keluarganya. Hampir semua proses pembuatan jajanan ini dibuat dengan tangan. Setiap harinya, Halimah menghasilkan 20 kg merungkung dengan memberdayakan sejumlah ibu rumah tangga lain yang ada di sekitar rumahnya. Selain sudah masuk ke grosiran dan retail-retail modern, penjualannya juga sudah merambah ke beberapa wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, hingga ke Mekah, Arab Saudi.

0: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi terduga pelaku saat membakar barang-barang di sejumlah titik di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur dalam beberapa hari terakhir. Warga yang panik dengan munculnya kobaran api berusaha memadamkan api secara swadaya dengan menyiramkan air ke lokasi kebakaran. Setelah rekaman aksi tersebut viral di media sosial dan menyebar di pesan berantai, ratusan warga yang geram langsung menggeruduk rumah terduga pelaku pada Senin malam. Petugas Polsek Matraman yang tiba di lokasi langsung mengamankan situasi dan mengevakuasi terduga pelaku ke Mapolsek Matraman untuk mencegah amuk massa. Menurut warga, terduga pelaku berinisial A berusia 24 tahun, orang yang tertutup dan jarang bergaul. Pelaku diduga melakukan aksi pembakaran pada dini hari dengan sasaran barang di sekitar rumah seperti sampah, terpal, dan pakaian yang sedang dijemur.
1: Kejadian itu kan dari RW 4, kemudian ke RW 5, tiap kejadian ada 6 titik. Masalahnya itu adalah pembakaran, percobaan pembakaran. Ini kronologinya mungkin kita nggak motivasi dia itu tahu apa. Si pelaku itu selalu antara jam 3 sampai jam 4 kejadiannya itu. Jam 3 sampai jam 4.
0: Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Matraman. Polisi juga masih mendalami motif pembakaran tersebut. Sementara pelaku berinisial MT nyaris menjadi bulan-bulanan warga setelah diduga melakukan tindak asusila terhadap anak berusia 8 tahun di kawasan Gandus, Palembang. Aksi main hakim sendiri berhasil dicegah setelah petugas segera mengamankan pelaku. Aksi bejat pelaku terungkap setelah terekam CCTV dan diketahui oleh warga. Saat diamankan, pelaku hanya tertunduk dan mengaku sudah 2 kali melakukan aksi serupa dengan modus mengajak korban ke rumah. Polisi masih mendalami keterangan pelaku untuk mengetahui kemungkinan adanya korban lain.
2: Untuk terekam CCTV atau tidak masih kami dalami lagi. Untuk tempat kejadiannya di wilayah hukum Polsek Gandus.

0: dan di dalam jalan. Untuk pengakuan dari pelaku sampai saat ini baru hanya 2 kali, namun masih kita dalami lagi oleh pihak Satreskrim Polrestabes Palembang. Lebih jelasnya nanti akan diberitakan lagi.
1: Kini pelaku mendekam di rumah tahanan Polrestabes Palembang dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Satreskrim. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi CNN Indonesia Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk menyajikan informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Polisi membekuk komplotan copet yang biasa beraksi di konser musik di wilayah Malang. Tugas menyita 11 ponsel hasil tindak kejahatan pelaku. Di lokasi lain, personil Resmob Polres Pinrang menangkap komplotan pencuri motor lintas daerah di Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku menggasak motor curian dengan menaiki mobil pickup.
1: Viral di media sosial, detik-detik pelaku pencopetan terekam kamera penonton saat beraksi di acara konser musik Slank di lapangan Rampal Kota Malang pada 19 April lalu. Usai mendapatkan laporan korban, Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota berhasil menangkap komplotan copet dengan inisial BW, HK, MF, dan MRBS. Petugas juga menyita belasan ponsel hasil tindak kejahatan. Para pelaku menyasar penonton yang tengah asik menikmati konser. Setiap pelaku memiliki tugas masing-masing, mulai dari mendorong, mengambil, sampai mengumpulkan ponsel.
2: Jadi dari kelima pelaku ini, modusnya mereka berbagi tugas. Ya, tiga pelaku mengalihkan perhatian, ya mendorong, kemudian merangkul, mengajak joget. Yang satu mengambil HP, yang satu mengamankan atau mengumpulkan, menampung hasil curian.
1: Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Personel Resmo Polres Pinrang, Sulawesi Selatan berhasil membekuk kawanan pencuri kendaraan bermotor lintas daerah. Dalam aksinya ini, salah satu pelaku terekam CCTV saat melompat dari mobil pickup dan langsung mengincar sepeda motor yang terparkir di pinggir Jalan Lasinrang, Kabupaten Pinrang. Selang satu menit, mobil pickup terlihat sudah berbalik arah setelah memastikan pelaku yang bertugas sebagai eksekutor berhasil menggasak motor korban. Berbekal rekaman CCTV ini, para pelaku yang berjumlah 3 orang ini pun langsung ditangkap polisi saat tiba di Kota Makassar pada Senin dini hari. Ketiganya memiliki peran masing-masing, yakni AA sebagai eksekutor, BB bertugas mengawasi TKP, serta AB berperan sebagai pengemudi pickup sekaligus bertugas mencari pembeli motor hasil curian.
3: Mereka setiap jalan yang dilintasi untuk kembali ke Kota Makassar, bila mana ada motor yang terparkir di pinggir jalan, itu ada kuncinya, itu mereka ambil. Kalaupun tidak ada kuncinya, tetapi motor itu yang penting terparkir di pinggir jalan, mereka langsung turun dan mengambil motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T.
1: Atas perbuatannya, ketiga pelaku akan dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. CCTV ini memperlihatkan detik-detik saat seorang pria membawa kabur sebuah sepeda motor yang terparkir di depan lapak pedagang ikan mas di Jalan AMD Lintas Timur, Kecamatan Majasari, Pandeglang, Banten pada Minggu malam. Aksi pelaku sempat dipergoki oleh anak korban yang secara tidak sengaja melihat ada orang asing yang sedang mengotak-atik motor milik ayahnya. Anak korban sempat berupaya meneriaki pelaku, namun sayangnya pelaku jauh lebih cepat dalam memacu kendaraan curian tersebut.
4: Ya kurang lebih paling kurang dari 10 detik lah itu kayaknya.
5: Berarti Bapak sempat lihat mereka lari?
4: Anak yang sempat lihat, saya di belakang. Pas ya ngejar di sini, motornya udah putar arah, udah berangkat. Berjalan motornya.
5: Bapak di sini sering apa gimana sih Pak?

0: sering, Pak. Sering. Karena di rumah ada mobilnya, paling disini
1: kan. Kini kasus pencurian tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Pandeglang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, pinjaman online kembali memicu tragedi. Di Surabaya ada seorang satpam tega menghabisi nyawa sahabatnya diduga akibat cekcok utang pinjol. Nah, sementara di lokasi lain di Samarinda, aksi perampokan bersenjata mencekam sebuah rumah warga. Para pelaku diduga nekat beraksi karena sakit hati ditagih pinjaman berbunga tinggi.
1: Tim Jatantras Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis di kawasan Sukomanunggal, Surabaya. Pelakunya adalah OA, seorang satpam yang tak lain sahabat dekat korban sendiri. Polisi menyebut motif pembunuhan dipicu masalah pinjaman online. Tersangka dan korban diduga sama-sama menikmati uang pinjol tersebut. Namun saat tagihan datang, keduanya terlibat cekcok soal pembayaran. Dalam kondisi emosi, tersangka diduga menusuk leher dan dada korban hingga tewas. Setelah membunuh, pelaku sempat berpura-pura tenang dan tetap bekerja seperti biasa. Namun berdasarkan pengakuan dan rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku di Surabaya.
3: Waktu kurang dari 6 jam, pelaku bisa diidentifikasi dan diungkap, dan sekarang juga sudah bisa ditangkap. Saat ini sedang dalam proses penyidikan, sedangkan motif daripada pembunuhan itu sendiri diawali dengan permasalahan pinjol.
1: Keluarga korban mengaku tak menyangka terkait masalah pinjaman online yang dipinjam teman korban berujung tragis.
4: Katanya gitu, ya harus dibayar kok, katanya gitu. Nah, kejadian paginya itu kok, kan handphonenya kan ini hilang,
5: konsepnya
4: hilang, tapi motornya itu ada nggak diambil,
5: dompetnya uangnya
4: ada,
5: juga
4: uangnya ada. Masih ada. Tapi herannya kenapa kok yang dihubungi pertama kali kok kakak ipar?
1: Hingga kini polisi masih melengkapi berkas penyidikan. Di lokasi lain, tim gabungan Polresta Samarinda dan Polda Kaltim berhasil meringkus kawanan perampok dan penyekap yang beraksi di Jalan Kiai Haji Harun Nafsi Samarinda. Empat pelaku berinisial RD, MN, LP, dan MT menyamar sebagai kurir paket online. Saat pintu dibuka, para pelaku langsung menodongkan airsoft gun dan body kepada korban. Polisi mengungkap korban dan salah satu pelaku saling mengenal karena masalah utang piutang.
6: Korban ini, si korban dengan pelaku ini kenal, dengan LP ini kenal, dengan tersangka LP itu kenal. Memang sering meminjam uang di si
7: pelaku. Si pelaku pinjam ke korban gitu, Pak?
6: Iya, memang sering pinjam.
1: Untuk mengintimidasi, pelaku sempat menembakkan airsoft gun ke arah plafon. Korban akhirnya menyerahkan uang tunai 10 juta rupiah dan 1 unit ponsel. Korban juga memberikan uang tambahan 1 juta rupiah agar pelaku menghentikan penggeledahan dan perhiasan emas milik istrinya tidak dijarah. Kini keempat tersangka diamankan di Mapolsek Samarinda Seberang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, Polda Metro Jaya membongkar praktik penadahan kendaraan roda 2 dari sebuah gudang di Jalan Kemandoran 8 Jakarta Selatan. Total ada sebanyak 1.494 unit motor yang baru diamankan petugas dengan potensi kerugian negara sekitar 177 miliar rupiah. Nah, sementara itu, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur membongkar sindikat penipuan daring dengan skema segitiga penjualan mobil. Para pelaku memanfaatkan iklan mobil murah di media sosial hingga mengumpulkan rekening penabung dengan iming-iming 1 liter minyak goreng.
8: Deretan kendaraan roda 2 berjumlah seribuan lebih hampir memenuhi seluruh area gudang di Kemandoran Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini. Mulai halaman bagian depan hingga sisi gedung bagian paling belakang. Dari 1.500 motor barang bukti ini, 957 unit dalam kondisi utuh, sementara 537 unit lainnya dalam kondisi terbongkar. Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Aminuddin menjelaskan, satu orang ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial WS. Karena membeli, menyimpan, menyembunyikan, serta mengekspor ribuan motor tersebut tanpa bukti dokumen kepemilikan yang sah. Rencananya ribuan motor tersebut akan dikirim ke Kepulauan Tahiti dan negara Togo di benua Afrika. Iman Aminuddin menginformasikan dari hasil penelusuran awal, WS menjalankan aksinya sejak tahun 2022 dan telah menjual 99.000 unit kendaraan roda 2. Selain satu tersangka, pihaknya juga tengah mendalami keterangan dari 18 orang lainnya yang diduga mengetahui aksi penadahan ribuan kendaraan roda 2 tersebut.
9: Dugaan tindak pidana membeli, menyimpan, dan menyembunyikan atas 1.494 unit kendaraan bermotor roda 2, di mana tadi sudah disampaikan 957 unit dalam kondisi utuh dan 537 unit kendaraan roda 2 sudah dalam kondisi terbongkar. Ini kami lakukan penindakan di gudang PT Indobike 26 yang mana kendaraan tersebut diduga berasal dari sebuah perbuatan tindak pidana kejahatan.
8: Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur membongkar sindikat penipuan daring dengan skema segitiga penjualan mobil. Polisi menangkap 11 tersangka di 3 kota berbeda, yakni Kediri, Batam, dan Samarinda. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku mencatut foto mobil dari situs jual-beli maupun pasar daring. Foto tersebut kemudian diunggah ulang dengan harga jauh di bawah pasar guna memancing calon korban. Saat korban tergiur, pelaku menjalankan skema penipuan segitiga dengan mempertemukan pembeli dan penjual asli tanpa saling mengetahui identitas masing-masing. Uang pembayaran dari korban lalu dialihkan ke rekening penampung yang telah disiapkan pelaku. Ironisnya, para pelaku mengumpulkan rekening penampung dengan cara mengiming-imingi warga 1 liter minyak goreng guna membuka rekening baru. Tanpa menyadari risikonya, data dan rekening warga tersebut digunakan untuk menampung hasil kejahatan dengan keuntungan mencapai 7 miliar rupiah per bulan. Petugas menyita barang bukti berupa 2 unit mobil, 1 unit motor sport, 30 telepon genggam, serta puluhan atribut perbankan.
10: Jadi yang kami amankan di Kediri itu adalah para pelaku pengepul rekening. Jadi mereka mengajak warga, mereka memfoto warga itu untuk mengajak, kalau misalkan Anda buka rekening di sini, Anda akan mendapatkan 1 liter minyak goreng. Kemudian pelaku MJ membawa rekening tersebut ke pelaku AN dan BD untuk dipergunakan sebagai rekening penampung hasil kejahatan penipuan. Sedangkan pelaku BD mencari bahan postingan penjualan mobil di OLX, kemudian untuk diposting ulang di marketplace Facebook. Apabila terdapat korban yang ingin membeli mobil, akan berlanjut pada pesan pribadi messenger dan kemudian diberikan nomor untuk berkomunikasi lebih lanjut, di mana komunikasi tersebut dilakukan dengan skema segitiga antar pelaku, pembeli, dan penjual.
8: Kini para tersangka dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Tim Puma Jatanras Ditreskrimum Polda NTB menangkap sepasang pelaku penipuan yang memanfaatkan media sosial untuk menguras harta korbannya. Simak selengkapnya setelah jeda.
11: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
12: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana

0: Kerap dijadikan tempat mabuk-mabukan hingga berujung keributan, salah satu area parkir coffee shop di Kota Tangerang, Banten dirazia petugas dan warga. Informasi ini pun sekaligus menutup jumpa kita di Laca Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Terjadi keributan.
2: Rekaman kamera amatir menangkap keributan di area parkir salah satu coffee shop di kawasan Geraha Raya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten.
1: Di sekitar parkiran.
2: Warga mengaku resah karena area parkir tersebut sering dijadikan tempat mabuk-mabukan hingga berujung pada keributan menjelang waktu subuh. Polisi bersama warga akhirnya menggelar razia dan mendapati para pemuda yang sering berkumpul di area tersebut. Selain itu, petugas juga mendapati beberapa botol minuman keras. Para remaja yang berkumpul tersebut bukanlah pengunjung coffee shop di sekitar.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya. Kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Proyek pelebaran jalan dan trotoar hingga pembangunan taman serta drainase terus dikerjakan pasca pembongkaran tiang-tiang monorel di kawasan Jalan Rasuna Said Jakarta. Proyek ini merupakan langkah penting untuk mengatasi kemacetan dan menambah estetika kota Jakarta. Pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah kini memasuki tahap akhir. Ledakan yang diduga terjadi akibat kebocoran gas melanda kawasan perumahan di São Paulo, Brazil. Sedikitnya 10 rumah hancur dalam kejadian ini. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemirsa, harga sejumlah bahan pokok mulai naik. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, harga cabai rawit merah naik dari Rp55.000 menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Sementara di tengah naiknya harga bahan pokok, masih ada pedagang yang mengerti jeritan hati para pelanggannya. Ada pedagang di Pasar Kramat Jati yang menyediakan paket bahan pokok dengan harga serba Rp5.000.
1: Satu persatu para pembeli mendatangi lapak Lukinah di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Mereka membeli sejumlah bahan pokok yang sudah dikemas dalam plastik. Ada bumbu dapur, kentang, dan sayuran lainnya. Menariknya, harga komoditas dalam kemasan di lapak Lukinah ini dijual serba Rp5.000. Salah satu area di Pasar Kramat Jati ini memang dibuat sejumlah pedagang untuk menjual komoditas dengan harga Rp5.000. Tujuannya untuk meringankan masyarakat yang ingin berbelanja.
2: Kalau kita kan nggak langsung dari bandar,
3: iya.
2: Jadinya bisa kita jual serba Rp5.000 kalau sudah di kantong.
3: Iya, untung Bu ya. Kalau beli pada Rp5.000, ada yang nawar lagi nggak sih Bu?
2: Ada.
3: Ada Bu ya?
2: Kadang kita 10, nggak bisa. Hanya harus serba Rp5.000.
1: Hal ini tentu disambut bahagia oleh para pelanggan, khususnya para ibu rumah tangga.
4: Oh, sangat membantu, murah, terusnya ya terjangkau sama kita beli, senang sekali, membantu.
5: Oh, sangat membantu, Pak.
3: Contohnya gimana, Bu?
5: Kita bisa beli banyak, Pak, bermacam-macam. Bisa beli bawang, cabai, tomat, beli ketangannya ini berapa?
3: Berapa?
5: Rp20.000.
3: Rp20.000? Berapa kilo setengah itu?
5: Rp20.000.
3: Pengennya?
5: Meringankan kita, Pak. Tangga.
1: Harga sejumlah komoditas terus naik menjelang Hari Raya Idul Adha.

0: Di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, harga cabai merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit merah juga naik harga dari Rp50.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara bawang merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Para pembeli harus mengurangi jumlah belanjaan untuk menyiasati uang belanja mereka.
1: Ini juga kita buat ngatur-ngaturnya ya kan, semuanya pada naik, mungkin sedikit-sedikit kali ya. Biasanya sih aku beli 3 kilo ya kan, cuma karena naik jadi kurangin lah.
2: Ya capek, ibu rumah tangga kan harus muterin keuangan suami. Suami kalau kerjanya yang gajinya gede nggak apa-apa, kalau gajinya pas-pasan kita barangnya naik terus. Harus pemerintah harus ada menyeimbangkan itu.
0: Pedagang dan pembeli sama-sama berharap pemerintah dapat menstabilkan harga agar masyarakat tidak semakin dipusingkan dengan terus naiknya harga kebutuhan pokok. Galih Putra, Jakarta.
3: Proyek pelebaran jalan dan trotoar hingga pembangunan taman serta drainase terus dikerjakan pasca pembongkaran tiang-tiang monorel di kawasan Jalan Rasuna Said, Jakarta. Proyek ini merupakan langkah penting untuk mengatasi kemacetan dan menambah estetika kota Jakarta.
4: Pada 2003, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menggagas pembangunan monorel sebagai transportasi massal berbasis rel untuk mengatasi kepadatan lalu lintas Jakarta. Namun misi Sutiyoso tidak dapat terwujud karena pendanaan yang terhambat hingga permasalahan dengan investor. Dinamika ini membuat proyek pembangunan monorel terhenti pada 2007 sehingga tiang monorel yang sudah terlanjur dibangun berakhir terbengkalai. Per 14 Januari 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membongkar 109 tiang monorel tersebut untuk menata ulang kawasan. Proyek ini diantaranya pelebaran jalan raya sepanjang 3,8 km, pembangunan taman dan saluran drainase, penataan jalur sepeda, hingga pelebaran trotoar. Sejumlah warga menyambut baik proyek pembongkaran tiang monorel ini sebagai solusi mengatasi kepadatan lalu lintas, meningkatkan kenyamanan pengguna trotoar, sekaligus menambah keindahan Jakarta.
5: Kalau dari awal sebelum dibongkar tiang ini kan kayaknya macet banget ya Mbak, karena ada pemisah lajur dari lajur cepat dan lajur lambat. Sekarang setelah dibongkar dan dikerjakan, ini kayaknya kelihatan jalannya lebih lebar, terus kayaknya lebih luas gitu loh Mbak. Jadi lebih nyaman lah untuk pengendara-pengendara gitu Mbak.
6: Perasaannya happy ya, karena memang trotoar, apalagi di daerah perkantoran, kita akses berpindah dari satu gedung ke gedung lainnya itu kan cukup intens ya. Apalagi saya sendiri setiap pulang akan berdiri di titik ini. Dan sekarang dengan adanya kondisi yang lebih lebar, terus drainasenya juga sudah diperbaiki, dan ada lubang-lubang yang sudah disiapkan juga kan untuk kalau misalnya nanti ada maintenance. Jadi harapannya nanti tidak perlu dibongkar ulang secara masif begitu ya. Dan kalau memang difungsikan secara semestinya, ini juga dapat memberikan manfaat yang lebih begitu ya kepada pedestrian.
4: Site Manager Operation PT Jaya Konstruksi, Denny Prabujo, menyampaikan proyek pencabutan tiang monorel dan penataan kawasan ini sempat menimbulkan kemacetan, bahkan kecelakaan ringan pengendara akibat terpleset pada jalan yang belum rata. Adapun pengendara yang tidak sengaja memasuki area proyek menjadi salah satu faktor yang menghambat proses penataan. Dengan demikian, pengendara diimbau untuk memperhatikan rambu-rambu sekitar proyek penataan kawasan di sepanjang Jalan Rasuna Said yang telah dipasang oleh petugas.
7: Jadi kita mulai proyek ini dari bulan Februari, kita mulai pemotongan tiang monorel, habis itu kita pengembangan kondisi median menjadi jalan. Dan kita juga melebarkan trotoar yang tadinya 3 meter menjadi 5-8 meter. Nah di situ juga ada saluran drainase baru yang kita pasang, terus juga ada box utilitas per 50 meter kita pasang, dan juga ada taman buffer di depan trotoar ya selebar 1 meter. Tadinya sudah berjalan di trotoar, kita bikinkan semacam sementara ya, kita pasang rubber cone supaya pengguna jalan dan lalu lintas berjalan lancar. Itu mungkin ya hambatan di awal ya, mungkin setelah jadi kita akan mudah setelah itu.
4: Penataan kawasan di sepanjang Jalan Rasuna Said bekas pembongkaran kerangka tiang monorel ditargetkan rampung sebelum hari ulang tahun Jakarta ke-499 yang diperingati pada 22 Juni 2026. Warga berharap proyek penataan kawasan tidak hanya dilakukan di sepanjang Jalan Rasuna Said, tetapi juga pada wilayah Jakarta lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Katarina Ivanka, Riki Maulana, Jakarta.
3: Pemerintah berencana menaikkan tarif royalti sektor pertambangan mulai Juni mendatang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan aturan ini sudah dibahas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu terbitnya peraturan pemerintah. Namun sebaliknya, Menteri ESDM memutuskan untuk menunda kebijakan ini usai menerima masukan dari berbagai pihak.
8: Pemerintah menargetkan penyesuaian tarif royalti pertambangan mulai berlaku awal Juni 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan, draft peraturan pemerintah sudah naik ke tahap final dan telah didiskusikan bersama Presiden. Kebijakan ini disebut berlaku across the board atau menyasar hampir seluruh komoditas tambang, mulai dari batu bara, nikel, tembaga, emas, hingga timah. Dalam usulan revisi terbaru, tarif royalti emas diusulkan naik hingga 20%. Royalti timah berpeluang naik dari 10% menjadi maksimal 20%. Sedangkan konsentrat tembaga diusulkan naik dari 10% menjadi 13%. Pemerintah menilai kenaikan royalti diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara di tengah masih tingginya harga komoditas global.
9: Itu PP-nya sudah, diskusi sudah selesai, PP-nya sudah dinaikkan, mungkin mulai berlaku awal Juni kalau saya nggak salah, betul nggak Juni? Juni, kalau dia Juni yakin, kalau ini kayaknya Juni deh, tergantung berapa cepat PP-nya diproses, tapi diskusi sudah selesai.
10: Bea keluar juga apa-apa sama?
9: Dua-duanya kelihatannya.
8: Namun di sisi lain, rencana ini memunculkan kekhawatiran dari pelaku usaha pertambangan, sebab kenaikan beban royalti dinilai dapat menekan laba perusahaan dan mempengaruhi iklim investasi sektor tambang. Di tengah rencana tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru menyebut pemerintah masih mengevaluasi formula kenaikan tarif setelah menerima masukan dari pelaku industri dan hasil uji publik.
11: Sekali lagi saya katakan ya, bahwa apa yang disosialisasikan itu bukan keputusan, tapi itu baru, ya istilahnya, dan sekali lagi saya katakan bahwa itu belum menjadi aturan, karena itu kan nanti di PP, PP-nya belum ada. Jadi tolong diberitakan yang baik, bahwa apa yang terjadi kemarin itu adalah baru uji sosialisasi. Dan saya setelah mendengar masukan dari publik, dari teman-teman pengusaha juga saya dapat masukan, maka ini saya pikir saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik yang saling menguntungkan.
8: Pemerintah menegaskan formula final harus tetap menjaga keseimbangan agar penerimaan negara meningkat tanpa memberatkan dunia usaha secara berlebihan.
3: Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ibrahim Arif, mantan konsultan teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi era kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim, divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus korupsi pengadaan laptop, Chromebook, dan Chrome Device Management di Kementerian Kemendikbudristek. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selasa petang, Ibrahim Arif alias Ibam dijatuhi vonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 120 hari pidana penjara oleh Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah. Hakim menyatakan Ibam bersalah melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto 4 atau pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Petugas atau putusan dari ini sempat diwarnai perdebatan pendapat atau dissenting opinion dari dua hakim anggota yang menilai terdakwa tak memenuhi unsur dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Putusan ini pun lebih ringan dari tuntutan sebelumnya, yakni 15 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari penjara, serta uang pengganti sebesar 16,92 miliar rupiah, subsidiar 7 tahun 6 bulan penjara.
12: Saya mau tekankan ya, saya sangat apresiasi seluruh proses hukum yang berlangsung. Saya tentu akan terus menghormati proses hukum yang berlaku. Tapi memang di sini ada, saya pribadi merasa ada unsur ketidakadilan yang sangat kentara. Saya sangat apresiasi dissenting opinion-nya karena menunjukkan yang menurut saya adalah lebih dekat dengan keadilan dari perspektif dan semua yang saya alami dalam persidangan ini juga gitu.
3: Pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah kini memasuki

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Kesabaran Nabi Ayub bukanlah sekedar cerita, melainkan pelajaran iman dalam menghadapi ujian hidup yang sesungguhnya.
4: Digambarkan itu bahwa Nabi Ayub itu dia punya penyakit kulit. Sehingga dari penyakit kulitnya itu cara Allah menguji.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, kesabaran Nabi Ayub ketika ujian datang bertubi-tubi. Kamis 14 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
6: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.
5: Pakai ini.

Pergerakan jemaah haji yang berasal dari Indonesia dari Madinah menuju Mekah kini memasuki tahap akhir. Hingga Senin waktu setempat, lebih dari 60 ribu jemaah telah diberangkatkan dan menjalani proses miqat di kawasan Bir Ali. Proses pergeseran ini diprediksi akan rampung pada hari Jumat.

0: Proses pergerakan jemaah haji dari Madinah ke Mekah sudah memasuki hari ke-11. Hingga Senin, lebih dari 60.000 jemaah haji telah diberangkatkan ke Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah haji hingga puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Seluruh rangkaian pemberangkatan dari 5 sektor di Madinah berjalan lancar tanpa kendala berarti. Seluruh jemaah dipastikan telah melalui pemeriksaan dan pengambilan mikot serta berniat ihram di Bir Ali sebelum melanjutkan perjalanan ke kota suci Mekah. Di tengah cuaca ekstrim yang mencapai 41 derajat Celcius, petugas mengimbau agar jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas tetap berada di dalam bus saat singgah di Bir Ali dan tetap menjaga kesehatan serta tidak beraktivitas berlebihan saat di luar ruangan. Agar ibadah haji dan umroh berjalan sempurna, jemaah haji diimbau tetap memperhatikan syarat dan rukun haji serta tidak melanggar larangan ihram.
1: Ya, saya menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji menjelang Armuzna. Pertama adalah pastikan mereka memahami manasik haji ketika mereka akan diberangkatkan dari Madinah menuju Makkatul Mukarramah dan pastikan mereka tidak melanggar larangan-larangan ihram.
0: Pergeseran menuju Mekah juga dilakukan terhadap sejumlah jemaah haji yang tengah dalam perawatan. Jemaah yang diberangkatkan adalah mereka yang dinilai layak terbang atau transportable meskipun masih memerlukan pengawasan medis. Sejumlah unit ambulans telah disiapkan di halaman Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah. Para tenaga medis sigap membantu proses evakuasi jemaah dari ruang perawatan ke dalam armada khusus. Sebelum berangkat, para jemaah telah dibantu oleh tim bimbingan ibadah untuk mengambil mikot dan berniat

0: ihram di dalam ambulans maupun di atas tempat tidur perawatan. Sesampainya nanti di Mekah, jemaah ini tidak langsung ke hotel, melainkan akan dirawat lanjutan di KKHI Mekah, sebelum akhirnya dibantu untuk pelaksanaan tawaf dan sa'i menggunakan kursi roda atau skuter. Langkah ini diambil agar hak ibadah para jemaah tetap terpenuhi tanpa mengabaikan keselamatan jiwa mereka.
1: Evakuasi jemaah sakit ini merupakan upaya pemerintah dalam melindungi jemaah, di mana jemaah yang tadinya pos rawat di rumah sakit Arab Saudi sudah sehat kembali, namun kloternya sudah berangkat ke Mekah. Maka ini dari tim kesehatan KKHI melakukan evakuasi jemaah dari KKHI Madinah ke KKHI Mekah.
0: Hingga saat ini sudah ada 23 pasien jemaah haji Indonesia yang telah diberangkatkan ke Mekah. Pihak kesehatan terus memantau kondisi jemaah lainnya yang masih tersisa di Madinah untuk segera disusulkan ke kota suci Mekah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
2: Pemanfaatan greenhouse untuk mendukung program makan bergizi gratis dilakukan oleh SPPG Palmerah Polda Metro Jaya, di mana pada Senin siang greenhouse ini memanen sayuran sawi dan ikan patin yang akan diolah menjadi menu bergizi bagi ribuan penerima manfaat.
3: Greenhouse SPBG Palmerah Polda Metro Jaya Senin siang memanen sayuran sawi hidroponik. Panen dilakukan dari 3 meja tanam dengan total hasil mencapai sekitar 80 kg. Sayuran ini dibudidayakan dengan metode hidroponik dan tanpa pestisida. Proses tanam hingga panen membutuhkan waktu sekitar 1 bulan.
4: Kita lagi melakukan panen sayuran sawi di Greenhouse SPBG Palmerah Polda Metro Jaya. Saat ini 3 meja sawi yang kami lakukan panen dengan estimasi berat total keseluruhan yaitu 80 kilo.
3: Tak hanya sayuran, Greenhouse SPBG Palmerah juga memanen ikan patin. Sebanyak 560 ekor ikan dipanen untuk memenuhi kebutuhan sumber protein di dapur SPBG Palmerah. Budidaya ikan dilakukan secara berkesinambungan. Sebelumnya, pihak Greenhouse menebar 3.000 bibit ikan yang dipanen secara bertahap sesuai pertumbuhan dan kapasitas kolam bioflok. Saat ini, SPPG Polri Palmerah melayani 6 sekolah dan 3 posyandu. Total terdapat 2.529 penerima manfaat, meliputi peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kedepan, produksi sayuran dan ikan di Greenhouse ini ditargetkan berjalan berkelanjutan, bahkan hasilnya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan SPBG lain di lingkungan Polda Metro Jaya.
2: Sejumlah rumah di São Paulo, Brazil hancur imbas ledakan yang diduga disebabkan adanya kebocoran gas. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Sabar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
7: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
8: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
7: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
9: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

0: menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
2: Upaya meningkatkan akses air bersih bagi warga, Pamjaya bersama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar program pemanfaatan sumber air bersih dengan memberikan toren air gratis kepada masyarakat di Kelurahan Pulau Gebang, Jakarta Timur pada Kamis siang. Program ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dan juga Pamjaya dalam memenuhi kebutuhan air bersih yang layak dan juga merata bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah padat penduduk.

0: Sebanyak 357 toren air dibagikan kepada warga masyarakat Kelurahan Pulau Gebang, Jakarta Timur. Pembagian toren ini merupakan suatu program pemanfaatan air bersih yang dicanangkan oleh Pamjaya. Dengan adanya bantuan ini, warga diharapkan dapat menyimpan pasokan air dengan lebih aman dan efisien untuk kebutuhan sehari-hari. Program ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan pelayanan air, perpipaan, dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan serta pengelolaan air bersih. Dalam hal ini, warga Pulau Gebang menyebut positif program tersebut dengan adanya toren gratis, terutama untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga di tengah meningkatnya kebutuhan harian.
1: Jadi manfaatnya sebenarnya ini tata kelola manajemen air rumah tangga. Dulu orang tua kita dulu itu selalu bikin tampungan. Nah, kalau masyarakat sekarang tuh langsung maunya lewat pipa. Nah, kadang-kadang memang pam pada saat waktu-waktu peak itu memang daerah terjauh biasanya suka kekurangan atau tekanannya hilang. Jadi kita memberikan toren untuk supaya mereka pada saat waktu-waktu peak mereka sudah ada cadangan air di toren itu. Dan ini salah satu manajemen air rumah tangga sehingga lebih efisien, efektif, dan tidak bergantung kepada waktu-waktu peak time-nya air mengalir. Itu yang penting sekali. Biasanya soalnya ini bagian dari perpanjangan program-program yang dikerjasamakan dengan ibu-ibu PKK. Tadi Ibu Gubernur selaku Ketua PKK DKI Jakarta sudah hadir dan kemudian menyerahkan toren yang memang itu diberikan gratis kepada masyarakat yang memang perlu dibantu.
2: Gubernur yang telah merealisasikan untuk program sosialnya untuk bantuan toren khususnya di Jakarta Timur dan pagi hari ini di Kelurahan Pulau Gebang sebanyak 357, dan tentunya tempat-tempat lain di Jakarta Timur banyak juga seperti ini yang sangat membutuhkan toren tersebut. Sesuai dengan komit dari Pak Dirut, mudah-mudahan wilayah lain juga akan kebagian seperti ini. Ya tentunya dapat dipergunakan dengan baik, dipelihara dengan baik.
0: Program pembagian toren ini direncanakan pada tahun ini dengan jumlah 5.000 toren di 5 wilayah di DKI Jakarta. Setiap wilayah mendapatkan 1.000 toren air secara gratis dari Pamjaya.
3: Sejumlah rumah di Sao Paulo, Brazil hancur imbas ledakan yang diduga disebabkan adanya kebocoran gas. Sementara insiden ledakan juga terjadi di Pasar Sarai Naurang, Pakistan, di mana 12 Mei waktu setempat terkejadian ini. Dan 10 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today edisi kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, salam sehat dan sampai jumpa.
4: Rekaman drone udara memperlihatkan asap tebal membumbung ke udara, menyusul infrastruktur bangunan yang hancur imbas sebuah ledakan. Dilaporkan insiden ledakan melanda kawasan perumahan di Sao Paulo, Brasil pada 11 Mei waktu setempat. Diduga ledakan terjadi akibat adanya kebocoran.

gas. Insiden tersebut menewaskan satu orang, sementara tiga lainnya terluka. Ledakan gas sempat menyebabkan kebakaran pada sejumlah rumah dan tak hanya itu. Sedikitnya 10 rumah di kawasan Jaguar hancur dalam insiden ini. Setidaknya 12 mobil pemadam tiba di lokasi ledakan untuk memadamkan kobaran api dan evakuasi korban terluka. Salah satu pemadam menyebutkan korban terluka telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan intensif. Sementara insiden ledakan juga terjadi di sebuah pasar di wilayah administratif Sarai Naurang, Pakistan pada 12 Mei waktu setempat. Dilaporkan sebuah bom dipasang di sebuah becak yang berada di area Bazar Naurang. Bom kemudian meledak menewaskan sedikitnya 10 orang, sementara 30 lainnya terluka. Tak hanya itu, ledakan juga merusak sejumlah etalase toko, kendaraan, dan memicu kepanikan di sekitar lokasi. Korban dengan luka berat dilarikan ke rumah sakit di Kota Banu untuk perawatan intensif. Sementara korban terluka lainnya dilarikan ke rumah sakit Naurang. Hingga kini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai pihak yang bertanggung jawab atas insiden ledakan tersebut. Layanan darurat setempat menyebutkan, insiden ledakan ini berpotensi menghidupkan kembali konflik antara Pakistan dan negara tetangganya, Afghanistan.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya, Yudi Yudawan. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Morgan Stanley Capital International mengeluarkan review terbarunya. Total ada sekitar 18 emiten Indonesia resmi keluar dari berbagai indeks MSCI dan ada satu saham turun kasta. Hingga Rabu pagi, nilai tukar rupiah masih terpantau anjlok dan berada di atas level Rp17.500 per dolar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan tiba di China pada pekan ini dengan membawa pengusaha kakap dari Silicon Valley dan Wall Street. Akhirnya Morgan Stanley Capital International atau MSCI mengeluarkan review terbarunya terhadap pasar modal Indonesia. Total ada sekitar 18 emiten Indonesia resmi keluar dari berbagai indeks MSCI. Berikut daftar 6 saham Indonesia yang dihapus dari MSCI Global Standard Index, PT Aman Mineral International TBK AMNN, PT Barito Renewables Energy TBK Brand, PT Chandra Asri Pacific TBK TPIA, PT Dian Swastatika Sentosa TBK DSSA, PT Petrindo Jaya Kreasi TBK Cuan, PT Sumbel Alvaria Trijaya TBK AMRT. Dan selanjutnya 13 saham RI yang dihapus dari MSCI Global Small Cap Index. Satu Aneka Tambang NTM, Astra Agro Lestari ALI, Bank Aladin Syariah Bank, Bumi Serpong Damai BSDE, Dharma Satya Nusantara DSNG, Industri Jamu Farmasi Sido Muncul Sido, Midi

Utama Indonesia, MIDI, Mitra Keluarga Karya Sehat, MIKA, MNC Digital Entertainment, MSIN, Pabrik Kertas Ciwi Kimia, TKIM,

0: Hari ini kita lihat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, IHSG bergerak di zona merah dan melemah lebih dari 1,4.
1: The customer pain points. So we use a customer as our compass, and that is our key driver when it comes to delivering the right products to the customers, number one. I think the other thing is also the quality of the people that we have. I think the team that we have in Prudential Chariot is an excellent group of people. And you know, it's a combination of people from various different background and expertise coming together for the same mission, and that mission is to drive the increase in protection, especially among the Muslims in Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan resmi menerbitkan aturan baru terkait produk investasi perbankan syariah. Aturan ini menjadi langkah OJK untuk mempertegas pemisahan antara produk simpanan dan produk investasi di bank syariah. Regulasi baru ini dinilai menjadi fondasi penting untuk memperkuat daya saing industri keuangan syariah nasional.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah. Aturan ini menegaskan pemisahan antara produk dana pihak ketiga seperti tabungan, deposito, dan giro dengan produk investasi di bank syariah. Dalam aturan baru ini, produk investasi perbankan syariah didefinisikan sebagai dana nasabah yang dikelola berdasarkan akad sesuai prinsip syariah dengan risiko investasi ditanggung nasabah investor. Model bisnis ini menerapkan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko atau profit and loss sharing melalui akad mudharabah atau akad lain yang sesuai prinsip syariah. OJK menilai skema tersebut dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing perbankan syariah nasional. POJK ini juga mengatur fitur produk investasi, penerapan tata kelola dan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, hingga pelindungan konsumen bagi nasabah investor. Bank syariah juga wajib memastikan pemisahan pengelolaan dan pencatatan dana investasi dari dana simpanan nasabah. Seluruh bank syariah yang sudah memiliki produk investasi diberi waktu penyesuaian paling lambat 2 tahun sejak aturan ini berlaku.
0: Ekonomi syariah Indonesia terus berkembang pesat, menjadi pilar penting dalam mendukung perekonomian nasional. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar yang menjadi pusat ekonomi syariah global. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai sektor ekonomi syariah, terutama sektor keuangan syariah, industri halal dan keuangan sosial syariah, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini dibutuhkan upaya terus-menerus dalam memperkuat ekosistem syariah nasional. Untuk mengelaborasi ini telah hadir di studio CNN Indonesia Sultan Emir Hidayat selaku Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sekaligus Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Selamat pagi Pak Emir.
3: Selamat pagi.
0: Ini berapa kali ke CNN Bapak?
3: Oh tidak, sudah pernah sebelumnya.
0: Sudah pernah. Terima kasih untuk kehadiran Bapak. Ini saya tertarik dengan ekonomi syariah Bapak. Ini sesuatu yang menarik karena minggu lalu OJK baru saja merilis POJK 4 2026 yang menegaskan pemisahan antara produk simpanan dan juga produk investasi di bank syariah. Nah, dari perspektif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, seberapa besar Pak terobosan daripada OJK ini dalam mengubah wajah perbankan syariah Indonesia? Dan apakah sebenarnya ini hanya penyesuaian regulasi atau benar-benar perubahan yang signifikan Pak?
3: Ya, regulasi ini memang sangat dibutuhkan. Ini akan sangat memperjelas perbedaan antara produk yang bersifat investasi dan produk yang bersifat simpanan. Ya. Karena selama ini kalau masyarakat tidak memahami itu, dia tidak mengerti bahwa ketika produk itu investasi, ada resiko di baliknya. Ya, nah, karena ada resiko di baliknya, ada kemungkinan dia kehilangan dana yang ditempatkan. Berbeda dengan simpanan. Ya. Simpanan kan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan dengan terms and condition yang sudah ditetapkan. Misalnya sampai 2 miliar rupiah. Dengan POJK ini mempertegas pembedaan tersebut, sehingga akan tentu bisa bank syariah ini mempromosikan lebih banyak, lebih giat lagi tentang dua produk itu bagi nasabah yang hanya sekedar ingin likuiditas dan dengan risiko yang relatif sangat kecil gitu, simpanan adalah solusinya. Tapi kalau ada nasabah yang ingin mendapatkan return yang lebih tinggi tetapi juga siap untuk menanggung risiko, maka produk investasi lah yang menjadi solusinya. POJK ini mempertegas keduanya. Otomatis nanti bank juga harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Ya. Salah satunya adalah dalam ketika mensosialisasikan produk kepada nasabah bahwa harus di secara transparan dan juga harus dijelaskan sedetail mungkin bahwa ada perbedaan antara produk yang bersifat investasi dan juga produk yang bersifat

0: simpanan.
1: Jadi sangat membantu literasi, pemahaman nasabah bank syariah untuk bisa melakukan investasi ataupun menabung ya Pak, karena memang ini dua hal yang
0: betul,
1: berbeda dan perlu penanganan dan sistem yang berbeda.
0: Dan ini mempertegas juga keunikan bank syariah dibanding yang konvensional. Dengan adanya produk investasi, apalagi dia berbasis bagi hasil, ya. Ini akan bagi hasil itu kan profit and loss sharing.
1: Ya, betul.
0: Jadi di situ ada keunikan syariah akan mempertegas akad syariah itu berbeda dibandingkan yang lainnya.
1: Nah, ini kita tertarik Pak kalau kita bicara mengenai ekonomi syariah. Negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi sudah lebih dulu Pak menjalankan profit sharing investment account. Nah, di Indonesia ini sebenarnya posisinya seperti apa Pak bank syariah? Apakah dengan tadi ada POJK ini bisa membantu menjadi suatu katalis positif terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia Pak?
0: Tentu, ya. Contohnya salah satu produk yang sebenarnya sudah lama di luar negeri tetapi baru belakangan ini ada di Indonesia dan justru POJK-nya datang belakangan. Salah satunya adalah SRIA, Syariah Restricted Investment Account. Nah, dia semacam peer-to-peer lending atau peer-to-peer financing yang di fintech tapi dibawa ke perbankan. Ya, tentu perbankan kan industri yang highly regulated, tentu lebih inilah ya. Nah, dengan adanya seperti itu, tentu ini akan menjadi produk baru bagi bank syariah dan akan dapat mendorong inklusi dari perbankan syariah ke depannya insya Allah. Karena di situ ada segmen tertentu yang memang menginginkan investasi ya dengan tingkat return yang layak atau lebih dari yang sekitar simpanan ya. Tetapi dia juga siap menanggung resiko. SRIA ini adalah salah satu produk yang akan terakomodir ya, oleh adanya POJK yang tadi dikeluarkan. Tapi sebenarnya nanti akan ada muncul inovasi-inovasi produk lagi.
1: Berarti memang mengikuti perkembangan zaman, digitalisasi, kemudian juga kebutuhan daripada nasabah ke depannya Pak.
0: Betul.
1: Nah ini menarik ketika kita bicara mengenai ekonomi syariah. Tadi di awal Bapak sudah mengatakan bahwasanya dengan pembagian antara investasi dan tabungan ini akan memberikan literasi, mengedukasi nasabah terutama terkait dengan risiko yang akan ditanggung seandainya dia berinvestasi. Nah sejauh ini seperti apa Pak yang sudah diberikan oleh komite sendiri terkait bagaimana membuat masyarakat tidak berpaling Pak dari bank syariah dengan adanya suatu konsekuensi ini Pak?
0: Ya. Kalau kita di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, fokus kita tidak hanya ke perbankan, tapi ke seluruh ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Nah, kita selalu memantau arahan dari ketua harian kita dulu, yaitu Wakil Presiden ke-13, Pak Ma'ruf Amin, di saat beliau menjabat, itu beliau menyampaikan ke kita untuk bisa meningkatkan literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah 50% pada tahun 2025 lalu. Alhamdulillah target itu tercapai karena ada Bank Indonesia yang mengukur survei atau melakukan survei literasi ekonomi syariah. Kalau OJK itu literasi keuangan syariah.
1: Ya, baik.
0: Kalau ekonomi ini termasuk diantaranya di situ adalah industri halal,
1: betul,
0: termasuk juga di dalamnya juga ada keuangan sosial. Ya. Kalau yang di OJK fokus kepada perbankan syariah, pasar modal syariah, dan hal-hal yang berkaitan dengan industri keuangan non-bank yang di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Nah, tahun 2025 yang dikeluarkan atau diumumkan di Februari 2026 lalu, literasi kita sudah 50,18%. Lewat dari target 50%. Tapi 50,18% ini bisa dikatakan suatu hal yang kita syukuri, tapi masa kan kita penduduk Islam ini kan 87%. Itu minimal penduduk Islamnya aja. Harusnya kita literasinya segitu, minimal. Tetapi karena ekonomi dan keuangan syariah ini bersifat inklusif, dia tidak hanya untuk orang Islam, tapi untuk semuanya. Dia adalah rahmatan lil alamin atau kebaikan untuk semua. Maka seharusnya literasi ekonomi syariah itu harus jauh lebih
1: bertumbuh.
0: Nah harapan kita dengan ada literasi semakin baik, orang kan selalu sudah mulai aware, kemudian dia ada interest, kemudian kalau dia sudah mulai interest, dia akan mulai mempelajari lebih dalam. Ujung-ujungnya kan inklusi. Nah, inklusi mereka mulai menggunakan produk-produk ekonomi dan keuangan syariah, baik yang di sektor real, di industri halalnya, maupun yang di keuangan. Nah, di keuangan unik juga nih. Di keuangan itu literasinya sekitar tahun lalu itu 43%. Sementara inklusinya 13%. Biasanya, kalau yang di konvensional itu literasinya lebih tinggi dibanding inklusinya. Ini agak kebalik. Satu sisi baik, berarti

0: orang mulai lebih paham sebelum dia terinklusi. Yeah. Di sisi lain, ada masalah akses yang harus diselesaikan.
1: Berarti infrastruktur seperti itu
0: ya? Iya, akses bisa jadi tidak sampai. Apa, mereka sudah mengetahui di ekonomi syariah, tapi layanan itu nggak sampai ke mereka. Yeah. Mm. Ya, layanannya bisa jadi dalam bentuk digital juga kan?
1: Iya. Yeah.
0: Ya, atau dalam bentuk fisik gitu ya, ya seperti itu gitu.
1: Apakah ini juga mempengaruhi tadi ya Pak, pertumbuhan bank syariah di Indonesia, ekonomi syariah itu tidak terlalu masif dengan kita melihat proporsi warga muslim di Indonesia dan juga inklusivitas yang depannya, sehingga tidak hanya menyasar muslim tapi juga semuanya. Ya tadi Bapak katakan, nah, apakah ini juga merupakan satu terkendala dari infrastruktur, literasi yang kurang atau seperti apa ini
0: Pak? Itu masih menjadi kendala ya, dalam yang mungkin perlu kita selesaikan. Tapi kita juga perlu pahami bahwa ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ini rata-rata yeah. orang kalau ekonomi dan keuangan syariah langsung ngomongnya perbankan gitu.
1: Yeah.
0: Padahal ekosistem ekonomi dan keuangan syariah itu kan luas.
1: Betul.
0: Pertama, siapa yang akan melayani masyarakat yang misalkan underprivileged, ya, marginalized, yang terpinggirkan, para kaum fakir dan miskin.
1: Mm-hmm.
0: Itu bukan di bank syariah.
1: Yeah.
0: Itu justru di keuangan sosial syariah. Seperti zakat, infak, sedekah, wakaf. Mereka itulah instrumen yang membantu mereka itu dalam bentuk program-program zakat produktif, wakaf produktif. Dan membantu mereka memulai suatu usaha. Tentu usaha yang sangat, mungkin nano kali, bukan mikro juga.
1: Yeah.
0: Yang bersifat nano, ya, kecil sekali. Ketika mereka sudah berkembang dan perlu pendampingan, ya. Ketika mereka sudah berkembang dan sudah mulai ini, baru dilayani oleh institusi keuangan mikro syariah.
1: Mm-hmm.
0: Bukan juga bank. Institusi keuangan mikro syariah ini bentuknya macam-macam. Salah satu yang terkenal di kita itu BMT namanya.
1: BMT.
0: Baitul Mal wa Tamwil, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Ya. Bentuknya koperasi, ya. Kemudian ada blended antara yang sosial dan yang komersial. Sehingga ketika terjadi sesuatu masih dibantu sosial.
1: Yeah.
0: Dia nggak murni komersial, tapi tidak juga murni sosial. Karena kalau dia murni sosial, dia selalu dibantuin gitu, nggak ada tanggung jawab gitu. Tapi kalau ada sisi komersialnya, dia ada tanggung jawab bahwa dia ada pembiayaan yang harus dia bayar gitu. Tapi ketika emergency atau apa-apa masih ada backup sosialnya.
1: Yeah.
0: Ketika dia sudah sampai ke level bankable, maka dia diserahkan baru ke perbankan, baru ke misalnya fintech syariah yeah. atau yang lain-lain yang murni komersial. Tetapi kan semuanya itu adalah pelaku industri halal, karena uniknya ekonomi dan keuangan syariah atau keuangan syariah ini tidak hanya bisa membiayai yang halal-halal saja.
1: Yeah.
0: Kalau seseorang yang pernah saya interview itu non muslim ya, dia bilang gini, saya pakai keuangan syariah karena uang saya cuma dipakai untuk yang baik-baik saja mas. Nah begitu, cuma ditaruh apa misalnya untuk membiayai perusahaan, nggak boleh misalnya membiayai perusahaan yang memproduksi minuman keras.
1: Yeah.
0: Nggak mungkin ya, karena itu tidak sesuai dengan syariah gitu.
1: Nah sejauh ini kendala apa Pak Edar Diapi untuk melakukan ekspansi infrastruktur, karena memang ini salah satu hal yang penting, karena tadi Bapak katakan bahkan dari nano ekonomi pun membutuhkan sebenarnya. Ya, tapi integratednya dan implementasinya kadang-kadang masih kurang, literasi sepertinya belum cukup aware banyak orang begitu. Yeah. Tadi hanya taunya bank syariah saja. Tapi banyak ekonomi yang lain yang juga bisa disupport, seperti apa ini Pak sebenarnya?
0: Iya, selain karena pendekatannya tidak integrated ecosystem approach. Yeah. Gitu ya, artinya masing-masing sektor sosial sendiri, sektor ini sendiri. Nah ini tantangan yang perlu ini. Makanya kita sekarang ini bersama sama insya Allah CNN akan mengadakan namanya Anugerah Adinata Syariah.
1: Apa itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan.
0: Ya, Anugerah Adinata Syariah itu sebenarnya bukan suatu yang baru. Jadi dia adalah penghargaan yang kita berikan kepada pemerintah provinsi yang giat dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Insya Allah tahun ini adalah penyelenggaraan yang kelima. Jadi sudah 4 kali berlangsung sebelumnya. Ya. Nah, di sini kita akan mengevaluasi pemerintah provinsi tersebut. Sebenarnya pemerintah provinsi itu sudah punya program-program ekonomi syariah.
1: Yeah.
0: Kadang-kadang karena literasi pemangku kepentingan tidak juga belum begitu baik waktu itu awal-awal ya. Sekarang sudah makin baik ya. Mereka nggak tahu bahwa mereka sudah melakukan program ekonomi syariah.
1: Yeah.
0: Nah, dengan adanya Anugerah Adinata Syariah ini, mereka jadi, oh itu ekonomi syariah. Wah ini bermanfaat nih buat daerah saya. Karena yang ditahu ketika sebagian negara kepala daerah yang pernah saya temui, ketika saya bicara ekonomi syariah, mereka langsung mikirnya bank.
1: Iya, betul.
0: Padahal misalnya pengentasan kemiskinan melalui keuangan sosial, ya. Kemudian misalnya sertifikasi halal, ya. kemudian pemberdayaan UMKM itu bagi yang memproduksi produk-produk halal itu bagian dari ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Nah, kalau dengan adanya anugerah netas syariah ini, pertama model-model praktik pengembangan ekonomi syariah di satu daerah yang mungkin baik itu bisa direplikasi dan menjadi benchmark bagi daerah-daerah lainnya. Yeah. Kan pemenangnya tuh ketukar alhamdulillah tiap dan kategori penghargaannya juga bertambah dari tahun ke tahun. Nah, di situ sudah terjadi saling belajar.
1: Yeah.
0: Tanpa menyebutkan provinsinya, misalnya provinsi A datang ke provinsi B mempelajari karena provinsi B kuat misalnya di keuangan mikro syariah.
1: Yeah.
0: Dipelajari. Nah, bagaimana menerapkannya terus diterapkan di daerah mereka. Tentu dengan penyesuaian dengan karakteristik dari daerah masing-masing.
1: Sejauh mana Pak, event ini sangat memberikan efektivitas kepada ekonomi syariah, terutama kan tadi kata Bapak katakan ini bisa menjadi suatu transfer knowledge dari satu provinsi ataupun tempat lain ke daerah lain, sehingga yeah. bisalah ini menjadi suatu blueprint ya Pak untuk ekonomi syariah bertumbuh lebih baik dan diadopsi juga dengan beberapa pendekatan yang pastinya menyesuaikan kondisi ekonomi masing-masing daerah. Seperti apa Pak dengan sudah berulang kali diadakan event ini, efektivitasnya dan bagaimana responnya Pak?
0: Alhamdulillah sangat efektif. Dulu di awal-awal orang masih bertanya seperti itu ya. Apa yang saya harus lakukan nih untuk pengembangan ekonomi syariah di daerah saya? Saya nggak ada unit usaha syariah di bank saya, begitu kan? Yeah. Langsung begitu. Sekarang, alhamdulillah, 26 provinsi di seluruh Indonesia sudah memasukkan muatan ekonomi syariah ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah mereka. Untuk 20 tahun ke depan. Kemudian diturunkan juga dalam bentuk RPJMD mereka. Okay. Tidak hanya di lingkup pemerintah provinsi, juga di lingkup kabupaten kota yang ada di provinsi tersebut. Kemudian sekarang ini, karena ekonomi syariah ini sudah bagian dari transformasi ekonomi nasional, alhamdulillah di daerah itu sekarang ini sudah ada tagging tematik ekonomi syariah di dalam sistem informasi pemerintah daerah.
1: Tagging tematik itu seperti apa mungkin?
0: Jadi kalau misalkan pemerintah daerah ingin membuat program yang berkaitan dengan ekonomi syariah, kan dia harus membuat perencanaan.
1: Iya.
0: Nah, di Kemendagri itu ada sistem informasi pemerintah daerah. Karena kan pembina dari daerah ini kan Kementerian Dalam Negeri. Iya. Mereka kalau mau membuat program dan penganggaran, mereka harus lihat tagging ekonomi syariah. Semua yang berkaitan dengan ekonomi syariah ada di situ. Sehingga memudahkan mereka, oh ya, saya ingin mengadakan program ekonomi syariah urusan sosial. Misalnya pengentasan kemiskinan. Bisa langsung diakses di situ di SIPD-nya, bisa ditentukan apa programnya dan berapa anggaran yang mau dialokasikan. Tanpa harus takut ada temuan. Karena sudah masuk dalam sistem informasi pemerintah daerah. Nah, saat ini itu sudah makin banyak daerah yang memiliki program-program berkaitan ekonomi syariah karena adanya tagging tersebut ya, yang membuat mereka nyaman. Birokrat itu kan harus nyaman dulu. Kalau ingin membuat program nyaman bahwa ini program ada landasannya begitu.
1: Dengan pemaparan Bapak terkait dengan uniqueness tadi ya ekonomi syariah Indonesia di mana bisa mengadopsi kebutuhan lokal, diimplementasikan, diimprovisize. Apakah ini juga merupakan salah satu unique selling point ekonomi syariah Indonesia dibandingkan dengan beberapa ekonomi syariah negara-negara
0: Betul
1: lain?
0: Betul sekali.
1: Jadi Bapak bisa membedakan yang
0: Betul
1: membuat
0: sekali.
1: Kita punya strengthness itu apa?
0: Ya. Jadi ini juga dasar pengalaman pribadi saya. Saya dulu belajar sampai S3 ekonomi syariah di Malaysia. Selain itu juga saya pernah berkarir sebagai diaspora 12 tahun di Bahrain.
1: Iya.
0: Jadi saya terus kembali ke Indonesia. Nah, yang saya lihat itu adalah kalau di luar negeri itu pendekatannya itu murni top down approach.
1: Okay.
0: Pemerintah serius gitu kan ingin mengembangkan dan fokus kepada keuangan syariah. Nah, kemudian di masyarakatnya itu adem-adem aja. Nah, kalau Indonesia ini kebalik. Masyarakatnya yang bergerak dulu, ya makanya muncul yang namanya pergerakan-pergerakan seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam, masyarakat ekonomi syariah, kemudian kelompok studi ekonomi Islam di kampus-kampus, kemudian juga ada forum silaturahmi studi ekonomi Islam Indonesia, FOSE yang menggabungkan semua itu. Nah, dari situ pemerintah baru melihat ini ada peluang pertumbuhan ekonomi yang disebut ekonomi syariah, barulah pemerintahnya datang lebih serius belakangan. Nah, sekarang dengan adanya kombinasi bottom up dan top down itu, nah, plus fokusnya tidak di keuangan syariah saja, karena kekuatan ekonomi syariah Indonesia itu justru ada di dua hal, di keuangan sosial syariah dan keuangan mikro syariah. Kita menjadi referensi dunia untuk keuangan sosial syariah. Kita menjadi pelopor munculnya zakah core principle dan wakaf core principle. Kita juga menjadi salah satu negara dengan aplikasi keuangan mikro syariah terbaik di dunia. Banyak negara yang belajar model BMT itu. Salah satunya saya ingat ketika saya awal-awal di KNKS itu, ada dari Nigeria, dari State Sokoto kalau nggak salah namanya. Ya. Mereka ingin memiliki juga institusi keuangan mikro syariah seperti BMT ini. Mereka pelajari sampai ke sini, terus mengundang tim kita ke sana gitu ya, ke Nigeria. Kemudian mereka buatlah institusi keuangan mikro yang seperti BMT tetapi dengan ala Nigerianya. Nah itu harus, itu kekuatan kita, karena memang kalau kita ke bank, masyarakat kita ini masih banyak statusnya unbankable. Makanya ketika bertanya berapa sih pangsa pasar ekonomi syariah, kalau ada yang bilang 7% itu cuma bank syariah. Yeah. Tapi kalau keuangan syariah itu digabung misalkan perbankan, pasar modal syariah, baik itu dari segi apa sukuknya maupun saham yang terkategori saham syariah. Saham yang terkategori saham syariah itu lebih dari 50%. Kemudian juga industri keuangan non-bank seperti asuransi dan lain-lain. Terus kita tambahkan juga, jangan lupa, koperasi simpan pinjam syariah. Kita tambahkan juga dana haji BPKH. Dan semua ekosistem itu sebenarnya pangsa pasar keuangan syariah itu mendekati 30%. Bukan 7%, tetapi tidak di-drive oleh perbankan.
1: Bapak, ini menarik sekali pembicaraan. Sayang waktu terbatas. Terakhir nih Pak, ini kan akan ada Anugerah Adinata Syariah. Nah, ekspektasi Bapak, harapan Bapak dengan event ini, lalu kita bicara mengenai tadi ya, begitu besarnya pertumbuhan ekonomi syariah seharusnya bisa menjadi salah satu katalis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, lebih dari 30% bahkan. Apa yang Bapak harapkan dan Bapak bisa pesankan kepada mungkin terutama para nasabah baru, kalau untuk perbankan ataupun orang-orang yang memang tertarik di ekonomi syariah, bahwasanya mereka butuh suatu pemahaman yang mungkin lebih tidaknya sekedar inklusi, tapi juga memberikan wawasan baru terkait dengan ekonomi syariah, Pak.
0: Ya, jadi kalau kita, bagi masyarakat yang belum pernah mencoba atau belum terinklusi dengan bank syariah, lakukan hal-hal simpel. Pertama, buka rekening bank syariah. Bank syariah apa aja ya, yang ada di paling dekat gitu. Kemudian yang kedua, jangan lupa juga menunaikan zakat ya, melalui lembaga resmi. Kemudian juga jangan lupa juga menyiapkan, nah ini keunikan keuangan syariah. Kalau keuangan konvensional berhenti di dunia, kalau keuangan syariah itu ada yang disebut dengan afterlife wealth management. Apa tuh afterlife wealth management? Udah meninggal nih, tapi masih ada return ke kita. Namanya wakaf. Nah, berwakaf sekarang sudah sangat mudah. Tinggal pakai aplikasi kita. Setiap kita ingin berwakaf secara rutin, misalnya 2.000 per minggu gitu, atau 5.000 per minggu, tapi konsisten. Yeah. 5.000 per minggu kan cuma sekali bayar parkir di Jakarta ini. Benar. Tapi kalau kita rutin mengadakannya, itu menjadi investasi kita untuk afterlife kita. Nah, itu kemudian ketika berbelanja, maka sadarilah, belilah produk-produk yang tersertifikasi halal. Dengan begitu, maka seluruh ekosistem akan bergerak, ya, produsen akan memandang penting ada yang sertifikasi halal ini, karena ada penjaminan di situ, sehingga juga sertifikasi halal kita akan sukses. Itu aja pesan saya menurut saya untuk masyarakat.
1: Menarik sekali Pak untuk pemaparannya. Sayang sekali waktu terbatas, dan saya doakan semoga ekspektasi, target dan pertumbuhan ekonomi secara bertumbuh cukup baik, dan juga untuk eventnya Pak Anugerah nanti ke depannya bisa berjalan dengan lancar, dan
0: semoga partisipasi pemerintah daerah semakin kuat, dan mereka semakin semangat mengembangkan ekonomi syariah.
1: Pak Emir, terima kasih sekali untuk perbincangannya pagi
0: ini. Makasih Pak Yuda.
1: Selamat selalu Pak. CNN Indonesia Bisnis kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.
2: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Pushbike Fun Race, Mad Pilates, hingga Cardio Dance. Jumat dan Sabtu, 22 hingga 23 Mei 2026 di South Quarter, Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5, menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
2: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami tekanan dan mendekati level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Meski sejumlah ekonom menilai dorongan belanja pemerintah mulai berkurang, pemerintah menegaskan pertumbuhan ke depan akan ditopang oleh sektor swasta dan dunia usaha.
3: Menurut praktisi pasar modal Hans Kui, memanasnya konflik global membuat dolar Amerika Serikat menjadi aset aman yang diburu investor. Kondisi ini memicu tekanan pada mata uang negara berkembang termasuk rupiah. Selain faktor eksternal, analis menilai investor asing juga masih menunggu kejelasan arah belanja.

0: fiskal dan pengelolaan APBN pemerintah. Kondisi ini tercermin dari arus keluar modal asing terutama di pasar obligasi. Meski demikian, analis menyebut masuknya kembali dana asing ke pasar saham dalam sepekan terakhir memberikan harapan bagi penguatan rupiah. Pemerintah pun dinilai perlu menjaga kepercayaan pasar dengan memperkuat komunikasi kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.
1: Nah, sisi yang kedua adalah memang harus kita akui bahwa investor asing kurang nyaman dengan belanja fiskal pemerintah. Gitu. Ini ditunjukkan dengan statement dari Moody's dan Fitch, gitu ya, yang bicara tentang hutang Indonesia, bicara tentang prudent kita mengelola APBN kita, bicara tentang strategi dan antara, gitu. Sehingga mereka ada outflow di sana. Outflow-nya kuat di pasar obligasi. Gitu. Pasar saham memang year on date itu 37 triliunan keluar. Tapi kemarin minggu terakhir masuk 11 triliun, berarti mereka mulai inflow lagi ke kita.
0: Sementara Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyebut pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah. Purbaya menambahkan sektor swasta memiliki peran dominan dalam mendorong aktivitas ekonomi nasional. Pemerintah disebut akan terus memberikan dukungan kepada sektor riil termasuk industri berorientasi ekspor seperti tekstil, furnitur, dan sepatu. Dukungan dilakukan melalui perbaikan akses pendanaan dan penyaluran pembiayaan yang lebih murah bagi dunia usaha.
2: 3 dan 4 akan di atas 5,5% kan?
3: Tetap.
2: Saya mendorong karena 6 kan.
3: Berarti makanya
2: kemarin tuh agak sakit kita udah sembuh supaya kita bisa gerak lebih cepat lagi.
4: Pak, tapi Bapak bakal kasih stimulus di sepanjang tahun kalau kayak gitu. Tadi Bapak bilang di Q3 Bapak kasih juga.
2: Kita akan pastikan sektor swasta bekerja dengan baik. Bukan hanya stimulus aja, ada berbagai cara. Antara yang misalnya kita paksakan perbankan kerja. Artinya apa? Dia memberikan kemudahan akses ke real sektor. Apalagi kan sekarang banknya punya antara ya, atau komando kan.
0: Pemerintah akan mendorong perbankan agar lebih aktif menyalurkan kredit ke sektor real. Angka ini diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global dan pelemahan daya beli masyarakat. Desi Aritonang, Andika Suramanto, Jakarta.
5: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia Mohaimin Iskandar optimis angka kemiskinan ekstrim di Indonesia mencapai 0% di tahun 2026. Sementara angka kemiskinan dapat mencapai 5% di tahun 2029. Ia menyebut saat ini ada sebanyak 88 kabupaten kota yang menjadi prioritas pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.
6: Dalam hal ini ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Supaya 88 kabupaten kota ini segera menjadi konsentrasi dari kementerian-kementerian dan lembaga agar kemiskinan 26 ini dan tercapai. Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
5: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan di sepanjang tahun 2025, Kementerian Sosial sudah mencoret sekitar 600 ribu rekening penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan dana bansos untuk judi online atau judol. Sementara di triwulan pertama tahun 2026, sebanyak 11 ribu lebih penerima rekening bansos dicoret.
7: Ya, tahun lalu kita sudah mencoret sekitar 600 ribu waktu itu ya. Dan kemudian ada beberapa yang kita berikan untuk menerima kembali setelah mereka melakukan reaktivasi karena memang secara data yang kami temukan mereka melalui ground check mereka masih sangat membutuhkan bantuan sosial. Namun demikian tetap kita ikuti perkembangannya agar bansos bisa dimanfaatkan dengan baik. Untuk tahun 2026 ini ada 11 ribu lebih yang kami coret di triwulan pertama dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM yang kami coret.
5: Badan Gizi Nasional menghitung terjadi penghematan biaya energi sebesar 35% dari penggunaan jaringan gas alam melalui pipa untuk proses memasak di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Angka tersebut muncul dari perhitungan penggunaan energi dari kompor dibandingkan menggunakan gas LPG non-subsidi. Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, Suwardi Samiran, mengatakan dapur sentral pelayanan gizi membutuhkan pasokan energi yang stabil untuk pengolahan makanan dalam jumlah massal. Saat ini sekitar 330.000 maksud kami lebih dapur sentral telah melayani 82,9 juta orang penerima manfaat setiap hari. Dalam satu bulan, operasional dapur SPPG membutuhkan 36 kg gas untuk proses memasak dan rantai pasok dingin atau secara total sekitar 5 MMBTU. Selain untuk memasak, gas dibutuhkan untuk power cooling system atau bahan bakar pembangkit listrik mandiri untuk infrastruktur rantai dingin pasokan bahan makanan. Suwardi melanjutkan penggunaan gas alam atau LNG melalui pipa atau jar gas bisa menghemat biaya energi sebesar 30-40% jika dibandingkan menggunakan LPG tabung komersial. Suwardi melanjutkan dengan adanya integrasi pipa transmisi gas Cirebon Semarang, maka program MBG mendapatkan pasokan gas alam lebih handal tanpa ketergantungan logistik via jalan raya.
8: Kalau penggunaan dapur ini untuk ke desa-desa ini agak kesulitan, Pak, ya. Karena memang pipanisasi ini ya harganya pasti biayanya pasti mahal. Yang paling bagus adalah menggunakan tabung-tabung yang bisa memenuhi high pressure sehingga tidak harus menggunakanin, karena SPPGSB ini kan tersebar sampai pelosok-pelosok. Kalau di kota-kota mungkin masih bisa lah ya, tetapi kalau untuk di desa-desa agak.
5: Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia ASPESBINDO, Angga Wira, menyambut baik wacana pemerintah untuk melakukan konversi LPG untuk rumah tangga CNG untuk mengurangi impor. ASPESBINDO melihat fakta Indonesia mengimpor 6 juta ton lebih LPG per tahun, namun manfaat konversi tersebut diharapkan dapat terjadi di dalam negeri, mengingat Indonesia memiliki cadangan gas yang bisa digunakan secara maksimal. Angga Wira menyebut saat ini pemerintah tinggal mengakselerasikan dengan memberikan insentif dan dukungan dari perbankan, karena konversi ini tidak bisa hanya diperbebankan pada penugasan ke BUMN semata. Namun pihak swasta juga harus dilibatkan supaya ekonomi dapat bergerak bersama. Selain itu, rencana penggunaan teknologi terbaru tabung CNG dari serat karbon agar bobot tabung bisa lebih ringan. Sebaiknya bisa diproduksi di dalam negeri dengan jumlah keekonomian tabung minimal 10 juta unit agar harga bisa ditekan.
9: Ini selama ini yang ada itu dengan baja otomatis beratnya cukup berat ya. Sedangkan kalau kita mau bagi ke rumah tangga kan perlu yang lebih ringan lah gitu. Karena kalau untuk yang horeca mungkin dengan baja nggak masalah, karena memang size-nya dan jumlah daripada isi tabungnya juga besar. Nah, kita sedang menunggu juga, walaupun juga dari teman-teman di PCLNG juga sudah punya contohnya juga kemarin pas acara itu dibawa juga sama teman-teman. Nah, tinggal bicara keekonomisan kan. Nah, keekonomisannya itu ya mungkin kalau diproduksi dalam jumlah jutaan ya misalnya 10 juta tabung misalnya, nah mungkin itu kan akan lebih ekonomis ya, tapi kalau bicaranya cuman produksinya sangat kecil ya pastinya juga akan mahal.
5: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.
10: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikut

0: medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Runde City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Kesabaran Nabi Ayub bukanlah sekedar cerita, melainkan pelajaran iman dalam menghadapi ujian hidup yang sesungguhnya.
2: Digambarkan itu bahwa Nabi Ayub itu dia punya penyakit kulit. Sehingga dari penyakit kulitnya itu cara Allah menguji.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, kesabaran Nabi Ayub ketika ujian datang bertubi-tubi. Kamis 14 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Saat ini dalam CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Asosiasi Pelaku Usaha Sektor Hulu Migas di Indonesia, Indonesian Petroleum Association, IPA, kembali menyelenggarakan konferensi dan pameran tahunan yang dikenal dengan IPA Convention and Exhibition, IPA Convex ke-50 pada 20 hingga 22 Mei 2026. Mengusung tema 15 Years of Energy Partnership Shaping the Next Era for Advancing Growth, para pelaku usaha hulu migas yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association bakal bertemu untuk membahas kondisi terkini produksi migas nasional. Direktur Eksekutif IPA, Marjoli Jin.

0: Tapi yang 50 ini lokasinya tuh memang di tempat yang dalam atau yang timur yang infrastrukturnya kurang, atau di daerah barat yang cukup banyak infrastrukturnya tapi punya tingkat kesulitan teknis yang besar, jadi memerlukan teknologi, biaya yang besar. Jadi semuanya itu yang sulit-sulit, umumnya demikian. Nah, karena itu untuk kita bisa ke arah sisa atau remaining potensi ini, kita membutuhkan kebijakan, policy dari negara ini yang sifatnya konsisten, sehingga membuat investasi itu banyak datang.
1: Menteri SDM Bali Lahadalia menegaskan pemerintah tidak hanya fokus pada pengembangan hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether DME sebagai substitusi liquefied petroleum gas LPG subsidi. Selain DME, pemerintah saat ini juga akan mulai mendorong penggunaan compressed natural gas CNG sebagai alternatif energi rumah tangga. Seperti apa gambaran infrastruktur CNG sebagai pengganti gas tabung LPG 3 kg di masyarakat? Berikut informasinya.

0: Sebanyak 357 toren air dibagikan kepada warga masyarakat Kelurahan Pulau Gebang, Jakarta Timur. Pembagian toren ini merupakan suatu program pemanfaatan air bersih.
1: Apakah Anda sudah mengenal gas CNG? Jika belum, Anda patut menyimak informasi berikut. CNG berasal dari singkatan kompres natural gas atau gas alam yang dikompres dengan tekanan tinggi. Menurut laman Kementerian ESDM, definisi CNG adalah bahan bakar gas yang dibuat dengan mengompresi gas alam terdiri dari C1 dan C2. CNG disimpan dan didistribusikan dalam bejana tekan atau tabung pasat tekanan sangat tinggi, yaitu 200 hingga 250 bar atau sekitar 2.900 hingga 3.600 PSI. Demi alasan keamanan, tabung didesain tahan hingga 650 bar atau 9.427 PSI.
2: Nah, CNG ini kan sudah dipakai oleh hotel, restoran, MBG, udah ada. Tapi pada klasifikasi yang 20 kg ke atas, ada yang 10 kg ke atas. Nah, untuk yang 3 kilo, memang tabungnya masih dilakukan uji coba. Karena tekanannya kan besar sekali, dia sekitar 200-250 bar. Nah, ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi. Insya Allah 2-3 bulan ini kita akan dapat hasilnya. Kemudian kalau itu sudah dinyatakan firm, kita akan melakukan konversi.
1: Nah, seperti apa tabung CNG 3 kg yang ada saat ini? Tim CNN Indonesia TV mencoba mencari informasi di mana produsen tabung CNG berada. Terletak di kawasan BSD, Sektor H2, Tangerang Selatan, Banten, tim melihat langsung berbagai tabung CNG dibuat oleh para teknisi. Beruntung, tim diizinkan untuk melihat lebih dekat tabung gas CNG berbagai ukuran.
3: Ya, kami mulai pengembangannya dengan tabung ya setara 20 kilo LPG. Sekarang sudah banyak digunakan untuk aplikasi di hotel, resto, catering besar, industri kecil, menengah, dengan sistem tukar tabung. Kemudian kami juga sebenarnya mengembangkan sudah untuk yang tipe lebih kecil. Dan ini lebih visible untuk menggantikan tabung 3 kilo. Volumenya setara dengan LPG 3 kilo. Perbedaannya, ini tabung ini memang khusus untuk CNG dengan tekanan tinggi, high pressure, dan dilengkapi dengan penurun tekanan di atasnya. Sehingga output dari tabung ini sudah setara dengan LPG.
1: Tim CNN TV meminta agar tabung berisi gas CNG dinyalakan di kompor yang sudah tersedia. Hasilnya, api biru menyala dengan stabil dan cocok untuk digunakan di dapur rumah tangga maupun UMKM. Untuk mendapatkan gambaran lebih luas, secara terpisah, tim menjumpai Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Liquefied dan Kompres Natural Gas Indonesia APLCNGI Thomas Nur Hakim. Berdasarkan keterangannya, CNG adalah solusi terbaik untuk menggantikan LPG impor saat ini, karena bahan bakunya tersedia melimpah di Indonesia. Namun, jika pemerintah ingin mengganti secara cepat tabung LPG 3 kg dengan

0: tabung 3 kg CNG membutuhkan perencanaan yang cukup matang dan detail serta waktu yang cukup.
1: Cuman kalau misalnya kita ingin mengurangi penggunaan LPG dalam waktu dekat, sebetulnya ada cara yang lain yang lebih baik, yaitu kita memasang pemipaan di suatu perumahan, mungkin di daerah kawasan yang kita sudah identifikasi daerah tersebut menggunakan LPG 3 kilo, mungkin ada 50 kakak atau 100 kakak, ya, kita pasang pipa gas di sana, disalurkan ke setiap rumah dan kemudian ada meterannya. Nah, di depannya kan kita belum ada. Yang menjadi masalah kita kenapa Indonesia itu menggunakan banyak sekali LPG, karena pemipaan gas alam kita itu masih sangat minim dibanding dengan negara lain yang sudah membangun infrastruktur gas itu dengan baik.
0: Thomas melanjutkan, jika konversi akan dilaksanakan dengan cepat, pemerintah disarankan untuk menggunakan skema pipa mikro di satu klaster atau komplek perumahan pengguna gas. Kemudian setelah terpasang, dibuatkan satu tempat penyimpanan CNG dengan beberapa kontainer atau tabung 20 kg yang tersambung ke jalur pipa menuju ke masing-masing rumah. Sebagai informasi, pemerintah menjanjikan harga gas CNG 3 kg lebih murah dibandingkan LPG karena alasan impor di tengah gejolak politik dunia. Berdasar kajian awal pemerintah, harga gas CNG 3 kg bakal lebih murah 30% dibanding LPG subsidi dengan berat yang sama. Berdasarkan data Kementerian ESDM, konsumsi LPG bersubsidi secara nasional pada tahun 2025 mencapai 8,52 juta metrik ton. Ironisnya, produksi LPG dalam negeri hanya mampu memenuhi 1,91 juta metrik ton. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa melakukan impor LPG sebesar 7,47

0: Perusahaan keuangan seperti BlackRock, Blackstone, Mastercard, dan Visa juga turut mengirimkan pimpinan tertinggi mereka. Kunjungan ini bukan sekedar diplomasi formal. China dilaporkan siap mengumumkan pembelian besar-besaran mulai dari unit pesawat Boeing, produk pertanian, hingga sektor energi. Langkah ini dipandang sebagai upaya Beijing untuk menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara. Sejak pertemuan terakhir Oktober lalu, kedua pemimpin setuju untuk menjeda saling balas tarif. Australia kini tengah mempercepat transisi industri truknya dari mesin diesel ke tenaga listrik. Langkah ini diambil sebagai respon atas kekhawatiran keamanan energi dan lonjakan harga bahan bakar global yang dipicu oleh gangguan rantai pasokan minyak.
1: Sebuah bengkel otomotif di utara Sydney, Janus Electric, menjadi pionir dengan mengubah truk diesel lama menjadi kendaraan listrik sepenuhnya. Dengan sistem baterai yang dapat ditukar, kendaraan besar ini tidak lagi membutuhkan waktu lama untuk pengisian daya.
2: The idea of the swappable battery is that the truck doesn't need to stay still for very long. So a truck can pull into a charging station, swap the batteries and be on the road again within 3 or 4 minutes. So it's good for the trucking company because they don't need to pay the driver to sit still while the truck's on charge for 2 to 3 hours. It's good from a real estate point of view because you don't have these big vehicles sitting still for 2 to 3 hours. And it's also good for the batteries. So all of our batteries are charged slowly, which means they don't degrade, they last longer, they're preserved.
1: Inovasi ini hadir di tengah krisis energi global yang membuat biaya operasional truk konvensional melambung tinggi. Kondisi tersebut justru menjadi momentum bagi meningkatnya minat terhadap kendaraan listrik baik dari sektor swasta maupun pemerintah.
2: Yeah, so the current fuel crisis has been very good for us and we've seen a massive uptick in interest from governments around the world, from customers around the world and from customers here in Australia. So it's been really good from that perspective and the economics of running electric truck were beneficial before the fuel crisis, but now it's obviously a million times cheaper to run an electric truck than a diesel truck.
1: Transisi ini pun dinilai bukan hanya sekedar masalah efisiensi biaya. Lebih dari itu, penggunaan energi baru menjadi langkah strategis untuk menjaga kedaulatan dan keamanan rantai pasokan dalam negeri dari gejolak pasar dunia.
3: I would say that the transition to electrified road freight in Australia is really about sovereign capability. It's about energy security. And it's about ensuring that our supply chains are protected against this global volatility that we're seeing.
1: Meski menawarkan banyak keunggulan, implementasi truk listrik masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Kesiapan infrastruktur jaringan listrik nasional hingga masalah berat baterai menjadi hal yang harus dipertimbangkan oleh para pelaku industri.
4: You've got infrastructure problems. How do you charge the vehicles? Is the national grid actually up to being able to charge these vehicles? The other thing is that you've got to realize with these battery packs, they weigh a lot. And so the more weight of the battery packs, the less you can actually carry on those trucks. And so you've got an economic efficiency problem in terms of you've got much cheaper to use, but you can't carry as much.
1: Di tengah tantangan infrastruktur dan efisiensi muatan, Australia terus berupaya menyempurnakan ekosistem kendaraan listriknya. Langkah ini diharapkan dapat memastikan industri logistik tetap tangguh dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi masa depan.
0: Penggunaan drone dalam konflik bersenjata telah mengubah cara peperangan modern. Senjata yang murah dan mudah digunakan kini menjadi ancaman serius sebagai sistem pertahanan konvensional. Kondisi tersebut memicu perlombaan teknologi global untuk mengembangkan sistem penangkal yang lebih canggih guna menghalau ancaman.
5: Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, teknologi penangkal drone menjadi garis depan pertahanan baru. Salah satu sistem yang kini diandalkan adalah Falcon Shield, sebuah jaringan terintegrasi yang menggabungkan radar, sinyal radio, dan kamera jarak jauh untuk mendeteksi hingga melumpuhkan serangan. Sistem ini mampu memantau berbagai sensor secara real-time, bahkan untuk mendeteksi pergerakan sekecil apapun di langit pada jarak yang sangat jauh. Meskipun dibantu oleh perangkat lunak kecerdasan buatan atau AI, keputusan akhir untuk menetralisir ancaman tetap berada di tangan operator manusia. So you

0: Selamat datang pencinta bola voli Indonesia. Salam bola voli.
1: Spike, spike, spike.
0: Wah, luar biasa.
1: Harus semangat.
0: Semangatnya makin terasa. Kita sedang berada di Gor Samapta Magelang, satu tempat yang luar biasa. Perkenalkan saya Mayfri Syari dan tentunya bersama rekan saya
1: Denny Henry Wijaya.
0: Ini dia salah satu legenda bola voli Indonesia yang hari ini siap ya kita sama-sama mengawal jalannya SBY Cup 2026. Karena kalau bicara SBY Cup 2026 ini menjadi satu pertandingan, ajang, kompetisi, turnamen yang sangat spesial sekali ya Bung Denny.
1: Ya betul sekali, karena ini kan dilaksanakan di Magelang.
0: Betul.
1: Ada sedikit sejarah ya. Pak SBY lulusan Akil Magelang.
0: Nah, luar biasa, jadi ada kedekatan di sana kedekatan. Ya.
1: Yang kedua, Magelang ini dekat mana-mana.
0: Betul.
1: Jadi bisa dijangkau dari Semarang, dari Jogja. Hingga penonton-penonton sekitar sini banyak juga yang ingin menyaksikan para pemain-pemain nasional kita yang tampil dengan skill yang tinggi.
0: Iya, tapi kalau tadi Bung Denny bilang bahwa ini memang sudah dipenuhi tentunya Gor Samapta ini, kita lihat di sekitar kita mungkin bisa dilihat di belakang kita ini antusiasme yang luar biasa juga. Sejak tadi sudah berkumpul di sini di Gor Samapta Magelang karena memang rangkaian acara SBY Cup 2026 ini akan berlangsung mulai hari ini 13 Mei sampai nanti di 17 Mei 2026. Tapi kalau bicara soal Magelang, tempat disebut tadi juga soal Akmilnya. Saya pernah dengar katanya Pak SBY ini juga bahkan saat itu menjadi kapten juga ya. Oh, kita saksikan bersama. Ini dia kehadiran dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.
2: Selamat datang kepada Bapak Osi Dekmawan, Wakil Menteri ASEAN BPN, beserta istri Ibu Wida Osi Dekmawan.

Bupati Pacitan. Bapak Ibu disilakan untuk menempati tempat duduk yang tersedia karena acara pembukaan SBY Cup 2026 akan segera dimulai. Terima kasih.

Dan inilah dia, 8 tim yang akan berlaga dalam SBY Cup 2026.

Hadirin, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk 8 tim yang berlaga dalam SBY Cup 2026. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para atlet disilakan untuk berbalik badan menghadap layar. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan selamat datang dalam SBY Cup 2026. Selamat datang di Gor Samapta Kota Magelang. Nama saya Awang Ajiwasita dan saya akan memandu acara pembukaan SBY Cup 2026 di mana SBY Cup ini merupakan wujud kecintaan dan komitmen mendalam Bapak Susilo Bambang Yudhoyono terhadap kemajuan olahraga nasional dan turnamen bola voli putra tingkat nasional paling bergengsi di Indonesia diprakarsai langsung oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia tersebut. Penyelenggaraan kompetisi ini bertujuan utama untuk meningkatkan standar kompetisi bola voli di tanah air, sekaligus menjadi wadah eksklusif bagi para atlet profesional untuk mengasah kemampuan mereka di level kompetitif yang ketat. Turnamen ini akan menjadi ajang unjuk gigi yang mempertemukan 8 klub voli papan atas Indonesia yang aktif berlaga di berbagai kompetisi nasional. Kota Magelang sengaja dipilih sebagai tuan rumah penyelenggara karena posisi yang strategis dan mampu menjadi magnet kuat bagi masyarakat pecinta bola voli di seluruh penjuru tanah air. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk SBY Cup 2026. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya bersama-sama kita akan menyimak sambutan pembuka oleh Wakil Menteri ATR BPN sekaligus Ketua Pelaksana SBY Cup 2026. Kepada Bapak Osi Dermawan, disilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan saya muliakan, Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, penggagas SBY Cup 2026. Yang saya hormati Wali Kota Magelang, Bapak Damar Prasetyono, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Magelang. Yang saya hormati Gubernur Akademi Militer, Bapak Mayjen TNI Rano Maxim Adolf Tilar, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati hadir pula Bapak Bupati Pacitan, Bapak Indrata Nur Bayu Aji, serta yang saya hormati seluruh jajaran, baik dari PBPSI Pusat, daerah dan juga Kota Magelang, para sponsor, Transmedia sebagai media partner, Skylight Indonesia sebagai event organizer, para manajer, pelatih, atlet official, serta 8 klub peserta. Dan saya banggakan dan muliakan para masyarakat Kota Magelang serta seluruh pecinta bola voli dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Gor Samapta Magelang untuk membuka SBY Cup 2026, sebuah turnamen bola voli tingkat nasional yang membawa semangat besar untuk memajukan olahraga voli Indonesia. Bapak Ibu sekalian, SBY Cup 2026 lahir dari niat yang baik. Niat untuk memberi ruang kompetisi yang lebih berkualitas bagi klub-klub di Indonesia. Niat untuk memberikan panggung bagi para atlet agar tampil secara maksimal, serta niat untuk menggerakkan ekosistem bola voli nasional agar semakin profesional, semakin menarik, dan semakin menyejahterakan. Turnamen ini menghadirkan 8 klub, yaitu Pasundan Bandung, Lavani Transmedia Bogor, Perumda Tirta Bagasasi Bekasi, Sukun Badak Kudus, Semarang Bang Jateng, DPUPR Alip Grobogan, Ganeksa Bumi Karta Gunung Kidul, dan Surabaya Samator. Tentunya ini adalah representasi dari kekuatan voli Indonesia dari segi tradisi, pembinaan, pengalaman, hingga regenerasi. Dengan total hadiah 1,3 miliar rupiah, termasuk 500 juta untuk juara pertama, serta uang pembinaan bagi seluruh tim, serta hadiah uang untuk pemenang kategori individu pemain, SBY Cup berkeinginan untuk memberikan pesan penting bahwa olahraga juga harus dihargai. Atlet harus dimuliakan, klub harus diperkuat, dan kompetisi harus dikelola secara serius. Bapak Ibu sekalian, tentunya kami atas nama panitia serta kita semua patut berterima kasih kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau bukan hanya menggagas turnamen SBY Cup ini, tetapi terus menunjukkan perhatian nyata kepada dunia olahraga nasional Indonesia. Dari pengalaman panjang beliau sebagai prajurit, sebagai presiden, sebagai pemimpin bangsa, dan hingga sekarang sebagai seniman dan pembina olahraga voli, kita melihat satu benang merah, bahwa beliau percaya bahwa bangsa besar harus dibangun dengan disiplin, sportivitas, kerja keras, dan karakter. Nilai-nilai itulah yang ada dalam olahraga bola voli. Di lapangan voli, tidak ada kemenangan yang lahir dari satu orang saja. Inilah pelajaran penting bagi kita semua. Keberhasilan selalu merupakan kerja tim. Dan juga Bapak Ibu sekalian, Kota Magelang dipilih bukan tanpa makna. Kota ini berada di titik yang strategis, dekat dengan banyak kota besar lainnya, mudah dijangkau dan memiliki sejarah serta simbol yang kuat. Gunung Tidar dikenal sebagai pakunya Pulau Jawa, maka sangat tepat bila dari Magelang ini kita mengirimkan pesan bahwa olahraga bisa menjadi paku pemersatu, paku penyemangat, dan paku kebangsaan bangsa.

0: Apresiasi kepada pemerintah Kota Magelang, dukungan terhadap GOR Samapta, koordinasi keamanan, kesiapan teknis, fasilitas bagi peserta, hingga integrasi dengan agenda pariwisata dan ekonomi kreatif serta UMKM, menunjukkan bahwa SBY Cup 2026 bukan hanya event olahraga, karena ini juga momentum bagi ekonomi lokal, pariwisata, UMKM, dan kebanggaan masyarakat Kota Magelang. Terima kasih pula kepada Transmedia sebagai official media partner dengan jaringan yang luas, utamanya melalui detik.com, CNN Indonesia, Trans TV, dan kanal-kanal media lainnya, sehingga seluruh pecinta voli Indonesia dapat menyaksikan turnamen ini. Terima kasih kepada seluruh sponsor, kepada PBPSI, kepada Skylight Indonesia selaku event organizer, panitia, aparat keamanan, tenaga medis, relawan, dan semua pihak yang bekerja siang dan malam mempersiapkan turnamen ini. Kepada para atlet, bertandinglah dengan penuh kehormatan, tunjukkan kemampuan terbaik, menanglah dengan rendah hati, kalah pun harus dengan kepala tegak, karena dalam olahraga yang paling penting bukan hanya siapa yang mengangkat trofi, tetapi siapa yang menunjukkan karakter sejati. Dan kepada para penonton dan pecinta voli Indonesia, mari kita jaga suasana ini dengan tertib, aman, meriah, dan penuh dengan sportivitas. Dukung tim masing-masing dengan penuh semangat, namun kita tetap menghormati lawan tanding kita. Bapak Ibu sekalian, kami berharap SBY Cup 2026 menjadi awal tradisi yang baru, turnamen yang bergengsi, profesional, menghibur, dan bisa memberikan dampak. Kita ingin voli Indonesia semakin naik kelas lagi ke depan, dan kita ingin lebih banyak anak-anak muda bermimpi untuk menjadi atlet voli, dan kita ingin klub-klub semakin sehat, kita ingin kompetisi semakin hidup, dan kita ingin olahraga menjadi salah satu wajah terbaik bangsa Indonesia. Akhirnya, selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas dari Magelang. Kita sama-sama kirimkan pesan, voli Indonesia siap naik kelas. Terima kasih, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih dan kami mohon untuk tetap berada di tempat Bapak Osi untuk melakukan prosesi pembukaan. Untuk itu kami mengundang, berkenan untuk mendampingi Wali Kota Magelang, Bapak Damar Prasetyono, Ketua PBVSI Bapak Walio, Ketua PBVSI Magelang.

0: dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Turnamen bola voli SB Cup 2026 bertempat di Gor Samapta Kota Magelang dari tanggal 13 hingga 17 Mei 2026 secara resmi dinyatakan dibuka.
1: Dan dengan ini, rangkaian pertandingan SB Cup 2026 resmi dimulai.

0: bertanding dan sambil menunggu persiapan, langsung kita akan menuju ke Mavri dan Denny.
1: Yes, luar biasa. Terima kasih banyak, Awang. Tadi kita saksikan bersama bagaimana ya, Bung Denny, kita menjadi saksi. Dibukanya secara resmi rangkaian acara SBY Cup 2026. Tadi dibuka langsung oleh Bapak Osi Darmawan yang merupakan Ketua Pelaksana SBY Cup 2026 yang juga merupakan Wakil Menteri ATR BPN. Luar

0: biasa.
1: Jadi dari sambutannya kalau saya lihat ini adalah suatu kesempatan anak-anak muda, anak-anak yang memang menggemari bola voli untuk bisa bersaing bergabung dalam SBY Cup. Oleh karena itu tingkatkan terus latihan.
0: Betul.
1: Bagaimana supaya tim Anda bisa lebih prestis menghadapi SBY Cup. Karena hadiahnya lumayan besar.
0: Luar biasa, hadiahnya ya. Tidak main-main ya Dadan.
1: Betul.
0: 1,3 miliar rupiah.
1: Itu dia dan yang menjadi motivasi ya menarik. Betul. Untuk pembinaan bola voli.
0: Tentu saja, dan tentunya kalau kita bicara nominal 1,3 miliar rupiah. Ya. Ini juga menjadi yang tertinggi untuk sebuah turnamen voli di Indonesia. Dan tentu saja menjadi kata kuncinya tadi yang diucapkan juga oleh Bung Denny.
1: Ya.
0: Bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Osi, diharapkan dengan adanya SBY Cup 2026 ini menjadi ajang kaderisasi mungkin.
1: Betul, betul sekali ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat sekarang ini justru pemain-pemain bukan Lavani ya.
0: Yes.
1: Lavani hanya 7 pemain di atas 190.
0: Oke. Okay.
1: Artinya kalau pemain voli identik dengan postur tubuh, tinggi badan.
0: Aha.
1: 7 dari Lavani.
0: Mm-hmm.
1: Sedangkan dari Samator 10 pemain dengan tinggi di atas 190 cm. Luar biasa pemain-pemain muda dari Jawa Timur.
0: Betul
1: ya,
0: sekali.
1: Mungkin ini barangkali ya.
0: Ya.
1: Kemarin di PON, Jawa Timur ini tidak mendapat medali. Oleh karena itu mereka gencar cari pemain tinggi supaya dibina dengan baik. Nah, melalui Samator Putra ini mereka tentunya akan banyak bibit-bibit dari Provinsi Jawa Timur ya.
0: Betul.
1: Yang akan menjadi tim terbaik dari Jawa Timur maupun ke jenjang nasional.
0: Karena kalau tadi disebutkan ada 2 nama tim dan itu hanya 2 dari 8 total tim atau klub yang akan bertanding.
1: Betul.
0: Di rangkaian acara mulai dari hari ini 13 Mei hingga nanti 17 Mei 2026 ya Bung Denny. Dan yang tadi disebutkan juga bagaimana kemudian diharapkan ini jadi motivasi tidak hanya bagi para atletnya atau
1: betul
0: pemainnya, tapi juga bisa menjadi motivasi untuk mensejahterakan jadi klubnya, kemudian juga pelatihnya, officialnya. Jadi ekosistem bola voli tanah air ini juga bisa semakin sejahtera dan juga meningkat dengan adanya SBY Cup 2026 ya Bu ya, ini ya.
1: Betul sekali, saya melihat bahwa dengan adanya SBY Cup ini berlomba-lomba lah klub ya, karena begitu besar hadiah yang diberikan juga perhatian.
0: Yes.
1: Nah kita berharap perhatian bukan saja dari PBVSI, tapi dari Pemda setempat, Pemprov setempat, bagaimana klub itu dibina, bagaimana pembinaan mereka, sekolah mereka, tetap sekolah atau pendidikan menjadi prioritas utama walaupun pada saat ini mereka jadi atlet. Nanti ke depan mereka tetap harus memperhatikan pendidikan.
0: Jadi harus seimbang satu sama lain ya.
1: Betul.
0: Ya, kalau kita bicara dengan atlet-atlet muda bertalenta.
1: Ya.
0: Ini juga kita harapkan menjadi masa depannya.
1: Ya betul.
0: Dari jajaran atlet tim nasional Indonesia. Diharapkan mungkin ada mimpi-mimpi untuk bergabung dalam tim nasional. Kalau kita bicara timeline Bung Denny.
1: Ya.
0: Apa kemudian kita bisa lihat apa yang bisa dipersiapkan oleh para atlet dan juga tim, official, pelatih. Ikut serta dalam SBY Cup ini apa artinya kalau kita bandingkan atau kita masukkan ke dalam rangkaian acara atau rangkaian timeline dari timnas itu sendiri. Ada U21 di depan mata.
1: Betul, ya. Kemarin barusan U18 ya, di mana tim Jawa Tengah yang menjadi juara di Putri Jawa Barat. Nah, ini juga menjadi patokan bahwa pembinaan berjenjang itu sangat penting.
0: Yes.
1: Pembinaan mulai U17, U18, U20, U21 itu menjadi tonggak sejarah untuk kaderisasi pemain. Karena memang sekarang ini sangat diperlukan bahwa kalau mau maju, banyak pembinaan di usia dini. Itu yang terpenting. Kenapa? Karena pembinaan usia dini sangat melihat ya. Karena di situ ada satu pemain kita usia 17 tahun dari Pasundan, tingginya 2,1 meter.
0: Yang nanti mungkin juga di dalam rangkaian acara SBY Cup ini akan kita saksikan bagaimana
1: aksi-aksinya
0: ya.
1: Iya betul sekali, kita lihat ya, kita sebut para spiker mania.
0: Kita setuju ya, mulai sekarang jadi kita sebut ini para pencinta bola voli yang bergabung bersama kami di SBY Cup 2026 sebagai spiker mania.
1: Iya setuju ya.
0: Tentunya kalau bicara soal antusiasme, kita sama-sama masih berada di Gor Samapta di Magelang di hari ini mulai dari 13 sampai nanti 17 Mei 2026 Bung Denny. Sekitar kita sejak tadi ini sudah dipadati ya Bung Denny ya, dengan para spiker mania yang tentunya siap untuk melihat aksi dari 8 tim favorit mereka.
1: Ya, tentunya Lavani. Ya.
0: Kemudian ada juga
1: Lavani Livin Transmedia harus bisa membuktikan bahwa di kelilingnya dikerubutin ceritanya, dikerubutin tim-tim kuat ya. Nah, kalau dia bisa benar-benar juara, harus bisa membuktikan.

0: sendiri. Kemarin juara Proliga sudah.
1: Yes.
0: Juara Livoli tahun lalu sudah. Ini Livoli ya mini lah menurut saya nih. Karena apa? Karena Livoli tahun ini tidak diadakan. Nah, oleh karena itu dengan adanya ajang ini tentunya menambah motivasi semangat pencinta bola voli maupun klub-klub yang akan bertanding di Lavani ini.
1: Iya, kita bicara soal Lavani ini memang karena Lavani Transmedia yang akan menjadi apa ya, menampilkan penampilan mereka, kemampuan mereka nantinya di pertandingan pembuka.
0: Betul.
1: Kita akan ada pertandingan pembuka yang berlangsung pada pukul 1 siang nanti antara Lavani Transmedia merawan PDAM Perumda Tirta Bagasasi.
0: Iya. Ya. Jadi memang ini adalah suatu pertandingan yang menarik. Kenapa? Di Perum Tirta Bagasasi juga ada pemain nasional, ada Fahri. Nah, itu salah satu pemain yang cukup baik ya menurut saya, skillnya juga tidak kalah dengan para pemain Lavani.
1: Kita akan tunggu nanti aksinya seperti apa, tapi yang pastinya para Spiker Mania ya, jangan lupa untuk tetap bergabung bersama kami nanti dalam rangkaian acara SBY Cup 2026. Masih bersama saya Mifri Syari dan juga rekan saya
0: Denny Henry Wijaya.
1: Dan tentunya kami akan kembali lagi nanti dengan pertandingan perdana yang kita akan saksikan antara adanya duel seru antara tim kuat Lavani Levin Transmedia menghadapi PDAM Perumda Tirta Bagasasi. Untuk itu pastikan siapkan dukungan Anda, Spiker Mania.
0: Spiker Mania.
1: Untuk bisa terus memberikan yang terbaik kepada timnya ya.
0: Ya, betul sekali. Kita tunggu. Jam 1 nanti pertandingan akan dimulai.
1: Baiklah, kita tutup dulu dengan salam bola voli dong. Bung Denny, silakan dipimpin Bung Denny.
0: Salam bola voli. Bye, bye, bye, bye.
1: Sampai jumpa.

0: Empat orang yang merupakan satu keluarga tewas akibat kebakaran sebuah rumah di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah membongkar paksa koper milik seorang jemaah haji asal Embarkasi Palembang. Setelah diperiksa, benda yang dicurigai ternyata makanan tempe orek dengan berat mencapai 5 kg. Selain dua topik utama kami tadi, beragam informasi menarik lainnya akan hadir bersama saya Yudi Doan dan inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Empat orang tewas dan dua mengalami luka-luka akibat kebakaran sebuah rumah di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu pagi. Banyaknya asap tebal yang mengepul di dalam rumah membuat petugas menggunakan tabung oksigen untuk mengevakuasi korban dari dalam rumah. Keempat korban tewas yang masih satu keluarga ini tewas akibat menghirup kepulan asap atau kekurangan oksigen akibat terjebak di dalam rumah. Sementara dua korban luka-luka lainnya merupakan asisten rumah tangga. Diketahui api pertama kali muncul dari lantai dasar rumah. Selain meludeskan isi ruangan bawah, api juga menjalar ke lantai atas. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik pada air conditioner atau AC. Api berhasil dipadamkan setelah petugas mengerahkan 9 unit mobil kebakaran. Keempat korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
1: Untuk dugaan sementara, informasi dari warga tadi di jendela itu tadi ada asap yang disebabkan sementaranya dari konsleting listrik yang dari AC. Para korban posisinya semuanya di kamar, Pak, karena korban ini meninggalnya karena asap, bukan karena terbakar.
2: Di lantai berapa aja, Pak?
1: Untuk korban ada di lantai 2, yang di lantai 1 juga ada 2.
0: Viral di media sosial, seorang ibu hamil di Taponuli Selatan, Sumatera Utara harus kehilangan bayi yang dikandungnya lantaran terlambat mendapat perawatan medis saat proses persalinan. Keterlambatan penanganan medis itu terjadi karena sang ibu harus terlebih dulu ditandu jalan kaki selama 6 jam untuk tiba di rumah sakit lantaran akses jalan yang rusak. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Pinerang,

0: Sulawesi Selatan. Seorang warga yang sedang sakit parah terpaksa ditandu lebih dari 3 km melewati medan pegunungan karena jalan dan jembatan rusak dan tak bisa dilewati kendaraan roda 4.
1: Proses membawa orang yang sakit.
2: Seorang ibu hamil di Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, hanya bisa pasrah tergolek ditandu saat dibawa warga ke rumah sakit untuk proses persalinan. Dengan menggunakan kain dan batang bambu sederhana, ibu hamil bernama Mas Tuti itu terpaksa ditandu berjalan kaki selama 6 jam dan melintasi medan yang sulit lantaran akses ke desa tersebut tidak dapat dilalui kendaraan. Namun saat tiba di rumah sakit, Mas Tuti dan suaminya harus menerima kenyataan pahit lantaran anak pertamanya dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit lantaran terlambat mendapat penanganan medis.

0: 2.
1: Cuma roda 2.
0: Selain roda 2 enggak bisa lagi. Kalau enggak jalan kaki.
2: Sementara itu, Bupati Tapanuli Selatan mengatakan pada tahun 2025 lalu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengajukan program untuk membuka akses jalan ke desa tersebut. Namun, program tersebut tidak dapat dilaksanakan lantaran desa tersebut masuk ke dalam kawasan hutan lindung.
3: Jadi 2025 itu sudah kita rencanakan, sudah diajukan permohonan izin dari tentu dari kehutanan, tapi kemudian itu tidak mendapatkan izin sehingga kemudian program itu tertunda di 2025.
2: Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 10 Mei lalu. Akses jalan yang rusak membuat seorang warga yang sakit harus ditandu menuju rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Dengan tandu sederhana, warga harus melewati medan pegunungan sejauh lebih dari 3 km. Tak hanya itu, jembatan yang rusak juga membuat jalan hanya bisa dilewati kendaraan roda 2. Warga bernama Tisa itu harus dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Masen Rempulu, Kabupaten Nrekang, lantaran sudah mengalami penyakit kronis dan tidak bisa ditangani di puskesmas pembantu yang ada di desanya.
4: Akses jalannya sangat buruk, kemudian jadi faktor penghalang utama itu adalah jembatan yang kondisinya sudah tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4.
5: Jadi akses untuk kalau misalnya ada orang sakit bagaimana, Pak?
4: Jadi kalau ada orang sakit itu harus ditandu keluar dari Dusun Paleleng menuju ke Kabupaten Nrekang yang aksesnya lebih dekat daripada ke Pinrang.
2: Warga berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan kondisi infrastruktur di wilayah pegunungan, terutama akses jalan yang sangat penting untuk keperluan darurat dan pelayanan kesehatan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Jika biasanya kelulusan siswa dirayakan dengan pesta maupun coret-coret seragam sekolah, aksi berbeda dilakukan oleh sejumlah siswa ini. Mereka merayakan kelulusan dengan berbagi sembako hingga menggendong guru mereka berkeliling halaman sekolah.
2: Ratusan pelajar SMA memenuhi kawasan Tugu Palputih Yogyakarta pada akhir pekan lalu. Tapi mereka bukan hendak tawuran ya. Para pelajar kelas 12 SMU Kolese de Brito Yogyakarta itu sedang melakukan long march untuk merayakan kelulusan. Sebanyak 288 siswa memulai long march dari lapangan basket sekolah di Jalan Laksda Adi Sucipto menuju Tugu Palputih Yogyakarta sembari membagikan sembako dan memungut sampah di sepanjang jalan yang mereka lalui. Perayaan kelulusan ini ditutup dengan menyanyikan lagu Mars dan Yel-Yel sebelum akhirnya mereka kembali ke sekolah. Momen unik juga terjadi ketika perayaan kelulusan sebuah SMA di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam acara perpisahan itu, tidak hanya para siswa yang mengenakan seragam sekolah, para guru hingga kepala sekolah pun kompak mengenakan seragam sekolah. Alhasil, momen kejutan itu langsung membuat suasana pecah hingga mengundang tawa para murid maupun orang tua yang hadir. Para guru dan siswa membaur merayakan momen kelulusan siswa. Aksi itu mengundang komentar seru dari warganet. Ada yang menyebut momen seperti itu membuat acara perpisahan terasa lebih berkesan dan tidak kaku. Sementara itu, momen haru menyelimuti perayaan kelulusan siswa di salah satu sekolah menengah atas di wilayah pedalaman Papua. Dalam video yang viral di media sosial, tampak para siswa menggendong sejumlah guru berkeliling halaman sekolah. Aksi dilakukan sebagai ucapan terima kasih sekaligus bentuk penghargaan dan penghormatan atas pengabdian para guru hingga mereka bisa menyelesaikan sekolah. Momen ini menunjukkan kedekatan antara murid dan guru, terutama di daerah dengan akses pendidikan terbatas. Bagi siswa, guru tak sekedar pendidik, namun juga sosok pendamping sekaligus orang tua.
6: Warga di sekitar bantaran Waduk Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, resah akibat serangan nyamuk dalam jumlah sangat banyak. Warga mengalami gatal-gatal hingga menimbulkan luka di kulit. Sementara itu di Jakarta, petugas gabungan terus memburu keberadaan ikan sapu-sapu di aliran anak Kali Ciliwung. Tak hanya menyebar jaring dari daratan dan perahu karet, petugas juga

0: turun langsung ke sungai untuk memastikan jaring terpasang sempurna.
1: Serangan nyamuk meresahkan warga di sekitar Waduk Saguling, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam beberapa bulan terakhir, populasi nyamuk di kawasan ini meningkat drastis dan menyerang permukiman warga hingga ke 4 RW berbeda. Akibat serangan kawanan nyamuk ini, sejumlah warga mengalami gatal-gatal hingga menimbulkan luka akibat digaruk berlebihan. Bekas gigitan nyamuk juga meninggalkan bekas di kulit.
2: Ada 2 bulan, sebulan. Yang parah mah sebulan.
3: Yang parah mah 1 bulan. Kebanyakan, Pak.
4: Itu Ibu efeknya sampai gitu ya, Bu?
3: Iya, gatal-gatal, Pak. Itu panas.
4: Terus semprot, Ibu parah. Cara ngatasinya biar nggak ada nyamuk di rumah seperti apa, Bu?
3: Beli bat nyamuk, Pak.
4: Beli bat nyamuk?
3: Iya.
5: Tapi itu efektif nggak, Bu?
3: Nggak ada.
5: Oh, jadi batuk ke ibunya ya?
1: Keberadaan nyamuk-nyamuk diduga lantaran banyaknya eceng gondok di Waduk Saguling.
6: Pas dicek-cek itu ternyata dari eceng, isi air itu biasanya air Saguling itu 8 bulan sekali surut. Nah kemarin nggak sampai surut, akhirnya ecengnya bertambah banyak. Nah itulah dari eceng itu nyamuknya itu. Makanya sekarang ecengnya tambah penuh, tambah meluas ya, nyamuknya banyak. Akhirnya nyamuknya naik ke warga sekarang.
1: Upaya pengusiran menggunakan obat nyamuk dan fogging belum membuahkan hasil. Warga berharap ada penanganan dari pihak terkait untuk mengatasi ledakan populasi nyamuk di Waduk Saguling. Menggunakan perahu karet dan jaring, petugas gabungan dari Kecamatan Pademangan dan Kelurahan Ancol menggelar operasi perburuan ikan sapu-sapu di aliran Anak Kali Ciliwung di kawasan Jalan Tongkol, Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa siang. Sejumlah petugas bahkan turun ke air untuk memastikan jaring terpasang dengan baik di titik-titik yang menjadi sarang ikan sapu-sapu. Perburuan ini dilakukan lantaran keberadaan ikan sapu-sapu dianggap sebagai hama. Selain membuat ikan lain menyingkir, sapu-sapu kerap membuat lubang di dinding kali sehingga dikhawatirkan akan merapukan struktur sedimen tanah hingga memicu longsor.
7: Sapu-sapu memang mereka merusak ekosistem di perairan. Jadi memang harus dimusnahkan. Jadi kita di sini di wilayah Pademangan, Kabupaten Ancol, kita titik operasinya di Anak Kali Ciliwung, RT7 RW1.
1: Operasi ini akan dilakukan secara berkala dengan berkoordinasi bersama Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian untuk menjaga keseimbangan ekosistem air di wilayah Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Rapat kerja Gubernur Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama atau FKDM PU 2026 digelar di Jawa Tengah sebagai tuan rumah di Hotel Tentrem Semarang pada 11 hingga 12 Mei 2026. Forum kerjasama daerah ini menjadi puncak kolaborasi antara pemerintah daerah dengan melibatkan 10 provinsi di Indonesia guna memperkuat sinergitas dan kerjasama di berbagai bidang lintas wilayah.

0: Rakergup FKD MPU tahun 2026 dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi antar daerah dalam menopang pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional maupun daerah di tengah dinamika global yang terus berkembang serta mengatasi proyek pembangunan Giant Seawall lintas provinsi. Provinsi yang tergabung dalam forum ini meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang menyebut 10 provinsi anggota FKD MPU memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional hingga mencapai sekitar 62% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tak hanya itu, Wamendagri juga mengapresiasi terkait agenda pengelolaan sampah dan energi terbaru. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam paparannya menyoroti sejumlah poin utama yang menjadi fokus dalam forum tersebut, diantaranya upaya menekan angka kemiskinan serta menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
1: Bahwa hari ini kita melakukan rapat kerja terkait dengan forum

0: Mitra Praja Utama yang diikuti oleh 11 gubernur yang dimana kegiatannya adalah sudah berjalan sejak tahun 89. Yang hari ini Provinsi Jawa Tengah kebagian sebagai tuan rumah, dimana eksplorasi kegiatan adalah meneruskan dari kegiatan-kegiatan yang terdahulu. Yang hari ini kami sebagai gubernur mengucapkan terima kasih dengan seluruh para gubernur telah memberikan suatu kesepakatan dalam rangka pembangunan di daerahnya masing-masing dengan cara melakukan kerjasama di bidang-bidang tertentu yang telah diberikan.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU Suhajar Diantoro mengatakan, hasil rapat kerja gubernur akan ditindaklanjuti melalui forum organisasi perangkat daerah pada Juni 2026 untuk menyusun rencana aksi teknis di setiap bidang kerjasama, terutama sektor pariwisata. Rapat kerja gubernur ini melahirkan 3 klaster kerjasama baru antar daerah, yakni ketahanan energi, pembangunan giant seawall di 5 provinsi, serta pengelolaan sampah. 3 klaster ini melengkapi 6 klaster yang telah disepakati dalam forum yang sama tahun lalu, yaitu ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dari 6 klaster tersebut, sektor pariwisata menjadi salah satu yang progresnya paling terlihat.
2: Di kerjasama 10 provinsi ini, khusus untuk 2 tahun terakhir, kebetulan tahun kemarin di bulan Juni, pertemuan dilaksanakan di Hotel Borobudur, Jakarta, itu mensepakati 6 klaster kerjasama. Pariwisata misalnya, pangan, ketentraman ketertiban, energi ditambah tahun ini. Jadi atas usulan Pak Gubernur Jawa Tengah, tahun depan kita akan tambah satu lagi, yaitu klaster kerjasama di bidang energi. Nah, kemudian tadi rapat berkembang, kita akan tambah lagi kerjasama Pak Gubernur Jakarta mengusulkan pengelolaan sampah. Kemudian juga akan menyangkut tanggul laut atau giant seawall, program prioritas Bapak Presiden, sepanjang pantai utara Jawa.
1: Pada akhir kegiatan, ke-10 perwakilan provinsi melakukan penandatanganan kesepahaman bersama Rakergub FKD MPU tahun 2026 sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat kerjasama antar daerah di Indonesia.

0: Koper jemaah haji asal embarkasi Palembang terpaksa dibongkar petugas Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Setelah diperiksa, benda dicurigai ternyata makanan tempe orek dengan berat 5 kg. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
1: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Push Bike Fun Race, Mat Pilates hingga Cardio Dance. Jumat dan Sabtu 22 hingga 23 Mei 2026 di South Quarter, Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Turnamen voli SB Cup 2026 telah resmi beberapa saat lalu dicanangkan. Langsung saja kita menuju Gor Samapta di Magelang bersama koresponden CNN Indonesia Mardika Utama. Dika, laga pembuka seperti apa yang memang ditawarkan dan bagaimana bisa Anda informasikan pertandingan-pertandingan yang akan menjadi salah satu momentum dari perkembangan dunia voli tanah air?
5: Ya. Selamat siang Yuda, betul sekali beberapa saat yang lalu kita baru saja selesai menyaksikan opening ceremony yang dibuka dengan meriah untuk SB Cup 2026 di Gor Samapta, Magelang, Jawa Tengah. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan laga perdana dari SB Cup 2026 yang akan mempertemukan juara Proliga 2026 Jakarta, Lavani Livin Transmedia, melawan Tirta Bagasasi yang merupakan salah satu tim dari Livoli. Dan di belakang saya saat ini kedua tim tengah bersiap-siap untuk melakukan pemanasan karena pertandingan akan digelar sesaat lagi yang tentunya juga ini akan mendapatkan atensi yang cukup tinggi dari masyarakat pecinta voli di tanah air khususnya di kawasan Jawa Tengah. Seperti yang bisa kita review lagi bahwa SB Cup 2026 ini adalah turnamen voli putra pertama yang digelar dan diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Gor Samapta dan diikuti oleh 8 klub yang merupakan klub gabungan dari Proliga dan juga Livoli. Seperti yang ada di belakang saya, ini adalah Jakarta Lavani, kemudian juga ada Tirta Bagasasi, lalu ada Surabaya Samator yang pada Proliga 2026 lalu menduduki peringkat ketiga, kemudian ada tim-tim lainnya seperti Berlian Bang Jateng, Sukun Badak, Ganek Sabumi Karta, kemudian ada PBV Pasundan, DPUPR Alip Grobogan, dan juga Tirta Bagasasi seperti yang saat ini tengah bersiap-siap di belakang saya. Kalau kita bicara roster dari masing-masing tim, ini juga tidak main-main karena menurunkan pemain-pemain nasional terbaiknya. Seperti misalkan di Lavani nih, saya lihat ada Boy Arnes Arabi yang merupakan MVP dari Proliga 2026 berposisi sebagai outside hitter dengan tinggi badan 186 cm. Di tim yang sama juga ada Hendra Sigit dan juga Dimas Saputra yang bermain sangat signifikan pada laga final Proliga 2026 lalu. Di tim lain seperti di Tirta Bagas Asih yang sesaat lagi juga akan bertanding, ada nama Fahri Septian yang pernah memperkuat Lavani dan juga pernah menjadi pemain Indonesia yang berlaga di Liga Bulgaria. Dan tentu ini juga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat voli Indonesia khususnya di Jawa Tengah untuk menyaksikan SB Cup 2026. Jika Anda warga di Magelang, Yogyakarta, Semarang dan sekitarnya yang ingin menyaksikan spike-spike tajam dari atlet-atlet elit nasional, bisa datang ke Gor Samapta. Tiketnya hanya Rp50.000 saja untuk kelas reguler dan Rp100.000 untuk kelas VIP. SB Cup 2026 masih akan digelar selama 5 hari sampai dengan hari Minggu tanggal 17 Mei nanti, karena ini dibuat dalam sistem turnamen dibagi dua grup, grup A dan grup B. Ada babak penyisihan dan nanti partai puncaknya sekali lagi akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 17 Mei mendatang. Kembali ke Anda, Yuda.
0: Ya, Dika, kalau bicara mengenai klub-klub yang memang akan berlaga kali ini, bagaimana Anda melihat kalau pada saat ini kita bicara mengenai prosentase peluang dari klub-klub besar dan diadakannya di Magelang, pasti diharapkan akan ada kesempatan ya buat klub-klub lokal untuk bisa juga berlaga dan mendapatkan prestasi terbaik. Mungkin Anda bisa mengelaborasi sedikit terkait dengan ini, Dika.
5: Ya, betul sekali. Selain ada juara Proliga 2026 dari Lavani, Livin Transmedia yang tentu menjadi daya tarik tersendiri, ada juga klub-klub lokal seperti misalnya Ganeksa Bumi Karta dari Jogja atau dari Gunung Kidul tepatnya. Kemudian ada dari Semarang juga dan beberapa klub lain seperti Alip Grobogan yang diperkuat oleh pemain-pemain muda. Ini bisa menjadi ajang unjuk gigi para pemain-pemain muda ataupun juga para pemain senior yang tengah dipantau untuk keperluan tim nasional di kelompok usia baik di 18, 21 ataupun juga di kelompok usia senior yang tentunya pada beberapa bulan lagi di tahun ini juga akan menghadapi ajang yang sangat besar, yaitu ajang Asian Games yang akan digelar di Jepang pada bulan November, September atau November mendatang begitu. Dan tentu ini juga banyak pertanyaan, kenapa ya SBY Cup digelar di Magelang, Yuda? Tentu saya akan bisa memberikan beberapa analisisnya. Yang pertama, Susilo Bambang Yudhoyono itu adalah lulusan AKMIL tahun 1973, masuk di tahun 1970, tentu juga memiliki ikatan historis dan juga ikatan emosional dengan kota Magelang. Dan selain itu, ternyata saya juga mendapatkan informasi bahwa Pak SBY atau Presiden Republik Indonesia ke-6 pernah menjadi kapten tim di AKMIL untuk di cabang olahraga voli. Tentu Magelang ini tidak salah jika dipilih menjadi salah satu tempat atau menjadi tuan rumah dari SBY Cup 2026. Selain tempatnya juga strategis yang dapat dijangkau oleh klub-klub lain di sekitarnya. Kembali ke Anda, Yuda.
0: Iya, ini tiga pertanyaan terakhir terkait dengan bagaimana untuk mendapatkan kesempatan menonton langsung di Gor Samapta ya. Adakah kayak war ticket ataukah bisa langsung datang? Dan ada himbauan gak buat para pencinta voli yang akan melihat secara langsung jagoan klub-klub andalan mereka untuk berlaga?
5: Ya, betul sekali, Yuda. Tentu ajang ini menjadi daya tarik tersendiri di Magelang yang memang terkenal dengan sport tourism-nya. Kita tahu beberapa waktu lalu juga ada gelaran Borobudur Marathon misalnya. Dan sementara itu di Magelang juga ada venue Gor Samapta yang juga cukup terkenal dan juga memiliki daya tampung penonton yang cukup banyak, itu 1.500 penonton di Gor Samapta ini. Dan jika Anda warga Magelang, Yogyakarta, Semarang dan sekitarnya yang ingin menyaksikan aksi dari Boy Arnes, dari Dima Saputra, Fahri Septian dan kawan-kawan, datang saja ke Gor Samapta. Tiketnya hanya Rp50.000 saja dan Rp100.000 untuk VIP. Bisa didapatkan langsung on the spot di Gor Samapta, dibeli secara tunai ataupun juga non tunai atau cashless jika kita mengacu kepada istilah sekarang. Dan mudah sekali, tinggal datang saja ke tiket box di Gor Samapta ini, maka Anda bisa menyaksikan pertandingan untuk satu hari, karena dalam satu hari bisa disaksikan 4 pertandingan pada fase penyisihan ini. Kembali ke Anda, Yuda.
0: Mardika, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Petugas X-ray Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah membongkar paksa koper milik seorang jemaah haji asal Embarkasi Palembang. Pembongkaran dilakukan setelah petugas mencurigai adanya benda asing dalam jumlah banyak di dalam tas tersebut. Setelah diperiksa, benda yang dicurigai ternyata makanan tempe orek dengan berat mencapai 5 kg. Selain tempe, petugas juga menemukan minyak zaitun dan sambal petis yang dikemas berlapis-lapis menggunakan lakban. Kemasan yang terlalu rapat dan mencurigai ini membuat petugas X-ray terpaksa melakukan pemeriksaan manual. Setelah diberikan penjelasan bahwa barang tersebut adalah makanan, pihak bandara akhirnya mengizinkan jemaah untuk membawa kembali tempe orek tersebut. PPIH mengimbau agar jemaah haji tidak membawa makanan dalam jumlah berlebihan serta tidak mengemas barang dengan cara dapat memancing kecurigaan petugas.
6: Koper jamaah kita yang terpaksa dibongkar oleh pihak petugas X-ray bandara karena di dalam kopernya terdapat barang-barang yang mencurigakan oleh mereka. Namun setelah dibuka ternyata isinya mayoritas makanan-makanan tradisional seperti sambal, ada juga tempe orek dan ada makanan-makanan yang lain. Oh iya, makanan yang dibawa sebenarnya tidak ada batasan ya, tapi kalau terlalu banyak kadang kan mencurigakan. Seperti beberapa kemarin juga ditemukan koper jamaah, ada 4 koper jamaah yang dibongkar isinya mayoritas bumbu sama bumbu masak sama rempah-rempah dalam jumlah yang besar.
0: Setelah menabung selama 20 tahun, seorang kakek pencari kayu bakar di Banjarnegara, Jawa Tengah, akhirnya bisa mewujudkan mimpinya menunaikan ibadah haji. Hal yang sama juga terjadi terhadap seorang tukang parkir di Purwokerto, Jawa Tengah. Di tengah keterbatasan ekonomi dan penghasilan yang tak seberapa, dirinya mampu mewujudkan impiannya menunaikan ibadah haji. Setelah menabung selama 20 tahun, Bukri, seorang kakek pencari kayu bakar di Banjarnegara, Jawa Tengah, akhirnya bisa mewujudkan mimpinya menunaikan ibadah haji. Setiap harinya, kakek berusia 65 tahun ini mencari kayu bakar di hutan yang tak jauh dari rumahnya di Dusun Tegaten, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Pekerjaan sebagai pencari kayu bakar ini telah ia lakoni sejak puluhan tahun silam. Meski dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan, Bukri menyisihkan Rp20.000 setiap harinya dari hasil menjual kayu bakar.
7: 20 tahun mencari bakar, kacang bakar. Saya senang sekali bisa rukun Islam analibat pun dapai.
0: Rencananya Bukri yang masuk dalam kloter 71 akan berangkat ke Tanah Suci pada 14 Mei 2026 melalui embarkasi Solo. Di tengah keterbatasan ekonomi dan penghasilan yang tak seberapa, seorang tukang parkir di Purwokerto, Jawa Tengah mampu mewujudkan impiannya menunaikan ibadah haji. Selama puluhan tahun, Sucipto, pria asal Kelurahan Sumampir, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas ini, menjalani pekerjaan sebagai tukang parkir demi menafkahi keluarganya. Dari pekerjaannya, Sucipto menyisihkan uang sedikit demi sedikit, bahkan demi mendaftar haji, Sucipto rela menjual sebidang tanah miliknya untuk membayar setoran awal. Menjelang keberangkatan, berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari latihan fisik dengan berjalan kaki hingga menjalani vaksinasi. Di balik wajah sederhananya, terpancar rasa haru dan syukur karena impian yang selama ini diperjuangkan akhirnya menjadi nyata.
8: Yang tekan langsa kadang senang gitu. Aduh, ya perman Pemda tadi ngaji di situ ya pada bangga menyelamati kulo sini. Pemda itu 3 RT itu senang sama menyelamatin gitu punya sama nabung-nabungnya itu cara gimana gitu.
9: Iya kayak Bapak gitu. Juga senang banget tadi.
8: Ya senang alhamdulillah. Rukun 5 bisa tercapai loh. Pembantuan ya Indonesia muda pada kuntilanak semangat gitu aja. Yeah.
0: Kini Sucipto tinggal memantapkan hati dan persiapan spiritual sambil memanjatkan doa agar perjalanan ibadahnya berjalan lancar. Sucipto dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada 14 Mei 2026. Tim Liputan CNN Indonesia. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pokok mulai naik. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, harga cabai rawit merah naik dari Rp55.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Namun, di tengah naiknya harga bahan pokok, masih ada pedagang yang mengerti jeritan hati para pelanggannya. Salah satu pedagang di Pasar Kramat Jati ada yang menyediakan paket bahan pokok dengan harga serba Rp5.000.
10: Satu persatu para pembeli mendatangi lapak Lukinah di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Mereka membeli sejumlah bahan pokok yang sudah dikemas dalam plastik. Ada bumbu dapur, kentang, dan sayuran lainnya. Menariknya, harga komoditas dalam kemasan di lapak Lukinah ini dijual serba Rp5.000. Salah satu area di Pasar Keramat Jati ini memang dibuat sejumlah pedagang untuk menjual komoditas dengan harga Rp5.000. Tujuannya untuk meringankan masyarakat yang ingin berbelanja.
11: Kalau kita kan nggak langsung dari bandar,
12: iya.
11: Jadinya bisa kita jual serba Rp5.000 kalau sudah di kantong. Iya, ya
12: untung Bu ya. Kalau beli pada Rp5.000, ada yang nawar lagi nggak sih Bu?
11: Ada
12: Bu ya.
11: Kadang kita 10 nggak bisa, makanya harus serba Rp5.000.
10: Hal ini tentu disambut bahagia oleh para pelanggan, khususnya para ibu rumah tangga.
13: Oh, sangat membantu, murah, terusnya ya kejangkau sama kita beli, senang sekali, membantu.
14: Oh, sangat membantu, Pak.
12: Contohnya gimana, Bu?
14: Kita bisa beli banyak, Pak, bermacam-macam. Kita bisa beli bawang, cabai, tomat, ketangannya itu berapa?
12: Berapa?
14: Rp20.000.
12: Berapa kilo setengah itu? Pengennya?
14: Meringankan kita, Pak, rumah tangga.
10: Harga sejumlah komoditas terus naik menjelang Hari Raya Idul Adha. Di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, harga cabai merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit merah juga naik harga dari Rp50.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara bawang merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Para pembeli harus mengurangi jumlah belanjaan untuk menyiasati uang belanja mereka.
15: Ini juga kita buat ngatur-ngaturnya ya kan, semuanya pada naik, mungkin sedikit-sedikit loh ya. Biasanya sih aku beli 3 kilo ya kan, cuma karena naik jadi kurangin lah. Ini juga ngatur-ngaturnya semua.
16: Ya capek, ibu rumah tangga kan harus muterin keuangan suami. Suami kalau kerjanya yang gajinya gede nggak apa-apa, kalau gajinya pas-pasan kita barangnya naik terus, harus pemerintah harus ada menyeimbangkan itu.
10: Pedagang dan pembeli sama-sama berharap pemerintah dapat menstabilkan harga agar masyarakat tidak semakin dipusingkan dengan terus naiknya harga kebutuhan pokok. Galih Putra, Jakarta.

0: Presiden Prabowo Subianto berkurban sejumlah sapi di beberapa kota. Di Tangerang, Presiden Prabowo berkurban satu ekor sapi bernama Sambo yang berbobot 1,1 ton. Tak hanya di Tangerang, Presiden Prabowo juga berkurban satu ekor sapi untuk warga Banjarnegara, Jawa Tengah. Sapi persilangan antara jenis Simmental dengan Charolois asal Perancis ini dibeli dengan harga 120 juta rupiah.
1: Inilah Sambo, sapi yang dibeli Presiden Prabowo Subianto dari tempat penggemukan sapi di Kampung Gunung, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Sapi jenis berangus ini memiliki bobot 1,1 ton dan dibeli seharga 122 juta rupiah. Usianya telah mencapai 5 tahun dan telah menjalani proses penggemukan di lokasi ini selama 3 tahun. Sambo telah dinyatakan dalam kondisi sehat atau negatif terjangkit penyakit antraks maupun mulut dan kuku berdasarkan hasil laboratorium. Rencananya sapi Sambo akan ditujukan kepada masyarakat Kota Tangerang pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Namun untuk lokasi pemotongan belum ditentukan pemerintah Kota Tangerang.
2: Terus untuk perawatannya biasa mandi sore pagi, untuk pakan juga khusus kita khususkan makan ampas tahu konsentrat dengan singkong.
1: Selain di Tangerang, Presiden Prabowo juga rencananya akan berkurban di Banjarnegara, Jawa Tengah. Presiden Prabowo telah membeli sapi seberat 1 ton lebih dari peternak asal Desa Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sapi dengan harga 120 juta rupiah ini merupakan persilangan antara sapi jenis Simmental dengan Charolois asal Perancis. Sapi ini kini mendapat penjagaan dan pengawasan ketat dari pemilik peternakan serta Dinas Peternakan Banjarnegara.
3: Kalau emang yang bobot 1 ton emang harus perawatan ekstra, kebersihan kandang, pemberian vitamin, makanan juga harus bergizi agar sapinya itu bisa mencapai di bobot 1 ton seperti ini.
1: Rencananya penyembelihan akan dilakukan H+1 Hari Raya Idul Adha di rumah pemotongan hewan milik Dinas Peternakan Banjarnegara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Jelang Idul Adha, pasar hewan menjadi lebih ramai dari biasanya. Seperti pasar domba di Desa Tutul, Jember, Jawa Timur. Banyak warga berburu hewan kurban di pasar ini karena harganya lebih murah. Namun warga tetap harus waspada dan diimbau untuk membeli hewan kurban yang telah diperiksa kesehatannya oleh petugas terkait.
4: Suasana pasar domba di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur terlihat lebih ramai dari biasanya. Banyaknya warga yang ingin membeli hewan kurban jadi penyebabnya. Bahkan, sejak sepekan terakhir, penjualan hewan kurban di pasar ini meningkat hingga 3 kali lipat. Warga memburu kambing dan domba yang harganya lebih terjangkau dibanding sapi. Di pasar domba ini, harga satu ekor kambing atau domba rata-rata naik 10%. Domba jantan dewasa saat ini dijual seharga 2,2 hingga 2,5 juta rupiah per ekornya. Namun harga yang lebih mahal ini ternyata tak membuat minat warga berkurang, bahkan ada juga pembeli yang datang dari luar Kota Jember.
5: Menjelang Idul Adha, ya cari di samping kebutuhan untuk kurban, karena satu-satunya memang untuk di Jember Selatan harganya nggak begitu mahal. Jadi yang biasanya 2 juta 200 sekarang ke 2 juta 500. Yang 2 juta 500 ke 2 juta 800, 2 juta sekarang sama antara kambing dan domba.
6: Kalau sekarang agak naik sedikit.
7: Mulai ramai.
6: Iya, mulai.
7: Pembeli sudah mulai banyak.
6: Banyak. Cuma agak lumayan. Timbang dari kemarin. Kalau punya itu ya laku semua.
7: Bawa berapa ini, Pak?
6: Kalau bawa itu tidak pasti, kadang dibawa 10, kadang 20.
4: Mengantisipasi merebaknya wabah penyakit pada hewan kurban, Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Pertanian Provinsi Banten mendatangi 60 lapak hewan kurban di Kota Tangerang pada Selasa. Petugas memeriksa kondisi kesehatan hewan kurban dan memberi obat-obatan mencegah hewan kurban tertular penyakit. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang memastikan hewan kurban yang dijual di wilayahnya telah memenuhi kriteria secara syariat Islam maupun kesehatan sehingga dinyatakan layak dijadikan hewan kurban.
8: Kegiatan ini dilaksanakan untuk tujuan bahwa hewan-hewan yang disediakan oleh pedagang-pedagang hewan tersebut adalah hewan-hewan yang memenuhi kriteria, baik itu kriteria secara syariat Islam maupun

0: kriteria secara kesehatan hewannya. Kita dapati dari hasil pemeriksaan dari dokter hewan yang melaksanakannya, didapati bahwa hewan ini layak untuk dijadikan hewan kurban, artinya mempunyai status kesehatan hewan yang baik.
1: Petugas mengimbau warga untuk teliti membeli hewan kurban. Sebaiknya, warga membeli hewan kurban pada pedagang yang mencantumkan keterangan resmi hewan dagangannya telah diperiksa kesehatannya dari petugas terkait. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Dawan, pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Selamat siang, Anda menyaksikan SBY Cup 2026 masih bersama saya Mei Frisyari dan tentunya rekan saya
1: Denny Henry Wijaya.
0: Kita salam bola voli dulu Bung Denny. Ya,
1: salam bola voli.
0: Spike, Spike, Spike,
1: Spike, Spiker Mania.
0: Luar biasa, di belakang kami berdua saat ini dua tim sedang melakukan pemanasan.
1: Tentunya
0: ini karena sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan pertandingan pertama, match pertama. Ini satu pertandingan yang bisa kita katakan big match yang akan mempertemukan dua tim luar biasa yang sesaat lagi akan kita saksikan dalam rangkaian acara SBY Cup 2026. Tapi bicara soal SBY Cup 2026, tentunya ini akan dilaksanakan mulai dari hari ini ya Bung Denny, dari 13 Mei hingga 17 Mei 2026. Sebelum nanti kita akan melihat satu persatu lebih dekat dari antara dua tim yang akan bertanding, kita akan simak terlebih dahulu tentunya 8 tim
1: yang akan
0: bertanding dalam rangkaian acara yang berlangsung sejak 13 hingga 17 Mei 2026 ini. Kita lihat di yang pertama ini Bung Denny, kita saksikan ya, ada dua pool atau dua grup ini ya.
1: Ya, Gavani. Ada PBV Pasundan, ada Semarang Bang Jansen, dan PDAM Tirta Bagasasi berada di Pool A.
0: Yes.
1: Lalu di Pool B ada Sukun Badak, PR Gerobogan, dan Surabaya Semator, dan Ganeksa.
0: Yes, luar biasa. Dan tentunya inilah tim-tim yang akan bertanding nantinya. Memperebutkan hadiah luar biasa, ada total hadiah mencapai 1,3 miliar rupiah yang merupakan satu hadiah tertinggi ya untuk sebuah turnamen voli yang ada di Indonesia. Dan tentu saja seperti yang tadi sudah kami sampaikan, hari ini akan ada pertandingan luar biasa. Kita akan simak, ini dia jadwal pertandingan di hari pertama rangkaian acara SBY Cup 2026 ini pada pukul 1 siang nanti. Kita akan sama-sama menyaksikan pertandingan antara Lavani Transmedia melawan, ini dia ada Perumda Tirta Bagasasi. Kemudian nanti pada pukul 3 siang atau menyesuaikan tentunya ya, kita akan simak pertandingan antara Sukun Badak dan Ganeksa Bumi Karta. Lalu dilanjutkan
1: apa nih? Pukul 17 dengan Pasundan dan Semarang Bang Jateng, dan terakhir DPU BR Alip Gerobogan dengan Surabaya Samator. Jadi jangan kemana-mana ya, 4 pertandingan. Jadi kita akan hibur ya para Spiker Mania di hari ini. Ya.
0: Kalau tadi kita sempat saat bacakan ya schedule hari ini, kita dengar bagaimana kemudian Spiker Mania yang ada di Gor Samapta Magelang ini menyatakan atau menyampaikan antusiasme mereka mendukung tim-tim jagoannya yang ada di sini. Tapi kita mau lihat juga lebih dekat bagaimana kemudian persiapan-persiapan yang akan dilakukan oleh para tim. Kita simak karena sudah ada rekan kami berdua nih ya, rekan kita ya Bung Denny ya. Ada Nexa yang sudah ada di pinggir lapangan dan sepertinya siap nih ya untuk menyampaikan.

0: laporannya dari sana. Silakan Eksa.
1: Baik, terima kasih banyak Mayfri dan juga Bung Denny. Melihat antusiasme hari ini yang luar biasa di SBY Cup 2026, kita yel-yel dulu kali ya. Salam bola voli, spike, spike, spike. Luar biasa, karena hari ini juga antusiasmenya sangat meningkat. Dan Eksa juga hari ini sudah bersama para coach ya. Salah satunya ini adalah coach dari Tirta Bagasasi. Halo coach, apa kabar?
2: Baik mbak.
1: Oke coach, ini boleh kenalan dulu dengan coach siapa?
2: Arianto.
1: Oke coach, ini melihat antusiasme juga yang sangat tinggi dan apalagi gimana perasaannya sebagai pembuka pertama bertanding dalam SBY Cup 2026 di hari pertama ini?
2: Ya, jangankan bertanding dengan tim Lavani yang mentabennya Lavani sendiri kan juga juara Liga Livoli Divisi Utama dan kemarin juga masih baru Lavani juara di kejuaraan Proliga. Kami dari tim Perumda Tirta Bagasasi sangat terhormat bisa melawan tim Lavani. Jangankan kita bisa melawan tim Lavani, diundang di kejuaraan sebesar ini di SBY Cup itu sudah menjadikan kebanggaan tersendiri buat kami, gitu mbak.
1: Oke, luar biasa. Jadi ini bisa dibilang kayaknya nanti akan ada persaingan sengit ya coach ya. Oke, kalau boleh tahu kira-kira ekspektasi skornya nanti untuk melawan Lavani kira-kira mau berapa-berapa nih coach?
2: Kalau berapa-berapanya, kalau dari sisi menang kalah kita lihat di pertandingan. Tapi minimal ya bisa memberikan perlawanan yang sengit lah untuk Lavani. Mudah-mudahan tim kami bisa memenangkan dalam pertandingan di siang hari ini mbak.
1: Oke, semangat coach. Semoga menang Tirta Bagasasi. Kita tunggu pertandingan-pertandingan lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak coach sudah boleh ngobrol-ngobrol. Dan yang pastinya Spiker Mania, kita juga akan masih ngobrol dengan satu coach lagi yaitu dari Lavani. Yang dimana juga sebenarnya Nexa penasaran nih, kira-kira nanti ada strategi khusus kah? Atau mungkin ekspektasi skornya berapa-berapa? Langsung saja kita bersama coach dari Lavani. Halo coach, apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah. Baik.
1: Boleh kenalan dulu dengan coach siapa?
3: Saya Erwin.
1: Oke, coach, tadi juga aku udah nanya ya sama coach Ari, ini gimana perasaannya menjadi yang pertama untuk bertanding di hari pertama ini di SBY Cup 2026?
3: Jujur, kita cukup kaget juga ya. Kita juga nggak tahu tiba-tiba kita main pertama, mungkin Bapak berharap di saat habis selesai pembukaan kita yang paling di apa spesial mungkin ya, kita nggak tahu ya. Tapi tetap kita harus siap, harus fokus walaupun di pertandingan pertama itu.
1: Oke, luar biasa. Ini kayaknya dua-duanya sungguh persaingan yang sengit gitu ya. Kira-kira ekspektasi skornya berapa, coach?
3: Belum tahu. Semua tim mungkin siap ya dengan kejuaraan SBY ini yang cukup luar biasa. Saya tidak memprediksi siapa yang akan nanti apa namanya? Yang nomor satu kita enggak tahu. Semua pemain apa tim semua siap.
1: Semua siap ya berarti. Kalau dilihat kalau misalkan semua siap berarti strateginya khusus nih kalau dilihat nih.
3: Betul ya, strategi khusus karena kita juga sering ketemu ya dengan PDAM ini. Kita punya strategi khusus. Ya mudah-mudahan di hari pertama ini kita bisa memberikan yang terbaik buat Bapak dan buat seluruh masyarakat di Magelang juga gitu.
1: Oke, kalau begitu kita juga penasaran nanti pertandingan seperti apa. Karena tadi sudah di-mention juga ini kayaknya sepertinya pertandingan yang cukup sengit ya coach ya.
3: Siap.
1: Gitu. Oke coach, terima kasih banyak berdoa ngobrol-ngobrol. Oke, Spiker Mania, ini sudah ditunggu-tunggu juga. Ini akan melawan Lavani dan juga Tirta Bagasasi. Yang dimana dua-duanya ini kalau dilihat ya, ini pemain-pemainnya juga mantap-mantap sekali. Dan yang pastinya, kalau pada penasaran ini harus wajib banget juga dipantengin. Dan kita juga akan melihat nanti bagaimana antusiasme dari para pendukung hari ini yang pastinya di SBY Cup 2026. Baik, kalau gitu kita akan kembalikan langsung saja ke Mayfri dan juga Bung Denny.
0: Baik, terima kasih banyak Nexa tadi interview atau wawancara yang menarik ya dengan dua dari squad pelatih ya yang ada di sini ya. Pasti dua orang ini kalau yang satu tadi menyatakan bahwa dari Tirta Bagasasi menyatakan bahwa luar biasa sekali kemudian
4: senang
0: bisa diundang di sini dan langsung berhadapan dengan Lavani Transmedia. Gimana Lavani Transmedia juga justru juga siap nih untuk melakukan pertandingan pembuka. Kita akan simak tentunya seperti apa. Tapi kalau Bung Denny tadi melihat apa yang disampaikan, ramuan-ramuan apa yang kira-kira strategi apa? Plannya seperti apa kira-kira dalam pertandingan ini dari antara kedua coach yang sudah disiapkan ini?
4: Ya, kalau saya melihat komposisi di Lavani itu luar biasa. Kenapa? Karena dulu ya tahun sebelumnya yang namanya Dimas Saputra itu pemain Bagasasi. Pemain Bagasasi ya dulu. Lalu Fahri itu pemain dari Lavani. Bertukar tempat sekarang. Dimas ke Lavani dan Fahri Sepiat ke Tirta Bagasasi. Itu yang cukup menarik. Ya, dan juga ada tambahan satu lagi pemain dari TNI AU, Sigit Ardian. Mantan pemain nasional ya, nomor punggung 33. Dia memang dulu punggawa yang biasa di TNI AU, namun kali ini memperkuat tim Lavani. Jadi akan menambah keseruan, kekuatan dari tim Lavani. Hingga tadi berbicara skor dari Coach Arianto, agak sedikit ya mereka harus bisa memberikan perlawanan ya, karena kekuatan tim Lavani ini luar biasa. Walaupun tidak diperkuat oleh pemain asing seperti Prolia kemarin, namun pemain lokalnya sudah luar biasa.
0: Luar biasa.
4: Harus ditunjukkan bagaimana. Ya,
0: dan justru di SBA Cup 2026 ini adalah ajang pembuktian dari para pemain lokal Indonesia. Untuk bisa benar-benar menunjukkan kemampuan mereka. Tapi kalau bicara soal prestasi, kemampuan dari pemain lokal, kita mau spotlight beberapa key player yang ada. Kita menuju ke key player dari Lavani Transmedia terlebih dahulu. Ini dia pemainnya. Kalau untuk yang Anda saksikan saat ini adalah para pemain dari Tirta Bagasasi.
4: Ya.
0: Yang tentu saja nanti akan berhadapan langsung dengan Lavani Transmedia ya.
4: Ya, di sana ada tosernya, memang ada Teguh ya. Teguh itu cadangannya toser Lavani kalau di tim Jawa Barat nih. Hey, jadi ada kekuatan berbeda ya. Tim Jawa Barat itu toser utamanya Jason.
0: Yes.
4: Nah, cadangannya Teguh. Nah, sekarang ini Teguh ikut di Tirta Bagasasi, sedangkan Jason ikut di Lavani. Jadi memang tipe permainan hampir sama ya. Sama-sama senang dengan bola-bola quick, dengan bola-bola sisa. Namun kalau dari tim Lavani menurunkan Dio, berbeda lagi strateginya. Nah, Dio lebih sering untuk bermain bola quick, kadang-kadang dengan back attack. Ini sangat kontras ya. Nah, ini tadi kita lihat bagaimana sang kapten Fahri Septian.
0: Fahri Septian.
4: Ya, yang menjadi andalan sekarang di Tirta Bagasasi.
0: Kita tahu bahwa Fahri Septian ini juga tadi yang disebutkan oleh Bung Denny, bagaimana pernah menjadi pemain dari Lavani Transmedia. Ya. Kemudian juga prestasinya dari tingkat internasional juga luar biasa. Kita tahu bahwa Fahri Septian meraih Best Fair Play ya di NFL Bulgaria.
4: Ya, betul.
0: Saat dia melakukan karirnya di sana ya di 2023-2024. Ini dia nomor punggung 10. Fahri Septian dengan prestasi yang tadi sudah disebutkan ini menjadi salah satu key player ya.
4: Betul.
0: Ketika kita bicara tentang pemain-pemain atau squadnya dari coach yang dibawa di Tirta Bagasasi ini ya, Bung Denny.
4: Ya, saya melihat memang peran Fahri cukup baik karena dia statusnya pemain internasional, bukan pemain nasional lagi. Kalau sudah bergabung dengan klub di luar negeri, kita sebut pemain internasional. Nah, di sini kalau dari tim Lavani belum terlihat ini pemain internasional ya. Karena Indonesia memang punya ada Rifan Nurmulki, ada Farhan Halim yang berlaga di Liga Jepang. Nah, tentunya ini kebanggaan suatu saat nanti tim Lavani apabila ada playernya yang akan dikontrak oleh klub luar, ya harusnya dipersilahkan ya, karena memang dianggap mumpuni untuk bertanding atau bersaing dengan pemain-pemain kelas internasional.
0: Betul sekali, dan tadi sempat kita saksikan bersama juga bagaimana kemudian ada Sigit Ardian ya dari Lavani Transmedia yang merupakan anggota dari TNI AU, dan ini sekarang di hadapan kita sudah ada Anto
4: Bertiawan
0: yang juga menarik ini. Tuh. Bung Denny ya,
4: mantan pemain nasional asal Yogyakarta, walaupun usia sudah tidak muda lagi namun masih tetap bagus ya dalam menjaga kondisi. 32 tahun usianya.
0: 32 tahun usianya ya. Dan tentu saja kalau kita lihat ini situasi kemeriahan di Gor Samapta Magelang, semakin siang ini bukan hanya cuaca di luar yang semakin panas, tapi suasana di sini juga semakin hangat ya.
4: Betul, Bung Denny, ya. Ini yang membuat suasana pertandingan menjadi menarik ya. Bagaimana euforia para Spiker Mania yang berada di Gor, dan kita berharap juga yang berada di seluruh Indonesia ya, mulai dari Aceh, dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat maupun dari Papua. Tentunya di Papua jamnya sudah berbeda. Saat ini di sana sudah menunjukkan pukul hampir pukul 3.
0: Tapi yang pasti bicara soal 3 tuh, ngomong-ngomong 3. Salah satu pemain kunci dari Lapani Transmedia yang juga menarik perhatian adalah ini ya, ada Boy Arnes Arabi yang juga merupakan MVP dari Proliga 2026.
4: Betul sekali, ya, Boy adalah pemain asal Sumut yang memang dibina secara murni oleh Bapak SBY di klub Lavani. Mulai dari SMA, SMP, SMP-SMA sudah disekolahkan di sini, sudah dibina bagaimana teknik bermain volinya. Oleh karena itu kita heran kalau lompatan begitu tinggi ya, walaupun Boy lihat hanya 188, namun lompat atau jumpingnya luar biasa. Sepertinya nomor dadanya yang ada di ini bisa melewati net ya.
0: Bisa melewati net, spike-nya itu bisa sampai 355 itu cm.
4: Dia. Luar biasa.
0: Dengan tinggi 188 cm. Kita akan lihat nih ya, bagaimana kemudian apakah nama-nama besar yang kita sebutkan tadi akan menjadi starting six ya, atau starting line up dari pertandingan siang hari ini. Kita simak, ini dia tim coach dari Lavani Transmedia yang tentunya akan memberikan yang terbaik ya.
4: Betul.
0: Menyiapkan ramuan-ramuan, racikan-racikannya. Kita tahu ini dia pelatih kepala dari Lavani Transmedia, Erwin Rusni, yang juga sudah menyiapkan squad terbaik ya. Kita simak, Bung Denny.
4: Ya, biasanya sih kalau yang turun Dio Zulfikri, pemain juga berbeda.
0: Oke. Kita lihat siapakah kira-kira nanti akan menjadi starting six-nya dari pertandingan hari ini. Pertandingan antara Lavani Transmedia melawan Perumda Tirta Bagasasi.
4: Yang pasti Boy Arnes, Hendra Kurniawan, Malizi mungkin itu pemain-pemain yang tetap dipertahankan.
0: Bicara soal Malizi, Malizi ini juga merupakan best middle blocker di Proliga 2026 kemarin. Selain kemudian tentunya Lavani Transmedia ini menjadi juara Proliga 2026 setelah mengalahkan Jakarta Bayangkara Presisi 3-1 di final yang berlangsung di Gor Among Rogo di Yogyakarta 25 April 2026 lalu.
4: Ya, kalau kita lihat penghargaan individu, otomatis terlalu banyak diraih Lavani ya.
0: Betul.
4: Dari Boy, Boy malah dua ya.
0: Boy dua,
4: dua. Betul. Dan ada Dio juga, ada Malizi, ada Hendra, jadi luar biasa, termasuk coach terbaik ya.
0: Yes, exactly. Kita akan simak bersama sesaat lagi siapakah yang akan kemudian menjadi starting six-nya atau yang siapa starting line-up-nya. Pemain yang akan diturunkan, kita saksikan bersama juga Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, menyaksikan langsung pertandingan pertama hari ini di SBY Cup 2026.
4: Ya, tentunya para pemain dari Lavani, Limbin Transmedia tidak mau kalah ya, pengen menunjukkan juga di depan Pak SBY ya, laku pembina. Dan gak boleh grogi, gak boleh nervous ya, karena ditonton langsung di pertandingan pertama.
0: And here it is. Kita saksikan bersama.
4: Ya, Dio. Dio Fikri, ya. Laku kapten dari tim Lavani, Limbin Transmedia.
0: Oh, ini dia semua pemain dipanggil
4: ya,
0: satu persatu terlebih dahulu ya.
5: Berarti
0: perkenalan dulu ya.
5: Nomor Malunani.

0: Nomor punggung 3, Boy Arnes Arabi.
1: Wah, fansnya Boy ini ya. Dari Sabah sampai Merauke. Berikan semangat bagi sang MVP.
0: Nomor punggung 5, Musa Bika.
2: Ya, Musa Bika, pemain Jawa Tengah.

Dan selanjutnya kita undang dari tim Perumda Tirta Bagasasi. Kapten dengan nomor punggung 10.

Wasi. Pertandingan akan dipimpin oleh wasit Agung Purwantoro, wasit internasional. Wasit 2, Deviana Metri Oktaviani, wasit nasional.

0: Nanti timnya akan berantakan. Dan ini harapan bagaimana mental bertanding mereka. Mental juara ya, karena berapa kali juara di event-event yang penting dari Lavani.
1: Dan itulah yang sebenarnya juga dibutuhkan ya. Tidak hanya kemudian skillnya yang diadu hari ini, tapi juga bagaimana mental berbicara.
0: Betul.
1: Semangatnya. Betul. Untuk tentunya perkembangan bola voli tanah air ya. Kita simak bersama, ini dia lagi-lagi player spotlight kita. Kita tahu sang kapten Fahri Septian Putra Tama yang sudah berada di lapangan. Kita lihat, ini dia Bung Denny.
0: Ya, komposisinya. Mm-hmm. Ada Boy, Estiar di sana, dan Dio diturunkan pertama.
1: Yes.
0: Ada Endra, ada Malizi. Ya, ini komposisi yang menurut Coach Erwin Rusni adalah komposisi yang terbaik untuk menghadapi pertandingan perdana.
1: Bagaimana kemudian Bung Denny melihatnya dari komposisi yang dipilih baik itu oleh Coach Erwin Rusni maupun head coach dari Tirta Bagas Asyatu Ramzil Huda? Kita akan simak bersama, ini dia
0: ya. Pertandingan pertama itu harus menang set pertama dulu supaya ya itu mental soalnya.
1: Crucial ya.
0: Ya. Ini Gede Wirayuda berusaha. Bola tanggung ya, memang hasil blok yang luar biasa tadi membuat nyaman ya tentunya. 1-0.
1: Yes. Poin perdana kali ini datangnya dari Lavani Transmedia.
0: Dio serve, pelan saja, floating serve. Masih bisa diambalikan. Back attack dari Boy yang luar biasa diarahkan ke posisi 6, namun tidak bisa diantisipasi oleh para pemain Tirta Bagasasi. Kembali Dio Julfikri melakukan serve. Ya, looting. Oh!
1: Apakah itu artinya ada miskomunikasi?
0: Betul. Jadi cukup baik tadi bagaimana Dio memberikan bola bukan kepada libero.
1: Yes.
0: Ah, ini salah satu strateginya kalau main voli jangan kasih libero. Ah, tadi dari Fahri justru yang membuat kesalahan receive.
1: Receive yang belum sempurna dari Fahri.
0: Oh. Oh. Oh. Ya. Tas ball. Jadi artinya cukup cerdik dengan rapatnya blok dari pemain Lavani, maka tidak mau harus melakukan poin dengan cerdik, dengan tas out saja bolanya.
1: Baik, poin pertama tentunya untuk Perumda Tirta Bagasasi.
0: Ya, Teguh melakukan serve kembali. Oh, terlalu mudah. Masih bisa dikembalikan. Wasit menyatakan tidak ada sentuhan, tapi Fahri minta challenge ya. Apakah
1: kita lihat
0: ada sentuhan tangan dari blocker pemain Lavani? Kita tunggu.
1: Kita tunggu bagaimana kemudian keputusan wasit mereviewnya. Ini tentu saja kita saksikan bersama bagaimana kemudian head coach ya tadi dari Lavani Transmedia, dan ini dia squad dari Perumda Tirta Bagasasi. Tadi sempat dilakukan challenge berarti ya.
0: Betul ya.
1: Fahri Septian Putra Tama menyatakan untuk menentukan apakah memang ada sentuhan atau tidak.
0: Ya.
1: Dari poinnya untuk yang mana nih ya, ya. Bu Denny ya.
0: Kalau fair play ngaku aja deh.
1: Ya, kita
0: lihat. Biar gak usah gitu ya, tapi kita fair ya, harus lihat. Harus exactly. Bisa dibuktikan dulu seperti apa bolanya, apakah ada sentuhan atau tidak.
1: Ini kayaknya Pak SBY juga ikutan tegang nih ya.
0: Tegang,
1: ya. Kira-kira gimana nih ya. Di menit-menit awal kita simak bersama bahwa lagi-lagi melawan tim Lavani Transmedia tidak kemudian membuat Perumda Tirta Bagasasi ini seperti menyerah begitu ya.
0: Yeah.
1: Kita saksikan bersama buktinya terus challenge, tantangan demi tantangan dilakukan, perlawanan demi perlawanan dilakukan untuk mendapatkan poin-poin. Harapannya sih bisa mengambil kemenangan di game ini ya, tapi kita lihat nanti.
0: Ya, yeah, tentunya tadi Fahri minta challenge juga bukan tanpa alasan ya, kita lihat apakah ada. Oh, ada sentuhan. Block touch. Tapi apakah ini yang diminta? Oh iya, betul sekali wasit menyatakan ada sentuhan.

0: kita simak bersama ini dia.
1: Coach Erwin bilang bukan ini yang diminta. Ya, sepertinya bukan ini. Ya, coba kita lihat mudah-mudahan apa yang diminta oleh tim dari Tirta
0: Bagasasi
1: dengan tas out. Ya. Tapi tetap wasit pertama menyatakan bola tersebut ada sentuhan dan bola untuk tim Tirta Bagasasi.
0: Poin ya. Challenge-nya
1: berhasil.
0: Successful.
1: Ya, ya, berhasil.
0: Kita lihat lagi-lagi kali ini serve dilakukan.
1: Oh, masuk.
0: Ya. Cepat saja ya Bu ya. Kenny.
1: Masuk di posisi 5. Pukulan dari Deho, ya hanya satu blok tentunya tidak mampu dikembalikan oleh Paris Septinan.
0: Betul sekali, tampak terlalu cepat mungkin ya.
1: Terlalu keras mulanya.
0: Terlalu keras ya.
1: Terlampau mudah tadi bagi Malaysia ya untuk melakukan quick spike. Umpan dari Dio.
0: Yes, another point for Lavani.
1: Iya.
0: Media.
1: Kembali bola untuk Lavani. Kali ini Sigit Ardian. Posisi 5-2. Unggul 3 angka.
0: Sigit Ardian bersiap kemudian untuk bola serve.
1: Ya, dia biasanya bolanya tinggi sekali dan jump serve-nya bagus. Asal akurat ya. Oh, baik sekali.
0: Baik sekali kembalian tadi dari
1: Malaysia. Masih bisa diselamatkan. Ya. Pukulan dari Koy Arnes ya. Sangat luar biasa menurut saya karena bolanya kurang nyaman. Ada triple blocker, sudah ada 3 blocker di sana namun masih bisa lolos. Kali lagi kualitas Boy Arnes memang dari serta-serta yang ada dari pemain Indonesia.
0: Lihat masih bisa.
1: Oh, ternyata keluar. Iya, sayang memang.
0: Yes.
1: Maksudnya baik diarahkan ke posisi 5 namun bolanya terlampau melebar.
0: Terlalu melebar ya.
1: Terlalu melebar ya.
0: Rekan-rekan dari Perumda Tirta Bagasasi juga terus memberikan semangat bagi timnya.
1: Ya.
0: Sekarang dengan 7-2 masih untuk Lavani Transmedia.
1: Ini yang namanya konsistensi ya. Telah bagus, berhasil, namun berikutnya melakukan error. Kenapa? Karena memang pengen keras lagi. Kalau udah masuk, keras lagi. Akhirnya begitu. Padahal kalau udah 2 kali dia serve, serve ketiga, masuk dulu aja. Lebih safe ya. Lagi-lagi bola quick atau bola cepat yang diumpan oleh Dio kepada Malizi. Berhasil, tidak ada blok yang menghadang ya, terlambat tadi. Bal Jabar Rohman terlambat melakukan quick block. Memang krusial ya kalau untuk melakukan block pemain-pemain cepat. Timing blocknya harus betul.
0: Harus presisi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Jadi harus lebih dulu naik baru dipukul. Nah, kalau tidak terlambat bolanya seperti tadi.
0: Kita lihat apakah kemudian nanti akan ada adjustment yang dilakukan oleh coach terhadap para pemain yang ada dari kedua tim ini ya, Bung Deni ya.
1: Ya, kelihatan coach Erwin masih agak tenang ya karena unggulnya 5 angka. Sepertinya bebannya agak lepas ya, namun dari Tirta Bagasasi yang banyak melakukan kesalahan sendiri tentunya harus bisa tampil lebih baik lagi karena lawan yang dihadapi bukan kaleng-kaleng ya.
0: Iya.
1: Kita juara Proliga, juara Livoli. Tidak boleh main-main. Harus fokus mainkan variasi serangan dengan baik.
0: Kalau bicara soal Tirta Bagasasi ini juga merupakan juara 2 rank 1 Livoli Divisi Utama 2025 loh. Ya. Kita simak, ini dia serve berikutnya dilakukan.
1: Ya, mari jiplan saja. Oh, pari. Ya. Itu kalau kita sebut kayaknya pukulan cuek, namun karena saking cueknya bolanya keluar.
0: Oke. Dari pukulan cuek itu tadi berhasil menambahkan poin ya, tentu saja.
1: Arahnya di satu biasanya, namun tadi memang keluar pukulannya. Karena tidak melihat arah bola ya.
0: Yes, kita lihat apakah masih bisa.
1: Masih bisa. Kembali wasit menyatakan bola spike keras dari Fahri dinyatakan keluar. Sayang sekali ya, dua kesalahan beruntun dari Fahri membuat poin untuk tim Lavani. Dua angka secara beruntun. Cukup jauh ya, Mei unggul 10-3.
0: Dan tampak tadi juga Fahri sudah berusaha untuk kayak melakukan kembali resetting ya. Dia coba reset lagi sebelum kemudian kita mulai. Kembali ini dia.
1: Oh, tidak ada serangan.
0: Oke.
1: Zidin Ardian. Ya, itulah bagaimana pemain-pemain Lavani mampu. Semua pemain menjadi penyerang ya, baik di depan maupun di belakang. Dan kali ini giliran Sigit Ardian.
0: Apakah kemudian kedalaman squad ini juga menjadi keunggulan tersendiri ya bagi Lavani Transmedia?
1: Ya, kalau saya lihat komposisi yang ada di tim Lavani, hampir semua pemain nasional yang ada dimainkan ya, mantan pemain nasional. Termasuk ya, kecuali Deho ya, yang lain mantan tim nasional semua. Artinya mereka benar-benar bagus sekali. Ya, dari Tirta Bagasasi ini perlu sedikit fokus ya, terutama di receive. Karena kalau receive-nya baik, maka variasi serangan bisa dibangun dengan baik untuk mengecoh blocker dari Lavani.
0: Kita lihat tadi ada juga head coach dari Tirta Bagasasi. Ada coach Ramzil Huda juga memberikan arahan. Yes, itu tadi. Ada, kalau bicara soal head coach-nya dari Tirta Bagasasi ini, memang Coach Ramzil Huda juga merupakan timnas di Asian Games 2018 ya.
1: Betul sekali, dia adalah mantan tim nasional, dulu pernah memperkuat Yuso Yogyakarta. Saat ini sudah alih profesi menjadi coach ya, dan dipercaya membawa tim Tirta Bagasasi. Dan saya juga sempat ngobrol tadi pagi, dia adalah sudah jadi pegawai di sana. Jadi cukup baik juga lah ya, artinya masa depan pemain dengan adanya pekerjaan yang tetap tentunya membuat mereka lebih tenang ya dalam bekerja maupun berolahraga.
0: Dan baru saja kita saksikan bagaimana kemudian luar biasa poin tambahan.
1: Ya, tadi melalui bola quick Igede Wirayuda.
0: Igede Wirayuda
1: tidak mampu dikembalikan.
0: Tidak bisa oleh dikembalikan Deho, oleh Deho.
1: Kembali poin. Memang ini salah satu ciri khas dari Dio. Apabila dia di posisi agak maju ke posisi 4, dia berani melakukan umpan ke posisi 2 dan berhasil.
0: Dan berhasil tadi, setelah belum berhasil mengembalikan, tadi langsung dia memberikan penambahan poin ya. Oke.
1: Oh, keluar. Iya, ini Fahri ada apa? Kok permainannya tidak seperti biasanya? Banyak error spike ya. Nah, ini ada perlu suntikan motivasi dari Fahri.
0: Dan pastinya juga Spiker Mania ini terus memberikan semangatnya bagi para pemain saat ini sedang bertanding. Kita lihat balik ke badan.
1: Boleh menyentuh sebenarnya kena kepala. Kita lihat dalam gerak yang lambat,
0: kita lihat
1: kena kepala. Iya, karena mentalnya ke atas. Oh iya, betul sekali.
0: Langsung ya, fair play. Langsung maaf tadi
1: kita
0: ya.
1: Minta maaf ya.
0: Keluar lagi. Terlalu melebar ya.
1: Iya, betul sekali. Ada 4 kesalahan beruntun dari Fahri. Dari 3 spike, 1 serve. Sayang sekali ya memang. stop yang harusnya bisa menghasilkan angka atau stop sebagai serangan.
0: Iya.
1: Iya. Oh. Miskomunikasi sepertinya antara Sigit dan Hendra. Siapa yang mau ngambil memang agak ragu ya kalau dia dari di antara tengah. Biasanya cuma bilang los. Yes. Jadi salah satu harus inisiatif untuk pengambil terlebih dahulu ya. Igede
0: Wirayuda.
1: Wow,
0: pembalian yang luar biasa ya tadi ya.
1: Betul sekali. Mau
0: diapresiasi itu Bung Deni.
1: Masih bisa ya counter attack serang balik. Atau double blocker dari Lavani.
0: Yes.
1: Menjadikan ace block.
0: Kita lihat ya tadi ada. Wah ini.
1: Ya Malisi sepertinya yes. Tadi yang melakukan spike. Uh-huh. Yang melakukan block ya.
0: Block.
1: Luar biasa. Pukulan dari Arya Aptawidura.
0: Dari kemudian di block.
1: Ya technical time out.
0: Uh-huh.
1: Posisi 16.
0: 16 untuk Lavani Transmedia dan 7 untuk Perumda Tirta Bagasasi. Kita lihat ya ini bersama Coach Ramzil Huda. Terus kemudian memberikan arahan adjustment dilakukan. Dalam kondisi posisi 16-7 seperti ini, Bung Deni. Apa yang menjadi poin krusial yang biasanya di adjust begitu oleh coachnya masing-masing tim ini?
1: Ya, kalau dalam bola voli ada angka-angka krusial. Jadi unggul 8 dulu, 16 dulu, 2-3 dulu. Kalau udah unggul 2-3 dulu, kemungkinan besar tim itu akan menang.
0: Oke.
1: Nah, itu yang atau kita bilang cukup krusial angka 2-3. Karena tim akan berusaha terus ke sana. Namun kalau mereka tertinggal jauh, ini yang menjadi persoalan. Ya, harus bisa memperbaiki kekurangan. Terutama receive serve, variasi serangan, komunikasi di lapangan, leadershipnya harus main. Nah, sementara leadership tadi dari Fahri banyak melakukan kesalahan. Jadi agak repot juga nih, komunikasinya. Nah, poin yang dihasilkan oleh Tirta Bagasasi adalah kesalahan.
0: Dari Lavani.
1: Dari Lavani.
0: Baru time out. Kemudian ya. Sayang sekali memang tadi kita lihat tapi serve akan kembali dilakukan.
1: Ya, ada bergantung pemain.
0: Betul sekali.
1: Ausernya diganti. Oh, masih bisa bu. Ya memang pukulan dari sini terlalu keras ya, sehingga bolanya jauh mental ke belakang. Walaupun sudah diantisipasi dengan baik.
0: Tapi memang coba dikembalikan, tapi terlalu melebar.
1: Ya, betul. Tadi Iqbal tadi membuat kesalahan dari Sigit. Receive.
0: Ya. Yes, and Sigit kembali melakukan.
1: Oh.
0: Bisa.
1: Oh. Ini yang disebut sub sebagai serangan. Bagaimana menyulitkan receive lawan untuk menerima bola. Bahkan tadi tanggung bolanya langsung diselesaikan dengan baik oleh spike dari Malizi. Luar
0: Malizi
1: biasa.
0: Nomor 6 tadi. Also one of the best middle blocker di Pro Liga 2026, Muhammad Malizi ya. Kita lihat kembali serve dilakukan.
1: Ya, receive yang kurang sampai, hanya bola tinggi saja. Kali
0: dan
1: ini berhasil.
0: Kali ini berhasil.
1: Oleh Arya.
0: Arya Aptawidura. Pemain dengan tinggi badan 185 cm ini ya.
1: Ya. Oh keluar lagi-lagi.
0: Oh.
1: Nah ini yang terjadi ya. Bagaimana tim itu labil. Artinya naik turun. Mereka pindah bolanya susah. Aha. Tapi kesalahan sendirinya banyak. Errornya banyak. Harus lebih fokus. Karena yang namanya sub itu konsentrasi sendiri kan. Tidak ada pengaruh dari bolanya. Harusnya bisa lebih baik. Bisa.
0: Kita
1: lihat.
0: Apakah masih bisa dikembalikan?
1: Tanggung. Lepas posisi 4. Lihat saja. Kali ini Fahri sudah mulai cerdik. Baca blok lawan maupun defense lawan yang semuanya mundur.
0: Artinya rally panjang tadi berhasil diambil oleh Tirta Bagasasi melalui kesabarannya. Kemudian tadi ya kalau mengutip kata Bung Denny adalah kecerdikannya dilihat nih. Memang IQ dari para pemain ini juga saat bermain atau dalam permainan juga diuji gitu ya kalau dalam rally-rally panjang seperti ini ya Bung.
1: Karena sepersekian detik ya, seperti tadi nih, sepersekian detik harus kita melakukan blok. Dan saya melihat kelemahan dari tim Tirta Bagasi adalah bagaimana melakukan blok-blok bola cepat. Malizi maupun Hendra Kurniawan dari tadi diumpan tidak ada yang bisa diblok. Ada pergantian
0: antara pemain, Dio dan juga Dimas ya. Dimas Saputra tadi baru saja masuk ya. Nomor 11 yang tadi nih.
1: Karena terlalu jauh ya unggulnya, jadi tentunya Erwin Rusni selaku coach mudah ya untuk merotasi pemain-pemain yang tadi sudah bermain baik.
0: Sayang sekali.
1: Ya, saya sudah menghitung ada 5 kesalahan serve dari Lavani membuat poin gratis.
0: Iya, bagi Perumda Tirta Bagasasi. Dan sekarang kita simak ini. Ada dari
1: Muhammad Khoiri ya,
0: akan melakukan serve.
1: Oh baik.
0: Bisa kembalikan. Tampaknya ada ekspresi penyesalan tadi antara Khoiri.
1: Perbedaan tadi antara setter atau tosser dari Dio dengan Jason Kilanta yang barusan tadi masuk menggantikan Dio.
0: Bisa dikembalikan.
1: Oh, baik sekali. Oh, keluar namun.
0: Poin tambahan untuk Perumda Tirta Bagasasi.
1: Safety yang kurang cermat. Membuat bola keluar.
0: Saat ini ada Lavani Transmedia dengan 21. Kemudian Perumda Tirta Bagasasi dengan 12. Kita lihat rally.
1: Keluar.
0: Dan menambah poin tentunya ya. Kali ini. Untuk Perumda Tirta Bagasasi.
1: Pukulan dari Dimas, rampau melebar. Crossing rampau tajam namun arahnya sudah baik. Namun powernya masih terlalu keras.
0: Kali ini lihat.
1: Luar biasa tadi bagaimana spike keras yang dilakukan oleh Cici menghasilkan angka. Receive yang kurang sempurna lagi-lagi. Tidak ada serangan.
0: Masih coba dikembalikan.
1: Masih bisa diselamatkan. Ya, sangat mudah ya. Ya, bagi Dimas Saputra dan Malizi melakukan blocking. Karena bola yang dipukul tidak terlalu keras, hanya pressing. Namun tangan kedua pemain ini sudah lebih dulu ya meraih bola tersebut. Lagi-lagi.
0: Sudah yang ke-6 berarti ya Bung Den.
1: Betul, yang ke-6. Ya, Tumpen tadi Hendra melakukan jump serve dengan spin, biasanya dengan floating ya.
0: Nambah poin bagi Perumda Tirta Bagasasi. Serve akan kembali dilakukan oleh Igede Wirayuda Putra.
1: Ya, floating serve saja.
0: Ini lagi-lagi miskomunikasi.
1: Betul sekali ya. Koordinasi yang kurang sempurna, mintanya apa dikasih bola apa gitu ya. Ternyata variasi yang baik juga belum tentu bisa dilakukan ya, bola yang baik tadi padahal tidak ada sama sekali pemain yang melakukan spike dari Lavani. Maksudnya ini tadi. Diulang.
0: Baru bisa dieksekusi.
1: Iya betul sekali ya. Ya memang kalau penampilan perdana itu tidak mudah ya. Ya ada faktor grogi, faktor tidak siap, bagaimana pemanasan, apalagi main siang. Uh-huh. Banyak pengaruh yang terjadi bagi tim.
2: Oh!
1: Selesai 25-15.
0: Ya, Lavani Transmedia di set pertama ini meraih 25 poin. Sementara itu ada Perumda Tirta Bagasasi dengan 15. Artinya set pertama ini miliknya dari Lavani Transmedia. Kalau kita lihat pertandingan tadi yang berlangsung, Bung, ini apa yang kemudian bisa jadi highlight dan bisa jadi catatan? Terutama kalau kita bicara soal bagaimana penyesuaian yang juga harus dilakukan oleh Perumda Tirta Bagasasi.
1: Saya melihat memang keunggulan pemain individual skillnya beda ya. Di Lavani ini rata-rata yang main adalah mantan tim nasional maupun tim nasional yang aktif. Sedangkan di tim Tirta Bagasi sih hanya Faris Septian saja. Ini yang membuat penampilan agak timpang ya. Karena 15 itu terlalu jauh, beda 10 poin. Agak membuat Tirta Bagasi kesulitan keluar dari tekanan yang dilakukan oleh tim Lavani.
0: Ya, kita tentu masih akan lihat nanti kira-kira penyesuaian seperti apa yang dilakukan oleh masing-masing tim, terutama kalau kita bicara soal penyesuaian yang akan dilakukan oleh head coach dari Tirta Bagasasi, Coach Ramzil Huda. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di SBY Cup 2026 karena pertandingan seru berikutnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
3: Bekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Ya, Anda masih menyaksikan SBY Cup 2026. Tentunya kita tadi sudah menyaksikan bagaimana kemudian set pertama menghadirkan Tirta Bagasasi dengan poinnya adalah 15. Harus berhadapan dengan Lavani Transmedia yang unggul di set pertama ini dengan poin 25. Ada sejumlah best moment atau momen-momen evaluasi yang juga harus menjadi perhatian ya. Seperti apa Bung Denny melihatnya?
1: Kalau saya melihat keunggulan dari Lavani satu adalah bagaimana setter mampu memberikan bola-bola cepat, middle blockernya baik. Selalu tembus, tidak ada yang miss ya, artinya missnya cuma satu, serve aja. Ya, 6 kali mereka melakukan kesalahan.
0: Ada kemudian 6 kali kesalahan serve yang di sana, kemudian harus menambah poin begitu ya, bagi Tirta Bagasasi. Tapi ini dia kita lihat sejumlah highlight yang ada.
1: Blockingnya juga kurang rapat. Nah, sedangkan Lavani cukup cermat ya bagaimana melakukan strategi blocking jadi ace block, dan itu sudah dilakukan oleh Lavani. Nah, mungkin ya di set kedua ini harus lebih banyak lagi perubahan dari tim Tirta Bagasasi. Kenapa? Karena pertama timing block harus dibenahi. Kedua, variasi serangan harus bagus. Dan yang paling utama bagaimana receive harus baik hingga bisa memainkan pola variasi serangan. Itu tiga kunci itu. Kalau itu mereka lakukan dengan baik, semangat mereka juga harus lebih, tentunya bisa mengimbangi permainan dari Lavani.
0: Kita lihat pertandingan sudah kembali dimulai tentunya Bung Denny.

0: kita lihat bagaimana tadi Dio ya melakukan satu umpan dengan satu tangan ya, one hand set. Kita lihat apakah ada replaynya. Satu tangan saja untuk melakukan umpan.
1: Langsung ya. Saja ini dari Sigit Ardian. Kembali melakukan serve.
0: Oh, ras
1: saja.
0: Bisa diselamatkan. Tidak ada serangan namun. Iya, kembali. Ya.
1: Oh,
0: kembali melakukan bola quick yang sampai set ini tidak bisa dikembalikan ya.
1: Baik-baik ya, maksud saya tadi adalah berarti artinya menambah poin ya.
0: Baik, tambah poin karena tadi bola dari Malaysia melakukan quick spike tidak mampu dikembalikan oleh para pemain dari Cinta Bagasasi. Ya, kembali baik.
1: Oh,
0: masih bisa diselamatkan.
1: Oh, masih bisa.
0: Ya. Tas out, cukup cermat tadi. Bagaimana Fahri melakukan tas out. Karena melihat blokernya cukup rapat, tidak melakukan serangan keras. Melihat tangan yang paling ujung, itu salah satu strateginya adalah tangan yang paling ujung melakukan pukulan, ya, arahnya ke sana. Masih bisa, disip. Oh,
1: masih bisa dikembalikan.
0: Walaupun ada. Kembali lagi-lagi. Quick spike yang dibangun oleh tim Lavani. Kembali tidak bisa diantisipasi oleh para pemain Cinta Bagasasi.
1: Kita lihat tadi ada kesulitan untuk membalikan ya.
0: Iya, timing.
1: Oleh Iqbal.
0: Betul sekali, jadi timing block. Lagi-lagi masih belum bisa didapat untuk melakukan blok atau menghadang serangan bola-bola cepat. Oh, ya.
1: Kejar-kejaran poin ini ya. Sepertinya ya.
0: Ayun, ya.
1: Apakah kita artinya melihat di beberapa menit awal ini ada kemudian strategi penyesuaian yang dilakukan untuk bisa mengimbangi seperti yang tadi disebutkan oleh Bung Deni?
0: Ya, saya melihat bahwa ada perbaikan ya, ada perkembangan bagaimana dari partai serangan tentunya. Karena angkanya sudah cukup ketat ya, tidak terlalu jauh tertinggal. Nah harapan kita seperti ini, artinya kedua tim ini bisa menampilkan pemain-pemain yang benar-benar enak dilihat, jangan sekali pukul mati, tapi ada perlawanan. Kalau di istilah voli, keep the ball flying.
1: Keep jadi, the ball flying.
0: Jadi lama bola di udara, itu paling enak dilihat ready-ready-nya. Oh, end block, ya. Yeah.
1: Wow.
0: Atau monster block.
1: Monster block. Bisa dilakukan,
0: ya. Iya. Walaupun dilakukan pukulan keras, namun blocknya sudah mengantisipasi arahnya. Dan ace atau poin langsung. Deho. Lakukan jump stop. Oh, lagi-lagi receive yang kurang sempurna. Oh, ya. Yeah. Tidak mampu dikembalikan ya oleh libero. Terlampau jauh bolanya tadi, Mai. Ya.
1: Apakah ada review challenge? Kita simak bersama, tapi yang pasti ya, saat ini dengan kondisi Lavani Transmedia ada di 5 ya.
0: Ya.
1: Poin 5. Unggul satu poin dari pengganti tambah dari sisi di set kedua ini.
0: Apakah challenge yang diminta berhasil ataukah unsuccessful?
2: Iqbal omong-omong, berarti itu berhenti gitu loh,
0: tidak sama. Nah, sebenarnya challenge ini atau video challenge ini satu kesempatan bagi pemain untuk berkomunikasi, pelatih juga bisa berkomunikasi. Sehingga yang tadi belum sempat disampaikan kekurangannya, evaluasinya bisa disampaikan. Nah ini tadi buktinya dari Erwin Dusti memberikan arahan kepada Sigit.
1: Sambil menunggu kemudian bagaimana review yang dilakukan dan akan nantinya disampaikan kembali oleh wasit kita hari ini. Ada wasit Agung Purwantoro ya.
0: Ya.
1: Tentunya kalau kita bandingkan dengan menit-menit awal saat set pertama, ini terlihat jelas bagaimana kemudian serangan lebih banyak dilakukan di set kedua ini, begitu ya?
0: Betul, ya. Artinya Tirta Bagasasi sudah mulai ya, sudah mulai bangkit, sudah mulai tahu, sudah mulai memperbaiki kekurangan mereka yaitu receive. Dan yang masih belum adalah blok untuk bola-bola cepat. Itu yang masih belum bisa diperbaiki. Bagaimana peran dari Malizi maupun Hendra. Oh, apakah ada sentuhan? Oh iya, betul sekali. Hendra menyentuh net. Ya, artinya betul. Dan kembali angka untuk tim dari Tirta Bagasi. Oh, ada. Ya, unsuccessful ya. Jadi dianggap oleh wasit diulang angkanya. Masih kedudukan 5-3.
1: 5-3.
0: Ya.
1: 3 untuk Perumda Tirta Bagasasi dan 5 untuk Lavani Transmedia. Kali ini dilakukan serve berikutnya oleh Deho.
0: Oh. Oh, tanggung bolanya. Oh, baik sekali. Poin. Ya.
1: Kita lihat tayangan ulangnya di mana poin didapatkan.
0: Ya, dipukul ke posisi lurus, posisi 5 dari posisi 2. Walaupun sudah dijaga oleh 2 blok, namun masih tembus. Tadi Boy Ernest sudah siap-siap melakukan blok, namun lolos bloknya. Kembali bola naik tinggi. Iya, langsung dibalas dengan poin.
1: Poin dibalas poin.
0: Iya.
1: Dilakukan oleh Boy.
0: Iya. Yeah.
1: Boy Ernest ya.
0: Iya. Yeah.
1: Dengan kedudukan 6-4 kali ini masih milik dari Lavani Transmedia. Dilakukan kembali bagaimana kemudian kembalian tersebut dilakukan. Coba di blok, namun memang
0: memang agak sulit ya melakukan blok back attack ini. Dan ini tentunya akan membuat lawan ya mengantisipasi bola-bolanya apakah rapat, apakah harus dimasukkan. Nah, memang bola-bola back attack tidak mudah untuk melakukan bloknya. Dan ini memang spesial dari Boy Arnes.
1: Dan Boy sekarang kembali kemudian melakukan serve ya. Kencang sekali. Bisa coba dikembalikan. Kita lihat Sigit Ardian ya tadi, kemudian dengan percaya diri.
0: Ya, dia jangkauannya lebih tinggi ya bolanya.
3: Ayo, main udah mulai enak ya, main udah mulai enak.
0: Lalu satu tangan saja.
3: Karena cepat ngomong ya, Ria. Ya. Cepat ngomong ya, Meto Bapak. Ayo, main udah mulai enak ya, tersenyum aja.
1: Karena disampaikan oleh Coach
3: Pansel
1: Muda kepada Perumda Tirta Bagasasi. Di set kedua ini.
3: Gas, pasukan gas. Berani, lebih berani lagi ya.
1: Kita lihat enak, saat ini para
3: bisa,
1: pemain.
3: Bisa, yakin ya. Poin dekat ya.
1: Kita lihat ini dia, ada Dio dari Lavani Transmedia. Dan arahan juga diberikan ya oleh Coach Erwin Rusti.
3: Masih buat.
1: Kemudian
3: lagi ya,
1: persiapan melanjutkan kembali pertandingan ini. Suasana di Gor Samapta ini tentu makin siang. Ini juga makin penuh semangat.
0: Ya memang ini perlu ekstra ya dari tim Tirta Bagasasi untuk bisa mengimbangi ya, permainan dari Lavani. Oh. Ya, walaupun tersisa atau selisih 4 angka, tentunya ini akan membuat tim Lavani ya yang tadinya sudah unggul cukup jauh, ya harus bisa mempertahankan unggulan ini.

0: sampai terkejar. Dan bagi tim Tirta Bagasasi harusnya berpikir ya lebih cerdik. Nah, artinya pemain mereka kalau berani memainkan bola-bola cepat pun agak kesulitan bagi tim Lavani untuk melakukan blocking.
1: Tadi yang disampaikan oleh Bung Denny langsung dilakukan ya. Langsung diterapkan, harus cukup cerdik, harus cepat memainkan. Harus berani gitu ya membalikan bola-bola cepat. Tadi langsung tuh dibuktikan dengan penambahan poin juga dari Tirta Bagasasi.
0: Walaupun sudah baik ya pengembaliannya, namun tidak bisa dilakukan kembali ya. Karena bolanya tanggung pengembaliannya, kembali disambar oleh Malizi dengan keras. Oh, ace ya. Oh, menyulitkan, masih bisa dikembalikan. Oh, tanggung tadi. Oh, ya. Ada kesalahan dari para pemain Lavani tadi.
1: Ya, kemudian membuat poin bagi ya, Bagasasi.
0: Pada saat melakukan back attack, Sigit sudah melewati garis tengah pertandingan ya. Atau masuk ke lapangan lawan. Dan ini tidak diperbolehkan.
1: Perlahan mulai mengecil jarak poin.
0: Ya.
1: Oh, baru dibilang tadi makin dikejar lagi ya. Ya,
0: betul sekali. Bagaimana walaupun pelan namun pasti bisa terkejar ya. Melalui jump top dari Pari Ace tadi. Tidak mampu dikembalikan dengan baik oleh libero Prasojo. Lagi-lagi konsistensi para pemain. Bahwa sub kedua pengen lebih dikeraskan. Maksudnya tidak boleh begitu ya.
1: Nah, kalau kita bicara dan bandingkan dengan pada set pertama tadi. Konsistensi ini juga menjadi catatan tersendiri mungkin ya. Kalau kita bicara. Baik sekali tadi dilakukan.
0: Keras ya bolanya yang disampaikan oleh. Atau pukulan ya dari para pemain dengan bola quick ya. Kembali bola quick menjadi momok juga bagi tim Lavani. Artinya untuk lawan ke depan dengan bola-bola quick harus bisa melakukan dengan baik timing bloknya. Hanya dua angka selisihnya. Darda lah salah satu pemain kita di tim U21 tahun lalu. Tidak melewati pukulan spike ya yang dilakukan oleh Fernanda.
1: Diblok saja. Tadi kombinasi antara Gede Wirayuda dan juga Hayun ya.
0: Iya.
1: Hayun Muhammad.
0: Kali bola tanggung.
1: Kali ini dengan kondisi 12 sama. Akankah kemudian nanti kita sama-sama simak ya. Tirta Bagasasi unggul gitu ya. Di atas Lavani Transmedia di setnya ini. Karena yang saya tadi memang terjadi kejar-kejaran. Tapi memang Lavani Transmedia terus menunjukkan konsistensi untuk unggul.
0: Betul, kalau saya memang melihat tadi over confident. Nah ini gak boleh ya. Unggulnya jauh, jadi set kedua agak menurunkan tempo permainan. Harusnya tempo permainan dengan bola-bola yang seperti set pertama, bermain bola cepat, bola back attack, ini tidak dilakukan. Justru malah bisa lawan yang memberikan kontribusi.
1: Jangan sampai jadi backfire ya.
2: Bola-bola saya mau ditanya belakang, jangan maju terus. Masuk dulu.
1: Justru memberikan ruang bagi lawan ya.
0: Ya.
1: Kita lihat bersama sesaat lagi akan kembali dilanjutkan di set kedua ini. Dengan kondisi atau posisi poin ini di 12-12.
0: Ya.
1: Untuk Lavani Transmedia dan juga Perumda Tirta Bagasasi.
0: Ya.
1: Kali ini kesempatan bagi Darda. Lakukan serve.
0: Ya, sudah tiga kali Darda melakukan serve, artinya sudah tiga poin secara beruntun. Ini juga kurang sempurna.
1: Hampir saja ya, Bung Denny.
0: Ya. Back attack. Oh, kali ini berhasil. Kembali back attack dilakukan, namun apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa, tetap aman. Pukulan Fari.

0: Oh, ternyata kaki Fahri menyentuh garis back attack, garis 3 meter.
1: Oh.
0: Dan itu dianggap foul oleh wasit. Angka untuk tim Lavani.
1: Angka untuk tim Lavani.
0: Iya. Deho.
1: Deho melakukan serve.
0: Oh, baik sekali. Cukup baik para serangan yang dilakukan.
1: Kembali 13 sama ya. Kali ini. Luar ya tadi.
0: Betul. Memang bolanya kurang nyaman, namun Fahri tetap menyambar bola tersebut dengan dari belakang. Dan hasilnya keluar, angka bertambah untuk tim Tirta Bagasasi. Oh masih baik.
1: Oh masih bisa.
0: Lagi-lagi bola tanggung. Pengembalian dari tim Tirta Bagasasi sebenarnya udah bagus. Namun bolanya tanggung, disambar langsung oleh Cigit Ardian.
1: Kembali Lavani Transmedia kali ini unggul dengan 1 poin. Di set kedua, Boy kembali akan melakukan serve-nya. Keras sekali. Coba masih dikembalikan.

0: Boy juga. Well serve. Oh, cepat, begitu cepat dari Igede Wirayuda, mantap menambahkan satu poin bagi Perumda Tirta Bagasasi dengan poin 15.
1: Artinya sudah mulai terbaca ya kelemahan dari tim Lavani, yaitu tidak bisa melakukan blocking bola-bola cepat.
0: Dan itulah yang coba dimanfaatkan ya game plan-nya dilakukan oleh Perumda Tirta Bagasasi.
1: Kembali bola cepat. Oh, masih bisa diantisipasi.
0: Kali ini, oh masih bisa. Wow.
1: Kali masih bisa. Ya, Bu Ernest tadi yang eksekusi serangan back attack. Baik, kembali memimpin di technical timeout 16. Ya cukup baik ya kalau kita lihat ada perlawanan di set kedua ini, pemain lebih meningkat dan membuat penonton juga bergairah ya.
2: Ini udah mulai ketemu ya.
0: Koreksi saya jika salah ya. Tampaknya memang lebih lepas ya. Dari Tirta Bagasasi ini bermain lebih lebih nyaman lah ya. Tidak seperti kalau di set pertama kita melihat seperti ada beban begitu, masih harus menyakukan sejumlah penyesuaian. Bagaimana kalau pandangan Bung Deri?
1: Ya memang seperti itu. Jadi tadi bilang di set pertama bahwa mereka agak grogi sehingga tidak tampil optimal, kesalahan sendirinya lebih banyak ya, dan ini sudah mereka sadari. Mereka perbaiki di set kedua, terbukti dengan angkanya hanya selisih 2 angka. Mm-hmm. Ya kita berharap memang ada perbaikan lagi ya, tentunya dari receive maupun block. Mm-hmm. Kalau saja itu terjadi, tidak betul kemungkinan akan ramai angkanya, ketat terlihatnya.
0: Semakin seru nih pastinya iya. Ya. Bagi para spike mania.
1: Oh. Oh. Sudah terbaca. Ya, jadi bola quicknya kali ini sudah bisa dibaca oleh Malizi.
0: Malizi sudah ya, lebih
1: cermat ya.
0: Cermat lagi ya. Nih melihatnya.
1: Oh, masih
0: bisa dikembalikan.
1: Ya. Oh, kembali ya.
0: Tampak kekecewaan di sana. Kita lihat dari Tirta Bagasasi belum mampu ini mengembalikan.
1: Wah. Ya walaupun sudah dilakukan triple blocker namun ada

0: tegang ya. Mereka blok tapi tidak memperhatikan kerapatan posisi pemain. Itu yang terjadi. Yo,
1: Perbaikan ya dari Malizi tadi sudah melakukan timing block quick dengan cukup baik. Itu yang membuat agak kerepotan dari tim Tirta Bagasasi.
2: Apakah?
1: Bisa mudah. Safety saja. Covering dari pemain Tirta Bagasasi masih terlalu renggang, harusnya memang liberonya lebih aktif lagi untuk mengejar bola di tengah ya. Karena pressingnya pelan sekali. Tidak ada yang mengambil. Semua pemain menunggu di belakang sehingga di tengahnya kosong.
2: Kita lihat tadi agak sempat berusaha ya. Mungkin ya. Hayun Muhammad ini untuk kemudian mengejar bola namun too late. Tadi sayangnya ya.
1: Ya, karena gerakan mundur agak sulit ya kalau dia melakukan maju kembali.
2: Tapi kita masih lihat tentunya kali ini serve akan dilakukan dari tim Lavani Transmedia.
1: Ya masih aman, masih sisa 5 angka. Oh sayang, Bali error serve.
2: Error serve ya, yang membuat penambahan poin atau angka bagi Perumda Tirta Bagasasi. Berjarak 4 poin saja, tentu apapun masih bisa terjadi kali ini serve dilakukan. Coba untuk kembali mengejar dengan menambah poin demi poin.
1: Oh, masih bisa.
2: Itu ya, kuncinya sabar. Ya.
1: Karena tidak menyangka tadi pukulan dari Malizi tadi bisa dikembalikan. Kita lihat ambilannya. Oh, ternyata masih bisa dikembalikan dengan kaki. Dan dilakukan bola langsung yang memang kosong di posisi 4.
2: Tadi kesabaran, kecermatan ya. Itu yang menjadi kunci poin, penambahan poin ya tadi ya. Oleh Tirta Bagasasi.
1: Di tempat yang sama ya, bolanya kosong. Karena semua para pemain Lavani maju, hingga meninggalkan base di posisi 5. Ya, tadi bolanya tangguh.
2: Jarak 2 poin saja, sedikit demi sedikit mengejar. Kali ini Gede Wirayuda ya. Coba untuk serve.
1: Touch out. Ya cukup baik. Lakukan touch out. Setelah beberapa kali bolanya mampu dikembalikan. Ada pergantian. Ya.
2: Ada Dimas masuk di sana. Ya.
1: Untuk menambah daya gedor tentunya. Kembali Dimas dimainkan. Itulah beratnya menjadi pemain pelapis. Main kalau pemain pelapis masuk itu harus poin, tapi kalau dia gak siap ya seperti ini.
2: Itulah ya. Memang kesiapan.
1: Ya, kesiapan pemain harus. Jadi kalau dia diminta jadi pelapis atau dicadangkan, itu bukan berarti dia tidak siap. Begitu masuk harus bisa memberi kontribusi angka. Oh, jauh ya bolanya.
2: Yes.
1: Pantulannya. Kembali bola untuk tim Lavani, kali ini Sigit Ardian bersiap melakukan jump serve.
3: Nyangkut di depan.
1: Tinggi saja bolanya. Keluar.
2: Dan.
1: Ya di poin-poin krusial ya, di atas 20 itu gak boleh salah. Apalagi serve ya, karena riskan juga. Kalau mereka membuat kesalahan akan naik ya mental pemain lawan.
2: Iya, dan tentunya selain naik mental pemain lawannya, poinnya juga tadi ya bertambah. Ya. Memperkecil jarak kali ini 21-19. Reserve dilakukan.
1: Oh. Ya. Boy memang sebagai pembeda ya. Kalau melihat di poin-poin krusial memang dia mampu melakukan serangan dan menghindari blok. Itu salah satu kecerdikan dari Boy Arnes. Tanggung mulanya. Ya.
2: Penambahan poin satu lagi untuk Lavani Transmedia. 23-19.
1: Prinsip masih menjadi kendala ya, apalagi di poin-poin penting tidak boleh terjadi.
2: Harus tetap bisa fokus.
1: Ya.
2: Iya kan, bisa cermat, cerdik seperti yang tadi sudah dicoba dianalisa. Oke, masih coba berupaya untuk dikembalikan. Wow.
1: Oh, kembali. Blok yang cukup baik, cukup cermat.
2: Nice.
1: Ya. Dua kali pukulan Dimas mampu dilakukan blocking dengan baik.
2: Inilah kemudian yang menjadi juga kuncinya ya. Yeah. Untuk bisa tetap konsisten, berada di angka-angka krusial seperti ini. Betul. Di atas 20 poin.
1: Yeah.
2: Fokusnya dan komunikasi, koordinasi tentunya. Yeah. Kita lihat.
1: Oh, bola tanggung, namun tadi memang bola belum lewat. Tapi tangan pemain Lavani ya sudah melewati net atau over block. Nah itu,
2: yes,
1: itu Dimas tadi. Ya.
2: Yeah.
1: Jadi dianggap foul oleh wasit, menyatakan bola tersebut poin untuk tim Tirta
2: Bagasasi. Tadi kita lihat tangan Dimas ya,
1: yeah.
2: Lihat jelas.
1: Darda. Masih bisa dikembalikan, namun terlalu jauh. Luar biasa.
2: What a nice rally.
1: Ya. Luar biasa tadi bagaimana walaupun sudah penyelamatan, namun penyelamatannya ya cermat ya, masuk ke pertahanan Lavani sehingga dengan mudah tadi Indra melakukan pukulan tanpa ada blok.
2: Set point. Oh. Masih bisa.
1: Oh, baik sekali back attack yang belum dilakukan dari para pemain kita Bagasasi. Di set kedua ini ada perlawanan ya.
2: Mereka tidak mau menyerah.
1: Betul sekali. Artinya semangat juang mereka luar biasa tampilnya. Fighting spirit juga baik. Dan tidak boleh melakukan kesalahan.
2: Itu dia, itu dia. Kalau
1: salah,
2: fatal. Fatal.
3: Pemain Bruna Tita Bagasasi nomor 16 keluar, nomor 12 Afta.
1: Ya.
2: Afta.

0: Anda masih bersama kami di SBY Cup 2026 di mana kali ini masih di pertandingan pembuka di SBY Cup yang berlangsung 13 hingga 17 Mei 2026. Di belakang kami ini dia para squad terbaik dari Lavani Transmedia dan juga Perumda Tirta Bagasasi. Kita lihat di set kedua ya, apa yang menjadi catatan evaluasi dari kacamata Bung Denny?
1: Kalau saya lihat ada perbaikan ya, baik receive, blok maupun serangan. Variasi serangan dengan bola-bola cepat ternyata berhasil menambah poin. Artinya kelemahan dari tim. Nah ini kita lihat beberapa kali serangan dari Lavani masih bisa dimentahkan, bisa dikembalikan dengan baik. Justru dari serangan dari Bagasasi yang agak sulit dikembalikan ya.
0: Artinya kalau kita lihat efektivitas dari serangan masing-masing tim, bagaimana kemudian Bung Denny melihatnya?
1: Ya, saya lihat tadi bloknya sudah cukup baik ya, kerjasamanya yang tadinya bloknya agak lambat, agak renggang, kali ini sudah bisa ditutup dengan rapat. Dan itu yang membuat mereka meningkat poinnya. Dari 15 langsung ke 22, ada perbaikan. Artinya receive mereka juga sudah baik, bagaimana jump shot mereka juga sudah baik. Tinggal bagaimana di set ketiga counter attack atau serangan balik. Nah, serangan balik ini harus bisa lebih baik supaya bisa menyusul angka perolehan dari tim Lavani.
0: Di dua set awal tadi, siapa kemudian yang kira-kira menjadi pemain-pemain yang menonjol dari masing-masing timnya ini, Bung Denny?
1: Ya, kalau saya lihat, Boy tetap jadi penentu ya. Ada Sigit juga, ada Deho juga, ada Malizi maupun... Jadi semua kontribusi pemain Lavani sama, merata. Namun dari pemain yang...
0: Tirta Bagasasi.
1: Tirta Bagasasi, tadi Fahri... Juga Gede Wirayuda dengan bola-bola cepat tadi cukup banyak memberikan poin.
0: Tadi juga Gede Wirayuda sudah melakukan serve-nya di set ketiga ini. Dan kita baru saja melihat penambahan poin pertama di set ketiga. Diraih oleh Lavani Transmedia.
1: Ya, kita lihat tadi pukulan dari Sigit ya, tentunya melakukan bola tas out. Cukup baik. Receive kembali. Take attack, iya. Kurang nyaman memang kalau receive-nya tidak sampai ke pengumpan, yang hanya mengandalkan bola-bola tinggi saja. Dan ini kecerdikan dari Lavani, bagaimana mereka bisa menyulitkan receive untuk tidak bermain dengan bola variasi.
0: Mulai dilakukan kembali ini serve-nya, sambil mengatur tempo ya,
1: ya biasanya ya. Zulfikri. Oh, masih bisa diantisipasi. Sigit.
0: Sigit. Oh. Masih bisa dikembalikan. Oh, apa ini yang terjadi di sana, Bung Denny?
1: Ya, setelah melihat blok yang rapat tadi, sepertinya Fahri tidak mau ambil risiko. Hanya placing yang dilakukan dan itu berhasil. Pelan saja di depan. Semua pemain Lavani pada menjaga di belakang. Dan Sigit tidak mampu untuk menyelamatkan bola tadi. Ya, 2-1 kedudukan. Iqbal pelan saja.
0: Oh, masih bisa dikembalikan.
1: Baik sekali pukulannya. Tanggung. Oh. Kembali back attack. Oh, namun kali ini.
0: And block.
1: Ya. Ace block sudah terbaca karena berkali-kali ya. Bolanya dari Fahri terus, padahal ada pemain lain. Mestinya jangan terlalu diforsir ya, dari Hayun tadi maksud saya. Sudah dua kali melakukan pukulan back attack dengan tempat yang sama.
0: Mulai terbaca.
1: Ya, sudah terbaca. Ya.
0: Monster block dan poin bertambah untuk Lavani Transmedia menjadi 3-1. Unggul atas Perumda Tirta Bagasasi. Sigit Ardian melakukan serve.
1: Oh, walaupun menyentuh net masih masuk. Iya. Ternyata touch out berhasil. Ya, dilakukan oleh nomor punggung 7 Sabta Arbisanit.

0: harus cermat. Oh, nyaris ace.
1: Udah Hoiri ya tadi.
0: Ya. Kayak ketek lagi. Oh, masih bisa diselamatkan. Ribol. Kembali masih bisa diselamatkan. Naik bolanya. Oh. Bola tangguh. Berada di atas net tadi. Mampu diselesaikan dengan baik oleh Boy Arnes.
1: Boy kembali. Ya. Menyelesaikan bola tanggung yang ada di atas net.
0: Betul
1: tadi. Menambah poin tambahan bagi Lavani Transmedia.
0: Ya itulah tadi bagaimana keunggulan Boy Arnes dengan jangkauan 355 cm. Ya. Luar biasa berapa tinggi lompatnya.
1: Ini Malizi. Serve.
0: Oh, diputar bolanya. Iya. Cukup baik tadi bagaimana Hayun melakukan perubahan arah bola. Walaupun agak sulit, namun dia berani melakukan pukulan crossing tajam ke arah 4 dan berhasil. Masih ketat nih, Mei. Darda.
1: Ya. Darda coba untuk
0: oh, kembali keluar dari Dimas. Ya kelihatan Dimas belum optimal penampilannya pada siang hari ini.
1: Bisa dikatakan ini penampilan Dimas melawan tim klubnya
0: sendiri.
1: Ya, klubnya sendiri di beberapa waktu lalu. Ya,
0: betul sekali.
1: Mantan klubnya nih ya.
0: Oho!
1: Hendra Kurniawan.
0: Iya.
1: Dengan mantap dia tadi ya.
0: Betul ya, kecerdak. Kecerdikan dia ya, bagaimana bolanya ditunggu dulu baru dipukul.
1: Seperti
0: lama di udara.
1: Iya, dan melihat ruang kosong nih ya.
0: Iya betul.
1: Sepersekian senti saja ya.
0: Iya betul.
1: Tapi kali ini kembali, kesempatan bagi Tirta Bagasasi.
0: Oh. Iya. Kembali bola yang kurang cermat, bloknya masuk ke lapangan sendiri. Artinya dia melakukan blok, ada celah. Mei, ada celah sehingga bola masuk ke pertahanan sendiri. Sementara masih unggul 2 angka dari Lavani. Oh.

0: Boy.
1: Betul sekali. Lagi-lagi ace dilakukan oleh Boy dengan serve yang menghujam keras. Jump serve. Spinnya keras ke arah posisi 5. Ya, berkonsentrasi sebentar. Nantinya kemana arahnya. Karena arah yang tadi semula sudah dijaga. Tentunya akan berubah arahnya. Kemana dia akan mengarahkan bola. Yang jelas jangan ke libero.
0: Ini dia pemain berusia 23 tahun.
1: Iya, betul sekali. Tidak melakukan ke arah libero. Masih bisa diselamatkan ya. Terlalu bernafsu dari Dimas Saputra. Terlihat bolanya memang kurang nyaman ya, terlampau dekat dengan net, tapi tetap dipaksakan dengan pukulan keras walaupun sudah ada dua blok di sana. Akhirnya bola kembali ke pertahanan Lavan.
0: Ayun akan serve.
1: Ya, berkonsentrasi sepertinya dia akan melakukan jump serve.
0: Untuk tempo terlebih dahulu pula.
1: Masih bisa. Masuk. Bloknya cukup baik. Kali ini tidak mampu ya karena bolanya masuk ya. Artinya bolanya renggang pada saat blok. Kurang dekat dengan net. Hingga bola jatuh ke pertahanan sendiri.
0: Yes.
1: Technical timeout yang pertama dari Lavani.
2: Ya, pilihnya.
1: Oh ya, untuk menutup celahnya. Namun kalau bola tinggi harus menunggu. Dan harus ada yang namanya aktif blok, ada pancingan. Pura-pura lurus, dia jaga cross. Itu yang belum dilakukan.
0: Di set ketiga ini, kita akan lanjutkan kembali bagaimana jalannya pertandingan dengan saat ini. Ada 8 untuk Lavani Transmedia dan 6 untuk Perumda Tirta Bagasas. Ya. Hendra Kurniawan lawan serve.
1: Terlihat terlampau buru-buru tadi Hendra Kurniawan melakukan serve.
0: Harus menambah poin bagi Tirta Bagasas.
1: Kurang sabar ya. Dan kalau normal saja mungkin bisa lewat itu bola ya. Kali Gede Wirayuda melakukan serve. Tanggung bolanya. Masih bisa dikembalikan. Iya. Kembali bolanya tanggung keras sekali. Bola kedua langsung disambar dari belakang di back attack. Ya, Hayut melakukan dengan pukulan yang cukup cermat. Iya. Berhasil. Masih Gede Wirayuda. Posisi 8 sama. Mei.
0: Kembali ada.
1: Sebenarnya ada miskomunikasi tadi. Namun bisa dicarikan solusi. Akhirnya kembali angka untuk tim Lavani. Harus fokus, ya harus semangat juangnya lebih. Ulet kemanapun bola dikejar. Kalau enggak, memang sulit ya kalau lawan Lavani dengan tim kualitas pemain di atas rata-rata.
0: Itu juga menjadi catatan tersendiri untuk Tirta Bagasas yang masih berusaha untuk... Nice one!
1: pukulan pari ya. Kalau dia bola jalan, dia berani pukul cross tajam. Ya, pukul cross tajam dan berhasil. Itu ada kode-kode tersendiri dan yang tahu mereka sendiri.
0: Untuk ada adjustment ya, kesesuaian ya.
1: Karena beda-beda setiap klub maunya minta apa, ya minta quick, sisanya back attack, itu tentunya mereka sendiri yang bikin. Ya, ace yang ketiga dari Sidit Ardian di pertandingan kali ini. Balik sedikit Ardian melakukan serve.
0: Jump
1: stop. Ya. Keras sekali ya.
0: Lock by Boy.
1: Ya, kerjasamanya cukup.
0: Arabi.
1: Apik ya dari Boy Arnett dan Malizi untuk menutup celah. Oh, ternyata sendirian Boy.
0: Boy sendirian. Tapi memang di sana ada Malizi yang siap juga ya.
1: Ya, jadi kalau pemain voli itu rasa puasnya beda. Kalau bisa blok satu lawan satu berhasil, itu puas banget.
0: Mungkin nanti kita bisa ajak Nexa untuk bisa tanya langsung ya. Boy ya. Untuk lihat satu best moment highlight mungkin ya, ya
1: betul,
0: dari pertandingan kali ini. Yang dilakukan oleh Boy. Ya memang kalau kita katakan Boy, pemain berusia 23 tahun. Pernah meraih kemudian gelar MVP di Pro Liga 2026 kemarin. Ya. Itu juga mungkin meningkatkan tidak hanya skillnya, namun percaya dirinya juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Ya. Tentunya dia harus jaga kan, bagaimana konsistensi dia sebagai seorang pemain terbaik. Gak boleh marah, gak boleh lengah, latihan harus konsisten terus. Nah itu yang harus mereka jaga. Kekompakan tim, komunikasinya bagus.
0: Dan kali ini Sigit Ardian. Serve.
1: Miskomunikasi tadi. Ya, kembali berhasil pass out oleh Sigit Ardian.
0: Tampaknya kebahagiaan tadi disampaikan atau ditunjukkan oleh Coach Erwin Rusti ya.
1: Ya.
0: Pasca aksi yang dilakukan oleh Sigit Ardian tadi. Menambahkan poin tentunya untuk Lavani Transmedia. 13-9.
1: Ya, dia lihat ke atas. Apakah Silau dia cari tempat dulu? Karena pada saat dia melambungkan bola, kalau Silau nggak terlihat bolanya. Baik sekali.
0: Coba dikembalikan.
1: Berhasil dengan cukup cermat ya, bagaimana tadi. Walaupun dengan satu tangan ya umpan dari Dio, namun berhasil diselesaikan dengan baik oleh Boy Arnes. Kembali Sigit Ardian dengan jump serve. Sudah 3 kali dia melakukan serve cukup baik. Asal konsisten akan masuk. Kembali sulit bolanya diantisipasi. Tanggung. Kali ini Dimas tidak mau membuat ketinggalan. Kecewa.
0: Tidak mau ketinggalan. Ikut juga menambahkan poin.
1: Betul, ada kontribusi yang positif dari Dimas Saputra. 3 blocking sudah naik atau triple block. Tetap tembus pukulan dari Dimas Saputra.
0: Dimas Saputra. Dia pemain dengan nomor punggung 11 ya.
1: Kali ini yang kelima keluar dari serve Sigit. Ya memang perlu konsentrasi untuk mengarahkan bola supaya tidak bisa dikembalikan dengan baik. Dan dia kembali memberikan tambahan power dan akhirnya keluar. Fahri, jump serve. Oh, baik sekali. Masih bisa diantisipasi.
0: Oh.
1: Ya, tas out. Cukup berhasil kali ini. Ya memang seperti itulah kalau untuk melawan Lavani. Jangan mau nancep keras aja. Tapi harus cerdik, cermat. Dan tas ball seperti tadi. Mm-hmm. Kalau rapat jangan ambil risiko, ambil tas ball. Cari pemain atau tangan yang paling ujung. Sehingga sulit dikejar bolanya.
0: Dan tentunya poin bertambah ya akhirnya. Kembali serve dilakukan. Ngatur tempo.
1: Oh!
0: Keras saja.
1: Iya. Tidak terbendung pukulan dari Boy.
0: Boy. Arnas Arabi. Dengan pukulannya.
1: Kalau dihitung ya persentase keberhasilan Boy yang saya

0: Lihat itu mungkin 85% berhasil poin. Dari 100% 85% poin. Itulah poin ya. Artinya setiap pukul poin, setiap pukul poin.
1: Robot masuk di pukul depan.
0: Dan jarang pemain seperti itu. Namun memang predikat pemain terbaik terbukti ya. Bahwa Boy bisa menjaga ritme seperti itu.
1: Robot. Mas Malisip sih.
0: Tahu persis bagaimana harus pukul pelan, pukul pelan, pukul fast ball.
2: Namun tentu saja kembali ya, kita masih akan menunggu dan melihat aksi-aksi lain tidak hanya dari Boy saja. Kita harapkan dari para pemain, dari setiap tim yang ikut juga bertanding di SBA Cup 2026 ini.
3: Pergantian pemain lawan di Transmedia nomor 40, nomor 1 masuk Dava.
2: Jadi Hendra tadi digantikan oleh Dava Noval, Maulid Dani kembali masuk ya.
0: Betul.
2: Dava. Dan kali ini Malizi siap-siap serve.
0: Oh keluar ya. Artinya dengan technical time out tadi ritme permainan terganggu. Dan itu membuat kurang nyaman bagi Malizi yang untuk melakukan serve. Yang akhirnya bolanya keluar. Ya perlu kita ketahui apabila tim Lavani menang 3-0 tentu akan membuat dia berada di puncak ya. Dengan perolehan nilai 3. Hasil satu kali menang. Dan kalau ini bisa diselesaikan dengan 3-0 tentunya lebih mudah Lavani untuk melaju ke depannya.
2: Sementara itu bagi Perumda Tirta Bagasasi ini masih tapi terus melakukan perlawanannya ya. Karena memang pertandingan belum selesai. Kita masih ada di set ketiga. Dan kali ini 14-13. Baru saja dilakukan spike. Sehingga kedudukan di 17-13 masih untuk Lavani Transmedia.
0: Ya artinya semua pemain yang dipasang memberikan kontribusi positif bagi Lavani ya. Artinya kepercayaan diri para pemain ini benar-benar meningkat. Tidak ada celah untuk melakukan kesalahan. Dan kalau konsisten jump shot-nya ini lebih baik. Oh, luar biasa. Begitu keras.
2: Sekali.
0: Tidak lewat.
2: Sudah berhasil. Ya.
0: Sayang tadi. Flashing dari Deho. Memang bola terlampau dekat. Namun tidak melewati net. Iya. Sepertinya Deho sudah paham betul dia tarik tangannya supaya tidak di touch ball. Bali Dimas melakukan jump serve keras. Wow. Kembali touch out yang dilakukan oleh Hayun Muhammad, pemain nomor punggung 5 dari Tirta Bagasasi. Ya ada pergantian pemain.
3: Runda Tirta Bagasasi nomor 16 nomor 4 masuk Wildan.
2: Wildan kali ini masuk.
0: Ya Jason kembali masuk menggantikan Dio. Juga ada pergantian di tim Tirta Bagasasi.
2: Wildan masuk ya. Dan sekarang kita lihat ada query. Open serve baru saja.
0: Oh sayang sekali tidak ada pemain melakukan spike.
2: Retribusi dari Deho.
0: Ya. Mudah saja bagi Deho untuk melakukan spike lurus di posisi satu. Setelah bola yang diumpan hanya satu blok saja, dimudah bagi spiker. Rata-rata kalau spiker satu lawan satu dimenangkan oleh spiker. Makanya kalau ada satu lawan satu dimenangkan oleh blocker itu puasnya luar biasa.
2: Luar biasa ya.
0: Kembali angka didapat dengan gratis akibat serve yang error.
2: Kali ini dilakukan oleh Boy ya tadi.
0: Keras sekali.
2: Iya,
0: kembali ada blok yang renggang. Tidak rapat tangannya dengan net hingga bola kembali jatuh ke pertahanan sendiri. Ini memang timing blok sangat berpengaruh untuk menghadang spiker lawan nih, Mei. Ya, cukup cermat umpan yang diberikan. Ya, artinya bola-bola quick belum bisa diantisipasi oleh para pemain Lavani ya. Artinya ada kelemahan juga. Karena yang melihat nanti tim yang akan melawan Lavani juga akan melakukan seperti itu.
2: Dan itulah yang tadi beberapa kali kemudian bisa dilakukan ya.
0: Ya.
2: Oleh...
0: Ya, bola tanggung tadi diselesaikan dengan sangat cermat tanpa ada blok dari pemain lawan. Oh, kembali error serve yang dilakukan oleh para pemain Lavani ya. Memang error serve boleh, namun jangan banyak-banyak.
2: Iya.
0: Apalagi udah di atas 21 ya, nggak boleh ya.
2: Dan kondisi ini sebenarnya bisa dikatakan hampir sama dengan apa yang terjadi pada set 2 ya.
0: Ya.
2: Ada sejumlah error yang akhirnya nambah poin bagi lawan.
0: Masih bisa.
2: Seru.
0: Tidak siap.
2: Dengan kondisi atau posisi sekarang 23-17.
0: Apakah Sigit Ardian mampu kembali menerapkan mendapat ace? Kita lihat.
2: Kita tunggu.
0: Oh, begitu keras.
2: Ace
0: lagi ya.
2: Kosong tadi di sana ya.
0: Ya.
2: Dari dilakukan tadi tentu oleh
0: Jason
2: Kilanta.
0: Begitu keras jump top dari Sigit Ardian. Yang akhirnya dituntaskan oleh
2: Jason Kilanta. Ya. Kalau lihat dari squad yang dibawa oleh Coach Erwin Rusli, Jason Kilanta ini bisa dikatakan.
0: Ya.
2: Oke, ini dia kita lanjutkan.
0: Keluar ternyata bola dari Sigit ya. Kali ini Fari. Ini Fari juga ada spekulasi menurut saya ya. Artinya dia kalau sepnya mudah diantisipasi tim Lavani maka variasi serangan akan bagus. Tapi kalau dia tekan dengan baik ya tentunya hasilnya akan berbeda. Oh, free ball. Tidak ada pemain yang diumpan. Sayang sekali. Satu trik gerakan tipuan dari Boy Artis mengakhiri pertandingan.
2: Kemenangan 3-0 untuk Lavani Transmedia atas Perumda Tirta Bagasasi. Baru saja kita saksikan bersama di mana pertandingan ini menjadi pertandingan pembuka dari SBY Cup 2026 yang berlangsung 13 hingga 17 Mei 2026. Kita lihat skornya
0: ya.
2: Atau ini dia poin-poinnya ya,
0: ya.
2: Bung Deni. 25-15, 25-22, 25-18. Bagaimana kemudian kita menilai atau kita melihat jalannya pertandingan 3 set tadi langsung dimenangkan oleh Lavani Transmedia?
0: Ya, sebenarnya di pertengahan set ketiga sudah bagus, sudah dikit ya perolehan selisihnya angkanya. Namun di angka 18 mulai agak lengah, bloknya mulai tidak rapat, serve-nya juga mulai mudah. Sebaliknya dari Lavani justru baik sekali memberikan variasi serangan terutama bola-bola quick. Juga melalui Boy Arnes, back attack, dan jump serve dari Sigit Ardian. Itu yang membuat mereka kembali kalah di set ketiga.
2: Padahal kalau kita lihat memang bandingkan dari set 1,

0: Bisa dikatakan mungkin adjustment yang baik sudah dilakukan ya, di set 2 dan juga set 3. Karena kalau dibandingkan dengan set 1 tampak seperti masih meraba ya.
1: Ya.
0: Masih menyesuaikan bagaimana jalannya pertandingan bagi Perumda Tirta Bagasasi. Namun pada akhirnya memang Perumda Tirta Bagasasi ini harus mengakui keunggulan ya, dari Lavani Transmedia. 3 set langsung ya, 3-0.
1: Betul sekali ya. Memang kualitas pemain ya yang ditampilkan pemain Lavani di atas rata-rata pemain yang dimiliki oleh tim Tirta Bagasasi. Ya, wajarlah kalau mereka menang, apalagi di depan Pak SBY, tentunya mereka tampil lebih baik, maunya lebih garang dan bisa memuaskan ya dengan hasil 3-0.
0: Ya, tapi tentu saja pertandingan yang baru saja kita saksikan bersama tadi ini masih menjadi pembuka. Masih ada sejumlah pertandingan ya, lainnya yang kita akan saksikan bersama hari ini di hari

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: sipil. Dulu saya bicara. Masyarakat waktu sipil. Bicara saya diam.
3: Nggak.
2: Sekarang you diam.
3: Nggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN.

0: Anda masih bersama kami di SBY Cup 2026, masih dari Gor Samapta Magelang. Kita baru saja menyimak bagaimana kemudian Lavani Transmedia menunjukkan kemampuan mereka, kekuatan mereka ya. 3-0
1: ya.
0: Unggul atas Perumda Tirta Bagasasi. Bung Deni.
1: Ya, artinya untuk mendapatkan satu set aja tidak mudah. Ya, apalagi mengimbangi ya, cukup sulit. Walaupun tadi secara grafik ada naik, ada turun. Namun, sekali lagi pemain-pemain Lavani menunjukkan kelasnya. Ya. Bahwa mereka punya skill yang di atas rata-rata. Itu yang membuat mereka lebih chemistry-nya lebih kompak. Karena dengan pemain yang itu saja akan tahu maunya apa, kesukaannya apa. Nah itu yang sangat penting, chemistry di dalam olahraga bergu.
0: Iya, dan tapi kalau kita lihat tadi dari sejumlah pemain, ada beberapa nama pemain kunci.
1: Ya.
0: Dan salah satu diantaranya lagi-lagi ada Boy. Ya, Boy Arnes Arabi yang mencuri perhatian kita ya, tentunya ya.
1: Betul,
0: dan penampilannya yang bisa dikatakan konsisten.
1: Ya, betul sekali. Beberapa kali pukulannya menghasilkan angka di poin-poin genting.
0: Yes.
1: Nah itu, poin-poin genting itu sangat berarti ya, karena tidak mudah untuk membuat poin setiap pukulan. Dan saya bilang tadi 85% pukulan Boy Arnes masuk poin.
0: Dan kita akan langsung simak ini ya, bicara ya tentang Boy Arnes. Sudah ada rekan kami, ada Nexa yang siap untuk mewawancarai Boy Arnes di sana. Silakan Nexa.
2: Baik, terima kasih banyak Mayfri dan juga Bung Deni. Kalau misalkan kalian mendengarkan suara-suara teriakan para wanita-wanita di sini, karena sekarang Nexa sudah bersama MVP Lavani. Ini ada Boy Arnes. Luar biasa. Ini mana nih fansnya Boy Arnes? Mana fansnya? Excited sekali. Oke. Ini gimana perasaannya nih? Ini menjadi yang pertama tanding didukung langsung sama cewek-cewek di sini. Gimana perasaannya dan juga menjadi MVP termuda ya katanya ya?
3: Ya pastinya alhamdulillah, bersyukur, senang juga. Terima kasih atas dukungan.

0: hubungannya semua, fans-fans, sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih.
1: Luar biasa. Ini kalau dilihat-lihat kayak udah pernah ngantri foto ya. Tunggu dulu ya fans-fansnya ya. Tunggu dulu. Gantian aku dulu ini. Oke, boleh dong dikasih tahu nih apa kunci kemenangan pada tim untuk pertandingan kali ini, Boy?
0: Ya pastinya kita udah persiapkan ini dari lama. Dan juga chemistry sih, chemistry kita ya bisa dibilang ya udah klop lah. Karena kita udah TC-nya lumayan lama gitu.
1: Oke, tadi juga sempat di set kedua itu juga sempat pertandingannya cukup sengit gitu ya. Nah ini kok boleh tahu, sebugar ini di umur 23 tahun, SMVP Lavani. Boleh dong kali dikasih tahu ya, rahasianya bisa sampai sebugar ini, staminanya juga kuat banget, itu apa kira-kira?
0: Ya pola makan sih kayak hidup, ya pola makan, jam tidur, ya asupan lah yang penting, ya yang penting asupan yang bagus, udah.
1: Oke, dan ini apa juga nih strategi yang berhasil dijalankan sampai bisa sekarang ini dan menjadi lebih unggul?
0: Hah?
1: Sekali lagi ya. Apa nih strategi yang berhasil dijalankan sampai bisa jadi unggul nih?
0: Ya, mulai dari servis, receive, kita udah persiapkan semua. Mungkin kekurangan-kurangan udah kita benahin, tapi masih banyak lah kesalahan-kesalahan yang perlu dibenahin lagi.
1: Oke, dan ini terakhir ya, terakhir. Ini juga Nexa penasaran sekali, ada gak sih ritual sebelum akhirnya bertanding pada hari ini? Mungkin kayak tidur yang cukup, atau mungkin kayak doa orang tua dulu?
0: Ngopi sih.
1: Ngopi sih, ngopi. Ini bener.
0: Kopi hitam best sebelum main.
1: Oke, rahasianya ngopi hitam. Oke, Boy, thank you so much. Udah mulai ngobrol-ngobrol. Dan pastinya sesaat lagi juga kita akan saksikan pertandingan-pertandingan lainnya. Jadi kalau gitu langsung Nexa kembalikan ke Mayfri dan juga Bung Denny. Silahkan.
2: Yes, jadi kopi hitam menjadi salah satu kunci ya. Tapi selain konsistensi, bagaimana kemudian evaluasi juga terus dilakukan oleh seorang Boy Arnes. Ini di usia muda bisa menunjukkan permainannya. Kalau Bung Denny bisa kemudian melihat dan memberikan catatan dari pertandingan-pertandingan yang tadi sudah dilakukan bersama, apa yang sebaiknya menjadi fokus dari masing-masing tim ini? Kita boleh singkat saja, Bung.
3: Baik, kalau dari Lavani, yang pertama memperbaiki, membenahi serve.
2: Oke.
3: Okay. Ya.
2: Kita
3: karena
2: lihat ini.
3: Banyak error ya serve-nya. Terus yang kedua, blok bola-bola cepat, bola-bola quick. Banyak tidak berhasil ya.
2: Dan ini kita sedang menyaksikan highlight dari pertandingan sebelumnya.
3: Ya.
2: Keras saja Hendra.
3: Ya.
2: Dengan solid tadi ya, langsung dia. Baik, Bung. Boy, lagi-lagi melakukannya ya. Kita tahu bahwa berikutnya, ini di hari Kamis besok, nantinya akan Lavani, berikutnya akan menghadapi Semarang Bang Jateng. Sementara itu Perumda Tirta Baga Sasi akan berhadapan dengan Pasundan. Apa kira-kira, Bung, yang bisa menjadi catatan penting bagi kedua tim ini untuk persiapan di game berikutnya di esok hari?
3: Ya, kalau lihat kemampuan Lavani dengan unggul 3-0, angkanya bervariasi ya.
2: Sesuai statistik ini ya.
3: Betul ya. Itu ada yang tadi saya bilang tadi, receive harus serve harus diperbaiki karena errornya cukup banyak ya.
2: Kita lihat ada error di sini, ada dua.
3: Ini set ketiga.

0: ini mungkin harus menjadi catatan tersendiri ya oleh Coach Ramzil Yuda ya.
1: Ya. Ya, Ramzil Huda itu harus bisa memperbaiki pertama, receive serve supaya jadi serangan. Yang kedua, bagaimana koordinasi blok yang baik untuk menutup serangan. Ada celah-celahnya. Terus di tengah juga kosong, artinya banyak sekali bola-bola pressing yang diberikan, namun masih bisa belum dioptimalkan.
0: Ya. Kalau kita lihat tadi dari statistik yang ada, di mana kemudian kalau dari angka, point by point, kita sempat menyaksikan bagaimana kejar-kejaran terjadi, terutama di set kedua. Tampaknya memang Tirta Bagasas ini tidak mau langsung menyerah begitu saja kepada Lavani Transmedia. Apa kira-kira yang menjadi pelajaran penting yang bisa kemudian dilakukan setidaknya oleh Tirta Bagasas menghadapi geng berikutnya besok?
1: Ya, pertama harus ada leader di sana. Yang kedua tadi memperbaiki receive serve untuk menyentuh variasi serangan. Yang berikutnya adalah counter attack.
0: Oke.
1: Okay. Counter attack itu serangan balik. Jadi kalau dia udah bisa melakukan block safety, nah serangan balik harus menghasilkan poin. Itu intinya. Kalau mereka bisa menjaga itu, tentunya akan menjadi tim yang cukup bagus ke depan.
0: Baik. Sementara itu kalau kita bicara Lavani Transmedia dengan kedalaman squad yang ada, tadi sempat juga disebutkan oleh Bung Denny, bagaimana kemudian kalau kita lihat dari daftar pemain ini ya, yang dibawa oleh Coach Erwin Rusni. Pemain-pemain bintang bisa dikatakan seperti itu. Tapi apa kira-kira yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Lavani Transmedia dari pertandingan tadi yang kita lihat di pertandingan pertama, yang kemudian mungkin bisa diperbaiki ketika besok nanti harus menghadapi Semarang Bang Jateng?
1: Tadi Boy bilang tadi kekurangan masih banyak, kan? Namun chemistry mereka sudah tumbuh, sudah solid, karena mereka lama di tim nasional. Karena mereka sering berkumpul, sering bersama, otomatis tadi chemistry bagus. Namun biar bagaimanapun juga, yang namanya tim lawan pasti mencari celah kelemahannya. Nah, kalau tadi saya lihat kelemahannya adalah bagaimana mengantisipasi bola-bola cepat.
0: Oke, antisipasi bola-bola cepat yang tadi kita saksikan bersama, terutama di set 2 dan 3 ini bisa dikonversi ya. Menjadi poin-poin bagi Perumda Tirta Bagasasi. Dan diharapkan itu bisa menjadi celah yang bisa diperbaiki ya.
1: Saya lihat tadi ada Hayun ya, di mana di set baru masuk set kedua. Padahal set pertama jauh sekali kan, cuma dapat 15. Sedangkan set kedua begitu Hayun masuk, malah baik, angkanya cukup baik. Dan ini membuat mereka lebih semangat, fighting spirit mereka meningkat. Itu yang diharapkan sebuah tim itu, kalau ada yang masuk temannya, tetap saling support.
0: Oke, dan tentu saja itu tadi bagaimana pertandingan pertama di hari pertama rangkaian SBY Cup 2026 berlangsung. Tapi tentu saja masih ada pertandingan berikutnya. Kita akan sama-sama menjadi saksi bagaimana Sukun Badak akan melawan Ganeksa Bumi Karta Gunung Kidul di pertandingan berikutnya. Kita masih akan kembali menemani para Spike Mania.
1: Spiker Mania.
0: Spiker Mania, kita salam dulu dong.
1: Salam dulu ya.
0: Boleh. Silakan Bung.
1: Salam bola voli. Spike.
0: Pastikan Anda masih
1: bersama. Spiker Mania.
0: Pastikan Anda masih terus bersama kami karena SBY Cup 2026 akan kembali.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kesabaran Nabi Ayub bukanlah sekedar cerita, melainkan pelajaran iman dalam menghadapi ujian hidup yang sesungguhnya.
1: Digambarkan itu bahwa Nabi Ayub itu dia punya penyakit kulit. Sehingga dari penyakit kulitnya itu cara Allah menguji.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, kesabaran Nabi Ayub ketika ujian datang bertubi-tubi. Kamis 14 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Push Bike Fun Race, Mad Pilates hingga Cardio Dance. Jumat dan Sabtu 22 hingga 23 Mei 2026 di South Quarter, Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah.

0: Sejumlah rumah di Sao Paulo, Brazil hancur imbas ledakan yang diduga disebabkan kebocoran gas. Sayangnya laporan ini menutup redaksi hari ini. Saya Beni Darmawan pamit, sampai jumpa.
1: Rekaman drone udara memperlihatkan asap tebal membumbung ke udara, menyusul infrastruktur bangunan yang hancur imbas sebuah ledakan. Dilaporkan insiden ledakan melanda kawasan perumahan di Sao Paulo, Brasil pada 11 Mei waktu setempat. Diduga ledakan terjadi akibat adanya kebocoran gas. Insiden tersebut menewaskan satu orang, sementara tiga lainnya terluka. Ledakan gas sempat menyebabkan kebakaran pada sejumlah rumah, dan tak hanya itu, sedikitnya 10 rumah di kawasan Jaguar hancur dalam insiden ini. Setidaknya 12 mobil pemadam tiba di lokasi ledakan untuk memadamkan kobaran api dan evakuasi korban terluka. Salah satu pemadam menyebutkan korban terluka telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan intensif.

0: Kesabaran Nabi Ayub bukanlah sekedar cerita, melainkan pelajaran iman dalam menghadapi ujian hidup yang sesungguhnya.
1: Digambarkan itu bahwa Nabi Ayub itu dia punya penyakit kulit. Sehingga dari penyakit kulitnya itu cara Allah menguji.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Kesabaran Nabi Ayub ketika ujian datang bertubi-tubi. Kamis 14 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Selamat sore, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Flash bersama saya, Ruli Kurniawan. 4 orang tewas dan 2 mengalami luka-luka akibat kebakaran sebuah rumah di kawasan Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu pagi. Banyaknya asap tebal yang mengepul di dalam rumah membuat petugas menggunakan tabung oksigen untuk mengevakuasi korban dari dalam rumah. Keempat korban tewas yang masih satu keluarga ini tewas akibat menghirup kepulan asap atau kekurangan oksigen akibat terjebak di dalam rumah. Sementara 2 korban luka-luka lainnya merupakan asisten rumah tangga. Diketahui api pertama kali muncul dari lantai dasar rumah. Selain meludeskan isi ruangan bawah, api juga menjalar ke lantai atas. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik pada air conditioner atau AC. Api berhasil dipadamkan setelah petugas mengerahkan 9 unit mobil kebakaran. Keempat korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
2: Untuk dugaan sementara, informasi dari

0: Warga tadi di jendela itu tadi ada asap yang disebabkan sementaranya dari konsleting listrik yang dari AC. Para korban posisinya semuanya di kamar, Pak, karena korban ini meninggalnya karena asap, bukan karena terbakar.
1: Di lantai berapa aja, Pak?
0: Untuk korban ada di lantai 2, yang di lantai 1 juga ada 2.
2: Warga negara asing yang diisolasi Rumah Sakit Penyakit Infeksi RSPI Sulianti Saroso dinyatakan negatif hantavirus. Namun sesuai protokol kesehatan, WNA tersebut harus menjalani protokol ketat. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik menyikapi kasus hantavirus yang mulai masuk ke Indonesia.
3: Pihak Rumah Sakit Penyakit Infeksi RSPI Sulianto Saroso Jakarta Utara memastikan satu orang WNA yang dirawat sejak beberapa waktu lalu menunjukkan hasil PCR negatif. Hasil ini menjadi kabar baik mengingat pasien tersebut sebelumnya diketahui sempat menginap satu kamar dengan penderita hantavirus saat berada di Argentina. Namun sesuai protokol kesehatan internasional, WNA tersebut masih berada di ruang isolasi khusus sampai surat keputusan resmi dari Kementerian Kesehatan untuk mengakhiri masa pemantauan.
4: Sudah keluar, hasilnya juga negatif.
5: Hasilnya negatif tapi tetap menjalani waktu.
4: Betul, sesuai dengan prosedur harus menjalani pemantauan dulu. Nanti kalau memang misalkan sudah ada arahan untuk bisa selesai pemantauan, nanti baru kami persilahkan kembali beraktivitas.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, hantavirus berbeda dengan COVID-19 dan telah lama teridentifikasi di Indonesia sejak tahun 2000-an. Menurut Budi, varian yang ditemukan di Indonesia berasal dari Korea Selatan dan memiliki tingkat fatalitas lebih rendah dibanding varian di negara lain. Ciri khusus dari hantavirus varian Asia adalah virus lebih banyak menyerang ginjal dengan fatalitas sekitar 5-15%.
6: Jadi pesannya, cara yang paling baik menghindari adalah pastikan rumah kita, restoran kita, tempat kerja kita bersih dari tikus.
3: Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya terus meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal yang masuk dan keluar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi sanitasi kapal dalam keadaan aman, termasuk memastikan tidak ada jejak, sarang, maupun kotoran tikus di dalam kapal. Kepala BBKK Surabaya, Roside Roslan, menegaskan, pengawasan terhadap kapal merupakan bagian dari pengawasan di pintu masuk negara. Menurutnya, wilayah pelabuhan menjadi area paling berisiko karena faktor kelembapan dan tingginya aktivitas kapal. Pengawasan pun dilakukan secara ketat, khususnya pada kapal penumpang dan kapal pesiar yang rutin datang ke Tanjung Perak. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ibrahim Arif, mantan Konsultan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi era kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim, divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di Kementerian Kemendikbud Ristek. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selasa petang, Ibrahim Arif alias Ibam dijatuhi vonis 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta, subsidiar 120 hari pidana penjara oleh Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah. Hakim menyatakan Ibam bersalah melanggar Pasal 3 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Putusan setempat diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari dua hakim anggota yang menilai terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan sebelumnya, yakni 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar, subsidiar 190 hari penjara, serta uang mengganti sebesar Rp16,92 miliar, subsidiar 7 tahun 6 bulan penjara.
7: Saya sangat apresiasi seluruh proses hukum yang berlangsung. Pertama yang saya mau tekankan, ya, saya sangat apresiasi seluruh proses hukum yang berlangsung. Saya tentu akan terus menghormati proses hukum yang berlaku, tapi memang di sini ada, saya pribadi merasa ada unsur ketidakadilan yang sangat kentara. Saya sangat apresiasi dissenting opinion-nya karena menunjukkan yang menurut saya adalah lebih dekat dengan keadilan dari perspektif dan semua yang saya alami dalam persidangan ini juga.
2: Seorang satpam tega menghabisi nyawa sahabat sendirinya diduga karena cekcok soal utang pinjaman online.

0: Pelaku yang sempat bekerja usai membunuh akhirnya dibekuk polisi kurang dari 6 jam setelah jasad korban ditemukan.
1: Kurang dari 6 jam setelah penemuan mayat pria di kawasan Sukomanunggal, Surabaya, tim Jatandras Polrestabes Surabaya Senin malam membongkar kasus pembunuhan tersebut. Pelakunya adalah OA, seorang satpam yang juga sahabat dekat korban sendiri. Polisi menyebut motif pembunuhan dipicu masalah pinjaman online. Tersangka dan korban diduga sama-sama menikmati uang pinjol, namun saat tagihan datang, muncul perselisihan soal tanggung jawab pembayaran. Cekcok pun tak terhindarkan, hingga pelaku menghabisi nyawa korban. Polisi memastikan berdasarkan pengakuan dan pendalaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri saat kondisi lokasi sedang sepi.
2: Bahwa uang pinjaman pinjol itu digunakan berdua antara tersangka dan korban, namun demikian setelah mereka berkomunikasi, ada ketersinggungan, berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban dengan pembayaran pinjol itu, adanya percekcokan itulah akhirnya tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara ditusuk leher dan dada.
1: Adik korban mengaku sempat mendengar cerita soal akun PayLater

0: Shopee PayLaterku ini dipinjam sama temanku.
1: Hingga kini Satreskrim Polrestabes Surabaya masih mendalami seluruh barang bukti dan keterangan saksi untuk melengkapi berkas penyidikan. Peristiwa pembunuhan ini terjadi Senin pagi di Jalan Sukomanunggal Jaya, Surabaya. Korban merupakan satpam bernama Deki, 34 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam pos jaga. Korban mengalami 6 luka bacok. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tim Jatanras di Treskrimun Polda Nusa Tenggara Barat menangkap sepasang pria dan perempuan yang selama ini melakukan penipuan gaya baru melalui media sosial untuk menguras harta benda milik korbannya. Sementara Polda Lampung mengungkap modus penipuan daring berkedok hubungan asmara atau love scamming melibatkan 137 warga binaan di rutan kelas 2B Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara.
3: Kejar-kejaran mewarnai penangkapan sepasang lelaki dan perempuan di sebuah minimarket di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang diduga kuat sebagai pelaku aksi penipuan gaya baru melalui media sosial untuk menguras habis harta benda korbannya oleh tim Jatanras di Treskrimum Polda Nusa Tenggara Barat. Modus yang dilakukan oleh pasangan ini adalah berpura-pura berkenalan melalui media sosial dan mengajak ketemuan. Setelah sering bertemu, terduga pelaku perempuan berinisial AP ini meminjam kendaraan sepeda motor milik korbannya. Setelah itu, AP menghilang tanpa kabar. Dari hasil interogasi petugas, kendaraan milik korban yang dilarikan AP diserahkan ke DA untuk dijual ke para penadah dalam bentuk utuh atau bongkaran.
4: Dan sini menurut pengakuan pelakunya sudah melakukan 8 kali. Cuma kami baru bisa mengungkap 2 TKP, di mana pada saat ini kami masih melakukan pengembangan.
3: Untuk sementara, sejumlah sepeda motor serta handphone yang diduga merupakan hasil kejahatan dari pasangan ini diamankan di Mapolda Nusa Tenggara Barat. Polda Lampung mengungkap modus penipuan daring berkedok hubungan asmara atau love scamming melibatkan 137 warga binaan di rutan kelas 2B Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Para pelaku menyamar sebagai anggota TNI hingga Polri untuk memperdaya para korban perempuan. Para pelaku memanfaatkan para korban untuk mentransfer uang dengan alasan mengalami kecelakaan atau mutasi tugas. Dari hasil pemeriksaan dan analisa barang bukti, praktik love scamming tersebut diduga telah berlangsung sejak Januari hingga April 2026. Saat ini Polda Lampung masih memeriksa para pelaku serta menelusuri rekening penampung hasil kejahatan. Polda Lampung juga berkoordinasi dengan perbankan untuk membuka informasi transaksi keuangan dan memblokir rekening yang terindikasi digunakan dalam kejahatan love scamming yang dilakukan para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: 5 warung remang-remang yang berada di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang, Banten digeruduk ratusan warga dan memicu kericuhan. Sementara itu, warga Desa Gunung Mekar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur digegerkan dengan penggerebekan terhadap 1 dari 2 pelaku curanmor yang diduga terlibat dalam penembakan Brigpol Arya Supena.
5: Kericuhan terjadi saat ratusan warga menggeruduk warung remang-remang di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa malam. Kericuhan dipicu saat seorang pengunjung yang menggunakan minibus mencoba menerobos kerumunan massa sambil menderumkan mesin mobilnya hingga menyulut emosi warga. Bahkan pria pengunjung warung remang-remang ini nyaris menjadi bulan-bulanan warga lantaran berusaha melawan warga yang mengerumuninya. Beruntung aparat kepolisian dari Polresta Tangerang yang berada di lokasi kejadian berhasil menenangkan warga sehingga keributan tidak berlangsung lama. Warga mengatakan aksi penggerebekan warung remang-remang ini dilatar belakangi keresahan mereka lantaran menjual miras dan kerap terjadi keributan. Musik yang keras dari warung yang sudah beroperasi selama 10 tahun ini juga mengganggu warga yang beristirahat ketika malam hari.
6: Inginkan warga tuh sebenarnya sih nggak adanya tempat hiburan yang meresahkan gitu ya kan. Maaf ya, Kampung Bugel ini kan terdengarnya dulu itu kota-kota santri gitu, banyak kiainya yang hebat-hebat. Masa sih di kampung sebersih ini

0: adanya tempat hiburan malam yang seperti itu gitu. Makanya warga itu resah ingin membubarkannya.
1: Menanggapi keresahan warga, Polresta Tangerang akan berkoordinasi dengan forum pimpinan daerah untuk segera membongkar sejumlah warung remang-remang ini. Untuk mencegah adanya aksi susulan, sejumlah personil polisi disiagakan di lokasi kejadian.
2: Agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah khususnya, dengan warga sekitar, untuk memastikan bahwa berkaitan dengan perizinan ini dipastikan kembali, bahwa kalau memang ini tempat ini berizin, ya silakan. Tapi kalau selama tidak berizin, saya pastikan jangan beroperasi. Apalagi berkaitan dengan masalah tempat-tempat hiburan, yang tanpa izin, bahkan warung remang-remang, ini pasti nanti menjadi keresahan daripada masyarakat.
3: Deretan tangannya. Mobil biru ini paket ya.
1: Satu dari dua orang pelaku pencurian sepeda motor yang diduga menembak mati anggota Direktorat Intelkam Polda Lampung, Brigadir Polisi Arya Supena, ditangkap tim gabungan Polda Lampung. Momen penangkapan yang menegangkan tersebut terekam kamera warga saat aksi pengejaran terduga pelaku curanmor berlangsung di kawasan pemukiman warga. Peristiwa penangkapan tersebut terjadi di Desa Gunung Mekar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur pada Senin siang 11 Mei 2020. Warga yang berada di dalam rumah terkejut saat mendengar rentetan suara tembakan dari luar. Terlihat mobil minibus berwarna hitam diduga merupakan kendaraan polisi melaju dengan kecepatan tinggi di jalanan pemukiman sempit. Warga menyebut ada sekitar 4 mobil yang terlibat dalam aksi kejar-kejaran tersebut. Terlihat sejumlah petugas berlarian berupaya mengepung area tertentu. Beberapa warga melintas diminta menjauh dari lokasi setempat. Gabungan Polda Lampung dan jajaran berhasil menangkap satu dari dua penembak Brigpol Arya Supena di area masjid dekat lapangan Desa Gunung Mekar. Selasa siang, polisi menyatakan proses penyidikan masih berlangsung, termasuk pendalaman terhadap kronologi penangkapan dan peran masing-masing pelaku.
4: Kita penyelidikan, nanti setelah ada kepastian, kita akan berkonfirmasi ke sana kemari. Banyak yang harus kita klopkan informasi tersebut.
1: Warga berharap aparat kepolisian dapat terus bertindak tegas dalam menangkap pelaku kejahatan bersenjata yang meresahkan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sat Narkoba Polresta Kota Bogor, Jawa Barat mengungkap modus baru transaksi narkoba partai besar usai menangkap seorang kurir pada Selasa siang. Petugas menyita barang bukti 1 kg sabu yang disembunyikan di bagasi jok motor. Di lokasi lain, Polda Metro Jaya mengagalkan peredaran narkotika jenis ekstasi, sabu, dan cartridge vape mengandung etomidate di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan dua terduga pelaku beserta ratusan butir ekstasi dan sejumlah barang bukti narkotika lainnya.
6: Salah satu kurir narkoba ini diringkus Sat Narkoba Polresta Kota Bogor, Jawa Barat saat hendak memindahkan narkoba jenis sabu yang baru dikirim 2 hari lalu pada Selasa siang. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti sabu seberat hampir 1,5 kg yang disembunyikan dalam bagasi jok motor. Sebelumnya, jejak pelaku terungkap setelah polisi mendapatkan laporan dari pengecer narkoba yang lebih dahulu ditangkap. Hasil pemeriksaan sementara Selasa siang, modus peredaran sabu tergolong baru karena pelaku biasa bertransaksi tukar unit motor yang sudah dibekali sabu kiriman dari bandar yang kini masih buron.
7: Mendapat perintah dari seseorang untuk pergi ke Salabenda, Kabupaten Bogor. Di situ sudah disiapkan satu buah motor Honda Beat. Selanjutnya sabu disimpan di dalam kotak Honda Beat. Langsung tersangka membawa motor tersebut ke rumahnya. Dan alhamdulillah, beberapa lama kita mendapat informasi bahwasanya pesawat akan mengedarkan sabu tersebut. Untuk sabu-sabunya dia sendiri sudah menjual 3 kali.
6: Polisi masih memburu bandar besar yang identitasnya sudah dikantongi. Dalam kurun waktu 2 pekan terakhir, polisi telah mengungkap peredaran puluhan ribu obat keras, home industri tembakau sintetis, dan ekstasi senilai lebih dari 5 miliar rupiah. Unit 5 Subdit 2 Direktorat Reserse

0: Se narkoba, Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika di apartemen kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu dini hari. Narkoba jenis ekstasi dan vape etomidate ini disinyalir diedarkan di tempat hiburan malam di kawasan Tangerang, Banten. Dalam pengungkapan kasus, polisi menangkap dua terduga pelaku berinisial BS dan HS. Dari tangan pelaku, polisi menyita 201 butir ekstasi berbagai jenis, 10 cartridge mengandung etomidate, 3 cartridge etomidate sisa pakai, sabu seberat 9,5 kg, serta sebuah handphone. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, salah satu terduga pelaku diketahui berperan sebagai pengedar narkoba yang kerap memasok barang haram ke tempat hiburan malam di wilayah Tangerang.
1: Di mana pengungkapan ini dilakukan pada hari Rabu, 6 Mei 2026, berlokasi di Apartemen Osaka Riverview, Kosambi, Tangerang, dengan melibatkan dua orang pelaku yang berinisial BS dan juga HS. Pelaku berinisial BS ini adalah seorang pengedar yang sering mengedarkan narkoba di tempat hiburan malam di wilayah Tangerang.
0: Dua terduga pelaku dan seluruh barang bukti berada di kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan kasus lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Asik bermain handphone, seorang bocah berusia 11 tahun menjadi korban penjambretan di Jalan Masjid 1 Rawabunga Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, usai melakukan olah TKP dan penyelidikan selama 36 jam, polisi berhasil menangkap pelaku tabrak lari beserta truk sebagai barang bukti.

0: Aksi penjamretan ponsel yang menyasar seorang anak terjadi di Jalan Masjid 1, Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur dan terekam kamera pengawas. Dalam rekaman CCTV, pelaku bermotor memantau situasi sebelum memepet korban yang sedang bermain ponsel sambil berjalan. Pelaku langsung merampas ponsel korban, namun korban berusaha mempertahankannya hingga terseret dan terjatuh ke jalan. Aksi tarik-menarik membuat ponsel gagal dibawa kabur, sedangkan korban mengalami luka ringan. Pelaku langsung melarikan diri dari lokasi.
1: Buat apa? Anak teriak-teriakan. Maka saya tengok, katanya. Nah, dari sana, itu, ada yang berubah teriak. Terjamret, teriak keluar. Itu tuh anak, masih kegantungan di motor. Karena refleksnya itu dia, akingan nenek HP-nya, begitu udah tepuk. Apa jatuh dua-duanya ketindihan tuh anak motor, kemudian juga.
0: Warga yang resah meminta polisi segera menangkap pelaku serta mengimbau orang tua agar tidak membiarkan anak bermain ponsel di pinggir jalan. Rekaman CCTV memperlihatkan sebuah truk melaju kencang dari arah Purwodadi menuju Semarang. Saat melintas di Jalan Ahmad Yani Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, truk mendahului kendaraan di depannya dan bertabrakan dengan sepeda motor dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan ini, pengendara motor tewas di lokasi, sedangkan pembonceng mengalami luka berat. Usai menabrak, sopir truk langsung melarikan diri. Polisi yang melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah rekaman CCTV berhasil mengidentifikasi truk pelaku. Dalam waktu 36 jam, pelaku berinisial S berhasil ditangkap beserta truk yang digunakan.
2: Dan alhamdulillah, Satlantas Polres Grobogan telah melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengungkap lakalantas tabrak lari. Kami telah mengamankan terduga pelaku berikut dengan barang bukti. Untuk terduga pelaku inisial S, ya, umur 55 tahun, warga desa Karangasem.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 310 dan 312 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman 6 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Diduga berulang kali membakar barang di sekitar rumah warga di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, seorang pria digeruduk warga setelah aksinya terekam CCTV. Di lain tempat, komplotan spesialis pencurian rumah dan konter handphone di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap tim Resmopolda Sulsel di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan informasi ini sekaligus menutup News Flash kali ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
4: Papa di mana?
5: Inilah video amatir dan rekaman kamera pengawas CCTV saat terduga pelaku membakar barang-barang di beberapa lokasi di sekitar rumah warga di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Peristiwa ini tersebar melalui pesan berantai warga dan viral di media sosial. Warga yang geram dan mengetahui alamat pelaku pun langsung menggeruduk rumah terduga pelaku pada Senin malam. Belum diketahui motif pembakaran, namun beberapa kali aksinya sempat membuat warga panik. Menurut ketua RW setempat, terduga pelaku diketahui berinisial A berusia 24 tahun ini diduga sedang mengalami depresi. Kini terduga pelaku pembakaran telah diamankan ke Polsek Matraman dan pelaku kini masih dalam pemeriksaan polisi. Rekaman CCTV dua orang pelaku terlihat melintas dan menuju ke sebuah konter untuk melakukan pembobolan dan pencurian puluhan handphone di wilayah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada 26 April 2026 lalu. Pasca kejadian ini, tim Resmopolda Sulawesi Selatan berhasil menangkap dua pelaku utama berinisial AR dan RA yang bersembunyi di wilayah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, polisi lebih dulu mengamankan dua pelaku lain yang terlibat dalam kasus serupa. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa handphone, sementara barang lain yang diketahui sudah dijual. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan.

0: Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN.

0: ya rekan saya.
1: Denny Henry.
0: Wah, Denny Henry Wijaya. Kita saatnya untuk salam bola voli dulu nih Bung Denny.
1: Salam bola voli. Fight, Fighter Mania.
0: Luar biasa semangatnya untuk kita sama-sama menyaksikan. Menjadi saksi ya tentunya ya. Dari pertandingan kedua yang akan diselenggarakan di hari pertama pelaksanaan SBY Cup 2026 yang memang berlangsung sejak 2000 atau sejak di tanggal 13 hingga 17 Mei 2026. Ya. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Sukun Badak, ini ada klub asal Kudus, Jawa Tengah ya, yang akan berhadapan dengan Ganeksa Bumi Karta asal Gunung Kidul, Yogyakarta.
1: Ya. Kalau kita lihat nih sama pemain Jawa Tengah lawan Jogja ini. Jadi seru ya. Kalau di Jawa Tengah, ikutnya Agung Seganti. Agung Seganti itu mantan pemain nasional juga. Jadi sudah cukup lama dia di tim nasional. Dan sekarang beralih menjadi pelatih. Nah, kita berharap karena Sukun Badak juga cukup bagus. Pernah berlatih.

0: sama bagaimana kemudian nanti jalannya pertandingan, dan tentu kita akan mengetahui siapa yang akan dipilih menjadi starting line up nih.
1: Iya, betul.
0: Dan tentunya pertandingan hari ini kita akan sama-sama menyaksikan pertandingan kedua yang berlangsung, di mana total di hari pertama pelaksanaan FB Cup 2026 ini akan ada total 4 pertandingan. Di pertandingan pertama tadi kita sudah sama-sama menjadi saksi bagaimana kemudian Lavani Transmedia berhasil menaklukkan Perumda Tirta Bagasakti ya. Itu dia, rangkaian FB Cup 2026 akan kembali dilangsungkan.
1: Ya. Ya, kalau kita lihat ini pertandingan tadi di pool A, sekarang di pool B.
0: Nah,
1: ini tentunya akan tetap seru.
2: Nomor punggung 1, Kapten Ensa Andika Setiawan.
0: Baik, kita akan simak bersama, kita saksikan. Ini dia all players dari kedua tim. Di mana
2: nomor punggung 14, Ilham Bagas Prasetya. Nomor punggung 2, Fajar Udin. Nomor punggung 4, Martinus Hermawanto. Nomor punggung 5, Rico Danarto. Nomor punggung 6, Ricky Anggar Prayuda. Nomor punggung 7, Andrea Pirlo Deotama. Nomor punggung 8, Yuda Wahyu Surya Pratama. Nomor punggung 10, Ryan Firdaus. Nomor punggung 11, Rino Viagustama. Nomor punggung 16, Aldian Dwi Pradana. Nomor punggung 17, Ogi Alexander. Nomor punggung 22, Kiron Nur Asari. Nomor punggung 15, Dinibra Guswara. Dan mari kita panggil dari tim Sukun Padang. Kapten nomor punggung 2, Diki Rifki Ferdianto.

Nomor punggung 4, Sabta Raffi Sanjaya. Nomor punggung 3, Hasan Safa Rizky Ape. Nomor punggung 5, Widya Cahya Wismoyo. Nomor punggung 7, Adik Tri Yulianto. Nomor punggung 8, Bagas Rasya Pratama. Nomor punggung 9, Made Hari Mayena. Nomor punggung 10, Fauzan Naufal. Nomor punggung 11, M. Rifki Zailani. Nomor punggung 12, M. Rizky Baihaki.

Nomor punggung 14, Dimas Setiawan. Nomor punggung 19, Bagas Farhan Ramdan. Nomor punggung 16, Alan Priyana Beriando.

0: akan sama-sama menyaksikan pertandingan antara Sukun Badak melawan Ganeksa Bumi Karta. Ini merupakan pertandingan kedua di hari pertama SB Cup 2020.
1: Ya, ini ada yang menarik nih singkatannya ya. Kalau SBK, Sukun Badak Kudus. Ya. Ya, kalau GBK, Ganeksa Bumi Karta. Ya. Jadi luar biasa. Singkatannya membuat familiar ya, SBK lawan GBK.
0: Kita lihat bersama, ini dia starting five yang diturunkan oleh Ganeksa Bumi Karta. Kita lihat di sini dengan head coach Sujarwo yang sudah bersiap begitu. Sementara itu tadi kita lihat juga ini para squad sudah melakukan persiapan untuk pertandingan kedua hari ini. Ada persiapan tentunya yang juga sudah dilakukan oleh kedua tim, baik itu dari Ganeksa Bumi Karta maupun dari Sukun Badak Kudus. Dan pertandingan hari ini tentunya akan dipimpin oleh wasit satu, yakni Dadan Prarudiana.
1: Wasit kedua oleh Enggun Gunawan.
0: Yes.
1: Nah, jadi ini sama wasit nasional, jadi kita berharap pertandingan ini tidak terjadi apa-apa, semuanya berjalan normal-normal saja.
0: Poin pertama milik Sukun Badak.
1: Ya, dengan bola quick tadi sudah dilakukan oleh Adi Tri Yulianto. Oh, kembali angka dapat. Satu sama. Oh, masuk. Oh, keluar. Masih menyatakan keluar, namun ada sentuhan. Ya, pemain-pemain ini tentunya sering berlaga di Livoli.
0: Yes.
1: Baik, jadi pemain-pemain ini sudah pengalaman juga ya. Kelas Livoli kan sudah cukup baik ya, walaupun dari daerah Jawa Tengah maupun dari daerah Yogyakarta. Oh. Masih bisa diantisipasi. Oh, keluar, tidak ada sentuhan. Baik yang dilakukan oleh para pemain itu tadi tidak menyentuh. Oh, ya. Oh.

0: Yang menjadi kendala yaitu Rusi pertama yang kurang baik. Ya, langsung minta time out. Ini perlu ya, Amai, apabila set pertama sudah banyak melakukan kesalahan.
1: Langkah sih, ya.
0: Tentunya
1: cermat ya, karena digolai.
0: Satu arahan bagi pelatih juga memutus.
1: Kita main persib aja, cepat persib lagi.
0: Oke, mengarahkan supaya terus meningkatkan serve sebagai serangan dan blok sebagai serangan. Namun apakah setelah time out ini Reksa Bumi Karta bisa keluar dari tekanan yang dilakukan para pemain
2: dari
0: itu pun ya. Reksa Tegar Pradipta. Oh, baik sekali. Oh, benar sekali. Ya, cukup baik. Bagaimana keluar dari tekanan?
2: Dan bisa menambah poin.
0: Betul, angka bertambah ya. Sudah dilakukan dengan baik.
2: Ada penyesuaian yang tentunya dilakukan oleh
0: coach. Oh, kembali bola quick yang dilakukan oleh Adi Tri Yulianto. Sudah 2 poin dia. Bisa. Dua. Ya. Nah ini kalau blokernya tidak rapat, bolanya itu agak liar. Jadi enggak, agak sulit ditebak arah bola pantulannya. Ya. Robby Alexander masih bisa. Terus blok saja. Oh. Rebound. Ke posisi sudut diselesaikan oleh Martinus Hermawanto. Ya, terkecoh middle blockernya sehingga dengan mudah hanya satu lawan satu karena middle blockernya asal naik. Dibalas
2: saja,
0: nggak mau kalah Elvin. Kembali jumpsup. Dilakukan. Oh, kembali bola-bola cepat. Tidak bisa diantisipasi oleh para pemain Gareksa. Baru separuh.
1: Bola jelek, rapi. Bola jelek kan, jangan buru-buru maju. Walaupun pas mau elek gak apa-apa.
3: Oh, kan jelek, bebas ya.
1: Kalau kamu terlalu cepat maju, nanti bolanya tinggi, lengkek gini. Kalem aja maju.
3: Yang bebas ya, gas. Yang juru.
1: Pada sini. Gak jadi. Otomatis buka semua aja. Biar gak pusing. Oke.
3: Yo, cermat, cermat.
2: Untuk kemudian memastikan timnya nanti bisa mengambil kemenangan di pertandingan kali ini antara Sukun Badak yang kali ini unggul dengan 8 poin.
0: Ya, tidak banyak arahan yang dilakukan oleh Dadang ya, tidak banyak ya. Hanya pemain sendiri. Nah, ini memang ada saatnya Kut harus memberikan arahan secara intensif. Ada saatnya hanya merusak irama tempo permainan lawan. Jadi hanya biar pemain saja yang bicara gitu. Ada strategi seperti itu.
2: Serve dilakukan.
0: Dapta. Masih bisa dijangkau namun bolanya terlalu jauh untuk diselamatkan.

0: Sayang sekali tadi tidak ada bantuan untuk covering ya, padahal bolanya agak sulit ya dari sananya. Namun dengan kecepatan tosernya, iya.
1: Yes.
0: Tracking saja yang sudah dilakukan oleh setter. Oh, ini kalau dulu kita kalau kena kepala gitu telak benar dia. Bukan ada istilah kalau kena kepala bocap. Terlalu terbuka bloknya sehingga kepalanya tidak bisa ditutupin. Nah, touch out. Ya, saya melihat kedua tim ini sama-sama melakukan tempo permain bola-bola cepat, bola-bola sisa. Jadi mana yang akurat resipnya itu yang bisa
1: mengambil
0: unggul ya, untuk menambah bola-bola variasi.
1: Lihat apakah kemudian masih bisa untuk dikembalikan. Penerimaan juga menjadi kunci ya di sini.
0: Betul.
1: Kalau kita lihat dari tempo permainan seperti ini.
0: Oh, kembalinya ke badan sendiri. Sayang sekali.
1: Dan membuat penambahan poin bagi Agung Bumi Karta.
0: Terlalu bernafsu untuk melakukan pukulan crossing keras. Akhirnya kena badan sendiri. Emang nggak sulit main kalau bola-bola seperti itu.
1: Tapi dibalas.
0: Dibalas.
1: Tapi dibalas. Tapi langsung dibalas. Adik Tri Yulianto menambah raihan poinnya ya.
0: Betul sekali. Sudah 3 poin.
1: Dari 3 poin Sukun Badak.
0: Oh, masih bisa. Namun ada salah satu pemain dari Sukun Badak yang menyentuh net. Hingga masih menyatakan foul dan angka kembali untuk tim
1: Ganesha
0: Bumi Karta. Tim asal Gunung Kidul, Yogyakarta. Oh! Baik sekali bulan cross, tidak diantisipasi dengan baik. Iya, sayang sekali. Padahal tidak terlalu sulit bolanya. Salah satu yang membuat mental lawan naik pada saat poin-poin kita ini melakukan kesalahan. Oki Alexander. Ini jump serve dia. Ya, betul.
1: Kembalikan dan
0: bola quick yang belum bisa dijaga oleh blocker atau middle blockernya telat ya, naik duluan middle blockernya terlambat atau kecepatan itu sepertinya
1: ya. Poin tadi ditambahkan untuk Ganesha Bumi Karta. Kali ini kembali serve dilakukan Ogi Alexander. Mas Setiawan.
0: Iya, padahal sudah dekat itu poinnya, namun
1: ini tadi kalau
0: kesalahan-kesalahan yang tidak perlu seperti ini. Ya, gimana?
1: Ini sepertinya battle dari nomor 14
0: ya,
1: dari kedua tim ya tadi kita saksikan bersama.
0: Oh, keluar ya. Diki Rifki Ferdianto selaku kapten tim dari Sukun Badak.
1: Jangan terlebih dahulu.
0: Ya.
1: Dari kejadian tadi apakah in atau out, mau coba ditentukan dulu.

0: Ya rata-rata kalau pemain yang tampil di SBY Cup 2026 ini adalah pemain yang sering mereka main, ya artinya kenal, bisa sering jadi satu tim, namun beda klub. Nah itu ada Rino, biasanya dia main di USO, namun kali ini dia ikut memperkuat Ganesha Bumikarta.
1: Ya, karena memang sekali lagi adanya SBY Cup 2026 ini merupakan satu ajang bergengsi yang langsung diprakarsai oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Harapannya ada kemajuan olahraga nasional, terutama di bola voli ini makin meningkat lagi. Ya. Kita lihat bagaimana hasilnya. In or out?
0: Sedikit sekali, tapi menyentuh garis. Ya. Garis ya.
1: Saya bola kembali miliknya Sukun Badak di ya. Sini. Sang kapten
0: Rifki Ferdianto. Jump shot. Langsung bolanya bisa diserang.
1: Bisa.
0: Masih bisa diserang. Sayang sekali menyentuh tangan para pemain dari Ganesha. Iya. Kembali angka untuk cukup banyak. Memaksakan diri. Blok.
1: Ada blok.
0: Ya, artinya bisa lebih tenang lagi mainnya. Jangan terlalu terburu-buru karena variasi serangan tidak jalan. Hanya mengandalkan bola-bola tinggi saja. Ini yang agak kendala bagi tim Ganesha. Begitu bola nggak sampai, mereka hanya main bola-bola tinggi.
1: Kita tahu ada sejumlah kemudian.
2: Kalau yakin power aja. Gila enggak? Gila enggak? Enggak ya.
1: Bisa. Berapa menit-menit awal di pertandingan terus Badak dan juga Ganek sama Mikarta.
0: Ya. Kunci pertama aja, bola pertama atau receive. Tentunya libero sangat berperan ya. 60% tuh libero harus mengcover receive itu. Nah kalau mereka nggak bisa, tentu serangan hanya mengandalkan ke bola-bola tinggi. Jadi ke bola-bola tinggi, langsung 2 blok, 3 blok bahkan. Nah, itu penting kali itu. Nah, kan udah diantisipasi. Balinya.
1: Iya.
0: Kalau mereka bisa melakukan bola resip baik, tentunya bola ke pengumpan akan ditembak oleh lawan. Siapakah yang diumpan, middle blocker atau ke sana. Nah, ini kalau bola tinggi aman. 2 blok. Ya. Sip cukup baik ya. Sipnya. Ya, ada celah di antara dua blok. Sudah mudah sekali bagi para pemain Sukun untuk menembus bola.
1: Sehingga menambah poin tadi ya.
0: Betul,
1: bagi Sukun Badak di mana kali ini?
0: Sudah dua kali melakukan kesalahan. Ya. Martinus Hermawanto dengan Jalzer yang kurang cermat.
1: Tadi ada Sabta Rafi. Sanjaya.
0: Sanggup bolanya. Ya, gak nyampe bolanya. Untuk menginjak net. Kembali. Bola keluar. Ganesha, saya sekali padahal mereka juga tidak siap ya menerima hanya satu blok. Error dari spike tim Ganesha. Nah ini yang harus dicermati ya pada saat ketinggalan. Jangan berurutan kesalahannya. Kalau berurutan nyaman bagi lawan tentunya. Walaupun sudah dibantu dengan kaki namun bolanya liar. Artinya tidak bisa dikendalikan. Arahnya. Nah. Oh, receive yang kurang sempurna lagi-lagi. Paling serangan. Oh! Maksudnya baik untuk melakukan pressing dari center, namun tangannya menyentuh net.

0: lihat. Ya.
1: Oh, melewati.
0: Ya.
1: Memang kecermatan pada detail-detail seperti ini ya. Ketika sudah berada di lapangan mungkin bercampur dengan adrenalin yang ada. Harus tetap bisa dikontrol agar kesalahan-kesalahan tidak dilakukan.
0: Emosi pengen dikerah.
1: Nah,
0: ini harus dikendalikan emosinya.
2: Ya.
0: Kali ini Rino masuk.
1: Di nomor 10 Ryan Firdaus.
0: Sangat keras menghujam di pertahanan dari Ganesha. Ya, pergantian sekarang. Namun angka dengan 20 ya, sudah menyatakan angka kritis. Ya.
1: Inilah saatnya kemudian tadi ya,
0: sejak
1: awal diingatkan untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa membuat
0: poin lawan, ya. Keluar, ya. Oh, ada net sepertinya. Wasit menyatakan salah satu blocker pemain dari Ganesha itu net, ya. Namun pemain tidak. Minta challenge dulu, apakah benar itu net? Ya, karena bola spike-nya keluar. Ya. Jadi ada spekulasi ya, artinya kalau memang tidak net ya dapat poin mereka.
1: Jadi ada Adik Tri Yulianto,
0: ya.
1: Real broker dari Sukup Badang, Kudus, Jawa Tengah.
0: Sang kapten.
1: Yes.
0: Rizky Ferdianto.
1: Mari kita lihat.
0: Oh, tidak ada. Ya, tidak ada, tidak menyentuh tangan, artinya poin untuk tim Ganesha.
1: Ardian Dwi Pradana akan coba melakukan serve-nya.
0: Kembali hanya satu blok yang dilakukan, agak sulit. Lagi pemain-pemain, iya, sudah turun baru blok.
1: Nah, tadi tampak Adik Tri Yulianto juga sudah siap ya. Tapi sepertinya sudah ada komunikasi tadi di sana.
0: Iya.
1: Persilakan rekannya untuk melakukan.
0: Oh, masih bisa. Posisi dua. Baik kali. Ya, sepertinya ini memang favoritnya dari sang kapten ya, Rifki Ferdianto memang senangnya kalau spike dari posisi 2.
1: Ya, ya.
0: Dan itu banyak menghasilkan angka. 3 angka lagi bagi Sukun Badak untuk menyelesaikan set pertama.
1: Akankah Sukun Badak ini meraih keunggulan di set pertama atau justru Ganesha Bumi Kartini tidak bisa atau tidak
0: keluar dari tekanan ya.
1: Tidak mempersilahkan dengan mudah nih ya.
0: Variasi
1: Okay.
0: Tumpuk atau bola-bola sisa. Ini ada yang menarik nih di tim Sukun Badak. Ya, artinya kalau pemain OH atau pemain opposite atau middle blocker itu harusnya di atas 190-an lah ya untuk Super Indonesia. Namun ini justru setternya yang 192.
1: Yes.
0: Ya, Bagas Farhan Ramdan. Ini luar biasa. Artinya seorang setter dengan posisi tinggi 192 ada kemungkinan melalui event ini juga bisa dipanggil untuk timnas.
1: Oke.
0: Okay. Ya, artinya ini kader ya ke depannya bahwa juga mampu berbicara baik.

0: Baik, itu tadi game pertama antara Sukun Badak melawan Ganek Sabumi Karta, di mana di set pertama ya, Sukun Badak unggul atau mengambil kemenangan 25-16. Apa evaluasi mendasar, Bung Denny, yang bisa kita menjadi catatan begitu dari set pertama tadi?
1: Saya melihat tidak bisa keluar dari tekanan. Jadi ngikutin irama atau tempo permainan dari Sukun Badak, sehingga mereka nggak berkembang. Resipnya salah, blockingnya salah. Ya. Juga banyak variasi serangan yang nggak jalan. Sebaliknya dari Sukun Badak lebih tenang, mereka bisa memainkan bola variasi dengan baik. Bola sisa, bola quick. Dan itu yang membuat mereka unggul.
0: Justru mereka bisa mengambil ya, mengambil alih. Tadi juga kita lihat ada beberapa kali kemudian momentum yang coba diputus ya. Dari poin demi poin yang dilakukan.
1: Time out diambil tetap nggak bisa keluar juga. Akhirnya memang harus tenang pemain, harus sabar, nggak usah buru-buru. Dan ini perlu lebih stressing lagi dari coachnya agar pemain tersebut ada rotasi kan. Nah rotasi ini dimanfaatkan. Kalau pemain udah 2-3 kali salah, ganti.
0: Oke. Ya. Dan kita akan tunggu nanti kira-kira akan seperti apa.
1: Betul, ya.
0: Apa penyesuaian yang dilakukan oleh masing-masing coach. Terutama mungkin ini yang menjadi catatan dari Ganek Sabumi Karta. Tertinggal tadi ada di poinnya 16.
1: Ya.
0: Sementara itu Sukun Badak di 25 ya. Kita tentunya masih akan menyaksikan bagaimana jalannya set kedua nanti. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di SBY Cup 2026.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu?
2: Flu reda.
3: Bekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Halo Surabaya!
5: Apa kabar Medan, Horas?
6: Horas!
7: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
8: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
9: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
10: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
11: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
7: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.

0: Anda masih menyaksikan SBY Cup 2026. Kita masih di pertandingan antara Sukun Badak melawan Ganeksa Bumikarta menuju ke set kedua. Ya. Kita lihat tadi di set pertama ini durasi permainan yang cukup, kemudian bisa dikatakan relatif singkat ya, Bung.
1: Ya. Dani. Karena tadi tempo yang dimainkan oleh Sukun Badak tempo cepat. Namun karena banyak kesalahan, pengennya nyamain temponya. Nah, itu yang membuat mereka banyak kesalahan sendiri. Dan ini justru menguntungkan apabila temponya mengikuti tempo Sukun Badak. Ya, caranya ya memperlambat tempo permainan.
0: Dan sekarang kita sudah masuk ke set kedua. Ya. Di mana kita saat bicara soal kemudian poin cepat. Baru langsung dijawab ini tadi ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Sukun Badak langsung ada tadi satu poin pertama dan langsung dijawab lagi oleh Ganeksa.
1: Ya.
0: Ganeksa Bumikarta ini ya dengan poin pertama di set kedua untuk masing-masing tim yang bertanding di pertandingan hari ini.
1: Oh, lagi-lagi. Mayesa yang memberikan poin cukup baik dari posisi dua. Ade Harin Mayena. Ya, lagi-lagi tempo cepat yang dimainkan oleh tim Sukun Badak memang sengaja dilakukan ya. Tentunya ini membutuhkan fisik yang prima, endurance yang stabil supaya bisa. Nah, ini diladenin oleh tim
0: Ganeksa.
1: Ya, Ganeksa dengan bola cepat juga.
0: Bumikarta.
1: Ya. Intinya tadi resipnya harus baik supaya bisa main variasi bola-bola cepat. Sayang sekali Ardian di Pradana melakukan kesalahan yang tidak perlu sepertinya.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena
0: iya.
1: Fokus kalau udah sep sama diri sendiri, nggak ada godaan lawan.
0: Dan itulah yang juga jadi momen krusial harus
1: iya.
0: Bisa dilakukan.
1: Oh! S-block!
0: Itu dia dilakukan oleh iya. Sapta Rapi Sanjaya. Kembali Adik Tri Yulianto.
1: Oh. Iya. Yeah.
0: Ya.
1: Masih bisa diselamatkan. Ya, kembali dimainkan bola cepat dari posisi 2. Oh, sudah. Baik penyelamatannya.
0: Masih bisa. Kita lihat.
1: Oh. Iya. Ya, artinya rally-rally ini cukup baik ya kita melihatnya. Bahwa pertahanan mereka bisa mengangkat atau menyelamatkan bola-bola yang sulit.
0: Di set kedua ini apa kemudian yang paling terlihat ini perubahannya, Bung?
1: Ya, sudah berani main bola-bola cepat, artinya sudah mulai resipnya bagus. Tapi kita akan lihat, karena memang Sukun Badak terus melancarkan tempo permainan yang cepat. Ya, itu resip yang kurang sempurna tadi. Membuat nyaman para pemain Sukun Badak. Karena melalui sub yang dilakukan oleh Adi. Membuat nyaman mereka. Tapi keluar. Sayang sekali.
0: Sehingga menjadi penambahan poin.
1: Betul ya. Ya, satu tangan saja. Ya.
0: Jadi
1: Bali bola kick. Walaupun bola kurang nyaman. Tapi tetap mereka paksakan dengan bermain dengan bola-bola cepat. Jadi nanti persiapan melawan Lavani kali, bola-bola cepat ya.
0: Kita lihat nanti
1: ya. Ya, kita lihat ya.
0: Terjadi pergantian tadi libero sepertinya.
1: Ya. Oh, es. Ya, ini salah satu keunikan bola voli adalah pada saat sub bisa menyentuh, bolanya menyentuh net dan masuk ke daerah lawan dan tidak ada reaksi. Nah, ini jadi lucky ball sih sebenarnya.
0: Ya,
1: lucky ball.
2: Yo, 5-5. Pegang ya.
3: Ayo, makan ya.
2: Siapa sih? Ersa banyak main
1: gol. Lebih diperbaiki. bisa mengejar ya ketinggalan yang cukup jauh dengan 5 angka tersebut.
0: Perbedaan 5 angka, tapi kalau kita bandingkan dengan di set pertama juga tadi sempat ada angka-angka seperti ini. Ya. Ada juga kondisi di mana Ganeksa ini berusaha untuk mempersempit jarak begitu ya, ya dengan Sukun Badak. Melihat peluangnya seperti apa sebenarnya Bung? Apa yang kemudian bisa diperbaiki agar peluang menyamakan kedudukan juga semakin besar?
1: Nah ini tadi salah satu kesempatan mereka adalah mengharapkan poin gratis, artinya serve lawan error gitu ya. Satu, namun tidak boleh seperti itu. Harusnya mereka bangun bagaimana sebuah tim membangun variasi serangan dengan baik, dengan resip yang bagus, blok yang bagus, dan kembali serang gitu. Namun ini yang terjadi, lolos terus bloknya. Ya. Baik bola quick maupun bola jalan ke posisi 4, bola semi juga sama. Artinya koordinasi blok mereka kurang cermat. Banyak sekali celah yang bisa ditebus.
0: Celah apa kemudian Bung yang bisa kemudian lebih diperkuat begitu dari tahanan tim Ganeksa Bung?

0: telat melangkah, telat melangkah.
1: Ya kita berharap mereka berani mengecat bola lambat. Intinya mereka berani mengecat bola lambat, berani dekat. Ini belum kelihatan ini back attack dari tim Ganexa. Padahal back attack itu paling sulit dilakukan blok.
2: Oke. Artinya efektivitas dari blok dari masing-masing tim ini seperti apa?
1: Nah, kalau lihat dari tim Sukun Badak, blok mereka cukup rapi karena parasi yang dibangun tidak ada, hanya bola-bola tinggi saja.
2: Yes.
1: Sedangkan tim dari
2: Ganexa
1: itu terlambat tadi yang saya bilang tadi middle blockernya untuk menutup celah baik di posisi 4, posisi 2 maupun di bola-bola quick juga. Nah, ini yang harus diperbaiki.
2: Dan sekarang miliknya Ganexa Bumikarta. Serve dilakukan oleh Rino.
1: Iya.
2: Via Gustama.
1: Oh. Cukup baik tadi.
2: Dari poin.
1: Serangan ya. Masuk bolanya. Itu dari sub itu. Tentunya dari sub Rino tadi sudah cukup efektif untuk menyulitkan lawan. Tidak melakukan variasi. Namun dibalas dengan bola quick.
2: Iya.
1: Nah ini.
2: Lagi-lagi.
1: Ya, lagi-lagi bola quick.
2: Serangan bola quick yang dilakukan oleh Sukun Badak nampaknya masih dicari ini ya.
1: Terlambat.
2: Pastinya seperti apa untuk bisa menjawabnya.
1: Ya ada pergantian. Nomor 8 masuk.
2: Menggantikan Dimas Setiawan ada Bagas Rasya Pratama. Pemain dengan tinggi badan 185 cm.
1: Oh, sayang. Yang seperti ini ya, yang sangat disayangkan. Karena pemain pelapis itu begitu masuk diharapkan membuat poin. Paling tidak melakukan kesalahan.
2: Kembali, oh.
1: Tas sepertinya.
2: Ya.
1: Iya betul sekali, tas menyentuh tangan. Atau blocker para pemain Ganexa cukup cermat. Nah itu kita sebut power placing. Power placing bagaimana bola tersebut dibenturkan dulu. Bola akhirnya di tangan lawan. Dan angka untuk tim Sukun Badak.
2: Tim Sukun Badak bertambah angkanya. Jadi 12-7.
1: Ganexa
2: Bumikarta.
1: Keluar. Ya sayang sekali tadi. Back attack dari Rino. Keluar. Ya, arahnya juga cukup bagus ke posisi 5 namun terlalu melebar. Oh, nyaris es lagi yang kedua. Ah, free ball. Apa yang dilakukan? Kembali poin untuk Sukun Badak. Variasi yang dibangun dengan bola sisa. Lihat, iya. Terlambat tadi middle blocker atau posisi 3. Ada pergantian pemain.
3: 17 keluar.
1: Nomor 8 masuk.
2: Yuda.
1: Ya, Yuda Wahyu.
2: Pemain nomor 8.
1: Oh, masih bisa diambil. Cukup baik. Nah, ini ya. Pada saat mereka safety block, ya pada saat bola baik dengan counter attack atau serangan balik, mampu menghasilkan poin, itu yang sulit. Artinya permainan dari Sukun Badak benar-benar matang ya. Mereka koordinasinya bagus, chemistry-nya bagus untuk menutup celah.
2: Sehingga itulah sebenarnya yang harusnya diantisipasi lebih jeli lagi.
1: Betul,
2: oleh tim dari Ganexa Bumikarta ini. Jangan sampai ada ruang. Hingga lawan bisa menghasilkan poin. Dengan kedudukan 15-8 untuk Sukun Badak saat ini.
1: Oh, tidak. Momennya itu halangan dari pemain Ganexa. Wasit menganggap bola tersebut tas out. Ada challenge yang diminta

0: Karena menurut mereka bola quick yang dilakukan oleh tim Sukun Badak tidak lewat net.
1: Ya.
0: Namun tadi wasit keputusannya bola tersebut menyentuh tangan dan poin untuk Sukun Badak. Kita lihat atau kita tunggu apakah ada sentuhan tangan ataukah memang tidak masuk. Kalau tidak masuk tentunya bola kembali untuk tim Ganeksa, angka tambahan ya jadi 9.
1: Sejauh ini bagaimana kemudian kolaborasi sebenarnya Bu antara attack dan juga defense yang diciptakan dibangun oleh masing-masing tim?
0: Ya, tentunya ada koordinasi antara defender dengan blok. Misalnya yang orang depan bilang, aku jaga lurus, kamu defend cross ya, oke. Yang satu, kamu jaga touch ball. Nah itu, salah satu komunikasi seperti itu. Oh ya, ada sentuhan. Ya, ada sentuhan, ya. Betul. Poin. Technical timeout, 16-8. Ya itu tadi dengan separuh angka tadi, bukan separuh nafas, separuh angka.
1: Ya, Ganeksa Bumi Kartan meraih poin atau skor setengahnya.
2: Apa? Ya, poin 8, poin plus. 8-16 sama
1: masih ada sama yang sebaiknya bisa dilakukan oleh tim pelatih dan juga
2: nanti tim out kita 2 ya dapat ya.
1: Bisa mempersempit ketinggalan yang sebut padang.
0: Ya. Ya, jadi ya. Yang dibangun oleh tim Ganeksa memang belum solid, belum padu yang saya lihat ya. Makanya kekurangan perlu diperbaiki. Ya tentunya tidak mudah untuk memperbaiki dalam waktu cepat ya. Butuh adaptasi, butuh komunikasi. Ya nanti kalau mereka bisa baik tentunya mental lawan sudah mulai turun. Tapi dengan ketinggalan cukup jauh ya tentunya harus ekstra. Nah seperti ini.
1: Sebenarnya momen-momen seperti ini tuh bisa menambah semangat dan percaya diri ya untuk tim lawan justru. Error-error yang dilakukan memang diharapkan bisa tidak terjadi. Namanya melisir.
0: Oh, keluar ya pukulannya. Padahal bloknya udah nggak ada. Ini ya kesalahan-kesalahan gini nih. Ya, kesalahan yang tidak perlu semestinya. Tapi ini justru menambah semangat, menambah motivasi dari tim Ganeksa untuk terus memberikan poin tambahan.
1: Oh,
0: terlambat libero ya. Ya, itu namanya pancake, Mai. Pancake itu kalau bolanya harus 100% kena tangan. Sebelum menyentuh lantai, bola harus kena tangan, baru boleh naik. Oh, kembali resip yang kurang sempurna.
1: Tampak di sana. Ya.
0: Menurut saya Rino itu pemain berpengalaman. Berapa kali main di, ikut Pro Liga, juga berapa kali ikut Live Volley. Nah, pastinya dari set pertama dia main, menurut saya ya. Namun kali ini baru dimainkan di set kedua.
1: Di set kedua ini Rino tadi sudah memberikan poin.
0: Tidak ada serangan.
1: Bagi Ganeksa Bumi Karta.
0: Oh, kembali poin. Iya. Ya, artinya momen kebangkitan tim Ganeksa ini setelah mereka melakukan kesalahan secara beruntun ya. Ya, kita berharap ada terus perbaikan yang dilakukan oleh tim dari Ganeksa. Oh, kembali bola masuk. Spike keras yang dilakukan oleh Sabta Raffi Sanjaya. Dilakukan jump serve.
1: Oh,
0: masuk ya di posisi satu bolanya.
1: Iya.

0: memang perlu kesabaran. Tidak boleh buru-buru, sehingga eksekusinya matang, ya, berhasil. Oh, kembali bola keras sekali, sampai bergoyang. Iya. Apakah out dalam sekuat? Masuk. Ternyata wasit menyatakan baik keras di posisi satu menyentuh line atau di atas garis.
1: Iya. Menambah juga poin ya. Menjadi 19-13 sukun Bada.
0: Masih bisa diblok. Oh, back attack. Oh, kembali error ya yang dilakukan para pemain dari Ganexa. Sayang sekali ya. Sebenarnya Mai, kalau kita lihat tadi sudah cukup baik, 3 angka mengejar, sekarang jauh lagi.
1: Apalagi sekarang sudah masuk di poin 20.
0: Ya betul, sudah 7 angka lagi. Oh, masuk es. Sep yang cukup mumpuni dilakukan oleh Sabta Raffi Sanjaya. Menahan lajunya poin atau perolehan angka dari tim Ketut Badak, maka pelatih melakukan time out.
1: Untuk momentum yang ada.
0: Betul sekali.
1: Oleh Sukun Badak ini ya.
2: Lebih tinggi. Biar dia mukul lurus aja gak apa-apa. Jawab lebih rumah.
0: Mereka cepat recovery-nya, sedangkan kalau dari tim Ganexa, mereka kesalahan beruntun dan sering itu dilakukan. Ya begitu salah 1, 2, 3, 4, nanti dapat poinnya 1, terus pindah lagi, dapat lagi angka kehilangannya lebih banyak. Ada kurang fokus ya dari tim Ganexa Bumi Karta ini.
1: Iya.
0: Oh. Oh, tembus kali ini ya. Ya, lagi-lagi Rino ya. Rino yang melakukan serangan di posisi satu, lurus.
1: Serve oleh.
0: Masuk. Oh, masih bisa. Oh, masuk. Kali ini berhasil back attack dilakukan oleh Yuda Wahyu. Maksud saya ini tadi kalau mereka berani melakukan pukulan back attack akan banyak. Oh, sayang tadi Rino melakukan error perkenaan yang kurang sempurna, bukan di telapak tangan tapi di pergelangan tangan sehingga bolanya jauh meninggalkan lapangan pertandingan. 3 angka lagi bagi Sukun Badak untuk menuntaskan set kedua.
1: Kita masih akan.
0: Oh. Masih bisa diselamatkan ya. Kita lihat bagaimana counter attack. Oh. Iya, berhasil kali ini. Bagaimana kecermatan ya, kesabaran ya. Melakukan defense dengan baik dan dilakukan serang balik dengan cukup baik.
1: Apakah artinya dengan penambahan satu demi satu poin ini oleh Ganexa Bumi Karta, time out yang tadi sempat diambil ini berjalan efektif berarti, Bung Deni?
0: Berjalan efektif 1-2 poin, habis itu kesalahan lagi. Nah ini yang perlu diantisipasi, kenapa mereka setelah time out cukup baik terus kesalahan lagi. Kan time out cuma 2 kali maksimum.
1: Iya.
0: Ya, oh. Tough out ya.
1: Oh. 23-17 saat ini.
0: Angka krusial, angka 23 tuh. Iya, masuk.

0: adalah
1: satu lagi
0: poinnya.
1: Match point
0: dari pertandingan antara Sukun Badak dan Ganesha Bumi Jakarta.
1: Oh ya.
0: Tidak semudah itu.
1: Betul sekali. Ya.
0: Itu katanya squad dari Bumi Ganesha ini ya. Masih ada semangat untuk mengejar angka ketertinggalan yang ada.
1: Hanya satu blok tadi. Ardian Dwi Pradana. Oh, kali ini selesai. Sudah pertandingan di set kedua dengan 25-18.
0: Ya, itu tadi pertandingan

Mekarta. Tentu kita akan menyaksikan bagaimana nanti jalannya set ketiga. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami. Saksikan terus SDE Cup 2026 karena kami akan kembali dengan set ketiga.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
5: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN.

0: Itulah momen-momen krusial. Betul, yang jadi highlight ya. Dari set kedua sebelumnya. Di pertandingan antara Sukun Badak dan Ganeksa Bumi Karta ini. Apa yang menjadi penentu di set kedua di game ini, Bung Denny?
1: Ya, angkanya masih sama ya, 16 dan 18. Artinya dikit selisihnya. Ada perbaikan namun tidak banyak. Namun tetap berani tim dari Sukun Badak memainkan tempo irama permainan bola cepat. Yang kedua bola-bola quick. Yang ketiga serve-nya banyak menghasilkan poin. Nah, yang keempat adalah mereka pada saat counter attack mereka kejar bola kemanapun. Nah ini salah satu kunci kemenangan set kedua.
0: Ya,
1: nah, sedangkan dari tim Ganeksa Bumi Karta mereka receive-nya kurang bagus. Sudah beberapa kali dilakukan time out, namun masih mental petandingnya kurang semangat.
0: Nah ini baru tadi dibilang, ya, sudah langsung itu ya. Tadi, poin pertama untuk Sukun Badak, ya tadi kita lihat bagaimana kemudian penerimaan.
1: Betul,
0: yang masih...
1: receive pertama ya.
0: Iya, receive pertama oleh Ganeksa Bumi Karta, ini yang masih kemudian bisa dikatakan menjadi catatan.
1: Ya, touch out. Ya, dari set pertama, set kedua, set ketiga. Itu selalu satu sama ya, yes. Awalnya bagus sebenarnya. Satu sama mestinya ya, yes. Karena pindah bola.
0: Pindah
1: ya.
0: Bola, pindah ya. Bola. Kali ini satu sama masih Sukun Badak dan Ganeksa Bumi Karta.
1: Oh!
0: Ya. Oke.
1: Okay. Nah ini cukup berbahaya ya, bola-bola jalan nih. Saya bilang nih beberapa kali serangan yang dibangun apabila bola nggak nyampe. Mereka berani ke sudut posisi 2 maupun posisi 4 ya.
0: Baik, kita masih akan ada penyesuaian skor juga ya pastinya ya. Ini dia sambil kita sesuaikan di mana saat ini Sukun Badak ini 2 dan Bumi Karta 1 dan
1: kembali
0: bertambah
1: point, ya.
0: Lagi poin ya. Wah. Dilakukan tadi dengan mantap.
1: 3-1.
0: 3-1 masih milik dari Sukun Badak, permainan cepat.
1: Oh, ada komunikasi yang kurang baik ya.
0: Miskomunikasi berujung poin bagi lawan.
1: Padahal mudah itu bolanya. Kalau rekannya bilang lepas, akan dilepas. Namun tidak ada komunikasi mereka. Oh, nyaris out. Kali receive menjadi masalah. Oh, touch out. Ternyata bola kurang nyaman tadi memang. Namun berkat kecermatan yang dilakukan oleh Sabta Rabi Sanjaya menghasilkan poin tambahan.
0: Bagi Sukun Badak.
1: Ya.
0: Kembali Adik Tri Yulianto serve.
1: Oh. Ya. Saya sudah melihat atau menghitung 3 kali dilakukan kesalahan sob oleh Adik Tri Yulianto.
0: Yes, Adik Tri Yulianto. Meski di sisi lain poin-poin juga ia hasilkan.
1: Banyak ya.
0: Banyak ia hasilkan. Tapi tentu ada error-error inilah.
1: Ya. Ini salah satu keunggulan yang dimainkan oleh tim Sukun Badak. Berani memainkan bola sisa ya, itu dia. Cukup cermat dan bolanya keluar jauh meninggalkan lapangan. Touch out. Kapten Rifki. Kembali keluar. Ini juga sama. Sekitar 3 kali melakukan error serve-nya. Nah kali ini Rino. Apakah mampu memberikan S lagi? Oh! Ya benar.
0: Too strong.
1: Bener S, tapi S buat lawan.
0: Sangat disayangkan ya.
1: Ya, perkenaannya kurang sempurna. Jadi
0: yes.
1: Pada saat naik, bolanya tidak pas. Tidak optimal ya, terbangnya.
0: Baik, ya. Saatnya untuk riset kembali ini. Karena kalau kita lihat secara statistik juga Rino, sejak tadi juga sudah bisa dikatakan kontributif ya.
1: Ya.
0: Terhadap timnya, menciptakan sejumlah poin-poin.
1: masih bisa di blok dan kembali S blok.
0: Dimas Setiawan.
1: Ya.
0: Ada di sana.
1: Artinya center block yang dimiliki oleh tim Kebun Badak cukup baik.
2: Cukup
1: ketat walaupun tidak terlalu tinggi bloknya namun pas kayaknya.
0: Yes.
3: Cross ya, tajam.
4: Tolong anu ya, kalau dianggap tidak sesuai posisi, ini maksimalkan potensi dulu. Kita bongkar sekuat, mumpung masih pertandingan pertama.
0: Aman ya. Ini kartu ini menunjukkan.
1: Ya.
0: Semangat juangnya, kembali sama. Saling menyemangati satu sama lain.
1: Sama, skornya seperti set kedua tadi.
0: Yes.
1: Separuh nafas, separuh
0: ya, angka. Separuh angka.
1: Nah ini harus bisa lebih baik ya tentunya. Karena di momen set pertama, set kedua mereka sebenarnya sudah paham. Namun pada prakteknya agak sulit ya.
0: Ya, beberapa eksekusinya kali, ya. Yang masih menjadi catatan ya.
1: Resipnya nggak pas. Oh.
0: Oh. Yeah.
1: Made Arin Mayana yang memberikan kontribusi saat tambahan satu angka untuk tim Kebun Badak.

0: Bali unggul jauh 5 angka. Mm-hmm. Oh, keluar kali ini.
1: Ini dia 9-5 keunggulan Sukun Badak atas Ganeksa Bumi Karta. Kali ini kesempatan dari Ganeksa Bumi Karta untuk melakukan serve. Ada Ryan Firdaus.
0: Oh, kembali. Ya. Running back spike sudah dilakukan dengan cukup baik. Dan menembus pertahanan dari tim Ganeksa.
1: Ada pergantian pemain di sana.
0: Ya.
1: Kembali kali ini Dimas Setiawan serve. Oh. Lagi-lagi ya. Error-error ini yang menghasilkan kemudian atau memberikan poin bagi lawan Ganeksa Bumi Karta. Berada di posisi untuk kemudian serve. Ada Ersa Andika Setiawan.
0: Ya, kembali mendekat ya, sudah 3 angka selisihnya. Harus lebih cepat lagi recovery-nya.
1: Ya.
0: Supaya jangan terlampau jauh, tertinggal angka. Oh, baik, lagi-lagi sang kapten Rifki Ferdianto. Oh, kembali blok yang kurang cermat dilakukan oleh tim Sukun Badak sehingga menambah angka dari tim Ganeksa. 8-11. Bolanya mudah. Oh, namun tidak pas perkenaannya, tidak ada blok. Namun keluar dari lapangan pertandingan bolanya. Masih bisa dari 2. Ya, cukup baik. Kedua lagi. Aha, ternyata ampuh serangan yang dibangun tim Ganeksa dari posisi 2 cukup banyak menghasilkan poin.
1: Baik. Ya, bisa dibilang ini jarak yang cukup tipis ya antara Ganeksa Bumi Karta dan juga Sukun Badak, ada 10-11 di sana. Tertinggal 2 set sebelumnya, apakah kemudian dengan melihat kondisi atau penyesuaian yang dilakukan ini artinya akan memperbesar peluang untuk mengejar?
0: Ya, ada peluang. Kenapa? Karena kelihatannya tim dari Sukun Badak sudah mulai menurunkan tempo irama yang dari tadinya bermain cepat. Sekarang justru agak lambat mengikuti tim dari Ganeksa. Nah, ini yang berbahaya kalau tim yang tadinya sudah bagus.
2: Pasangnya bagus.
0: Dan lawan justru yang mengambil alih kendali tempo permainan tersebut.
1: Justru akan bisa dimanfaatkan ya.
0: Betul, ya.
1: Ini jangan sampai terputus begitu. Tapi di sisi lain, apakah kemudian seharusnya, baik kita lihat sebelumnya, ini dia.
0: Ya cukup cepat ya recovery-nya, tadi sudah selisih 7 angka, selisih 4 angka, selisih 1 angka, dan sekarang selisih 2 angka lagi.
1: Ya, berusaha untuk kemudian memperlebar jarak ya.
0: Memperjauh ya.
1: Setelah tadi hanya selisih 1 saja. Tapi tadi yang menarik adalah Bung Deddy sampaikan ya, bahwa temponya seperti diturunkan begitu ya, dari permainan. Apakah ini kemudian menunjukkan salah satu bentuk dari game plan-nya dari coach? Atau memang masalah stamina ini yang mulai menurun hingga tempo permainan jadi cenderung terlihat melambat?
0: Resiko tim yang tempo tinggi, tidak ada pergantian pemain, tentu akan membuat stamina lemah atau kendor ya. Nah, itu salah satu kenapa mereka menurunkan tempo permainan, karena sudah lelah, endurance-nya berbeda. Ya, seperti saat pertama set kedua kan langsung melesat jauh unggulan. Sekarang sudah bisa didekatin.
1: Sekarang ada di 12-13, hanya berjarak kembali 1 poin.
0: Oh.

0: back attack yang efektif.
1: Yes.
0: Dilakukan oleh Made Harin Mayena. Ini jump shot, apakah bisa ace atau error kembali? Oh, masih bisa okay. Masuk ya. Oh. Kali ini berhasil.
1: Another point.
0: Ya, variasi yang dibangun dari Gareksa ya. Mulai ada percaya diri ya dari mereka. Karena mereka sudah bisa mengejar dari ketinggalan cukup jauh. Sudah makin mendekat, hanya selisih satu angka saja.
1: Selisih satu angka, kita lihat tadi tampak ada beberapa kali kondisi.
0: Ini yang membuat lawan naik lagi.
1: Ya.
0: Padahal tidak boleh error ya, yang namanya sudah mengejar. Udah bagus, bahkan pengennya disamakan. Tapi ya, justru mereka membuat kesalahan sendiri.
1: Oh,
0: masih bisa. Cukup cermat, walaupun tidak ada serangan balik. Keluar, ya. Error-error sendiri ini nih, yang banyak. Buat mental lawan naik lagi, bangkit lagi.
1: Ya, kita lihat ini tayangan ulangnya tadi ya. Bagaimana kemudian coba dikembalikan bolanya, namun ternyata justru error.
0: Ya, betul. Ya. Kali ini ada technical timeout yang kedua. Ya, masih tetap cukup badak unggul walaupun dengan 3 angka. Ya, apakah bisa keluar dari tekanan para pemain-pemain Gareksa ini?
2: Sama. Terus.
3: Yo.
2: Sing bebas mainnya sing bebas.
1: Oke. Ini yang terlihat jelas dilakukan oleh tim coach dari Gareksa Bumikarta ini.
0: Gareksa mau tidak mau harus bermain kembali dengan posisi cepat karena mereka tim Sukun sudah lelah ya, sudah mulai kendor staminanya. Nah, ini harus dimanfaatkan. Iya, masih bisa.
1: Oh.
0: Ya. Ya, tadi bermain dengan bola cepat seperti ini tadi. Harus mereka mainkan untuk bisa mengejar ketinggalan. Ya, dengan bola quick tadi. Ya, karena kayak saya melihat tim intinya ada 5 pemain yang tidak diganti-ganti dari tim
1: Badak.
0: Iya. Kalau saya bilang variasi nekat. Kenapa? Bola nggak sampai dipaksakan bola quick. Akhirnya itu yang terjadi. Dia terlalu memaksakan mau main quick. Harusnya dia masih bisa ketempatan dari posisi 4 ada orang, dari posisi 2 bahkan back attack. Ya kurang cermat. Hingga satu angka lagi selisihnya. Oh. Iya. Kembali bisa memimpin ya.
1: Yes.
0: Walaupun hanya 2 poin.
1: 17-15. Bima Setiawan coba kembali serve. Jadi kembalikan bolanya.
0: Masuk.
1: Satu ya. Dikejar lagi oleh Gareksa.
0: Ya.
1: Bumikarta.
0: Ya cukup baik tadi bagaimana serangan yang dibangun dari posisi 2. Nah ini kelemahan dari tim ini. Sukun Badak banyak error dari posisi 2. Oh, kembali poin untuk Sukun Badak melalui back attack.
1: Dengan adanya error yang dilakukan oleh individu ini, apakah kemudian strategi dari pelatih harus disesuaikan ini, Bung Denny?
0: Ya, memang kan tim tuh ada yang kemampuannya sama, ada yang kemampuannya beda. Nah, mungkin kalau mau mengganti pemain dengan kualitas yang dibawahnya agak riskan.
1: Ya.
0: Harus sama paling tidak. Secara bergantian bisa dirotasi. Tadi error tadi serve dilakukan oleh para pemain cukup Badak.
1: Menambah poin bagi Gareksa Bumikarta.
0: Oh. Kembali Made Harin Mayesa. Berikan tambahan poin walaupun sudah dilakukan 2 blocking. Namun masih tebus, ada celah. Oh, baik sekali. Kembali isi 1 angka.

0: harus cermat. Iya, baik sekali koordinasi yang tidak baik. Kali ini angka sama.
1: Ini ya, satu posisi kalau kita bicara di angka belasan. Ini kali pertama ya, kemudian sama-sama. Kalau tadi kan saling mengejar satu-satu poin, dua-dua begitu. Kalau ini bahkan di antara tiga set, poin tertinggi bagi Ganeksa Bumi Kartai.
0: Padahal harapannya kalau Ganeksa bisa meraih angka, akan mendahului ya pertama kalinya ini. Ini seru ini ya. Artinya tidak boleh lengah lah. Satu poin pun sangat berharga di poin krusial menjelang angka 20.
1: Tapi tentu saja kita lihat bersama bagaimana kemudian kejar-kejaran ini terjadi. Ya. Pas ada pula error yang terjadi sehingga membuat Namun kita lihat nampaknya semangat untuk terus mengejar ketertinggalan terus dilakukan oleh Ganeksa Bumi Karta. Apa ini penyesuaian yang dilakukan strateginya oleh yang dilakukan para coach?
0: Serangan dari posisi 2.
1: Ya.
0: Itu yang menjadi titik lemah dari tim. Ah, tidak masuk. Ya. Oh. Ternyata masuk melewati celah yang ada di bloker. Iya, terlambat tadi mengantisipasi bolanya. Tangannya kurang masuk.
1: Oke. Okay. Ya. Boleh dilanjutkan dari Bung. Berarti artinya adalah serangan-serangan dari posisi 2.
0: Baik, posisi 2 kelemahan dari tim Sukun Badak. Mereka serang terus dari sana hingga angka kembali mendekat.
1: Yuk.
0: Oh, tas out. Ya, cukup cermat tadi. Bagaimana serangan yang dibangun mampu memperlebar jarak menjadi 2 angka. Ya, untuk memutus poin perolehan dari tim Sukun Badak diminta time out. Nah, apakah strategi ini berhasil dengan menurunkan tempo sehingga kesalahan ada di pihak Sukun Badak atau justru tim dari Ganeksa tidak bisa keluar dari tekanan? Kita lihat tentunya kualitas serve yang dibangun oleh tim Sukun Badak sangat menentukan. Di sini ada Febri selaku Rifki selaku kapten. Oh, masih baik.
1: Oh,
0: tidak lewat. Sayang sekali.
1: 23-20.
0: Ya.
1: Ketelitian, kesabaran.
0: Betul, ya.
1: Juga bermain penting nih ya dalam kondisi saat ini. Oh.
0: Sayang memang sudah mendekat namun di angka kritis membuat kesalahan yang fatal.
1: Yes, yes, yes. Time out kemudian harus dilakukan.
0: Ya. Time out kedua dicoba oleh coach dari tim Ganeksa, Dadang Mustafa, apakah berhasil untuk membalikkan keadaan?
1: Yes, yes.
2: Termat. Kocok lagi. Resep dulu.
1: Oh ya. Poin-poin krusial yang bisa kita katakan cukup dramatis tadi ya.
0: Sangat betul sekali ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Betul sekali. Kembali menjauh selisih 4 angka cukup sulit.
1: Iya.
0: Dan hanya 1 angka lagi match point bagi tim Sukun Badak untuk menyelesaikan pertandingan menjadi 3-0.
1: Oh, tadi lagi-lagi seperti disampaikan error-error. Diharapkan bisa diminimalisir ini agar tidak memberikan keuntungan bagi tim lawan.
0: Ada 3 kesempatan match point bagi tim Sukun Badak.
1: Mengingat ini adalah set ketiga.
0: Ya, kita lihat apakah pergantian serve ya, tentunya serve ini. Ya, mereka akan melakukan serve.
1: Kita lihat tentunya bagaimana Oki Alexander ditarik keluar ya tadi.
0: Cukup mengkhawatirkan karena dengan pemain baru masuk. Dengan mengganti di sektor. Oh, ternyata batal diganti.
1: Oh, batal diganti.
0: Ganti.
1: Oki tetap.
0: Ya. Sepertinya apa yang saya ngomong Didengar. Ya. Langsung ya, agak riskan mengganti pemain di poin-poin terakhir, apalagi di serve. Oh, justru diminta time out ya.
2: Satu poin ya, satu poin penting. Yuk, satu poin, fokus mesin, langsung gas. Yuk, fokus ya, fokus lagi yuk.
0: Itu agak riskan, tapi dengan 3 poin ini mereka bisa melakukan berbagai variasi serangan.
1: Ya, tapi di sisi lain kita juga harus bisa mengapresiasi bagaimana kemudian Ganek Sabumikarta ini bisa mengejar atau setidaknya memperkecil jarak dibandingkan 2 set sebelum. Baru tadi saya sampaikan bagaimana upaya mengejar poin demi poin di 2 set sebelumnya yang berjarak cukup jauh. Namun kemenangan 3-0 diraih Sukun Badak atas Ganek Sabumikarta dengan 25-21. Tapi kalau kita lihat angkanya ini Bung, dan tentu ada perbedaan signifikan dari pola permainan ya.
0: Ya, betul sekali, di set ketiga ini ada perbaikan permainan di mana mereka mampu keluar dari tekanan untuk menjauh, mendekat kembali, menjauh lagi. Nah ini masih stabil ya, tim itu masih kurang bagus irama permainannya, kadang main cepat, kadang main lambat. Ada beberapa keunggulan mereka di mana posisi 2 menjadi kelemahan ya, tim dari Sukun Badak.
1: Iya, tentunya untuk pertandingan di hari kedua esok Sukun Badak ini akan berhadapan dengan Samator, sementara Ganeksa Bumikarta akan berhadapan dengan DPUPR Gerobokan. Seperti apa jalannya pertandingan termasuk diantaranya setelah ini, kita masih ada pertandingan ketiga di hari ini. Untuk itu pastikan Anda tetap menyaksikan SBY Cup 2026 tentunya bersama kami.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
7: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
5: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kesabaran Nabi Ayub bukanlah sekedar cerita, melainkan pelajaran iman dalam menghadapi ujian hidup yang sesungguhnya.
1: Digambarkan itu bahwa Nabi Ayub itu dia punya penyakit kulit. Sehingga dari penyakit kulitnya itu cara Allah menguji.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, kesabaran Nabi Ayub ketika ujian datang bertubi-tubi. Kamis 14 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3.

0: 2026 kemenangan 3-0 ya. Diraih oleh Sukun Badak atas Ganeksa Bumi Karta. Sejumlah highlight tentu jadi fokus kita pada pertandingan tadi ya, ya. Bung Denny.
1: Ya, saya melihat memang kekurangan ya daripada pemain Ganeksa banyak. Artinya ketinggalan di set pertama cukup banyak, ketinggalan di set kedua cukup banyak. Namun di set ketiga mulai berubah. Tempo permainan mereka lebih cepat dan berani main dari posisi dua. Dari posisi dua itu kelemahan dari tim dari Sukun Badak.
0: Baru bisa menganalisis set ketiga ya. Tapi memang harus mengakui keunggulan dari Sukun Badak begitu untuk menang 3-0 atas Ganeksa Bumi Karta. Dan sekarang saatnya kita untuk berbincang bersama rekan kami. Sudah ada Neksa yang ada di sana. Silakan Neksa.
2: Baik, terima kasih banyak Mayfri dan juga Bung Denny. Salam bola voli. Spike, spike, spike, Spikers Mania. Luar biasa, tadi pertandingan kedua pada hari ini di SBY Cup hari pertama. Tadi pertandingan juga cukup sangat sengit ya. Dan sekarang Neksa sudah bersama Coach. Dan kita langsung saja say hi untuk Coach. Hi lo Coach. Boleh kenalan dulu, apa kabar? Namanya siapa Coach?
3: Dadang Mustafa dari Ganeksa.
2: Oke Coach, tadi kan cukup sengit ya pertandingannya ya. Tadi sempat juga susul-susulan untuk secara skornya. Dan ini Neksa ingin tanya, strategi yang sudah berjalan ini apakah sudah terlaksana sesuai dengan rencana? Apakah tadi sebenarnya strateginya belum sesuai dengan rencana nih Coach?
3: Ya. Kalau untuk strategi mungkin kita belum berjalan dengan baik ya. Karena resip kita hari ini kita kehilangan sentuhan. Terus terang kita kehilangan sentuhan dalam resip. Jadi serangan kita dengan postur yang sekian mungkin kita harusnya memaksimalkan variasi. Tapi karena resipnya tidak sesuai rencana jadi mungkin aja kekacauan gitu Mbak. Ya kira-kira begitu.
2: Baik Coach, jangan bersedih hati, masih ada esok hari, masih harus semangat juga yang pastinya. Dan ini kan berarti belum sesuai dengan rencana gitu ya Coach ya. Dan ini evaluasi untuk selanjutnya di pertandingan esok ini kira-kira apa yang harus diperbaiki Coach?
3: Tentu evaluasi kami, kita perbenahan di resip. Di resip kemudian di middle block. Karena middle block kita yang hari ini belum bergabung ada satu pemain Mbak. Itu middle block utama kami. Jadi mungkin kita berbenah di resip sama di block. Kira-kira begitu. Sama semangatnya kurang dikit.
2: Oke, berarti besok kita harus lebih semangat lagi Coach. Terima kasih banyak sudah boleh ngobrol-ngobrol. Semangat untuk esok hari, jangan berkecil hati. Besok pasti lebih semangat lagi. Terima kasih banyak Coach. Baik, selanjutnya kita akan menampilkan pertandingannya. Tapi sebelumnya, Neksa juga akan ngobrol dulu barengan sama Coach yang hari ini timnya sudah menang. Halo Coach, apa kabar? Selamat ya Coach, boleh kenalan dulu dengan siapa?
4: Dengan Agung Seganti.
2: Oke Coach, ini gimana nih perasaannya menang di pertandingan pertama hari ini?
4: Ya, pertama senang dan kita bisa meraih kemenangan dan senang. Tapi kita tetap fokus buat pertandingan berikutnya.
2: Oke, ini berarti strategi yang dijalankan sudah sesuai rencana kah?
4: Ya betul, tadi kita tekan dengan sub service kita nyerang. Jadi mereka nggak bisa bermain variasi, nggak bisa. Jadi cuma satu arah bola, jadi kita antisipasi serangan berjalan dengan baik.
2: Oke, luar biasa. Dan yang pastinya, ini boleh dikasih tahu dong kunci kemenangan untuk pertandingan hari ini. Selain tadi, servisnya juga luar biasa ya Coach ya?
4: Ya, terutama di servis, terus juga blok, pertahan kita, bola-bola counter kita, banyak poin. Jadi kita bermain luar biasa anak-anak sekarang.
2: Oke, kalau kayak gitu Coach, boleh dong dikasih tahu ya mungkin tipsnya nih ke depannya ya. Biar lebih semangat lagi untuk di pertandingan selanjutnya. Kira-kira apa nih strateginya atau mungkin dari kebugarannya harus fit banget?
4: Enggak, yang jelas kita semua tim sama persiapannya, pasti mereka udah persiapan semua. Dan gimana kita bikin suasana mereka pertandingan enjoy, happy. Karena SBK pertama ini ya sangat-sangat luar biasa. Menurut saya mereka juga antusias. Jadi kita bikin happy aja.
2: Oke kalau gitu. Coach sekali lagi terima kasih banyak. Semangat dan juga selamat atas kemenangannya. Sampai bertemu di esok hari. Sekali lagi congratulations. Dan yang pastinya kita akan menonton lagi selanjutnya pertandingan yang ini juga cukup lumayan sengit gitu ya. Kalau gitu langsung saja kita kembalikan ke Mayfri dan juga Bung Denny. Silakan.
0: Yes, thank you Neksa. Tadi Coach Dajang juga mengakui ya. Coach Dajang ini mengakui bahwa kelemahannya adalah strategi belum berjalan dengan baik, receive-nya belum optimal, ya. Dan harus ada evaluasi di sana, terutama dengan mengakui bahwa salah satu middle block andalannya juga belum hadir di sini. Itu menjadi hal-hal yang membuat akhirnya belum bisa optimal tampil hari ini, Bung.
1: Ya, betul sekali. Karena memang pada saat di lapangan, mereka langsung merasakan ini ternyata nggak berjalan sesuai rencana. Dan receive itu menjadi kendala utama karena nggak bisa variasi. Makanya set pertama, set kedua mereka kayak bisa berkutik terlampau jauh tinggalan. Set ketiga mereka bisa bermain variasi karena apa? Lawan sudah mulai turun, sudah mulai kendor.
0: Iya, dan kita simak bersama ini sesuai dengan statistik ya. Di mana attack juga memang banyak terus dilakukan Sukun Badak, 44 berbanding 30. Sesuai dengan apa yang disampaikan Coach Agung tadi ya. Tujuannya atau targetnya adalah memang menciptakan game plan yang banyak menyerang. Kita lihat dari attack-nya ada 44 sama kami. Karena setelah ini kita akan kembali menyaksikan pertandingan ketiga hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Halo, selamat sore. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia News Flash bersama saya, Heranov Al-Bashir. Kita ke informasi pertama, 4 orang dalam satu keluarga tewas akibat kebakaran sebuah rumah di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu pagi. Seluruh korban diduga tewas akibat terlalu banyak menghirup asap tebal kebakaran.
1: Sebuah rumah di Jalan Agung Perkasa 4, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, terbakar Rabu pagi. 4 orang pemilik rumah yang terdiri dari sepasang suami istri dan orang tuanya yang sudah lansia meninggal diduga terjebak dan terlalu banyak menghirup asap akibat kebakaran. Sementara 2 pekerja rumah tangga menderita luka ringan. Menurut keterangan petugas, kebakaran pertama kali diketahui anak korban yang ketika itu sedang keluar rumah. Ketika pulang, ia melihat asap tebal keluar dari rumahnya, ia langsung meminta pertolongan.
2: Kemudian ada satu lagi yang keluarga yang selamat. Pada waktu itu, si anak ini sedang keluar rumah, kemudian pas dia kembali menemukan bahwa ada kepulan asap sehingga memanggil pemadam kebakaran pada saat itu.
3: Para korban posisinya semuanya di kamar, Pak, karena korban ini meninggalnya karena asap, bukan karena terbakar.
4: Di lantai berapa aja, Pak?
3: Untuk korban ada di lantai 2, yang di lantai 1 juga ada 2.
1: Pada Rabu siang, api sudah berhasil dipadamkan. Polisi telah melakukan olah TKP, meski ada dugaan kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik pada salah satu AC di rumah korban, polisi tetap melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti peristiwa tersebut. 4 jenazah korban saat ini telah berada di ruang jenazah Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur. Gunawan Sugro, Jakarta.
0: Pemirsa, awasi anak Anda agar terhindar dari peristiwa berikut. Bermain di sekitar saluran drainase, ada seorang bocah terpeleset dan masuk ke dalam gorong-gorong. Naas, bocah 9 tahun itu ditemukan tewas. Nah, sementara itu seorang santriwati di Banyumas, Jawa Tengah tewas akibat terpeleset saat tengah berswafoto bersama teman-temannya di Curug Kenesia.
5: Kepanikan terjadi saat MA, bocah 9 tahun, terseret arus deras dan tenggelam di saluran drainase di perumahan Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan

0: Kecamatan Pombala, Kabupaten Kolawa, Sulawesi Tenggara pada Selasa sore. Menggunakan alat seadanya, warga berupaya mengeluarkan tubuh korban yang terjepit di bawah struktur beton saluran air. Isak tangis histeris keluarga pecah saat tubuh lemas bocah kelas 2 SD itu berhasil dikeluarkan dari lubang drainase. Warga langsung melarikan korban ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Insiden ini bermula saat korban dan teman-temannya bermain di sekitar saluran drainase. Debit air yang meningkat drastis dan arus yang kuat diduga menyebabkan korban terpeleset dan masuk ke dalam gorong-gorong. Keceriaan outing di Curug Kenesia Baturaden berubah menjadi kepanikan saat seorang santriwati dari Zam-Zam Integrated Islamic School Banyumas, Jawa Tengah diketahui tenggelam pada Selasa pagi. Santriwati berusia 16 tahun itu terpeleset dan jatuh saat berswafoto bersama teman-temannya. Tim SAR gabungan yang mendapat laporan langsung melakukan pencarian di sekitar curug. Setelah 2 jam pencarian, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Margono Soekarjo Purwokerto untuk dilakukan visum.
1: Atas nama Anindita, Anindita perempuan 16 tahun terpeleset dan tenggelam. Kejadian sekitar 9 sudah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat.
0: Diketahui korban sedang mengikuti outing kelas bersama rekan-rekannya selama menjalani giat hafiz di Diklat Baturaden. Kasus ini dalam penyelidikan aparat kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, Polres Jayapura menetapkan 9 orang sebagai tersangka kasus perusakan Stadion Lukas NMB pasca pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC yang berlangsung pada Jumat lalu. Kasat Reskrim Polres Jayapura KP Alamsyah Ali menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sebanyak 34 orang terkait insiden tersebut. Polisi juga tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah seiring pengembangan penyelidikan yang masih terus dilakukan. Sementara itu, dari hasil penyelidikan diketahui kerusakan akibat kericuan yang terjadi pada Jumat lalu itu, sejumlah orang merusak 16 bangunan, 21 kendaraan roda 4, dan 11 sepeda motor.
3: Yang kita amankan itu sekitar 34 orang, yang kita tetapkan tersangka baru 9, kemungkinan akan ada tersangka lainnya lagi. Total keseluruhan kerugian yang di dalam stadion ya, di luar dari Curanmor, itu dari hasil olah TKP ada 16 bangunan yang mengalami rusak, kendaraan roda 4 21 unit, kendaraan roda 2 11 unit. Dengan rincian, total kendaraan dinas Polri ada 7 unit, kendaraan roda 4 dinas Kejaksaan 1 unit, dan kendaraan roda 2 dinas Polri ada 4 unit.
4: Masyarakat TNI Polri yang hadir sampai dengan hari ini sudah 3.800 orang ya, sudah untuk membantu membersihkan ini. Kita berharap ke depan kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi.
2: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan menyerahkan uang hasil penertiban kawasan hutan senilai 10,27 triliun rupiah dan lahan seluas 2,3 juta hektar kepada negara di gedung kejaksaan.

0: Seluruh dananya akan disetor ke kas negara melalui Kementerian Keuangan. Nah, sementara lahan yang diserahkan ke negara adalah lahan yang berasal dari berbagai sektor mulai perkebunan sawit hingga pertambangan. Penyerahannya dilakukan dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, kemudian dilanjutkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sebelum dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara.
1: Pada hari ini, Satgas PKH telah kembali meneguhkan komitmennya dalam menegakkan kedaulatan hutan sekaligus menangani kebocoran kekayaan negara yang bersumber dari alam Indonesia. Oleh karena itu, tumpukan uang ini di depan ini bukan sekedar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kooperatif. Hal tersebut sejalan dengan semangat pemerintah melalui Satgas PKH telah mengembalikan penguasaan negara atas lahan di kawasan hutan dan penerimaan negara yang bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa di mana kekayaan alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yang luas.
0: Tim penyidik Jam Pidana Khusus Jaksaan Agung menetapkan dan juga menahan LSO pemilik TPT TSHI dalam kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013 hingga 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyebut LSO sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik sehingga dilakukan penjemputan paksa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. LSO diduga memberi suap pada HS yang saat itu menjabat sebagai anggota ombudsman terhadap kewajiban pembayaran penerimaan ke negara bukan pajak PT TSHI kepada negara yang nilainya mencapai 130 miliar rupiah.
2: Di mana yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan tidak mengindahkan, tidak hadir. Dan kemudian tim penyidik melakukan pemanggilan secara paksa dan yang bersangkutan diamankan di salah satu rumahnya di daerah Jakarta Selatan dan langsung diperiksa sebagai saksi. Kemudian dilanjutkan dengan berdasarkan alat bukti, baik itu saksi-saksi, alat bukti dan yang lainnya, juga keterangan ahli, langsung saat itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan terhadap yang bersangkutan tadi pagi sekitar jam 2 pagi langsung dimasukkan ke rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.
0: Kita ke kasus narkoba. Sat Narkoba Polresta Kota Bogor, Jawa Barat mengungkap ke modus baru transaksi narkoba partai besar usai menangkap seorang kurir pada Selasa siang. Petugas menyita barang bukti 1 kg sabu yang disembunyikan di bagasi jok motor. Di lokasi lain, Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis ekstasi, sabu hingga cartridge vape mengandung etomidet di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam pengungkapan kasus itu, polisi mengamankan 2 terduga pelaku beserta ratusan butir ekstasi dan sejumlah barang bukti narkotika lainnya.
3: Salah satu kurir narkoba ini diringkus Sat Narkoba Polresta Kota Bogor, Jawa Barat saat hendak memindahkan narkoba jenis sabu yang baru dikirim 2 hari lalu pada Selasa siang. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti sabu seberat hampir 1,5 kg yang disembunyikan dalam bagasi jok motor. Sebelumnya, jejak pelaku terungkap setelah polisi mendapatkan laporan dari pengecer narkoba yang lebih dahulu ditangkap. Hasil pemeriksaan sementara Selasa siang, modus peredaran sabu tergolong baru karena pelaku biasa bertransaksi tukar unit motor yang sudah dibekali sabu kiriman dari bandar yang kini masih buron.
4: Mendapat perintah dari seseorang untuk pergi ke Salabenda, Kabupaten Bogor. Di situ sudah disiapkan satu buah motor Honda Beat. Selanjutnya sabu disimpan di dalam kotak Honda Beat. Langsung tersangka membawa motor tersebut ke rumahnya. Dan alhamdulillah beberapa lama kita mendapat informasi bahwasanya pesawat akan mengedarkan sabu tersebut. Untuk sabu-sabunya dia sendiri sudah menjual 3 kali.
3: Polisi masih memburu bandar besar yang identitasnya sudah dikantongi. Dalam kurun waktu 2 pekan terakhir, polisi telah mengungkap peredaran puluhan ribu obat keras.

0: industri tembakau sintetis dan ekstasi senilai lebih dari 5 miliar rupiah. Unit 5 Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika di apartemen kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu dini hari. Narkoba jenis ekstasi dan vape etomidate ini disinyalir diedarkan di tempat hiburan malam di kawasan Tangerang, Banten. Dalam pengungkapan kasus, polisi menangkap dua terduga pelaku berinisial BS dan HS. Dari tangan pelaku, polisi menyita 201 butir ekstasi berbagai jenis, 10 cartridge mengandung etomidate, 3 cartridge etomidate sisa pakai, sabu seberat 9,5 kg, serta sebuah handphone. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, salah satu terduga pelaku diketahui berperan sebagai pengedar narkoba yang kerap memasok barang haram ke tempat hiburan malam di wilayah Tangerang.
1: Di mana pengungkapan ini dilakukan pada hari Rabu, 6 Mei 2026, berlokasi di Apartemen Osaka Riverview, Kosambi, Tangerang, dengan melibatkan dua orang pelaku yang berinisial BS dan juga HS. Pelaku berinisial BS ini adalah seorang pengedar yang sering mengedarkan narkoba di tempat hiburan malam di wilayah Tangerang.
0: Dua terduga pelaku dan seluruh barang bukti berada di kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan kasus lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi lain, demi mendapatkan beras 20 kg dan minyak kita 5 liter, warga di Kelurahan Batu Sari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, rela antri sejak pagi. Nah, sementara itu menyiasati tingginya harga, sejumlah pedagang menjual barang dalam kemasan ekonomis seharga Rp5.000 per liter atau per paketnya.
3: Ratusan warga memadati halaman Kelurahan Batu Sari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten sejak Rabu pagi. Mereka rela mengantre dan berdesakan demi mendapatkan bantuan pangan yang disalurkan Bulog berupa beras 20 kg dan minyak kita 4 liter. Seorang warga, Luciana, mengaku bersyukur bisa mendapat bantuan beras dan minyak kita yang saat ini langka dan mahal harganya.
4: Alhamdulillah dapat bantuan.
5: Apa aja bantuannya?
4: Beras sama minyak, bantuannya buat pasal. Sering-sering bantuannya, Pak, biar dapat minyak lagi.
3: Kasih Kemas Kelurahan Batu Sari, Santo, mengungkapkan total 3.440 karung beras dan 6.880 liter minyak kita disalurkan bagi 1.720 warga. Di tengah kenaikan harga sejumlah bahan pokok, sejumlah pedagang menyiasati demi tak kehilangan pelanggan, sekaligus membantu meringankan beban masyarakat yang ingin berbelanja. Lukina, pedagang di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, menjual bumbu dapur, kentang dan sayuran dalam kemasan yang dibanderol serba Rp5.000.
6: Kalau kita kan nggak langsung dari bandar,
7: iya.
6: Jadinya bisa kita jual serba Rp5.000 kalau sudah di kantor. Iya, ya untung lah.
7: Untung, Bu, ya. Kalau beli pada Rp5.000, ada yang nawar lagi nggak sih, Bu?
6: Ada.
7: Ada, Bu, ya? Nah,
6: kadang kita 10, nggak bisa. Makanya harus serba Rp5.000.
3: Para pelanggan menyambut gembira hal ini, terutama para ibu rumah tangga.
8: Oh, sangat membantu. Murah, terusnya ya kejangkau sama kita beli. Tenang sekali. Membantu.
9: Oh, sangat membantu, Pak.
7: Contohnya gimana, Bu?
9: Kita bisa beli banyak, Pak. Bermacam-macam. Bisa beli bawang, cabai, tomat. Beli ketangannya itu berapa?
7: Berapa?
9: 20.000.
7: 20.000. Berapa kilo setengah itu? Pengennya
9: meringankan kita, Pak, di rumah tangga.
3: Harga sejumlah komoditas terus naik menjelang Hari Idul Adha. Di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, harga cabai merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit merah juga naik dari Rp50.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara bawang merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan didampingi Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau langsung Pasar Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat Rabu pagi. Zulhas mengklaim harga minyak goreng di Pulau Jawa dan Sumatera telah sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Dari pantauan di lapangan, Zulhas mengklaim sejumlah harga komoditas seperti cabai keriting kini berada di kisaran Rp40.000 per kilogram atau turun signifikan dari harga sebelumnya. Nah, sementara harga telur ayam berada di angka Rp27.000 per kilogram di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Untuk menjaga keseimbangan antara harga di konsumen dan keberlangsungan nasib peternak, Zulhas mengaku telah menghubungi Dirut Bulog untuk segera melepas ratusan ribu ton cadangan jagung dengan harga subsidi ke sentra-sentra peternak petelur agar tak lagi membeli pakan dengan harga yang mahal.
5: Cek lapangan, karena pangan itu aman, beras lebih dari cukup, ya, telur berlebih, ayam sudah lihat sendiri tadi, cabai juga harganya sudah turun jauh, keriting 40 ribuan, ya, kemudian ayam tadi masih HET, telur yang agak terlalu murah, biasanya HET-nya 28-30, ini tadi 27, ya. Nah, kita harus jaga seimbang, jangan sampai ada beberapa peternak yang mengeluh. Dia kena dua, harganya di peternak, level peternak itu biasanya kan mereka terima 23 ribu ya. 23 ribu ini sekarang terimanya ada yang 20, berarti kan rugi. Tetapi jagungnya naik, pakannya, harga pakannya naik ya. Nah, tadi sudah kita cepat bergerak. Kenaikan harga pakan itu saya sudah telepon Dirut Bulog agar segera dilepas cadangan jagungnya Bulog.
2: Pemirsa, pemerintah tengah mengkaji skema baru tentang perpanjangan tenor KPR menjadi 40 tahun. Namun para ekonom justru memberikan peringatan merah terkait hal itu, terutama pada risiko bunga yang membengkak dan cicilan jangka panjang hingga di atas masa produktif masyarakat.
10: Sebagai langkah strategis agar masyarakat dapat memiliki hunian yang layak, pemerintah tengah mengkaji kebijakan perpanjangan tenor KPR hingga 40 tahun. Harapannya dengan waktu panjang ini dapat meringankan angsuran masyarakat sekaligus menjadi stimulus perluasan pasar properti. Di satu sisi, kebijakan ini memang berdampak baik, namun di sisi lain juga memiliki risiko struktural yang signifikan, terutama terkait masalah akumulasi bunga jangka panjang hingga potensi beban finansial melampaui usia produktif debitur.
11: Nah, total bunga yang jauh lebih besar itu, ini nanti pastinya, tenor yang jangka panjang itu pastinya akan berpengaruh pada tingkat suku bunga akan menjadi lebih besar. Nah, ini adalah konsekuensinya adalah tentunya finansial terbesar itu akan masuk kepada pembayaran bunga. Jadi semakin lama tenor, maka ini akan semakin besar akumulasi bunga yang dibayarkan kepada bank. Nah, dalam tenor 35 sampai 40 tahun itu, maka total uang yang dikeluarkan itu bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari harga asli rumah. Nah, ini kekurangannya. Yang kedua itu adalah ekuitas rumah melambat. Kenapa? Karena porsi cicilan di tahun-tahun itu, di tahun-tahun awal itu kan lebih banyak terserap untuk membayar bunga, Mbak, daripada pokok utangnya.
10: Menanggapi rencana regulasi ini, sejumlah masyarakat pun memiliki berbagai pandangan. Ada yang setuju karena dianggap memudahkan akses hunian bagi masyarakat kelas menengah, namun ada juga yang kontra karena kebijakan ini justru berpotensi memberatkan masyarakat.
12: Setuju sih untuk kebijakan pemerintah baru untuk perpanjangan KPR karena ini juga menguntungkan bagi masyarakat menengah untuk mendapatkan hunian yang layak gitu. Kemudian mungkin bisa dari pemerintah juga menerapkan kebijakan untuk mengurangi bunga cicilan.
13: Kalau menurut saya ini banyak kurangnya sih Kak. Kalau menurut saya itu di umur saya ya, misalnya umur saya 21 tahun itu kalau misalkan saya beli rumah sekarang itu kalau lunas pun umur saya udah 60-an gitu. Jadi belum tentu juga di umur saya dari umur 20 sampai ke 60 itu bisa punya waktu untuk mengumpulkan uang juga, punya tenaga juga dan belum tentu juga saya masih hidup. Terus juga kalau misalkan kita bahas dari masalah ekonomi pun, utangnya kan juga dari tahun ke tahun atau dari apa ya, dari beberapa tahun itu pasti meningkat gitu. Jadi buat saya pribadi sih

0: Buat saya ya agak kurang setuju, karena ini juga ujung-ujungnya malah memberatkan.
1: Perpanjangan tenor KPR masih dalam tahap pengkajian. Masyarakat diharapkan bijak dalam menghitung kemampuan finansial sebelum mengambil komitmen jangka panjang ini. Jangan sampai mimpi memiliki hunian justru berujung pada jebakan hutang seumur hidup atau kredit macet. Yak Marisa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Sekian CNN Indonesia News Flash pada kali ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.

0: informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Makeup 2026 bersama saya Mayfri Syari dan tentu saja
1: Denny Henry Wijaya.
0: Iya, Bung Denny, kita harus salam
1: ya.
0: Ini dulu nih, bola voli dulu biar semangatnya.
1: Betul, beda ya.
0: Bela.
1: Walaupun hari lanjut. Ketiga, pertandingan ketiga, tetap harus semangat.
0: Betul sekali, salam bola voli.
1: Spike, spike, spike.
0: Spiker,
1: Spiker Mania.
0: Luar biasa, di belakang kita saat ini adalah para tim yang baru saja tadi melaksanakan pemanasan menuju ke game ketiga hari ini ya. Di mana ada pertandingan antara Pasundan melawan Semarang Bang Jateng. Tentu saja pertandingan luar biasa yang akan kita saksikan bersama sesaat lagi. Ini dia antara dua tim yakni Pasundan dan juga

0: disapu bersih 2-2 3-0 kali ini atau di awal tadi pertandingan pertama dalam Pari Transmedia melawan Tirta Bagasasi dengan 3-0 langsung kemenangan diambil oleh Lavani Transmedia. Berikutnya juga ya, sama ya Bung Dani.
1: Ya, terus sekali dengan Tukun Badak dan Ganeksa Bumiara juga dengan 3-0. Nah, kita berharap pertandingan ini ada perlawanan.
0: Kita lihat ya. Ya,
1: ada perlawanan karena kalau lihat ini tim PON Jawa Tengah ada jadi Semarang Bangjaten. Tim PON Jawa Barat ada jadi Pasundan.
0: Ini kita akan saksikan bersama bagaimana kemudian persiapan dari masing-masing tim.
2: Sesaat lagi akan kita panggil.
0: Ini dia, sesaat lagi akan kita panggil kedua tim. Baik itu dari Pasundan maupun Semarang Bangjaten. Kita akan simak, ini dia para pemain yang bergabung hari ini. Ya.
2: Kapten dengan nomor punggung 13, Muhammad Ridwan. Nomor punggung 3, Wildan Aditya. Nomor punggung 4, Rafa Dianto. Nomor punggung 5, Fajar Pamungkas. Nomor punggung 6, Raden Kaya. Nomor punggung 7, Irfan.

Nomor punggung 9, Rizky Al-Amro. Nomor punggung 10, Hazel Satya. Nomor punggung 12, Isan Muhammad. Nomor punggung 15, Fikri Mustafa. Nomor punggung 17, Ujang Nandar. Nomor punggung 18, Chef Indra. Nomor punggung 11, Fadlan Fadlula. Tim Pasundan didampingi oleh Coach Anwar Sadat. Dan dari tim Semarang Banjateng, Kapten nomor punggung 5, Bagus Wahyu Ardianto.

Nomor punggung 14, Andi Purnomo. Nomor punggung 1, Farid Maulana Yusuf. Nomor punggung 2, Zafran Riza Himanda. Nomor punggung 3, Devan Rizky Hamdani. Nomor punggung 4, Arswenda Chandra Pradana. Nomor punggung 6, M. Ega Yuri Pradana.

punggung 9, Oki Damar Saputra. Nomor punggung 11, Shofi Kavi Budin. Nomor punggung 12, Stefanus Arlian Rizky.

datang didampingi oleh Coach Nur Widayanto.

Wasit yang bertugas. Wasit 1, Matsuri, wasit internasional. Wasit 2, Agus Setiono, wasit nasional.

0: Baiklah, sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan ini pertandingan antara Semarang Bang Jateng melawan Pasundan, di mana seperti yang tadi disebutkan oleh Bung Denny, ada sejumlah key player tentunya yang menjadi highlight-nya dari dua tim ini.
1: Betul sekali. Jadi kalau kita lihat dari Pasundan ya, apakah pemain dengan tinggi 2.1 meter dimainkan? Kita akan lihat. Namun di sana ada Ujang Nandar, ada Cep Indra, ada Fikri Mustafa. Itu langganan di tim Proliga juga. Mm-hmm. Juga ada Fauzan Ibras. Nah, kali ini Fauzan Ibras tidak ikut bermain. Dan di tim Semarang Bang Jateng juga ada pemain-pemain yang cukup banyak. Ya, antara lain adalah ada Oki Damar, Sofi Kapiudin, terus Diki Berliando. Nah, itu salah satu pemain-pemain yang sering bermain di kompetisi-kompetisi di Liga maupun di Livoli. Jadi cukup baik lah mereka.
0: Dan tentu saja perjalanan atau jalannya pertandingan hari ini dipimpin oleh wasit satu Matsuri dan juga wasit dua ada Agus Setiono, di mana pertandingan akan kita mulai sesaat lagi. Ini dia serve pertama.
1: Quick point. Pass out. Memang ciri khas pemain Jabar adalah seperti itu. Jadi senangnya bermain dengan bola-bola cepat.
0: Ini dia starting line up yang dipilih oleh Coach Anwar Sadat sebagai head coach dari Pasundan. Setelah itu di lapangan kita juga saksikan bagaimana 6 pemain itu menjadi starting line up.
1: Ya, baik sekali. Kalau lihat dari komposisi pemain, ya memang pemain muda-muda. Dan tentu saja Fikri Mustafa memberikan tambahan angka. Ini nomor 7, orang setter masih muda. Mm-hmm. Irfan Fauzan.
0: Ya. Tinggi 180.
1: Kombinasi blok yang cukup rapi, rapat. Tidak bisa ditembus.
0: Memang kalau bicara soal kombinasi.
1: Ya.
0: Ini Pasundan ini terkenal dengan kombinasi adanya pemain muda berbakat.
1: Betul.
0: Potensial. Ya. Termasuk diantara dari universitas maupun dari ini dia ya. Sempat juga menjuarai kejurnas voli U17 3 kali ya.
1: Betul.
0: Di 2019, 2022, 2024.
1: Karena mereka adalah klub di mana ada sekolahnya kan. Ada SMA-nya juga, ada universitasnya juga. Jadi mereka juga mengutamakan pendidikan. Justru kalau mereka membawa nama Pasundan, ada beasiswa untuk mereka, para mahasiswanya. Nah inilah salah satu keunggulan di mana selain membina bola voli, tapi mereka juga memperhatikan jalur pendidikan. Supaya bisa lancar setelah tidak bermain bola voli. Ya, sudah dilakukan. Masih mampu dikembalikan. Tertipu tadi gerakan dari libero. Ya, berharap bolanya tinggi namun bolanya agak menjauh di posisi 5 sehingga pergerakannya sudah maju terlebih dahulu. Iya, terlambat tadi. Wildan Aditya. Keluar, sayang sekali. Siap yang dilakukan oleh pemain muda. Wildan, kelahiran tahun 2006. Kali ini Arsveda. Kembali bola mampu dilesakan dengan baik oleh Isan Muhammad.
0: Ya. Serve kembali dilakukan oleh Isan Muhammad.
1: Kelahiran 2008, berarti memang masih muda.
0: Betul. Ya.
1: Lewat. Dari Oki Damar, memang bagus sekali tangan Fidal, harusnya memang idaman salah satu pemain bola voli Indonesia ada yang tangan kidal untuk timnas. Ada dua, Oki Damar dan Fauzan Ibras. Fauzan Ibras bertanding di Pontianak untuk memperkuat tim Indonesia. Mm-hmm.
0: Ini dia.
1: Oh, kembali.
0: Sementara Oki Damar memang ini memperkuat ya. Dari tim Semarang Bank Jateng menjadi salah satu key player.
1: Ya.
0: Dari Semarang Bank Jateng. Bank Jateng.
1: Masih baik, dikembalikan. Oh, baik, pelan saja. Itu pergerakan yang cukup cermat dilakukan oleh para pemain Bank Jateng.
0: Baik, kalau kita lihat di atas kertas, Denny, siapa yang kemudian tim mana yang lebih diuntungkan dengan adanya komposisi pemain yang disiapkan oleh para pelatih di pertandingan kali ini?
1: Kalau saya melihat di sini Nur Widayanto ini memang masih menerapkan pemain-pemain yang biasa ya berpengalaman di pertandingan Liga maupun di voli. Karena kemarin Nur Widayanto adalah pelatih yang membawa tim Putra Garuda Jaya. Nah, jadi Indonesia masih muda-muda lah pemain-pemain di bawah 21 tahun. Sukses juga. Oleh karena itu dia lebih percaya dengan pemain-pemain senior yang berpengalaman. Sedangkan dari tim Pasundan, Anwar Sadat ini didampingin Pak Agus Jumedi, kalau kita panggil Pak Boy, itu lebih mementingkan bagaimana regenerasi pemain. Buktinya hanya pemain-pemain yang muda-muda. Di sana hanya menyisakan Ujang Nandar dan Fikri Mustafa yang dimainkan. Yang selainnya muda. Ini salah satu pemain senior di Pasundan. Ya, Fikri Mustafa, jam setnya cukup baik. Namun keluar. Ini nggak boleh dipuji kayaknya. Baru dibilang cukup baik langsung keluar.
0: Iya. Tapi saja kalau kita lihat tadi dari poin yang dihasilkan ini 6-7 tadi. Bola keluar yang dihasilkan oleh Fikri Mustafa kemudian membuat Semarang Bank Jateng bertambah poinnya.
1: Oh, sama. Jadi yang satu, yang pertama bilang matur suwun, yang kedua hatur nuhun.
0: Hatur nuhun ya.
2: Oke, okay, denger ya. Yang servisnya flu coba jangan diarahkan ke kiri. Ya. Kalau yang jamsep sudah bebas, kalian cari.
3: Jamsep dari jam. Sabaran deh.

0: Metro Jaya, tim anak-anak Purwokerto di bawah 20 tahun.
1: Jaga di poin.
2: Yang memang saat ini menjadi head coach dari Semarang Bang Jateng, membawa squadnya untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama di hari ini yang dilakukan oleh Semarang Bang Jateng ya, pertandingan pertama bagi Semarang Bang Jateng.
0: Ya memang dengan komposisi pemain ini tentunya kalau lihat pengalaman memang lebih banyak pengalaman pemain Bang Jateng ya. Untuk dikaji kancah untuk level-level turnamen besar.
2: Turnamen nasional.
0: Ya.
2: Lalu bersemangat ini ya. Pemain tambahan untuk Semarang Bang Jateng. Selain dari serangan-serangan yang dilakukan sejak tadi, bagaimana kondisi atau pertahanan yang coba dilakukan ini, Bu?
0: Iya, saya melihat memang masih belum terlalu terlihat ya, karena masih serangannya masih monoton. Nanti kalau sudah ada poin di atas 15, nah baru bisa kelihatan bagaimana pertahanannya lebih kuat atau gimana. Nah, itu dia, baru kita bilang.
2: Baru disampaikan.
0: Baru boleh setting ya. Bola flashing tadi membuat tidak bergerak.

0: tim atau pemain-pemain dari Pasundan. Gerakan dari Alvin Dinata.
1: Coba dialau.
0: Betul, itu namanya variasi tumpuk atau bola sisa. Biasanya kalau tidak naik, bola quickernya akan diberikan kepada bola kedua. Ujang Nadar, salah satu pemain yang cukup senior. Oki Damar kembali. Ace berhasil melalui back attack dari posisi 2.

0: Bali S ya, 9 sama. Main
1: dilakukan ya. Kang kapten ya.
0: Ya.
1: Bagus Wahyu Ardianto.
0: Yang cukup baik tadi dari Fitri Mustafa. Ya, nomor 7. Cukup cepat. Lagi-lagi komunikasi yang kurang pas, hingga bolanya ketinggian. Sudah ditutup. Cukup cermat tadi dari Ihsan Muhammad. Ivan Fauzan.
1: Kejar-kejaran poin dilakukan ini ya. Tadi langsung bagus Wahyu Ardianto. Ini kita bisa lihat bahwa dari sisi usia ini juga
0: betul.
1: Senior ya.
0: Betul sekali senior. Dia salah satu pegawai timnas sekitar 10 tahun yang lalu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Dengan usia sekitar 37 tahun.
0: Ya. Afin Rinata, jumpshot. Masih bisa diterima dengan baik. Terlambat mengantisipasi dan jauh sekali untuk diselamatkan. Lagi-lagi, ini saling serang ini yang kita harapkan seperti ini. Baik, yang kita bisa lihat bahwa pertandingan ini cukup baik karena angkanya, ya betul sekali, angkanya mepet. Masih bisa. Sayang sekali.
1: Itu dia.
0: Tidak berani memberikan pukulan keras. Hanya placing saja dan sudah ditunggu oleh blok. Yang cukup rapat.
1: Arswenda.
0: Ya, sudah
1: ditunggu. Chandra Pradana.
0: Memang kurang nyaman tadi untuk Fikri melakukan spike keras. Masih bisa diterima. Keluar. Ya, memang bolanya kurang nyaman tapi tetap dipaksakan oleh Sofi Kavi Pudit dari Alang Yatang. Kali ini Ihsan Muhammad akan melakukan rooting jump shot. Disip bagus. Masih bisa diterima.
1: Bisa berkembalikan.
0: Ya, memaksakan posisi 4. Tidak keras, sayang. Sayang memang tadi harusnya berani melakukan pukulan keras ya. Walaupun bolanya kurang nyaman, namun hanya pressing saja justru dimanfaatkan oleh counter attack dari Fikri Mustafa dengan pukulan ke posisi 5.
1: Dengan kondisi seperti ini, momentum juga berpindah dari
0: betul.
1: Satu tim ke satu tim lain. Apa sebenarnya paling krusial ini melihat pertandingan ini?
0: Nah, jangan melakukan kesalahan, error-error yang mestinya nggak perlu. Seperti ini tadi ya, dari stop error. Nah, itu akan membuat lawan naik mentalnya. Dan ini pemain-pemain senior ya tentunya akan lebih mudah ya untuk recovery-nya lebih cepat mereka.
1: Ya, dengan pengalaman yang mereka miliki.
0: Betul.
1: Itu juga dari sisi mentalitas ya.
0: Ya.
1: Biasanya bisa riset.

0: pukulan hoki. Lihat begitu keras tadi jump serve-nya dan bola tangguh kembali disambar oleh para pemain Jateng menghasilkan poin tambahan menyamakan kedudukan 14 sama.
1: Kita lihat dari tadi ada penyelamatan bola yang luar biasa dilakukan oleh kedua tim.
0: Betul.
1: Ya.
0: Oh. Sudah bagus sebenarnya usaha dari Afid Renata, namun bolanya tidak mantul ke net ya, itu lolos. Kalau saja mantul mungkin ada bantuan untuk penyelamatan.
1: Iya.
0: Walaupun dia blok sudah dilakukan. Pukulan dari Rizky Al-Amro.
1: Sekarang.
0: Kembali keluar. Ya. Kurang cermat sepertinya.

0: Ya, saya melihat memang Mas Sundan ini cukup baik ya dalam pola serangan, pola menghadang atau bloknya dengan koordinasi yang cukup baik, rapat ya. Namun receive maupun serve-nya yang masih belum efektif untuk melakukan serangan.
1: Jadi selain error-error yang sebaiknya dihindari, apa nih kira-kira Bung Deni yang bisa membuat tim satu di antara lainnya ini bisa benar-benar menjauh gitu skornya?
0: Oh. Ya, kayak itu tadi. Ya, manfaatkan stop sebagai serangan, blok sebagai serangan. Mereka udah dua kali poin ya dari blok ya. Artinya itu yang tidak perlu usaha, tapi perlu. Nah, satu tadi terlihat Fitri Mustafa begitu puas dengan blok ace-nya.
1: Bang Fauzan,
0: kembali bola-bola cepat dimainkan. Ya, kalau sudah angka 20 tidak boleh terlalu jauh ya, tertinggal. Ya. Karena agak sulit mengejarnya. Ya, konsentrasi Alvin Trinata.
1: Semarang Bang Jatang berusaha untuk...
0: Ya. Masuk es, ya.
1: Oh.
0: Tidak ada yang mengambil antara pemain posisi 5 dan posisi 6 ya. Ribeiro, ya ragu-ragu tadi antara yes. Ribeiro karena bola menyentuh net terlebih dahulu.
1: Apakah akan ada challenge?
0: Oh ada, ya challenge ya. Dilihat apa kakinya Afin, apakah menyentuh garis belakang saat serve. Tapi tentunya challenge ini juga ada apa namanya faktor pendukungnya. Ada tim di sana yang melihat challenge aja karena kakinya menyentuh net pada saat melompat.
1: Sejak tadi kita lihat saling berbalas poin. Berlangsung dengan cepat, kejar-kejaran sejak awal pertandingan di set satu ini dimulai. Oh, bagaimana itu?
0: Oh ya, mulai masuk.
1: Wait, challenge adalah in or out.
0: Iya, yang diminta itu. Ya, ternyata yang diminta challenge aja ball in, ball out. Ternyata memang boleh masuk. Ya.
1: Kembali Afin Dinata.
0: Tidak boleh salah. Baru bilang kita. Ya. Kalau di angka kritis, poin kritis tidak boleh salah. Ya error-error begini yang membuat mental lawan naik.
1: Dan tentu saja tidak hanya itu, namun jarak poin juga semakin bertambah ini kali ini. Pak Sundan dengan 21 dan Semarang Bang Jateng 19. Kali ini satu dilakukan. Wow, keras sekali tadi ya.
0: Masih bisa dijangkau.
1: Dikembalikan.
0: Itu bagaimana Fitri Mustafa. Karena memang dia terkenal serangan yang sering menghasilkan poin dari posisi 2.
1: Ya.
0: 3 angka tertinggal. Cukup berat bagi Bang Jateng karena kesalahan-kesalahan yang sepertinya nggak perlu ya.
1: Apa yang kemudian sebaiknya bisa cepat di-recover ini Bung Deni dari Semarang Bang Jateng agar menghindari kesalahan-kesalahan. Begitu pula sebaliknya Pak Sundan. Karena sejak tadi kita lihat juga kejar-kejaran terjadi antara kedua tim.
0: Ya, bangun variasi serangan. Terutama bola-bola quick ya, karena kurang bagus juga untuk melakukan bola blokernya apabila dilakukan variasi serangan bola cepat. Nah ini yang harus dilakukan, artinya kalau bola cepat bisa main variasi, receive-nya harus bagus. Nah ini kuncinya, tidak boleh tidak. Kita lihat tadi dari
1: Wildan.
0: Oh, kembali kesalahan error. Mestinya nggak perlu pada saat dia mau serve, ternyata kakinya menginjak garis. Nah itu yang saya bilang kesalahan-kesalahan kecil yang tidak perlu tapi terjadi.
1: Ya akhirnya menambah poin bagi
0: lawan.
1: Semarang Bang Jateng. Serve.

0: sudah dilakukan dua blok, ada empat tangan di sana yang menutup untuk serangan yang dibangun dari tim Pasundan dan ternyata berhasil. Bola tersebut masuk ke dalam pertahanan Pasundan. Sudah semakin mendekat.
1: Dari jarak 22-21, artinya hanya ada selisih 1 poin. Kembali ya. Arahan dari pelatih.
0: Ya memang kalau di voli tadi kan ada angka krusial, angka 23. Nah mereka tuh ngejar angka 23. Biasanya kalau ada angka 23 di luar itu tim menang. Sayang tadi peluang dibuang oleh tim Pasundan.
1: Ya, mungkin itu saja poin ini.
0: Ya, pemain tertinggi masuk.
1: Raden Kaya berusia betul. 17 tahun ini ya.
0: Baru ulang tahun kemarin ya.
1: Baru ulang tahun kemarin ya ini. 11 Mei 2009 lahirnya. Dengan tinggi 2 meter.
0: Oh, ya. Ini salah satu anaknya legenda voli putri kita. Terjana.
1: Dilakukan Isan Muhammad. Ujang Nandar ada
0: betul
1: di sana.
0: Betul sekali. Kembali timing block yang pas ya dilakukan. Dan maksa dari pemain Bangkatan untuk melakukan kumpulan keras.
1: Fikri Mustafa ya. Dan Ujang Nandar berada tepat.
0: Betul. Satu poin lagi diperlukan untuk menyudahi set pertama ini bagi Pasundan.
1: Kita lihat. Dan lagi-lagi di poin-poin krusial ini. No error, error harus
0: benar.
1: Oh ternyata dari Bang Jatam justru bisa memanfaatkan. Dengan mempersempit jarak.
0: Ya, Hiki Berliando tadi, nah Hoki. Hoki harus cermat ya kalau dia error selesai.
1: Yes, nah. Itu dia.
0: Selesai pertandingan 25-22 di set pertama dimenangkan oleh tim Pasundan.
2: Set pertama dimenangkan oleh tim Pasundan dengan skor 25-22.
1: 2
2: menit sementara 1-0 untuk tim Pasundan.
1: Ya 25-22 ini kejar-kejaran terjadi antara Pasundan dengan Semarang Bang Jateng, tentunya keseruan masih kita akan saksikan ya, ya. Bung Denny. Usai jeda, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Halo Surabaya!
5: Apa kabar Medan, Horas?
4: Horas!
6: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
7: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
8: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
9: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
10: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
6: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.

0: lainnya untuk bisa mengungguli lawannya. Bung Deni.
1: Ya, kalau saya melihat tadi sampai dengan 18-18 sama angkanya. Begitu 19 langsung meninggalkan 21-19. Nah, pada saat angka 22-21 ada error serve yang dilakukan dari Bang Jateng. Itu yang membuat naik yang pertama. Yang kedua, bagaimana pelatih Anwar Sadat bisa memasukkan, berani masukkan Raden Kaya.
0: Yes, pemain itu, muda ya.
1: Betul, yang tinggi 2,1 meter hingga mental pemain lawan sudah mulai ciut karena di depan net untuk melakukan blok dengan orang yang tinggi agak sulit.
0: Itu menembus, tadi.
1: Ya, itu salah satu kuncinya. Tidak boleh error di poin-poin kritis di atas angka 20.
0: Yang menjadi penentu utama tadi keunggulan dari Pasundan. Kalau kita bicara melihat dari set 1, apa saja Bung Deni?
1: Ya, saya lihat ada pemain kunci. Pertama Fikri Mustafa. Yang kedua adalah Ujang Nandar. Yang ketiga Irfan Fauzan. Itu mampu memberikan bola-bola quick dengan rapi, dengan baik. Jadi pemain itulah yang kuncinya menurut saya. Sedangkan di Bang Jateng juga ada pemain cepat, ada Alvin juga bagus, namun terakhirnya kurang bagus ya. Ada Oki Damar juga sudah cukup baik.
0: Iya, artinya adjustment atau penyesuaian seperti apa yang sebaiknya bisa dilakukan oleh Coach Nur Widayanto ini untuk bisa kemudian mengambil set 2 ini, kemenangan diraih oleh Semarang Bang Jateng.
1: Dari awal kurangin error.
0: Ya.
1: Error, save error harus dikurangin. Yang kedua receive harus baik ke pengumpan dan lakukan variasi serangan dengan dari berbagai posisi.
0: Iya, melihat bagaimana kemudian kesiapan dari masing-masing tim sejak tadi ada mengejar poin yang terjadi. Kita tentu menanti lagi ya.
1: Ya.
0: Keseruan yang ada di set 1 kembali kita saksikan di set kedua yang akan berlangsung sesaat lagi. Kita simak bersama, ini dia first serve di second set.
1: Betul.
0: Iya. Yeah.
1: Dan masuk. Wow. Oh, kembali. Ya itu tadi yang saya bilang, bola-bola cepat.
0: Yes.
1: Ya. Dan ini ada perubahan susunan komposisi pemain di set kedua, di mana Raden Kaya langsung dimainkan di awal set kedua.
0: Yes.
1: Jadi ini, apakah strategi ini berhasil dari Anwar Sadat untuk langsung memainkan anak muda ya, di set kedua. Baru dipindah-pindah error ya. Jangan error. Kalau udah error sendiri, lawan sudah mulai naik.
0: Di tight game seperti ini,
1: ya.
0: Fokus, hindari error, dan tentu saja jalankan game plan sesuai dengan arahan dari pelatih. Seperti dia sempat menjadi kunci, bisa dikembalikan. Oh!
1: Sayang.
0: Yes.
1: Sebenarnya bolanya enak. Namun kurang tepat ya, kurang satu cepat. satu step lagi okay. Untuk mengejar bola yang memang tidak sampai. Mm-hmm. Namun dipaksakan untuk pukul keras, akhirnya tidak melewati net.
0: Yes. Lihat. Lihat. Wow.
1: Iya.
0: Blok dilakukan oleh Semarang Bang Jateng.
1: Ya.
0: Memperjauh jarak ya, poin antara Pasundan dan Semarang Bang Jateng.
1: Bolanya terlalu mepet dan sudah dipayungin oleh para pemain Bang Jateng. Itu yang membuat tidak bisa bergerak.
0: Oh,
1: kembali salah.
0: Ayo. Oh. Kita lihat masih ada kesempatan di sana. Namun.
1: Dua kali Raden Kaya melakukan kesalahan ya. Spike yang tidak sampai, tidak melewati net. Sayang sekali ya, padahal dengan tinggi 2,1 meter harusnya bisa lebih efektif untuk melakukan spike. Namun yang dilakukan oleh Raden Kaya justru tidak melewati net. Sayang.
0: Ya, evaluasi apa

0: efektif tadi Raden Kaya dengan masuk dan bisa memberikan kontribusi tambahan angka. Namun dua kali serangannya gagal.
1: Rizky Al-Amro kemudian masuk.
0: Oh, kembali gagal. Sering. Masih bisa diselamatkan.
1: Kunci pertahanan yang dilakukan oleh Semarang Bang Jateng sejauh ini yang efektif seperti apa?
0: Oh ya, saya melihat kembali Oki ya menjadi penyelamat atau penambah poin di mana bola yang sulit ya. Memang idealnya kalau tangan di dalam nyaman. Hey. Baik dari posisi 2.
2: Diki, servisnya tak suruh ke 1. Ya, nanti quicker sama posisi 2 siap. Oke.
0: Okay.
2: Kalau saya belum malah deketan malah bagus. Tadi kita dorong kok masih bawah, kok tak seri nono.
3: Bisa, bisa, sabar. Sabaran. Pak, nanti masih rondon-rondonnya. Pak.
0: Oke. Kalau memainkan pemain dari awal harus save semuanya, jangan sampai error dari awal ya, apalagi masih ketinggalan. Nah, ini yang harus benar-benar coach perhatikan bahwa setiap pemain itu beda-beda, mental mereka juga harus lebih siap karena ini kan pertandingan mau tidak mau levelnya sudah.
1: Ini works ya?
0: Ya, betul.
1: Berjalan nih ya. Ya. Apa yang tadi sempat disampaikan mungkin di saat time out oleh Coach Anwar Sadat langsung dieksekusi. Ya. Menambah 1 poin bagi Pasundan.
0: Oh.
1: Sayang sekali. Kali ini 1 poin tambahan lagi untuk ya. Semarang Bang Jateng. Kalau kita lihat sebenarnya keunggulan sejak tadi didapatkan oleh Pasundan. Setidaknya menutup set 1, 25-22 gitu ya.
0: Oh, S!
1: Oh!
0: Yang setnya menutup set terlebih dahulu. Dan kemudian set out pertama.
1: Yes. Oki Damar Saputra.
0: Memang kalau keunggulan cukup jauh nih harus bisa dipertahankan. Ya. Dengan baik tentunya tidak boleh lagi memberikan poin lawan secara gratis. Artinya error-error itu harus dikurangin. Karena kalau dia akan banyak error, otomatis walaupun tadi tertinggal nama nggak bisa dikejar.
1: Ya.
0: Nah ini bagaimana mental bertanding, bagaimana menjaga ritme permainan dengan ya. Pola seperti ini. Polanya bola cepat dan terus menjaga bloknya supaya rapat 2-2-2.
1: Ya. Pola seperti apa sih sebenarnya Bung Deni yang berhasil artinya sejauh ini sudah dilakukan oleh Semarang Bang Jateng yang kali ini bisa unggul begitu dibandingkan dengan Pasundan. Mengingat tadi di set pertama walaupun kejar-kejaran tapi kan Pasundan memang lebih unggul nih ya meraih kemenangan 25-22 di set
0: ya. Pertama. Menurut saya memang kalau pemain-pemain senior itu akan cepat untuk recovery-nya. Pemulihan akibat kesalahan-kesalahan yang secara beruntun. Namun di sini pemain Pasundan banyak pemain muda. Begitu mereka salah beruntun terus dilakukan. Nah ini untuk recovery pemulihan mereka agak lambat. Ya, nah ini yang perlu penyesuaian, perlu adaptasi menghadapi pola permainan yang dilakukan oleh pemain Bang Jateng ini.
1: Yes.
0: Back attack. Oh, berhasil. 3 blok. Ya. Yeah.
1: Ya,
0: betul. 1, 2 orang melakukan blok dan nekat juga tetap melakukan bola-bola tancap keras. Padahal kalau ke posisi 4 atau 2 lebih aman menurut saya.
1: Serve kembali dilakukan kali ini.
0: Tadi teknik dari Bagus Wahyu untuk melakukan bola sudah ketahuan oleh Ujang Nandar. Makanya dilakukan blok.
2: Oke, kamu di satu ya?
0: Rencana mau diumpah.
2: Gini loh, servisnya kan cenderung ke 5 sama 6. Jadi biar Andi bisa geser agak ke sini. Kamu ikut sini aja. Ya, biar Andi agak ke sini. Soalnya cenderung

0: servisnya kan agak kesini, ya. Jarang kesini, ya, makanya kamu ikut pura-pura masing aja. Tapi kalau bulan datang siap, ya.
1: Oke. Okay. Sabar,
2: ya. Dengan banyak error yang dilakukan oleh tim Bang Yateng, namun dengan keunggulan 4 angka atau separuhnya dari tim Pasundan, tentunya Bang Yateng harus bisa memindahkan bola. Artinya kalau mereka poin, akan dapat poin tambahan menjadi 9.
3: Kita lihat serve akan kembali dilakukan oleh Pasundan.
2: Oh.
3: Sekali,
2: iya. Ya ada, ya menyentuh perut sepertinya, ya. Kalau saya lihat dari sini, bola spike dari Bang Ganteng tadi menyentuh root atau pembatas net antena. Ya, itu yang membuat wasit menyatakan bola sudah keluar.
3: Ya.
2: Atau error juga.
3: Mm-hmm.
2: Sudah dua kali error secara beruntun.
3: Dilakukan oleh
2: Bang Ganteng.
3: Bang Ganteng.
2: Oh, keluar, ya.
3: Dan kali ini.
2: Kalau dari teknik, ya. Jump shot-nya Fitri terlambat untuk melakukan pukulan, ya. Memang teknik jump shot adalah 80 derajat bola di atas kepala. Nah, tadi bolanya sudah turun. Sehingga terlambat untuk melakukan false. Bolanya berada jauh meninggalkan lapangan pertandingan.
3: Kita lihat tadi juga serangan demi serangan dilakukan. Tapi selain itu pertahanan juga dilakukan oleh kedua tim. Seberapa besar begitu atau sebagaimana sebenarnya performa dari kedua tim?
2: Ya. Kali ini justru tim Bang Ganteng yang mampu ya menghadang ya. Rencananya mau dilangsungkan ke bola. Iya, namun sudah dijaga dengan cukup baik oleh Diki Berliando dan poin blok yang didapat.
3: Poin blok didapat.
2: Ya.
3: Ini performanya seperti apa, Bung? Berarti artinya sejauh ini sudah ada 6-10 unggul Pasundan. Unggul Semarang Bang Jateng atas Pasundan begitu ya maksud saya. Performa lini pertahanan dan serangan yang dinilai efektif dan harap dilangsungkan atau dilanjutkan.
2: Ini tadi secara beruntun dua kali kesalahan dilakukan oleh Pasundan. Tadi Fikri salah dan ini juga kembali salah. Jadi ya dua kali error secara beruntun untuk melakukan serve. Ini yang tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi.
3: Artinya apakah tekanan-tekanan ini juga mulai terasa?
2: Betul.
3: Ini game, semangat seperti ini. Skor tipis.
2: Ya. Oh. Ya, bola kijang. Spesialisasi dari Ujang Nandar memang seperti itu. Dia senang minta bola ke posisi 2 dengan berlari atau running back spike. Dan itu berhasil dilakukan karena kalau touch ball jauh atau sulit dikejar. Kembali S-Block didapat oleh tim Pasundan. Hal-hal yang seperti ini yang membuat tim lawan grogi, ya, artinya bola-bola yang harusnya bisa mendapat poin justru mereka mati sendiri.
3: Nah, error-error atau kesalahan-kesalahan yang mungkin beberapa kali tadi terjadi selain tentunya.
2: Kembali tiga kali secara beruntun, ini juga nggak boleh,
3: tapi ini berarti ya tadi lagi-lagi dilakukan oleh Pasundan begitu, artinya unggul sebelumnya bahkan menang di set 1. Apakah ini kemudian ada faktor grogi begitu di antaranya, tekanan-tekanan dirasakan untuk bisa kembali mengambil set 2 ini kemenangannya sehingga justru menjadi error?
2: Ya. Jadi ini kan strategi pelatih pengen main cepat. Jadi pemain ingin buru-buru. Nah itu yang kita sering lihat yang terjadi. Mereka buru-buru sehingga tidak fokus. Pengennya cepat aja pukul. Ternyata seperti itu hasilnya. Oh, disitu kembali kurang sempurna. Oh. Bola safety ball dari Oki yang sebenarnya mudah diantisipasi namun tidak dapat dikembalikan. Sayang memang ya. Iya, terlambat tadi.
3: Responsnya.
2: Mengantisipasi. Ya, betul.
3: Poin tambahan untuk Semarang Bang Jateng.
2: Ya, Farhan dan Palah. Ya.
3: Ya. Stefanus Ardian Primana. Serve.
2: koordinasi yang kurang pas di antara kedua pemain. Sementara bolanya tidak terlampau keras, hanya saja posisinya. Karena kalau posisi mereka sejajar, agak sulit. Yang satu mau ngambil, siapa yang mau ngambil ya, harusnya salah satu mundur.
3: Apakah artinya strategi servis ini masih jadi kekuatan dari tim?
2: Ya, ya, betul. Sub sebagai serangan, blok sebagai serangan. Itu yang diharapkan. Ya, kalau kita bilang pullback, ya, itu berhasil dilakukan oleh Diki Berliando.
3: Diki Berliando. Ya,
2: tidak menyangka akan diberi oleh Bagus Bayu, ternyata poin. Dan tidak ada blok yang menghadap.
3: Yes. 14-10 unggul Semarang Bang Jateng atas Pasundan.
2: Iya, out keluar. Ya.
3: Oh.
2: Baik sekali ternyata blok Jaya. Ya, klaimnya sih keluar, tapi wasit menyatakan bola tersebut masuk.
3: Ya, wasit menyatakan bahwa itu masuk dan poin tambahan. Kalau kita lihat ini.
2: Ya. Oh. Kembali bola cepat, permainan cepat dimainkan oleh Bagus Wahyu ya. Walaupun bola tidak sampai, namun Bagus Wahyu cukup cermat, cukup cerdik, berani memberikan bola-bola quick.
3: Bagus Wahyu sebagai pemain senior, apakah artinya ini menegaskan kehadiran tadi pemain-pemain senior juga sangat berpengaruh signifikan ini bagi komposisi tim sendiri?
2: Betul sekali, ya dibutuhkan pemain yang berpengalaman di event-event seperti ini ya. Walaupun dari sisi fisik mungkin tidak terima dulu ya, namun dengan pengalaman bertanding, pengalaman main mereka yang cukup banyak, tentunya sangat dibutuhkan tim, apalagi saat ketinggalan atau saat unggul. Nah ini yang tidak boleh pemain-pemain muda meremehkan pemain-pemain senior.
3: Yes, menutup saja komposisi atau pemain ya.
2: Lagi. Oh, ya, masuk ya. Arswendo ya.
3: Arswendo, Arswendo Chandra Pradana.
2: Ya, 16-16 ya.
3: Berjarak 4 poin. Strategi di match, strategi tentu dilakukan oleh masing-masing coach.
0: Oh, 15. Malah ubah momen malah ya, dukung malah. Soalnya kemarin untuk defend untuk ini untuk.
4: Dong, bom. Ya masih si Jos.
0: Tadi ya, momen tadi lho.
4: Lain, terus main saya.
0: Berdiando.
4: Padahal nyokot tas bola kan.
0: Kamu kurang siap.
4: Bola tenang,
0: mungkin kamu pasti jangan terlalu keluar. Ya. Yang nyemes yang itu loh, siapa? Yang hitam itu. Jangan terlalu keluar, ambilnya satu space ini. Nah, space ini yang di sini. Ya.
5: Oh, hey.
0: Iya, kalau sendiri pokoknya cross, tapi kalau misalkan
2: jauh
0: ya bisa gantung, ya udah apa ambil sisakan satu bola kan segini. Tapi kalau sendiri ya kamu ambil satu kira-kira itu segini lah di sini.
3: Serangan yang dilakukan disiapkan oleh Coach Nur Widayanto dalam hal ini untuk bisa lebih menekan pertahanan dari Pasundan.
2: Tadi barusan informasi dari coach bahwa kalau mau blok jangan terlalu jauh, harus dekat antara bloker satu, bloker dua,
3: ya.
2: Hingga tidak ada celah. Itu yang diharapkan oleh coach. Oh, lagi-lagi Afin Rinata membuat kesalahan. Ya. Sudah 4 kali melakukan kesalahan serve yang harusnya tidak perlu pada saat unggul seperti ini. Apalagi posisi tap out, melakukan kesalahan akan berakibat fatal juga bagi tim. Sayang. Ya, ya, itu yang terjadi. Ya, tim sudah unggul, sudah nyaman, namun error. Sama seperti tadi, di akhir tadi, pada saat 21-22, ya. Alvin Dinata melakukan error, sehingga tim lawan 2-3. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Namun kembali diulangi di angka belasan ini.
3: Ini mungkin bisa
2: makin mendekat ya.
3: Ya, semakin mendekat.
2: Oh, untung ya. Mungkin itu yang dilakukan oleh pemain Pasundan ini terlampau terburu-buru. Padahal kalau jam 10, tunggu waktu, ada waktu 10 detik untuk menarik nafas, untuk berkonsentrasi, baru diarahkan bolanya.
3: Kita lihat ini Rafa Dwianto. Serve.

0: Aditya, di mana tadi maksudnya untuk mengecoh. Ternyata di sana ada Bagus Wahyu yang sudah menunggu ya dengan block ace.
1: Intensitas permainan ini sejak tadi di game 1 atau di set 1 maksud saya berlangsung secara tinggi. Kejar-kejaran terjadi terutama ini di set 2.
0: Betul sekali. Nah, kenapa kita memaksakan pemain yang cepat? Karena kalau mereka terus bermain cepat, otomatis fisik daripada pemain-pemain senior dari bagian tengah agak kedodoran. Sehingga mereka akan mudah mengambilnya. Harapannya begitu.
1: Ya. Tapi apakah itu berguna atau berjalan sejauh ini? Oh.
0: Berjalan, namun kalau errornya banyak ya agak berjalan jadi ya, strateginya.
1: Baik, baik, baik.
0: Ya, jadi set kedua ini mungkin ada 5 atau 6 poin secara gratis dari error serve yang dilakukan oleh Pak Sundar.
1: Kita lihat. Bagus Wahyu, Ardianto tadi set. Dilakukan serangan demi serangan. Balikan.
0: Triple drop dilakukan oleh para pemain Jawa Tengah. Ya, Bang Jatang ini luar biasa. Cukup rapat, cukup cermat. Artinya instruksi dari Coach Nur Widayato berhasil diterapkan.
1: Sesuai dengan apa yang tadi disampaikan saat time out ya. Ini time out kedua. Diambil 20-15.
0: Betul.
1: Jarak yang bisa kita katakan cukup jauh untuk di game kali ini antara Pak Sundan dan juga Semarang Bang Jatang yang sejak tadi kejar-kejaran ini.
0: Betul,
1: ini, ya. Ya, Bung Deddy ya. Bagaimana Anda melihat ya, Bung Deddy, intensitas game-nya semakin tinggi, kejar-kejaran juga sudah berupaya untuk dilakukan, jarak semakin berusaha ditipiskan, namun ini masih berpaut 5 poin, Bung Deddy.
0: Saya rasa Bang Jateng tidak mau kecolongan lagi. Seperti set pertama, mereka sudah sebenarnya sedikit lagi, namun error di angka kritis. Nah, sekarang mereka unggul cukup jauh, 5 poin, apalagi mereka memerlukan 5 angka lagi untuk menyudahi set kedua ini. Saya pikir mereka pasti lebih hati-hati bermain dan meladeni untuk bermain bola-bola cepat. Tentunya dengan blok aktif tadi.
1: Baik, artinya di set kedua ini, di pertandingan yang akan ada di set kedua, kira-kira siapa yang lebih diuntungkan ini dengan kondisi saat ini, Bung Deddy?
0: Ya, tentunya Bang Jateng lah dengan poin 5 angka, namun tidak boleh lengah ya. Karena biar gimana pun juga tim Pak Sundan adalah tim yang solid ya, cukup baik dalam bertahan maupun menyerang.
1: Seperti yang kita saksikan baru saja ya.
0: Ya.
1: Artinya penambahan poin juga terjadi bagi Pak Sundan. Kali ini dilakukan. Wow. What a block.
0: Betul. Dari 5 poin tinggal 3 poin. Kalau mereka tidak cermat, tidak hati-hati, ya ini seperti ini yang terjadi. Ya, ada pergantian nomor
1: 11. Ya, menggantikan
0: masuk
1: nomor 12.
0: Betul sekali.
1: Sofi Kavikudi menggantikan Stefanus Ardian Primana.
0: Lihat. Oh, disiplin yang kurang baik. Ini ada serangan berarti. Oh, tangguh. Ya, orang belakang lewat net atau lompat ke depan itu tidak diperbolehkan dan dianggap foul oleh wasit. Kembali angka untuk tim Bang Jatang. Ya, itu bahaya tuh karena pemain melewati atau menginjak pemain lawan. Wow, bagus sekali satu lawan satu. Dicoba lagi. Oh, kembali tidak bisa menembus. Ketiga, percobaan ketiga. Oh, kali ini setelah percobaan ketiga berhasil menembus pertahanan dari tim Bang Jateng.
1: Perlahan.
0: Ini yang tidak boleh terjadi.

0: Sayang sekali sudah 6 atau 7 poin yang dibuat tim Pasundan error serve. Harusnya mereka bisa ya.
1: Apakah sebelumnya sebenarnya Pasundan ini coba untuk bangkit, perlahan-lahan memperbaiki game plan-nya?
0: Betul. Mereka memang merencanakan seperti itu. Namun penyelamatan yang dilakukan oleh Bang Jaten cukup baik. Masih ada kesempatan. Oh. Kembali menghujam keras. Bola dari Rizky Alamro.
1: Iya. Selain kemudian ada sejumlah error yang mungkin masih terjadi ya.
0: Ya.
1: Namun artinya Pasundan ini juga sudah mulai memperbaiki begitu ya pola permainannya.
0: Ya.
1: Mengejar ketertinggalan hingga saat ini ada di 19-22, bukan begitu?
0: Betul. Jadi yang harus diperbaiki adalah rasa percaya diri mereka, self-confident mereka. Untuk bisa mengejar, walaupun terselisih 3 ya.
1: Iya, dan kali ini ya bertambah jaraknya menjadi 19-23. Pasti untuk Semarang Bang Jateng yang sejak tadi memang unggul ya,
0: ya,
1: gitu ya, di set kedua ini.
0: Oh, ace serve dari Oki. Nah inilah bagaimana serve sebagai serangan sudah diterapkan oleh tim Bang Jateng. Satu angka lagi dibutuhkan untuk menyamakan kedudukan. Oh, ada error ternyata. Tadi pada saat melakukan jump serve, kaki dari Oki tidak melewati atau menginjak ya garis belakang.
1: Oh,
0: ini ya.
1: Ini yang tadi ditegaskan oleh Bung Denny bagaimana kemudian di momen-momen krusial.
0: Ya.
1: Error ini justru akan menguntungkan pihak lawan, artinya perlu
0: betul
1: kecermatan lebih ya Bung Denny ya.
0: Perlu kesabaran.
1: Sabaran.
0: Seperti ini juga nih, harus sabar.
1: Kita lihat.
0: Iya, baik sekali. Oh,
1: oh, oh. Artinya itu satu penyelamatan yang baik.
0: Betul sekali.
1: Bisa kita katakan.
0: Yang dilakukan oleh setter Irfan Fauzan cukup cermat. Seakan-akan mengumpat tapi dilaksanakan. Dan ya, itu tidak terkira oleh para pemain Bang Jateng.
1: 21-24. Kita lihat apakah. Wow. Nampaknya memang para pemain ya, dari Pasundan belum mau menyerah dengan kondisi. Berusaha terus mengejar di jarak poin 22-24 ini. Akankah kemudian Pasundan kembali mengambil set kedua atau justru harus mengakui keunggulan Semarang Bang Jateng yang sejak tadi di set 2 ini unggul ya Bung Denny.
0: Betul sekali, tadi ada 4 poin, match point ya dilakukan, 2 hilang, tinggal 2 lagi.
1: Yes.
0: Kalau bisa disamakan tidak menutup kemungkinan justru Pasundan yang akan memenangkan pertandingan.
1: Itu dia, set kedua ya.
0: Ya.
1: Kita masih lihat. Artinya tuh kita dengar sayup-sayup ini memang. Ayo fokus, tidak apa-apa.
0: Ya.
1: Pastikan tidak ada error-error lagi dari masing-masing kedua tim. Bersiap.
0: Ya, ini mengganggu irama permainan dari Pasundan. Apakah bisa baik? Oh, sudah saja. Oh, iya, selesai. 25-22.
1: Itu dua. Baik, serangan demi serangan dari tadi dilakukan, kita lihat saling berbalas. Kemudian memang kita bisa katakan bahwa di set kedua ini dari Semarang Bang Jateng ini lebih dominan ya berarti Bung.
0: Betul. Jadi, set kedua 5-1, 8-4, 16-9. Artinya terlalu unggul ya, 23-20. Nah, ini puncaknya bahwa di set kedua ini selalu unggul Bang Jateng. Artinya kedudukan 25-22 set pertama dan 22-25 sama
1: set
0: kuat.
1: Kedua, ya.
0: Sama kuat artinya. Yes. Tinggal strategi di lapangan. Apakah instruksi pelatih dijalankan oleh pemain atau tidak?
1: Kita lihat nanti akan seperti apa rencana-rencana adjustment yang dilakukan pelatih dari kedua tim tentu saja.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu?
2: Flu reda.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masa
5: dulu saya bicara. Masa you waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
6: Nggak, kan giliran saya bicara.
4: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.

0: Ya, sesaat lagi kita akan kembali menyaksikan set ketiga dari game hari ini di SBY Cup 2026. Di mana set pertama miliknya Pasundan, namun set kedua keadaan berbalik dengan skor atau poin yang sama ya. Semarang Bang Jateng unggul
1: ya.
0: 25-22. Apa kunci keunggulan Semarang Bang Jateng di set kedua tadi, Bung Denny?
2: Ya, yang pertama adalah bagaimana memanfaatkan bermain bola cepat. Bagaimana memanfaatkan bola-bola quick dengan baik. Bagaimana koordinasi bloknya harus rapi. Dan jangan banyak error.
0: Yes.
2: Ya, sebaliknya di set kedua, tim Pasundan justru errornya banyak sekali. Hampir 8 angka yang saya hitung dari pemain tersebut banyak sekali melakukan error. Terlampau terburu-buru, pengen memaksakan bermain yang cepat. Namun tidak sabar, kuncinya sabar. Ya, mereka kurang sabar, malumlah anak-anak muda kan banyak pengen cepat selesai, pengen keras pukulannya. Padahal pukulan keras jendung sama pukulan pressing nilainya sama-sama satu.
0: Iya, kita tentunya masih menyaksikan jalannya SBY Cup ya. 2026 di mana sesaat lagi set 3 akan dimulai. Kita lihat ada penyesuaian apa nih kira-kira yang akan dilakukan oleh masing-masing coach yang ada. Serve dilakukan.
2: Ya, keluar sepertinya. Oh, masuk. Ya.
0: Artinya poin pertama di set 3 ini diraih oleh Pasundan. Serve kembali dilakukan. Oh.
2: Ya. Terlalu memaksakan toser untuk menuju ke posisi 4. Akhirnya bola terlalu mepet dan sudah dijaga oleh 2 Piker. Nah itu harusnya memang bukan ke dalam, tapi placingnya keluar. Itu yang harus dilakukan oleh Afin. Oh, kembali error.
0: Ya, ini dia poin pertama dari Semarang Bang Jateng didapatkan karena ya, kesalahan yang dilakukan oleh Pasundan.
2: Ya, ada pergantian pemain sepertinya Hesel ya. Satya masuk nomor punggung 10.
0: Ya. Tapi memang di game-game dengan poin atau skor ketat seperti saat ini, kesalahan dari tim lawan yang bisa dikonversi.
2: Oh, ya, bola tanggung tadi tidak ada yang ngeblok dari pemain Pasundan. Dan ini dimanfaatkan dengan cukup cermat.
0: 2 sama saat ya. Ini. Kembali kejar-mengejar poin terjadi di set ketiga. Pertandingan yang ada hari ini.
2: Dia keluar.
0: Ya.
2: Tas ball. Pengemasan yang cukup cermat. Ya, darah berak naik lambat. Umpan yang dilakukan cukup cermat dari Ivan Rozan dengan one hand set, ada satu tangan. Fikri Mustafa. Satu blok saja. Mudah bagi Spiker untuk mengucapkan smash keras.
0: Bung Denny, melihat jalannya set ketiga ini, Bung Denny. Ya. Ya. Apa penyesuaian paling signifikan yang terlihat di antara kedua tim ini?
2: Ini hampir sama ya, mereka sama-sama masih bermain dengan pola cepat, serangan ritmenya juga sama. Namun error yang tidak boleh dilakukan ya. Error ini menjadi kendala baik dari Bang Jateng maupun dari
0: Pasundan.
2: Pasundan. Ya, tidak lewat bola Fikri tadi.
0: Block dilakukan ya. Tadi ya oleh Afin Rinata.
2: Woy. Oh, masih bisa. Namun terlampau jauh. Ya. Oh, hanya placing saja. Kembali. Oh. Ada keraguan-keraguan
0: yes.
2: Ya antara libero
0: yes.
2: Dengan Piker yang habis keblok. Harusnya libero ambil aja. Memang tugasnya dia untuk bola-bola bawah.
0: Kita lihat di tayangan ulang.
2: Ya. Sama Ujang Nandar tadi.
0: Ya. Tampak ada miskomunikasi ya.
2: Betul sekali.
0: Kebingungan ya. Itu apakah diambil, ya. Jadi diambil atau seperti apa.
2: Oh, dibalas langsung oleh langsung Fikri Mustafa. Iya. Apakah ada challenge?
0: Kita lihat challenge untuk melihat. Jalannya pertandingan hari ini dipimpin oleh wasit Satu Matsuri dan juga wasit Tua Agus Setiono. Di mana pertandingan sejak tadi berlangsung secara sengit ya, kejar-kejaran poin antar kedua tim. Baik itu dari Pasundan maupun Semarang Bang Jateng, set pertama berhasil diambil oleh Pasundan, sementara set kedua diambil oleh Semarang Bang Jateng. Bagaimana diprediksi di set ketiga, Bung Deddy?
2: Ya, set ketiga sementara unggul ya. Namun nanti kita lihat apakah challenge berhasil atau tidak yang diminta oleh Bang Jateng. Kalau berhasil tentunya ada selisih 3 poin. Nah ini juga cukup berat ya, kalau mau selisih jangan terlalu jauh. Paling tidak 1 atau 2 poin masih bisa mengejar. Tapi kalau sudah 5, 6 poin itu agak sulit mengejar. Tentunya yang berbicara adalah mental bertanding ya. Mental bertanding para pemain ini benar-benar diuji. Namun kalau lihat dari senioritas para pemain Bang Jateng lebih unggul ya dari sisi mental.
0: Ya, kita lihat apakah...
2: Edja tidak bergerak. Oh, aman. No. Poin. Berarti aman. Artinya tidak ada net yang dilakukan oleh para pemain Jawa
0: Semarang
2: Tengah.
0: Bang Jateng ya.
2: Bah, Semarang Bang Jateng.
0: Lalu apa sebenarnya harus dilakukan ini para pemain, baik itu dari kedua tim, Bung Deni, agar tidak kehilangan ritme permainan, apalagi ketika sudah unggul?
2: Mengurangi error-error saja yang paling pas ya. Karena kalau error-error itu, bola-bola yang sebenarnya tidak perlu, itu sangat tidak menguntungkan bagi tim.
0: Iya, dan tentu saja... Baik, nomor 5 masuk.
2: Ya, ada pergantian setter. Ya, Irfan Fauzan diganti oleh Fajar Pamungkas.
0: Yes. Dari Pasundan.
2: Oh, masih bisa diselamatkan. Kita lihat back attack. Oh, kembali berhasil ya.
0: Sofika Bifudin ya.
2: Ya, Sofi Kafifuddin tadi memberikan kontribusi 1 angka hingga memperlebar jarak menjadi 5 poin. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh tim Pasundan. Karena setter mereka memang masih muda-muda ya. Kalau saya lihat, Fajar Pamungkas ini kelahiran 2005.
0: Yes.
2: Sedangkan Irfan Fauzan juga hampir sama. Jadi artinya pemain muda lawan pemain senior berpengalaman. Tentunya Bagus Bayu tahu persis mana yang harus diberikan, siapa pemain yang benar-benar fit untuk memberikan kontribusi angka.
0: Ya, dan itu upaya yang sejak tadi sudah coba dilakukan ya, untuk memastikan momentumnya bisa terus dipegang oleh tim masing-masing ini.
2: Betul, ya.
0: Kali ini kembali berjarak 5 poin untuk Semarang Bang Jateng. Kita akan saksikan bersama kelanjutan pertandingan dari set ketiga antara Pasundan dan Semarang Bang Jateng. Bung Deni, kalau melihat pola permainan yang ada, apakah menurut Bung ini artinya bisa berpotensi ini menuju nanti sampai bahkan ke set penentuan, Bung?
2: Ya, ini ya error yang ini ya, setelah technical time out tidak fokus. Pengen buru-buru. Tadi padahal udah bagus, 2 set pertama udah bagus. Namun set ketiga konsistensinya kurang. Ya kalau lihat memang strategi pelatih pengennya sih perfect ya. Karena pada saat latihan mereka benar-benar fokus terhadap serve, receive, versi serangan. Namun pada saat di lapangan beda, semuanya beda. Banyak faktor ya. Ya, tadi ace block, ace serve ya, setelah menyentuh net terlebih dahulu.
0: Gagal cukup untuk termat, bisa ya. Direspons ya.
2: Ya, Hazel Satya. Oh, ini yang tidak boleh terjadi ya. Oki pun jadi sama, setelah dua kali mendapatkan poin, serve ketiga, error. Ini juga Hazel sama, setelah ace harusnya berpikir bagaimana bola itu masuk. Baik, jangan ya keras, pengennya menyerang terus. Alvin.
0: Alvin Rinata.
2: Ya.
0: Kembali poin bagi Pasundan. 6-9. Ini kalau melihat kejar-kejaran seperti ini, apakah kemudian berpotensi itu tadi, Bung? Menuju ke set penentuan nantinya.
2: Ya.
0: Di game seru.
2: Lihat sisi aja angkanya ya. Kalau angkanya terlampau jauh, sulit mengejar. Tapi kalau angkanya berdekatan, mungkin ada bisa untuk mengejar ya. Bola yang tiga angka ini bisa dilakukan pengejaran. Oh ya.
0: Kembalian yang belum berakhir.
2: Betul ya. Dari 5 poin tadi sekarang tinggal 2 poin. Artinya fokus pemain dari Bang Jateng ini, Semarang Bang Jateng ini agak berkurang ya. Padahal mereka tadi sudah unggul cukup jauh. Variasi serangan yang dibangun cukup jauh. Begitu serve-nya error, nah ini yang terjadi.
0: Ya. Oh, keras sekali. Coba blok. Masih bisa dikembalikan.
2: Oh, cas, ball. Cukup baik, hanya 1 angka lagi. Ya. Betul.
0: Time out kemudian harus diambil.
2: Betul.
0: Momen seperti ini, momentum memang harus diputus ya.
2: Betul.
0: Biasanya agar tim lawan.
2: Ya, saya melihat memang Nur Widayanto agak sedikit panik setelah tadi cukup jauh. Sisi 5 angka, hanya 1 angka. Artinya error yang dibuat oleh Semarang Bang Jateng cukup banyak. 4 poin secara beruntun.
0: Baik, artinya dengan time out yang diambil oleh head coach ini ya, apakah ini kemudian jadi langkah penentu di momen-momen krusial seperti saat ini?
2: Ya, tentunya akan memutus ya perolehan poin secara beruntun. Ya, diharapkan dengan momen ini akan berubah ya, tempo permainan maupun variasi serangan yang akan dibangun. Kita lihat, iya, masih berhasil diterapkan strategi dari Bang Jateng dengan adanya time out tadi.
0: Iya.
2: Itu gunanya time out, bagaimana memutus perolehan angka secara beruntun
0: dari tim lawan.
2: Betul.
0: Diharapkan ya. Tapi yang harus juga diwaspadai adalah jangan sampai terjadi error justru setelah timeout ya. Iya, karena sejak tadi kita juga lihat, sempat simak dan saksikan beberapa kali momentum tersebut terjadi. Baik, apa?
2: Oh, sayang sekali. Ya, jadi Bagus Bayu agak sedikit memberi teguran kepada rekannya Berliando, di mana bola yang tadi harusnya bisa poin tidak perlu dilakukan blok. Nah, itu kesalahannya. Ya, harusnya biarkan saja bola free ball. Jadi serangan bisa dibangun counter attack dari Bang Jateng.
0: Iya.
2: Mengakibatkan hanya 1 angka lagi selisihnya.
0: Selisih 1 angka.
2: Oh. Serangan sudah terbaca.
0: Ya. Serangan tadi coba dilakukan ya oleh Bang Jateng ya.
2: Ya.
0: Namun ternyata terbaca oleh
2: Pak Iya.
0: Dan justru diblok. Iya.
2: Kembali menyamakan kedudukan.
0: Sekarang 10 sama.
2: Iya. Betul sekali. Ini harus waspada dari Bang Jateng apabila mereka ingin unggul di set ketiga ini.
0: Ya.
2: Dengan 5 angka sudah berhasil dikejar. Masih terbaca bola-bola cepatnya. Oh, ya. Bola posisi 4 yang memang menjadi keunggulan Bang Jateng kembali diperlihatkan di set ketiga ini. masih unggul satu angka. Ramai.
0: Iya, iya, iya. Berusaha untuk kemudian menjauhkan.
2: Betul
0: jaraknya sekali. Ya. Tapi kita lihat apakah kemudian justru Pasundan berhasil menjawabnya.
2: Ya. Wow, oh, ya. Kembali sama.
0: Ya. Ya,
2: betul.
0: Berhasil untuk menyamakan kembali kedudukan 11 sama.
2: Artinya strategi Anwar Sadat dari Pasundan dengan mengganti setter Irfan Fauzan kepada Fajar Pamungkas berhasil. Pola permainan berbeda. Karena setiap setter itu pasti punya pola yang masing-masing. Oh, sayang sekali error lagi dilakukan oleh Fikri Mustafa yang harusnya tidak boleh terjadi di set yang ketiga ini saat mereka mengejar. Oh, masih bisa diselamatkan. Ya, masih bola-bola. Oke, masih poin. Cukup berani melakukan umpan di posisi 2. Dan memang spesialisasi dari Oki adalah spike dari posisi 2. Karena dia tangan kiri atau tangan kidal. Ya. Kofi Fudin yang akan melakukan serve. Jump serve dia.
0: Oh!
2: Ini yang ditakutkan pelatih ya. Kenapa memaksakan diri, pengen keras, pengen masuk. Padahal kalau dia safety, di pojok-pojok pun lebih aman.
0: Sayang sekali ya tadi. Error yang dilakukan justru menambah poin bagi Pasundan.
2: Oh.
0: Dan?
2: Apakah keluar? Ya, keluar pukulan quick dari Diki Berliando. Ada challenge yang diminta.
0: Let's see, apakah kemudian poin akan 13 sama? Tentunya pertandingan kali ini dipimpin langsung oleh wasit 1 Matsuri dan juga wasit 2 Agus Setiono dalam pertandingan yang sejak terjadi tadi. Ada pula kejar-kejaran poin antara Pasundan dan Semarang Bank Jateng di mana pada set pertama keunggulan bagi Pasundan, sementara set kedua keunggulan bagi Semarang Bank Jateng. Kita lihat bagaimana jalannya pertandingan di set 3 ini, di mana sedang dilakukan challenge. Apakah?
2: Oh, ada sentuhan net. Ya, net fall. Jadi pemain Pasundan menyentuh net, tinggal poin untuk Semarang Bank Jateng.
0: Yes. Dari Semarang Bank Jateng yang kali ini akan serve.
2: Ya.
0: Kita masih tunggu, artinya ini jaraknya adalah 2 poin.
2: Betul.
0: Bukan 13-13 tapi 12-14.
2: Tidak boleh lengah lagi, tidak boleh membuat error yang tidak perlu. Oh, kembali poin bagi Pasundan. Dengan bola quick, dan ini kebiasaan Ujang Nandar. Pada saat dia melakukan bola quick, dia tunggu dulu blok lawan, baru dia pukul cross, dan ini berhasil. Ujang Nandar ini kalau kita pikir sama dengan Hendra dari Lavani pukulannya, lalu dibuang ke kiri, ya setelah menunggu bloker lawan lewat. Wow, keras sekali. Oh, berhasil. Pukulan dari Afin Rinata. Bali 2 angka. Apakah tim dari Semarang Bank Jateng ini mampu membuat angka 16 atau technical timeout kedua? Kita lihat apakah serve Oki. Oh, baru kita kira.
0: Ini artinya menambah asa
2: ya
0: bagi Pasundan untuk kemudian berusaha kembali ya menyamakan kedudukan atau skornya. Kali ini 14-15.
2: Padahal pengennya menjauh ya, yes. Namun kembali error yang tidak perlu. Kembali sama errornya. Lain sekali. Esel Satya melakukan kesalahan yang sama dengan Oki Damar, yaitu sub error.
0: Kalau tadi kita lihat ada sejumlah skor imbang, momentum skor imbang.
2: Ya.
0: Sering atau kerap kali terjadi. Apa kemudian yang biasanya coba disampaikan oleh para pelatih begitu untuk bisa kembali memberikan semangat, memberikan arahan, menjadi motivasi?
2: Ya, kalau skor sama dengan kedudukan setelah unggul, Paki Bang Jateng tentunya agak sedikit panik ya. Kenapa? Karena mereka sudah unggul cukup jauh, 5 angka.
0: Tadi sempat 5 poin.
2: Betul. Namun kalau Pasundan yang unggul justru mereka tenang. Bisa melewati poin yang diperoleh oleh Semarang Bang Jateng. Itu perbedaan coach ya. Jadi yang satu yang tenang bisa melewati, yang satu panik. Kenapa? Karena mereka main terlampau terburu-buru.
0: Ya, baik. Itulah ritme permainan yang kembali harus terus dijaga kembali.
2: Nah, ini Alvin Dinata nih. Ini agak sedikit mengkhawatirkan coach ya. Kalau sampai error lagi, tentunya membuat tidak percaya. Nah, ini. Mestinya kalau Alvin Dinata sudah banyak melakukan kesalahan, ganti dulu, tarik dulu, ganti pemain lain. Karena saya hitung sudah 6, dia sendiri 6 errornya. Di 3 set ini sudah 6.
0: Baik, ada tentunya justifikasi.
2: Betul.
0: Dari
2: Pak
0: Tia yang
2: artinya
0: juga...
2: Artinya dikasih masukan, ganti dulu, udah. Yang penting save poin dulu.
0: Itu ada alasan tersendiri ini ya. Berarti pelatih masih mempertahankan. Oh!
2: Pass out, ya.
0: Yes. Lebih artinya, jawab ya.
2: Ya, bagi Apik di atas sendiri juga dia bingung. Ragu-ragu, masuk gak ya gitu. Akhirnya keluar bola.
0: Oh,
2: masih bisa. Ya, over net. Dia orang belakang. Dan itu tidak boleh terjadi. Di mana Fajar Pamungkas posisinya di belakang. Tidak boleh melakukan lompat untuk umpan langsung. Kembali 3 angka selisihnya. Sudah dilakukan.
0: Ya, selisih 3 angka yang ada.
2: Oh.
0: Apakah masih bisa dikembalikan?
2: Masih bisa, cukup cermat. Oh,
0: apakah
2: masih ada harapan? Masih kembali. Oke. Oh, bagaimana cermat defense yang dilakukan, yang dibangun.

0: kontribusi angka bagi timnya, di mana Oki tadi dengan tas bol mampu menambah angka dan selisihnya menjadi 4.
1: Baik, rally panjang yang terjadi termasuk yang baru saja kita saksikan. Bagaimana ini kemudian menunjukkan
2: kualitas tadi back attack itu bolanya enggak sampai.
0: Wes ya Oki. Koordinasi blok dan defense dengan baik. Ketika bola kembali baik.
3: Mainnya sabaran itu Pak, pemain kolot tadi pemain kolot itu. Jadi sabaran. Ya.
4: Woi. Ya, saya. Dong, Iba, Ading, Jeng Ipong masuk.
1: Kali ini berjarak 4 poin, kembali keunggulan untuk Semarang Bank Jateng.
5: Pertandingan mulai, PBB Pasundan. Ya. Nomor 5 keluar, nomor 7 masuk, Irfan.
0: Ya, kembali masuk Irfan Fauzan menggantikan Fajar Pamungkas setelah tadi cukup nomor baik. Kita mengejar atau menyamakan kedudukan. Kali ini di poin 19. Tentunya poin krusial ya, mendekati poin krusial di atas 20. Harus lebih berhati-hati, tidak boleh error, variasi harus matang, receive harus baik. Ya, cukup baik tadi. Kembali angka diperoleh oleh Bang Jateng setelah Kavi Pudin. Ya, bisa menembus 2 blok dari pemain Pasundan.
1: Tampaknya tidak bisa membendung.
0: Betul sekali.
1: Kebahagiaan dari Sofi Kavi Pudin tadi ya ditunjukkan sekali bagaimana ia kemudian bisa menambah poin bagi Semarang Bank Jateng kali ini 20-15.
0: Keluar
1: itu ya.
0: Betul sekali ya.
1: Ingin tampaknya terburu-buru.
0: Betul.
1: Namun justru memperlebar jarak menjadi 21-15.
0: Ya.
1: Rally panjang sejak tadi juga sempat sudah terjadi. Ini dia pemain senior yang berasal dari Semarang Bank Jateng tadi ya.
0: Pelan saja, sudah diterima.
1: Selisih 6 poin.
0: Keluar lagi, error lagi. Kembali error dilakukan para pemain Pasundan memperlebar jarak 7 angka.
1: Apakah kemudian 7 angka ini bisa sudah dikatakan nyaman atau sudah cukup aman bagi Semarang Bank Jateng untuk mengambil set ini?
0: Menurut saya cukup aman karena diperlukan 3 poin lagi untuk mencapai set ketiga ini.
1: Dengan catatan
0: errornya dikurangi.
1: Iya. Dengan catatan tadi.
0: Ya, ini salah satu strategi untuk memutus perolehan angka Semarang Bank Jateng secara beruntun.
1: Yes.
0: Tapi kalau melihat sep yang dilakukan oleh Sofi Kavi Pudin, ya.
4: Terus. Bisa. Saatik. Kan, bola main tenggel wae, bola tenggelnya hafalan.
0: Tinggal mengarahkan bola, tidak kepada libero.
1: Ya. Tentu selain kemudian memutus momentum, ada biasanya pengarahan atau arahan-arahan dari pelatih yang juga dilakukan ya.
0: Betul.
1: Diharapkan bisa dilakukan penyesuaian, adjustment dari masing-masing tim. Karena ini ada selisih 7 poin.
0: Betul. Ini ada pergantian dari Semarang Bank Jateng nomor 1, Farid Maulana Yusuf.
1: Ya.
0: Masuk. Ya, ini Arswenda Chandra Pradana akan melakukan serve. Artinya dia sudah hafal betul bagaimana menenangkan diri, tidak terburu-buru, lebih tenang melihat pemain. Ya, seperti inilah pemain, agak santai, agak rileks, gak usah terburu-buru.
1: Baik. Dan bagaimana sebenarnya pentingnya untuk menjaga kemudian tadi ya fokusnya, kemudian juga emosinya, ya, mentalitasnya di waktu-waktu krusial seperti saat ini nih dalam pertandingan, Bung Denny?
0: Ada leader yang memimpin untuk selalu memberikan suara lepas. Kalau mereka udah bersatu suara, memberikan kalau ada yang poin disambut. Ya. Nah seperti ini tadi, ada yang poin disambut, sambut. Lepaskan beban, teriak aja di lapangan.
1: Ya.
0: Itu untuk mengurangi stres tinggi di pertandingan krusial.
5: Nomor 2 masuk, Zafran.
1: Zafran juga masuk tadi ya.
0: Betul.
1: Baru saja.
0: Ini Irfan Fauzan.
1: Yes.
0: Setter dari Pasundan. Setter utama.
1: Oh! Oh!
0: Masih bisa diterima dengan baik. Masih bisa diterima juga dengan baik. Saling menyerang. Oh, keluar.
1: Oh, ya. Tadi.
0: Error ya dari pemain Bang Jateng. Melakukan spike namun terlampau jauh ya. Tidak menyentuh tangan. Tidak mengarah ke pertahanan dari Pasundan.
1: Selisih 5 poin.
0: Ya.
1: Kali ini berjarak. Namun ada video challenge yang dilakukan, kita coba saksikan bersama.
0: Ya, sepertinya yang diminta challenge-nya adalah tangan menyentuh net atau menyentuh bola atau tidak gitu. Kita lihat. Karena memang netnya bergetar tadi.
1: Aha. Uh-huh.

0: Ya. Dari ada dari Andi Purnomo, libero dari Semarang, Bang. Jateng.
1: Oh, jauh ya, tidak ada sentuhan.
0: Tapi kita akan tunggu bagaimana kemudian
1: ya,
0: putusan.
1: Tidak ada ya?
0: Tidak
1: ada sentuhan. Poin untuk Pak Sutan. Ya, masih nyaman untuk bisa memindahkan menjadi 23.
0: Ini lagi-lagi ya,
1: pengalaman
0: setelah, yes,
1: bertanding yang banyak tentunya membuat keputusan ya dari Bagus Wayu untuk melangsungkan bola. Walaupun tidak nyaman bolanya, ya.
0: Ya. Dan ternyata juga tidak siap disambutnya, betul, diterima ya, di sana ya. Membuat 23-17. Akankah kemudian nantinya ini Semarang Bang Jateng mengambil set 3.
1: Satu angka lagi dibutuhkan bagi Semarang Bang Jateng untuk menuntaskan set ketiga ini. Ya, mudah saja. Bola sisa atau bola tumpuk yang dilakukan oleh variasi berhasil.
0: Pak Sundan belum mau menyerah.
1: Betul ya. Ya.
0: Masih terus lakukan perlawanan. 18-24.
1: Ada 7 match point yang didapat tim dari Semarang Bang Jateng. Tentunya ada kenyamanan mereka. Tetap jangan lengah.
0: Kedudukan sementara 2-1 untuk Semarang Bang Jateng setelah tadi menutup bagaimana set 3 dengan 25-18 unggul atas Pasundan.
1: Ya, kalau saya melihat ini adalah ketidakstabilan ya. Mental pemain dari Pasundan naik turun. Kadang bagus, kadang tidak. Nah, itu dimanfaatkan oleh para pemain senior untuk selalu menyerang dengan bola-bola cepat dari posisi 2 maupun dari posisi 4 termasuk dengan jump serve ace.
0: Dan tentu saja yang juga dinanti bagaimana kelanjutan dari pertandingan ya hari ini. Untuk itu pastikan Anda masih terus bersama kami di SBY Cup 2026.

0: ujian hidup yang sesungguhnya.
1: Digambarkan itu bahwa Nabi Ayub itu dia punya penyakit kulit. Sehingga dari penyakit kulitnya itu cara Allah menguji.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, kesabaran Nabi Ayub ketika ujian datang bertubi-tubi. Kamis 14 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: simak bersama tentunya. Yep. Pertandingan antara Semarang Bang Jateng dan juga Pasundan masih akan berlangsung di SBY Cup 2026 ini.
1: Ya, kalau kita lihat memang mental yang berbicara. Ya, pemain-pemain muda harus banyak belajar. Ya, artinya menenangkan diri, tidak mau main buru-buru. Terus karena kalau lawan senior main buru-buru ya itu yang terjadi ya.
0: Ini dia ada sejumlah highlight ya dari set 3 yang tadi berlangsung. Di mana kejar-kejaran poin juga sudah dilakukan, meskipun memang kalau bisa kita highlight ya, ya, Semarang Bang Jateng ini beberapa kali cukup nyaman dengan jarak poin yang jauh ya, atau di atas 5 poin setidaknya.
1: Betul, ya.
0: Untuk kemudian akhirnya sempat juga berusaha didekatkan jaraknya oleh Pasundan, namun akhirnya bisa keluar memegang set 3, keluar sebagai pemenang di set 3 ya, unggul sementara.
1: Memang agak kritis tadi ya di angka sama kedudukan terus. Namun apabila Pasundan yang unggul tentunya berbeda bisa melewati. Namun kali ini Semarang Bang Jateng mampu melewati poin kritis tersebut dengan kembali unggul cukup jauh bahkan 7 angka. Dan itu membuat mereka nyaman untuk bisa menyelesaikan set ketiga.
0: Kita masuk ke set keempat. Dan poin pertama ini untuk Semarang Bang Jateng. Justru dikarenakan
1: ya, error lagi
0: dari Pasundan.
1: Oh, baik sekali. Oh, S-block.

0: serangan dari posisi 2 yang dilakukan oleh Wildan Aditya. Ya, pukulan crossing cukup tajam, hanya satu blok. Oh, S sudah dilakukan, nyaris, namun berhasil. Dua angka secara beruntun dihasilkan oleh Wildan Aditya, nomor punggung 3. Oho, kali ini kedudukan 2-2. Kembali bola quick menjadi andalan di Berliando untuk melakukan spike. Terlambat tadi antisipasi dari para pemain Pasundan. Ya, berkonsentrasi.
1: Dia akan coba mengatur ritme.

0: terlebih dahulu lagi ya.
1: Ya.
0: Diki Berliando, sir. Serangan cepat ini nampak kembali dilakukan ya.
1: Ya, itu berhasil dilakukan ke arah posisi 2. Kembali para pemain Pasundan memberikan kontribusi angka Rizky Alamro. Kali ini nomor punggung 12, Ihsan Muhammad berkonsentrasi. Ya, sudah dilakukan dengan baik. Kembali lambat untuk melakukan timing block, bola-bola cepat, terlalu renggang sehingga bola kembali ke pertahanan sendiri. Baik sekali pukulan Oki. Oh, tidak mampu dikembalikan oleh libero pukulan dari Fikri Mustafa dari posisi 2.
0: Tapi tentu kita bisa rasakan atau bisa kita analisa ya, begitu ya. Ya mungkin dari dipertegas oleh Bung Deni tentunya. Di set keempat ini, tampak sekali Pasundan ini tidak mau jaraknya terlalu jauh. Kalau
1: betul.
0: Harus ada keunggulan antara Semarang Bang Jatah.
1: Betul sekali, karena mereka tidak mau terjadi seperti set ketiga di mana mereka sudah nyaman, sudah sama. Namun kembali error banyak dan keunggulan 7 angka itu membuat momok mereka cukup khawatir ya, bagaimana kesalahan-kesalahan dalam buntun yang mereka lakukan.
0: Coba dilakukan challenge di sini.
1: Betul.
0: Untuk melihat ya. Karena tadi yang disampaikan adalah ketika poinnya sudah terlampau jauh, apalagi di atas 5 begitu ya. Bukan tidak mungkin untuk bisa dikejar, namun probability, kemudian kemungkinan-kemungkinan yang ada, ini mungkin relatif lebih kecil begitu ya, secara
1: betul,
0: logika jika dibandingkan dengan jarak poin yang bisa dijaga secara tipis.
1: Ya.
0: Kemungkinan untuk mengejar, kemudian memastikan untuk tetap fokus, dan bagaimana kemudian peluang-peluang mungkin terjadinya error begitu ya Bung ya, atas tim lawan. Ya justru bisa menguntungkan dari pihak tim sendiri.
1: Ya, tadi Coach Anwar Sadat cukup berani ya.
0: Ya.
1: Dengan ketinggalan 5 angka mengganti tosser.
0: Ya.
1: Atau setter. Nah, dengan pergantian ini pola permainan berubah.
0: Ya.
1: Dan itu bisa menyamakan kedudukan.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Namun
0: ya,
1: tidak bertahan lama, kembali terkejar.
0: Apa?
1: Ini ya.
0: Ya. Apa artinya Bung yang terlihat sangat signifikan berbeda dari tadi ya. 3 set berikut ya, terutama kita bandingkan dengan set 3 dengan set 4 ini. Pola permain dari kedua tim.
1: Ya, kalau set ketiga, keunggulan mutlak dari tim Semarang Bang Jateng benar-benar terjadi ya. Sedangkan set keempat ini, mereka menjaga ritme yang tadi dibilang bahwa jangan sampai terlampau jauh selisih poinnya. Itu harus mereka jaga.
0: Ya, ya, ya, ya, ya. Dan ternyata tadi challenge-nya.
1: Ya, berhasil.
0: Ya, Semarang Pasundan ya.
1: Betul.
0: Yang unggul dengan waktu permainan ini satu.
1: Oh, kembali ditampakkan ya. Afin Renata ya, 3 blocker tembus
0: poin
1: ya
0: bagi Semarang Bang Jateng ini ya.
1: Betul sekali, ada satu kebanggaan setelah lolos oleh 6 tangan, ada 6 tangan.
0: Itu dia, ada 3 bloker artinya 6 tangan di sana. Berhasil menghalau.
1: Iya.
0: Berhasil dilewati.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Berhasil dilewati, bukan berhasil dihalau, salah saya. Wow. Oh, oh. Wow.
1: Ya itu sepertinya kepala yang menjadi sasaran. Ya, terlihat bolanya kayak terlampau lambat.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Dan perkenaannya pantulannya terlampau jauh untuk dikejar.
0: Akhirnya membuat Pasundan unggul kali ini di set keempat atas Semarang Bang Jateng ya Bunda Ning.
1: Betul sekali. Oh, error lagi. Mai, ini yang terjadi di Pasundan ini cukup mengkhawatirkan. Karena errornya di saat unggul.
0: Itu satu dia. Poin. Jadinya dikejar lagi, menambah lagi,
1: betul.
0: Menambah lagi. Dengan kondisi seperti ini, Bung Denny. Ya. Menurut Bung Denny, apakah kita akan bisa melihat keunggulan setelah set keempat? Atau justru ini ada set penentuan nantinya?
1: Ya, ini tentunya akan sedikit membuat kerepotan ya. Para pemain dari Pasundan ya. Setelah mereka unggul, tapi mereka error. Errornya dua sekaligus. Sehingga membuat Mang Jateng diuntungkan.
0: Karena kalau kita lihat lagi-lagi ya, tadi di awal set 4 ini,
1: ya,
0: bisa kita katakan bahwa justru Pasundan
1: ya
0: yang mendominasi serangan-serangan ya. Serangan cepat dilakukan di sana, memastikan kemudian pertahanan juga terjaga. Namun ini
1: ya, keluar lagi.
0: Itu dia.
1: 3 poin secara beruntun mereka error ya. Artinya variasi serangan yang dibangun tidak berhasil.
0: Ya, ya,
1: membuat
0: ya, ya,
1: agak khawatir para pemain-pemain dari Pasundan ini. Khususnya juga. Ya, mereka tentunya akan berpikir siapa lagi yang mau diganti pemain ya. Karena
0: ya.
1: Untuk menjadi pemain pelapis langsung tune in bisa memberikan kontribusi poin tidak mudah. Sebenarnya itu ada Cep Indra, pemain berpengalaman. Tapi dari set pertama belum dimainkan.
0: Baik, tentu ada alasan tersendiri nih
1: ya.
0: Kalau kita bicara soal pemain-pemain yang diturunkan pelatih, kira-kira apa nih yang menjadi alasan dari head coach Anwar Sadat tadi ya? Nah, kita akan simak lagi bagaimana jalannya set keempat ini, dimana kali ini berjarak 2 poin untuk keunggulan sementara Semarang Bang Jateng ya Bung Denny.
1: Betul sekali ya. Kalau saya melihat ini strategi yang diterapkan oleh coach Anwar Sadat. Dari pemain A, penggantian pemain B, kembali diganti lagi. Nah ini masih belum berhasil. Sampai dengan technical time out, angka 8 masih ketinggalan 2 angka. Nah ini harus berpikir cermat, berpikir taktis, supaya kesamakan kedudukan menjadi 8 sama. Artinya bola dari Bang Jateng ini harus bisa dipindah bolakan.
0: Baik.
1: Poin ya dari tim Pasundan.
0: Baik. Momen-momen penentu apa ini Bung Denny yang sangat signifikan nantinya ini akan berpengaruh pada jalannya pertandingan berlangsungan dari kedepannya Bung Denny?
1: Iya, tadi sebenarnya serve-nya mudah, artinya itu bisa dimanfaatkan.
0: Oh. Ya.
1: Serangan kedua berhasil mendapatkan taman angka.
0: Kita lihat ya dari tayangan ulang.
1: Betul.
0: Tampak memang ada kekecewaan ya,
1: ya
0: di sana sedikit.
1: Tadi saya udah bilang bahwa Cep Indra belum main, ternyata dimainkan.
0: Okay. Langsung didengar ya.
1: Langsung di ini pemainnya
0: okay. Ya,
1: sudah kembali ya bergabung.
0: Oh, namun sayang sekali.
1: Ya. Kembali.
0: Justru menambah poin.
1: Tidak mudah untuk memasukkan pemain pelapis di mana mereka belum siap ya untuk tampil. Harusnya begitu dia di belakang atau dicadangkan tetap pemanasan.
0: Oke,
1: ya kalau panggil pemain atau pelatih untuk mengganti harus sudah ready.
0: Oh, nggak bisa. Let's see.
1: Oh, keluar ya.
0: Another point for Pasundan. Pasundan. Pasundan.
1: Ya.
0: Berhasil
1: ya.
0: Kemudian menambah poin dengan 8 kali ini. Sementara Semarang Bang Jateng ini di 9. Jarak semakin tipis, pertandingan semakin seru tentunya. Tentu momentum pertandingan ini masih sulit
1: tebak
0: ya Bung.
1: Betul sekali. Oh, keluar lagi, kembali angka sama. Ya, artinya dengan masuknya Cep Indra tadi memberikan sedikit motivasi bagi rekan-rekannya untuk bisa bermain safe, untuk bisa memberikan tambahan poin. Ya, tentunya ini.
0: Tentu kedua tim ingin mengambil pertandingan malam hari ini ya.
1: Betul.
0: Mengambil kemenangan dengan kondisi.
1: Oh.
0: Oh.
1: Kembali bermain dengan bola cepat yang ditampilkan oleh Bagus Wahyu.
0: Yes.
1: Jadi artinya apabila sudah sudah terkejar, Bagus Wahyu kembali bermain cepat. Jadi artinya recovery pemain.

0: Yang dari Semarang Bang Yater ini cukup cepat. Iya, isip yang kurang sempurna, kembali poin ya.
1: Ya, selisih menjadi 2 poin ya. Full bagi Semarang Bang Yater.
0: Ya, kembali angka bertambah. Karena itu ini membuat kembali angka 3 poin secara beruntun. Ya, perlu dilakukan time out ya.
1: Time out dilakukan. Apa artinya ini Bung Deddy, selain untuk memutus momentum, apakah menurut Bung Deddy tadi game plan yang disiapkan oleh Coach Anwar Sadat ini sudah sebenarnya cukup untuk bisa mengambil set 4, melakukan perlawanan terhadap Semarang Bang Jateng?
0: Belum nyaman, bagaimana? Belum aman, belum nyaman. Karena kalau posisi ketinggalan akan seperti set kedua dan set ketiga, mereka agak sedikit khawatir. Kalau mereka unggul 1 poin baru agak nyaman mereka. Mereka harus unggul karena menyamakan kedudukan belum tentu bisa menang.
1: Baik, baik, baik. Seperti apa yang sejak tadi memang coba dilakukan juga di set 2 dan juga 3. Sempat terjadi angka kejar-kejaran hingga kemudian poinnya sama. Namun ternyata memang di set 2 dan 3 Pasundan harus mengakui unggulan dari Semarang Bang Jateng. Secara sementara ya, kita masih akan tunggu siapa yang akan keluar.
0: Oh, Oki kembali menambah poin keunggulan menjadi 4 angka ya. Ada selisih yang cukup banyak tentunya.
1: Bicara soal set atau rally-rally panjang seperti ini ya Bu Deni ya, tentu tadi yang sempat juga disebutkan adalah stamina menjadi kunci.
0: Ya.
1: Artinya kalau kita lihat pola permainan, sayang sekali ya.
0: Sudah unggul, kembali error.
1: Iya.
0: Ini membuat harapan bagi pemain lawan tentunya ya.
1: Untuk masih tetap tumbuh di sana ya. Karena sejak tadi memang perlawanan dari Pasundan juga luar biasa. Bagaimana terus berupaya untuk memastikan jarak diperkecil.
0: Diki Berliando cukup cermat. Mengarahkan bola crossing ke posisi 2. Tidak ada bantuan blok, hanya 1 blok saja, mudah baginya. Itu menghujamkan spike cukup keras.
1: Iya.
0: Touch out. Ya, cukup cermat tadi. Sudah dilakukan oleh Al Amro.
1: Ibadah kali ini Pak Sundan kembali menambahkan poin menjadi 11. Dan kali ini giliran Isan Muhammad. Pola serangan seperti apa sih Bung yang paling sering dilakukan ini oleh kedua tim?
0: Mereka bermain bola cepat dan melihat bloker lawan. Kadang langsung diumpan bola cepat, kadang langsung ditahan oleh tosser untuk diumpan kepada bola kedua. Nah seperti ini yang dilakukan oleh Alvin.
1: Dan terbukti efektif berarti ya Bung ya?
0: Betul sekali. Nah sepersekian detik peran dari pengumpan, peran tosser. Peran setter yang sangat menentukan melakukan koreksi serangan. Ya, cukup cepat tadi juga. Bola jauh ya. Al Amro touch out, tidak mampu dikejar oleh para pemain Semarang Bang Jateng. Sudah melakukan triple blocker.
1: Iya.
0: Ya, jam terpikri. Harus hati-hati. Baru kita bilang. Harus cermat, hati-hati, namun kembali error terjadi. Ya, technical time out yang kedua. 16-12, kembali 4 angka unggul Semarang Bang Jateng. Tentunya ini sangat berat bagi Pasundan untuk mengejar. Karena harus baik, tidak boleh error. Sob sebagai serangan, blok 4 poin. Itu kuncinya. Masuk, keluar.
1: Dan tentunya menambah poin Pasundan.

0: Bali Alvin melakukan kesalahan sepertinya.
1: Ini dia tim asal Bandung Jawa Barat ya.
0: Al Amro. Baik sekali. Kembali bola quick. Nah, ini yang dilakukan. Begitu tidak ada blok, dengan cermat sepersekian detik Bagus Bayu memberikan umpan kepada Quicker. Ini salah satu keunggulan seorang center berpengalaman.
1: Yes, itu tadi kita lihat juga ya. Spiker Bania yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Terus memberikan semangat di game hari ini. Masih berlangsung.
0: Oh, sudah terbaca. Oh, baik sekali.
1: Bagaimana sebenarnya Bu kemampuan para pemain ini untuk membaca bola-bola serangan dari lawan?
0: Ya, tergantung dari receive. Kalau receive pertama baik, ada kemungkinan bola cepat atau bola sisa yang diberikan. Namun kalau bolanya nggak bagus, otomatis bola tinggi. Nah, itu peran dari middle blocker untuk membantu menutup celah ya, menghadang bola dengan blok-blok yang baik.
1: Hal-hal apa kemudian Bung yang perlu lagi diwaspadai selain tadi tentunya error-errornya dikurangi ya Bung? Ya.
0: Konsentrasi, fokus, cep indra.
1: Oh
0: iya, tidak cermat tadi cep indra melakukan defect dan Oki ya, cukup baik tadi memberikan bola di posisi 5, lolos dari hadangan 2 blok.
1: Efektivitas transisi, Bung, dari serangan ke bertahan, begitu pula sebaliknya.
0: Ya, ini tentu perlu kelincahan kaki, perlu kebugaran fisik. Ya, untuk event tentunya kelincahan kaki atau footwork yang ringan, bisa mengejar bola baik di pressing maupun bola-bola jauh, sangat diperlukan bagi sebuah tim ya. Artinya stamina harus baik yang menunjang mengejar bola-bola tersebut untuk bertahan dengan tempo permainan bola cepat.
1: Karena sejak tadi kita lihat bagaimana kemudian transisi dari offense ke defense, defense ke offense ya.
0: Iya, iya.
1: 19-15.
0: Sofi. Kofifa, ya, Kavudin benar-benar memberikan kontribusi cukup baik. Ada pergantian pemain.
1: Apa kelemahan dari pola permainan antara kedua tim yang sampai saat ini masih harus menjadi PR-nya ini, Bung Denny?
0: Kalau dari Pasundan kelemahannya receive, dan kedua serve, mereka banyak melakukan error. Kalau dari tim Semarang Bang Jateng, ada saat block quick sama serve. Nah ini dia sama, sama-sama sering error lah serve-nya, cuman nanti kita lihat banyakkan mana. Tapi kalau menurut saya lebih banyak Pasundan melakukan error-nya.
1: Kita lihat nanti statistiknya tentu seperti apa.
0: Ya.
1: Lagi-lagi, apa sih sebenarnya Bung yang kemudian berbeda tentu ya, sebagai mantan pemain juga,
0: ya.
1: Pasti vibes-nya, atmosfernya berbeda ketika sudah ada di lapangan sampai adanya error begitu.
0: Nah ini, ya namanya serve. Itu seorang pemain itu jangan cuma punya satu serve andalan, tapi harus punya 2 atau 3 alternatif serve. Kalau dia sudah baik serve pertama ace, serve kedua jangan yang sama. Di tempat berbeda, bisa dipelankan, bisa diplacing, bisa yang penting masuk dulu bolanya.
1: Oke.
0: Touch out. Iya, betul sekali. Tuan wasit cukup cermat. Tadi Oki menganggap pemain lawan masuk ke pertahanan dari Semarang Bang Jateng. Kita lihat dalam gerak lambat. Iya. Oh, tidak. Ternyata bola jatuh lebih dahulu.
1: 20-17.
0: Oh, ya. Lagi-lagi block quick menjadi kelemahan bagi Pasundan. Dan itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Bagus Bayu untuk terus memberikan quicker atau middle blocker dengan bola-bola cepat.
1: Ada transisi tentu ya di sana dilakukan juga.
0: Ini.
1: Nah.
0: Kembali error ya dilakukan.
1: Strategi tentu di

0: sudah ada penyesuaian yang dilakukan sejauh ini, Bung. Artinya, bisakah kita simpulkan strategi mana yang paling efektif dilakukan antar kedua tim?
1: Ya, kedua tim ini sama pola permainan, ya, sama-sama menampilkan bola-bola cepat. Namun kuncinya tadi, receive baik, mampu memberikan variasi serangan bola cepat. Namun kalau receive-nya tidak baik, maka bolanya hanya bola-bola tinggi, bola-bola back attack. Nah ini fokus kepada receive. Kalau receive baik, Tosser mau melakukan variasi apa aja enak.
0: Ya, ya, ya, ya. Jadi kembali time out diambil.
1: Ya.
0: Artinya
1: receive dua angka sekarang.
0: Receive dua angka terjadi di dalam pertandingan antara Pasundan dan Semarang Bang Jateng. Dalam rangkaian
2: Piala Presiden
0: 2026 tanggal 13 hingga 17 Mei 2026 yang berlangsung di Gor Samapta Magelang.
1: Ya. Tidak boleh terlampau jauh ketinggalan di atas angka 20 karena kurang nyaman, karena seperti set kedua, set ketiga mereka cukup kewalahan untuk mengejar ketertinggalan angka yang cukup jauh. Nah, ini mereka mencoba menyamakan kedudukan.
0: Ya.
1: Gimana caranya? Serve harus bagus, Fikri harus fokus dalam melakukan serve, enggak boleh error.
0: Jika dibandingkan
1: pelan saja, ya. Ya.
0: Jika dibandingkan dengan pola-pola permainan awal, adakah perbedaan signifikan ini, Bung Denny, yang dilakukan oleh Pasundan?
1: Ya.
0: Yang adjustment-nya dilakukan oleh tim pelatih.
1: Nah, karena banyaknya error, jadi mereka melakukan serve-nya hanya safety serve saja. Nah, itu yang salah. Kalau safety serve, justru variasi serangan mudah dilakukan oleh tim dari Semarang Bang Jateng. Nah, ada pergantian pemain.
0: Ya.
1: Nomor 7.
0: Ya, Dewangga Kaca Septio.
1: Ya.
0: Oh. Itu
1: sangat disayangkan, ya, pemain pengganti melakukan error serve. Karena mereka belum nyaman, kan, belum melakukan serve, tiba-tiba serve. Itu satu kesalahan menurut saya. Keputusan yang tidak baik menurut saya. Mudah-mudahan tidak berakibat fatal kepada timnya.
0: 22-20.
1: Oh ya, masih bisa. Poin kritis. 2-3 sudah didapat. 3 angka lagi. Atau 2 angka lagi bagi tim Semarang Bang Jateng untuk memberikan kemenangan
0: dalam pertandingan
1: keempat, iya,
0: betul, malam baik hari ini. Coba dilakukan perlawanan terus. Oh.
1: Oh. Semuanya sudah maju dan bolanya ke belakang. Agak sulit mengejar bolanya untuk melakukan bantuan atau penyelamatan.
0: Iya, artinya apa yang perlu menjadi catatan dari permainan yang baru saja kita saksikan tadi, Bung?
1: Ya, cukup cepat tadi. Bagaimana Pasundan dengan Wildan memberikan bola pressing di depan. Karena mereka semua di belakang jaganya, depan kosong dan tidak terambil, ya, bolanya tidak terselamatkan. Ada kesempatan 2 angka untuk mengejar, yang penting jangan error.
0: Biasanya tapi, ya, Bung, ya, dalam pertandingan seperti ini, apakah kemudian improvisasi dari para pemain atau memang ikut game plan dari pelatih yang lebih dominan untuk bisa diterapkan dalam pertandingan?
1: Ya, tetap pelatih punya strategi, ya.
0: Ya, ya, ya.
1: Nanti di lapangan sangat tergantung dari bolanya. Ya, eksekusinya adalah pengatur pelayan, adalah setter. Nah, setter ini yang mengatur pola permainan. Satu lagi angka akan didapat apabila, oh, sayang sekali langsung bolanya. Itu suatu kesalahan yang terjadi, harusnya bisa dibangun variasi serangan. Namun tadi Bagus Wayu terlalu emosi, kalau kita bilang ini terlalu egois, ya. Harusnya bisa melakukan variasi serangan, namun itu tidak dilakukan. 2 poin. Ya, sama seperti set kedua.
2: Masing-masing ya. Ya, relax. Satu kali poin.
1: Nur Wahyu adalah dengan
3: kamu berapa ke?
1: Nur Widayanto
3: dengan 4
1: memberikan ketenangan kepada pemain.
3: Farid
1: untuk kembali aman, untuk kembali bisa memberikan variasi serangan dan ada pergantian pemain. Kan. Udah saja. Iya, kembali bola posisi quick bisa diselamatkan. Back attack. Udah saja. Selesai.
0: Itu tadi kemenangan yang berhasil diraih oleh Semarang Bank Jateng, di mana dengan tadi ya terakhir 22-25 sama seperti di set kedua.
1: Ya. Saya melihat tidak bisa keluar dari tekanan ya, para pemain Pasundan ini tertekan. Banyak error dan juga variasi yang dibangun tidak pas, tidak artinya sudah diantisipasi oleh para pemain Semarang Bank Jateng. Sebaiknya dari Bank Jateng dengan keunggulan ini mereka bisa menjaga asa agar tetap unggul. Dan itu dibuktikan dengan selisih angka cukup jauh walaupun

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Yeah.

0: SBY Cup 2026 dan kemenangan Semarang Bang Jateng atas Pasundan ya. Baru saja kita saksikan bersama dan kita akan langsung bergabung bersama rekan kami Nexa. Silakan.
1: Baik, terima kasih banyak Mayfri dan juga Bung Denny. Baru kali ini Nexa semangatnya 4-5. Kenapa? Karena Bang Jateng dan juga melawan Pasundan sampai 4 set luar biasa. Yang dimana ini rally-nya juga cukup panjang dan ini pertandingan juga cukup intens hari ini. Dan hari ini Nexa sudah bersama coach dari Bang Jateng. Halo coach, congratulations. Luar biasa. Coach, boleh kenalan dulu namanya siapa?
2: Norway.
1: Oke, coach apa kabar?

0: Alhamdulillah.
1: Gimana perasaannya? Ini tadi kan panjang ya, cukup intens juga. Rally-nya panjang sekali. Terus akhirnya menang dengan di set keempat ini. Skornya juga nyaris sempurna. Gimana perasaannya, Coach?
0: Alhamdulillah, hari ini telah diberikan kemenangan. Jadi saya apresiasi tim Pasundan tadi, tim-tim muda, pemain muda bagus. Cuma kami tadi masih ada evaluasi juga, walaupun kami menang. Dari segi servis tadi banyak error. Terus yang kedua, kalau servis kita bagus tadi, bloknya juga kurang maksimal. Jadi tetap kami evaluasi kekurangan kami hasil pertandingan ini, dua hal itu tadi.
1: Oke, Coach. Nah, ini apa sih yang paling ditekenin ya ke untuk pada pemain supaya tetap tenang di momen-momen krusial? Apa aja nih, Coach? Jadi mungkin teknik-tekniknya kah atau mungkin strateginya kah?
0: Oke, yang mungkin dari segi strategi kita ambil time out. Jadi misalkan ada rally-rally yang merugikan kita karena tekniknya nggak bagus, saya ambil time out, nanti saya redam emosinya, terus saya benarkan tekniknya gitu.
1: Oke, Coach, terima kasih banyak, Coach. Ditunggu lagi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Sekali lagi, congratulations, Coach, atas kemenangan hari ini. Terima kasih banyak. Oke, luar biasa. Dan hari ini luar biasa juga karena Pasundan ini cukup sengit sekali. Ini beda tipis dari segi skornya dan kita sudah bersama Coach dari Pasundan. Halo, Coach, apa kabar? Dengan Coach siapa?
2: Anwar Sadat.
1: Oke, Coach. Coach, gimana melihat para pemain yang dimana ini seperti tadi yang Nexa sudah mention juga ya, ini sangat sengit, terus kejar-kejaran juga. Ini mungkin strateginya apakah harus ada yang diperbaiki lagi, evaluasi kembali atau seperti apa?
2: Oke, pertama-tama saya terima kasih ya kepada Pak SBY yang sudah mengadakan SBY Cup. Jadi untuk pembinaan ini sangat bagus sekali ya. Permainan tadi kita ini kan di mix ya antara senior sama junior. Sedangkan lawannya itu senior, lebih berpengalaman. Jadi kita butuh waktu emang. Masih banyak yang harus diperbaiki. Terutama di service, receive. Kalau segi penyerangan mungkin kita anak muda ya. Jadi udah enggak ini lagi lah. Tapi PR kita ya intinya di service dan di receive.
1: Oke, Coach. Nah, walaupun ini belum sesuai ekspektasi ya, Coach, ya hari ini. Ini hal positif apa yang bisa diapresiasi dari Coach untuk tim nih, Coach?
2: Saya tetap apresiasi kepada teman-teman pemain ya, karena ya terutama senior, dia mau bergabung dengan tim junior, harus membawa juniornya yang lebih bagus lagi. Itu intinya sih kalau untuk tim ya.
1: Oke, Coach. Coach, terima kasih banyak udah boleh sharing-sharing. Sekali lagi, walaupun belum menang, gak apa-apa, masih ada pertandingan esok hari, tetap semangat. Dan pastinya terima kasih banyak, Coach. Sama-sama. Baik, Spikers Mania, yang dimana sesaat lagi juga kita akan memulai kembali pertandingan selanjutnya, yang dimana ini SBY Cup itu akan dihadirkan dari hari ini sampai hari Minggu mendatang. Jadi jangan sampai dilewatin karena ini pertandingan yang luar biasa. Kalau begitu langsung kembali ke Mayfri dan juga Bung Denny.
3: Terima kasih Nexa, dari wawancara Nexa tadi bersama dengan Coach Nurwei. Gitu ya. Nurwei Dayanto tentunya, dan juga Coach Anwar Sadat. Tadi kita sama-sama simak bagaimana ada sejumlah catatan ya, Bung Denny, yang disampaikan oleh masing-masing head coach terhadap performa dari pemainnya.
4: Ya, kalau dari Bang Jateng, Coach Nurwi tadi memberikan arahan bahwa mereka sengaja memberikan sub sebagai, itu lihat tuh errornya banyak sekali ya, ada 33 dari Bang Jateng dan 27 dari Pasundan. Artinya dari 4 set ini terlalu banyak errornya ya.
3: Iya, walaupun memang utama, ya. Baik, walaupun memang tadi disampaikan oleh Coach Nurwi di mana kemudian serangan demi serangan memang ini sudah sengaja dibangun momentumnya demi mencapai keunggulan. Tapi kita lihat bersama ternyata dari sisi statistik dari attack-nya sendiri dari 4 set yang berlangsung ada 48 bagi Semarang Bang Jateng, sementara itu Pasundan 43. Dan bloknya ini justru lebih banyak dari sisi Pasundan ini.
4: Ya, betul sekali. Saya melihatnya banyak error ya. Spike-nya memaksakan diri untuk melakukan bola-bola keras. Dan ternyata itu diantisipasi.

0: Pasundan. Nah, dari catatan Coach Nurwi tadi, mereka mengharapkan sub sebagai serangan, blok yes. sebagai serangan.
1: Yes.
0: Kalau sub sebagai serangan ada resiko.
1: Iya, iya, iya.
0: Resiko errornya banyak. Nah, sedangkan dari Put Anwar Sadat bilang memang pemain Jateng ini, pemain Semarang Bang Jateng, pemain pengalaman.
1: Pemain berpengalaman.
0: Pemain senior. Dia membawa pada pemain seniornya, di mana pemain senior ini mau membina adik-adiknya.
1: Ya, itulah yang kemudian depan, disampaikan oleh Coach Anwar Sadat.
0: Betul,
1: ya. Dari komposisi pemain yang ia bawa, di Pasundan yang tadi sudah menghadapi tim lawannya, yaitu Semarang Bang Jateng.
0: Ya.
1: Tentu saja kemenangan Semarang Bang Jateng atas Pasundan ini bukan menjadi pertandingan penutup.
0: Betul.
1: Di hari pertama ini, karena masih ada pertandingan berikutnya. Kita akan sama-sama sesaat lagi saksikan bagaimana pertandingan antara DPU PR Alip Grobogan melawan Surabaya Samator. Namun kali ini saatnya kita akhiri dulu pertandingan ketiga yang dimenangkan oleh Semarang Bang Jateng atas Pasundan 3-1. Ya. Ya. Untuk itu pasti ada tetap bersama kami untuk menyaksikan pertandingan berikutnya hari ini.

Halo, selamat malam. Anda menyaksikan CNN Indonesia News Flash dan kali ini bersama saya Bram Herlambang. Kita mulai di informasi pertama, asyik bermain handphone. Ada seorang bocah yang berusia 11 tahun menjadi korban penjambretan di Jalan Masjid 1 Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara itu, di Grobogan, Jawa Tengah, usai melakukan olah TKP dan penyelidikan selama 36 jam, polisi berhasil menangkap pelaku tabrak lari beserta truk sebagai barang bukti.

0: Aksi penjamretan ponsel yang menyasar seorang anak terjadi di Jalan Masjid 1, Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur dan terekam kamera pengawas. Dalam rekaman CCTV, pelaku bermotor memantau situasi sebelum memepet korban yang sedang bermain ponsel sambil berjalan. Pelaku langsung merampas ponsel korban, namun korban berusaha mempertahankannya hingga terseret dan terjatuh ke jalan. Aksi tarik-menarik membuat ponsel gagal dibawa kabur, sedangkan korban mengalami luka ringan. Pelaku langsung melarikan diri dari lokasi.
1: Buat apa? Anak teriak-teriakan. Maka saya tolong ngopal katanya. Nah, dari sana, itu ada yang ibu teriak. Jamret, saya keluar. Itu tuh anak, masih kegantungan di motor. Karena refleksnya itu dia, kakingannya dan HP-nya. Oke, itu udah tepuk. Apa jatuh dua-duanya ketindihan tuh anak motor, kemudian juga.
0: Warga yang resah meminta polisi segera menangkap pelaku serta mengimbau orang tua agar tidak membiarkan anak bermain ponsel di pinggir jalan. Rekaman CCTV memperlihatkan sebuah truk melaju kencang dari arah Purwodadi menuju Semarang. Saat melintas di Jalan Ahmad Yani Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, truk mendahului kendaraan di depannya dan bertabrakan dengan sepeda motor dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan ini, pengendara motor tewas di lokasi, sedangkan pembonceng mengalami luka berat. Usai menabrak, sopir truk langsung melarikan diri. Polisi yang melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah rekaman CCTV berhasil mengidentifikasi truk pelaku. Dalam waktu 36 jam, pelaku berinisial S berhasil ditangkap beserta truk yang digunakan.
2: Dan alhamdulillah, Satlantas Polres Grobogan telah melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengungkap laka lantas tabrak lari. Kami telah mengamankan terduga pelaku berikut dengan barang bukti. Untuk terduga pelaku inisial S, umur 55 tahun, warga desa Karangasem.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 310 dan 312 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman 6 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, seorang Satpam Tegam menghabiskan

0: si nyawa sahabatnya sendiri diduga karena cekcok soal utang pinjaman online. Pelaku yang sempat bekerja usai membunuh akhirnya dibekuk polisi kurang dari 6 jam setelah jasad korban ditemukan.
1: Kurang dari 6 jam setelah penemuan mayat pria di kawasan Sukomanunggal, Surabaya, tim Jatantras Polrestabes Surabaya Senin malam membongkar kasus pembunuhan tersebut. Pelakunya adalah OA, seorang satpam yang juga sahabat dekat korban sendiri. Polisi menyebut motif pembunuhan dipicu masalah pinjaman online. Tersangka dan korban diduga sama-sama menikmati uang pinjol, namun saat tagihan datang, muncul perselisihan soal tanggung jawab pembayaran. Cekcok pun tak terhindarkan, hingga pelaku menghabisi nyawa korban. Polisi memastikan berdasarkan pengakuan dan pendalaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri saat kondisi lokasi sedang sepi.
2: Bahwa uang pinjaman pinjol itu digunakan berdua antara tersangka dan korban, namun demikian setelah mereka berkomunikasi, ada ketersinggungan, dikatakan mungkin masalah pertanggungjawaban dengan pembayaran pinjol itu, adanya percekcokan itulah akhirnya tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara ditusuk leher dan dada.
1: Adik korban mengaku sempat mendengar cerita soal akun PayLater korban yang dipinjam teman korban, namun tak menyangka masalah itu berakhir tragis.
3: Katanya teman-teman security itu temannya ini kayak teman freak gitu loh.
4: Freak?
3: Ya kayak
4: tak selek gitu.
3: Iya, jadi banyak musuhnya katanya seperti itu. Nah, terus kakak saya ini kan pendiam orangnya, nggak pernah ngomong apa-apa. Terus beberapa bulan yang lalu,
4: ya, mas dekinya ini, ya.
3: Kakak saya bilang ke istrinya, katanya, "Ma, iki Shopee Pay Later-ku ini dipinjam sama temanku."
1: Hingga kini Satreskrim Polrestabes Surabaya masih mendalami seluruh barang bukti dan keterangan saksi untuk melengkapi berkas penyidikan. Peristiwa pembunuhan ini terjadi Senin pagi di Jalan Sukomanunggal Jaya, Surabaya. Korban merupakan satpam bernama Deki, 34 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam pos jaga. Korban mengalami 6 luka bacok. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polres Jayapura menetapkan 9 orang sebagai tersangka kasus perusakan Stadion Lukas NMB pasca pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC yang berlangsung pada Jumat lalu. Kasatreskrim Polres Jayapura AKP Alamsyah Ali menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 34 orang terkait dengan insiden tersebut. Polisi juga tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan terus bertambah seiring dengan pengembangan penyelidikan yang masih terus dilakukan. Sementara itu, dari hasil penyelidikan diketahui kerusakan akibat kericuhan yang terjadi pada Jumat lalu tersebut, sejumlah orang merusak 16 bangunan, 21 kendaraan roda 4, dan 11 sepeda motor.
5: Yang kita amankan itu sekitar 34 orang, yang kita tetapkan tersangka baru 9, kemungkinan akan ada tersangka lainnya lagi. Total keseluruhan kerugian yang di dalam stadion, ya, di luar dari Curanmor, itu dari hasil olah TKP ada 16 bangunan yang mengalami rusak, kendaraan roda 4 21 unit, kendaraan roda 2 11 unit. Dengan rincian, total kendaraan dinas Polri ada 7 unit, kendaraan roda 4 dinas Kejaksaan 1 unit, dan kendaraan roda 2 dinas Polri ada 4 unit.
6: Masyarakat, TNI, Polri yang hadir sampai dengan hari ini sudah 3.800 orang, ya, untuk membantu membersihkan ini. Kita berharap ke depan kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi.
0: Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang hasil rampasan perkara yang diusut oleh Kejaksaan Agung. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan hasil denda administratif dan juga lahan kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH sebesar Rp10,2 triliun dan lahan 2,3 juta hektar distor kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.
7: Acara ini merupakan penyerahan denda tahap kelima yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH ke pemerintah sebesar Rp10,2 triliun yang disetorkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan aset negara berupa kawasan Taman Nasional hasil penguasaan Satgas PKH

0: seluas 2,3 hektar dari Jaksa Agung kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Penyerahan uang dan aset kawasan Taman Nasional ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo bangga menyaksikan penyerahan hasil denda administratif. Menurut Presiden, uang 10 triliun rupiah merupakan bukti yang harus dilihat oleh rakyat Indonesia. Dengan uang tersebut, pemerintah bisa menyelesaikan renovasi 5.000 puskesmas melalui dana 10 triliun rupiah.
1: Kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun. Kalau bulan depan benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penyerahan ini bukan hanya seremoni saja, tapi bukti nyata kinerja Satgas PKH.
2: Kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang hasil tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH kepada negara melalui Kementerian Keuangan dengan total sebanyak 10.270.051.886.464 rupiah untuk distorkan ke kas negara. Oleh karena itu, tumpukan uang ini di depan ini bukan sekedar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kooperatif.
0: Dua tumpukan besar uang senilai 10,27 triliun rupiah dipamerkan di halaman Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu 13 Mei 2026. Uang tersebut berkaitan dengan agenda penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan oleh Satgas Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Nova Daya Antaka, Andika Marianto, Jakarta.
3: Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR akan menggelar kembali final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar di Kalimantan Barat imbas dari insiden juri yang dinilai tidak adil. Hal ini disampaikan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani di gedung MPR pada hari Rabu siang. Imbas insiden Dewan Juri yang menyalahkan jawaban peserta Lomba Cerdas Cermat, Majelis Permusyawaratan Rakyat akan menggelar ulang final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar di Kalimantan Barat. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya mendengarkan masukan dan juga respon masyarakat terkait dengan insiden tersebut. MPR menyebut jadwal pelaksanaan ulang final lomba akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Dalam pelaksanaannya nanti, MPR juga akan menyiapkan juri independen untuk menjamin proses penilaian berjalan dengan objektif. Muzani menegaskan pimpinan MPR akan mengawasi secara ketat jalannya perlombaan. MPR juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang memberikan masukan dan kritik atas insiden yang melibatkan Dewan Juri dan pembawa acara tersebut.
4: Satu, Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya. Yang kedua, juri yang akan menjurai dalam lomba cerdas cermat tersebut
5: adalah juri independen. Yang ketiga, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengawasi langsung jalannya lomba tersebut dari awal sampai akhir.
3: Josepha Alexandra, siswi SMA Negeri 1 Pontianak Kalbar yang belakangan viral di media sosial karena jawabannya disalahkan dalam acara lomba, pada Rabu siang bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka di Istana Wakil Presiden Jakarta. Josepha yang akrab disapa Ocha datang didampingi pihak sekolah. Pertemuan Wakil Presiden Gibran bersama dengan Ocha dan 9 temannya berlangsung secara tertutup selama sekitar 1 jam. Siswi kelas 11 bernama lengkap Josepha Alexandra Roxa Potifera ini bertolak ke Jakarta pada Selasa sore dari Pontianak didampingi kepala sekolah dan 2 guru pendamping. Ocha menjadi perhatian publik dan viral dalam beberapa hari terakhir. Salah satu peserta lomba cerdas cermat 4 pilar MPR tingkat Provinsi Kalimantan Barat ini dianggap salah menjawab pertanyaan hingga mendapatkan pengurangan nilai. Namun, Ocha memprotes keputusan juri karena merasa jawabannya sudah benar. 2 juri pun menolak disalahkan. Salah satu juri bahkan menilai artikulasi suara Ocha saat menjawab pertanyaan dianggap kurang jelas. Di media sosial, banyak netizen justru memberikan dukungan terhadap Ocha. Ocha mengaku tidak menyangka peristiwa yang viral ini membuatnya berkesempatan terbang ke Jakarta untuk bisa bertemu dengan Wakil Presiden Gibran. Ocha mengaku senang dan menjadikan pertemuan dengan Wapres Gibran sebagai motivasi untuk terus maju dan berkembang.
6: Ya, pastinya kami dan tim itu sangat kaget karena informasinya juga tiba-tiba dan kami juga senang bisa diundang ke Jakarta untuk bertemu dengan Bapak Wapres. Tadi kami diberi motivasi dan tips and trick juga bagaimana caranya nanti untuk berpublic speaking ataupun untuk berdebat di muka umum.
3: Josepha Alexandra, siswi SMA Negeri 1 Pontianak yang viral usai mempertahankan jawabannya dalam lomba cerdas cermat, kini banjir apresiasi. Bahkan remaja yang dipanggil Ocha tersebut kini ditawari beasiswa hingga ke luar negeri.
6: Silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama.
7: Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
8: Betul, baik adik-adik, mohon diterima keputusan Dewan Juri.
9: Ya, kalau Yosepa berkenan, abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke Cina.
10: Itulah janji Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI kepada Josepha Alexandra atau Ocha, siswi SMA Negeri 1 Pontianak yang viral, usai mempertahankan jawabannya saat Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI. Dari video yang viral di media sosial, tawaran beasiswa itu diberikan sebagai bentuk apresiasi Ketua Komisi 2 DPR yang juga seorang alumni dari SMA Negeri 1 Pontianak.
9: Nah, Josepha sekarang kelas 11, abang bangga dengan Josepha telah menjadi dutanya SMA 1 Pontianak yang sekarang sudah menasional. Dengan peristiwa ini kita ambil hikmahnya peristiwa ini. Yang ketiga, kalau Josepha berkenan, abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke Cina. Nanti tolong kasih tahu orang tua.
10: Di sisi lain, Cindy Lutfiana, MC yang membantu acara Lomba Cerdas Cermat pun menyampaikan permohonan maaf di akun Instagram pribadinya. Cindy menyebut peristiwa itu menjadi pembelajaran yang sangat berharga baginya untuk lebih berhati-hati dan lebih cermat memilih diksi ketika menjalankan tugas di ruang publik. MPR melalui Sekretariat Jenderal MPR juga mengucapkan permohonan maaf dan menonaktifkan MC serta Dewan Juri yang bertugas di Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI. Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu 9 Mei lalu menuai polemik. Polemik muncul ketika jawaban regu C SMAN 1 Pontianak diberi nilai minus 5 oleh Dewan Juri. Namun, jawaban serupa terkait proses pemilihan anggota BPK yang disampaikan grup B dari SMAN 1 Sambas justru diberi nilai 10 oleh juri yang sama.
3: Dan beralih ke informasi berikutnya, kenaikan harga bahan pokok menjelang Idul Adha membuat warga

0: ini saling dorong hingga sejumlah kaum ibu terjepit di tengah antrean. Kericuhan mereda setelah petugas mengumumkan warga tetap bisa menebus sembako meski tanpa kupon. Warga mengaku terbantu dengan paket sembako murah seharga Rp43.000 berisi beras, gula, tepung, dan minyak goreng.
1: Kita hari ini ada tebus murah. Rp43.000 dapat minyak 1 liter, terigunya 1 liter, gulanya 1 kilo sama berasnya 2 liter.
2: Jadi gantinya sama?
1: Enggak sih, cepat. Kalau punya kupon langsung masuk, langsung ditukar, langsung bayar. Lebih murah ini.
0: Sebanyak 2.000 paket sembako murah disediakan pemerintah Kabupaten Tangerang untuk membantu warga di tengah harga pangan yang melambung menjelang Idul Adha. Gerakan pangan murah ini bertujuan menstabilkan harga bahan pokok di pasaran, sekaligus menekan inflasi menjelang Idul Adha.
3: Hari ini ada gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh Dinas Perindak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, bekerja sama dengan kolaborasi Dinas Pertanian dan Perikanan.
2: Paket sembako yang disediakan itu ada berapa?
3: Hari ini 2.000 paket. Ya.
0: Kegiatan gerakan pangan murah ini rencananya akan digelar secara rutin di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Puluhan warga berdesakan mengantre paket sembako gratis dari Kemenko Pangan di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Meski harus mengantre panjang dan berdesakan, warga tetap antusias mendapatkan paket berisi 1 liter minyak goreng dan 1 kg telur ayam. Warga mengaku terbantu, terlebih pembagian dilakukan di tengah naiknya harga bahan pokok menjelang Idul Adha.
4: Terima kasih, Pak. Bilang terima kasih.
5: Ibu dapat apa lagi, Bu?
4: Dapat telur sama minyak doang. Emang dapat apa, Pak? Benar, Pak. Alhamdulillah, benar jualan juga. Jualan. Lagi sepi datang. Kalau datang rame sih nggak apa-apa. Datang lagi sepi.
5: Bareng-bareng naik semua lagi?
4: Iya.
6: Alhamdulillah. Sukses, lancar.
5: Kenaikan ini gimana menurut ibu nih? Kenaikan harga ini menurut ibu gimana?
6: Olah, kita berasa inginnya diturunin harga.
0: Meski mendapatkan paket sembako gratis, warga berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah kenaikan harga pangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Stok beras Bulog disebut melimpah dan mencapai 5,329 juta ton. Stok ini berpotensi masih akan bertambah hingga Bulog harus membangun 100 gudang baru secara lengkap dengan infrastruktur pasca panen. Stok beras Bulog saat ini mencapai 5,329 juta ton. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani, saat meninjau gudang sewa Bulog di Surabaya, Jawa Timur bersama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Stok beras ini diprediksi masih akan bertambah hingga mencapai 5,5 hingga 6 juta ton pada bulan Juni mendatang. Untuk menampung stok beras yang terus meningkat, Bulog berencana membangun 100 gudang baru lengkap dengan infrastruktur pasca panen. Saat ini Bulog memiliki 1.556 gudang, namun jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk bisa menampung seluruh stok beras yang ada. Karena itu, Bulog masih harus menyewa sejumlah gudang tambahan berkapasitas 2.000 ton.
8: Untuk tahun lalu kami ditargetkan 3 juta. Tahun lalu kami 3 juta ditargetkan, kami mencapai 3,2 juta tahun lalu. Nah, tahun ini, tahun 2026, kami ditargetkan naik jadi 4 juta ton. Kenapa sekarang di awal-awal tahun kami push lebih kencang lagi serapan kami untuk mencapai target yang 4 juta ton tersebut. Nah, target 4 juta ton tersebut, sekarang kami sudah 2,7 juta ton. 2,7 juta ton ini prediksi kami estimasi di bulan akhir Juli ataupun di awal September 4 juta ton itu tercapai.
7: Fenomena El Nino Godzilla diprediksi memicu kekeringan ekstrim dan musim kemarau panjang di Indonesia. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak pada sektor pertanian dan juga pasokan air. Dan berikut wawancara dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat mengunjungi gudang sewa Bulog di Surabaya, Jawa Timur, sekaligus menjawab tentang kelangkaan minyak kita di pasar tradisional.
9: Fenomena El Nino Godzilla diprediksi mengancam ketahanan

0: Ketahanan pangan Indonesia dengan kekeringan ekstrim dan potensi gagal panen atau PUSO. Untuk menjawabnya, saya sudah bersama dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Pak Amran, bagaimana kesiapan ketahanan pangan kita untuk menghadapi fenomena El Nino Godzilla?
1: Nah, ini pertama kami ingin menyampaikan optimisme kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya stok kita lebih dari cukup. Stok kita 5,3 juta ton, hari ini tertinggi sepanjang sejarah. Kemudian standing crop kita ada 11 juta ton yang sekarang siap panen, dan juga yang beras di hotel, horeca, hotel, restoran, gudang-gudang itu ada 12,5 juta ton. Total 28 juta ton lebih. Nah, ini cukup untuk 11 bulan. Kalau 11 bulan ke depan berarti itu sampai Maret. Maret sudah panen puncak kembali. Kemudian kalau ada...
2: Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Flash hari ini. Saya Bram Herlambang pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Langsung dari Gor Samapta, Magelang. Anda masih menyaksikan SBY Cup 2026 bersama saya Mayfri Syari dan tentunya rekan saya
1: Denny Henry Wijaya.
0: Luar biasa, salam bola voli.
1: Fighter Mania.
0: Kita memasuki pertandingan keempat hari ini. Itu dia tim yang akan bertanding di pertandingan keempat pada hari ini adalah DPUPR Alit Grobogan yang akan melawan tim dari Surabaya Samator.
2: Nomor punggung 14 M Yenuni Nur Fadli. Nomor punggung 3 Tegar Aji Aiman.

0: menentukan siapa-siapa saja yang akan menjadi starting line up ya. Sementara Surabaya sama Thor, kita lihat ada libero Hendrik Agung.
1: Volleyball, everybody hands up.
0: Sebagai pertandingan penutup di malam hari ini, di hari pertama pelaksanaan SBY Cup 2026.
2: Betul lagi. Mbak Mai, kalau kita lihat pool A, klasemennya udah ada.
0: Yes.
2: Ya, Lavani tetap di ranking 1, ranking 2-nya ada Semarang Bang Yelpen yang hari ini menang.
0: Ya.
2: Menangkan Pasundan dan PDAM Tirta Bagasasi belum ada nilai, masih kosong. Menangkan di pool B, Sumut Badak tadi memenangkan pertandingan 3-0 dengan nilai 3, dengan Ganesha belum. Nah, ini yang menang siapa akan menempati ranking 1 dan 2. Yang kalah ranking 3. Nah, ini tentunya ini membuat pertandingan semakin seru.
0: Semakin seru. Betul. Karena kita lihat juga pertandingan sesaat lagi akan sama-sama dimulai. Kita lihat bagaimana kemudian kelebihan dari masing-masing pemain ini tentunya akan ditonjolkan.
2: Betul
0: oleh
2: sekali.
0: Head coach yang sudah menyiapkan line up-nya masing-masing ya, Bung Denny.
2: Ya, kalau saya melihat dari Samator, dari 18 pemain yang dibawa,
0: ya.
2: 190 ke atas, 13 pemain.
0: 13
2: pemain.
0: Jadi ini dia, perlu saya potong ini, mohon maaf ya Bung Denny. Itu tadi adalah coach atau wasit Windy ya, yang akan memimpin jalannya pertandingan di mana wasit 2 adalah Ivan Udin.
2: Ya, untuk bersama tersendiri ada dua

0: nasional.
1: Yes.
0: Yaitu Kapten Rama Fadza Fauzan dan satu lagi Teddy Oka Saputra.
1: Ya.
0: Yeah. Itu ada dua pemain nasional SEA Games kemarin bisa dapat perak. Dan kan di tim rombongan belum ada pemain nasional, namun mereka tanpa beban. Mereka bermain lepas. Dan kita berharap ada perlawanan dari tim Grobogan. TPUR Alip Grobogan.
1: Yes, ini dia. Poin kedua. Dan ini merupakan pertandingan terakhir di hari pertama pelaksanaan SEA Cup 2026 yang masih nanti akan berlangsung di tanggal 17 Mei tentunya.
0: Ya.
1: Karena tadi poin dihasilkan oleh DPUPR Alip Grobogan. Kita lihat pola-pola serangan ini mulai dibangun berarti ya.
0: Betul ya. Jadi walaupun banyak pemain tinggi posturnya dan juga ada pemain nasional, belum tentu juga Tamator bisa menang. Walaupun dari dulu Tamator merupakan tim yang legend ya menurut saya. Beberapa kali juara. Dan ini kita lihat dengan pemain-pemain baru, pemain-pemain muda. Tingginya luar biasa. Dan kemarin juga ikut Proliga walaupun tidak masuk ke Final Four, namun pengalaman mereka di kancah poli nasional cukup baik.
1: Ada sejumlah pemain tentunya yang tadi Anda sebutkan. Kalau dari sisi Surabaya Samator ada dua pemain timnas Indonesia yang mewakili begitu ya.
0: Ya.
1: Negara kita di SEA Games ada Teddy Oka, Rama Fadza. Selain itu apakah kemudian ada nama-nama lain pemain-pemain yang juga perlu mendapatkan perhatian? Baik ya. Itu dari Surabaya Samator maupun dari DPUPR Alip Grobogan, Bung Denny.
0: Ya kalau dari Alip Grobogan memang belum terlihat ya. Hmm. Belum terlihat, namun mereka merata. Ya, dan kekuatan mereka tidak diketahui secara pasti ya. Namun dari hasil pengamatan saya secara teknik mereka cukup baik ya. Namun sekali lagi mental bicara kalau ya. Udah melawan tim besar. Tim yang ada penghuni pemain nasional, mereka harus lebih sabar, lebih bisa menjaga ritme permainan. Ini terbukti Rama Fadza Fauzan yang kemarin menjadi tim nasional, kali ini melakukan serve namun out.
1: Iya.
0: Justru DPUPR Alip Grobogan yang memimpin sekarang. Kembali serve dua kali. Inilah. Rocky mungkin barangkali ada mental pertanding yang perlu diasah lagi. Mengingat lawan yang dihadapi adalah pemain yang memang cukup disegani di poli nasional.
1: Gimana kali ini memang?
0: Ya. Oh. Baik sekali. Oh ada net dari pemain Grobogan pada saat melakukan placing. Turunnya menyentuh net terlebih dahulu. Nah, melewati lapangan lawan. Padahal bola belum turun.
1: Ya.
0: Kesalahannya itu.
1: Artinya apakah kita bisa sudah melihat ini Bung Denny? Gaya bermain dari kedua tim yang ada.
0: Belum bisa dilihat ya. Kenapa belum bisa dilihat? Karena masih awal ya. Nanti baru kita bisa lihat apa yang pelatih mau. Sama apa implementasi di lapangan yang terjadi.
1: Momentum apa biasanya Bung Denny yang membuat akhirnya pelatih ini harus melakukan penyesuaian satu sama lain?
0: Ah ini masih tiga kali serve error ya.
1: Lagi-lagi itu jadi catatan.
0: Betul.
1: Ya. Apalagi tadi yang Bung Denny sebutkan, kita atau DPUPR Alip Grobogan maksud kami ya, ini berhadapan dengan Surabaya Samator artinya.
0: Ya.
1: Tanpa error pun biasanya kalau di atas kertas,
0: ya.
1: Mereka memang juga bisa menghasilkan poin-poin ya.
0: Betul sekali, ya. Namun kali ini harus punya effort yang lebih dari tim Grobogan untuk bisa mengalahkan Samator ya.
1: Yes.
0: Tentunya menutup celah-celah baik di quicker, baik di blocker maupun di fan. Mereka harus baik semua.
1: Iya, melihat dari gaya permainan dari kedua coach masing-masing ini. Apa yang biasanya paling menonjol Bung Denny yang sudah mulai diimplementasikan?
0: Oh. Pass out, ya. Kalau lihat dari Sigit Ari Widodo, dulu juga mantan pemain, tipe permainan mereka cukup baik.

0: Kebetulan kemarin mereka ada toser dari Kuba, Taboada. Dan ciri permainan dengan dilatih pemain Kuba cukup baik. Disiplin mereka baik, blok mereka baik, rapi. Nah, namun kali ini pemain asingnya tidak ada. Berbeda.
1: Yes.
0: Ya, berbeda.
1: All locals, melihat bagaimana ini ya, poin-poin yang tercipta sejauh ini. Dan kita lihat DPUPR Alif Grobogan unggul atas Surabaya Samator. Apa catatan Bung Denny?
0: Ya, tadi juga sempat unggul 5-3, sekarang ini 8-7. DPR ini justru menurut saya kuda hitam.
1: DPUPR ya?
0: Ya, kuda hitam. Kenapa? Karena mereka menampilkan permainan yang beda.
1: Ya, permainan beda
0: dengan ciri khas pemain Jawa Timur ya. Ini Jawa Tengah nih ya. Namun mereka harus konsisten. Yang pertama adalah sub sebagai serangan dan receive-nya bagus, juga koordinasi blok dan defense. Kalau mereka bisa mempertahankan ini dengan solid, tentunya tidak kemungkinan bisa mengalahkan Samator.
1: Iya, tapi melihat kemudian komposisi pemain yang dibawa.
0: Iya. 9-7.
1: Ya, Bu Denny melihat komposisi pemain yang ada di lapangan dan juga di bawah, termasuk di bangku cadangan, gitu ya, ada perpaduan antara pemain-pemain muda juga yang hadir di sana. Apa sih biasanya Bu Denny memang jadi tantangan besar ketika pemain muda ini harus tampil di turnamen besar, terutama sekelas SBY Cup 2026 ini?
0: Pertama teamwork.
1: Yes.
0: Ya, bagaimanapun juga kerjasama antara senior, junior, yang pemain pengalaman maupun yang junior ini tentunya harus banyak belajar dari seniornya. Yang seniornya tentunya harus memberikan arahan, memberikan bimbingan di lapangan. Bagaimana cara bermain voli yang baik dan benar. Nah ini yang menjadi PR dari Samator. Walaupun dengan pemain postur tinggi, pengalaman bertanding mereka perlu diasah lagi. Perlu banyak bertanding lagi. Apalagi melawan tim-tim yang kalau kita bilang semistrinya udah bagus. Ini DPR Grobogan, satu kantor, satu klub, sering main bersama, otomatis secara chemistry lebih bagus di PUPR Alif Grobogan daripada Surabaya Samator. Karena pemain Samator ini memang ada pemain senior yang membawa, namun tetap mengandalkan pemain senior ini dibanding dengan pemain junior.
1: Baik, itu ini dia tim dari DPUPR Alif Grobogan yang saat ini berada atau memiliki 10 poin ya.
0: Ya.
1: Unggul atas Surabaya Samator. Lagi-lagi kita akan lihat bagaimana penyesuaian yang akan dilakukan oleh tim pelatih.
0: Ya.
1: Tapi yang pasti di level kompetitif seperti ini, transisi antara defense ke offense, offense ke defense menjadi penting ya, Bung.
0: Betul sekali.
1: Termasuk di antaranya, seberapa penting sebenarnya kemudian poin-poin servis misalnya dalam pertandingan level kompetitif ini. Kita lihat challenge ya.
0: Tidak ada touch ball.
1: Tidak ada touch ball.
0: Ageng Wardoyo. Ya. Oh, dilangsungkan saja bola kedua.
1: Yes.
0: Oh, masih bisa. Oh. Bolanya, namun bisa diambilnya.
1: Wah, monster block, monster, monster, monster block. Luar biasa ya.
0: Betul ya.
1: Ini nih momen-momen seperti ini ya, apalagi sudah makin malam.
0: Ya.
1: Konsentrasi.
0: Makin malam, makin seru pertandingan tentunya ini membuat kedua tim ini berimbang ya angkanya, bisa dikejar dan bahkan Surabaya Samator unggul 10.
1: Atas memang, DPUPR Alif Grobogan.
0: Memang penetrasi atau adaptasi di awal-awal set tidak mudah.
1: Itu dia,
0: ya,
1: itu dia, itu dia. Baru dibilang oleh Bung Denny bagaimana kemudian transisi bisa dilakukan untuk terus fokus dan kita lihat juga kejar-kejaran poinnya.
0: Betul, ya. Ini tentunya membuat kedua tim harus benar-benar unggul di set pertama. Unggul ya, net. Para pemain Samator ada yang menyentuh net. Ya, menguntungkan bagi pemain DPUPR
1: Alip Robogan. Yes. Kita tahu tentunya ada sejumlah strategi yang disiapkan oleh para pelatih.
0: Ya.
1: Kita masih coba membaca ini berarti ya, Bu.
0: Betul, ya.
1: Apakah sudah mulai terbaca ini bagaimana strateginya yang disiapkan dari masing-masing coach?
0: Ya, tentunya beberapa kali serangan-serangan yang dibangun oleh Samator mampu didesain dengan baik, kecuali yang mengujam keras.
1: Yes. Nah, ini dengan komposisi tadi ya,
0: ya,
1: pemain yang dibawa atau yang dihadirkan oleh Surabaya Samator tentunya ya.
0: Ya.
1: Dengan tinggi badan postur yang di atas rata-rata bisa dibilang.
0: Betul sekali.
1: Ini menjadi keuntungan.
0: Ya, menjulang lah.
1: Yes,
0: ya,
1: ya. Menjulang begitu. Tapi apakah ini kemudian benar-benar ya.
0: Error lagi. Artinya kembali pengalaman diuji di pertandingan ini. Biar banyak. Menurut ini kan lapangan netral di Magelang ya.
1: Yes.
0: Di Magelang dan harus bisa cepat menyesuaikan diri, beradaptasi dengan situasi lapangan maupun situasi penonton. Ini yang kedua.
1: Yes, ini kesalahan.
0: Ya.
1: Jadinya back to back error.
0: Ya.
1: Back to back point ya.
0: Betul. Tegar Aji Ambar dua kali membuat kesalahan.
1: Yes. Tapi antara masing-masing tim ini sayang sekali karena errornya justru akan memberikan poin pada lawannya ya. Dan kita coba sambil tunggu bagaimana apakah bolanya bisa berhasil.
0: Tidak menentu. Ya, luar. Di sini juga pemain Samator ada middle blocker yang senior.
1: Yes.
0: Kalau kita lihat itu ada Hadi Suharto. Yang tidak muda lagi usianya.
1: Yes, ada middle blocker kita ya.
0: Ya, nomor punggung 10.
1: Nomor punggung 10. Tapi kalau kita lihat ini kan kedua tim bisa apakah bisa dikatakan bahwa masing-masing menjaga ritmenya ini, Bu?
0: Betul. Karena di set pertama ini saling mengadu strategi ya.
1: Yes.
0: Adu strategi. Masih belum terlihat apakah mau main bola cepat ataukah mau main bola lambat. Karena ini di set awal para pemain Samator ini pemain biasa aja ritmenya. Namun DPUPR Alip Robogan selalu main cepat.
1: Oke, okay, oke. Okay. Baik, dan tentunya ini pola pertahanan masih bisa dikatakan solid begitu ya?
0: Ya, masing-masing. Keluar lagi. Sekali sangat beruntun ya, artinya mereka sudah unggul bahkan tersusul sekarang. Sudah unggul dua angka,
1: ya. Dan sepertinya ini ya. Kita simak.
2: Oke.
0: Okay. Ya.
1: TO alias time out. Dia ambil ya,
2: berarti pasiknya naik toh. Jadi ternyata servis buat mereka lagi ya.
0: Inspirasi lagi, semangatnya terutama.
1: Bagaimana kemudian ini dari head coach ya Prasetyo Dwi Hernawan ini memberikan arahan-arahan tentunya. Sementara di sisi lain head coach Sigit Ari Widodo dari Surabaya Samator juga tentunya memberikan strategi-strategi, pola-pola permainan yang bisa disesuaikan untuk bisa unggul. Lagi-lagi ini game pertama, ya, mereka ini masing-masing tim ya.
0: Betul.
1: Di rangkaian SBA Cup 2026. Alekung.
0: Wow. Masih bisa diterima dengan baik.
1: Keras sekali tuh, Bu.
0: Oh, keluar. Ya, keluar tadi walaupun sudah ada satu sentuhan. Yang dilakukan oleh Alif Jidan Muhammad, namun tidak menghasilkan angka. Error tersebut memberikan poin untuk DPUPR Grobogan. Oh, sudah 5 kali ya melakukan kesalahan sem dari DPUPR. Technical time out yang kedua. Kali ini unggul yang tadi technical time out pertama. DPUPR Alip Grobogan sempat unggul 8-7. Namun dibalik pada ini kategori kedua, terus Samator unggul 16-13, 3 poin.
1: Ya, artinya apakah ini kemudian time out-nya works begitu?
0: Ya, kalau technical time out atau TTO,

0: 9 dan 16 itu dari wasit. Tapi mereka selaku coach dapat 2 kesempatan untuk minta time out di setiap set. Kali ini 2 time out itu sudah diambil oleh DPUPR ya. Beberapa kali error-error yang mereka lakukan yang mestinya tidak perlu atau yang harusnya bisa diselamatkan, nah, asal mereka fokus atau mereka konsentrasi. Oh, kembali out. Sayang memang. Ini yang saya maksud tadi, kematangan tim itu memang berbeda ya.
1: Iya.
0: Oh, keluar ya.
1: Kalau error-error seperti saat ini atau seperti yang baru saja terjadi ini kerap dilakukan,
0: ya,
1: selain tentunya memberikan poin bagi lawan, apalagi ya Bung ya yang kira-kira bisa dipengaruhi atas terjadinya error itu? Apakah kemudian juga akan mempengaruhi dari timnya itu sendiri atau seperti apa Bung?
0: Ya tentunya karena error, pasti lawan dapat poin kan.
1: Ya.
0: Nah itu merugikan tim tentunya. Nah ini yang harus dihindari. Karena biar gimana pun juga kalau udah masuk harus poin, harus membuat kontribusi angka untuk tambahan bagi timnya. Kalau itu tidak bisa, maka lebih baik ganti aja pemainnya. Banyak pemain untuk dilakukan rotasi. Ya, kali ini berhasil. Pelan dari negara Haji Aymar. Saja floating serve, ujung masih bisa diterima dengan baik. Oh tidak ada serangan. Baik sekali counter block. Ya cukup cermat. Bali serve dilakukan. Sudah saja naik. Sudah saja bagi Ageng Wardoyo untuk mengucapkan spike yang keras. Dengan satu drop, agak lebih nyaman. Nah, kembali error terjadi. Dwi Aryadi Supriyanto.
1: Ya, ya.
0: Masih bisa dikembalikan. Terus. Cukup baik.
1: Oh.
0: Bloknya bagus tapi keluar bolanya.
1: Iya, sayang sekali. Padahal pertahanan solid ya sudah bisa coba dilakukan. Baik itu oleh Christopher bersama dengan Sakti Wibowo juga tadi.
0: Masih bisa. Bisa, iya.
1: Ya. Ya.
0: Oh.
1: Kita lihat ya. Nice one.
0: Ya, satu blok saja. Akan coba bermain bagaimana menjaga bola crossingnya ternyata berhasil.
1: Ya, kalau dilihat sejauh ini ada sejumlah mungkin error, kelemahan-kelemahan yang sudah mulai ditunjukkan ini ya Bu.
0: Ya.
1: Kelemahan apa Bu yang coba dimanfaatkan oleh pemain-pemain?
0: Sama-sama buat error yang banyak di serve, satu.
1: Ya.
0: Sama-sama buat error di receive, sama-sama ini dua. Sama-sama bloknya kurang rapat, ya. Tinggal variasi serangan. Nah, variasi serangan yang harus mereka bangun benar-benar solid.
2: Ya, servisnya.
0: Makanya angkanya sama ya,
1: mirip-mirip. Iya. Nanti secara statistik kita juga akan intip ya bagaimana kemudian. Tapi yang pasti ini dia. 16, 2, 10, time out.

0: gitu ya. Kemudian akan justru momentum penting.
1: Rame, show, ayo.
0: Bisa mengambil alih kembali jalannya pertandingan karena mengingat ini saat ini masih unggul nih ya.
2: Ya.
0: 20-19 atas DPUPR Alip Grobogan.
2: Namun belum aman.
0: Yes, itu
2: belum
0: dia.
2: Belum aman, ya.
0: Apa yang coba diubah ini?
2: Ya, sub-nya ini benar-benar menyerang.
0: Ya.
2: Kalau sub-nya cuma lewat, asal lewat aja, mudah bagi Samatar untuk melakukan variasi serangan.
0: Uh-huh.
2: Kita lihat apakah sub-nya baik. Oh, mudah itu sekali.
0: Ya.
2: Masih bisa dikembalikan. Oh, tidak ada serangan. Sayang sekali. Oh, ya. Seperti itulah yang dilakukan oleh Rama Fauzan. Tugas saja baginya, hanya satu blok. Terlambat mengantisipasi atau terlambat masuk tangannya ke arah tangan lawan. Oh, nyaris. Masih bisa. Oh, kembali selisih satu angka. Cukup cermat tadi bagaimana task out atau task ball yang dilakukan oleh para pemain dari DPUPR Alip Grobogan. Ya, nomor 2 sang kapten. Oh, nyaris. Pemain senior Hadi Suwarto cukup cermat melakukan bola quick dan tidak diantisipasi dengan cepat, terlambat memberikan timing block. Ya, titik aman satu lagi bagi Samator, angka 23. Fokus. Rama Fasa. Baik sekali. Titik aman pertama dari Amator. Sudah cukup baik. Kali ini 2 angka lagi diperlukan bagi tim Amator untuk memenangkan set pertama ini. Kembali, Rama Faza berkonsentrasi untuk serve.
0: Yes, ini dia.
2: Yang serve dia.
0: Itu tadi.
2: Luar biasa, bagaimana tim DPUPR Alip Grobogan membalikkan keadaan ya.
0: Iya, itu dia.
2: Keluar. 22-23. Kali ini justru
1: servisnya Pak Yosa masuk.
2: Ada jalan.
0: Iya.
1: Dua spek kanan. Dua spek. Gerak ya. Biar tegak. Enggak boleh tabir.
0: Kita lihat challenge-nya seperti apa nanti keputusan dari wasit ya. Di mana pertandingan kali ini wasit 1 adalah Windy, sementara wasit 2 ada Ivan yang memimpin jalannya pertandingan antara DPUPR Alip Grobogan melawan Surabaya Samator. Is it in or out?
2: Kembali

0: out ini ya.
1: Ya.
0: 2-2, 2-3 menjadi angka penting ya. Ya. Momen penting ini berarti ya.
1: Betul.
0: Bung Denny.
1: Ini kalau sampai 23 sama,
0: yes,
1: bahaya bagi Samator.
0: Yes. Ya.
1: Oleh karena itu minta time out. Dia memberikan instruksi bagaimana supaya bola berpindah. Sehingga mereka dapat satu poin untuk match point 24.
0: Ya. Kita lihat apakah strategi yang coba dibangun oleh masing-masing coach. Terutama ketika ini time out-nya diminta oleh Surabaya Samator.
1: Ya.
0: Apakah kemudian arahan-arahan yang disampaikan oleh head coach Sigit Ari ini bisa dieksekusi?
1: Oh.
0: Di kondisi 23-23 ini, ini satu kesalahan kecil tentu bisa berakibat fatal.
1: Betul sekali.
0: Ya.
1: Kita melihat bagaimana mental dibangun. Oh, masih bisa. Oh, terlalu jauh. Ya. Ada keuntungan satu poin atau match point di Samator ya tentunya.
0: Tapi mau bicara posisi nyaman dan aman, belum?
1: Belum, aman. Tergantung sub-nya. Ya.
0: Kita lihat, tentu tekanan terlihat ini di kedua tim.
1: Ya.
0: Berusaha untuk mengambil. Oh.

0: Ponggo, Surabaya, Samator,
1: ya.
0: Atas DP UPR Alip Grobogan. Kita akan simak nanti tentunya sejumlah highlight di pertandingan malam.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan bersama pemerintah Kota Bogor menggelar aksi bersih-bersih di kawasan wisata Situ Gede. Aksi yang melibatkan ratusan elemen masyarakat, mulai dari aparatur pemerintah, swasta, hingga pelajar, sukses mengangkut 2 ton sampah.
5: Kita berharap tentu banyak kader-kader, banyak pelopor-pelopor lingkungan seperti ini. Ya, bukan saja dari pemerintah, tapi masyarakat terbuka peluang menjadi pahlawan lingkungan.
4: Gerakan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait program Indonesia Asri, yakni aman, sejuk, resik, dan indah.
6: Kebersamaan bersama Satpol PP dengan masyarakat menjaga lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah.
4: Wali Kota Bogor Dedi Rahim kini tengah menyiapkan 2 fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah yang ditargetkan mampu mengolah hingga 2.500 ton sampah harian.

Ya, masih di SBY Cup 2026 kita tadi sama-sama menyaksikan ya, Bung Dedi, bagaimana set pertama diambil atau dimenangkan sementara oleh Surabaya Samator, unggul atas DPUPR Alip Grobogan dengan 2-3 atau 2-5-2-3. Ya. Kita akan simak beberapa highlight dari set pertama di pertandingan malam hari ini. Ini dia, ada sejumlah momen-momen tentu krusial. Nah, itu dia keunggulan kita lihat.

0: tadi di awal, justru ini oleh DPUPR Alip Grobogan.
1: Betul ya, technical time out pertama mereka unggul 8-7, namun di technical time out kedua mereka tertinggal 16-9.
0: Ya.
1: Namun bisa menyamakan kedudukan 23 sama. Nah, momen ini yang tidak mampu dibangun oleh para pemain DPUPR Alip Grobogan, di mana mereka yang tadinya sudah baik, sudah bagus, namun kesalahan atau error dalam melakukan parsi serangan itu yang membuat tim Samator naik. Padahal tim Samator juga sedang tidak bagus juga ya.
0: Tidak
1: bagus, artinya masih labil penampilannya karena Rama Fanza aja yang
0: masih belum konsisten artinya ya. Tapi artinya dengan adanya keunggulan ya, bisa mengunci satu set begitu ya, 25-23 atas DPUPR Alip Grobogan. Apakah kemudian ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kepercayaan diri dan menekan sejak awal yang akan dilakukan oleh Surabaya Samator ini, Bung Denny?
1: Nah, tentunya iya. Ya. Kenapa? Karena mereka butuh kemenangan di awal. Karena mereka kan sepertinya tim sedang coba-coba. Nah, ini error lagi. Yang coba-coba bagaimana pola yang dimainkan. Sedangkan dari tim Grobogan sudah jelas mereka posisi seperti itu. Hanya saja mereka banyak error di serve. Nah, kalau mereka bisa ngurangin error di serve, paling tidak dari 7 errornya bisa dikurangin jadi 2. Kemungkinan besar justru mereka yang akan memenangkan pertandingan.
0: Artinya kesalahan-kesalahan yang sebaiknya mendasar yang dilakukan
1: nggak boleh terjadi.
0: Ya, apalagi ketika kemudian berhadapan atau dihadapkan dengan lawan dalam pertandingan yang match ini kejar-kejaran.
1: Betul, ya. Dua Rujung kali error. Sekarang kebalik, ini apakah angin yang di sebelah kanan sering error ya?
0: Wah, kita buktikan nanti ya. Karena kalau di set keduanya ini kan biasanya juga jadi penentu nih ya, nanti arahnya. Kalau tadi kata Bung Deddy, arah anginnya seperti apa nih?
1: Betul, karena kan makin malam makin beda di sini ya. Artinya udara di sini cukup panjang, dekat Gunung Tidar.
0: Kita lihat ini bagaimana kemudian nanti atmosfer di Gor Samapta Magelang. Ya. Kita simak kali ini Surabaya Samator. DPUPR Alip Grobogan unggul atas Surabaya Samator.
1: Ya, tapi belum menjamin tentunya.
0: Ya. Karena unggul baru, sementara. Ya,
1: karena baru kita bilang sudah error.
0: Yes.
1: Masih buru-buru ya.
0: Apa sih Bung Denny pola permainan paling menonjol yang tadi dihadirkan oleh Surabaya Samator hingga kemudian. Kemudian Bung Denny, pola permainan paling menonjol, strategi Surabaya Samator hingga bisa mengunci set satu ini. Walaupun memang poinnya tadi kita sama-sama sudah bedah ya.
1: Ya, kalau kita lihat memang keunggulan Rama Fanza ya yang banyak menghasilkan angka. Ini suatu momen yang memang diperlukan bagi Samator, seorang leader ya, seorang kapten. Dan banyak memberikan kontribusi poin. Sedangkan dari tim DPUPR Alip Grobogan justru mereka merata ya.
0: Ini merata.
1: Nah, ini yang merata ini juga bahaya karena setiap pemain punya kontribusi yang sama. Tidak ada yang menonjol.
0: Kalau kita berfokus bagi defense masing-masing lawan, ini yang menjadi highlight atau apa ini Bung Denny?
1: Kalau defense saya melihat bagaimana ulet atau giginya para pemain DPUPR Alip Grobogan ya, bagaimana menahan gempuran yang dibangun serangan oleh Samator bisa dikembalikan dengan baik. Namun lagi-lagi mental.
0: Iya.
1: Tidak boleh menganggap remeh lawan. Biar gimana pun Samator adalah pemain-pemain senior yang memang melegenda ya. Klub Samator itu legenda.
0: Iya. Tapi di sisi lain kalau bicara soal kerapatan tadi ya, defense yang juga perlu diapresiasi dari DPUPR Alip Grobogan. Apa kemudian elemen-elemen yang bisa kemudian menjadi resep begitu untuk Surabaya Samator ini membongkar defense-nya dari DPUPR Alip Grobogan?
1: Saya melihat para pemain Surabaya Samator ini

0: belum bisa mengunci pemain inti daripada tim PUBR ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Karena gimana pun juga, karena mereka merata, siapa yang dikasih juga menghasilkan poin. Namun juga mereka sering error.
1: Oke, jadi lagi-lagi ya.
0: Ya kalau errornya dikurangin.
1: Baru diingetin ya.
0: Kalau errornya dikurangin, tidak menutup kemungkinan mereka bisa unggul terus. Itu saja yang perlu diperhatikan.
1: Baik. Serve dilakukan Reki Feriski, M. Rizvi.
0: Wow, masih bisa.
1: Oh, ya.
0: Lagi-lagi kumpulan individual skill dari Rama Pasa. Tidak dilakukan selaku pemain nasional tentunya. Dia benar-benar mampu ya. Melihat blok dalam sepertinya detik ke arah mana bolanya. Oh keras, oh pelan. Itu kumpulan dari Rama Pasa
1: selaku ya, kaptennya. Selaku kapten dari Surabaya Samator ini memang merupakan pemain timnas ya.
0: Ya.
1: Wakil Indonesia di ajang SEA Games.
0: Iya, touch out. Nah ini yang tadi saya bilang,
1: ya.
0: Siapa yang mau di blok agak bingung juga karena tempat semua pemain merata. Ya, dengan merata semua pemain tidak ada pemain yang diincar khusus untuk di blok. Dengan katakanlah 3 bloker tidak ada, semuanya memang merata. Dan ini harus hati-hati.
1: Oh,
0: kita lewat.
1: Oh ya, itu dia minimalisasi. Error-error yang bisa dilakukan oleh tim ya.
0: Kedudukan sama seperti set pertama, mereka unggul
1: 8-7.
0: Apakah nanti technical timeout kedua mereka unggul 16 duluan? Kita lihat saja.
1: Kita lihat, kita tunggu. Karena tadi ini seperti deja vu kalau dari lihat dari skornya. Tapi tentu hasilnya yang diharapkan tidak jadi deja vu juga.
0: Betul.
1: Karena pastinya dari Surabaya Samator ini menginginkan bisa kemudian ya. Juga mengambil kemenangan di set kedua, begitu pula DPUPR Alip Grobogan yang sejak tadi berusaha kemudian juga melakukan transisi ya, baik itu dari defense, offense, begitu pula sebaliknya.
0: Ya, tingginya timbang ya, merata. Walaupun tidak ada yang 190 ya, cuma ada 2 orang. Itu nomor punggung 19 namun tidak dimainkan.
1: Ya.
0: Ada nomor punggung 5.
1: Ya.
0: Juga belum dimainkan juga. Oh, masih bisa. Oh, keluar sayang.
1: Artinya sekarang menjadi 8 sama.
0: Ya. Salah satu keunggulan Samator dengan postur tubuh yang tinggi adalah koordinasi blok mereka bagus ya dan rajin untuk melakukan blok untuk menutup celah. Ini salah satu keunggulan Samator. Demikian. Oh, 9 sama. Baik sekali, keluar ya bolanya terlampau pendek umpan sehingga bolanya agak kesulitan bagi Quicker untuk melakukan spike dan arahnya jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Unggul satu angka. Oh, baik masuk. Out ya, walaupun pernah menyentuhnya tangan lawan namun bola kembaliannya keluar ya, cukup cermat bagaimana para pemain khususnya Tekti Bowo tadi sudah cukup baik memberikan poin tambahan. Iya,

0: war das langsam? Ya, kembali Ramaphosa
1: mengambil atau akan serve ya?
0: Ya, sebelah sama.
1: Kita bicara soal serve dan juga receive-nya ya. Ya. Tepatnya bisa dikatakan cukup merata ini ya, Bu.
0: Ya. Oh! Alfredo Vigo Steven memberikan angka unggulan satu angka 12-11. Nah ini sang kapten, mudah-mudahan tidak error lagi.
1: Ya, Christopher Aurelian Nugroho. Oh,
0: keluar. Oh, namun ada sentuhan net sepertinya dari wasit pertama melihat langsung di depan matanya bahwa bola tersebut poin atau kedudukan sama 12-12 untuk kedua tim.
1: Yes, kali ini Surabaya Samator Alfredo Vico Steven. Oh, maksud saya
0: Zaidan.
1: Alif Zaidan Muhammad. Ya. Maaf.
0: Masih bisa dilakukan penyelamatan, namun ada sentuhan
1: ya, net ya, ya, ya, ya.
0: Tangan pemain Samator. Ya, netnya bergoyang.
1: Lihat. Oh. Kita lihat tayangan ulang.
0: Ya.
1: Lagi. Ya. Sekarang saat ini 13-13.
0: Oh, keluar.
1: Oh. Ya.
0: Tidak menyentuh tangan.
1: Iya. Artinya bisa kita katakan ya mungkin ya Bung ya. Set ini berpotensi akan atau sedang memang berlangsung dengan sangat ketat begitu ya dari tadi ya. Kejar-kejaran berlangsung. Di mana?
0: Adi Suharto ya, safety ya. Dia. Oh, touch out. Namai biasanya kalau seorang OHA, middle blocker ya maksud saya, dia serve-nya tidak jump serve, tapi dia floating serve, jadi safety lah, aman.
1: Ya.
0: Dibandingkan dengan jump serve, resikonya lebih tinggi jump serve ya.
1: Uh-huh.
0: Kembali ya, Agang Wardoyo,
1: pemain dengan tinggi badan 190, Surabaya Samator, menambah satu poin lagi untuk timnya.
0: Oh!

Ya, floating serve. Aman saja. Back attack. Keluar.

0: DPUPR rombongan bisa saja mengejar. Oh, ada challenge ya?
1: Dilihat sejauh ini berarti, ya. Bung Denny, situasi saat ini yang sedang berlangsung di set kedua, tim ya. Mana sebenarnya paling berani untuk mengambil risiko?
0: Tentunya tim yang kalah tadi.
1: Iya.
0: Mereka harus bisa memenangkan supaya skor satu sama. Karena kalau mereka nggak berani berisiko, tentunya main safety aja akan ketinggalan dengan dua set.
1: Baik, tapi artinya apakah dengan mengambil risiko yang diambil oleh tim yang tadi disebutkan tertinggal ini, apakah sudah cukup efektif untuk bisa mengejar atau justru makin berisiko ini, Bu Denny?
0: Iya, kalau lihat dari skor yang ada, mereka memang ketinggalan 3 angka. Ya, dan ini membuat Tamator agak nyaman sedikit.
1: Iya.
0: Tapi belum nyaman banget. Aduh, agak nyaman sedikit.
1: Untuk itu mungkin juga langsung direspon ini, Bung Denny.
0: Ya.
1: Dengan adanya time out ya.
0: Betul.
1: Oleh DPUPR Alip Grobogan. Berusaha disesuaikan lagi ritmenya.
2: Buka ke ya.
1: Seperti apa.
0: Ini mendekati poin kritis di atas 20.
1: Ya.
0: Jaga benar.
2: Yakin.
0: Sudah ukur 4 angka.
2: Apa nih WKB?
0: Apabila ya. Mau aman, ya harus ukur 5 angka.
1: Ya.
0: Tapi kalau bisa terkejar menjadi 18-19, itu juga berbahaya ya. Artinya sama dengan set pertama. Skor kejar-kejaran di angka 19-20.
1: Ya. Tentu ini menjadi momen yang penting juga sejak tadi ya.
0: Ya.
1: Kembali krusial bagi kedua tim.
0: Ace. Agak aman ya,
1: dengan
0: selisih 5 poin.
1: Kita tahu ya, tentunya atmosfer pertandingan malam hari ini makin hangat, makin panas. Dengan aksi yang dilakukan dalam pertandingan malam hari ini.
0: Ya.
1: Ini dia jarak berusaha diperkecil ini. Bung Denny oleh DPUPR Alip Grobogan. Wow!
0: Penyelamatan yang kurang cermat, harusnya dikataskan bolanya. Itu dia. Kesalahan yang membuat...
1: Apakah arti ragu-ragu atau seperti apa ini?
0: Betul, ragu-ragu karena pantulan bolanya agak cepat.
1: Jadi
0: refleksnya kurang.
1: Yes, artinya momentum ini juga terus berubah.
0: Ya.
1: Semakin seru tentunya. Setelah tadi diambil time out. Oh. Artinya penambahan 1 poin. Tapi juga kita tahu serangan demi serangan terus dilakukan Surabaya.
0: Tamator.
1: Ya.
0: Artinya poinnya tidak tertahankan ya.
1: Ya.
0: Beda 6 angka cukup berat.
1: Ya. Artinya apakah time out-nya kurang efektif atau memang ini tadi?
0: Jadi Tamator punya variasi serangan, mengatur ritme tipe permainan tidak bisa diikuti oleh Grobogan.
1: Yes, oke. Okay. Itu yang kita lihat bersama saat ini, kemudian ya, ini dia bagaimana kemudian sekarang 17-23 masih untuk Surabaya Tamator, namun tadi penambahan 1 poin. Wah, kalau dilihat makin bertambahnya poin, makin mendekati ke match point-nya. Tampaknya Surabaya Tamator ini makin agresif memberikan serangan-serangan. Ya.
0: Betul sekali.
1: Ya.
0: Satu angka lagi.
1: Tetap agresif dalam menyerang, namun harus tetap juga mengontrol. Ya, Bung Denny.
0: Ya.
1: Agar tidak terjadi error-error yang justru

0: tim melawan. Tentu pertahanan dari kedua tim ini sama-sama bisa kita apresiasi. Disiplin, kemudian juga serangan ya, efektif. Coba terus dibangun, dilakukan.
1: Satu angka lagi.
0: Akankah? Yes, ini yang terjadi ya. Ya, Bung Dani, 25-18 ya. Ini tentu cukup berbeda walaupun sepertinya ritme permainan, atmosfer permainan ini juga sama.
1: Ya.
0: Mirip-mirip lah ya dengan ya, apa yang terjadi pada set pertama. Kita akan lihat nanti beberapa best moment tentunya di set 2 ini. Namun pastikan Anda tetap bersama kami di SBY Cup 2026 karena kami akan kembali sesaat lagi.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu?
2: Flu reda.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Anda masih menyaksikan SBY Cup 2026 di mana tadi set kedua kita sudah saksikan bersama ya, kemenangan kembali diambil sementara oleh Surabaya Samator atas DPUPR Alip Grobogan kali ini 25-18.
1: Ya.
0: Ada sejumlah best moment atau highlights di set kedua tadi, kita lihat bagaimana lagi-lagi ya ini Rama Faza bisa jadi lagi-lagi menjadi key player ya tentunya. Apa yang menjadi highlight ini, Bung Denny, yang menjadi kuncinya hingga akhirnya Surabaya Samator kembali mengunci kemenangan mereka di set 2?
1: Ya, key player-nya Rama Faza. Selama Grobogan tidak bisa menghentikan ya poin dari Rama Faza, ya tentunya sulit bagi mereka untuk bisa memenangkan pertandingan. Karena hampir 55% bola ke Rama Faza.
0: Ya.
1: Nah itu yang perlu mereka ingat bahwa untuk memastikan Samator ya tidak boleh dengan bebas Rama Faza memberikan poin.
0: Oke, artinya strategi atau penyesuaian seperti apa yang sebaiknya memang dilakukan dan diambil oleh pelatih?
1: Ya mematikan Rama Faza.
0: Oke.
1: Itu saja.
0: Dari gimana, sejak tadi sudah dicoba dilakukan.
1: Artinya bloknya yang bagus, ini sulit memang. Rama Faza memang mempunyai di atas rata-rata. Kembali gagal. Biasanya di awal-awal set, baik set pertama, kedua, itu Grobogan selalu unggul.
0: Yes.
1: Namun udah mendekati angka belas-belasan, kembali terkejar. Nah ini yang perlu dicermati. Nah, kembali error lagi yang terjadi. Sayang sekali.

0: sebelumnya. Ya. Tentu ini membuat Surabaya Salmator ingin segera mengunci kemenangan mereka di pertandingan malam hari ini. Tapi kalau dilihat, apakah kemudian keinginannya berbanding lurus ini Bung Denny dengan aksi atau laga yang mereka jalankan? Karena ini sudah dua sama, meskipun tadi sempat DPUPR Alip Grobogan yang lebih unggul ya, Bung Den.
1: Ya, memang seperti itu. Mereka selalu unggul di awal, tapi tidak bisa menyelesaikan keunggulan itu. Ya, terkejar.
0: Apa itu kuncinya berarti, Bung Den?
1: Prinsipnya kurang baik. Ya. Berpan ini tadi beberapa kali dari Rama menghasilkan poin.
0: Iya. Padahal sudah bisa sebenarnya ya untuk bisa diprediksi ini. Mungkin ini bisa menjadi catatan khusus PR-nya. Namun sebaliknya ini ya, Rama baru saja

0: dilakukan tentu saja oleh tim lawan ini ya untuk bisa memperpanjang dari setnya ini ya. Diharapkan upaya-upaya dilakukan dari DPUPR Alif Grobogan agar harapannya mereka bisa mengunci kemenangan di set berikutnya ini.
1: Ya.
0: Nanti bisa berlanjut lagi sehingga pertandingan malam hari ini bisa membuka peluang mereka untuk bisa lebih ya.
1: Ya. Bisa mengimbangi ya. DPUPR Alif Grobogan di awal-awal sampai dengan technical timeout pertama masih bisa berimbang.
0: Tapi apa ini ya? Membuat sepertinya kebutuhan ini kemudian di tengah-tengah hingga ke akhir ini.
1: Ya memang tampak itu. Ya? Itu yang menjadi kendala bahwa tidak bagusnya mereka dalam blok di atas belas-belasan angkanya.
0: Iya, iya, iya. Ya.
1: Selain itu juga kuncinya adalah bagaimana stamina. Ya begitu mereka diajak bermain cepat agak kedodoran. Karena mereka berani main cepat di set awal, ya. Mereka pikir fisik mereka menunjang. Ternyata fisik mereka tidak menunjang.
0: Iya, iya, iya. Itu yang harus menjadi kemudian catatan khusus ya.
1: Iya.
0: Lihat, poin tambahan lagi untuk Surabaya Samator. 7-6 kali ini kembali kejar-kejaran poin atau angka terjadi di pertandingan malam hari ini. Kita lihat di tayangan ulang bagaimana kondisinya, di mana set 3 ini menjadi penentu hidup dan mati. Apakah Surabaya Samator yang akan
1: 8-7 lagi?
0: Ya, ya, ya.
1: Ya kalau 8-7 lagi sama.
0: Lagi-lagi di 3 set kondisinya begini ya. Oke. Tapi kita lihat dengan kondisi seperti saat ini, apakah kemudian di set 3 ini Surabaya Samator kembali mengunci kemenangannya atau justru memperpanjang napas dari DPUPR Alif Grobogan?
1: Ya.

0: Ya. Wow. Oh.
1: Ya betul. Sama kondisinya 8-7 unggul mereka.
0: 3 set.
1: Ya. Pukul terus.
0: 8-7. Kita lihat apakah kemudian akan ada penyesuaian-penyesuaian dari coach.
2: Tapi saya yakin enggak sampai selesai.
0: Setelah unggul kemudian harus tapi mengakui keunggulan dari Surabaya Samator di setidaknya set 1 dan juga 2. Kita lihat bagaimana di set 3 ini. Yes. Kita lihat serve coba dilakukan oleh Aditya Warman kali ini. Ya. Baik. Kita lihat ya apakah kemudian ini Surabaya Samator masih bisa melanjutkan winning streak-nya setidaknya di set ketiga ini ya untuk 1, 2, dan 3. Tapi tentu saja harapan besar ada di DPUPR Alif Grobogan ini ya. Kita lihat memang ini suasananya tidak hanya yang ada di lapangan saja, tapi para pemain di bench juga menunjukkan kemudian semangatnya, menunjukkan bagaimana. Oh, another block from Surabaya Samator. And make it 10 for Surabaya Samator and 8 atau 8. Untuk DPUPR Alif Grobogan. Oh, ada challenge ternyata yang dilakukan atau diajukan ya. Kita simak bersama tentunya perjalanan hari ini pertandingan. Langsung di review oleh wasit Windy, wasit pertama dan wasit dua kita adalah Ivan di pertandingan malam hari ini. Ya kita lihat ya, ini dia ya, Agang Wardoyo. Ini masih sambil deg-degannya, kira-kira successful atau unsuccessful challenge yang diajukan. Menyentuh atau tidak. Bahas 1 poin menjadi 9 sama untuk DPUPR Alif Grobogan dan juga Surabaya Samator. Kali ini serve dilakukan Dwi Aryadi Supriyanto.
3: Poin.
0: Ya, tim mengejar poin.
1: Ya kembali setelah technical timeout pertama.
0: Yap.
1: Ini menjadi momok bagi DPR ya. Yes. Apakah bisa menyusul ya perolehan Angkasa Mator dan unggul. Sepertinya memang berat dan sekarang ini tidak untuk kemungkinan bisa dikejar.
0: 10 sama. Baik, masih coba dikejar. Oh, masih bisa. Oh, kita lihat bahwa kedua tim ini sama-sama belum memberikan celah sedikit pun untuk tim lainnya bisa benar-benar memiliki skor atau poin aman berjarak begitu ya. Sejak tadi jarak yang diberikan hanya 1 poin, 2 poin di set 3 ini. Oh!

0: Sebelas. Kedua tim untuk diberikan. Tensi pertandingan tentunya belum juga menurun sedikit pun, justru semakin malam ini semakin menunjukkan kedua tim ingin meraih kemenangan di pertandingan malam hari ini, semakin ditunjukkan semangatnya terus saling menekan. Terutama di set ketiga ini tidak ada jarak yang cukup nyaman bagi tim untuk unggul saat ini 12-13 oleh Surabaya Sabahtor. Bung Denny, ini line up.
1: Ya masih bisa ngikutin ya, menurut saya sampai dengan 19 ini tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa

0: udah aneh lah. Gotok soalnya Bung Den.
1: Time out diambil. Apa sih sebenarnya Bung Den yang menjadi?
2: Sama persis seperti set kedua. Set pertama itu seperti ini. Artinya mereka unggul dari kotak gol 3 poin.
1: Iya.
2: Nanti begitu sudah angka 20 unggul sudah cukup jauh.
1: Yeah. Nah,
2: ini artinya tidak bisa lepas, jadi mereka tertekan sendiri karena errornya banyak. Error
1: tapi kebuntuan banyak. Apa yang kemudian membuat kondisi atau posisinya seperti berulang dari set 1, set 2 yang harusnya jadi pembelajaran dong Bung Den?
2: Ya kan mereka kan harus melihat di mana blocker lemah.
1: Benar, benar.
2: Di mana enggak ada blocker lemah, orang tinggi-tinggi.
1: Iya, betul-betul kita lihat ya. Makanya strateginya coba dibongkar sejak tadi.
2: Iya, harusnya bermain bola cepat. Tapi bola cepat fisiknya enggak nyampe.
1: Oke.
2: Bola tinggi, bloknya tinggi. Ya ini butuh jadi pemain. Pelatih pun juga bingung kenapa pemain tidak sesuai dengan strategi yang diterapkan dengan bola-bola cepat.
1: Iya. Tadi Aditya Warman save-nya. Nah, oh.
2: Ya gitu. Nah. Kan mereka dengan ketinggian untuk tubuh mereka bisa overblock, mereka bisa tanggol. Itu yang dimanfaatkan oleh tim Samator sehingga mereka bisa unggul jauh.
1: Iya. Itulah yang kemudian harus menjadi catatan tentunya bagi DPUPR Alip Grobogan ya, kali ini berjarak kembali 3 poin. Oh, dan ya, kita lihat bersama dari replay. Artinya coba di kita lihat ini.
2: Ya.
1: Ini cukup menarik untuk bisa disimak nih Bung Deni.
2: Ya.
1: Apakah ada tadi replaynya ya? Berusaha untuk mengejar. Okay. Baik. Nampaknya kali ini serve akan dilakukan oleh Agen Wardoyo. Wow, pas sekali.
2: Oh, free ball. Serang. Masih bisa dikembalikan. Komunikasi yang tidak baik membuat mereka kehilangan momen ya loh. Nah ini dia, harusnya libero yang mengambil.
1: Iya. Tapi apa yang kemudian tampaknya semakin, kalau tadi di set kedua,
2: ya,
1: Bung Deni menyatakan bahwa DPUPR Alip Grobogan ini tampak seperti lebih berani mengambil risiko. Tapi kali ini saya membaca ya, tolong koreksi saya jika memang salah. Tampak ada keraguan-keraguan gitu.
2: Betul. Padahal bolanya tinggi. Tinggal tadi saya bilang koordinasinya agak kurang.
1: Lagi-lagi ini posisinya 16-19.
2: Ya.
1: Kita lihat ya. Bisa masih. Oh. Lagi-lagi 20 poin dicapai.
2: Persis sama seperti set kedua.
1: Ya. Surabaya Samator 20, sementara DPUPR Alip Grobogan 16. Dan kali ini ada Dava Afrizal Eka Saputra yang akan serve. Coba mengatur ritme terlebih dahulu. Sebelum lanjutkan ya.
2: Masih bisa diterima dengan baik. Oh, ada net tentunya.
1: Iya.
2: Ini yang membuat mereka menipiskan unggulan. Namun masih belum aman karena tertinggal cukup jauh. 3 poin.

0: Kita simak ini dia. Rama Faza serve 21-17.
1: Ya.
0: Kembali
1: 4 poin isinya.
0: Iya, iya, iya. Ya.
1: Jangan sampai terlalu jauh. Karena kalau jauh sama seperti set kedua akan diselesaikan dengan cepat.
0: Kita lihat ada pergantian libero di sana. Maulana Fakri ya. Masuk kembali ke lapangan memperkuat Surabaya Samator
1: ya.
0: Yang baru saja menambah poin 22-18.
1: Dua angka lagi diperlukan bagi Samator untuk memenangkan set ketiga. Apabila Samator menang 3-0, maka posisi dia dengan posisi Sumber Badak sama. Sama-sama nilai 3, sama-sama satu kali menang.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Sedangkan DPU PR Alip Grobogan beserta Ganeksa belum pernah menangkan dan nilainya 0 karena mengalami kekalahan 0-3.

0: Nomor 92, nomor 21, Revi.
1: Ini dia match point dari Surabaya Samator. Tentu konsentrasi dimulai. Konsentrasi.
2: Samator akan menyudahi pertandingan ini.
1: Di sisi lain, ini DPUPR Alif Grobogan belum mau menyerah terhadap kondisi di 19-24 ini.
2: Iya, selesai sudah. Oh, kata tadi Tatpol. Ya, namun ada sentuhan terakhir ya, apakah itu? Oh, betul sekali, pindah bola karena sentuhan terakhir ada di badan pemain Samator. Tinggi, selesai.
1: Diraih oleh Surabaya Samator dengan set terakhir 25-20 atas

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu?
2: Flu reda.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Kesabaran Nabi Ayub bukanlah sekedar cerita, melainkan pelajaran iman dalam menghadapi ujian hidup yang sesungguhnya.
5: Digambarkan itu bahwa Nabi Ayub itu dia punya penyakit kulit. Sehingga dari penyakit kulitnya itu cara Allah menguji.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, kesabaran Nabi Ayub ketika ujian datang bertubi-tubi. Kamis 14 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Ya, masih di SBE Cup 2026 di mana tadi pertandingan terakhir di hari pertama ini ya Bung Denny dimenangkan oleh Surabaya Samator mantap 3-0.
1: Ya,
0: menyapu bersih seluruh set atas DPU PR Alip Grobogan.
1: Artinya Samator maupun Sukut berada di posisi atas. Sedangkan Ganeksa maupun saat ini Grobogan berada di 3-4.
0: Ya.
1: Nah, ini harus bisa memenangkan pertandingan apabila mau menuju ke babak semifinal.
0: Yes.
1: Satu kali lagi main, baik Samator maupun Sukut bisa menuju ke babak semifinal. Baiknya juga di Lavani ya. Ada Lavani juga tentunya akan bisa memenangkan pertandingan yang Semarang Bangkiter juga.
0: Kita lihat ini dia beberapa highlight dari pertandingan malam hari ini antara Surabaya Samator dan DPUPR Alip Grobogan. Di mana lagi-lagi ya, tadi ketika mencapai poin-poin krusial di poin 8-7 selalu diunggulkan atau diungguli oleh DPUPR Alip Grobogan. Namun ternyata hasil akhir tidak atau belum berpihak kepada DPUPR Alip Grobogan. Kita akan coba bergabung langsung bersama rekan kami, ada Neksa yang sudah siap di sana. Silakan Neksa.
2: Baik, terima kasih banyak Mayfri dan juga Bung Denny. Luar biasa pertandingan keempat pada hari ini di SBE Cup 2026. Wah, ini sangat sungguh pertandingan yang intens dan juga skor yang sangat sengit. Karena tadi kalau misalkan kita lihat, ini pertandingan antara Samator juga melawan dari DPUPR Grobogan. Ini skornya itu susul-susulan gitu ya. Dan yang pastinya untuk info lebih lanjut ya, kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama manajer dari Samator. Oke, kita langsung sapa aja. Halo Bung, apa kabar? Bung, boleh kenalan dulu dengan Bung siapa?
3: Hadi Sampurno.
2: Oke, ini sekali lagi congratulations atas kemenangan dari Surabaya Samator, luar biasa. Ini gak mau kalah ya Bung ya, ini tuh tipis banget tadi tuh. Kalau misalkan yang satu menang, satu lagi juga gak mau kalah. Bisa dilihat ini sangat tipis-tipis dan juga pastinya melawan lawan yang sangat unggul gitu ya. Ini momen apa sih Bung yang bisa bikin Bung tuh deg-degan tadi karena sangat tipis-tipis banget gitu Bung? Baik.
3: Yang pertama kami bersyukur alhamdulillah telah bisa memenangkan pertandingan. Yang menjadi bahan evaluasi bagi kami adalah bahwa ritme permainan yang ditampilkan dari tim kami sekarang itu tidak seperti biasanya. Ada semacam gemurungsung kalau orang Jawa bilang. Jadi saya harus mengevaluasi bersama official yang lain bagaimana kita memperbaiki dari pertandingan yang ada pada malam hari ini. Yang jelas dengan komposisi pemain kami yang hadir pada malam hari ini kita bisa maksimal memberikan yang terbaik bagi SBY Cup di Magelang.
2: Luar biasa. Ini tadi sempat dikasih tahu katanya kemerungsung, tapi tetap menang ya, Gor. Ini tetap menang gitu. Nah, ini kira-kira siapa pemain yang tadi tuh terlihat lebih menonjol gitu, Bung?
3: Yang paling banyak melihat saya adalah Rama Fasavesan sebagai kapten. Yang kedua dari Hadi Soeharto, itu banyak dia memperoleh blok dari lawan. Sehingga dengan demikian kita mendapat poin kemenangan pada tiga pertandingan sore hari ini.
2: Oke, dan yang pastinya gak cuman itu, komunikasi antar tim juga luar biasa ya Bung ya. Oke baik, kalau gitu Bung terima kasih banyak. Selamat atas kemenangan Surabaya Samator. Sampai bertemu di esok hari di pertandingan hari kedua. Terima kasih banyak Bung, luar biasa. Apalagi antusias dari penonton hari ini di SBY Cup 2026 sangat luar biasa. Oke, dan yang pastinya hari ini juga Neksa bakalan ngobrol-ngobrol. Ini kita pengen tahu juga yang pastinya kondisi dari DPUPR Grobogan yang dimana juga tadi tuh bisa kita lihat skornya tuh tipis-tipis, udah pasti mereka sangat unggul-unggul ya dengan rally yang cukup panjang tadi. Ini juga bisa sempat mengalahkan dari Surabaya Samator, luar biasa. Oke, dan hari ini Neksa juga mau ngobrol-ngobrol ini bersama dengan coach ya dari DPUPR Grobogan. Halo coach, apa kabar dengan coach siapa nih?
4: Wawan.
2: Oke, coach Wawan. Ini bisa dilihat tadi deg-degan banget ya coach ya?
4: Banget, tegang, sangat tegang, menegangkan. Skor imbang, permainan imbang dan ya hasilnya belum maksimal mungkin hari ini.
2: Oke, hari ini walaupun belum maksimal, tapi masih ada pertandingan di esok hari ya Coach ya. Kira-kira untuk esok hari apa nih yang harus dievaluasi dari pertandingan hari ini?
4: Mungkin evaluasi untuk hari ini di servis, blok, sama set serangan gitu.
2: Oke, dan yang pastinya ini kira-kira apa sih tadi yang membuat faktor sehingga pada hari ini belum memenangkan untuk pertandingan di hari pertama?
4: Sebenarnya faktornya simpel sih Kak, karena kita kombinasi pemain muda sama pemain senior, mungkin yang pemain muda ini eventnya baru kali ini di event yang nasional, mungkin mentalnya belum terbangun gitu.
2: Oke, dan yang pastinya tadi juga para junior melakukan yang terbaik ya. Oke, kalau gitu sampai bertemu di pertandingan besok hari. Coach, semangat, terima kasih banyak. Oke, sampai bertemu. Dan yang pastinya Spikers Mania, ini luar biasa sekali pertandingan pada malam hari ini di SBY Cup 2026 hari pertama. Gak sabar untuk menyaksikan keseruan-keseruan lainnya dengan pertandingan-pertandingan juga yang cukup sengit, lebih seru lagi di hari kedua. Dan yang pastinya kalau begitu Nexa Faisan pamit, ketemu lagi di pertandingan hari kedua di SBY Cup 2026. Salam bola voli, spike, spike, spike, Spikers Mania, kembali ke Mevri dan juga Bung Denny.
0: Baik, terima kasih Nexa. Tadi wawancara sudah dilakukan oleh... Oke.

0: Samator. Ada bloknya, set serangannya, servisnya di sana. Kita simak, ini dia statistik pertandingan. Artinya attack dari Surabaya Samator 36 berbanding 29. Namun blok itu tadi ya.
1: Ya.
0: Lagi-lagi yang tadi disampaikan oleh Bung Deddy bahwa faktor dari line up atau pemain-pemain yang dibawa dengan tinggi badan ya, yang juga rata-rata di atas 190 cm
1: betul,
0: menjadi krusial.
1: Betul. Jadi kesalahan atau errornya sama ya, 27 dan 26. Nah, ini membuat komposisi kekuatan peta dari 8 tim yang ada sudah terlihat. Siapa yang menang
0: ya
1: adalah tim yang memang benar unggul, baik dari sisi strategi, baik dari kualitas pemain maupun teamworknya sudah cukup baik ya. Jadi ada 4 tim.
0: Uh-huh.
1: Lavani ya, Bang Surabaya Semarang Bang Jateng
0: ya,
1: terus juga ada yang barusan
0: Surabaya Samator
1: dan Sukun Badak. Ini 4 ya, tim yang memang diperhitungkan akan melaju ke babak semifinal.
0: Tapi tentu saja kita masih ada pertandingan di hari esok ya.
1: Betul.
0: Bung Deddy, kita bicara ya, soal pool A dan juga pool B. Sudah kita saksikan bersama seluruh pertandingannya di hari ini, di hari pertama SBY Cup 2026. Tapi esok hari, di hari Kamis, masih ada pertandingan ya, yang akan dibuka besok dia jam 1 siang.
1: Betul.
0: Antara Pasundan melawan Perumda Tirta Baga Sasi. Kemudian pada pukul 3 sore akan ada Sukun Badak yang akan melawan Surabaya Samator.
1: Betul.
0: Dan tentu saja dilanjutkan dengan pertandingan dari Lavani Transmedia melawan Semarang Bang Jateng.
1: Ya.
0: Dan nantinya esok hari juga akan ditutup dengan pertandingan dari DPUPR Alip Grobogan melawan Ganeksa. Dan lagi-lagi kita tekankan bahwa SBY Cup 2026 ini memang diikuti oleh 8 tim voli ya, putra nasional dengan hadiah yang luar biasa.

0: Betul.
1: Kesejahteraan ya. Dari pala tim voli, kemudian juga official pelatih hingga pelamain dan juga atlet yang bisa meningkat di Indonesia. Dan tentu saja dari penampilan-penampilan dari timnas junior ya.
0: Betul. Kita berharap memang pembinaan di klub-klub adalah usia dini.
1: Ya.
0: Hingga ke depan kaderisasi pemain sudah jelas siapa yang terbaik, siapa yang ini bisa menjadi pelapis tim nasional ke depan. Hingga tradisi emas kita di SEA Games bisa dipertahankan.
1: Dan tentu saja keseruan, kemeriahan dan antusiasme dari Spiker Mania masih kita tunggu
0: ya.
1: Hingga besok lagi kita jam 1 siang ya.
0: Betul,
1: kita saksikan
0: siang.
1: Bersama bagaimana rangkaian dari SBY Cup 2026 akan kembali dihadirkan. Tentunya bersama saya Mayfri Syari dan juga rekan saya
0: Denny Henry Jaya.
1: Kita akan saksikan besok kembali. Kita
0: betul.
1: Salam dulu dong.
0: Ya,
1: silakan Bung Denny.
0: Walaupun ya, malam dong. Tapi tetap harus semangat.
1: Kita tutup rangkaian di hari pertama SBY Cup 2026 ini dengan
0: salam bola voli.
1: Spike, spike, spike.

0: Petugas kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri bersama dengan Satreskrim Polres Lingga membekuk JK, 43 tahun, tersangka kasus pembunuhan terhadap istrinya, Safitriana, 20 tahun. Pelaku dibekuk di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Jumat 8 Mei lalu. Tersangka kabur usai menghabisi nyawa istri sirinya yang ia kubur di belakang rumah di Jalan Kartini, Sungai Lumpur, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Kabit Humas Polda Kepri, Kombes Polisi Nona Priscilia Ohei, mengatakan motif pelaku adalah cemburu. Pelaku sudah menjalin hubungan suami istri selama 2 tahun, sejak 2024 hingga 2026. Ia menyebut pelaku juga pernah dihukum selama 7 tahun, lantaran melakukan perbuatan serupa kepada istri pertamanya.
1: Motifnya karena kecemburuan terhadap adik kandungnya si pelaku, yaitu saudara BS, yang mana saudara BS ini diduga mempunyai hubungan khusus dengan korban, yang mana korban adalah istri siri daripada si pelaku.
0: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya, pada Selasa malam 28 April 2026, warga Dabu Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, digegerkan dengan penemuan jasad wanita yang terkubur di belakang rumah. Dari hasil otopsi, petugas menemukan bagian tulang leher korban patah, diduga korban dicekik sebelum ditemukan tewas terkubur. Viral di media sosial, pengeroyokan dan penganiayaan yang dialami pasangan suami istri Glenn dan Florencia di kawasan Pakuwon City, Surabaya. Kasus ini berawal dari permasalahan parkir mobil. 5 pelaku memarkirkan mobilnya di depan rumah korban yang menjadi area larangan parkir. Namun teguran dari korban malah berujung pengeroyokan 5 orang yang merupakan warga Tiongkok. Akibat pengeroyokan dan penganiayaan ini, pasangan suami istri mengalami luka lebam dan robek di bagian wajah serta kepala. Kasus ini telah dilaporkan polisi. Satreskrim Polrestabes Surabaya

0: tengah melakukan penyelidikan, termasuk mengejar terduga pelaku. Selain melapor polisi, korban dan orang tuanya juga melapor ke Kedutaan Besar Tiongkok. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Ayu Rahmawati, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Diduga akibat perselisihan rumah tangga, seorang pria di Bandung, Jawa Barat nekat menyekap tiga anak kandungnya sendiri. Ketiganya disekap di ruang tersembunyi yang digunakan sebagai tempat penyimpanan banyak kemasan oli. Sementara di Kolaka, Sulawesi Tenggara, bermain di sekitar saluran drainase, seorang bocah 9 tahun tewas terpleset ke gorong-gorong.
2: Petugas gabungan melakukan evakuasi terhadap tiga anak dari dalam sebuah bangunan di Jalan Lemah Nendet, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Selasa dini hari. Petugas sempat kesulitan masuk karena banyaknya barang yang menghalangi akses masuk. Ditambah ada beberapa ekor anjing di halaman rumah. Setelah berhasil masuk, petugas menyisir hingga ke lantai atas dan menemukan ruang tersembunyi di bawah lantai yang digunakan sebagai tempat penyimpanan banyak kemasan oli. Dari balik celah kecil yang tertutup gorden, petugas menemukan ketiga anak tersebut dalam kondisi tertidur. Usai dievakuasi, ketiga korban langsung diserahkan kepada ibu kandungnya. Proses penyelamatan ini dilakukan menyusul laporan dari seorang individu yang mengaku akan melakukan tindakan bunuh diri sekaligus penyekapan terhadap tiga anaknya di dalam sebuah bangunan. Motif penyekapan ini diduga berawal dari perselisihan rumah tangga.
3: Istri dan dengan suaminya ini memang ada permasalahan keluarga sebelumnya, ya, sehingga kami akan meneliti lebih lanjut permasalahan apa yang memang terjadi di antara kedua belah pihak, karena memang indikasinya ada permasalahan keluarga, ya, apakah itu karena ekonomi, ya, atau mungkin ada hal-hal lain, ini yang menjadi concern kami.
2: Kepanikan terjadi saat warga mencoba
1: Warga desa Gunung Mekar, Kampung Lampung Timur, digegerkan dengan penggerebekan pencuri sepeda motor yang diduga terlibat dalam penembakan yang menewaskan Brigadir Polisi Arya Supena. Sementara di Jakarta, bocah yang asyik bermain handphone menjadi korban penjambretan hingga terseret bergelantungan di motor pelaku.
4: Tungguan. Rekaman kamera menunjukkan saat anggota Polda Lampung Brigadir Polisi Arya Supena berusaha mencegah pencurian kendaraan bermotor di wilayah Bandar Lampung. Usai bergulat dengan pelaku, ia ditembak dan mengalami luka di bagian kepala. Meski sempat mendapatkan perawatan intensif, nyawa Bripka Arya tak tertolong. Usai kejadian, tim gabungan Polda Lampung dan jajaran mengejar satu dari dua terduga pelaku di Desa Gunung Mekar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Senin siang 11 Mei.
5: Ketembak ya.
4: Video amatir menunjukkan saat petugas kepolisian menangkap terduga pelaku disertai beberapa kali tembakan peringatan. Warga menyebutkan ada sekitar 4 mobil yang terlibat dalam pengejaran. Dikonfirmasi pada Selasa 12 Mei, Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf belum dapat memastikan identitas maupun keterlibatan pelaku yang ditangkap dalam kasus penembakan Brigpol Arya Supena. Saat ini pihaknya masih mencari senjata api milik korban Brigpol Arya Supena yang diduga dibawa kabur pelaku usai penembakan. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan penyerangan oleh sekelompok pemuda di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar, Minggu dini hari. Para pelaku datang berkonvoi sambil mengacungkan senjata tajam, sehingga membuat warga yang sedang berkumpul panik dan berhamburan. Naas, seorang anak berinisial H menjadi sasaran dan mengalami luka tebas pada bagian punggung. Para pelaku juga merusak sejumlah sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi. Korban menjalani perawatan intensif di RSUD Daya Makassar. Tim Trisula Polrestabes Makassar akhirnya menangkap 5 terduga pelaku pada Selasa malam. 5 terduga pelaku yang berumur 18 dan 19 tahun ditangkap di Makassar dan Kabupaten Goa. Petugas juga menyita barang bukti berupa parang dan juga busur panah. Kapolrestabes Makassar mengatakan pelaku mengakui perbuatannya dan dilakukan karena motif dendam kepada warga di sekitar lokasi kejadian usai mereka sempat diancam busur panah. 5 terduga pelaku telah dibawa ke Polrestabes Makassar. Kamera CCTV menjadi saksi penjambretan ponsel yang menyasar seorang anak di Jalan Masjid 1, Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin siang. Pelaku memantau situasi sebelum memepet korban yang sedang bermain ponsel sambil berjalan. Pelaku yang merampas ponsel korban kesulitan karena sang bocah terus berusaha mempertahankan handphonenya. Korban pun terbawa bergelantungan di sepeda motor pelaku. Aksi tarik-menarik membuat ponsel gagal dibawa.

0: kabur. Menurut salah satu warga, pada Rabu, orang tua korban sudah mengetahui identitas pelaku dari nomor polisi sepeda motor dan pelaku sudah ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga menjual konten pornografi yang mereka perankan sendiri, sepasang kekasih diciduk polisi di sebuah hotel di Medan, Sumatera Utara. Adapun di Tangerang, Banten, ratusan warga menggerebek 5 warung remang-remang dan berujung kericuhan.
2: Warga menggeruduk 5 warung remang-remang di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa malam. Kericuhan sempat terjadi saat seorang pengunjung yang mengemudikan minibus mencoba menerobos kerumunan massa. Pria pengunjung warung remang-remang ini bahkan nyaris menjadi bulan-bulanan warga lantaran berusaha melawan warga yang mengerumuninya. Beruntung aparat kepolisian menenangkan warga sehingga keributan tidak berlangsung lama. Warga mengatakan penggerebekan warung remang-remang ini dilatar belakangi keresahan mereka lantaran menjual miras dan kerap terjadi keributan. Musik yang keras dari warung juga mengganggu warga yang beristirahat ketika malam hari.
3: Diinginkan warga itu sebenarnya sih nggak adanya tempat hiburan yang meresahkan gitu ya kan. Maaf ya, Kampung Bugel ini kan terdengarnya dulu itu kota-kota santri gitu, banyak kiainya yang hebat-hebat. Masa sih di kampung sebersih ini adanya tempat hiburan malam yang seperti itu gitu. Makanya warga itu resah, ingin membubarkannya.
2: Sejoli ini ditangkap petugas di salah satu hotel di Jalan Setiabudi Medan, Sumatera Utara, Jumat 24 April lalu. Mereka diduga menyiarkan konten pornografi secara langsung live streaming di media sosial. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Andrian Rizky Lubis mengatakan, kedua pelaku yang berstatus pacaran ini ditangkap saat mempromosikan konten pornografi. Pengunjung akun diminta melakukan pembayaran untuk dapat menonton konten keduanya. Aktivitas ini telah berlangsung selama setahun. Pasangan ini mendapat keuntungan mulai dari Rp350.000 hingga Rp500.000 setiap hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Belum usai tragedi pengasuh pondok pesantren yang diduga mencabuli sejumlah santriwatinya, kasus pencabulan kembali terjadi di Pati, Jawa Tengah. Kali ini bermodus ritual kesuburan bagi yang sulit hamil. Seorang pria menyetubuhi wanita lain hingga 3 kali. Ironisnya, persetubuhan itu dilakukan bersama istri pelaku. Sementara di Palembang, sopir ojol terduga pemerkosa bocah 12 tahun akhirnya dibekuk polisi.
4: Satreskrim PPA Polrestabes Palembang berhasil meringkus terduga pelaku pemerkosa terhadap bocah 12 tahun di sebuah kontrakan di Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, Palembang, Senin sore 11 Mei. Penangkapan berlangsung dramatis lantaran pria yang berprofesi sebagai sopir ojol itu terus melawan dan mencoba kabur hingga akhirnya terpaksa dihadiahi timah panas. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk satu unit sepeda motor, jaket ojol, dan helm. Pemerkosaan itu terjadi di Jalan Karangsari, Kecamatan Gandus, Palembang, Minggu 3 Mei sekitar pukul 8 malam. Korban dan teman yang hendak menonton pertunjukan tarian India tak jauh dari rumahnya dihampiri pria bermotor dan berjaket ojek online. Pelaku menawarkan untuk mengantar korban ke lokasi tujuan bahkan sempat mengiming-imingi uang dan minuman. Namun korban justru diperkosa di semak-semak. Akibat kejadian itu, bocah berusia 12 tahun berinisial PS itu mengalami pendarahan hebat di alat vitalnya hingga harus menjalani tindakan operasi di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan, Palembang.
5: Dari pelaku memberikan keterangan bahwasannya bertemu dengan korban ya, di jalan, kemudian menyampaikan serangkaian perkataan untuk mengajak korban mengikuti arahan dari pelaku.
4: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 473 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Pencabulan dengan modus ritual kesuburan bagi yang sulit hamil dibongkar Satreskrim Polresta Pati, Jawa Tengah. AG, 42 tahun, warga Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, diringkus di tempat persembunyiannya di Kabupaten Jepara, Senin malam. Berdalih mendapatkan petunjuk gaib, AG meyakinkan korban bahwa ritual persetubuhan adalah

0: syarat utama agar korban bisa segera mengandung setelah 13 tahun berumah tangga namun belum dapat momongan. Ironisnya, persetubuhan yang sudah 3 kali terjadi pada Mei hingga Agustus 2025 itu dilakukan bertiga bersama istri tersangka. Kasus terbongkar saat pelaku sesumbar kepada suami korban, bayi yang dikandung korban akan mirip dengan dirinya. Diketahui istri pelaku dan korban masih ada hubungan kerabat.
1: Dengan modus dapat petunjuk daripada guru pelaku yang memerintahkan pelaku untuk berhubungan badan dengan korban. Namun dalam perkara ini, dalam hal ini, saat berhubungan badan juga korban beserta juga dengan istri daripada pelaku.
0: Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk melacak kemungkinan ada korban lainnya. Sementara sang dukun cabul dijerat pasal tindak pidana kekerasan seksual dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Dalam sebulan terakhir, sejumlah kasus dugaan kekerasan seksual terungkap di balik tembok gedung pondok pesantren. Ironisnya, pelaku adalah pengajar ataupun pengasuh pondok pesantren. Masyarakat pun dibuat takut dengan kasus ini, terlebih para santri selama ini tinggal 24 jam di pondok pesantren. Jika sudah begini, siapa yang bakal melindungi para santri? Kita

0: serupa di Surabaya, Jawa Timur. Pelakunya seorang pengajar berinisial MZ 22 tahun, namun kali ini korbannya adalah santri laki-laki. Modus pelaku adalah mendatangi para korban saat tidur di asrama pesantren. Jumlah korban sebanyak 7 anak-anak berusia antara 10 hingga 15 tahun.
1: Sebenarnya korban-korban yang lain itu ada yang tahu juga gitu. Tapi memang sama-sama semuanya tidak berani ngomong karena memang takut. Nah, setelah satu orang speak up dan lapor, baru kemudian yang lainnya menyampaikan bahwa ya sebenarnya juga saya tahu itu.
0: Kasus kekerasan seksual di pesantren di Pati dan Surabaya tentu membuat publik berkidik. Pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat belajar agama, justru sebaliknya menjadi lokasi mimpi buruk bagi para korbannya.
2: Biasanya menggunakan dalih agama ini untuk penyucian diri, kemudian ini untuk membersihkan jiwa, sehingga si murid ini tadi akan menuruti apapun yang dikatakan oleh gurunya, bukan karena takut, tapi karena dia merasa itu adalah bentuk hormat, bentuk kepatuhan. Nah, kepatuhan ini yang sebetulnya menjadi berbahaya.
0: Masyarakat menduga kasus kekerasan seksual di pondok pesantren bak fenomena gunung es, yakni kasusnya diduga lebih banyak dari yang terungkap. Masyarakat meminta para korban berani bicara agar pondok pesantren bersih dari pelaku kejahatan seksual.
3: Saya sih lebih milih speak up terlebih dahulu ke orang-orang terdekat ya, seperti orang tua dan keluarga saya, biar kayak kan masihnya ada rasa ketakutan dari diri saya pribadi. Lalu saya melakukan cerita ke orang tua supaya orang tua yang bertindak.
4: Terus berani ngomong, kalau enggak bakalan begitu terus sampai seterusnya.
5: Bisa-bisa malah makan korban.
4: Tambah parah makan korban.
6: Yang pastinya pertama pasti bakal langsung kabarin orang tua sebisa mungkin ke apa itu keluarga, gimana apa yang saya rasakan. Terus baru nanti mungkin minta solusi keluarga gimana caranya biar keluar dari sekolah itu.
0: Merespons kekhawatiran masyarakat akan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan pemerintah akan melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem dan pengawasan di lingkungan lembaga pendidikan agama. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Sidang lanjutan kasus pembunuhan satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat kembali diwarnai keributan. Keluarga korban terus memaki kedua terdakwa, bahkan sempat berusaha merangsek mendekati terdakwa dan kuasa hukumnya. Akibat keributan ini, sidang sempat diskors oleh hakim.
8: Kericuhan kembali terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu siang. Puluhan keluarga dan pengunjung sidang terus berteriak memaki kedua terdakwa saat menjalani sidang dengan agenda pembelaan terhadap terdakwa Prio. Bahkan beberapa keluarga korban tampak berusaha merangsek mendekati kedua terdakwa dan kuasa hukumnya. Melihat situasi yang semakin tidak kondusif, petugas keamanan langsung mengamankan kedua terdakwa keluar ruang sidang. Keributan terjadi saat terdakwa Ririn yang menjadi saksi untuk terdakwa Prio memberikan keterangan terkait adanya beberapa nama lain dalam kasus pembunuhan tersebut. Terdakwa Ririn juga mengaku mengalami penganiayaan dari penyidik. Pernyataan itulah yang membuat pihak keluarga korban emosi. Mereka tetap meyakini kedua terdakwa Ririn dan Prio merupakan pelaku sebenarnya atas dasar bukti berupa sidik jari kedua terdakwa di TKP dan tak ada sidik jari lainnya.
9: Saya bicara sesuai BAP. Kalau di BAP, berita acara pemeriksaan itu hanya ada dua sidik jarinya. Kedua terdakwa antara Prio dan Ririn. Di luar itu tidak ada lagi sidik jari. Ketika kuasa hukum terdakwa ataupun terdakwa menyampaikan ada pelaku baru, silakan. Ada namanya nopum. Itu keadaan baru. Tetapi ingat, itu akan ke PK kan begitu larinya. Peninjauan kembali.
8: Sebelumnya, usai sidang Rabu 29 April lalu, terdakwa Ririn tiba-tiba memberikan pengakuan terhadap sejumlah awak media bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Sambil tertatih, Ririn juga mengaku dirinya mendapatkan perlakuan kekerasan yang mengakibatkan kakinya patah karena dipaksa mengakui terlibat.

0: terlibat dalam kasus pembunuhan sadis tersebut.
1: Ren, kamu dipatahin di
2: sana, Pak. Saya dipatahin, Pak. Kakinya, Pak.
1: Kenapa dipatahin, Ren? Kenapa dipatahin?
2: Suruh mengakui, Pak.
1: Aku kenapa, Ren?
2: Suruh mengakui membunuh.
0: Kasus pembunuhan itu sendiri terjadi Senin malam 1 September 2025 silam di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. 5 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas terkubur dalam satu lubang di pekarangan rumahnya. Mereka adalah Budi, 45 tahun, istrinya Eis, 41 tahun, dan 2 anaknya yang berusia 7 tahun dan 8 bulan, serta kakeknya berinisial S, usia 70 tahun. Kasus ini terungkap dari kecurigaan warga lantaran para korban tidak terlihat selama 3 hari dan tercium aroma tak sedap dari rumah korban. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
3: Seorang anggota TNI mengalami kecelakaan saat mengejar pengendara motor bonceng 3 yang dikira pelaku begal di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, usai penyelidikan selama 36 jam, polisi menangkap sopir truk pelaku tabrak lari yang menewaskan pengendara motor.
4: Kamera amatir merekam anggota Kodim 0820 Probolinggo Sermasan Ali yang mengalami kecelakaan di sekitar lapangan Angguran, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Selasa malam. Korban terjatuh saat mengejar pengendara motor berboncengan 3 yang diduga begal. Selanjutnya korban dibawa ke RSUD Dr. Muhammad Saleh. Sebelumnya warga meneriaki begal ke pemotor berbonceng 3 yang melaju kencang. Teriakan itu mengundang pengguna jalan lain termasuk Sermasan Ali untuk ikut mengejar. Namun naas korban menabrak seorang warga yang juga ikut mengejar. Sementara menurut Kasatreskrim Polres Probolinggo Kota AKP Zainal Arifin, warga sekitar mengatakan pemotor berboncengan 3 itu bukan begal, tapi diduga remaja yang akan tawuran. Kecelakaan maut terjadi di Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa malam. Sebuah truk muatan kayu diduga mengalami remblong dan kehilangan kendali saat melintasi jalur menurun di kawasan wisata Tretes. Sopir dan kernet tewas terjepit badan kendaraan. Proses evakuasi pun berjalan dramatis. Petugas dibantu warga berusaha mengeluarkan kedua korban yang terjepit. Selang waktu 1 jam, dengan bantuan kendaraan alat berat, kedua korban berhasil dievakuasi dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit Watu Kosek. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polres Pasuruan. Rekaman CCTV memperlihatkan sebuah truk melaju kencang dari arah Purwodadi menuju Semarang. Saat melintas di Jalan Ahmad Yani, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, truk mendahului kendaraan di depannya dan bertabrakan dengan sepeda motor dari arah berlawanan. Usai menabrak, sopir truk langsung melarikan diri. Akibat kecelakaan ini, pengendara motor tewas di lokasi, sedangkan pembonceng mengalami luka berat. Polisi berhasil mengidentifikasi truk pelaku. Dalam waktu 36 jam, pelaku berinisial S berhasil ditangkap beserta truk yang digunakan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 310 dan 312 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman 6 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebuah toko sembako makanan minuman kemasan terbakar. Dari kamera CCTV, kebakaran diduga sengaja dibakar oleh orang tidak dikenal. Sesaat lagi tetaplah di redaksi malam.

0: Akbar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
7: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
8: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
7: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
9: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
10: Hai, aku Aziza. Banyak yang bilang aku tuh gila kerja. Jadi MC, presenter berita, penyiar radio, konten creator, dan kadang juga jadi aktris kalau perlu adegan drama.
11: Cukup, Zainuddin.
10: Makanya, orang mikir hidup aku hedon banget. Padahal, boro-boro mau hedon. Mau makan murah aja, masih milih-milih. Kegiatan aku itu kan banyak loncat-loncat jadwalnya. Pemasukan juga. Kadang naik, kadang turun, kadang kambing. Kandang. Jadi, aku butuh cara nabung yang satset biar langsung.
12: Sampai aku ketemu Tring by Pegadaian.
10: Jujur ya, ini aplikasi yang nyelamatin aku. Aku bisa nabung emas dari nominal kecil, kapan aja, bahkan pas lagi nunggu siaran. Buat aku, investasi itu harus sederhana. Harus bisa ngikutin ritme hidup aku yang cepet hanya dengan satu klik. Urusan emas jadi mudah dan cepat, mulai dari Tring.
13: Mulai dari Tring.
14: Sebuah toko sembako makanan minuman kemasan terbakar. Dari kamera CCTV, kebakaran diduga sengaja dibakar oleh orang tidak dikenal. Dan informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ayu Rahmawati pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.
15: Peristiwa kebakaran ini terjadi di toko sembako dan grosir aneka makanan minuman kemasan milik Safi Yulo di Desa Bandu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ironisnya, kebakaran ini diduga sengaja dilakukan orang tak dikenal. Hal tersebut terlihat dari rekaman CCTV yang menunjukkan seorang pria yang membawa benda mirip bom molotov yang dilemparkan ke dalam toko. Rabu pagi, petugas melakukan olah TKP dan mencari barang bukti yang bisa dijadikan petunjuk untuk mengungkap kasus tersebut. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat menghanguskan rumah di Jalan Agung Perkasa 4 Sunter Agung Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Rabu pagi. Kebakaran diduga berawal dari korsleting listrik pada AC di lantai dasar yang kemudian menjalar ke lantai 2. Petugas suku Dinas Damkar Jakarta Utara mengerahkan 9 mobil pemadam ke lokasi. Sedikitnya 6 orang menjadi korban, 4 diantaranya meninggal dunia diduga akibat kekurangan oksigen saat terjebak di dalam rumah. Sedangkan 2 korban lain, asisten rumah tangga, mengalami luka-luka. 4 korban tewas dievakuasi ke rumah sakit Polri Kramat Jati.
16: Para korban posisinya semuanya di kamar, Pak, karena korban ini meninggalnya karena asap, bukan karena terbakar.
15: Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab kebakaran ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Ya kita berharap para pemain Tirta Bagasasi tidak boleh grogi. Harus all out. Kenapa? Gak punya beban.
1: Yes.
0: Ya, karena mereka gak punya beban, main all out. Dan benar-benar fokus. Jangan sampai terpengaruh mental. Walaupun ada Pak SBY ya. Nah, sama pemain Lavani pun seperti itu. Apabila dinonton langsung oleh Pak SBY, juga gak boleh terlalu over confident. Nanti timnya akan berantakan. Dan ini harapan bagaimana mental bertanding mereka. Mental juara ya, karena berapa kali juara di event-event yang penting dari Lavani.
1: Dan itulah yang sebenarnya juga dibutuhkan ya. Tidak hanya kemudian skillnya yang diadu hari ini, tapi juga bagaimana mental berbicara.
0: Betul.
1: Semangatnya.
0: Betul.
1: Untuk tentunya perkembangan bola voli tanah air ya. Ya. Kita simak bersama, ini dia lagi-lagi player spotlight kita. Kita tahu sang kapten Fahri Septian Putra Tama yang sudah berada di lapangan. Kita lihat, ini dia Bung Denny.
0: Ya, komposisinya. Ada Boy, Mestiar di sana, dan Dio diturunkan pertama.
1: Yes.
0: Ada Endra, ada Malizi. Ya, ini komposisi yang menurut Coach Erwin Rusni adalah komposisi yang terbaik untuk menghadapi pertandingan perdana.
1: Bagaimana kemudian Bung Denny melihatnya dari komposisi yang dipilih baik itu oleh Coach Erwin Rusni maupun head coach dari Tirta Bagasasi yaitu Ramzil Huda. Kita akan simak bersama, ini dia
0: ya. Serve-nya. Pertandingan pertama itu harus menang set pertama dulu supaya ya itu mental soalnya.
1: Crucial ya.
0: Ya. Ini Gede Wirayuda berusaha. Serve. Bola tanggung ya, memang hasil blok yang luar biasa tadi membuat nyaman ya tentunya. 1-0.
1: Yes, poin perdana kali ini datangnya dari Lavani Transmedia.
0: Dio serve, pelan saja, floating serve. Masih bisa diambalikan. Back attack dari Boy yang luar biasa diarahkan ke posisi 6 namun tidak bisa diantisipasi oleh para pemain Tirta Bagasasi. Kembali Dio Julfikri melakukan serve. Ya, looting. Oh!
1: Apakah itu artinya ada miskomunikasi?
0: Betul. Jadi cukup baik tadi bagaimana Dio memberikan bola bukan kepada libero.
1: Yes.
0: Ah, ini salah satu strateginya kalau main voli jangan kasih libero. Ah, tadi dari Fahri justru yang membuat kesalahan receive.
1: Receive yang belum sempurna dari
0: Fahri. Oh. Ya. Tas ball. Jadi artinya cukup cerdik dengan rapatnya blok dari pemain Lavani, maka tidak mau harus melakukan poin dengan cerdik, dengan tas out saja bolanya.
1: Baik, poin pertama tentunya untuk Perumda Tirta Bagasasi.
0: Ya, Kasinak. Teguh melakukan serve, kembali. Oh, terlalu mudah. Masih bisa dikembalikan. Wasit menyatakan tidak ada sentuhan, tapi Fahri minta challenge ya. Apakah
1: kita lihat
0: ada sentuhan tangan dari bloker pemain Lavani? Kita tunggu.
1: Kita tunggu bagaimana kemudian keputusan wasit mereviewnya. Ini tentu saja kita saksikan bersama bagaimana kemudian head coach ya tadi dari Lavani Transmedia. Dan ini dia squad dari Perumda Tirta Bagasasi. Tadi sempat dilakukan challenge berarti ya.
0: Betul ya.
1: Fahri Septian Putra Tama menyatakan untuk menentukan apakah memang ada sentuhan atau tidak.
0: Ya.
1: Dari poinnya untuk yang mana nih ya, ya. Bu Denny ya.
0: Kalau fair play ngaku aja deh.
1: Ya,
0: biar gak usah gitu ya, tapi let's kita fair ya, harus lihat. Harus bisa dibuktikan dulu seperti apa bolanya, apakah ada sentuhan atau tidak.
1: Ini kayaknya Pak SBY juga ikutan tegang nih ya.
0: Tegang,
1: kira-kira gimana nih ya. Di menit-menit awal kita simak bersama bahwa lagi-lagi melawan tim Lavani Transmedia tidak kemudian membuat Perumda Tirta Bagasasi ini seperti menyerah begitu ya.
0: Ya.
1: Kita saksikan bersama, buktinya terus challenge, tantangan demi tantangan dilakukan, perlawanan demi perlawanan dilakukan untuk mendapatkan poin-poin harapannya sih bisa mengambil kemenangan di game ini ya. Tapi kita lihat nanti.
0: Ya, tentunya tadi Fahri minta challenge juga bukan tanpa alasan ya. Kita lihat apakah ada

0: ada sentuhan block touch. Tapi apakah ini yang diminta? Oh iya, betul sekali, wasit menyatakan ada sentuhan.
1: Kita simak ya bersama, ini dia.
0: Ya, ya. Coach Erwin bilang bukan ini yang diminta. Ya, sepertinya bukan ini. Ya, coba kita lihat mudah-mudahan apa yang diminta oleh tim dari Tirta
1: Bagasasi.
0: Bagasasi dengan tas out. Ya. Tapi tetap wasit pertama menyatakan bola tersebut ada sentuhan dan bola untuk tim Tirta Bagasasi.
1: Poin ya. Challenge-nya
0: berhasil.
1: Successful.
0: Ya, ya, berhasil.
1: Kita lihat lagi-lagi kali ini serve dilakukan.
0: Oh, masuk.
1: Ya. Cepat saja ya Bung ya. Denny.
0: Masuk di posisi 5. Pukulan dari Deho. Ya, hanya satu blok tentunya tidak mampu dikembalikan oleh Pari Septinan.
1: Betul sekali. Tampak terlalu cepat mungkin ya. Ya.
0: Terlalu keras mulanya.
1: Terlalu keras ya. Oh.
0: Ya. Oh. Terlalu mudah tadi bagi Malaysia ya untuk melakukan quick spike. Umpan dari Dio.
1: Yes, another point for Lavani.
0: Iya.
1: Media.
0: Kembali bola untuk Lavani. Kali ini Sigit Ardian. Posisi 5-2. Unggul 3 angka.
1: Sigit Ardian bersiap kemudian untuk melakukan serve.
0: Ya, dia biasanya bolanya tinggi sekali dan jump serve-nya bagus. Asal akurat ya. Oh, baik sekali.
1: Baik sekali kembali yang tadi.
0: Masih bisa diselamatkan. Ya. Pukulan dari Boy Arnes ya. Sangat luar biasa menurut saya karena bolanya kurang nyaman. Ada triple blocker, sudah ada 3 blocker di sana namun masih bisa lolos. Sekali lagi kualitas Boy Arnes memang dan serta-serta yang ada dari pemain Indonesia.
1: Lihat masih bisa.
0: Oh, ternyata keluar. Ya, sayang memang.
1: Yes.
0: Maksudnya baik, diarahkan ke posisi 5, namun bolanya terlampau melebar.
1: Terlalu melebar ya.
0: Terlalu melebar.
1: Kita lihat rekan-rekan dari Perumda Tirta Bagasasi juga terus memberikan semangat bagi timnya.
0: Ya.
1: Sekarang dengan 7-2 masih untuk Lavani Transmedia.
0: Oh, ya. Ini yang namanya konsistensi ya. Telah bagus berhasil namun berikutnya melakukan error. Kenapa? Karena memang pengen keras lagi. Kalau udah masuk keras lagi akhirnya begitu. Padahal kalau udah 2 kali dia serve ketiga masuk dulu aja. Lebih safe ya.
1: Tadi satu.
0: Umpan oleh Dio kepada Malizi berhasil, tidak ada blok yang menghadang ya, terlambat tadi. Bal Jabar Rohman terlambat melakukan quick block. Memang krusial ya kalau untuk melakukan blok pemain-pemain cepat, timing bloknya harus betul.
1: Harus presisi gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Jadi harus lebih dulu naik baru dipukul. Nih kalau tidak terlambat bolanya seperti tadi.
1: Kita lihat apakah kemudian nanti akan ada adjustment yang dilakukan oleh coach terhadap para pemain yang ada dari kedua tim ini ya, Bung Denny ya.
0: Ya, kelihatan coach Erwin masih agak tenang ya karena unggulnya 5 angka. Sepertinya bebannya agak lepas ya, namun dari Tirta Bagasasi yang banyak melakukan kesalahan sendiri tentunya harus bisa tampil lebih baik lagi karena lawan yang dihadapi bukan kaleng-kaleng ya.
1: Iya.
0: Juara Pro Liga, juara Livoli. Tidak boleh main-main, harus fokus.

0: mainkan variasi serangan dengan baik.
1: Lalu bicara soal Tirta Bagasasi, ini juga merupakan juara 2 rank 1 Live Volley Divisi Utama 2025 loh. Ya, kita simak, ini dia serve berikutnya dilakukan.
0: Ya, Pak Lizzie pelan saja. Oh, pari. Ya. Itu kalau kita sebut kayaknya pukulan cuek, namun karena saking cueknya bolanya keluar.
1: Oke. Dari pukulan cuek itu tadi ya, berhasil menambahkan poin ya, tentu ya, aja.
0: Arahnya di satu biasanya, namun tadi memang keluar pukulannya. Karena tidak melihat arah bola ya.
1: Yes, kita lihat apakah masih bisa.
0: Masih bisa. Kembali wasit menyatakan bola spike keras dari Fahri dinyatakan keluar. Sayang sekali ya, dua kesalahan beruntun dari Fahri membuat poin untuk tim Lavani. Dua angka secara beruntun. Cukup jauh ya, Mei unggul 10-3.
1: Dan tampak tadi juga Fahri sudah berusaha untuk kayak melakukan kembali resetting ya.
0: Iya.
1: Dia coba reset lagi sebelum kemudian kita mulai. Kembali ini dia.
0: Oh, tidak ada serangan.
1: Oke.
0: Sigit Ardian. Ya, inilah bagaimana pemain-pemain Lavani mampu. Semua pemain menjadi penyerang ya, baik di depan maupun di belakang. Dan kali ini giliran Sigit Ardian.
1: Apakah kemudian kedalaman squad ini juga menjadi keunggulan tersendiri ya bagi Lavani Transmedia?
0: Ya, kalau saya lihat komposisi yang ada di tim Lavani, hampir semua pemain nasional yang ada dimainkan ya, mantan pemain nasional. Termasuk ya, kecuali Deho ya, yang lain mantan tim nasional semua. Artinya mereka benar-benar bagus sekali. Ya, dari Tirta Bagasasi ini perlu sedikit fokus ya, terutama di receive, karena kalau receive-nya baik, maka variasi serangan bisa dibangun dengan baik untuk mengecoh blocker dari Lavani.
1: Kita lihat tadi ada juga head coach dari Tirta Bagasasi, ada coach Ramzil Huda juga memberikan arahan. Yes, itu tadi. Ada, kalau bicara soal head coach-nya dari Tirta Bagasasi ini, memang Coach Ramzil Huda juga merupakan timnas di Asian Games 2018 ya.
0: Betul sekali, dia adalah mantan tim nasional, dulu pernah memperkuat Yuso Yogyakarta. Saat ini sudah alih profesi menjadi coach ya, dan dipercaya membawa tim Tirta Bagasasi. Dan saya juga sempat ngobrol tadi pagi, dia adalah sudah jadi pegawai di sana. Jadi cukup baik juga lah ya, artinya masa depan pemain dengan adanya pekerjaan yang tetap tentunya membuat mereka lebih tenang ya dalam bekerja maupun berolahraga.
1: Dan baru saja kita saksikan bagaimana kemudian luar biasa poin tambahan.
0: Ya, tadi melalui bola quick Igede Wirayuda.
1: Igede Wirayuda
0: tidak mampu dikembalikan.
1: Tidak bisa dikembalikan Deho, ya? Oleh Yas Deho.
0: Kembali poin. Memang ini salah satu ciri khas dari Dio. Apabila dia di posisi agak maju ke posisi 4, dia berani melakukan umpan ke posisi 2 dan berhasil.
1: Dan berhasil tadi, setelah belum berhasil mengembalikan, tadi langsung dia memberikan penambahan poin ya. Oke.
0: Oh, keluar. Iya, ini Fahri ada apa? Kok permainannya tidak seperti biasanya? Banyak error spike ya. Nah, ini ada perlu suntikan motivasi dari Fahri.
1: Dan pastinya juga Spiker Mania ini terus memberikan semangatnya bagi para pemain saat ini sedang bertanding. Kita lihat balik coba dilakukan.
0: Boleh apa itu? Sebenarnya kena kepala. Kita lihat dalam gerak yang lambat,
1: kita lihat
0: kena kepala. Iya, karena mentalnya ke atas. Oh iya, betul sekali.
1: Langsung ya, fair play. Langsung maaf tadi
0: kita
1: ya.
0: Maaf ya. Oh.
1: Keluar lagi.

0: Ya, betul sekali. Ada 4 kesalahan beruntun dari Fahri. Dari 3 spike, 1 serve. Sayang sekali ya memang. Stop yang harusnya bisa menghasilkan angka atau stop sebagai serangan.
1: Iya.
0: Iya. Oh. Miskomunikasi sepertinya antara Sigit dan Hendra. Siapa yang mau ngambil memang agak ragu ya kalau dia dari di antara tengah. Biasanya cuma bilang los. Yes. Jadi salah satu harus inisiatif untuk pengambil terlebih dahulu ya. Igede
1: Wirayuda.
0: Wow, bisa.
1: Pengembalian yang luar biasa ya tadi ya.
0: Betul sekali. Lebih
1: apresiasi tuh Bung Deni.
0: Masih bisa ya, counter attack, serang balik. Atau double blocker dari Lavani.
1: Iya.
0: Menjadikan ace block.
1: Kita lihat ya, tadi ada. Wah, ini.
0: Ya, Malizi sepertinya ya. Tadi yang melakukan spike. Uh-huh. Yang melakukan block ya.
1: Block.
0: Luar biasa. Pukulan dari Arya Aptawidura.
1: Tadi kemudian di block.
0: Ya, technical time out. Posisi 16.
1: 16 untuk Lavani Transmedia dan 7 untuk Perumda Tirta Bagasasi. Kita lihat ya, ini bersama Coach Ramzil Huda. Terus kemudian memberikan arahan adjustment dilakukan dalam kondisi posisi 16-7 seperti ini, Bung Deni. Apa yang menjadi poin krusial yang biasanya di adjust begitu oleh coachnya masing-masing tim ini?
0: Ya, kalau dalam bola voli ada angka-angka krusial. Jadi unggul 8 dulu, 16 dulu, 2-3 dulu. Kalau udah unggul 2-3 dulu, kemungkinan besar tim itu akan menang.
1: Oke.
0: Nah, itu yang atau kita bilang cukup krusial angka 2-3. Karena tim akan berusaha terus ke sana. Namun kalau mereka tertinggal jauh, ini yang menjadi persoalan. Ya, harus bisa memperbaiki kekurangan. Terutama receive serve, variasi serangan, komunikasi di lapangan, leadershipnya harus main. Nah, sementara leadership tadi dari Fahri banyak melakukan kesalahan. Jadi agak repot juga nih komunikasinya. Nah, poin yang dihasilkan oleh Tirta Bagasi adalah kesalahan.
1: Dari Lavani.
0: Dari Lavani.
1: Baru time out. Kemudian ya. Sayang sekali memang tadi kita lihat tapi serve akan kembali dilakukan.
0: Ya, ada bergantung pemain.
1: Betul sekali.
0: Closernya diganti. Oh, masih bisa tuh. Oh. Ya, memang pukulan dari sini terlalu keras ya. Sehingga bolanya jauh, mental ke belakang. Walaupun sudah diantisipasi dengan baik.
1: Tapi memang coba dikembalikan, tapi terlalu melebar.
0: Ya, betul. Tadi Iqbal tadi membuat kesalahan dari Sigit. Receive.
1: Yes, dan Sigit kembali melakukan serve. Bisa.
0: Ini yang disebut serve sebagai serangan. Bagaimana menyulitkan receive lawan untuk menerima bola. Bahkan tadi tanggung bolanya langsung diselesaikan dengan baik oleh spike dari Malizi. Luar
1: Malizi
0: biasa.
1: Nomor 6 tadi. Also one of the best middle blocker di Pro Liga 2026, Muhammad Malizi ya. Kita lihat kembali serve dilakukan.
0: Ya, receive yang kurang sampai, hanya bola tinggi saja. Kali
1: dan
0: ini berhasil.
1: Kali ini berhasil.
0: Oleh Arya.
1: Arya Aptawidura. Pemain dengan tinggi badan 185 cm ini ya.
0: Ya. Oh, keluar lagi-lagi. Oh. Nah, ini yang terjadi ya. Bagaimana tim itu labil, artinya naik turun. Mereka pindah bolanya susah. Aha. Tapi kesalahan sendirinya banyak, errornya banyak. Harus lebih fokus karena yang namanya sub itu konsentrasi sendiri kan, tidak ada pengaruh dari bolanya. Harusnya bisa lebih baik. Bisa.
1: Kita
0: lihat.
1: Apakah masih bisa dikembalikan?
0: Tanggung. Umpan posisi 4. Lihat saja. Kali ini Fahri sudah mulai cerdik. Baca blok lawan maupun defense lawan yang semuanya mundur.
1: Artinya rally panjang tadi berhasil diambil oleh Tirta Bagasasi. Melalui kesabarannya. Kemudian tadi kalau mengutip kata Bung Denny adalah kecerdikannya dilihat nih. Memang IQ dari para pemain ini juga saat bermain atau dalam permainan juga diuji gitu ya. Kalau dalam rally-rally panjang seperti ini ya Bung.
0: Karena sepersekian detik ya, seperti tadi nih, sepersekian detik harus kita melakukan blok. Dan saya melihat kelemahan dari tim Tirta Bagasi adalah bagaimana melakukan blok-blok bola cepat. Malizi maupun Hendra Kurniawan dari tadi diumpan tidak ada yang bisa diblok. Ada pergantian
1: antara pemain, Dio dan juga Dimas ya. Dimas Saputra tadi baru saja masuk ya. Nomor 11 yang tadi nih.
0: Karena terlalu jauh ya unggulnya. Jadi tentunya Erwin Rusni selaku coach mudah ya untuk merotasi pemain-pemain yang tadi sudah bermain baik.
1: Oh
0: sayang.
1: Sayang sekali.
0: Ya, saya sudah menghitung ada 5 kesalahan serve dari Lavani membuat poin gratis.
1: Iya, bagi Perumda Tirta Bagasasi. Dan sekarang kita simak ini ada dari
0: Muhammad Khoiri
1: akan melakukan serve.
0: Oh, baik.
1: Bisa kembalikan dulu. Tampaknya ada ekspresi penyesalan tadi antara Khoiri.
0: Perbedaan tadi antara setter atau tosser dari Dio dengan Jason Kilanta yang barusan tadi masuk menggantikan Dio.
1: Masih bisa dikembalikan.
0: Oh, baik sekali. Oh, keluar namun.
1: Poin tambahan untuk Perumda Tirta Bagasasi.
0: Safety yang kurang cermat membuat bola keluar.
1: Saat ini ada Lavani Transmedia dengan 21, kemudian Perumda Tirta Bagasasi dengan 12. Kita lihat rally
0: keluar
1: dan menambah poin tentunya ya kali ini untuk Perumda Tirta Bagasasi.
0: Pukulan dari Dimas rampau melebar, crossing rampau tajam namun arahnya sudah baik namun powernya masih terlalu keras.
1: Kali ini lihat
0: Luar biasa tadi bagaimana spike keras yang dilakukan oleh Sigi menghasilkan angka. Oh, receive yang kurang sempurna lagi-lagi. Tidak ada serangan.
1: Masih coba dikembalikan.
0: Masih bisa diselamatkan. Ya, sangat mudah ya. Bagi Dimas Saputra dan Malizi melakukan blocking. Karena bola yang dipukul tidak terlalu keras, hanya pressing. Namun tangan kedua pemain ini sudah lebih dulu ya meraih bola tersebut. Oh, lagi-lagi.
1: Lagi-lagi, sudah yang ke-6 berarti ya Bung Den.
0: Betul, yang ke-6. Ya, Tupen tadi Hendra melakukan jump shot dengan spin, biasanya dengan floating ya.
1: Nambah poin bagi Perumda Tirta Bagasasi. Serve akan kembali dilakukan oleh Igede Wirayuda Putra.
0: Ya, ya floating serve saja.
1: Ini lagi-lagi miskomunikasi
0: ya. Koordinasi yang kurang sempurna, mintanya apa dikasih bola apa gitu ya. Ternyata variasi yang baik juga belum tentu bisa dilakukan ya. Bola yang baik tadi padahal tidak ada sama sekali pemain yang melakukan spike dari Lavani. Maksudnya ini tadi. Diulang.
1: Baru bisa dieksekusi.
0: Iya, betul sekali.

0: Ya memang kalau penampilan perdana itu tidak mudah ya. Uh-huh. Ya ada faktor grogi, faktor tidak siap, bagaimana pemanasan, apalagi main siang. Uh-huh. Banyak pengaruh yang terjadi bagi tim.
1: Oh!
0: Selesai 2015.
2: Kedudukan sementara 1-0 untuk Lavani Transmedia.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Hai, aku Aziza. Banyak yang bilang aku tuh gila kerja. Jadi MC, presenter berita, penyiar radio, konten creator, dan kadang juga jadi aktris kalau perlu adegan drama.
2: Cukup, Zainuddin.
1: Makanya, orang mikir hidup aku hedon banget. Padahal, boro-boro mau hedon. Mau makan murah aja, masih milih-milih. Kegiatan aku itu kan banyak loncat-loncat jadwalnya. Pemasukan juga. Kadang naik, kadang turun, kadang kambing. Kandang. Jadi, aku butuh cara nabung yang satset biar langsung...
3: Sampai aku ketemu Tring by Pegadaian.
1: Jujur ya, ini aplikasi yang nyelamatin aku. Aku bisa nabung emas dari nominal kecil, kapan aja, bahkan pas lagi nunggu siaran. Buat aku, investasi itu harus sederhana. Harus bisa ngikutin ritme hidup aku yang cepet hanya dengan satu klik. Urusan emas jadi mudah dan cepat mulai dari Tring.

0: mungkin ya di set kedua ini harus lebih banyak lagi perubahan dari tim Tirta Bagasasi. Kenapa? Karena pertama timing block harus dibenahi.
1: Yes.
0: Kedua variasi serangan harus bagus. Dan yang paling utama bagaimana receive harus baik hingga bisa memainkan pola variasi serangan. Itu tiga kunci itu. Kalau itu mereka lakukan dengan baik, semangat mereka juga harus lebih tentunya bisa mengimbangi permainan dari lapangan.
1: Kita lihat pertandingan sudah kembali dimulai tentunya Bung Deni.
0: Oh, ya. Kita lihat bagaimana tadi Dio ya melakukan satu umpan dengan satu tangan ya. One hand set. Kita lihat apakah ada replaynya. Satu tangan saja untuk melakukan umpan.
1: Langsung ya. Saja ini dari Sigit Ardian. Kembali melakukan serve.
0: Oh, keras
1: saja.
0: Bisa diselamatkan. Tidak ada serangan namun. Iya, kembali. Ya. Kembali melakukan bola quick yang sampai set ini tidak bisa dikembalikan ya.
1: Baik-baik ya, maksud saya tadi adalah berarti artinya menambah poin ya.
0: Saya tambah poin, karena tadi bola dari Malaysia melakukan quick spike tidak mampu dikembalikan oleh para pemain dari Tirta Bagasasi. Iya, kembali baik. Masih bisa diselamatkan.
1: Oh masih bisa.
0: Ya. Touch out. Cukup cermat tadi. Bagaimana Fahri melakukan touch out. Karena melihat blokernya cukup rapat. Tidak melakukan serangan keras. Melihat tangan yang paling ujung. Itu salah satu strateginya adalah tangan yang paling ujung. Melakukan pukulan. Ya, arahnya ke sana. Masih bisa. Disip. Oh.
1: Masih bisa dikembalikan.
0: Walaupun ada. Kembali lagi-lagi. Quick spike yang dibangun oleh tim Lavani. Kembali tidak bisa diantisipasi oleh para pemain Tirta Bagasasi.
1: Kita lihat tadi ada kesulitan untuk mengembalikan ya.
0: Iya, timing.
1: Oleh Iqbal.
0: Betul sekali, jadi timing block lagi-lagi masih belum bisa didapat untuk melakukan blok atau menghadang serangan bola-bola cepat. Oh, ya.
1: Kejar-kejaran poin ini ya. Sepertinya ya.
0: Hayun, ya.
1: Apakah kita artinya melihat di beberapa menit awal ini ada kemudian strategi penyesuaian yang dilakukan untuk bisa mengimbangi seperti yang tadi disebutkan oleh Bung Deni?
0: Ya, saya melihat bahwa ada perbaikan ya, ada perkembangan bagaimana dari para serangan tentunya. Karena angkanya sudah cukup ketat ya, tidak terlampau jauh tertinggal. Nah harapan kita seperti ini, artinya kedua tim ini bisa menampilkan pemain-pemain yang benar-benar enak dilihat, jangan sekali pukul mati, tapi ada perlawanan. Kalau di istilah voli, keep the ball flying.
1: Keep jadi, the ball flying.
0: Jadi lama bola di udara, itu paling enak dilihat ready-ready-nya. Oh, head block, ya. Yeah.
1: Wow.
0: Atau monster block.
1: Monster block. Bisa dilakukan,
0: ya. Iya. Walaupun dilakukan pukulan keras, namun blocknya sudah mengantisipasi arahnya. Dan ace atau poin langsung. Deho, lakukan jump stop. Oh, lagi-lagi receive yang kurang sempurna. Oh, ya. Yeah. Tidak mampu dikembalikan ya oleh libero. Terlampau jauh bolanya tadi, Mai. Ya.
1: Apakah ada review challenge? Kita simak bersama, tapi yang pasti ya, saat ini dengan kondisi lapangan di Transmedia ada di 5 ya.
0: Ya.
1: Poin 5. Unggul satu poin dari pemain Tirta Bagasasi di set kedua ini.
0: Apakah challenge yang diminta berhasil ataukah unsuccessful?
2: Iqbal omong-omong, itu berhenti itu
0: berarti rasa. Nah sebenarnya challenge ini atau video challenge ini satu kesempatan bagi pemain untuk berkomunikasi, pelatih juga bisa berkomunikasi. Sehingga yang tadi belum sempat disampaikan kekurangannya, evaluasinya bisa disampaikan. Nah ini tadi buktinya tadi Erwin Gusti memberikan arahan kepada Sigit.
3: Arahannya tinggi, tapi videonya sih kapan juga itu.
1: Sambil menunggu kemudian bagaimana review yang dilakukan dan akan nantinya disampaikan kembali oleh wasit kita hari ini. Ada wasit Agung Purwantoro ya.
0: Ya.
1: Tentunya kalau kita bandingkan dengan menit-menit awal saat set pertama, ini terlihat jelas bagaimana kemudian serangan lebih banyak dilakukan di set kedua ini, begitu ya?
0: Betul, ya. Artinya Tirta Bagasasi sudah mulai ya, sudah mulai bangkit, sudah mulai tahu, sudah mulai memperbaiki kekurangan mereka yaitu receive. Dan yang masih belum adalah blok untuk bola-bola cepat. Itu yang masih belum bisa diperbaiki. Bagaimana peran dari Malizi maupun Hendra. Oh, apakah ada sentuhan? Oh iya, betul sekali. Hendra menyentuh net. Ya, artinya betul. Dan kembali angka untuk tim dari Tirta Bagasasi. Oh, ada. Ya, unsuccessful pool ya. Jadi dianggap oleh wasit diulang angkanya. Masih kedudukan 5-3.
1: 5-3.
0: Ya.
1: 3 untuk Perumda Tirta Bagasasi dan 5 untuk Lavani Transmedia. Kali ini dilakukan serve berikutnya oleh Dewo.
0: Oh. Oh, tanggung bolanya. Oh, baik sekali. Poin. Ya.
1: Kita lihat tayangan ulangnya di mana poin didapatkan.
0: Ya, dipukul ke posisi lurus, posisi 5 dari posisi 2. Walaupun sudah dijaga oleh 2 blok, namun masih tembus. Tadi Boy Ernest sudah siap-siap melakukan blok, namun lolos bloknya. Kali bola naik tinggi. Iya. Langsung dibalas dengan poin.
1: Poin dibalas poin.
0: Iya. Yeah.
1: Dilakukan oleh Boy.
0: Iya. Yeah.
1: Boy Arnes ya.
0: Iya. Yeah.
1: Dengan kedudukan 6-4 kali ini masih milik dari Lavani Transmedia. Yeah. Dilakukan kembali bagaimana kemudian pembalian tersebut dilakukan.
0: Ya.
1: Coba di blok, namun memang
0: agak sulit ya melakukan blok back attack ini. Dan ini tentunya akan membuat lawan ya mengantisipasi bola-bolanya apakah rapat, apakah harus dimasukkan. Nah, memang bola-bola back attack tidak mudah untuk melakukan bloknya. Dan ini memang spesialnya dari Boy Arnes.
1: Dan Boy sekarang kembali kemudian melakukan serve ya. Kencang sekali. Bisa coba dikembalikan.

0: lihat Sigit Ardian ya tadi. Kemudian dengan percaya diri.
1: Ya. Dia jangkauannya lebih tinggi ya bolanya.
2: Ayo, main udah mulai enak ya, main udah mulai enak.
1: Lalu satu tangan saja.
2: Ayo cepat ngomong ya, Ria. Cepat ngomong ya, Meto Baba. Ayo, main udah mulai enak ya, tentu saja.
0: Karena disampaikan oleh Coach
2: Pansel
0: Muda kepada Perunda Tirta Bagasasi. Di set kedua ini.
2: Gas, pokokan gas. Berani, lebih berani lagi ya.
0: Kita lihat saat ini para pemain. Kita lihat ini dia, ada Dio dari Lapani Transmedia dan arahan juga diberikan ya oleh Coach Erwin Rusni. Kemudian persiapan melanjutkan kembali pertandingan ini. Suasana di Gor Samapta ini tentu makin siang, ini juga makin penuh semangat.
1: Ya memang ini perlu ekstra ya dari tim Tirta Bagasasi untuk bisa mengimbangi ya, permainan dari Lapani. Oh. Ya artinya poin yang didapat oleh Tirta Bagasasi akibat error serve dari tim Lapani ini, Mei.
0: Iya.
1: Sayang memang kalau cuma berharap seperti itu karena kita pengennya adalah permainan yang baik ya. Variasi serangan yang baik dibangun dari receive yang baik juga.
0: Serve kembali kali ini dilakukan oleh Tirta Bagasasi. Dan another point for Lapani Transmedia. Hendra tadi sudah melakukannya.
1: Ya harapannya memang ada perlawanan yang cukup berarti. Ya. Cukup baik, ya. Wah. Masuk, ya masuk di posisi 4. Uh-huh. Ya pukulan dari Fahri, crossing yang cukup tajam, cukup baik tadi.
0: Menambah satu poin tentunya untuk Tirta Bagasasi.
1: Ya, jadi kalau saya lihat serangan-serangan sudah mulai baik, namun kembali blok koordinasinya ya masih kurang rapat hingga mudah ditembus oleh para pemain Lapani.
0: Yes.
1: Ya, walaupun tersisa atau selisih 4 angka, tentunya ini akan membuat tim Lapani ya yang tadinya sudah unggul cukup jauh. Ya, harus bisa mempertahankan unggulan ini sampai terkejar. Dan bagi tim Tirta Bagasasi harusnya berpikir ya lebih cerdik. Nah, artinya pemain mereka kalau berani memainkan bola-bola cepat pun agak kesulitan bagi tim Lapani untuk melakukan blocking.
0: Tadi yang disampaikan oleh Bung Denny langsung dilakukan tuh ya. Langsung diterapkan, harus cukup cerdik, harus cepat memainkan, harus berani gitu.

0: dia membalikan bola-bola cepat tadi langsung tuh dibuktikan dengan penambahan poin juga dari Tirta Bagasasi.
1: Walaupun sudah baik ya pengembaliannya, namun tidak bisa dilakukan kembali ya. Karena bolanya tanggung pengembaliannya, kembali disambar oleh Malizi dengan keras. Oh, menyulitkan, masih bisa dikembalikan. Oh, tanggung tadi. Oh, ya, ada kesalahan dari para pemain Lavani tadi.
0: Ya, kemudian membuat poin bagi Bagasasi.
1: Pada saat melakukan back attack, Sigit sudah melewati garis tengah pertandingan ya. Atau masuk ke lapangan lawan dan ini tidak diperbolehkan.
0: Perlahan mulai mengecil jarak poin. Baru dibilang tadi makin dikejar lagi ya.
1: Betul sekali. Bagaimana walaupun pelan namun pasti bisa terkejar ya melalui jump top dari Fahri Ace tadi. Tidak mampu dikembalikan dengan baik oleh libero Prasojo. Lagi-lagi konsistensi para pemain. Bahwa sub kedua pengen lebih dikeraskan. Maksudnya tidak boleh begitu ya.
0: Nah kalau kita bicara dan bandingkan dengan pada set pertama tadi. Konsistensi ini juga menjadi catatan tersendiri mungkin ya. Kalau kita bicara. Baik sekali tadi dilakukan.
1: Keras ya bolanya yang disampaikan oleh. Atau pukulan ya dari para pemain dengan bola quick ya. Kembali bola quick menjadi momok juga bagi tim Lavani. Artinya untuk lawan ke depan dengan bola-bola quick harus bisa melakukan dengan baik timing bloknya. Hanya dua angka selisihnya. Darda lah salah satu pemain kita di tim U21 tahun lalu. Tidak melewati pukulan spike ya yang dilakukan oleh Fernanda.
0: Diblok saja. Tadi kombinasi antara Gede Wirayuda dan juga Hayun ya. Hayun Muhammad.
1: Kembali bola tanggung.
0: Kali ini dengan kondisi 12 sama. Bukankah kemudian nanti kita sama-sama simak ya. Tirta Bagasasi unggul gitu ya. Di atas Lavani Transmedia di setnya ini. Karena yang saya tadi memang terjadi kejar-kejaran. Tapi memang Lavani Transmedia terus menunjukkan konsistensi untuk unggul.
1: Betul, kalau saya memang melihat tadi overconfident. Nah ini gak boleh ya. Unggulnya jauh, jadi set kedua agak menurunkan tempo permainan. Harusnya tempo permainan dengan bola-bola yang seperti set pertama, bermain bola cepat, bola back attack, ini tidak dilakukan. Justru malah bisa lawan yang memberikan kontribusi.
0: Jangan sampai jadi backfire ya.
2: Bola-bola saya pun dipenyam belakang, jangan maju terus. Masuk dulu.
0: Justru memberikan ruang bagi lawan ya. Kita lihat bersama sesaat lagi akan kembali dilanjutkan di set kedua ini dengan kondisi atau posisi poin ini di 12-12 untuk Lavani Transmedia dan juga Perumda Tirta Bagasasi. Kali ini kesempatan bagi Darda melakukan serve.
1: Sudah tiga kali Darda melakukan serve, artinya sudah tiga poin secara beruntun. Ini yang kurang sempurna.
0: Hampir saja ya Bung Denny.
1: Back attack, kali ini berhasil. Kembali back attack dilakukan, namun apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa, tetap aman. Pukulan Fahri. Ternyata kaki Fahri menyentuh garis back attack, garis 3 meter. Dan itu dianggap foul oleh wasit. Angka untuk tim Lavani.
0: Angka untuk tim Lavani.
1: Deho
0: melakukan serve.

0: di bola tanggung. Pengembalian dari tim Tabakasi sebenarnya udah bagus. Namun bolanya tanggung, ditampar langsung oleh Cigit Ardian.
1: Kembali Lavani Transmedia ya. Kali ini unggul dengan 1 poin. Di set kedua, Boy kembali akan melakukan serve-nya. Keras sekali. Coba masih dikembalikan.

0: Boy juga. Kembali serve. Oh. Cepat, begitu cepat. Dari Igede Wira Yuda, mantap menambahkan satu poin bagi Perumda Tirta Bagasasi dengan poin 15.
1: Artinya sudah kali mulai terbaca ya kelemahan dari tim lawannya, yaitu tidak bisa melakukan blocking bola-bola cepat.
0: Dan itulah yang coba dimanfaatkan ya game plan-nya dilakukan oleh Perumda Tirta Bagasasi.
1: Kembali bola cepat, oh masih bisa diantisipasi.
0: Kali ini, oh masih bisa. Wow.
1: Kali masih bisa. Ya buat Ernest tadi yang eksekusi serangan back attack. Cukup baik. Kali memimpin di technical timeout 16. Ya cukup baik ya kalau kita lihat. Ada perlawanan. Di set kedua ini pemain lebih meningkat. Dan membuat penonton juga bergairah ya.
0: Koreksi saya jika salah ya. Tampaknya memang lebih lepas ya dari Tirta Bagasasi ini bermain lebih apa ya, lebih nyaman lah ya. Tidak seperti kalau di set pertama kita melihat seperti ada beban begitu, masih harus menyakukan sejumlah penyesuaian. Bagaimana kalau pandangan Bung Deri?
1: Ya memang seperti itu. Jadi tadi bilang di set pertama bahwa mereka agak grogi sehingga tidak tampil optimal, kesalahan sendirinya lebih banyak ya, dan ini sudah mereka sadari, mereka perbaiki di set kedua, terbukti dengan angkanya hanya selisih 2 angka. Ya kita berharap memang ada perbaikan lagi ya, tentunya dari receive maupun block. Kalau saja itu terjadi, tidak menutup kemungkinan akan ramai angkanya, ketat terlihatnya.
0: Semakin seru nih pastinya ya bagi para spike mania.
1: Sudah terbaca ya, jadi bola quicknya kali ini sudah bisa dibaca oleh Malizi.
0: Malizi sudah lebih
1: cermat ya.
0: Cermat lagi nih melihatnya.
1: Oh masih
0: bisa dikembalikan.
1: Ya. Oh kembali ya.
0: Tampak kekecewaan di sana. Kita lihat dari Tirta Bagasasi belum mampu ini mengembalikan.
1: Wah. Ya walaupun sudah dilakukan triple blocker namun ada renggang ya. Mereka blok tapi tidak memperhatikan kerapatan posisi pemain. Itu yang terjadi. Yuk,
0: kita lihat bagaimana kemudian coach.
2: Masih bisa ya. Udah, gak usah push point. Tenang lagi ayo. Pertahanin aja main kita udah bagus ya.
0: Tadi aksi atau kemudian penampilan dari Lavani Transmedia. Yang kali ini memang unggul 4 poin di set kedua ini ya.
1: Betul sekali ya. Kalau saya melihat tadi memang ada perbaikan ya. Dari Malizi tadi sudah melakukan timing block quick dengan cukup baik. Itu yang membuat agak kerepotan dari tim Tirta Bagasasi.
0: Apakah
1: bisa mudah? Safety saja.

0: recovery dari pemain Tirta Bagasi ini masih terlalu renggang. Harusnya memang liberonya lebih aktif lagi untuk mengejar bola di tengah ya. Karena pressingnya pelan sekali. Tidak ada yang mengambil. Semua pemain menunggu di belakang sehingga di tengahnya kosong.
1: Kita lihat tadi agak sempat berusaha ya. Mungkin ya. Hayun Muhammad ini untuk kemudian mengejar bola. Namun too late. Ya. Lambat ya. Tadi sayangnya ya.
0: Ya, karena gerakan mundur agak too late ya kalau dia melakukan maju kembali.
1: Tapi kita masih lihat tentunya kali ini serve akan dilakukan dari tim Lavani Transmedia.
0: Ya masih aman, masih sisa 5 angka. Oh sayang, Bali error serve.
1: Error serve ya. Yang membuat penambahan poin atau angka bagi Perumda Tirta Bagasasi. Berjarak 4 poin saja, tentu apapun masih bisa terjadi kali ini serve dilakukan. Coba untuk kembali mengejar dengan menambah poin demi poin.
0: Oh, masih bisa. Oh, ya.
1: Itu ya, kuncinya sabar. Betul, ya. Ya.
0: Karena tidak menyangka tadi pukulan dari Malizi tadi bisa dikembalikan. Kita lihat ambilannya, oh ternyata masih bisa dikembalikan dengan kaki. Dan dilakukan bola langsung yang memang kosong di posisi 4.
1: Tadi kesabaran, kecermatan ya. Itu yang menjadi kunci poin, penambahan poin ya tadi ya. Oleh Tirta Bagasasi.
0: Di tempat yang sama ya, bolanya kosong. Karena semua para pemain Lavani maju hingga meninggalkan base di posisi 5. Ya, tadi bolanya tangguh.
1: Jarak 2 poin saja, sedikit demi sedikit mengejar. Kali ini Gede Wirayuda ya. Coba untuk serve.
0: Oh, touch out. Ya, cukup baik. Lakukan touch out setelah beberapa kali bolanya mampu dikembalikan. Ada pergantian ya. Ya.
1: Ada Dimas masuk di sana. Ya.
0: Untuk menambah daya gedor tentunya. Kembali Dimas dimainkan. Ya. Itulah beratnya menjadi pemain pelapis. Main kalau pemain pelapis masuk itu harus poin, tapi kalau dia gak siap, ya seperti ini.
1: Itu lah memang kesiapan.
0: Ya, kesiapan pemain harus. Jadi kalau dia diminta jadi pelapis atau dicadangkan, itu bukan berarti dia tidak siap. Begitu masuk harus bisa memberi kontribusi angka. Oh, jauh ya bolanya, pantulannya. Kembali bola untuk tim Lavani, kali ini Sigit Ardian bersiap melakukan jump serve.
2: Nyangkut di depan.
0: Tinggi saja bolanya. Keluar.
1: Dan.
0: Ya di poin-poin krusial ya, di atas 20 itu nggak boleh salah. Apalagi serve ya, karena riskan juga. Kalau mereka melakukan kesalahan akan naik ya mental pemain lawan.
1: Iya, dan tentunya selain naik mental pemain lawannya, poinnya juga tadi ya bertambah. Ya. Memperkecil jarak kali ini 21-19. Reserve dilakukan.
0: Oh. Ya.
1: Boy.
0: Ya, peran Boy memang sebagai pembeda ya. Kalau lihat di poin-poin krusial memang dia mampu melakukan serangan dan menghindari blok. Itu salah satu kecerdikan dari Boy Arnes. Tanggung bolanya. Ya.
1: Penambahan poin satu lagi untuk Lavani Transmedia.
0: Ya,
1: 23-19.
0: Prinsip masih menjadi kendala ya, apalagi di poin-poin penting tidak boleh terjadi.
1: Harus tetap bisa fokus.

0: Iya kan, bisa cermat, cerdik seperti yang tadi sudah dicoba dianalisa. Oke, masih coba berupaya untuk dikembalikan.
1: Wow. Oh, kembali. Blok yang cukup baik, cukup cermat.
0: Nice. Ya.
1: Dua kali pukulan Dimas, mampu dilakukan blocking dengan baik.
0: Inilah kemudian yang menjadi juga kuncinya ya. Yeah. Untuk bisa tetap konsisten, berada di angka-angka krusial seperti ini. Betul. Di atas 20 poin.
1: Yeah.
0: Fokusnya dan komunikasi, koordinasi tentunya. Yeah. Kita lihat.
1: Oh, tanggung. Ya. Ya, bola tanggung. Namun tadi memang bola belum lewat. Tapi tangan pemain Lavani ya sudah melewati net atau over block. Nah, itu yes, Dimas itu ya.
0: Ya.
1: Jadi dianggap foul oleh wasit, menyatakan bola tersebut poin untuk tim Tirta
0: Bagasasi. Tadi kita lihat tangan Dimas ya,
1: ya.
0: Lihat jelas.
1: Darda. Masih bisa dikembalikan, namun terlalu jauh.
0: Oh,
1: oh, masih
0: oh,
1: bisa.
0: Oh.
1: Tadi bagaimana walaupun sudah penyelamatan, namun penyelamatannya tidak cermat ya, masuk ke pertahanan Lavani sehingga dengan mudah tadi Hendra melakukan pukulan tanpa ada blok.
0: Set point. Oh. Masih bisa.
1: Oh, baik sekali back attack yang sudah dilakukan dari para pemain kita Bagasasi. Di set kedua ini ada perlawanan ya.
0: Mereka tidak ya, mau menyerah.
1: Betul sekali. Artinya semangat juang mereka luar biasa tampilnya. Fighting spirit juga baik.
0: Uh-huh.
1: Dan tidak boleh melakukan kesalahan.
0: Itu nah, dia, itu dia.
1: Kalau salah, fatal.
0: Fatal.
2: Pemain Bruna Tita Bagasasi nomor 16 keluar, nomor 2 masuk, apa?
1: Ya.
0: Afta masuk.
1: Ya, ada pergantian dari tim Tirta Bagasasi tentunya untuk membantu blok ya.
0: Mm-hmm.
1: Apakah berhasil strategi tersebut? Oh, selesai.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Hai, aku Aziza. Banyak yang bilang aku tuh gila kerja. Jadi MC, presenter berita, penyiar radio, content creator, dan kadang juga jadi aktris kalau perlu adegan drama.
2: Cukup, Zainuddin.
1: Makanya, orang mikir hidup aku hedon banget. Padahal, boro-boro mau hedon. Mau makan murah aja, masih milih-milih. Kegiatan aku itu kan banyak loncat-loncat jadwalnya. Pemasukan juga. Kadang naik, kadang turun, kadang kambing. Kandang. Jadi, aku butuh cara nabung yang satset biar langsung...
3: Sampai aku ketemu Tring by Pegadaian.
1: Jujur ya, ini aplikasi yang nyelamatin aku. Aku bisa nabung emas dari nominal kecil, kapan aja, bahkan pas lagi nunggu siaran. Buat aku, investasi itu harus sederhana. Harus bisa ngikutin ritme hidup aku yang cepet hanya dengan satu klik. Urusan emas jadi mudah dan cepat mulai dari Tring.

0: Di dua set awal tadi, siapa kemudian yang kira-kira menjadi pemain-pemain yang menonjol dari masing-masing timnya ini, Bung Denny?
1: Ya kalau saya lihat, Boy tetap jadi penentu ya. Uh-huh. Ada Sigit juga, uh-huh, ada Deho juga, ada Malizi maupun... Jadi semua kontribusi pemain Lavani sama, merata. Namun dari pemain yang...
0: Tirta Bagasasi.
1: Tirta Bagasasi, tadi Fari... Juga Gede Wirayuda dengan bola-bola cepat tadi cukup banyak memberikan poin.
0: Tadi juga Gede Wirayuda sudah melakukan serve-nya ya di set ketiga ini. Dan kita baru saja melihat penambahan poin pertama di set ketiga. Diraih oleh Lavani Transmedia.
1: Ya kita lihat tadi pukulan dari Sigit ya tentunya melakukan bola tas out. Cukup baik. Resip kembali... Take attack, iya. Kurang nyaman memang kalau receive-nya tidak sampai ke pengumpan, yang hanya mengandalkan bola-bola tinggi saja. Dan ini kecerdikan dari Lavani, bagaimana mereka bisa menyulitkan receive untuk tidak bermain dengan bola variasi.
0: Mulai dilakukan kembali ini serve-nya. Sambil mengatur tempo ya,
1: ya biasanya iyo, ya. Zulfikri. Oh, masih bisa diantisipasi. Sigit.
0: Sigit. Oh. Masih bisa dikembalikan. Oh, apa ini yang terjadi di sana, Bung Denny?
1: Ya, setelah melihat blok yang rapat tadi, sepertinya Fahri tidak mau ambil risiko. Hanya placing yang dilakukan dan itu berhasil. Pelan saja di depan. Semua pemain Lavani pada menjaga di belakang. Dan Sigit tidak mampu untuk menyelamatkan bola tadi. Ya, 2-1 kedudukan. Iqbal berada.
0: Oh, masih bisa dikembalikan.
1: Baik sekali pukulannya. Tanggung. Oh. Kembali back attack. Oh, namun kali ini.
0: And block.
1: Ya. Ace block sudah terbaca karena berkali-kali ya. Bolanya dari Fahri terus, padahal ada pemain lain. Mestinya jangan terlalu diforsir ya, dari Hayun tadi maksud saya. Sudah dua kali melakukan pukulan back attack dengan tempat yang sama.
0: Mulai terbaca.
1: Ya, sudah terbaca.
0: Ya. Monster block dan poin bertambah untuk Lavani Transmedia menjadi 3-1. Unggul atas Perumda Tirta Bagasasi. Sigit Ardian melakukan serve.
1: Oh, walaupun menyentuh net masih masuk. Iya. Ternyata touch out berhasil. Ya, dilakukan oleh nomor punggung 7 Sabta Arbi Salim. Ya, harus cermat. Oh, nyaris ace.
0: Sudah Hoiri ya tadi.
1: Ya. Baik, ketek lagi. Oh, masih bisa diselamatkan. Ribol. Kembali masih bisa diselamatkan. Naik bolanya. Oh. Bola tanggung berada di atas net tadi. Mampu diselesaikan dengan baik oleh Boy Arnes.
0: Boy kembali. Ya. Menyelesaikan bola tanggung yang ada di atas net.
1: Betul.
0: Menambah
1: tadi.
0: Poin tambahan bagi Lavani Transmedia.
1: Ya, itulah tadi bagaimana keunggulan Boy Arnes dengan jangkauan 355 cm. Ya. Luar biasa, berapa tinggi lompatnya.
0: Ini Malizi. Serve.
1: Oh, diputar bolanya, iya. Cukup baik tadi bagaimana Hayun melakukan perubahan arah bola, walaupun agak sulit, namun dia berani melakukan pukulan crossing tajam ke arah 4 dan berhasil. Masih ketat nih, Mei, Darda.
0: 4-3. Ya. Darda coba untuk.
1: Oh, kembali keluar dari Dimas. Ya kelihatan Dimas belum optimal penampilannya. pada siang hari ini.
0: Bisa dikatakan ini penampilan Dimas melawan tim klubnya sendiri. Ya, klubnya sendiri di beberapa waktu lalu ya.
1: Betul sekali.
0: Mantan klubnya nih ya.
1: Oh,
0: Hendra Kurniawan.
1: Iya.
0: Dengan mantap dia tadi ya.
1: Betul ya, kecerdak. Jadi kan dia ya, bagaimana bolanya ditunggu dulu baru dipukul. Seperti dan melihat, lama di udara.
0: Iya, dan melihat ruang kosong nih ya.
1: Iya betul.
0: Sepersekian senti saja ya.
1: Iya betul.
0: Tapi kali ini kembali, kesempatan bagi Tirta Bagasasi.
1: Oh. Iya. Kembali bola yang kurang cermat, bloknya masuk ke lapangan sendiri. Artinya dia melakukan blok, ada celah. Mei, ada celah sehingga bola masuk ke pertahanan sendiri. Sementara masih unggul 2 angka dari Lavani. Oh.

0: Boy.
1: Betul sekali. Lagi-lagi ace dilakukan oleh Boy dengan sub yang menghujam keras. Jump sub. Spinnya keras ke arah posisi 5. Ya, berkonsentrasi sebentar. Nantinya kemana arahnya. Karena arah yang tadi semula sudah dijaga, tentunya akan berubah arahnya. Kemana dia akan mengarahkan bola. Yang jelas jangan ke libero.
0: Ini dia pemain berusia 23 tahun.
1: Iya, betul sekali. Tidak melakukan ke arah libero. Masih bisa diselamatkan ya. Terlalu bernafsu dari Dimas Saputra. Terlihat bolanya memang kurang nyaman ya, terlampau dekat dengan net, tapi tetap dipaksakan dengan pukulan keras walaupun sudah ada dua blok di sana. Akhirnya bola kembali ke pertahanan Lavani.
0: Ayun akan serve.
1: Ya, berkonsentrasi, sepertinya dia akan melakukan jump serve.
0: Untuk tempo terlebih dahulu pula.
1: Oh, masih bisa.
0: Wow.
1: Masuk, bloknya cukup baik.
0: Oh.
1: Kali ini tidak mampu ya, karena bolanya masuk ya, artinya bolanya renggang. Pada saat blok kurang dekat dengan net hingga bola jatuh ke pertahanan sendiri.
0: Yes.
1: Technical timeout yang pertama dari Lavani.
2: Ya, pilihnya.
0: Ada bisa dikatakan tadi posisinya untuk kemudian blok bisa dikatakan sudah cukup nyaman ya.
1: Ya. Memang timing blok yang menjadi kendala ya. Karena blok bola cepat sama bola tinggi beda. Kalau bola cepat, blokernya harus lebih dahulu untuk menutup celahnya. Namun kalau bola tinggi harus menunggu. Dan harus ada yang namanya aktif blok, ada pancingan. Pura-pura lurus, dia jaga cross. Nah, itu yang belum dilakukan.
2: Ya, oke. Masih.
0: Di set ketiga ini, kita akan lanjutkan kembali bagaimana jalannya pertandingan dengan saat ini ada 8 untuk Lavani Transmedia dan 6 untuk Perumda Tirta Bagasas. Ya. Hendra Kurniawan lawan serve.
1: Terlihat terlampau buru-buru tadi Hendra Kurniawan melakukan serve.
0: Harus menambah poin bagi Tirta Bagasasi.
1: Kurang sabar ya. Dan kalau normal saja mungkin bisa lewat itu bola ya. Kali Gede Wirayuda melakukan serve. Tanggung bolanya. Oh masih bisa dikembalikan. Iya. Kembali bolanya tanggung keras sekali. Bola kedua langsung disambar dari belakang, di back attack. Ya, Hayun melakukan dengan pukulan yang cukup cermat. Iya, berhasil. Masih Gede Wirayuda, posisi 8 sama, Mei.
0: Kembali ada.
1: Sebenarnya ada miskomunikasi tadi, namun bisa dicarikan solusi. Akhirnya kembali angka untuk tim Lavani. Harus fokus, ya harus semangat juangnya lebih. Ulet kemanapun bola dikejar, kalau enggak memang sulit ya kalau lawan Lavani dengan tim kualitas pemain di atas rata-rata.
0: Itu juga menjadi catatan tersendiri untuk Tirta Bagasasi yang masih berusaha untuk
1: oh,
0: nice one.
1: lari ya. Kalau dia bola jalan, dia berani pukul cross tajam. Ya, pukul cross tajam dan berhasil. Ada kode-kode tersendiri dan yang tahu mereka sendiri.
0: Untuk ada adjustment ya, kesesuaian ya.
1: Karena beda-beda setiap klub maunya minta apa ya, minta quick, sisanya back attack itu tentunya mereka sendiri yang bikin. Ya, ace yang ketiga dari Sidi Tardian di pertandingan kali ini. Balik sedikit Ardian melakukan serve.
0: Yap-sap,
1: ya. Keras sekali, ya.
0: Oh!
1: Ya.
0: Block by Boy.
1: Ya, kerjasamanya Arnes cukup.
0: Arnes Arabi.
1: Apik ya, dari Boy Arnes dan Malisi untuk menutup celah. Oh, ternyata sendirian Boy.
0: Boy sendirian. Tapi memang di sana ada Malaysia yang siap juga ya.
1: Ya, jadi kalau pemain voli itu rasa puasnya beda. Kalau bisa blok satu lawan satu berhasil, itu puas banget.
0: Mungkin nanti kita bisa ajak Nexa untuk bisa tanya langsung ya, Boy ya. Untuk ya, kita satu best moment highlight ya, mungkin ya.
1: Ya, betul.
0: Dari
1: ya,
0: pertandingan kali ini.
2: Ayo, pindah dulu sekali.
0: Yang dilakukan oleh Boy. Ya memang kalau kita katakan sekali. Boy, pemain berusia 23 tahun. Pernah meraih, kemudian gelar MVP di Proliga 2026 kemarin.
2: Ya. Ayo.
0: Tidak hanya skillnya, namun percaya dirinya juga.
1: Betul, ya. Tentunya dia harus jaga kan, bagaimana konsistensi dia sebagai seorang pemain terbaik. Gak boleh marah, gak boleh lengah, latihan harus konsisten terus. Nah itu yang harus mereka jaga. Kekompakan tim, komunikasinya bagus.
0: Dan kali ini Sigit Ardian. Serve.
1: Miskomunikasi tadi. Ya, kembali berhasil pass out oleh Sigit Ardian.
0: Tampaknya kebahagiaan tadi disampaikan atau ditunjukkan oleh Coach Erwin Rusti ya.
1: Ya.
0: Pasca aksi yang dilakukan oleh

0: Sigit Ardian tadi menambahkan poin tentunya untuk Lavani Transmedia. 13-9.
1: Ya, dia lihat ke atas. Apakah Silau dia cari tempat dulu? Karena pada saat dia melambungkan bola, kalau Silau nggak terlihat bolanya. Oh, baik sekali.
0: Coba dikembalikan.
1: Berhasil dengan cukup cermat ya, bagaimana tadi. Walaupun dengan satu tangan ya, umpan dari Dio. Namun berhasil diselesaikan dengan baik oleh Boy Arnes. Kembali Sigit Ardian dengan jump serve. Sudah 3 kali dia melakukan serve cukup baik. Asal konsisten akan masuk. Oh, kembali sulit bolanya diantisipasi. Tanggung.
0: Oh.
1: Kali ini Dimas tidak mau membuat ketinggalan. Kecewa.
0: Iya, ya. tidak mau ketinggalan. Ikut juga ya. Menambahkan poin.
1: Betul, ada kontribusi yang positif dari Dimas Saputra. 3 blocking sudah naik atau triple block. Tetap tembus pukulan dari Dimas Saputra.
0: Dimas Saputra. Dia pemain dengan nomor punggung 11 ya.
1: Oh ya, kali ini yang kelima keluar dari serve Sigit. Ya memang perlu konsentrasi untuk mengarahkan bola supaya tidak bisa dikembalikan dengan baik. Dan dia kembali memberikan tambahan power dan akhirnya keluar. Fahri, jump serve. Oh, baik sekali. Masih bisa diantisipasi.
0: Oh.
1: Iya, tas out. Cukup berhasil kali ini. Ya memang seperti itulah kalau untuk melawan Lavani. Jangan mau nancep keras aja. Tapi harus cerdik, cermat. Dan tas ball seperti tadi. Kalau rapat, jangan ambil risiko, ambil tas ball. Cari pemain atau tangan yang paling ujung. Sehingga sulit dikejar bolanya.
0: Dan tentunya poin bertambah ya akhirnya. Kembali serve dilakukan. Ngatur tempo.
1: Oh!
0: Keras saja.
1: Iya. Tidak terbendung pukulan dari Boy.
0: Boy. Arnes Arabi. Dengan pukulannya.
1: Kalau dihitung ya persentase keberhasilan Boy. Yang saya lihat itu mungkin 85% berhasil poin. Dari 100% 85% poin. Itulah Boy ya. Artinya setiap pukul poin. Setiap pukul poin.
2: Robot masuk di pukul depan.
1: Dan jarang pemain seperti itu.
3: Terburi.
1: Namun memang predikat pemain terbaik terbukti ya bahwa Boy ya, ya, bisa menjaga ritme seperti itu.
2: Robot. Mas Malisim,
1: tahu persis bagaimana harus pukul pelan, pukul pelan, pukul fast ball.
0: Namun tentu saja kembali ya, kita masih akan menunggu dan melihat aksi-aksi lain tidak hanya dari Boy saja, kita harapkan dari para pemain, dari setiap tim yang ikut juga bertanding di SBA Cup 2026 ini.
4: Pergantian pemain Lavani Transmedia nomor 40, nomor 1 masuk Dava.
0: Jadi Hendra tadi digantikan oleh Dava Noval, Maulid Dani kembali masuk ya.
1: Betul.
0: Dava. Dan kali ini Malizi siap-siap serve.
1: Oh, keluar. Ya. Artinya dengan technical time out tadi ritme permainan terganggu. Dan itu membuat kurang nyaman bagi Malizi yang untuk melakukan serve. Yang akhirnya bolanya keluar. Ya, perlu kita ketahui apabila tim Lavani menang 3-0 tentu akan membuat dia berada di puncak.

0: ya, dengan perolehan nilai 3, hasil 1 kali menang. Dan kalau ini bisa diselesaikan dengan 3-0, tentunya lebih mudah lawannya untuk melaju ke depannya.
1: Sementara itu bagi Perumda Tirta Bagasasi, ini ya, masih tapi terus melakukan perlawanannya ya, ya, karena memang pertandingan belum selesai. Kita masih ada di set ketiga, dan kali ini 14-13, ya, baru saja dilakukan spike, sehingga kedudukan di 17-13 masih untuk Lavani Transmedia.
0: Ya, artinya semua pemain yang dipasang memberikan kontribusi positif bagi Lavani ya. Artinya kepercayaan diri para pemain ini benar-benar meningkat. Tidak ada celah untuk melakukan kesalahan. Dan kalau konsisten, jump shot-nya ini lebih baik. Oh, luar biasa. Begitu keras.
1: Sekali.
0: Tidak lewat.
1: Sudah berhasil. Ya.
0: Layang tadi. Flashing dari Deho. Memang bola terlampau dekat. Namun tidak melewati net. Iya. Sepertinya Deho sudah paham betul dia. Tarik tangannya supaya tidak di touch ball. Bali Dimas melakukan jump serve keras. Wow. Kembali touch out yang dilakukan oleh Hayun Muhammad, pemain nomor punggung 5 dari Tirta Bagasasi. Ya, ada pergantian pemain.
2: Runda Tirta Bagasasi nomor 16 nomor 4 masuk
1: Wildan. Wildan kali ini masuk.
0: Ya, Jason kembali masuk menggantikan Dio. Juga ada pergantian di tim Tirta Bagasasi.
1: Wildan masuk ya, ya. Dan sekarang kita lihat ada query. Open serve baru saja.
0: Oh, sayang sekali tidak ada pemain melakukan spike.
1: Retribusi dari Deho.
0: Ya. Mudah saja bagi Deho untuk melakukan spike lurus di posisi 1. Setelah bola yang diumpan hanya 1 blok saja, dimudah bagi spiker. Rata-rata kalau spiker 1-1 dimenangkan oleh spiker. Makanya kalau ada 1-1 dimenangkan oleh blocker itu puasnya luar biasa.
1: Luar biasa ya.
0: Kembali angka didapat dengan gratis akibat serve yang error.
1: Kali ini dilakukan oleh Boy ya, ya tadi.
0: Oh, keras sekali.
1: Sekali.
0: Iya, kembali ada blok yang renggang. Tidak rapat tangannya dengan net hingga bola kembali jatuh ke pertahanan sendiri. Ini memang timing blok sangat berpengaruh untuk menghadang spiker lawan nih, Mei. Iya. Cukup cermat umpan yang diberikan. Ya, artinya bola-bola quick belum bisa diantisipasi oleh para pemain Lavani ya. Artinya ada kelemahan juga. Karena yang melihat nanti tim yang akan melawan Lavani juga akan melakukan seperti itu.
1: Dan itulah yang tadi beberapa kali kemudian bisa dilakukan ya, ya, oleh...
0: Ya, bola tanggung tadi diselesaikan dengan sangat cermat tanpa ada blok dari pemain lawan. Oh, kembali error serve yang dilakukan oleh para pemain Lavani ya. Memang error serve boleh, namun jangan banyak-banyak.
1: Iya.
0: Apalagi udah di atas 21 ya, nggak boleh ya.
1: Dan kondisi ini sebenarnya bisa dikatakan hampir sama dengan apa yang terjadi pada set 2 ya.
0: Ya.
1: Ada sejumlah error yang akhirnya nambah poin bagi lawan.
0: Masih bisa.
1: Seru.
0: Tidak siap. Diarahkan tidak terlalu keras ya di posisi 1. Namun para pemain Tirta Bagasasi sepertinya melepaskan saja mayat yang spike adalah Jason Kilanta, seorang setter.
1: Keras saja.
0: Jump luar biasa, kembali Sigit ya, ini yang kelima dari Sigit untuk mendapatkan poin secara langsung melalui serve. Padahal sudah diarahkan ke libero, namun liberonya kurang cepat. Mestinya libero yang
3: Raben bilang melu resipit situ kan apa? Kan sampai semua orang mungkin kurang nomor. Berapa nomor kita ini? Posisi satu ini pemirsa. Apa arah kira ini mas? Bilang kan melu City.
1: Diminta memang oleh coach dari Perumda Tirta Bagasasi. Ya. Untuk kemudian mengatur nafas, mengatur tempo kembali.
0: Ya.
1: Memberikan kemudian adjustment pada para pemainnya.
0: Ya.
1: Dengan kondisi atau posisi sekarang 23-17.
0: Apakah Sigit Ardian mampu kembali menerapkan mendapat ace? Kita lihat.
1: Kita tunggu.
0: Begitu keras.
1: Ace
0: lagi ya.
1: Kosong tadi di sana ya.
0: Ya.
1: Dari dilakukan tadi tentu oleh
0: Jason
1: Kilanta.
0: Begitu keras jump top dari Sigit Ardian yang akhirnya dituntaskan oleh Jason Kilanta. Ya.
1: Kalau lihat dari squad yang dibawa oleh Coach Erwin Rusli, Jason Kilanta ini bisa dikatakan.
0: Ya.
1: Oke, ini dia, kita lanjutkan.
0: Keluar ternyata bola dari Sigit ya. Kali ini Fahri. Ini Fahri juga ada spekulasi menurut saya ya. Artinya dia kalau sub-nya mudah diantisipasi tim Lavani, maka variasi serangan akan bagus. Tapi kalau dia tekan dengan baik, ya tentunya hasilnya akan berbeda. Free ball. Tidak ada pemain yang diumpan. Sayang sekali. Satu trik gerakan tipuan dari Boy Arnis mengakhiri pertandingan.

0: 3 0.
1: Kemenangan 3-0 untuk Lavani Transmedia atas Perumda Tirta Bagasasi. Baru saja kita saksikan bersama di mana pertandingan ini menjadi pertandingan pembuka dari SBY Cup 2026 yang berlangsung 13 hingga 17 Mei 2026. Kita lihat skornya ya. Atau ini dia poin-poinnya ya, ya. Bung Denny, 25-15, 25-22, 25-18.

0: Baiklah, sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan ini pertandingan antara Semarang Bang Jateng melawan Pasundan, di mana seperti yang tadi disebutkan oleh Bung Denny, ada sejumlah key player tentunya yang menjadi highlight-nya dari dua tim ini.
1: Betul sekali. Jadi kalau kita lihat dari Pasundan ya, apakah pemain dengan tinggi 2,1 meter dimainkan? Kita akan lihat. Namun di sana ada Ujang Nandar, ada Cep Indra, ada Fikri Mustafa. Itu langganan di tim Proliga juga. Juga ada Fauzan Nibras. Nah, kali ini Fauzan Nibras tidak ikut bermain. Dan di tim Semarang Bang Jateng juga ada pemain-pemain yang cukup banyak. Ya, antara lain adalah ada Oki Damar, Sofi Kapiudin, terus Diki Berliando. Nah, itu salah satu pemain-pemain yang sering bermain di kompetisi-kompetisi di Liga maupun di Livoli. Jadi cukup baiklah mereka.
0: Dan tentu saja perjalanan atau jalannya pertandingan hari ini dipimpin oleh wasit 1 Matsuri dan juga wasit 2 ada Agus Setiono, di mana pertandingan akan kita mulai sesaat lagi. Ini dia serve pertama.
1: Quick point. Pass out. Ya. Yes. Memang ciri khas pemain Jabar adalah seperti itu. Jadi senangnya bermain dengan bola-bola cepat.
0: Ini dia starting line up yang dipilih oleh Coach Anwar Sadat sebagai head coach dari Pasundan. Sebenarnya itu di lapangan kita juga saksikan bagaimana 6 pemain dipilih menjadi starting line up.
1: Ya, baik sekali. Kalau lihat dari komposisi pemain, ya memang pemain muda-muda. Dan tentu saja Fikri Mustafa memberikan tambahan angka. Dan ini nomor 7, orang setter masih muda. Irfan Fauzan.
0: Irfan Fauzan.
1: Ya.
0: Tinggi 160.
1: Kombinasi blok yang cukup rapi, rapat. Tidak bisa ditembus.
0: Memang kalau bicara soal kombinasi, ini Pasundan ini terkenal dengan kombinasi adanya pemain muda berbakat.
1: Betul.
0: Siang, termasuk diantara dari universitas maupun dari ini dia ya. Sempat juga menjuarai kejurnas voli U17 3 kali ya.
1: Betul.
0: Di 2019, 2022, 2024.
1: Karena mereka adalah klub di mana ada sekolahnya kan, ada SMA-nya juga, ada universitasnya juga. Jadi mereka juga mengutamakan pendidikan. Justru kalau mereka membawa nama Pasundan, ada beasiswa untuk mereka, para mahasiswanya. Nah inilah salah satu keunggulan di mana selain membina bola voli, tapi mereka juga memperhatikan jalur pendidikan. Supaya bisa lancar setelah tidak bermain bola voli.
2: Ekwal.
1: Ya, sudah dilakukan. Masih mampu dikembalikan. Tertipu tadi gerakan dari libero ya. Berharap bolanya tinggi namun bolanya agak menjauh di posisi 5 sehingga pergerakannya sudah maju terlebih dahulu. Iya, terlambat tadi. Wildan Aditya. Keluar, sayang sekali. Yang dilakukan oleh pemain muda. Wildan, kelahiran tahun 2006. Kali ini Arsveda. Kembali bola. Mampu dilesakan dengan

0: balik oleh Ihsan Muhammad.
1: Ya, search kembali dilakukan oleh Ihsan Muhammad.
0: Kelahiran 2008, berarti yes, memang masih muda.
1: Betul. Ya.
0: Oh, sudah lewat. Ya. Dari Oki Damar, memang ya, bagus sekali tangan kidal. Harusnya memang idaman salah satu pemain bola voli Indonesia ada yang tangan kidal untuk timnas. Ada ya, dua, Oki Damar dan Fauzan Ibras. Fauzan Ibras bertanding di Pontianak untuk memperkuat unit tim Indonesia.
1: Ini dia.
0: Oh, kembali.
1: Sementara Oki Damar ya, memang ini memperkuat ya, dari tim Semarang Bank Jateng menjadi salah satu key player.
0: Ya.
1: Dari Semarang Bank Jateng. Bank Jateng.
0: Masih baik, dikembalikan. Oh, baik, pelan saja. Satu pergerakan yang cukup cermat dilakukan oleh para pemain Bank Jateng.
1: Baik, kalau kita lihat di atas kertas,
0: ya,
1: Denny, siapa yang kemudian tim mana yang lebih diuntungkan dengan adanya komposisi pemain yang disiapkan oleh para pelatih di pertandingan ya, kali ini?
0: Kalau saya melihat di sini Nur Widayanto ini memang masih menerapkan pemain-pemain yang biasa ya, berpengalaman di pertandingan Liga maupun di voli. Karena kemarin Nur Widayanto adalah pelatih yang membawa tim Putra Garuda Jaya. Nah, jadi Indonesia masih muda-muda lah pemain-pemain di bawah 21 tahun. Sukses juga. Oleh karena itu dia lebih percaya dengan pemain-pemain senior yang berpengalaman. Sedangkan dari tim Pasundan, Anwar Sadat ini didampingin Pak Agus Jumedi, kalau kita panggil Pak Boy, itu lebih mementingkan bagaimana regenerasi pemain. Buktinya hanya pemain-pemain yang muda-muda. Di sana hanya menyisakan Ujang Nandar dan Fikri Mustafa yang dimainkan. Yang selainnya muda. Ini salah satu pemain senior di Pasundan, ya, Fikri Mustafa, jam setnya cukup baik. Namun keluar, ini gak boleh dipuji kayaknya. Mame, baru dibilang cukup baik langsung keluar.
1: Langsung
0: dia ya.
1: Iya. Kalau kita lihat tadi dari poin yang dihasilkan ini 6-7 tadi. Bola keluar yang dihasilkan oleh Fikri Mustafa kemudian membuat Semarang Bank Jateng bertambah poinnya.
0: Oh, sama. Jadi yang satu, yang pertama bilang matur suwun, yang kedua hatur nuhun.
1: Hatur nuhun ya.
2: Oke, okay, denger ya. Yang servisnya flu coba jangan diarahkan ke biru. Ya. Kalau yang jam top sudah bebas, kalian cari.
3: Jam ya, dari jam.
4: Selatoi ya.
3: Sabaran deh.

0: Putrajaya di mana anak Putrajaya di bawah 20 tahun.
1: Jaga di poin.
2: Yang memang saat ini menjadi head coach dari Semarang Bang Jateng membawa squadnya untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama di hari ini yang dilakukan oleh Semarang Bang Jateng ya, pertandingan pertama bagi Semarang Bang Jateng.
0: Ya memang dengan komposisi pemain ini tentunya kalau lihat pengalaman memang lebih banyak pengalaman pemain Bang Jateng ya. Untuk dikaji kancah untuk level-level turnamen besar.
2: Turnamen nasional.
0: Ya.
2: Lalu bersemangat ini ya. Pemain tambahan untuk Semarang Bang Jateng. Selain dari serangan-serangan yang dilakukan sejak tadi, bagaimana kondisi atau pertahanan yang coba dilakukan ini, Bu?
0: Iya, saya melihat memang masih belum terlalu terlihat ya, karena masih serangannya masih monoton. Nanti kalau sudah ada poin di atas 15, nah baru bisa kelihatan bagaimana pertahanannya lebih kuat atau gimana. Nah, itu dia, baru kita bilang.
2: Baru disampaikan.
0: Baru kualifikasi ya. Bola flashing tadi membuat tidak bergerak tim atau pemain-pemain dari Pasundan. Gerakan dari Alvin Dinata.
2: Ya. Coba dialau.
0: Betul, itu namanya variasi tumpuk atau bola sisa. Biasanya kalau tidak naik, bola quickernya akan diberikan kepada bola kedua. Ujang Nadar, salah satu pemain yang cukup senior. Oki Damar kembali. Ace berhasil melalui back attack dari posisi 2.

0: baiknya cukup baik tadi dari Fikri Mustafa. Ya, nomor 7. Cukup cepat. Lagi-lagi komunikasi yang kurang pas, hingga bolanya ketinggian. Sudah ditutup dengan cukup cermat tadi dari Ihsan Muhammad. Ivan Fauzan.
1: Kejar-kejaran poin dilakukan ini ya. Tadi langsung bagus Wahyu Ardianto. Ini kita bisa lihat bahwa dari sisi usia ini juga
0: betul,
1: senior ya.
0: Betul sekali senior. Dia salah satu penggawa timnas sekitar 10 tahun yang lalu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Dengan usia sekitar 37 tahun,
0: ya.
1: Tinggi 132 cm.
0: Afin Rinata. Jamsop. Masih bisa diterima dengan baik. Oh, terlambat mengantisipasi dan jauh sekali diselamatkan. Lagi-lagi ini saling serang ini yang kita harapkan seperti ini. Baik, yang kita bisa lihat bahwa pertandingan ini cukup baik karena angkanya ya betul sekali angkanya mepet. Masih bisa. Sayang sekali.
1: Itu dia.
0: Tidak berani memberikan pukulan keras, hanya placing saja dan sudah ditunggu oleh blok yang cukup rapat.
1: Arswenda.
0: Ya, sudah ditunggu.
1: Chandra Pradana.
0: Memang kurang nyaman tadi untuk Fikri melakukan spike keras. Masih bisa diterima. Keluar. Ya, memang bolanya kurang nyaman, tapi tetap dipaksakan oleh Sofi Kavi Pudit dari Alam Yatang. Kali ini Ihsan Muhammad akan melakukan looping jump shot. Disip bagus. Masih bisa diterima.
1: Bisa berkembalikan.
0: Ya, memaksakan posisi 4. Tidak keras, sayang. Sayang memang tadi harusnya berani melakukan pukulan keras ya. Walaupun bolanya kurang nyaman namun hanya pressing saja justru dimanfaatkan oleh counter attack dari Fikri Mustafa dengan pukulan ke posisi 5.
1: Dengan kondisi seperti ini momentum juga
0: ya,
1: berpindah dari
0: betul,
1: satu tim ke satu tim lain. Apa sebenarnya paling krusial ini melihat pertandingan ini?
0: Nah, jangan melakukan kesalahan, error-error yang mestinya nggak perlu. Seperti tadi ya, dari stop error. Nah itu akan membuat lawan naik mentalnya. Dan ini pemain-pemain senior ya tentunya akan lebih mudah ya untuk recovery-nya lebih cepat mereka. Ya,
1: dengan pengalaman yang mereka miliki.
0: Betul.
1: Itu juga dari sisi mentalitas ya.
0: Ya.
1: Biasanya bisa riset.
0: Langsung, iya. Pukulan hoki yang begitu keras tadi jump serve-nya.

0: Dalam setiap blok sudah dilakukan pukulan dari Rizky Al-Amro.
1: Sekarang
0: kembali keluar ya. Kurang cermat sepertinya. Dua kali ya melakukan kesalahan di set pertama ini.
1: Masih bisa lebih dikontrol lagi. Ya. Sofi Hafifuddin kali ini serve.
0: Oh, baik sekali bisa diterima. Oh. Akhirnya bola masuk ke pertahanan Jawa Tengah. Technical time out yang kedua.
1: Tadi ya. Satu catatan penting yang Bu Neri sempat sampaikan adalah hindari error
2: Pin, di saat nanti kamu janjian sama Andi aja.
0: Betul.
2: Mungkin si Jose banyak dikasih ya. Lurusnya kan ada Andi. Mungkin kamu nanti nutupinnya aja. Ya, proses. Nah, Jose lepas.
3: Goblok masih ya. Lama-lama tinggal di situasinya. Poin-poin kritis mah enggak usah sih kurang tahu manfaat tuh bloknya.
0: Pas. Lihat yang
3: jadi supaya ada doi power.
2: Dik, nanti kalau bola high ball, servis kita bagus. Sana kira-kira open, langsung geser aja. Kalau kemungkinan yang umpan bukan toser, mungkin umpannya kan mungkin...
0: Ya, arahan coach Nurwijaya tahu apabila bola nggak sampai, bola tinggi aja kasih ke posisi 4 atau posisi 2. Itu tadi arahannya.
1: Aha.
0: Iya. Tidak usah memasakkan bola cepat.
1: Kita lihat adjustment ya. Seperti apa yang akan dilakukan kedua tim. Apakah untuk bisa mungkin memperlebar jarak keunggulan ketika nanti timnya unggul.
0: Wah. Baru dibilang tadi kan, konsentrasi.
1: Konsentrasi.
0: Jadi begitu wasit meniup peluit, tunggu saja.
1: Ya.
0: Lihat dulu, patulkan bola, ya, tarik ya. Nafas, baru dilakukan.
1: Iya. Baru tadi yang disampaikan oleh ya. Denny, bagaimana kemudian ketika serve ini
0: ya.
1: Adalah bagaimana mengontrol juga.
0: Betul.
1: Kemampuan diri. Tapi seakan ya. Jadi membalas.
0: Betul. Betul sekali tadi Ujang Nandar itu dengan running back spike. Atau kalau istilah di voli biasanya disebut kijang. Nah, karena dia kaki satu.
1: Yes.
0: Dengan lompat ke belakang toser. Oh, masih bisa. Dan langsung dibalas dengan bola quick juga. Jadi sama-sama memainkan bola serangan yang sama.
1: Aha.
0: Apabila dia bermain quick, mereka juga main quick. Dengan catatan bola sampai ke pengumpan.
1: Tapi kalau kita lihat juga bisa dikatakan, ya. Apakah bisa dikatakan permainan ini kedua tim cenderung hati-hati, membaca tempo, begitu. Apakah ini strateginya atau memang berada di tekan, bawah tekanan melihat poin-poin yang tipis sejak tadi kejar-kejaran?
0: Ya, tadi saya bilang apabila bola enak ke pengumpan mereka berani cenderung bermain cepat.
1: Oke. Okay.
0: Nah, apalagi tim Pasundan lebih sering bermain cepat kalau bolanya nyampe ke pengumpan. Sedangkan di tim Bang Jantek juga sama, kalau bolanya enak, udah dimainkan bola cepat. Karena beberapa kali quick block mereka lambat, itu yang menjadi kendala.
1: Dan sejak tadi ini, polisi. Baru tadi saya mau bilang, selisih poinnya ini hanya satu sejak tadi kejar-kejaran. Tapi ya. Ternyata,
0: ya.
1: Pasundan. Membuatnya menjadi selisih 2 poin ini ya.
0: Bola tidak nyampai dari Bagus Wahyu, namun Afid Dinata memaksakan diri dengan bola crossing tajam. Padahal sudah ditunggu oleh middle blocker. Artinya middle blocker dari Pasundan ini bergeraknya cepat untuk menutup celah di bullet cross. Cukup baik ya. Tadi ya.
1: Kasih yang dilakukan ya. Gimana? Ya. Apakah ini artinya game plan tadi ya saat time out yang dilakukan berjalan bagi tim Pasundan?
0: Ya, saya melihat memang Pasundan ini cukup baik ya dalam pola serangan, pola menghadang atau bloknya dengan koordinasi yang cukup baik, rapat ya. Namun receive maupun serve-nya yang masih belum efektif untuk melakukan serangan.
1: Jadi selain error-error yang sebaiknya dihindari, apa nih kira-kira Bung Denny yang bisa membuat tim satu di antara lainnya ini bisa benar-benar menjauh gitu skornya.
0: Oh. Ya, ini tadi

0: blok sebagai serangan. Mereka udah dua kali poin ya dari blok ya. Artinya itu yang tidak perlu usaha tapi perlu. Nah, satu lawan satu tadi terlihat Fikri Mustafa begitu puas dengan blok ace-nya.
1: Pak Kausan,
0: kembali bola-bola cepat dimainkan. Ya kalau sudah angka 20 tidak boleh terlalu jauh ya, tertinggal ya. Karena agak sulit mengejarnya. Ya, konsentrasi Alvin Trinata.
1: Semarang Bang Jatang berusaha
0: ya. Masuk es ya.
1: Oh.
0: Tidak ada yang mengambil antara pemain posisi 5 dan posisi 6 ya. Ribeiro ya ragu-ragu tadi antara yes. Ribeiro karena bola menyentuh net terlebih dahulu.
1: Apakah akan ada challenge?
0: Oh ada ya challenge ya. Dilihat apa kakinya Afin apakah menyentuh garis belakang saat serve. Tapi tentunya challenge ini juga ada apa namanya plus faktor. Pendukungnya ada tim di sana yang melihat challenge aja karena kakinya menyentuh net pada saat melompat.
1: Sejak tadi kita lihat saling berbalas poin berlangsung dengan cepat, kejar-kejaran sejak awal pertandingan di set satu ini dimulai. Oh, bagaimana itu?
0: Oh ya, mulai masuk. Ternyata yang diminta jalan aja ball in, ball out. Ternyata memang bola masuk. Ya.
1: Bali, Afin, Dinata.
0: Boleh salah. Ah, baru bilang kita. Ya. Kalau di angka kritis, poin kritis tidak boleh salah. Ya error-error begini yang membuat mental lawan naik.
1: Dan tentu saja tidak hanya itu, namun jarak poin juga semakin bertambah ini kali ini. Pasundan dengan 21 dan Semarang Bang Jateng 19. Kali ini satu dilakukan. Wow, keras sekali tadi ya.
0: Masih bisa dijangkau.
1: Dikembalikan.
0: Mustafa, karena memang dia terkenal serangan yang sering menghasilkan poin dari posisi 2.
1: Ya.
0: 3 angka tertinggal, cukup berat bagi Bang Jateng karena kesalahan-kesalahan yang sebenarnya nggak perlu ya.
1: Apa yang kemudian sebaiknya bisa cepat di recover ini Bung Deni dari Semarang Bang Jateng agar menghindari kesalahan-kesalahan, begitu pula sebaliknya Pasundan, karena sejak tadi kita lihat juga kejar-kejaran terjadi antara kedua tim.
0: Ya. Bangun variasi serangan, terutama bola-bola quick ya. Karena kurang bagus juga untuk melakukan bola blokernya apabila dilakukan variasi serangan bola cepat. Nah ini yang harus dilakukan. Artinya kalau bola cepat bisa main variasi, receive-nya harus bagus. Nah ini kuncinya, tidak boleh tidak. Kita lihat tadi dari
1: Wildan.
0: Oh, kembali kesalahan, error. Mestinya nggak perlu pada saat dia mau serve, ternyata kakinya menginjak garis. Nah itu yang saya bilang, kesalahan-kesalahan kecil yang tidak perlu, tapi terjadi.
1: Ya, akhirnya menambah poin bagi lawan. Semarang Bang Jateng, serve.
0: Sudah dilakukan 2 blok, ada 4 tangan di sana
1: yes.
0: yang menutup untuk serangan yang dibangun dari tim Pasundan dan ternyata berhasil. Bola tersebut masuk ke dalam pertahanan Pasundan.

0: juga semakin mendekat.
1: Ini jarak 22-21, artinya hanya ada selisih 1 poin. Kembali ya. Arahan dari pelatih.
0: Ya memang kalau di voli tadi kan ada angka krusial, angka 23. Nah mereka tuh kejar angka 23. Biasanya kalau ada angka 23 di luar itu tim menang. Sayang tadi peluang dibuang oleh tim Pasundan.
1: Ya, tapi tentu saja mungkin ini kemudian.
0: Ya, pemain tertinggi masuk.
1: Raden Kaya berusia betul. 17 tahun, tahun ini ya.
0: Baru ulang tahun kemarin ya.
1: Baru ulang tahun kemarin ya ini. 11 Mei 2009 lahirnya dengan tinggi 2 meter.
0: Oh, ya. Ini salah satu anaknya legenda voli putri kita, Nurjana.
1: Serve dilakukan Ihsan Muhammad.
0: Betul sekali. Kembali timing block yang pas ya dilakukan dan maksa dari pemain Bang Katak untuk melakukan pukulan keras.
1: Fikri Mustafa dan Ujang Nandar berada tepat.
0: Betul. Satu poin lagi diperlukan untuk menyudahi set pertama ini bagi Pasundan.
1: Kita lihat dan lagi-lagi di poin-poin krusial ini. No error, ya. Error harus benar. Ya. Oh ternyata ya. Dari Bang Jatam justru bisa memanfaatkan
0: ya.
1: Dengan mempersempit jarak.
0: Ya, Hiki Berliando tadi, nah Hoki. Hoki harus cermat ya, kalau dia error selesai.
1: Yes, nah. Itu dia.
0: Oh. Selesai pertandingan. 25-22 di set pertama dimenangkan oleh tim Pasundan.
2: Set pertama dimenangkan oleh tim Pasundan dengan skor 25-22. 2 menit 1.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Hai, aku Aziza. Banyak yang bilang aku tuh gila kerja. Jadi MC, presenter berita, penyiar radio, content creator, dan kadang juga jadi aktris kalau perlu adegan drama.
2: Cukup, Zainuddin.
1: Makanya, orang mikir hidup aku hedon banget. Padahal, boro-boro mau hedon. Mau makan murah aja, masih milih-milih. Kegiatan aku itu kan banyak loncat-loncat jadwalnya. Pemasukan juga. Kadang naik, kadang turun, kadang kambing. Kandang. Jadi, aku butuh cara nabung yang satset biar langsung...
3: Sampai aku ketemu Tring by Pegadaian.
1: Jujur ya, ini aplikasi yang nyelamatin aku. Aku bisa nabung emas dari nominal kecil, kapan aja, bahkan pas lagi nunggu siaran. Buat aku, investasi itu harus sederhana. Harus bisa ngikutin ritme hidup aku yang cepet hanya dengan satu klik. Urusan emas jadi mudah dan cepat, mulai dari Tring.

0: Dan! Masuk.
1: Wow.
0: Oh, kembali. Ya, itu tadi yang saya bilang, bola-bola yes. cepat.
1: Yes.
0: Ya. Dan ini ada perubahan susunan komposisi pemain di set kedua, di mana Raden Kaya langsung dimainkan di awal set kedua.
1: Yes.
0: Jadi ini, apakah strategi ini berhasil dari Anwar Sadat untuk langsung memainkan anak muda ya, di set kedua? Baru dibilang jangan error ya. Jangan error. Kalau udah error sendiri, lawan sudah mulai naik.
1: Di tight game seperti ini,
0: ya.
1: Fokus, hindari error, dan tentu saja jalankan game plan sesuai dengan arahan dari pelatih. Seperti biasa, kita menjadi kunci. Bisa dikembalikan. Oh!
0: Sayang.
1: Yes.
0: Sebenarnya bolanya enak, namun kurang tepat ya, kurang satu cepat. satu step oh, lagi okay. untuk mengejar bola yang memang tidak sampai, namun dipaksakan untuk pukul keras, akhirnya tidak melewati net.
1: Yes. Lihat.
2: Siap.
1: Wow. Oh.
0: Iya.
1: Blok dilakukan oleh Semarang Bang Jateng.
0: Ya.
1: Poin antara Pasundan dan Semarang Bang Jateng.
0: Bolanya terlalu mepet dan sudah dipayungin oleh para pemain Bang Jateng. Itu yang membuat tidak bisa bergerak.
1: Oh,
0: kembali salah.
1: Ayo.
0: Oh.
1: Kita lihat masih ada kesempatan di sana. Namun.
0: Dua kali Raden Kaya melakukan kesalahan ya. Spike yang tidak sampai, tidak melewati net. Sayang sekali ya, padahal dengan tinggi 2.1 meter harusnya bisa lebih efektif untuk melakukan baik, namun yang dilakukan oleh Raden Kaya justru tidak melewati net, sayang.
1: Ya, evaluasi apa kemudian Bung Denny harus dilakukan Pasundan ini agar reset dan recovernya bisa lebih cepat lagi mengejar ketertinggalan dari 3 poin di sana.
0: Ya, ini sudah cukup baik bagaimana Bang Jateng mengambil

0: Lukas out ya. Apakah ada pergantian? Ah, betul sekali. Ada pergantian. Ya. Sayang sekali, harusnya bisa lebih efektif tadi Raden Kaya dengan masuk dan bisa memberikan kontribusi tambahan angka. Namun dua kali serangannya gagal.
1: Rizky Al-Amro kemudian masuk.
0: Oh, kembali gagal. Sorry. Masih bisa diselamatkan.
1: Kunci pertahanan yang dilakukan oleh Semarang Bang Jateng sejauh ini yang efektif seperti apa?
0: Oh ya, saya melihat kembali Oki ya menjadi penyelamat atau penambah poin di mana bola yang sulit ya. Memang idealnya kalau tangan di dalam nyaman. Hey. Baik dari posisi 2.
2: Diki, servisnya tak suruh ke 1. Ya, nanti quicker sama posisi 2 siap. Oke.
0: Okay. Ini justru
2: jadi dihajar. Kalau sama blok malah deketan malah bagus. Tadi kita dorong kok masih bawah. Kok tak sering nono.
3: Bisa bisa sama. Sabaran. Pak, nanti masih rondon-rondon. Pak.
0: Oke. Kalau memainkan pemain dari awal harus safe semuanya, jangan sampai error dari awal ya, apalagi masih ketinggalan. Nah, ini yang harus benar-benar coach perhatikan bahwa setiap pemain itu beda-beda, mental mereka juga harus lebih siap karena ini kan pertandingan mau tidak mau levelnya sudah.
1: Disampaikan mungkin di saat time out oleh Coach Anwar Sadat langsung dieksekusi ya. Menambah satu poin bagi Pasundan.
0: Oh.
1: Sayang sekali. Kali ini satu poin tambahan lagi untuk ya. Semarang Bang Jateng. Kalau kita lihat sebenarnya keunggulan sejak tadi didapatkan oleh Pasundan. Setidaknya menutup set 1, 2-5-2-2 gitu ya.
0: Oh, S!
1: Oh!
0: Yang setnya menutupnya terlebih dahulu. Dan terlebih dahulu pertama.
1: Yes. Oki Damar Saputra.
0: Memang kalau keunggulan cukup jauh nih harus bisa dipertahankan. Ya. Dengan baik tentunya tidak boleh lagi memberikan poin lawan secara gratis, artinya error-error itu harus dikurangin. Karena kalau dia akan banyak error, otomatis walaupun tadi tertinggal nama, nggak bisa dikejar.
1: Ya.
0: Nah ini, bagaimana mental bertanding, bagaimana menjaga ritme permainan dengan pola seperti ini. Polanya bola cepat dan terus menjaga bloknya supaya rapat 2-2-2.
1: Iya. Pola seperti apa sih sebenarnya Bung Denny yang berhasil artinya sejauh ini sudah dilakukan oleh Semarang Bang Jateng yang kali ini bisa unggul begitu dibandingkan dengan Pasundan. Mengingat tadi di set pertama walaupun kejar-kejaran tapi kan Pasundan memang lebih unggul nih ya meraih kemenangan 2-5-2-2 di set pertama.
0: Menurut saya memang kalau pemain-pemain senior itu akan cepat untuk recovery-nya. Pemulihan akibat kesalahan-kesalahan yang secara beruntun. Namun di sini pemain Pasundan banyak pemain muda. Begitu mereka salah beruntun terus dilakukan. Nah ini untuk recovery pemulihan mereka agak lambat. Ya, nah ini yang perlu penyesuaian, perlu adaptasi menghadapi pola permainan yang dilakukan oleh pemain Bang Jateng ini.
1: Yes.
0: Back attack.
1: Dilakukan.
0: Ya, betul. Satu, dua orang melakukan blok dan nekat juga tetap melakukan bola-bola tancap keras. Padahal kalau ke posisi 4 atau 2 lebih aman menurut saya.
1: Serve kembali dilakukan kali ini.
0: Oh. Tadi teknik dari Bagus Wahyu untuk melakukan bola sudah ketahuan oleh Ujang Nandar. Makanya dilakukan blok.
2: Oke, kamu di satu ya?
0: Rencana.

0: Ini loh, servisnya kan cenderung ke 5 sama 6. Jadi biar Andi bisa geser agak ke sini. Kamu ikut sini aja. Ya. Biar Andi agak ke sini. Soalnya cenderung servisnya kan agak ke sini, ya. Jarang ke sini. Ya, makanya kamu ikut pura-pura passing aja. Tapi kalau bola datang siap. Ya.
1: Oke. Sabar ya.
2: Ya. Dengan banyak error yang dilakukan oleh tim Bang Yateng, namun dengan keunggulan 4 angka atau separuhnya dari tim Pasundan, tentunya Bang Yateng harus bisa memindahkan bola. Artinya kalau mereka poin, akan dapat poin tambahan menjadi 9.
3: Kita lihat serve akan kembali dilakukan oleh Pasundan.
2: Oh.
3: Sekali
2: iya ada ya menyentuh root sepertinya ya. Kalau saya lihat dari sini, bola spike dari Bang Yateng tadi menyentuh root atau pembatas net antena ya, itu yang membuat wasit menyatakan bola sudah keluar ya. Atau error juga. Sudah dua kali error secara beruntun
3: dilakukan oleh
2: Bang Yateng.
3: Bang Yateng.
2: Oh, keluar ya.
3: Dan kali ini
2: kalau dari teknik ya, jump shot-nya ini terlambat untuk melakukan pukulan ya. Memang teknik jump shot adalah 80 derajat bola di atas kepala. Nah, tadi bolanya sudah turun. Sehingga terlambat untuk melakukan false. Bolanya berada jauh meninggalkan lapangan pertandingan.
3: Kita lihat tadi juga serangan demi serangan dilakukan, tapi selain itu pertahanan juga dilakukan oleh kedua ya. Tim. Seberapa besar begitu atau sebagaimana sebenarnya performa dari kedua tim?
2: Oh, ya. Kali ini justru tim Bang Yateng yang mampu ya menghadang ya. Rencananya mau dilangsungkan ke bola. Iya, namun sudah dijaga dengan cukup baik oleh Diki Berliando dan poin blok yang didapat.
3: Poin blok didapat.
2: Ya.
3: Ini performanya seperti apa, Bung? Berarti artinya sejauh ini sudah ada 6-10
2: ya.
3: Unggul Pasundan. Unggul Semarang Bang Yateng atas Pasundan begitu ya maksud saya. Performa lini pertahanan dan serangan yang dinilai efektif dan harap dilangsungkan atau dilanjutkan.
2: Ini tadi secara beruntun dua kali kesalahan dilakukan oleh Pasundan. Tadi Fikri salah dan ini juga kembali salah. Jadi ya dua kali error secara beruntun untuk melakukan serve. Ini yang tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi.
3: Artinya apakah tekanan-tekanan ini juga mulai terasa ini?
2: Betul.
3: Game, ya. Semangat seperti ini, skor tipis.
2: Ya. Oh. Ya, bola kijang. Spesialisasi dari Ujang Nandar memang seperti itu. Dia senang minta bola ke posisi 2 dengan berlari atau running back spike. Dan itu berhasil dilakukan karena kalau touch ball jauh atau sulit dikejar. Kembali S-block didapat oleh tim Pasundan. Hal-hal yang seperti ini yang membuat tim lawan grogi ya. Artinya bola-bola yang harusnya bisa mendapat poin justru mereka mati sendiri.
3: Nah, error-error atau kesalahan-kesalahan ya. Yang mungkin beberapa kali tadi terjadi selain tentunya.
2: Iya.
3: Ya.
2: Kembali ya. 3 kali secara beruntun ya. Ini apakah, juga nggak boleh ya.
3: Ya, apakah tapi ini berarti ya tadi lagi-lagi dilakukan oleh Pasundan begitu artinya unggul sebelumnya bahkan menang di set 1. Apakah ini kemudian ada faktor grogi begitu di antaranya tekanan-tekanan dirasakan untuk bisa kembali mengambil set 2 ini kemenangannya sehingga justru menjadi error?
2: Ya, jadi ini kan strategi pelatih pengen main cepat. Jadi pemain ingin buru-buru. Nah itu yang kita sering lihat yang terjadi, mereka buru-buru sehingga tidak fokus, pengennya cepat aja pukul, ternyata seperti itu hasilnya. Oh, kembali kurang sempurna. Oh, bola safety ball dari Oki yang sebenarnya mudah diantisipasi namun tidak dapat dikembalikan. Sayang memang ya. Iya, terlambat tadi.
3: Responsnya.
2: Mengantisipasi, ya.

0: Betul.
1: Poin tambahan untuk Semarang Bang Jateng.
0: Ya, Farhan dan Falah. Ya.
1: Ya. Stefanus Ardian Primana. Serve.
0: Oh, ada koordinasi yang kurang pas di antara kedua pemain. Sementara bolanya tidak terlampau keras, hanya saja posisinya. Karena kalau posisi mereka sejajar, agak sulit. Yang satu mau ngambil, siapa yang mau ngambil ya, harusnya salah satu mundur.
1: Apakah artinya strategi servis ini masih jadi kekuatan dari tim?
0: Ya, ya, betul. Sub sebagai serangan, blok sebagai serangan. Itu yang diharapkan. Ya, kalau kita bilang pullback, ya, itu berhasil dilakukan oleh Diki Berliando.
1: Diki Berliando. Ya,
0: tidak menyangka akan diberi oleh Bagus Wahyu, ternyata poin. Dan tidak ada blok yang menghadap.
1: Yes. 14-10 unggul Semarang Bang Jateng atas Pasundan.
0: Iya, out keluar. Ya.
1: Oh. Apakah?
0: Baik sekali ternyata blok jaya. Ya, klaimnya sih keluar, tapi wasit menyatakan bola tersebut masuk.
1: Ya, wasit menyatakan bahwa itu masuk dan poin tambahan. Kalau kita lihat ini.
0: Ya, kembali bola cepat, permainan cepat dimainkan oleh Bagus Wahyu ya. Walaupun bola tidak sampai, namun Bagus Wahyu cukup cermat, cukup cerdik, berani memberikan bola-bola quick.
1: Bagus Wahyu sebagai pemain senior, apakah artinya ini menegaskan kehadiran tadi pemain-pemain senior juga sangat berpengaruh signifikan ini bagi komposisi tim sendiri?
0: Betul sekali, ya dibutuhkan pemain yang berpengalaman di event-event seperti ini ya. Walaupun dari sisi fisik mungkin tidak saya terima dulu ya, namun dengan pengalaman bertanding, pengalaman main mereka yang cukup banyak, tentunya sangat dibutuhkan tim, apalagi saat ketinggalan atau saat unggul. Nah ini yang tidak boleh pemain-pemain muda meremehkan pemain-pemain senior.
1: Yes, tentu saja komposisi atau pemain ya.
0: Masuk ya.
1: Arswendo
0: ya.
1: Arswendo, Arswendo Chandra Pradana.
0: Ya, 16-16 ya.
1: Berjarak 4 poin. Strategi di match, strategi tentu dilakukan oleh masing-masing coach. Oh, 15.
2: Malah ngubah momen malah ya. Betul malah. Tarik kemarin untuk defend
3: untuk ini untuk. Bong, bong. Ya Mas,
2: si Jos. Momen tadi lo.
3: Lain terus main saya.
2: Berdiando.
3: Padahal nyoba tas bola kan.
2: Kamu kan siap.
3: Bola tenang
2: bukan pasti. Jangan terlalu keluar. Ya. Yang nge-mes yang itu loh. Coba, Bang. Yang hitam itu. Jangan terlalu keluar. Ambil satu space ini. Nah, sampai sini yang di sini. Ya.
4: Oh, oh.
2: Iya, kalau sendiri pemainnya keluar, tapi kalau misalkan
0: jauh
2: dia bisa gantung, ya udah apa ambil sisakan satu bola kan segini. Tapi kalau sendiri ya kamu ambil satu kira-kira itu segini lah di sini. Ini
1: jauh. Yang dilakukan disiapkan oleh Coach Nur Widayanto dalam hal ini untuk bisa lebih menekan pertahanan dari Pasundan.
0: Tadi barusan informasi dari coach bahwa kalau mau blok jangan terlalu jauh, harus deket antara bloker satu bloker dua,
1: ya.
0: Hingga tidak ada celah. Itu yang diharapkan oleh coach. Oh, lagi-lagi Afin Rinata membuat kesalahan. Ya. Sudah 4 kali melakukan kesalahan serve yang harusnya tidak perlu pada saat unggul seperti ini, apalagi posisi tap out. Melakukan kesalahan akan berakibat fatal juga bagi tim. Sayang. Ya, itu yang terjadi. Ya, tim sudah unggul, sudah nyaman, namun error. Sama seperti tadi, di akhir tadi, pada saat 21-22, Alvin Jenata melakukan error. Sehingga tim lawan 2-3. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Namun kembali diulangi di angka belasan ini.
1: Ini mungkin
0: semakin
1: bisa
0: mendekat ya.
1: Ya, semakin mendekat.
0: Oh, untung ya. Mungkin itu yang dilakukan oleh pemain Pasundan ini terlampau terburu-buru. Padahal kalau jam subuh tunggu waktu ada.

0: waktu 10 detik untuk menarik nafas, untuk berkonsentrasi, baru diarahkan bolanya.
1: Kita lihat ini Rafa Dwianto. Serve.
0: Oh!
1: Ya. Lock dilakukan.
0: Wildan Aditya. Gimana tadi maksudnya untuk mengecoh. Ternyata di sana ada Bagus Wayu yang sudah menunggu ya dengan block ace.
1: Intensitas permainan ini sejak tadi di game 1 atau di set 1 maksud saya berlangsung secara tinggi. Kejar-kejaran terjadi terutama ini di set 2 kayaknya meningkat ya Bung ya.
0: Betul sekali. Nah, kenapa Pak kita memaksakan pemain cepat? Karena kalau mereka terus bermain cepat, otomatis fisik daripada pemain-pemain senior dari bagian tengah agak kedodoran. Sehingga mereka akan mudah mengambilnya. Harapannya begitu.
1: Ya. Tapi apakah itu berguna atau berjalan sejauh ini? Oh.
0: Berjalan, namun kalau errornya banyak ya agak berjalan jadi ya, strateginya.
1: Baik, baik, baik.
0: Ya, jadi set kedua ini mungkin ada 5 atau 6 poin secara gratis dari error serve yang dilakukan oleh Pak Sundar.
1: Kita lihat. Bagus Wahyu Ardianto tadi. Dilakukan serangan demi serangan. Balikan.
0: Triple drop dilakukan oleh para pemain Jawa Tengah. Ya, Bang Jatang ini luar biasa. Cukup rapat, cukup cermat, artinya instruksi dari Coach Nur Widayato berhasil diterapkan.
1: Sesuai dengan apa yang tadi disampaikan saat time out ya. Ini time out kedua. Diambil 20-15.
0: Betul.
1: Jarak yang bisa kita katakan cukup jauh untuk di game kali ini antara Pasundan dan juga Semarang Bang Jatang yang sejak tadi kejar-kejaran ini.
0: Betul,
1: ya. Ya, ya Bung Deddy ya. Bagaimana Anda melihat ya Bung Deddy, intensitas gamenya semakin tinggi, kejar-kejaran juga sudah berupaya untuk dilakukan, jarak semakin berusaha ditipiskan, namun ini masih berpaut 5 poin Bung Deddy.
0: Saya rasa Bang Jateng tidak mau kecolongan lagi. Seperti set pertama, mereka sudah sebenarnya sedikit lagi, namun error di angka kritis. Nah, sekarang mereka unggul cukup jauh 5 poin, apalagi mereka memerlukan 5 angka lagi untuk menyudahi set kedua ini. Saya pikir mereka pasti lebih hati-hati bermain dan meladeni untuk bermain bola-bola cepat. Tentunya dengan blok aktif tadi.
1: Baik, artinya di set kedua ini, di pertandingan yang akan ada di set kedua, kira-kira siapa yang lebih diuntungkan ini dengan kondisi saat ini, Bung Deddy?
0: Ya, tentunya Bang Jateng lah dengan poin 5 angka, namun tidak boleh lengah ya. Karena biar gimana pun juga tim pasukan adalah tim yang solid ya, cukup baik dalam bertahan maupun menyerang.
1: Seperti yang kita saksikan baru saja ya.
0: Ya.
1: Artinya penambahan poin juga terjadi bagi Pasundan. Kali ini dilakukan. Wow. What a block.
0: Betul. Dari 5 poin tinggal 3 poin. Kalau mereka tidak cermat, tidak hati-hati, ya ini seperti ini yang terjadi. Ya, ada pergantian nomor
1: 11. Ya, menggantikan
0: masuk
1: nomor 12.
0: Betul sekali.
1: Sofi Kafiko di menggantikan Stefanus Ardian Primana.
2: Lihat.
0: Oh, disip yang kurang baik. Ini ada serangan berarti. Oh, tanggung. Ya, orang belakang. Lewat net atau lompat ke depan itu tidak diperbolehkan. Dan dianggap foul oleh wasit. Kembali angka untuk tim Bang Jatang. Ya, itu bahaya tuh karena pemain melewati atau menginjak pemain lawan. Wow, bagus sekali satu lawan satu. Dicoba lagi. Oh, kembali tidak bisa menembus. Ketiga, percobaan ketiga. Oh, kali ini setelah percobaan ketiga berhasil menembus pertahanan dari tim Bang Jatang.
1: kesalahan Wahan.
0: Ah. Oh. Ini yang tidak boleh terjadi. Sayang sekali sudah 6 atau 7 poin yang dibuat tim Pasundan error serve. Harusnya mereka bisa ya. Iya.
1: Apakah sebelumnya sebenarnya Pasundan ini coba untuk bangkit, perlahan-lahan memperbaiki game plan-nya?
0: Betul. Mereka memang merencanakan seperti itu. Namun penyelamatan yang dilakukan oleh Bang Jaten cukup baik. Masih ada kesempatan. Oh. Kembali menghujam keras. Bola dari Rizky Alamro.
1: Iya. Selain kemudian ada sejumlah error yang mungkin masih terjadi ya.
0: Ya.
1: Namun artinya Pasundan ini juga sudah mulai memperbaiki begitu ya pola permainannya,
0: ya.
1: Mengejar ketertinggalan hingga saat ini ada di 19-22, bukan begitu?
0: Betul. Jadi yang harus diperbaiki adalah rasa percaya diri mereka, self-confidence mereka untuk bisa mengejar walaupun terselisih 3 ya.
1: Iya, dan kali ini ya bertambah jaraknya menjadi 19-23. Masih untuk Semarang Bang Jateng yang sejak tadi memang unggul ya,
0: ya,
1: gitu ya, di set kedua ini.
0: Oh, es. Serve dari Oki. Nah inilah bagaimana serve sebagai serangan sudah diterapkan oleh tim Bang Jateng. Satu angka lagi dibutuhkan untuk menyamakan kedudukan. Oh, ada error ternyata. Tadi pada saat melakukan jump serve, kaki dari Oki tidak melewati atau melewati menginjak ya garis belakang.
1: Ini yang tadi ditegaskan oleh Bung Denny bagaimana kemudian di momen-momen krusial.
0: Ya.
1: Error ini justru akan menguntungkan pihak lawan, artinya perlu.
0: Betul.
1: Kecermatan lebih ya Bung Denny ya.
0: Perlu kesabaran.
1: Sabaran.
0: Seperti ini juga nih. Harus sabar.
1: Kita lihat.
0: Iya, baik sekali. Oh.
1: Artinya itu satu penyelamatan yang baik.
0: Betul sekali.
1: Bisa kita katakan.
0: Yang dilakukan oleh setter Irfan Fauzan cukup cermat. Seakan-akan mengumpat tapi dilangsungkan. Dan ya, itu tidak terkira oleh para pemain Bang Jateng.
1: 21-24. Kita lihat apakah. Wow. Nampaknya memang para pemain dari Pasundan belum mau menyerah dengan kondisi. Berusaha terus mengejar di jarak poin 22-24 ini. Akankah kemudian Pasundan kembali mengambil set kedua atau justru harus
2: mengakui
1: keunggulan Semarang Bang Jateng yang sejak tadi di set 2 ini unggul ya Bung Denny.
0: Betul sekali, tadi ada 4 poin match point ya dilakukan, 2 hilang, tinggal 2 lagi.
1: Yes.
0: Kalau bisa disamakan tidak menutup kemungkinan justru Pasundan yang akan memenangkan pertandingan.
1: Itu dia, di set kedua ya.
0: Ya.
1: Kita masih lihat. Artinya itu kita dengar sayup-sayup ini memang. Ayo fokus, tidak apa-apa.
0: Ya.
1: Pastikan tidak ada error-error lagi dari masing-masing kedua tim. Bersiap.
0: Ya, ini mengganggu irama permainan dari Pasundan. Apakah bisa baik? Oh, sudah saja. Iya, selesai. 25-22.
1: Itu dua.
3: Set 2. Dengan skor 25-22. Kedudukan sementara 1-1.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Hai, aku Aziza. Banyak yang bilang aku tuh gila kerja. Jadi MC, presenter berita, penyiar radio, content creator, dan kadang juga jadi aktris kalau perlu adegan drama.
3: Cukup, Zainuddin.
2: Makanya, orang mikir hidup aku hedon banget. Padahal, boro-boro mau hedon. Mau makan murah aja, masih milih-milih. Kegiatan aku itu kan banyak loncat-loncat jadwalnya. Pemasukan juga. Kadang naik, kadang turun, kadang kambing. Kandang. Jadi, aku butuh cara nabung yang satset biar langsung...
4: Sampai aku ketemu Tring by Pegadaian.
2: Jujur ya, ini aplikasi yang nyelamatin aku. Aku bisa nabung emas dari nominal kecil, kapan aja, bahkan pas lagi nunggu siaran. Buat aku, investasi itu harus sederhana. Harus bisa ngikutin ritme hidup aku yang cepet hanya dengan satu klik. Urusan emas jadi mudah dan cepat mulai dari Tring.

0: Ya, kita tentunya masih menyaksikan jalannya SBY Cup 2026 di mana sesaat lagi set 3 akan dimulai. Kita lihat ada penyesuaian apa nih kira-kira yang akan dilakukan oleh masing-masing coach yang ada. Serve dilakukan.
1: Ya, keluar sepertinya. Oh, masuk. Ya.
0: Artinya poin pertama di set 3 ini diraih oleh Pasundan. Serve kembali dilakukan. Ouch!
1: Iya. Terlalu memaksakan toser untuk menuju ke posisi 4. Akhirnya bola telah mau mepet dan sudah dijaga oleh 2 Piker. Nah, itu. Harusnya memang bukan ke dalam, tapi placing-nya keluar. Itu yang harus dilakukan oleh Afin. Oh, kembali error.
0: Ya, ini dia poin pertama dari Semarang Bang Jateng didapatkan karena kesalahan yang dilakukan oleh Pasundan.
1: Ya, ada pergantian pemain sepertinya Hesel Satya masuk nomor punggung 10.
0: Ya. Tapi memang di game-game dengan poin atau skor ketat seperti saat ini, kesalahan dari tim lawan yang bisa dikonversi.
1: Oh, ya, bola tanggung tadi tidak ada yang ngeblok dari pemain Pasundan. Dan ini dimanfaatkan dengan cukup cermat.
0: 2 sama saat ini. Kembali kejar-mengejar poin terjadi di set ketiga pertandingan yang ada hari ini.
1: Iya, keluar.
0: Ya.
1: Tas ball, pengempatan yang cukup cermat. Ya, darah berak naik lambat. Umpan yang dilakukan cukup cermat dari Irfan Fauzan dengan one hand set. Ada satu tangan. Fikri Mustafa. Satu blok saja. Mudah bagi Spiker untuk mengucapkan smash keras.
0: Bung Denny, melihat jalannya set ketiga ini, Bung Denny. Ya. Apa penyesuaian paling signifikan yang terlihat di antara kedua tim ini?
1: Ini hampir sama ya. Mereka sama-sama masih bermain dengan pola cepat. Serangan ritmenya juga sama. Namun error yang tidak boleh dilakukan ya. Error ini menjadi kendala baik dari Bang Jateng maupun dari
0: Pasundan.
1: Ya, tidak lewat bola Fikri tadi.
0: Block dilakukan tadi ya oleh Afin Drinata.
1: Oh.

0: Masih bisa. Namun terlampau jauh. Ya. Oh, hanya placing saja. Kembali. Oh. Ada keraguan-keraguan ya antara libero dengan Piker yang habis keblok. Harusnya libero ambil aja. Emang tugasnya dia untuk bola-bola bawah.
1: Kita lihat di tayangan ulang.
0: Ya. Sama Ujang Nandar tadi.
1: Ya. Tampak ada miskomunikasi ya.
0: Betul sekali.
1: Kebingungan ya. Itu apakah diambil, ya. Jadi diambil atau seperti apa?
0: Oh, dibalas langsung oleh langsung Fikri Mustafa. Iya. Apakah ada challenge?
1: Kita lihat challenge untuk melihat. Jalannya pertandingan hari ini dipimpin oleh wasit Satu Matsuri dan juga wasit Wagus Setiono. Di mana pertandingan sejak tadi berlangsung secara sengit ya, kejar-kejaran poin antar kedua tim. Baik itu dari Pasundan maupun Semarang Bang Jateng, set pertama berhasil diambil oleh Pasundan, sementara set kedua diambil oleh Semarang Bang Jateng. Bagaimana diprediksi di set ketiga, Bung Deddy?
0: Ya, set ketiga sementara unggul ya. Namun nanti kita lihat apakah challenge berhasil atau tidak yang diminta oleh Bang Jateng. Kalau berhasil tentunya ada selisih 3 poin. Nah ini juga cukup berat ya, kalau mau selisih jangan terlalu jauh. Paling tidak 1 atau 2 poin masih bisa mengejar. Tapi kalau sudah 5, 6 poin itu agak sulit mengejar. Tentunya yang berbicara adalah mental bertanding ya. Mental bertanding para pemain ini benar-benar diuji. Namun kalau lihat dari senioritas para pemain Bang Jateng lebih unggul ya dari sisi mental.
1: Ya, kita lihat apakah...
0: Edja tidak bergerak. Oh, aman. No. Point. Nanti aman. Artinya tidak ada net yang dilakukan oleh para pemain Jawa
1: Semarang
0: Tengah.
1: Bang Jateng ya.
0: Bah, Semarang baik. Bang Jateng.
1: Lalu apa sebenarnya harus dilakukan ini para pemain, baik itu dari kedua tim, Bung Deni, agar tidak kehilangan ritme permainan, apalagi ketika sudah unggul?
0: Mengurangi error-error saja yang paling pas ya. Karena kalau error-error itu, bola-bola yang sebenarnya tidak perlu, itu sangat tidak menguntungkan bagi tim.
1: Iya, dan tentu saja... Baik, nomor 5 masuk.
0: Ya, ada pergantian setter. Ya, Irfan Fauzan diganti oleh Fajar Pamungkas.
1: Yes. Dari Pasundan.
0: Oh, masih bisa diselamatkan. Kita lihat back attack. Oh, kembali berhasil ya.
1: Sofika Bifudin ya.
0: Ya, Sofi Kafifuddin tadi memberikan kontribusi 1 angka hingga memperlebar jarak menjadi 5 poin. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh tim Pasundan. Karena setter mereka memang masih muda-muda ya. Kalau saya lihat, Fajar Pamungkas ini kelahiran 2005.
1: Yes.
0: Sedangkan Irfan Fauzan juga hampir sama. Jadi artinya pemain muda lawan pemain senior berpengalaman. Tentunya Bagus Bayu tahu persis mana yang harus diberikan, siapa pemain yang benar-benar fit untuk memberikan kontribusi angka.
1: Ya, dan itu upaya yang sejak tadi sudah coba dilakukan ya, untuk memastikan momentumnya bisa terus dipegang oleh tim masing-masing ini.
0: Betul, ya.
1: Kali ini kembali berjarak 5 poin untuk Semarang Bang Jateng. Kita akan saksikan bersama kelanjutan pertandingan dari set ketiga antara Pasundan dan Semarang Bang Jateng. Bung Deni, kalau melihat pola permainan yang ada, apakah menurut Bung ini artinya bisa berpotensi ini menuju nanti sampai bahkan ke set penentuan.

0: Ya. Ini ya error yang ini ya, setelah technical time out tidak fokus, pengen buru-buru. Tadi padahal udah bagus, dua set pertama udah bagus. Namun set ketiga konsistensinya kurang. Ya kalau lihat memang strategi pelatih pengennya sih perfect ya, karena pada saat latihan mereka benar-benar fokus terhadap serve receive versi serangan. Namun pada saat di lapangan beda, semuanya beda. Banyak faktor ya. Ya, tadi S block S Pak serve ya, setelah menyentuh net terlebih dahulu.
1: Gagal untuk termat, bisa ya. Direspons ya.
0: Ya, Hazel saat ya. Oh, ini yang tidak boleh terjadi ya. Oki pun jadi sama. Setelah dua kali menang, dapat end point, serve ketiga error. Ini juga Hazel sama. Setelah S harusnya berpikir bagaimana bola itu masuk. Baik, jangan ya keras, pengennya menyerang terus. Alvin.
1: Alvin Drinata. Ya. Kembali poin bagi Pak Sundan. 6-9. Ini kalau melihat kejar-kejaran seperti ini, apakah kemudian berpotensi itu tadi, Bung? Menuju ke set penentuan nantinya.
0: Ya.
1: Di game seru.
0: Lihat selisih aja angkanya ya. Kalau angkanya terlampau jauh, sulit mengejar. Tapi kalau angkanya berdekatan, mungkin ada bisa untuk mengejar ya. Bola yang tiga angka ini bisa dilakukan pengejaran. Oh ya.
1: Kembalian yang belum berakhir.
0: Betul, ya. Dari 5 poin tadi sekarang tinggal 2 poin. Artinya fokus pemain dari Bang Jateng ini, Semarang Bang Jateng ini agak berkurang ya, padahal mereka tadi sudah unggul cukup jauh. Variasi serangan yang dibangun cukup jauh. Begitu serve-nya error, nah ini yang terjadi.
1: Ya. Oh, keras sekali. Coba oh. Block. Masih bisa dikembalikan.
0: Oh, cas ball. Cukup baik, hanya satu angka lagi. Ya. Betul.
1: Time out kemudian harus diambil.
0: Betul.
1: Ya. Momen seperti ini, momentum memang harus diputus ya.
0: Betul.
1: Biasanya agar tim lawan.
0: Ya, saya melihat memang Nurwidayanto agak sedikit panik setelah tadi cukup jauh. Sisi 5 angka kali ini hanya 1 angka. Artinya error yang dibuat oleh Semarang Bang Jateng cukup banyak. 4 poin secara beruntun.
1: Baik. Artinya dengan time out yang diambil oleh head coach ini ya, apakah ini kemudian jadi langkah penentu di momen-momen krusial seperti saat ini?
0: Ya tentunya akan memutus ya perolehan poin secara beruntun. Ya diharapkan dengan momen ini akan berubah ya, tempo permainan maupun variasi serangan yang akan dibangun. Kita lihat, iya masih berhasil diterapkan strategi dari Bang Jateng dengan adanya time out tadi.
1: Iya.
0: Itu gunanya time out, bagaimana memutus perolehan angka secara beruntun.
1: Dari tim lawan.
0: Betul.
1: Diharapkan ya. Tapi yang harus juga diwaspadai adalah jangan sampai terjadi error justru setelah time out ya. Iya, karena sejak tadi kita juga lihat sempat simak dan saksikan beberapa kali momentum tersebut terjadi. Baik, apa?
0: Oh, sayang sekali. Jadi Bagus Bayu agak sedikit memberi teguran kepada rekannya Berliando, di mana bola yang tadi harusnya bisa poin tidak perlu dilakukan blok. Nah itu kesalahannya. Harusnya biarkan saja bola free ball, jadi serangan bisa dibangun counter attack dari Bang Jateng.
1: Iya.
0: Mengakibatkan hanya satu angka lagi selisihnya.
1: Selisih satu angka.
0: Oh, serangan sudah terbaca.
1: Ya. Serangan tadi coba dilakukan oleh Bang Jateng ya.
0: Ya.
1: Namun ternyata terbaca oleh Bang dan justru diblok. Iya.
0: Kembali menyamakan kedudukan.
1: Sekarang 10 sama.
0: Betul sekali.

0: harus waspada dari Bang Jateng apabila mereka ingin unggul di set ketiga ini.
1: Ya,
0: karena dengan 5 angka sudah berhasil di

0: Apakah kemudian justru Pasun dan berhasil menjawabnya?
1: Ya. Wow, oh, ya. Kembali sama.
0: Ya.
1: Betul.
0: Berhasil untuk menyamakan.
1: Apakah keluar? Iya, keluar pukulan quick dari Diki Berliando. Ada challenge yang diminta.
0: Let's see, apakah kemudian poin akan 13 sama? Tentunya pertandingan kali ini dipimpin langsung oleh wasit 1 Matsuri dan juga wasit 2 Agus Setiono dalam pertandingan yang sejak terjadi tadi. Ada pula kejar-kejaran poin antara Pasundan dan Semarang Bang Jateng, di mana pada set pertama keunggulan bagi Pasundan, sementara set kedua keunggulan bagi Semarang Bang Jateng. Kita lihat bagaimana jalannya pertandingan di set 3 ini, di mana sedang dilakukan challenge. Apakah?
1: Oh, ada sentuhan net. Ya, net fall. Jadi pemain Pasundan menyentuh net, hingga poin untuk Semarang Bang Jateng.
0: Yes. Challenge successful dari Semarang Bang Jateng yang kali ini akan serve.
1: Ya.
0: Kita masih tunggu, artinya ini jaraknya adalah 2 poin.
1: Betul.
0: Bukan 13-13 tapi 12-14.
1: Tidak boleh lengah lagi, tidak boleh membuat error yang tidak perlu. Oh, kembali poin bagi Pasundan dengan bola quick. Dan ini kebiasaan Ujang Nandar, pada saat dia melakukan bola quick, dia tunggu dulu blok lawan, baru dia pukul cross. Dan ini berhasil. Ujang Nandar ini kalau kita pikir sama dengan Hendra dari Lavani pukulannya, lalu dibuang ke kiri ya setelah menunggu bloker lawan lewat. Wow, keras sekali. Oh, berhasil pukulan dari Afin Rinata. Kembali 2 angka. Apakah tim dari Semarang Bang Jateng ini mampu membuat angka 16 atau technical timeout kedua? Kita lihat apakah serve oke. Oh, baru kita kira.
0: Ini artinya menambah asa
1: ya
0: bagi Pasundan untuk kemudian berusaha kembali ya menyamakan kedudukan atau skornya. Kali ini 14-15.
1: Padahal pengennya menjauh ya, yes. Namun kembali error yang tidak perlu. Kembali sama errornya. Lihat sekali. Esel Satya melakukan kesalahan yang sama dengan Oki Damar, yaitu sub error.
0: Kalau tadi kita lihat ada sejumlah skor imbang, momentum skor imbang.
1: Ya.
0: Sering atau kerap kali terjadi. Apa kemudian yang biasanya coba disampaikan oleh para pelatih begitu untuk bisa kembali memberikan semangat, memberikan arahan, menjadi motivasi?
1: Ya, kalau skor sama dengan kedudukan setelah unggul, bagi Bang Jateng tentunya agak sedikit panik ya. Kenapa? Karena mereka sudah unggul cukup jauh, 5 angka.
0: Tadi sempat 5 poin.
1: Betul. Namun kalau Pasundan yang unggul, justru mereka tenang. Bisa melewati poin yang diperoleh oleh Semarang Bang Jateng. Itu perbedaan coach ya. Jadi yang satu yang tenang bisa melewati, yang satu panik. Kenapa? Karena mereka main terlampau terburu-buru.
0: Ya, baik. Itulah ritme permainan yang kembali harus terus.
1: Nah, ini Alvin Dinata nih. Ini agak sedikit mengkhawatirkan coach ya. Kalau sampai error lagi, tentunya membuat tidak percaya. Nah, ini. Mestinya kalau Alvin Rinata sudah banyak melakukan kesalahan, ganti dulu, tarik dulu, ganti pemain lain. Karena saya hitung sudah 6, dia sendiri 6 errornya. Di 3 set ini sudah 6.
0: Baik, ada tentunya justifikasi.
1: Betul.
0: Dari
1: Matia
0: yang
1: artinya
0: juga
1: dikasih masukan, ganti dulu, udah. Yang penting save poin dulu.
0: Ada alasan tersendiri ini ya, berarti pelatih masih mempertahankan. Oh,
1: pass out ya.
0: Yes. Demikian.

0: bagi Afik di atas kiri juga dia bingung, ragu-ragu, masuk nggak ya gitu. Akhirnya keluar bola.
1: Oh,
0: masih bisa ya, over net, dia orang belakang dan itu tidak boleh terjadi, di mana Fajar Pamungkas posisinya di belakang tidak boleh melakukan lompat untuk umpan langsung. Kembali tiga angka selisihnya sudah dilakukan
1: ya, selisih tiga angka yang ada.
0: Oh,
1: apakah masih bisa dikembalikan?
0: Masih bisa, cukup cermat. Oh,
1: apakah
0: masih ada harapan? Masih kembali. Oke. Oh, bagaimana cermat defense yang dilakukan, yang dibangun oleh Semarang Bang Jatang, bisa memberikan kontribusi angka bagi timnya, di mana Oki tadi dengan tas bol mampu menambah angka dan selisihnya menjadi 4.
1: Baik, rally panjang yang terjadi termasuk yang baru saja ya, kita saksikan. Bagaimana ini kemudian menunjukkan
2: kualitas tadi back attack itu bolanya enggak sampai.
0: Weh, si koordinasi blok dan defense dengan baik.
3: Hey.
0: Jika bola kembali baik.
3: Mainnya sabaran itu mah ke pemain kolot tadi, pemain kolot itu. Jadi sabaran. Ya.
4: Oh, ya, saya. Dong, Mbak Ading, Ading, Jeng Ipong masuk.
1: Kali ini berjarak 4 poin, kembali keunggulan untuk Semarang Bang Jateng.
5: Pertandingan mulai, PBB Pasundan. Ya. Nomor 5 lawan nomor 7 masuk, Irfan.
0: Ya, kembali masuk Irfan Fauzan menggantikan Fajar Pamungkas setelah yes, tadi cukup nomor baik kita mengejar atau menyamakan kedudukan. Kali ini di poin 19. Tentunya poin krusial ya, mendekati poin krusial di atas 20. Harus lebih berhati-hati, tidak boleh error, variasi harus matang, risip harus baik. Ya, cukup baik tadi. Kembali angka diperoleh oleh Bang Jatang setelah Sofi. Kavi Pudin. Ya. Bisa menembus 2 blok dari pemain Pasundan.
1: Tampaknya tidak bisa membendung.
0: Betul sekali.
1: Kebahagiaan ya, dari Sofi Kavi Pudin tadi ya, ditunjukkan sekali bagaimana ia kemudian bisa menambah poin bagi Semarang Bang Jateng kali ini 20-15.
0: Keluar.
1: Oh, itu ya, ya.
0: Betul sekali ya.
1: Ingin tampaknya terburu-buru.
0: Betul.
1: Namun justru memperlebar jarak menjadi 21-15
0: ya.
1: Rally panjang sejak tadi juga sempat sudah terjadi. Ini dia pemain senior yang berasal dari Semarang Bang Jateng tadi ya.
0: Pelan saja, sudah diterima.
1: Selisih 6 poin.
0: Keluar lagi, error lagi. Kembali error dilakukan para pemain Pasundan memperlebar jarak 7 angka.
1: Apakah kemudian 7 angka ini bisa sudah dikatakan nyaman atau sudah cukup aman bagi Semarang Bang Jateng untuk mengambil set ini?
0: Menurut saya cukup aman karena diperlukan 3 poin lagi untuk menyelesaikan set ketiga ini.
1: Dengan catatan
0: errornya dikurangi.
1: Iya. Dengan catatan tadi.
0: Ya, ini salah satu strategi untuk memutus perolehan angka Semarang Bang Jateng secara beruntun.
1: Yes.
0: Tapi kalau melihat sep yang dilakukan oleh Sofi Kavi Pudin, ya.
4: Terus. Bisa. Saatik. Chan, bola main tenggel wae, bola tenggelnya hafalan.
0: Nanti tinggal mengarahkan bola tidak kepada libero.
1: Ya. Tentu selain kemudian memutus momentum, ada biasanya pengarahan atau arahan-arahan dari pelatih yang juga dilakukan ya.
0: Betul.
1: Diharapkan bisa dilakukan penyesuaian, adjustment dari masing-masing tim. Karena ini ada selisih 7 poin.
0: Betul. Ini ada pergantian dari Semarang Bang Jateng nomor 1, Farid Maulana Yusuf.

0: Ya.
1: Masuk. Ya, ini Arswenda Chandra Pradana akan melakukan serve. Nantinya dia sudah hafal betul bagaimana menenangkan diri, tidak terburu-buru, lebih tenang melihat pemain. Ya, seperti inilah pemain, agak santai, agak rileks, gak usah terburu-buru.
0: Baik. Dan bagaimana sebenarnya pentingnya untuk menjaga kemudian tadi ya fokusnya, kemudian juga emosinya, ya, mentalitasnya di waktu-waktu krusial seperti saat ini dalam pertandingan, Bung Denny?
1: Ada leader yang memimpin untuk selalu memberikan suara lepas. Kalau mereka udah bersatu suara, memberikan kalau ada yang poin disambut. Ya. Nah seperti ini tadi, ada yang poin disambut, sambut. Lepaskan beban, teriak aja di lapangan.
0: Ya.
1: Itu untuk mengurangi stres tinggi di pertandingan krusial.
2: Ya.
0: Zafran juga masuk tadi ya.
1: Betul.
0: Baru saja.
1: Ini Irfan Fauzan.
0: Yes.
1: Setter dari Pasundan. Setter utama. Oh.
0: Oh.
1: Masih bisa diterima dengan baik. Masih bisa diterima juga dengan baik. Saling menyerang. Oh, keluar.
0: Oh. Ya. Tadi
1: error ya dari pemain Bang Jateng melakukan spike namun terlampau jauh ya, tidak menyentuh tangan, tidak mengarah ke pertahanan dari Pasundan.
0: Selisih 5 poin
1: ya,
0: kali ini berjarak.
2: Video challenge PBB Pasundan.
0: Namun ada video challenge yang dilakukan, kita coba saksikan bersama.
1: Ya, sepertinya yang diminta challenge-nya adalah tangan menyentuh net atau menyentuh bola atau tidak gitu. Kita lihat. Karena memang netnya bergetar tadi.
0: Aha. Uh-huh.

0: Ya. Dari ada dari Andi Purnomo, libero dari Semarang, Bang. Jateng.
1: Oh, jauh ya, tidak ada sentuhan.
0: Tapi kita akan tunggu bagaimana kemudian
1: ya,
0: putusan. Tidak ada ya?
1: Tidak ada sentuhan. Wide untuk Pak Sutas. Ya, masih nyaman untuk bisa memindahkan menjadi 23.
0: Ini lagi-lagi ya,
1: pengalaman setelah,
0: yes,
1: bertanding yang banyak tentunya membuat keputusan ya dari Bagus Bayu untuk melangsungkan bola. Walaupun tidak nyaman bolanya ya.
0: Ya. Dan ternyata juga tidak siap disambutnya, diterima ya, di sana ya. Membuat 23-17. Akankah kemudian nantinya ini Semarang Bang Jateng mengambil set 3.
1: Satu angka lagi dibutuhkan bagi Semarang Bang Jateng untuk menuntaskan set ketiga ini. Ya, mudah saja. Oh, bola sisa atau bola tumpuk yang dilakukan oleh variasi berhasil.
0: Pak Sundan belum mau menyerah.
1: Betul ya. Ya.
0: Masih terus lakukan perlawanan. 18-24.
1: Ada 7 match point yang didapat tim dari Semarang Bang Jateng. Tentunya ada kenyamanan mereka. Tetap jangan lengah.
0: Oh.

zatem, untuk selain pengucapan.

0: Kita masuk ke set keempat. Dan poin pertama ini untuk Semarang. Bang Jateng justru dikarenakan.
1: Ya. Error lagi.
0: Dari Pasundan.
1: Baik sekali. Oh, S-block.

0: serangan dari posisi 2 yang dilakukan oleh Wildan Aditya. Ya, pukulan crossing cukup tajam, hanya satu blok. Oh, sudah dilakukan, nyaris, namun berhasil. Dua angka secara beruntun dihasilkan oleh Wildan Aditya, nomor punggung 3. Kali ini kedudukan 2-2. Kembali bola quick menjadi andalan di Berliando untuk melakukan spike. Terlambat tadi antisipasi dari para pemain Pasundan. Ya, berkonsentrasi.
1: Dia akan coba mengatur ritme terlebih dahulu lagi ya.
0: Ya.
1: Diki Berliando, sir. Serangan cepat ini nampak
0: sekali
1: dilakukan ya.
0: Ya, itu berhasil dilakukan ke arah posisi 2. Kembali para pemain Pasundan memberikan kontribusi angka Rizky Alamro. Kali ini nomor punggung 12, Isan Muhammad berkonsentrasi. Ya, sudah dilakukan dengan baik. Kembali lambat untuk melakukan timing block, bola-bola cepat. Terlalu renggang sehingga bola kembali ke pertahanan sendiri. Baik sekali pukulan Oki. Oh, tidak mampu dikembalikan oleh libero pukulan dari Fikri Mustafa dari posisi 2.
1: Tapi tentu kita bisa rasakan atau bisa kita analisa ya, begitu ya, ya mungkin dari dipertegas oleh Bung Deni tentunya. Di set keempat ini, tampak sekali Pasundan ini tidak mau jaraknya terlalu jauh. Kalau
0: betul,
1: harus ada keunggulan antara Semarang Bank Jateng.
0: Betul sekali, karena mereka tidak mau terjadi seperti set ketiga, di mana mereka sudah nyaman, sudah sama. Namun kembali error banyak, dan keunggulan 7 angka itu membuat momok mereka cukup khawatir ya, bagaimana kesalahan-kesalahan dalam beruntun yang mereka lakukan.
1: Coba dilakukan challenge di sini.
0: Betul.
1: Untuk melihat ya. Karena tadi yang disampaikan adalah ketika poinnya sudah terlampau jauh, apalagi di atas 5 begitu ya, ya, bukan tidak mungkin untuk bisa dikejar. Namun probability, kemudian kemungkinan-kemungkinan yang ada, ini mungkin relatif lebih kecil begitu ya, ya secara
0: betul,
1: logika
0: ya,
1: jika dibandingkan dengan jarak poin yang bisa dijaga secara tipis.
0: Ya.
1: Kemungkinan untuk mengejar, kemudian memastikan untuk tetap fokus, dan bagaimana kemudian peluang-peluang mungkin terjadinya error begitu ya Bung ya, atas tim lawan, ya justru bisa menguntungkan dari pihak tim sendiri.
0: Ya, tadi Coach Anwar Sadat cukup berani ya,
1: ya,
0: dengan ketinggalan 5 angka mengganti tosser
1: ya,
0: atau setter. Nah, dengan pergantian ini pola permainan berubah.
1: Ya.
0: Dan itu bisa menyamakan kedudukan.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Namun
1: ya,
0: tidak bertahan lama, kembali terkejar.
1: Apa,
0: ini ya.
1: Ya. Apa artinya Bung yang terlihat sangat signifikan berbeda dari tadi ya, 3 set berikutnya, terutama kita bandingkan dengan set 3 dengan set 4 ini. Pola permain dari kedua tim.
0: Ya, kalau set ketiga keunggulan mutlak dari tim Semarang Bank Jateng benar-benar terjadi ya. Sedangkan set keempat ini mereka menjaga ritme yang tadi dibilang bahwa jangan sampai terlampau jauh selisih poinnya. Itu harus mereka jaga.
1: Iya, iya, iya, iya, iya. Ya. Dan ternyata tadi challenge-nya.
0: Iya, berhasil.
1: Iya, Semarang Pasundan ya.
0: Betul.
1: yang unggul. Dengan waktu permainan. Ini satu.
0: Oh, kembali kita apakah? Ya. Afin Renata, ya, tiga bloker, tembus.
1: Poin.
0: Iya.
1: Bagi Semarang Bang Jateng ini ya.
0: Betul sekali, ada satu kebanggaan setelah lolos oleh enam tangan. Ada enam tangan. Nah,
1: itu dia, ada tiga bloker artinya enam tangan di sana. Berhasil menghalau.
0: Iya.
1: Berhasil dilewati.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Berhasil dilewati, bukan berhasil dihalau, salah saya.
0: Sepertinya kepala yang menjadi sasaran, ya. Terlihat bolanya kayak terlampau lambat.
1: Iya.
0: Dan perkenaannya pantulannya terlampau jauh.
1: Yes. Dikejar. Akhirnya membuat Pasundan unggul kali ini di set keempat atas Semarang Bang Jateng, ya Bu Dening.
0: Betul sekali. Oh, error lagi. Mai, ini yang terjadi di Pasundan ini cukup mengkhawatirkan. Karena errornya di saat unggul.
1: Itu
0: satu
1: dia.
0: Poin.
1: Jadinya dikejar lagi, menambah lagi.
0: Betul.
1: Menambah lagi. Dengan kondisi seperti ini, Bung Deni.
0: Ya.
1: Menurut Bung Deni, apakah kita akan bisa melihat keunggulan setelah set keempat? Atau justru ini ada set penentuan nantinya?
0: Ya, ini tentunya akan sedikit membuat kerepotan ya. Para pemain dari Pasundan ya, setelah mereka unggul tapi mereka error. Errornya dua sekaligus. Sehingga membuat Bang Jateng, Semarang Bang Jateng diuntungkan.
1: Karena kalau kita lihat lagi-lagi ya, tadi di awal set 4 ini
0: ya,
1: bisa kita katakan bahwa justru Pasundan
0: ya
1: yang mendominasi serangan-serangan ya. Serangan cepat dilakukan di sana, memastikan kemudian pertahanan juga terjaga. Namun ini
0: ya, ya keluar lagi.
1: Itu dia.
0: Tiga poin secara beruntun mereka error ya. Artinya variasi serangan yang dibangun tidak berhasil.
1: Ya, ya,
0: membuat
1: ya, ya
0: agak khawatir para pemain-pemain dari Pasundan ini. Kutnya juga. Ya, mereka tentunya akan berpikir siapa lagi yang mau diganti pemain ya.
1: Karena
0: untuk menjadi pemain pelapis langsung tune in bisa memberikan kontribusi poin tidak mudah. Sebenarnya itu ada Cep Indra, pemain berpengalaman. Tapi dari set pertama belum dimainkan.
1: Baik, tentu ada alasan tersendiri ini.
0: Ya.
1: Kalau kita bicara soal pemain-pemain yang diturunkan pelatih, kira-kira apa nih yang menjadi alasan dari head coach Anwar Sadat tadi ya? Nah, kita akan simak lagi bagaimana jalannya set keempat ini, di mana kali ini berjarak 2 poin untuk keunggulan sementara Semarang Bang Jateng ya Bung Deni.
0: Betul sekali, ya. Kalau saya melihat, ini strategi yang diterapkan oleh Coach Anwar Sadat. Dari pemain A, pengganti pemain B, kembali diganti lagi. Nah ini masih belum berhasil. Sampai dengan technical time out, angka 8 masih ketinggalan 2 angka. Nah ini harus berpikir cermat, berpikir taktis, supaya kesamakan dikumpulkan menjadi 8 sama. Artinya bola dari Bang Jateng ini harus bisa dipindah bolakan.
1: Baik.
0: Poin ya dari tim Pasundan.
1: Baik. Momen-momen penentu apa ini Bung Deni yang sangat signifikan nantinya ini akan berpengaruh pada jalannya pertandingan berlangsungnya dari kedepannya Bung Deni.
0: Iya. Tadi sebenarnya sebenarnya mudah. Artinya itu bisa dimanfaatkan.
1: Oh. Ya.
0: Serangan kedua berhasil mendapatkan taman angka.
1: Kita lihat ya dari tayangan ulang.
0: Betul.
1: Tampak memang ada kekecewaan ya,
0: ya
1: di sana sedikit.
0: Tadi saya udah bilang bahwa Cep Indra belum main, ternyata dimainkan.
1: Oh, oke. Langsung didengar ya.
0: Ini pemainnya sudah kembali bergabung.
1: Oh, namun sayang sekali.
0: Ya. Kembali.
1: Justru menambah poin.
0: Tidak mudah untuk memasukkan pemain pelapis di mana mereka belum siap ya untuk tampil. Harusnya begitu dia di belakang atau dicadangkan tetap pemanasan.
1: Oke,
0: ya kalau panggil pemain atau pelatih untuk mengganti harus sudah ready.
1: Oh, nggak bisa. Let's see. Another point for Pasundan. Pasundan. Pasundan.
0: Ya.
1: Berhasil. Ya. Kemudian menambah poin dengan 8 kali ini. Sementara Semarang Bang Jateng ini di 9. Jarak semakin tipis. Pertandingan semakin seru tentunya. Tentu momentum pertandingan ini masih sulit
0: tebak ya, Bung. Betul sekali. Oh, keluar lagi. Kembali angka sama. Ya, artinya dengan masuknya Cem Indra tadi memberikan sedikit motivasi bagi rekan-rekannya untuk bisa bermain safe, untuk bisa memberikan tambahan poin. Ya, tentunya ini.
1: Tentu kedua tim ingin mengambil pertandingan malam hari ini ya.
0: Betul.
1: Mengambil kemenangan dengan kondisi mungkin.
0: Kembali bermain dengan bola cepat yang ditampilkan oleh Bagus Wahyu.
1: Yes.
0: Jadi artinya apabila sudah terkejar, Bagus Wahyu kembali bermain cepat. Jadi artinya recovery pemain dari Semarang Bang Jateng ini cukup cepat. Iya, risip yang kurang sempurna, kembali poin ya.
1: Ya, selisih menjadi 2 poin ya. Unggul bagi Semarang Bang Jateng.
0: Ya, kembali angka bertambah. Dan itu ini membuat kembali angka 3 poin secara beruntun. Ya, perlu dilakukan time out ya.
1: Time out dilakukan. Apa artinya ini Bung Deddy, selain untuk memutus momentum, apakah menurut Bung Deddy tadi game plan yang disiapkan oleh Coach Anwar Sadat ini sudah sebenarnya cukup untuk bisa mengambil set 4, melakukan perlawanan terhadap Semarang Bang Jateng?
0: Belum nyaman, belum aman, belum nyaman. Karena kalau posisi ketinggalan akan seperti set kedua dan set ketiga, mereka agak sedikit khawatir. Kalau mereka unggul 1 poin baru agak nyaman mereka. Mereka harus unggul karena menyamakan kedudukan belum tentu bisa menang.
1: Baik, baik, baik. Seperti apa yang sejak tadi memang coba dilakukan juga di set 2 dan juga 3. Sempat terjadi angka kejar-kejaran hingga kemudian poinnya sama. Namun ternyata memang di set 2 dan 3 Pasundan harus mengakui unggulan dari Semarang Bang Jateng. Secara sementara ya, kita masih akan tunggu siapa yang akan keluar.
0: Oki kembali menambah poin keunggulan menjadi 4 angka ya. Ada selisih yang cukup banyak tentunya.
1: Bicara soal

0: Coach Eni ya. Tentu tadi yang sempat juga disebutkan adalah stamina menjadi kunci.
1: Ya.
0: Artinya kalau kita lihat pola permainan. Sayang sekali ya.
1: Sudah unggul kembali error.
0: Iya.
1: Ini membuat harapan bagi pemain lawan tentunya ya.
0: Untuk masih tetap tumbuh di sana ya. Karena kan sejak tadi memang perlawanan dari Pasundan juga luar biasa. Bagaimana terus berupaya untuk memastikan jarak diperkecil.
1: Ya. Diki Berliando cukup cermat.
0: Yes.
1: Mengarahkan bola crossing ke posisi 2. Tidak ada bantuan blok, hanya satu blok saja, mudah baginya. Itu menghujamkan spike cukup keras.
0: Iya.
1: Tas out. Ya, cukup cermat tadi. Sudah dilakukan oleh Al Amro.
0: Gimana kali ini Pak Sundan kembali menambahkan poin menjadi 11. Dan kali ini giliran Ihsan Muhammad. Pola serangan seperti apa sih Bung yang paling sering dilakukan ini oleh kedua tim?
1: Mereka bermain bola cepat dan melihat bloker lawan. Kadang langsung diumpan bola cepat, kadang langsung ditahan oleh tosser untuk diumpan kepada bola kedua. Nah seperti ini yang dilakukan oleh Alvin.
0: Dan terbukti efektif berarti ya Bung ya?
1: Betul sekali. Nah sepersekian detik peran dari pengumpan, peran tosser. Run setter yang sangat menentukan melakukan variasi serangan. Ya, cukup cepat tadi juga. Bola jauh ya. Al Amro touch out tidak mampu dikejar oleh para pemain Semarang bagian tengah. Sudah melakukan triple blocker.
0: Iya.
1: Ya, Jamtop Fikri harus hati-hati. Oh. Baru kita bilang harus cermat, hati-hati, namun kembali error terjadi. Ya, technical time out yang kedua.
0: Ya.
1: 16-12, kembali 4 angka unggul Semarang Banjateng. Tentunya ini sangat berat bagi Pasundan untuk mengejar. Karena harus baik, tidak boleh error.
2: Aku sekarang pindah.
1: Sebagai serangan, blok baik, variasi serangan dijalankan dengan baik. Ayo,
2: belum selesai, ayo, laki-laki,
1: ya.
0: Tadi, diingatkan ya oleh Coach Nur
1: Rianto. Artinya, pemain jangan cepat puas. Walau sudah unggul, masih bisa dikejar. Karena belum selesai.
0: Belum selesai, tapi sebenarnya apa sih Bung Denny? Perbedaan atau pola permainan yang berubah secara signifikan ini di set-set terakhir di pertandingan kali ini.
1: Ya, memang kuncinya adalah bagaimana koordinasi blok. Ya, koordinasi blok, defense. Serangan tidak perlu keras namun efektif poin. Fokus poin. Gitu kuncinya. Masuk, keluar.
0: Dan tentunya menambah poin
1: bagi
0: Mas Sundan.
1: Ya, kembali Alvin melakukan kesalahan sepertinya.
0: Ini dia, tim asal Bandung, Jawa Barat ya.
1: Al Amro. Baik sekali. Kembali bola quick. Nah, ini yang dilakukan. Begitu tidak ada blok, dengan cermat sepersekian detik, Bagus Bayu memberikan umpan kepada quicker. Ini salah satu keunggulan seorang center berpengalaman.
0: Yes, itu tadi kita lihat juga Spiker Bania yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Terus memberikan semangat di game hari ini. Masih berlangsung.
1: Oh, sudah terbaca. Oh, baik sekali.
0: Bagaimana sebenarnya, Bung, kemampuan para pemain ini untuk membaca bola-bola serangan dari lawan?
1: Ya, tergantung. Kalau receive pertama baik, ada kemungkinan bola cepat atau bola sisa yang diberikan. Namun kalau bolanya nggak bagus, otomatis bola tinggi. Nah itu peran dari middle blocker untuk membantu menutup celah, ya, menghadang bola dengan blok-blok yang baik.
0: Hal-hal apa kemudian?

0: yang perlu lagi diwaspadai. Selain tadi tentunya error-errornya dikurangi ya, Bung. Ya.
1: Konsentrasi, fokus. Cep Indra.
0: Oh!
1: Iya. Tidak cermat tadi Cep Indra melakukan defect. Dan Oki ya, cukup baik tadi memberikan bola di posisi 5. Lolos dari hadangan 2 blok.
0: Efektivitas transisi, Bung, dari serangan ke bertahan, begitu pula sebaliknya.
1: Ya, ini tentu perlu kelincahan kaki, perlu kebugaran fisik. Ya, untuk defend tentunya kelincahan kaki atau footwork yang ringan bisa mengejar bola baik di pressing maupun bola-bola jauh sangat diperlukan bagi sebuah tim ya. Artinya stamina harus baik yang menunjang mengejar bola-bola tersebut untuk bertahan dengan tempo permainan bola cepat.
0: Karena sejak tadi kita lihat bagaimana kemudian transisi dari offense ke defense, defense ke offense ya.
1: Iya.
0: 19-15.
1: Sophie, Kopipa, ya, Kavudit benar-benar memberikan kontribusi cukup baik. Ada pergantian pemain.
0: Apa kelemahan dari pola permainan antara kedua tim yang sampai saat ini masih harus menjadi PR-nya ini, Bung Denny?
1: Kalau dari Pasundan kelemahannya receive dan kedua serve, mereka banyak melakukan error. Kalau dari tim Semarang Banten ada saat block quick sama serve. Nah ini dia sama.
0: Iya.
1: Sama-sama sering error lah serve-nya. Cuman nanti kita lihat banyakkan mana. Tapi kalau menurut saya lebih banyak Pasundan melakukan error ya.
0: Kita lihat nanti statistiknya tentu seperti apa.
1: Ya.
0: Lagi-lagi apa sih sebenarnya, Bung, yang kemudian berbeda tentu ya sebagai mantan pemain juga.
1: Ya.
0: Pasti vibes-nya, atmosfernya berbeda ketika sudah ada di lapangan sampai adanya error begitu.
1: Nah ini ya namanya sub. Itu seorang pemain itu jangan cuma punya satu sub andalan. Tapi harus punya 2 atau 3 alternatif sub. Kalau dia sudah baik sub pertama ace, sub kedua jangan yang sama. Di tempat berbeda, bisa dipelankan, bisa diplacing. Bisa yang penting masuk dulu bolanya.
0: Oke.
1: Touch out. Iya, betul sekali. Tuan wasit cukup cermat. Tadi Oki menganggap pemain lawan masuk ke pertahanan dari Semarang Bang Jateng. Kita lihat dalam gerak lambat. Iya. Oh, tidak. Ternyata bola jatuh lebih dahulu.
0: 20-17.
1: Oh, iya. Lagi-lagi blok quick. Menjadi kelemahan bagi Pasundan. Dan itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Bapak Bayu untuk terus memberikan quicker atau middle blocker dengan bola-bola cepat.
0: Ada transisi tentu ya di sana dilakukan juga.
1: Ini.
0: Nah.
1: Kembali error ya dilakukan.
0: Strategi tentu dilakukan oleh pelatih dan sejak tadi juga sudah ada penyesuaian yang dilakukan. Sejauh ini, Bung, artinya bisakah kita simpulkan strategi mana yang paling efektif dilakukan antara kedua tim?
1: Ya, kedua tim ini sama pola permainan ya, sama-sama menampilkan bola-bola cepat. Namun kuncinya tadi, receive baik, mampu memberikan variasi serangan bola cepat. Namun kalau receive-nya tidak baik, maka bolanya hanya bola-bola tinggi, bola-bola back attack. Nah ini fokus kepada receive. Kalau receive baik, toser mau melakukan variasi apa aja enak.
0: Iya. Jadi kembali time out diambil.
1: Ya.
0: Artinya
1: selisih 2 angka sekarang.
0: Selisih 2 angka terjadi di dalam pertandingan antara Pasundan dan Semarang Bang Jateng dalam rangkaian
2: PES
0: 2026 di tanggal 13 hingga 17 Mei 2026 yang berlangsung di Gor Samapta Magelang.
1: Ya. Tidak boleh terlampau jauh ketinggalan di atas angka 20. Karena kurang nyaman. Karena seperti set kedua, set ketiga, mereka cukup kewalahan untuk mengejar ketertinggalan

0: angka yang cukup jauh. Nah, ini mereka mencoba menyamakan kedudukan.
1: Ya.
0: Gimana caranya? Serve harus bagus, Fikri harus fokus dalam melakukan serve, enggak boleh error.
1: Jika dibandingkan
0: saja,
1: dengan,
0: ya.
1: Jika dibandingkan dengan pola-pola permainan awal, adakah perbedaan signifikan ini, Bung Denny, yang dilakukan oleh Pak Sundan?
0: Ya.
1: Yang adjustment-nya dilakukan oleh tim pelatih.
0: Nah, karena banyaknya error, jadi mereka melakukan serve-nya hanya safety serve saja. Nah, itu yang salah. Kalau safety serve, justru para diterangkan mudah dilakukan oleh tim dari Semarang Bangkitan. Ada pergantian pemain?
1: Ya.
0: Nomor 7.
1: Ya, Dewangga Kaca Septio.
0: Ya.
1: Oh. Itu
0: sangat disayangkan ya, pemain pengganti melakukan error serve. Karena mereka belum nyaman kan, belum melakukan serve, tiba-tiba serve. Itu satu kesalahan menurut saya. Putusan yang tidak baik menurut saya. Mudah-mudahan tidak berakibat fatal kepada timnya.
1: 22-20.
0: Oh ya, masih bisa. Poin kritis. 2-3 sudah didapat. 3 angka lagi. Atau 2 angka lagi bagi tim Semarang Bang Janteng untuk memberikan kemenangan.
1: Dalam pertandingan.
0: Keempat, iya.
1: Malam betul, hari ini. Coba dilakukan perlawanan terus. Oh.
0: Semuanya sudah maju dan bolanya ke belakang. Agak sulit mengejar bolanya untuk melakukan bantuan atau penyelamatan.
1: Ya, artinya apa yang perlu menjadi catatan dari permainan yang baru saja kita saksikan tadi, Bung?
0: Ya, cukup cepat tadi. Bagaimana Pak Sundan dengan Wildan memberikan bola pressing di depan. Karena mereka semua di belakang jaganya, depan kosong dan tidak terambil ya, bolanya tidak terselamatkan. Ada kesempatan 2 angka untuk mengejar, yang penting jangan error.
1: Biasanya tapi ya Bung ya, dalam pertandingan seperti ini, apakah kemudian improvisasi dari para pemain atau memang ikut game plan dari pelatih yang lebih dominan untuk bisa diterapkan dalam pertandingan?
0: Ya, tetap pelatih punya strategi ya.
1: Ya.
0: Nanti di lapangan sangat tergantung dari bolanya. Ya, eksekusinya adalah pengatur pelayan, adalah setter. Nah, setter ini yang mengatur pola permainan. Satu lagi angka akan didapat apabila, oh sayang sekali langsung bolanya. Itu suatu kesalahan yang terjadi, harusnya bisa dibangun variasi serangan. Namun tadi Bagus Wayu terlalu emosi, kalau kita bilang ini terlalu egois ya. Harusnya bisa melakukan variasi serangan, namun itu tidak dilakukan. 2 poin. Ya, sama seperti set kedua.
2: Masing-masing ya. Ya, ada. Yo, relax. Satu kali poin.
0: Nur Wahyu adalah dengan.
2: Oke, kamu berapa, Kek?
0: Nur Widayanto dengan
2: 4
0: memberikan ketenangan kepada pemain.
2: Farid.
0: Untuk kembali aman. Untuk kembali bisa memberikan variasi serangan dan ada pergantian pemain.
3: Pergantian pemain Semarang Fajar nomor 92 nomor 1 masuk Farid.
0: Ya, dilakukan mudah saja. Iya, kembali bola posisi quick bisa diselamatkan. Back attack. Mudah saja. Explore. Selesai. 2-5-2.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Benny Dermawan di CNN Indonesia News Update. Viral di media sosial, seorang anggota DPRD Jember, Jawa Timur asik bermain game dan merokok saat rapat bersama Dinas Kesehatan. Merespon hal ini, Ketua DPRD Jember menyampaikan permohonan maaf dan menyiapkan sanksi untuk yang bersangkutan.
1: Kami melihat di angka sebelumnya itu...
2: Salah seorang anggota Komisi D DPRD Jember, Jawa Timur tertangkap kamera bermain game online di ponselnya saat rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan. Videonya pun viral di media sosial dan mendapat beragam komentar dari warganet. Tak hanya bermain game, legislator muda bernama Ahmad Syahri Asidiki dari fraksi Gerindra ini juga kedapatan merokok di tengah suasana rapat yang sedang membahas persoalan stunting, pelayanan kesehatan, dan penanganan campak di Jember. Menanggapi ulah salah satu anggotanya, Ketua DPRD Jember memohon maaf serta akan segera memprosesnya secara kelembagaan, termasuk juga memastikan diberi teguran dan sanksi.
3: Kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan permohonan maaf dan kita akan proses karena ini juga menyangkut etika lembaga DPRD. Tentu proses itu kita tegur yang bersangkutan karena tidak menerapkan sistem-sistem kedisiplinan maupun attitude serta beretika ketika di ruang rapat.
2: Sementara Ahmad Syahri Asidiki, anggota Komisi D DPRD Jember yang terekam sedang bermain game dan merokok hingga kini belum bisa dimintai keterangan dan tidak dapat dihubungi. Saiful Kusmandani, Jember, Jawa Timur.
4: Kami ini betul-betul nanti.
0: Pemirsa, selalu awasi anak-anak Anda. Jangan sampai kejadian bocah yang menyetir mobil secara ugal-ugalan di Probolinggo, Jawa Timur terjadi di keluarga Anda. Apalagi mobil yang dikendarai merupakan mobil curian. Sementara di Jakarta, bocah yang asik bermain handphone jadi korban penjambretan hingga terbawa bergelantungan di motor pelaku.
5: Mobil curian. Wih,
6: beres. Ada orang itu bilang maling, saya tak berani mobilnya sama ini, biar mobil itu ambu. Kan orangnya kan.
2: Anak berusia 13 tahun ini menangis di tengah kerumunan warga usai mobil yang dikendarainya menabrak pohon pada Minggu siang 10 Mei lalu. Belakangan diketahui, mobil yang dibawa secara ugal-ugalan itu adalah milik tetangganya, warga Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sebelumnya, pelaku yang diketahui sedang mengalami gangguan kejiwaan ini masuk ke rumah korban dan mengambil kunci mobil tanpa izin, lalu menyalakan mobil dan kabur. Lantas, korban yang mengetahui langsung berteriak minta tolong hingga memancing perhatian warga sekitar untuk menghentikan pelaku.
7: Ini sama kawannya diomongin. Ayo katanya kamu bisa nyupir mobil. Itu kan sudah pegang kontak. Akhirnya dia betul-betul nyalakan mobil itu. Ketika dia mengeluarkan mobil dari rumah korban, korban mengetahui dan teriak-teriak.
2: Kasus ini telah dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Probolinggo. Sementara di Jakarta, aksi penjampretan ponsel yang menyasar seorang anak terjadi di Jalan Masjid 1 Rawabunga Jatinegara Jakarta Timur pada Senin siang. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku memantau situasi sebelum memepet korban yang sedang bermain ponsel sambil berjalan. Pelaku yang merampas ponsel korban kesulitan karena sang bocah terus berusaha mempertahankan handphonenya hingga terbawa bergelantungan di sepeda motor pelaku. Aksi tarik-menarik membuat ponsel gagal dibawa kabur. Menurut salah satu warga pada Rabu, orang tua korban yang mengetahui identitas pelaku dari nomor polisi sepeda motor sudah mendatangi rumah pelaku.
8: Kalau ke pelaku itu dia di rumahnya langsung, tinggal sama orang tuanya.
9: Pelaku sendiri udah
8: tertangkap. Seri motornya udah jelas semua.
2: Warga mengimbau kepada para orang tua untuk lebih waspada dan jangan membiarkan anak-anak bermain ponsel di pinggir jalan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, seorang ibu hamil di Petapanuli, Selatan Sumatera Utara harus kehilangan bayi yang dikandungnya lantaran terlambat mendapat perawatan medis saat proses persalinan. Keterlambatan penanganan medis ini terjadi karena sang ibu harus terlebih dahulu ditandu jalan kaki selama 6 jam untuk tiba di rumah sakit lantaran akses jalan yang rusak. Saat mengevakuasi korban dari dalam bangunan. 4 korban tewas dievakuasi ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Berikutnya ada seekor kuda yang panik hingga masuk ke dalam selokan. Suasana menegangkan terlihat di Jalan Masjid Al-Akbar Timur, Surabaya, Jawa Timur. Seekor kuda tercebur di selokan dan sempat meronta saat tim rescue Rayon 4 Uyung melakukan evakuasi. Menurut pemilik, insiden berawal saat kuda peliharaannya terkejut oleh plastik yang terbang dan mengenai wajahnya. Kuda panik tak terkendali hingga akhirnya terpleset masuk selokan. Dengan tali dan bantuan warga, kuda berhasil dievakuasi setelah hampir 40 menit proses penyelamatan. Bermain di sekitar saluran drainase, seorang bocah terpleset dan masuk ke dalam gorong-gorong. Nas, bocah 9 tahun ini ditemukan tewas. Sementara itu seorang santriwati di Banyumas tewas akibat terpleset saat sedang berselfie bersama teman-temannya di Curug Kinesia.
2: Kepanikan terjadi saat MA, bocah 9 tahun, terseret arus deras dan tenggelam di saluran drainase di perumahan Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pombala, Kabupaten Kolawa, Sulawesi Tenggara pada Selasa sore. Menggunakan alat seadanya, warga berupaya mengeluarkan tubuh korban yang terjepit di bawah struktur beton saluran air. Isak tangis histeris keluarga pecah saat tubuh lemas bocah kelas 2 SD itu berhasil dikeluarkan dari lubang drainase. Warga langsung melarikan korban ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Insiden ini bermula saat korban dan teman-temannya bermain di sekitar saluran drainase. Debit air yang meningkat drastis dan arus yang kuat diduga menyebabkan korban terpleset dan masuk ke dalam gorong-gorong. Keceriaan outing di Curug Kinesia Baturaden berubah menjadi kepanikan saat seorang santriwati dari Zam-Zam Integrated Islamic School Banyumas Jawa Tengah diketahui tenggelam pada Selasa pagi. Santriwati berusia 16 tahun itu terpleset dan jatuh saat berswafoto bersama teman-temannya. Tim SAR gabungan yang mendapat laporan langsung melakukan pencarian di sekitar curug. Setelah 2 jam pencarian, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Margono Soekarjo Purwokerto untuk dilakukan visum.
9: Atas nama Anindita perempuan 16 tahun terpleset dan tenggelam. Kejadian sekitar 29 dan sudah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat.
2: Diketahui korban sedang mengikuti outing kelas bersama rekan-rekannya selama menjalani giat hafiz di Diklat Baturaden. Kasus ini dalam penyelidikan aparat kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Josefa Alexandra, siswi SMA Negeri 1 Pontianak yang viral usai mempertahankan jawabannya dalam lomba cerdas cermat kini ditawari beasiswa ke luar negeri. Informasinya usai jeda.
10: Kesabaran Nabi Ayub bukanlah sekedar cerita, melainkan pelajaran iman dalam menghadapi ujian hidup yang sesungguhnya.
11: Digambarkan itu bahwa Nabi Ayub itu dia punya penyakit kulit, sehingga dari penyakit kulitnya itu cara Allah menguji.
10: Saksikan Gapai Kemuliaan, Kesabaran Nabi Ayub ketika ujian datang bertubi-tubi, Kamis.

0: jam 11 siang live di CNN Indonesia.
1: Yosefa Alexandra, siswi SMA Negeri 1 Pontianak yang viral usai mempertahankan jawabannya dalam lomba cerdas cermat kini banjir apresiasi. Bahkan remaja yang dipanggil Ocha ini ditawari beasiswa ke luar negeri.
2: Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama.
3: Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
4: Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri.
5: Ya, kalau Yosefa berkenan, abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke Cina.
6: Itulah janji Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI kepada Yosefa Alexandra atau Ocha, siswi SMA Negeri 1 Pontianak yang viral, usai mempertahankan jawabannya saat Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI. Dari video yang viral di media sosial, tawaran beasiswa itu diberikan sebagai bentuk apresiasi Ketua Komisi 2 DPR yang juga seorang alumni dari SMA Negeri 1 Pontianak.
5: Nah, Yosefa sekarang kelas 11, abang bangga dengan Yosefa telah menjadi dutanya SMA 1 Pontianak yang sekarang sudah menasional. Dengan peristiwa ini kita ambil hikmahnya peristiwa ini. Yang ketiga, kalau Yosefa berkenan, abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke Cina. Nanti tolong kasih tahu orang tua.
6: Di sisi lain, Cindy Lutfiana, MC yang membantu acara Lomba Cerdas Cermat pun menyampaikan permohonan maaf di akun Instagram pribadinya. Cindy menyebut peristiwa itu menjadi pembelajaran yang sangat berharga baginya untuk lebih berhati-hati dan lebih cermat memilih diksi ketika menjalankan tugas di ruang publik. MPR melalui Sekretariat Jenderal MPR juga mengucapkan permohonan maaf dan menonaktifkan MC serta Dewan Juri yang bertugas di Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI. Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu 9 Mei lalu menuai polemik. Polemik muncul ketika jawaban regu C SMAN 1 Pontianak diberi nilai minus 5 oleh Dewan Juri. Namun, jawaban serupa terkait proses pemilihan anggota BPK yang disampaikan grup B dari SMAN 1 Sambas justru diberi nilai 10 oleh juri yang sama.
1: Demi mendapatkan beras 20 kilo dan minyak kita 5 liter, warga di Batu Ceper, Kota Tangerang rela antre sejak pagi. Sementara itu menyiasati tingginya harga, sejumlah pedagang menjual barang dalam kemasan ekonomis seharga Rp5.000 per paket.
7: Ratusan warga memadati halaman Kelurahan Batu Sari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten sejak Rabu pagi. Mereka rela mengantre dan berdesakan demi mendapatkan bantuan pangan yang disalurkan Bulog berupa beras 20 kg dan minyak kita 4 liter. Seorang warga, Luciana, mengaku bersyukur bisa mendapat bantuan beras dan minyak kita yang saat ini langka dan mahal harganya.
8: Alhamdulillah dapat bantuan.
9: Apa aja bantuannya?
8: Beras sama minyak. Bantuannya buat apa? Sering-sering bantuannya apa biar dapat minyak lagi.
7: Kasih Kemas Kelurahan Batu Sari, Santo, mengungkapkan total 3.440 karung beras dan 6.880 liter minyak kita disalurkan bagi 1.720 warga. Di tengah kenaikan harga sejumlah bahan pokok, sejumlah pedagang menyiasati demi tak kehilangan pelanggan, sekaligus membantu meringankan beban masyarakat yang ingin berbelanja. Lukina, pedagang di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, menjual bumbu dapur, kentang dan sayuran dalam kemasan yang dibanderol serba Rp5.000.
10: Kalau kita kan nggak langsung dari bandar,
11: iya.
10: Jadinya bisa kita jual serba Rp5.000 kalau sudah di kantor. Iya, ya untung lah.
11: Untung Bu ya. Kalau beli pada Rp5.000, ada yang nawar lagi nggak sih Bu?
10: Ada.
11: Ada Bu ya?
10: Harus terbalik 5.000.
7: Para pelanggan menyambut gembira hal ini, terutama para ibu rumah tangga.
12: Oh, sangat membantu, murah, terusnya ya kejangkau sama kita beli, senang sekali, membantu.
13: Sangat membantu, Pak.
11: Contohnya gimana, Bu?
13: Kita bisa beli banyak, Pak.

0: cabai bawang, cabai, tomat. Ketangannya ini berapa? 20 ribu.
1: Berapa?
0: 20 ribu.
1: 20 ribu. Berapa kilo setengah itu? Pengennya?
0: Meringankan kita lah, rumah tangga.
2: Harga sejumlah komoditas terus naik menjelang Hari Idul Adha. Di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, harga cabai merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit merah juga naik dari Rp50.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara bawang merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selain penjual hewan kurban, penyedia jasa salon sapi selalu dicari pada momen jelang Idul Adha. Informasinya usai jeda, tetaplah di News Update.
4: Kesabaran Nabi Ayub bukanlah sekedar cerita, melainkan pelajaran iman dalam menghadapi ujian hidup yang sesungguhnya.
5: Digambarkan itu bahwa Nabi Ayub itu dia punya penyakit kulit. Sehingga dari penyakit kulitnya itu cara Allah menguji.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, kesabaran Nabi Ayub ketika ujian datang bertubi-tubi. Kamis 14 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Selain penjual hewan kurban, penyedia jasa salon sapi selalu dicari pada momen Idul Adha. Jasa salon sapi dimanfaatkan penjual sapi kurban agar sapi-sapinya tampil lebih rapi hingga diminati oleh calon pembeli. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bini Dermawan, sampai jumpa.
6: Tampil rapi dan menarik tak hanya berlaku bagi manusia. Seolah jadi tradisi, pada Idul Adha, sapi-sapi juga ikut bersolek memberikan penampilan terbaiknya. Jasa salon sapi kurban yang ada di Pasar Hewan Prambanan di Klaten, Jawa Tengah pun turut kebanjiran orderan. Bukan tanpa alasan, para penjual sapi sengaja menggunakan jasa salon sapi, agar sapi yang dijajakan bisa tampil lebih rapi, sehingga bisa menarik minat calon pembeli. Dengan tarif Rp200.000 per ekor, jasa salon sapi sudah meliputi perawatan kuku dan tanduk. Salah satu penyedia jasa salon sapi menuturkan bisa menerima order 5 salon sapi dalam sepekan dibanding hari biasa yang hanya 1 hingga 2 order per pekan.
7: Kalau talidal biar rapi, kalau punya biar nggak pincang. Kalau punya potong sapi kalau darah berlali setelah dan jasa 200 per ekor.
8: Per ekor. Itu untuk kuku sama tanduk.
7: Ya.
6: Tak hanya dari dalam kota, permintaan salon sapi juga datang dari luar daerah.

Kebakaran rumah mewah di Sunter, 4 warga tewas mengenaskan. Diduga wajahnya terkena plastik terbang, seekor kuda panik hingga tercebur selokan. Pemilik kuda dan warga berusaha menolong, namun gagal. Di tengah kenaikan harga, ada pedagang di Pasar Keramat Jati yang menyediakan paket dengan harga serba Rp5.000. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. 4 orang sekeluarga tewas dan 2 lainnya mengalami luka-luka akibat kebakaran rumah di Jalan Agung Perkasa 4 Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Kebakaran diduga berawal dari korsleting listrik pada AC di lantai dasar yang kemudian menjalar ke lantai 2. Petugas Sudin Damkar Jakarta Utara mengerahkan 9 mobil damkar ke lokasi. Asap tebal yang memenuhi rumah membuat petugas menggunakan tabung oksigen saat mengevakuasi korban dari dalam bangunan. Sedikitnya 6 orang jadi korban. 4 diantaranya meninggal diduga akibat kekurangan oksigen saat terjebak di dalam rumah. Sedangkan 2 korban lain, asisten rumah tangga, mengalami luka-luka. 4 korban tewas

0: dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati.
1: Untuk dugaan sementara, informasi dari warga tadi di jendela itu tadi ada asap yang disebabkan sementaranya dari konsleting listrik yang dari AC. Para korban posisinya semuanya di kamar, Pak, karena korban ini meninggalnya karena asap, bukan karena terbakar.
2: Di lantai berapa aja, Pak?
1: Untuk korban ada di lantai 2, yang di lantai 1 juga ada 2.
0: Seekor kuda mendadak tidak terkendali dan tercebur ke selokan di Surabaya, Jawa Timur. Diduga kuda ini panik setelah wajahnya terkena plastik yang terbang. Petugas damkar harus turun melakukan evakuasi. Sementara di Jakarta, pemburuan ikan sapu-sapu di aliran anak Kali Ciliwung berlanjut. Tidak hanya menyebar jaring dari daratan, petugas masuk sungai untuk memastikan jaring terpasang sempurna.
3: Suasana menegangkan terlihat di Jalan Masjid Al-Akbar Timur, Surabaya, Jawa Timur. Seekor kuda berwarna coklat tercebur ke selokan sempit. Hewan berkaki empat ini meronta dan terlihat kelelahan saat warga berusaha menenangkannya. Menurut sang pemilik, insiden berawal saat kuda peliharaannya tiba-tiba terkejut oleh plastik yang terbang dan mengenai wajahnya. Kuda panik tidak terkendali hingga akhirnya terpleset masuk selokan. Tim Rescue Rayon 4 Wiyung datang dan melakukan evakuasi. Dibantu tali dan tenaga gabungan petugas serta warga, kuda dievakuasi setelah hampir 40 menit proses penyelamatan.
4: Itu karena ada plastik kena ininya, kena matanya, kaget terus dia nggak terkendali, akhirnya masuk parut saluran yang di sekitaran Masjid Akbar itu. Tim kami dari tim rescue dari Rayon 4 yang diuyung segera meluncur ke lokasi dan dengan menggunakan kendaraan APR kita tarik pakai mobil kren itu.
3: Serangan nyamuk meresahkan warga di sekitar Waduk Saguling, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam beberapa bulan terakhir, populasi nyamuk di kawasan ini meningkat drastis dan menyerang permukiman warga hingga di 4 RW. Akibat serangan nyamuk kali ini, sejumlah warga mengalami gatal-gatal hingga menimbulkan luka akibat digaruk berlebihan. Bekas gigitan nyamuk juga meninggalkan bekas di kulit.
5: Ada 2 bulan.
6: Yang parah mas sebulan.
5: Yang parah mas 1 bulan. Kebanyakan mak.
7: Itu ibu efeknya sampai gitu ya bu?
5: Iya, gatal-gatal pak. Itu panas.
7: Terus semprot, ibu parah. Cara ngatasinya biar nggak ada nyamuk di rumah seperti apa bu?
5: Beli bat nyamuk pak.
7: Iya.
8: Tapi itu efektif nggak bu?
5: Nggak ada.
8: Mau jadi batuk ke ibunya ya?
9: Pas dicek-cek itu ternyata dari eceng. Isi air itu biasanya air seguling itu 8 bulan sekali surut. Nah kemarin nggak sampai surut, akhirnya ecengnya bertambah banyak. Nah itulah dari eceng itu nyamuknya itu. Makanya sekarang ecengnya tambah penuh, tambah meluas ya nyamuknya banyak. Akhirnya nyamuknya naik ke warga sekarang.
3: Upaya pengusiran menggunakan obat nyamuk dan pengasapan belum membuahkan hasil. Warga berharap ada penanganan dari pihak terkait untuk mengatasi ledakan populasi nyamuk di sekitar Waduk Saguling. Menggunakan perahu karet dan jaring, petugas gabungan Kecamatan Pademangan dan Kelurahan Ancol menggelar operasi perburuan ikan sapu-sapu di aliran anak Kali Ciliwung, kawasan Jalan Tongkol, Pademangan, Jakarta Utara, Selasa siang. Perburuan sengaja dilakukan karena keberadaan ikan sapu-sapu dianggap sebagai hama. Selain membuat ikan lain menyingkir, sapu-sapu kerap membuat lubang di dinding kali sehingga dikhawatirkan merapuhkan struktur sedimen tanah hingga memicu longsor.
10: Ikan sapu-sapu memang merusak ekosistem di perairan. Jadi memang harus dimusnahkan. Jadi kita di sini, di wilayah Pademangan, dan Kelurahan Ancol, kita titip operasinya di anak Kali Ciliwung, RT7 RW1.
3: Operasi dilakukan secara berkala dengan berkoordinasi bersama Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian untuk menjaga keseimbangan ekosistem air di wilayah Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jika biasanya kelulusan siswa dirayakan dengan pesta maupun cara coret seragam sekolah, aksi berbeda dilakukan oleh sejumlah siswa ini. Mereka merayakan kelulusan dengan berbagi sembako hingga menggendong guru mereka berkeliling halaman sekolah.

0: Ratusan pelajar SMA memenuhi kawasan Tugu Palputih Yogyakarta pada akhir pekan lalu. Tapi mereka bukan hendak tawuran ya. Para pelajar kelas 12 SMU Kolese de Brito Yogyakarta itu sedang melakukan long march untuk merayakan kelulusan. Sebanyak 288 siswa memulai long march dari lapangan basket sekolah di Jalan Laksda Adi Sucipto menuju Tugu Palputih Yogyakarta, sembari membagikan sembako dan memungut sampah di sepanjang jalan yang mereka lalui. Perayaan kelulusan ini ditutup dengan menyanyikan lagu Mars dan Yel Yel sebelum akhirnya mereka kembali ke sekolah. Momen unik juga terjadi ketika perayaan kelulusan sebuah SMA di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam acara perpisahan itu, tidak hanya para siswa yang mengenakan seragam sekolah, para guru hingga kepala sekolah pun kompak mengenakan seragam sekolah. Alhasil, momen kejutan itu langsung membuat suasana pecah hingga mengundang tawa para murid maupun orang tua yang hadir. Para guru dan siswa membaur merayakan momen kelulusan siswa. Aksi itu mengundang komentar seru dari warganet. Ada yang menyebut momen seperti itu membuat acara perpisahan terasa lebih berkesan dan tidak kaku. Sementara itu, momen haru menyelimuti perayaan kelulusan siswa di salah satu sekolah menengah atas di wilayah pedalaman Papua. Dalam video yang viral di media sosial, tampak para siswa menggendong sejumlah guru berkeliling halaman sekolah. Aksi dilakukan sebagai ucapan terima kasih sekaligus bentuk penghargaan dan penghormatan atas pengabdian para guru hingga mereka bisa menyelesaikan sekolah. Momen ini menunjukkan kedekatan antara murid dan guru, terutama di daerah dengan akses pendidikan terbatas. Bagi siswa, guru tak sekedar pendidik, namun juga sosok pendamping sekaligus orang tua.
1: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama ada cerita miris datang dari Banyumas. Berniat berfoto, seorang santriwati justru terpleset hingga terjatuh di Curug Kanesia, Baturaden, Jawa Tengah. Seorang santriwati ditemukan tenggelam di Curug Kanesia, Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa pagi. Setelah dilakukan pencarian selama 2 jam, tim SAR gabungan menemukan tubuh korban bernama Anindita berusia 16 tahun. Korban tenggelam setelah terpleset dan terjatuh saat berniat berfoto bersama rekan-rekannya di atas curug. Peristiwa ini terjadi saat korban mengikuti outing class di Diklat Baturaden. Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Margono, Sukarjo, Purwakarta untuk visum. Sementara penyebab peristiwa ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Sementara itu, atap ruang kelas sebuah sekolah swasta di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ambruk saat kegiatan belajar mengajar tengah berlangsung. Akibat kejadian ini, 7 orang dievakuasi ke rumah sakit karena tertimpa kayu dan genteng. Kepanikan terekam sesaat setelah ambruknya atap kelas 7 di MTS Muhammadiyah yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah, Selasa pagi. Ambulans silih berganti mengangkut siswa yang mengalami luka akibat tertimpa atap bangunan. Robohnya atap kelas diketahui terjadi sekitar pukul 7 pagi dan saat kegiatan belajar mengajar ini baru dimulai. Atap tiba-tiba roboh menimpa sejumlah siswa dan guru. Diduga atap kelas roboh karena kayu penyangga lapuk dimakan usia. 6 orang siswa dan 1 guru dievakuasi ke rumah sakit. Garis polisi dipasang di lokasi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Kita bergeser ke Jawa Timur, ada puluhan seniman dangdut di kota Surabaya dan sekitarnya tertipu arisan bodong dengan total kerugian mencapai 1,8 miliar rupiah. Video saat para korban menggeruduk rumah terduga pelaku ini viral di media sosial. Viral di media sosial, ada puluhan korban penipuan arisan bodong dengan total kerugian 1,8 miliar rupiah menggeruduk rumah pelaku berinisial NV di Jalan Sememi, Surabaya, Selasa siang. Mayoritas korban yang berprofesi sebagai seniman dangdut ini juga melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh sesama seniman dangdut ke wakil wali kota Surabaya atau Cak Ji di jalan wali kota Mustajab. Para korban yang berasal dari Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo hingga Gresik ini tergiur iming-iming investasi berkedok arisan dengan keuntungan 50% dalam waktu beberapa hari. Salah satu korban mengaku mentransfer 40 juta rupiah lebih ke pelaku. Namun saat ditagi profitnya, pelaku menghindar. Pelaku diberi batas waktu hingga 17 Mei untuk dapat mengembalikan dana. Jika mangkir, maka kasus penipuan akan dilaporkan ke polisi.
2: Sampai yang terakhir ini kembali.
1: Menjelang Idul Adha, harga sejumlah bahan pokok semakin mahal. Di Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur, harga cabai rawit merah naik dari Rp55.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Di tengah kenaikan harga, masih ada pedagang yang mengerti jeritan hati para pelanggannya. Ada pedagang di Pasar Keramat Jati yang menyediakan paket bahan pokok dengan harga serba Rp5.000.
3: Satu persatu para pembeli mendatangi lapak Lukinah di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Mereka membeli sejumlah bahan pokok yang sudah dikemas dalam plastik. Ada bumbu dapur, kentang, dan sayuran lainnya. Menariknya, harga komoditas dalam kemasan di lapak Lukinah ini dijual serba Rp5.000. Salah satu area di Pasar Keramat Jati ini memang dibuat sejumlah pedagang untuk menjual komoditas dengan harga Rp5.000. Tujuannya untuk meringankan masyarakat yang ingin berbelanja.
4: Kalau kita kan langsung dari bandar,
5: iya.
4: Jadinya bisa kita jual serba Rp5.000 kalau sudah di kantong. Iya, ya
5: untung lah. Untung Bu ya. Kalau beli pada Rp5.000 ada yang nawar lagi nggak sih Bu?
4: Ada.
5: Ada Bu ya?
4: Kadang kita 10, nggak bisa. Makanya harus serba Rp5.000.
3: Hal ini tentu disambut bahagia oleh para pelanggan, khususnya para ibu rumah tangga.
6: Oh, sangat membantu, murah. Terusnya ya kejangkau sama kita beli, senang sekali. Membantu.
7: Oh, sangat membantu, Pak.
5: Contohnya gimana, Bu?
7: Kita bisa beli banyak, Pak. Bermacam-macam. Bisa beli bawang, cabai, tomat. Ketangannya ini berapa? Rp20.000.
5: Berapa?
7: Rp20.000.
5: Rp20.000. Berapa kilo setengah itu?
7: Rp20.000.
5: Pengennya?
7: Meringankan kita, Pak. Ibu rumah tangga.
3: Harga sejumlah komoditas terus naik menjelang hari raya Idul Adha. Di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, harga cabai merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit merah juga naik harga dari Rp50.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara bawang merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Para pembeli harus mengurangi jumlah belanjaan untuk menyiasati uang belanja mereka.
8: Buat ngatur-ngaturnya ya kan, semuanya pada naik, mungkin sedikit-sedikit kali ya. Biasanya sih aku beli 3 kilo, ya kan, cuma karena naik jadi kurangin lah. Juga ngatur-ngaturnya semua.
9: Ya capek, ibu rumah tangga kan harus muterin keuangan suami. Suami kalau kerjanya yang gajinya gede, nggak apa-apa. Kalau gajinya pas-pasan kan kita... Barangnya naik terus, harus pemerintah harus ada menyeimbangkan itu.
3: Pedagang dan pembeli sama-sama berharap pemerintah dapat menstabilkan harga agar masyarakat tidak semakin dipusingkan dengan terus naiknya harga kebutuhan pokok. Galih Putra, Jakarta.
1: Kemudahan berbelanja online menjadi andalan di era digital. Namun di balik klik demi klik transaksi yang terjadi, ada kegelisahan yang kini tengah merundung para pelaku UMKM. Sejumlah platform e-commerce menaikkan biaya administrasi dan komisi layanan yang dibebankan kepada penjual. Lantas, bagaimana para pedagang kecil ini harus bertahan di tengah batas keuntungan yang kian tergerus? Berikut laporan khas redaksi.

0: pakai. Dan juga di bagian leher depannya itu dia udah ada payet jahit yang bukan payet.
1: Bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, merasakan berjualan di platform daring atau e-commerce marketplace merupakan angin segar dan jalan pintas menuju omset berlipat. Namun belakangan ini, hasil manis ini kian berbuah menjadi badai kegelisahan tersendiri. Sejumlah platform e-commerce besar di Indonesia serempak menerapkan kebijakan kenaikan biaya administrasi hingga beban komisi layanan bagi

0: bagi para penjual. Tak tanggung-tanggung, skema potongan baru ini dibebankan berdasarkan kategori produk dan status level toko, dengan total potongan aplikasi yang bervariasi, tergantung aplikasi marketplace yang digunakan penjual. Bagi korporasi besar, angka ini mungkin bukan masalah. Namun bagi pelaku UMKM, tingginya biaya sewa lapak digital ini adalah ancaman nyata bagi dapur mereka.
1: Sejak bulan Mei 2026, sejumlah platform marketplace mengalami kenaikan harga admin fees sekitar 15-20%. Hal ini tentu membuat para pelaku UMKM semakin tipis margin penjualannya. Lantas, bagaimana respon mereka terhadap kenaikan tersebut?
0: Salah satu yang merasakan pukulan telak dari kebijakan ini adalah Delniatri, seorang host live shopping sekaligus penjual pakaian jadi di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bagi pelaku UMKM seperti Delmi, kenaikan ini tentu terasa sangat mencekik.
2: Jadi bahan apa? Bahan feeder.
0: Keuntungan dari menjual pakaian yang sejak awal sudah tipis, kini harus rela dipangkas lebih dalam lagi untuk membayar beban biaya layanan aplikasi.
3: Kalau kata aku sih nggak wajar ya, kayak karena kita itu udah nanggung biayanya. Jadi untungnya di kita tuh cuma sedikit, Kak. Ditambah lagi kalau ada nih customer yang retur ya, kayak nanti biaya returnya juga ke kita, Kakak. Jadi menurut aku nggak wajar banget sih. Kalau dari segi penjualan itu turun ya, Kak ya. Turunnya tuh dari awal-awal abis lebaran, Kak. Nah, pas mendekati lebaran itu rame, Kak. Tapi setelah lebaran ini sangat turun, Kak, dari harga-harga kayak gitu, Kak.
0: Lantas, bagaimana tanggapan para konsumen? Jika pada akhirnya biaya aplikasi ini dibebankan pada kenaikan harga barang, sejauh mana mereka bisa bertoleransi?
4: Iya, malah bikin saya itu kayaknya untuk belanja online harus dikurangin sih kayaknya, Mas. Soalnya banyak biaya-biaya tambahan seperti itu ya.
5: Tapi selaku kenaikannya tidak terlalu tinggi ya, kalau saya sendiri nggak masalah sih. Tapi kalau terlalu tinggi ya mungkin saya lebih tertarik untuk datang langsung.
6: Kalau tadi biasa kan setiap platform kan beda-beda kali ya untuk harganya. Mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan kali ya. Apalagi kayak perempuan pasti suka nyarinya yang lebih murah, lebih diskon, kayak gitu sih. Paling bisa memilih ke platform lain yang emang lebih murah harganya.
0: Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA menyebut, biaya yang dibebankan kepada seller terdiri dari biaya administrasi, biaya logistik, dan biaya promosi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program gratis ongkir, di mana beban promosi tak hanya ditanggung platform, namun juga seller. IDEA menjelaskan, setiap marketplace memiliki skema dan kategorisasi biaya yang berbeda, tergantung jenis produk dan program promo yang diikuti seller. Dengan kata lain, kenaikan biaya ini bukan semata-mata untuk membebani seller, melainkan bagian dari upaya marketplace menjaga kesehatan bisnis di tengah persaingan digital yang semakin ketat.
7: Dengan situasi makroekonomi yang marketplace itu dituntut menjadi lebih sehat gitu. Jadi untuk itu harus bisa menghasilkan kembali kepada uangnya itu kepada penanam modalnya gitu.
0: Digitalisasi memang pernah menjadi masa depan yang menjanjikan bagi UMKM untuk naik kelas. Namun kini, ekosistem yang seharusnya mendukung itu justru terasa kian menghimpit. Kini, regulasi yang adil dari pemerintah, serta penyesuaian tarif yang saling menguntungkan antara penyedia platform dan pelaku UMKM menjadi harapan satu-satunya, agar roda ekonomi masyarakat bisa terus berputar di ruang digital. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
8: Usai jeda komersial berikut, satu keluarga di Kudus, Jawa Tengah tinggal dalam lorong rumah warga berukuran 1x6 meter. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Satu keluarga di Kudus, Jawa Tengah terpaksa tinggal di dalam lorong rumah warga berukuran 1x6 meter. Untuk seluruh aktivitas mulai dari tidur, makan hingga cuci baju dilakukan di dalam ruang sempit.
1: Sutinah, warga desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah mengharuskan dirinya bersama suami dan satu anak yang duduk di bangku kelas 1 SMP bertahan tinggal di dalam kubuk berukuran 1x6 meter karena keterbatasan ekonomi. Sekilas bangunan ini lebih mirip seperti lorong kecil dibandingkan sebuah rumah. Namun bangunan yang diapit dua rumah dengan ukuran 1x6 meter ini merupakan tempat untuk beristirahat bagi keluarga Sutinah. Sutinah mengaku, tempat yang ditempatinya tersebut merupakan milik warga sekitar dan sudah ditempati selama 6 tahun. Sebelumnya, Sutinah sempat bekerja di pabrik, namun ia telah di PHK dan uang pesangonnya digunakan untuk membeli sebidang tanah. Karena keterbatasan ekonomi dan suami yang tidak bisa lagi bekerja lantaran sakit, dirinya terkendala untuk membangun rumah di tanah yang telah dibelinya. Kini Sutinah yang bekerja di industri rumahan catering menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga.
2: Ini asalnya kan apa tempat kayu, kayu bakar. Dulu kan nek masak pakai kayu bakar, sekarang kan pakai kompor. Terus apa disuruh bersihkan, terus dipanggoni, boleh.
3: Di bedeng ini. Bu, ini ukuran berapa bu bedeng ini?
2: 1 meter terus sana nih 6.
3: Oh, 1x6 meter. Yeah.
4: Bu, kalau mandi di mana, Bu?
2: Di sini.
4: Di sini.
2: Di tempatnya Bu Nur itu. Oh, kamar mandi.
4: Kalau nyucinya juga di
2: sini. Nyucinya di sini.
4: Oh, di sini. Jadi satu.
2: Jadi enggak ngerepotin.
4: Masaknya juga di sini juga. Bu, kalau hujan bagaimana, Bu? Ya.
2: Bocor sih.
4: Bocor. Ya.
3: Bu, tetap disyukuri.
2: Iya, syukur aja yang nolong sih.
4: Bu, kalau selama ini mungkin ada bantuan-bantuan.
2: Ya bapak kan kaki sakit ta enggak iso kerja kan ditulis napa niku disabilitas teng kelurahan. Niku dapat jarine 10.000.
4: Dapat bantuan niku.
2: Kan sebulan 300.
4: Lah sawen jenengan kerjane teng pundi, Bu?
2: Kerjane apa? Teng cateringan enten pesenan-pesenan ngoten.
1: Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kecamatan Jati membujuk Sutinah dan keluarga untuk pindah dan diberikan tempat sementara di lokasi yang layak.
5: Lacak kaitannya legalitas tanahnya. Nah, yang jelas Pak Sutiadi itu niatnya membantu Bu Sutinah. Karena tanahnya 5 x 12 meter itu kalau di harga pasar 100 juta lebih, tapi Bu Sutinah hanya bayar 60 juta. Sudah dipondasikan ya. Nanti tinggal kita runut legalitasnya, kalau memang nanti bisa kita upayakan lewat program SLH RSLH Kabupaten lewat Jarum tadi. Syukur-syukur bisa, jadi nanti bisa segera dilakukan intervensi untuk pembangunan rumah RSLH-nya.
1: Sutinah dan keluarga kini sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah setempat agar secepat mungkin bisa mendapatkan bantuan tempat tinggal yang lebih layak. Indra Winardi, Kudus, Jawa Tengah.
0: Pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah memasuki tahap akhir. Lebih dari 60.000 jemaah diberangkatkan dan menjalani proses mikot di Bir Ali. Pergeseran ini diprediksi rampung hari Jumat lusa.
6: Proses pergerakan jemaah haji dari Madinah ke Mekah sudah memasuki hari ke-11. Hingga Senin, lebih dari 60.000 jemaah haji telah diberangkatkan ke Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah haji hingga puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Seluruh rangkaian pemberangkatan dari 5 sektor di Madinah berjalan lancar tanpa kendala berarti. Seluruh jemaah dipastikan telah melalui pemeriksaan dan pengambilan mikot serta berniat ihram di Bir Ali sebelum melanjutkan perjalanan ke kota suci Mekah. Di tengah cuaca ekstrim yang mencapai 41 derajat Celcius, petugas mengimbau agar jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas tetap berada di dalam bus saat singgah di Bir Ali dan tetap menjaga kesehatan serta tidak beraktivitas berlebihan saat di luar ruangan. Agar ibadah haji dan umroh berjalan sempurna, jemaah haji diimbau tetap memperhatikan syarat dan rukun haji serta tidak melanggar larangan ihram.
7: Ya, saya menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji menjelang Armuzna. Pertama adalah pastikan mereka memahami manasik haji ketika mereka akan diberangkatkan dari Madinah menuju Makkatul Mukarramah dan pastikan mereka tidak melanggar larangan-larangan ihram.
6: Pergeseran menuju Mekah juga dilakukan terhadap sejumlah jemaah haji yang tengah dalam perawatan. Jemaah yang diberangkatkan adalah mereka yang dinilai layak terbang atau transportable meskipun masih memerlukan pengawasan medis. Sejumlah unit ambulans telah disiapkan di halaman Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah. Para tenaga medis sigap membantu proses evakuasi jemaah dari ruang perawatan ke dalam armada khusus. Sebelum berangkat, para jemaah telah dibantu oleh tim bimbingan ibadah untuk mengambil mikot dan berniat ihram di dalam ambulans maupun di atas tempat tidur perawatan. Sesampainya nanti di Mekah, jemaah ini tidak langsung ke hotel, melainkan akan dirawat lanjutan di KKHI Mekah. Sebelum akhirnya dibantu untuk pelaksanaan tawaf dan sa'i menggunakan kursi roda atau skuter. Langkah ini diambil agar hak ibadah para jemaah tetap terpenuhi tanpa mengabaikan keselamatan jiwa mereka.
8: Evakuasi jemaah sakit ini merupakan upaya pemerintah dalam melindungi jemaah, di mana jemaah yang tadinya pos rawat di rumah sakit Arab Saudi sudah sehat kembali, namun kloternya sudah berangkat ke Mekah. Maka ini dari tim kesehatan KKHI melakukan evakuasi jemaah dari KKHI Madinah ke KKHI Mekah.
6: Hingga saat ini sudah ada 23 pasien jemaah haji Indonesia yang telah diberangkatkan ke Mekah. Pihak kesehatan terus memantau kondisi jemaah lainnya yang masih tersisa di Madinah untuk segera disusulkan ke kota suci Mekah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
0: Permukiman di Brazil hancur imbas ledakan diduga kebocoran gas. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di redaksi.

0: Sebuah rumah di Sao Paulo, Brazil hancur imbas ledakan yang diduga disebabkan kebocoran gas. Sayangnya laporan ini menutup redaksi hari ini. Saya Beni Darmawan pamit, sampai jumpa.
1: Rekaman drone udara memperlihatkan asap tebal membumbung ke udara, menyusul infrastruktur bangunan yang hancur imbas sebuah ledakan. Dilaporkan insiden ledakan melanda kawasan perumahan di Sao Paulo, Brazil pada 11 Mei waktu setempat. Diduga ledakan terjadi akibat adanya kebocoran gas. Insiden tersebut menewaskan satu orang, sementara tiga lainnya terluka. Ledakan gas sempat menyebabkan kebakaran pada sejumlah rumah, dan tak hanya itu, sedikitnya 10 rumah di kawasan Jaguar hancur dalam insiden ini. Setidaknya 12 mobil pemadam tiba di lokasi ledakan untuk memadamkan kobaran api dan evakuasi korban terluka. Salah satu pemadam menyebutkan korban terluka telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan intensif.

kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di CNN Indonesia Drive. 4 berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil, sepeda motor terbaru, teknologi mutakhir sampai kepada tips perawatan serta tren otomotif yang lagi panas banget diperbincangkan oleh Anda si paling otomotif. So, langsung saja kita mulai CNN Indonesia Drive episode kali ini. Start your engine and let's drive! Harga bahan bakar minyak atau BBM diesel naik drastis. Bahkan di SPBU swasta, harga BBM jenis ini menyentuh angka Rp30.000 per liter. Kini, pemilik kendaraan yang menggunakan BBM solar bisa menghabiskan jutaan rupiah untuk mengisi BBM secara penuh. Kenaikan harga BBM jenis solar membuat pemilik mobil dengan mesin diesel harus mengocek kantongnya lebih dalam lagi. Mereka harus mengeluarkan biaya ekstra, apalagi buat ngisi full tank untuk jenis mobil diesel yang membutuhkan puluhan liter solar. Seperti Muhammad Aditya Fauzi, pemilik

0: Kendaraan diesel yang juga bapak dua anak ini mengaku dirinya kepincut menggunakan mobil diesel karena ukurannya yang besar, tenaganya kuat, serta bahan bakarnya yang irit. Tapi seiring harga BBM solar yang terus melonjak tinggi, kini Adit tinggal berharap agar harga BBM solar bisa kembali normal karena bagi Adit kenaikan ini cukup mengganggu kantongnya.
1: Kurang lebih 3 tahun lah, 3 tahun.
2: Tolong aku pakai mobil diesel.
1: Karena kan bertenaga juga ya, terus lebih irit juga sekarang, terus mobilnya juga segala medan, terus juga mantep lah pokoknya mobilnya kalau diesel ya, gitu luas juga gitu. BBM kalau bisa normalin lagi lah harganya ya, kalau bisa dinormalin lagi harganya. Lonjakan BBM lumayan pak, sekarang ini ya mengganggu kantong ya, bener banget gitu.
0: Adit hanya bisa menyimpan mobil dieselnya untuk saat ini dan menggunakan mobil berbahan bakar bensin guna aktivitas sehari-hari sampai harga BBM solar kembali normal.
1: Jarang-jarang dipakai aja paling. Paling itu sih tipsnya, pakai mobil yang lain atau enggak ya motor lah paling. Paling buat saat ini sih untuk dieselnya kita simpan dulu ya. Sampai BBM kembali normal untuk solarnya kita pakai guna mobil yang lain dulu. Yang bensin ya, yang lebih irit lah, disimpan aja dulu sampai harganya normal lagi, nanti kita pakai lagi mobil.
0: Sementara itu, Agung Binarko, pemilik showroom mobil bekas di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, mengaku penjualan mobil diesel juga ikut terdampak akibat kenaikan harga BBM solar. Agung juga tidak memungkiri harga jual mobil diesel mengalami penurunan harga.
3: Untuk mobil-mobil jenis diesel pasti mas ya terimpact. Jadi konsumen itu kaget lah dengan harga Pertadek yang sedemikian tinggi. Namun juga masih ada beberapa konsumen yang memang hobi dengan diesel itu menyimpan sih mas sebenarnya. Jadi untuk penjualannya sendiri karena kagetnya pasar dan ekonomi jadi menurun. Namun juga harga jual mobil diesel menurun tapi sekarang sudah mulai bergerak lagi mas, karena memang sebenarnya kan banyak diesel yang masih bisa menggunakan biosolar. Jadi kalau 20% terkoreksi sih ada mas, 20% terkoreksi ada untuk mobil jenis diesel tertentu ya, kecuali yang memang rare item gitu kan, dengan tipe-tipe tertentu itu masih mencoba bertahan. Tapi kalau untuk yang global sih 20% ada mas, 10-20% ada.
0: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam forum alumni IPB University Sabtu sore kemarin menyebutkan konsumsi solar nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun yang selama ini sebagian besarnya masih dipenuhi melalui impor. Untuk menekan ketergantungan tersebut, pemerintah mendorong percepatan program biodiesel berbasis crude palm oil yang diolah menjadi FAME yang saat ini berada pada tahap B40 dan akan ditingkatkan menjadi B50. Pemerintah juga menyebut, jika implementasi B50 bisa berjalan optimal, maka kebutuhan impor solar untuk konsumsi segmen transportasi berpotensi dihentikan secara bertahap.
4: Kenapa? Pasti tanya lo, apa urusannya IPB dengan minyak? Biodiesel 2016 dengan roadmap B10 sampai dengan sekarang B40 dan di bulan Juli besok menjadi B50, itu adalah cara untuk mengkonversi substitusi impor kita dari B0 menjadi B50, di mana campuran CPO dan metanol menjadi FAME dan FAME ini kemudian dicampur dengan B0. Inilah kemudian kenapa tidak lagi kita melakukan impor solar. Nah itu untuk solar. Yang kita impor adalah CN51, tapi yang untuk subsidi-subsidi, yang untuk industri, yang untuk alat berat sebagian itu pakai CN48. Itu semua sudah dalam negeri.
0: Hari ini, tanggal 5 Mei 2026, harga Pertamina DEX Series atau BBM jenis solar sudah menyentuh di angka Rp27.900 per liter. Dan untuk SPBU swasta seperti Vivo dan juga BP sudah di angka Rp30.890 per liternya. Jimmy Chandra, Indra Hadi, Jakarta. Pemerintah kian serius memberikan subsidi bagi pembelian kendaraan listrik kepada masyarakat. Hasil pertemuan antara Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan menyebut akan menyalurkan 200 ribu unit mobil dan motor listrik di tahun ini dan akan ditambah terus jika diminati oleh masyarakat.
5: Selasa pagi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menemui Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa di kantornya. Keduanya membahas

0: penguatan sektor manufaktur hingga insentif kendaraan listrik. Menperin mengatakan pemberian subsidi kendaraan listrik akan berujung pada pengurangan pemberian subsidi BBM dari anggaran negara.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan kalau ketika dulu ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita mengintroduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, ya, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlindungi.
0: Dalam APBN kita, Kementerian Keuangan menyatakan bakal memberi subsidi untuk pembelian mobil listrik mulai Juni 2026. Pada tahap awal, program ini akan mencakup pembelian 100.000 unit mobil listrik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menguraikan, bila kuota subsidi 100.000 unit telah terpakai, maka pemerintah bakal menambahnya. Namun, belum disebutkan besaran subsidi untuk pembelian mobil listrik yang akan diberi pemerintah. Selain mobil listrik, Menkyu juga menjelaskan bakal ada subsidi bagi sepeda motor listrik sebanyak 100.000 unit dengan nilai subsidi sebesar 5 juta rupiah per unitnya.
2: Siang tadi pagi, saya tanya apa yang bisa didorong. Saya tertarik dengan proposal mereka untuk memberi subsidi ke kendaraan listrik. Karena selain mendorong konsumsi, yang kedua kita bisa mengurangi konsumsi bahan bakar. Subsidi mobil listrik 100.000 sampai bulan Oktober. 100.000 pertama. Kalau habis, kita kasih lagi. Kalau habis, kita kasih lagi. Nanti skemanya Pak Menteri Perindustrian akan menjelaskan seperti apa, nanti juga Menteri Perekonomian akan memberikan seperti apa.
0: Menkyu melanjutkan pemberian subsidi dipercepat dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, yaitu di triwulan ketiga dan keempat 2026. Skema penyalurannya masih dalam tahap finalisasi dan akan diumumkan lebih lanjut oleh Kementerian Perindustrian dan Kemenko Perekonomian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jalan-jalan tikus di Jakarta memang sering menjadi alternatif bagi para pengguna jalan, terutama pengendara motor supaya sat-set menghindari kemacetan. Tapi atas tindakan ini ternyata ada pula pihak yang merasa dirugikan. Dan berikut informasinya untuk Anda.
4: Jalan tikus alias jalur alternatif banyak dipilih pesepeda motor di ibu kota. Meski harus melalui gang atau jembatan sempit, cara ini dianggap efektif untuk memangkas waktu perjalanan saat ruas jalan utama kerap dilanda kemacetan.
5: Hidup di Jakarta emang mesti serba bisa. Salah satunya adalah harus bisa mengendarai sepeda motor di ruas-ruas sempit seperti di jembatan Pasar Minggu yang ada di atas Kali Ciliwung tadi. Jembatan itu menghubungkan Condet Jakarta Timur dengan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dan setelah melalui jembatan, kita juga harus melalui gang-gang sempit di area permukiman warga untuk kemudian nanti akhirnya keluar di Jalan Raya Pasar Minggu, tepatnya di samping stasiun Pasar Minggu. Cara ini dianggap cukup efektif untuk memangkas waktu perjalanan ketimbang harus lewat jalan utama.
6: Biar motong waktu sih, Mas, karena kalau lewat depan kan harus puter jauh. Jadinya kita lewat sini lebih dekat. Kalau sini macet pas jam sibuk sih, rush hour pagi atau sore itu pasti macet. Cuma better daripada kita lewat depan, macet juga lebih sama aja parah dengan sini sih.
5: Oke, selalu pakai jalan tikus kayak gini?
6: Iya, pasti.
4: Jalan-jalan tikus memang jadi opsi. Gang sempit di kawasan Pancoran Jakarta Selatan yang selalu macet, terutama pada jam sibuk, juga menjadi jalan pintas menuju kawasan Mampang dan Tendean. Melewati gang ini, pemotor harus bersinggungan dengan pejalan kaki. Dari sudut pandang warga yang wilayahnya jadi jalur alternatif, Jalan Tikus memunculkan dua sudut pandang berbeda. Ada yang merasa diuntungkan, namun tak sedikit pula yang merasa dirugikan.
7: Malah justru jadi untung rejeki. Iya, jadi nggak dapat apa-apa, kita jualan di pinggir jalan harus ada motor lewat. Kalau di sini ditutup, waduh, malah bahaya, bengek. Ada
8: orang. Minusnya ya kalau setiap sore pasti macet di sini, dari mulai dari jam 4 sampai jam 9 malam udah pasti macet. Potensi kecelakaan udah pasti, saling kalau ada yang ngerem mendadak gitu, tiba-tiba lagi macet ngerem mendadak. Banyak, pasti banyak aja anak, karena di sini ininya kan di perkampungan, bukan di jalan raya.
4: Tidak sebandingnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan ruas jalan di Jakarta, membuat para pengguna jalan, terutama pesepeda motor, memilih menggunakan jalan tikus. Data kepolisian tahun 2025 mencatat, ada lebih dari 25 juta kendaraan yang bermobilisasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, mencakup Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pertumbuhan jumlah kendaraan mencapai 2,9% dibanding tahun 2024. Dari data itu, jumlah sepeda motor paling mendominasi di jalanan ibu kota. Staf khusus Gubernur Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Yoga, menyatakan.
9: Kalau selama ini kajian memang belum disiapkan, dalam hal ini oleh Dinas Perhubungan, maka jalan yang paling bijak adalah warga sekitar, terutama lingkungan tersebut ya, harus ada ketegasan dari warga tadi, persyaratan-persyaratan yang diinginkan. Kalau memang tidak boleh, tentu harus ada larangan misalnya, hanya untuk jalan warga lokal misalnya. Kalaupun nanti jalan perlintasan, persyaratan apa yang diminta? Misal tadi jam pagi, jam sore misalnya ya. Di luar jam itu misalnya dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi jalan itu ditutup. Ini kan bagian dari kesepakatan dari warga yang dilintasi jalan tersebut. Nah ketiga, tentu ke depan kita berharap dari Dinas Perhubungan membuat aturan yang tegas bagaimana keberadaan dari jalan-jalan tikus tadi yang ada di Jakarta. Tujuannya ada dua, satu untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga sekitar, dan yang kedua tentu ke depannya jalan-jalan tadi itu tidak mengganggu kenyamanan lingkungan warga sekitar.
5: Selain wajib hati-hati, kalau mau lewat jalan tikus, pastikan Anda tahu arahnya kemana, tembusnya di mana. Jangan cuma modal ngikutin orang. Salah-salah yang Anda ikuti itu sebenarnya malah mau pulang ke rumah lagi. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
3: Ratusan mobil RC bergaya off-road dari berbagai kota di Indonesia mengikuti ajang RCL Trail Fest di pemandian alam Selokambang, Kabupaten Lumajang. Dalam kompetisi ini, para peserta ditantang menaklukkan rintangan berupa lumpur, tanjakan curam, hingga bebatuan terjal yang tak jarang membuat mobil-mobil mini terjungkal. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di CNN Indonesia Drive.

Kenaikan harga BBM non-subsidi di awal Mei langsung dihadapkan dengan hadirnya pameran khusus kendaraan listrik atau EV Expo di Jakarta. Lewat ajang ini, ragam pilihan mobil dan motor berbasis baterai ditampilkan sekaligus menjadi gambaran alternatif transportasi tanpa bensin maupun solar. Lalu ada juga Ford Indonesia yang seolah tak terdampak dengan kenaikan harga BBM karena baru saja membuka dealer terbaru di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Pameran kendaraan listrik ini digelar di Main Atrium Senayan City Jakarta, di mana ada sejumlah kendaraan listrik dari berbagai segmen dipamerkan dalam Indomobil EV Expo 2026. Beberapa di antaranya berasal dari pabrikan asal Eropa dan juga China ditampilkan sekaligus. Kategorinya pun beragam, mulai dari mobil penumpang, kendaraan komersil, hingga motor listrik. Untuk segmen city car ada Chang'an Lumin yang punya desain kompak dengan pendekatan micro EV yang cocok dipakai di jalur perkotaan. Chang'an Lumin punya daya jelajah sejauh 301 km dalam sekali charge.

0: Sementara di kelas hatchback ada Ion Yuti, mobil listrik yang punya jarak tempuh sejauh 500 km dalam uji NEDC. Di segmen SUV, pengunjung juga bisa melihat GSI Ion V dengan kapasitas baterai 505 hingga 602 km sekali charge. Ada juga nih SUV pendatang baru, Dipal SO7 yang punya jarak tempuh 560 km NEDC dengan fitur sunflower screen dan juga pintu frameless-nya yang khas. Masih dari segmen SUV ada juga crossover elektrik asal Eropa, yakni Citroen EC3 berdaya jelajah 320 km yang cocok digunakan di kawasan perkotaan aglomerasi seperti area Jabodetabek. Untuk kelas SUV coupe, pameran Indomobil EV Expo 2026 juga menghadirkan Hypetech HT yang punya jarak tempuh mencapai 620 km NEDC. Beralih ke segmen MPV, di mana ada Maxus yang menampilkan dua mobil sekaligus, yaitu mid-size MPV Miva 7 berdaya jelajah 635 km dan juga premium full-size MPV Miva 9 berdaya jelajah 540 km yang bisa bersaing secara langsung dengan Denza D9 dan juga Xpeng X9. Sedangkan dari Eropa juga ada MPV nyentrik penerus VW Kombi, yaitu Volkswagen yang membawa ID. Buzz Eclipse Edition dengan warna khusus, yaitu two-tone color Deep Black and Deep Red. VW ID. Buzz ini diklaim mampu berjalan sejauh 573 km melalui uji NEDC jika baterainya diisi penuh. Gak cuma mobil penumpang, pameran ini juga menampilkan JAC Tracker T9 EV, sebuah pickup listrik untuk kebutuhan niaga dan distribusi barang. Pas banget nih, buat jadi alternatif pickup bermesin diesel yang harga solarnya lagi melambung tinggi. JAC Tracker T9 ditawarkan dengan baterai listrik yang bisa menjangkau jarak lebih dari 340 km dalam sekali charge, cocok dipakai di perkebunan ataupun pertambangan. Pilihan transportasi ringan juga ikut ditampilkan lewat motor listrik Indomobil e-Motor dengan hadirnya dua motor listrik bergaya skuter off-road dan lainnya bergaya skuter urban. Bertepatan dengan kenaikan harga BBM non-subsidi untuk bensin dan juga solarnya, EV Expo dari Indomobil ini sekaligus menunjukkan bahwa opsi kendaraan berbasis baterai di Indonesia sudah mulai melebar. Dari mobil kecil, SUV, van premium, pickup komersil sampai dengan motor listrik. Dan di tengah biaya mobilitas yang terus berubah, alternatif berpindah ke kendaraan tanpa bensin maupun solar kian terbuka. Sekarang beralih ke pabrikan ataupun brand otomotif asal Amerika Serikat. Ada Ford Indonesia yang terus melakukan ekspansi di tengah kenaikan harga solar yang melambung tinggi, di mana mereka membuka dealer terbarunya di kawasan Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Tidak hanya penjualan unit, di tempat ini juga menyajikan layanan purna jual seperti servis dan juga ketersediaan spare part. Seperti yang diketahui, Ford Indonesia yang kini dipegang oleh APM RMI pernah hengkang dari Indonesia pada 2016 lalu. Tapi kini sudah mulai berkembang dan juga menjamur di Indonesia dengan beragam pilihan mulai dari pickup, SUV sampai kepada supercar seperti Ford Mustang. Tim Liputan CNN Indonesia. Ratusan mobil RC bergaya off-road dari berbagai kota di Indonesia mengikuti ajang RCL Trail Fest di Pemandian Alam Pulau Kambang, Kabupaten Lumajang. Dalam kompetisi ini, para peserta ditantang menaklukkan rintangan berupa lumpur, tanjakan curam, sampai kepada bebatuan terjal yang tak jarang bikin mobil-mobil mini ini jadi terjungkal.
1: Oh, sorry. Ratusan mobil off-road remote control dari berbagai penjuru tanah air, mulai dari Samarinda, Semarang, Surabaya hingga Malang, adu ketangkasan di wisata alam Selo Kambang, Desa Purwosono, Kabupaten Lumajang pada Minggu siang. Kegiatan yang digelar oleh komunitas mobil remote control Lumajang ini bukan sekedar ajang silaturahmi antar penggemar, namun juga menjadi bagian dari konsep sport tourism atau olahraga berbasis wisata di alam terbuka.
2: Mobil-mobil yang dipakai seperti off-road, yang besarnya kurang lebih sekitar 60 cm lah, 50 cm lah. Jadi kita membuat trek di sini tidak terlalu sulit lah, karena memang kontur-konturnya dan air-airnya dan fasilitas-fasilitasnya sudah memenuhi dan cukup. Dua hari kemarin kita hujan ya, jadi medannya agak basah dan mungkin agak licin lah. Jadi pemain-pemain di sini lebih hati-hati. Dan kurang lebih jumlah peserta sekitar 140-an mas.
1: Dengan kondisi lintasan yang licin usai diguyur hujan, para pemain RC Adventure ini harus ekstra waspada saat melintasi jalur berlumpur maupun turunan terjal. Rintangan bebatuan ekstrim menjadi ujian berat di mana sejumlah mobil peserta gagal melintas dan akhirnya terguling di tengah lintasan. Meski hanya berupa miniatur, sensasi memainkan mobil RC di jalur alam ini diklaim tak kalah seru dengan mobil off-road aslinya.

0: trek tanahnya juga lumayan. Seneng. Kalau hobi mah seneng terus. Kalau untuk persiapan sih paling cuma apa yang kayak mobilnya aja yang butuh persiapan, kalau orangnya mah yang penting makan.
1: Dalam ajang RCL Trail Fest ini, sebanyak 140 peserta ditantang untuk menjajal jalur jelajah alam sejauh 1 km hingga garis finish. Nurhadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
2: Inovasi transportasi udara berbasis listrik kini mulai memasuki tahap pengujian nyata untuk mengatasi persoalan kemacetan di kota-kota besar dunia. Informasinya sesaat lagi, CNN Indonesia Drive akan segera kembali.

0: Inovasi transportasi udara berbasis listrik kini mulai memasuki tahap pengujian nyata. Kendaraan ini pun diharapkan dapat menjadi alternatif mobilitas yang lebih cepat, lebih senyap, dan lebih ramah lingkungan.
1: Dari kota New York, Amerika Serikat, sebuah sejarah baru tercipta saat taksi udara listrik milik Joby Aviation berhasil melakukan demonstrasi penerbangan dari Bandara JFK menuju pusat kota Manhattan. Penerbangan dari bandara menuju pusat kota ini diklaim menjadi momentum penting karena belum pernah dilakukan di kota manapun di dunia.
2: An electric air taxi flight from an international airport to a downtown heliport has never been seen before anywhere in the world, and it's exactly the sort of operation that's going to become commonplace under the IPP program.
1: Berbeda dengan helikopter, taksi udara dengan 6 baling-baling ini memiliki desain sayap khusus yang memungkinkannya terbang lebih efisien dan senyap. Teknologi ini menjadi kunci dalam menghemat penggunaan daya baterai selama di udara.
3: Instead of hopping in your car this afternoon after the event for perhaps maybe more than an hour on the Bell Parkway, I could just be zipping to lower Manhattan. Those applications, along with many others, are exactly what we'll be working with our partners on in the coming months. These are not decades away. We are doing it right here, right now, and we're once again leading the way.
1: Selangkah lebih maju, solusi ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan secara signifikan. Warga kini tak perlu lagi terjebak dalam kemacetan panjang di jalan raya hanya untuk menuju ke pusat kota.
4: Because when it's on the wing, the aircraft generates lift. And with lift, that means that the batteries don't have to produce as much power for the propellers because the wings are holding it up. It gives us further duration. And furthermore, it's quieter.
1: Dengan keberhasilan uji coba ini, New York kembali menegaskan posisinya sebagai pemimpin dalam adopsi transportasi udara berkelanjutan. Bagi pihak pengembang, penerbangan ini adalah bukti bahwa masa depan mobilitas udara cerdas telah dimulai.
0: Australia kini tengah mempercepat transisi industri truknya dari mesin diesel ke tenaga listrik. Langkah ini diambil sebagai respon atas kekhawatiran keamanan energi dan lonjakan harga bahan bakar global yang dipicu oleh gangguan rantai pasok minyak.
5: Sebuah bengkel otomotif di utara Sydney, Janus Electric, menjadi pionir dengan mengubah truk diesel lama menjadi kendaraan listrik sepenuhnya. Dengan sistem baterai yang dapat ditukar, kendaraan besar ini tidak lagi membutuhkan waktu lama untuk pengisian daya.
6: The idea of the swappable battery is that the truck doesn't need to stay still for very long. So a truck can pull into a charging station, swap the batteries and be on the road again within 3 or 4 minutes. So it's good for the trucking company because they don't need to pay the driver to sit still while the truck's on charge for 2 to 3 hours. It's good from a real estate point of view because you don't have these big vehicles sitting still for 2 to 3 hours. And it's also good for the batteries. So all of our batteries are charged slowly, which means they don't degrade, they last longer, they're preserved.
5: Inovasi ini hadir di tengah krisis energi global yang membuat biaya operasional truk konvensional melambung tinggi. Kondisi tersebut justru menjadi momentum bagi meningkatnya minat terhadap kendaraan listrik, baik dari sektor swasta.

0: Petugas kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri bersama dengan Satreskrim Polres Lingga membekuk JK, 43 tahun, tersangka kasus pembunuhan terhadap istrinya, Safitriana, 20 tahun. Pelaku dibekuk di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Jumat, 8 Mei lalu. Tersangka kabur usai menghabisi nyawa istri sirinya yang ia kubur di belakang rumah di Jalan Kartini, Sungai Lumpur, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Kabit Humas Polda Kepri, Kombes Polisi Nona Priscilia Ohei, mengatakan motif pelaku adalah cemburu. Pelaku sudah menjalin hubungan suami istri selama 2 tahun, sejak 2024 hingga 2026. Ia menyebut pelaku juga pernah dihukum selama 7 tahun, lantaran melakukan perbuatan serupa kepada istri pertamanya.
1: Motifnya karena kecemburuan terhadap adik kandungnya si pelaku, yaitu saudara BS, yang mana saudara BS ini diduga mempunyai hubungan khusus dengan korban, yang mana korban adalah istri siri daripada si pelaku.
0: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya, pada Selasa malam 28 April 2026, warga Dabu Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, digegerkan dengan penemuan jasad wanita yang terkubur di belakang rumah. Dari hasil otopsi, petugas menemukan bagian

0: tulang leher korban patah, diduga korban dicekik sebelum ditemukan tewas terkubur. Viral di media sosial, pengeroyokan dan penganiayaan yang dialami pasangan suami istri Glenn dan Florencia di kawasan Pakuwon City, Surabaya. Kasus ini berawal dari permasalahan parkir mobil. 5 pelaku memarkirkan mobilnya di depan rumah korban yang menjadi area larangan parkir. Namun teguran dari korban malah berujung pengeroyokan 5 orang yang merupakan warga Tiongkok. Akibat pengeroyokan dan penganiayaan ini, pasangan suami istri mengalami luka lebam dan robek di bagian wajah serta kepala. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. Satreskrim Polrestabes Surabaya tengah melakukan penyelidikan, termasuk mengejar terduga pelaku. Selain melapor polisi, korban dan orang tuanya juga melapor ke Kedutaan Besar Tiongkok. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Ayu Rahmawati, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Diduga akibat perselisihan rumah tangga, seorang pria di Bandung, Jawa Barat nekat menyekap 3 anak kandungnya sendiri. Ketiganya disekap di ruang tersembunyi yang digunakan sebagai tempat penyimpanan banyak kemasan oli. Sementara di Kolaka, Sulawesi Tenggara, bermain di sekitar saluran drainase, seorang bocah 9 tahun tewas terpleset ke gorong-gorong.
2: Petugas gabungan melakukan evakuasi terhadap 3 anak dari dalam sebuah bangunan di Jalan Lemah Nendet, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Selasa dini hari. Petugas sempat kesulitan masuk karena banyaknya barang yang menghalangi akses masuk. Ditambah ada beberapa ekor anjing di halaman rumah. Setelah berhasil masuk, petugas menyisir hingga ke lantai atas dan menemukan ruang tersembunyi di bawah lantai yang digunakan sebagai tempat penyimpanan banyak kemasan oli. Dari balik celah kecil yang tertutup gorden, petugas menemukan 3 anak tersebut dalam kondisi tertidur. Usai dievakuasi, 3 korban langsung diserahkan kepada ibu kandungnya. Proses penyelamatan ini dilakukan menyusul laporan dari seorang individu yang mengaku akan melakukan tindakan bunuh diri sekaligus penyekapan terhadap 3 anaknya di dalam sebuah bangunan. Motif penyekapan ini diduga berawal dari perselisihan rumah tangga.
3: Istri dan dengan suaminya ini memang ada permasalahan keluarga sebelumnya, ya, sehingga kami akan meneliti lebih lanjut permasalahan apa yang memang terjadi di antara kedua belah pihak, karena memang indikasinya ada permasalahan keluarga, ya, apakah itu karena ekonomi, ya, atau mungkin ada hal-hal lain, ini yang menjadi concern kami.
2: Kepanikan terjadi saat warga mencoba mengeluarkan tubuh MA, bocah 9 tahun yang terjepit di bawah struktur beton saluran drainase. Ia terseret arus deras di Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Selasa sore. Isak tangis histeris keluarga pecah saat tubuh lemas bocah kelas 2 SD itu berhasil dikeluarkan dari lubang drainase. Korban sempat dilarikan ke puskesmas terdekat, namun nyawanya tak dapat diselamatkan. Insiden ini bermula saat korban dan teman-temannya bermain di sekitar saluran drainase. Debit air yang meningkat drastis dan arus yang kuat diduga menyebabkan korban terpleset dan masuk ke dalam gorong-gorong. Kepanikan terekam sesaat setelah ambruknya atap kelas 7 di MTS Muhammadiyah di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah, Selasa pagi. 6 siswa dan 1 guru mengalami luka akibat tertimpa atap bangunan. Robohnya atap kelas itu terjadi sekitar pukul 7.30 pagi saat kegiatan belajar mengajar baru saja dimulai. Atap tiba-tiba roboh menimpa sejumlah siswa dan guru. Diduga atap kelas roboh karena kayu penyangga lapuk dimakan usia. Hingga berita ini dibuat, garis polisi masih dipasang di lokasi. Warga juga diminta menjauh untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga Desa Gunung Mekar, Lampung Timur digegerkan dengan penggerebekan pencuri sepeda motor yang diduga terlibat dalam penembakan yang menewaskan Brigadir Polisi Arya Supena. Sementara di Jakarta, bocah yang asyik bermain handphone jadi korban penjambretan hingga terseret bergelantungan di motor pelaku.
4: Rekaman kamera menunjukkan saat anggota Polda Lampung Brigadir Polisi Arya Supena berusaha mencegah pencurian kendaraan bermotor di wilayah Bandar Lampung. Usai bergulat dengan pelaku, ia ditembak dan mengalami luka di bagian kepala. Meski sempat mendapatkan perawatan intensif, nyawa Bribka Arya tak tertolong. Usai kejadian, tim gabungan Polda Lampung dan jajaran mengejar satu dari dua terduga pelaku di Desa Gunung Mekar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Senin siang 11 Mei.
5: Ketembak ya?
4: Video amatir menunjukkan saat petugas kepolisian menangkap terduga pelaku disertai beberapa kali tembakan peringatan. Warga menyebutkan ada sekitar 4 mobil yang terlibat dalam pengejaran. Dikonfirmasi pada Selasa 12 Mei, Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf belum dapat memastikan identitas maupun keterlibatan pelaku yang ditangkap dalam kasus penembakan Brigpol Arya Supena. Saat ini pihaknya masih mencari senjata api milik korban Brigpol Arya Supena yang diduga dibawa kabur pelaku usai penembakan. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan penyerangan oleh sekelompok pemuda di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar, Minggu dini hari. Para pelaku datang berkonvoi sambil mengacungkan senjata tajam, sehingga membuat warga yang sedang berkumpul panik dan berhamburan. Naas, seorang anak berinisial H, menjadi sasaran dan mengalami luka tebas pada bagian punggung. Para pelaku juga merusak sejumlah sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi. Korban menjalani perawatan intensif di RSUD Daya Makassar. Tim Trisula Polrestabes Makassar akhirnya menangkap 5 terduga pelaku pada Selasa malam. 5 terduga pelaku yang berumur 18 dan 19 tahun ditangkap di Makassar dan Kabupaten Goa. Petugas juga menyita barang bukti berupa parang dan juga busur panah. Kapolrestabes Makassar mengatakan pelaku mengakui perbuatannya dan dilakukan karena motif dendam kepada warga di sekitar lokasi kejadian usai mereka sempat diancam busur panah. 5 terduga pelaku telah dibawa ke Polrestabes Makassar. Kamera CCTV menjadi saksi penjamretan ponsel yang menyasar seorang anak di Jalan Masjid 1, Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin siang. Pelaku memantau situasi sebelum memepet korban yang sedang bermain ponsel sambil berjalan. Pelaku yang merampas ponsel korban kesulitan karena sang bocah terus berusaha mempertahankan handphonenya. Korban pun terbawa bergelantungan di sepeda motor pelaku. Aksi tarik-menarik membuat ponsel gagal dibawa kabur. Menurut salah satu warga, pada Rabu, orang tua korban sudah mengetahui identitas pelaku dari nomor polisi sepeda motor dan pelaku sudah ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga menjual konten pornografi yang mereka perankan sendiri, sepasang kekasih diciduk polisi di sebuah hotel di Medan, Sumatera Utara. Adapun di Tangerang, Banten, ratusan warga menggerebek 5 warung remang-remang dan berujung kericuhan.
2: Warga menggeruduk 5 warung remang-remang di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa malam. Kericuhan sempat terjadi saat seorang pengunjung yang mengemudikan minibus mencoba menerobos kerumunan massa. Pria pengunjung warung remang-remang ini bahkan nyaris menjadi bulan-bulanan warga lantaran berusaha melawan warga yang mengerumuninya. Beruntung aparat kepolisian menenangkan warga sehingga keributan tidak berlangsung lama. Warga mengatakan penggerebekan warung remang-remang ini dilatar belakangi keresahan mereka lantaran menjual miras dan kerap terjadi keributan. Musik yang keras dari warung juga mengganggu warga yang beristirahat ketika malam hari.
6: Diinginkan warga itu sebenarnya sih nggak adanya tempat hiburan yang meresahkan gitu ya kan. Maaf ya, Kampung Bugel ini kan terdengarnya dulu itu kota-kota santri gitu, banyak kiainya yang hebat-hebat. Masa sih di kampung sebersih ini adanya tempat hiburan malam yang seperti itu gitu. Makanya warga itu resah, ingin membubarkannya.
2: Sejoli ini ditangkap petugas di salah satu hotel di Jalan Setiabudi Medan, Sumatera Utara, Jumat 24 April lalu. Mereka diduga menyiarkan konten pornografi secara langsung live streaming di media sosial. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Andrian Rizky Lubis mengatakan, kedua pelaku yang berstatus pacaran ini ditangkap saat mempromosikan konten pornografi. Pengunjung akun diminta melakukan pembayaran untuk dapat menonton konten keduanya. Aktivitas ini telah berlangsung selama setahun. Pasangan ini mendapat keuntungan mulai dari Rp350.000 hingga Rp500.000 setiap hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Belum usai tragedi pengasuh pondok pesantren yang diduga mencabuli sejumlah santriwatinya, kasus pencabulan kembali terjadi di Pati, Jawa Tengah. Kali ini bermodus ritual kesuburan bagi yang sulit hamil. Seorang pria menyetubuhi wanita lain hingga 3 kali. Ironisnya, persetubuhan itu dilakukan bersama istri pelaku. Sementara di Palembang, sopir ojol terduga pemerkosa bocah 12 tahun akhirnya dibekuk polisi.
5: Satreskrim PPA Polrestabes Palembang berhasil meringkus terduga pelaku pemerkosa terhadap bocah 12 tahun di sebuah kontrakan di Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, Palembang, Senin sore 11 Mei. Penangkapan berlangsung dramatis lantaran pria yang berprofesi sebagai sopir ojol itu terus melawan dan mencoba kabur hingga akhirnya terpaksa dihadiahi timah panas. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk 1 unit sepeda motor, jaket ojol, dan helm. Pemerkosaan itu terjadi di Jalan Karangsari, Kecamatan Gandus, Palembang, Minggu 3 Mei sekitar pukul 8 malam. Korban dan temannya yang hendak menonton pertunjukan tarian India tak jauh dari rumahnya dihampiri pria bermotor dan berjaket ojek online. Pelaku menawarkan untuk mengantar korban ke lokasi tujuan bahkan sempat mengiming-imingi uang dan minuman. Namun korban justru diperkosa di semak-semak. Akibat kejadian itu, bocah berusia 12 tahun berinisial PS itu mengalami pendarahan hebat di alat vitalnya hingga harus menjalani tindakan operasi di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan, Palembang.
7: Dari pelaku memberikan keterangan bahwasannya bertemu dengan korban ya, di jalan, kemudian menyampaikan serangkaian perkataan untuk mengajak korban mengikuti arahan dari
5: atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 473 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Pencabulan dengan modus ritual kesuburan bagi yang sulit hamil dibongkar Satreskrim Polresta Pati, Jawa Tengah. AG, 42 tahun, warga Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, diringkus di tempat persembunyiannya di Kabupaten Jepara, Senin malam. Berdalih mendapatkan petunjuk gaib, AG meyakinkan korban bahwa ritual persetubuhan adalah syarat utama agar korban bisa segera mengandung setelah 13 tahun berumah tangga namun belum dapat momongan. Ironisnya, persetubuhan yang sudah 3 kali terjadi pada Mei hingga Agustus 2025 itu dilakukan bertiga bersama istri tersangka. Kasus terbongkar saat pelaku sesumbar kepada suami korban, bayi yang dikandung korban akan mirip dengan dirinya. Diketahui istri pelaku dan korban masih ada hubungan kerabat.
8: Dengan modus dapat petunjuk daripada guru pelaku yang memerintahkan pelaku untuk berhubungan badan dengan korban. Namun dalam perkara ini, dalam hal ini, saat berhubungan badan juga korban beserta juga dengan istri daripada pelaku.
5: Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk melacak kemungkinan ada korban lainnya. Sementara sang dukun cabul dijerat pasal tindak pidana kekerasan seksual dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dalam sebulan terakhir, sejumlah kasus dugaan kekerasan seksual terungkap di balik tembok gedung pondok pesantren. Ironisnya, pelaku adalah pengajar ataupun pengasuh pondok pesantren. Masyarakat pun dibuat takut dengan kasus ini, terlebih para santri selama ini tinggal 24 jam di pondok pesantren. Jika sudah begini, siapa yang bakal melindungi para santri? Kita simak segmen Ulas Kasus.

0: Satu persatu kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren terungkap. Pertama, di akhir April lalu, kasus dugaan kekerasan seksual terungkap di sebuah pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Diduga korbannya puluhan santriwati, dengan pelaku adalah pengasuh pondok pesantren berinisial AS. Belum usai kasus Pati, publik kembali dibuat prihatin dengan kasus serupa di Surabaya, Jawa Timur. Pelakunya seorang pengajar berinisial MZ, 22 tahun, namun kali ini korbannya adalah santri laki-laki. Modus pelaku adalah mendatangi para korban saat tidur di asrama pesantren. Jumlah korban sebanyak 7 anak-anak berusia antara 10 hingga 15 tahun.
1: Nah, sebenarnya korban-korban yang lain itu ada yang tahu juga gitu. Tapi memang sama-sama semuanya tidak berani ngomong karena memang takut. Nah, setelah satu orang speak up dan lapor, baru kemudian yang lainnya menyampaikan bahwa ya sebenarnya juga saya tahu gitu.
0: Kasus kekerasan seksual di pesantren di Pati dan Surabaya tentu membuat publik bergidik. Pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat belajar agama, justru sebaliknya menjadi lokasi mimpi buruk bagi para korbannya.
2: Biasanya menggunakan dalih agama ini untuk penyucian diri, kemudian ini untuk membersihkan jiwa, sehingga si murid ini tadi akan menuruti apapun yang dikatakan oleh gurunya, bukan karena takut, tapi karena dia merasa itu adalah bentuk hormat, bentuk kepatuhan. Nah, kepatuhan ini yang sebetulnya menjadi berbahaya.
0: Masyarakat menduga kasus kekerasan seksual di pondok pesantren bak fenomena gunung es, yakni kasusnya diduga lebih banyak dari yang terungkap. Masyarakat meminta para korban berani bicara agar pondok pesantren bersih dari pelaku kejahatan seksual.
3: Saya sih lebih milih speak up terlebih dahulu ke orang-orang terdekat ya, seperti orang tua dan keluarga saya, biar kayak kan masihnya ada rasa ketakutan dari diri saya pribadi. Lalu saya melakukan cerita ke orang tua supaya orang tua yang bertindak.
4: Terus berani ngomong, kalau enggak bakalan begitu terus sampai seterusnya.
5: Bisa-bisa malah makan korban.
4: Tambah parah makan korban.
6: Yang pastinya pertama pasti bakal langsung kabarin orang tua sebisa mungkin ke apa itu keluarga, gimana apa yang saya rasakan, terus baru nanti mungkin minta solusi ke keluarga gimana caranya biar keluar dari sekolah itu.
0: Merespons kekhawatiran masyarakat akan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan pemerintah akan melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem dan pengawasan di lingkungan lembaga pendidikan agama. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Sidang lanjutan kasus pembunuhan satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat kembali diwarnai keributan. Keluarga korban terus memaki kedua terdakwa, bahkan sempat berusaha merangsek mendekati terdakwa dan kuasa hukumnya. Akibat keributan ini, sidang sempat diskors oleh hakim.
8: Kericuhan kembali terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu siang. Puluhan keluarga dan pengunjung sidang terus berteriak memaki kedua terdakwa saat menjalani sidang dengan agenda pembelaan terhadap terdakwa Prio. Bahkan beberapa keluarga korban tampak berusaha merangsek mendekati kedua terdakwa dan kuasa hukumnya. Melihat situasi yang semakin tidak kondusif, petugas keamanan langsung mengamankan kedua terdakwa keluar ruang sidang. Keributan terjadi saat terdakwa Ririn yang menjadi saksi untuk terdakwa Prio memberikan keterangan terkait adanya beberapa nama lain dalam kasus pembunuhan tersebut. Terdakwa Ririn juga mengaku mengalami penganiayaan dari penyidik. Pernyataan itulah yang membuat pihak keluarga korban emosi. Mereka tetap meyakini kedua terdakwa Ririn dan Prio merupakan pelaku sebenarnya atas dasar bukti berupa sidik jari kedua terdakwa di TKP dan tak ada sidik jari lainnya.
9: Saya bicara sesuai BAP. Kalau di BAP, berita acara pemeriksaan itu hanya ada dua sidik jarinya. Kedua terdakwa antara Prio dan Ririn. Di luar itu tidak ada lagi sidik jari. Ketika kuasa hukum terdakwa ataupun terdakwa menyampaikan ada pelaku baru, silakan. Ada namanya Nopum, itu keadaan baru. Tetapi ingat, itu akan ke PK kan begitu larinya, peninjauan kembali.
8: Sebelumnya, usai sidang Rabu 29 April lalu, terdakwa Ririn tiba-tiba memberikan pengakuan terhadap sejumlah awak media bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Sambil tertatih, Ririn juga mengaku dirinya mendapatkan perlakuan kekerasan yang mengakibatkan kakinya patah karena dipaksa mengakui terlibat dalam kasus pembunuhan sadis tersebut.
10: Ririn, kamu dipatahin.
11: Saya dipatahin, Pak, kakinya, Pak.
10: Kenapa dipatahin, Ririn?
11: Kenapa dipatahin? Suruh mengakui, Pak.
10: Aku kenapa, Ririn?
11: Suruh mengakui membunuh.
8: Kasus pembunuhan itu sendiri terjadi Senin malam 1 September 2025 silam di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. 5 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas terkubur dalam satu lubang di pekarangan rumahnya. Mereka adalah Budi, 45 tahun, istrinya Eis, 41 tahun, dan 2 anaknya yang berusia 7 tahun dan 8 bulan, serta kakeknya berinisial S, usia 70 tahun. Kasus ini terungkap dari kecurigaan warga lantaran para korban tidak terlihat selama 3 hari dan tercium aroma tak sedap dari rumah korban. Jadi

0: Umara, Indramayu, Jawa Barat.
1: Seorang anggota TNI mengalami kecelakaan saat mengejar pengendara motor bonceng 3 yang dikira pelaku begal di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, usai penyelidikan selama 36 jam, polisi menangkap sopir truk pelaku tabrak lari yang menewaskan pengendara motor.
2: Kamera amatir merekam anggota Kodim 0820 Probolinggo Serma Sanali yang mengalami kecelakaan di sekitar lapangan Angguran Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Selasa malam. Korban terjatuh saat mengejar pengendara motor berboncengan 3 yang diduga begal. Selanjutnya korban dibawa ke RSUD Dr. Muhammad Saleh. Sebelumnya warga meneriaki begal ke pemotor berbonceng 3 yang melaju kencang. Teriakan itu mengundang pengguna jalan lain termasuk Serma Sanali untuk ikut mengejar. Namun naas korban menabrak seorang warga yang juga ikut mengejar. Sementara menurut Kasatreskrim Polres Probolinggo Kota AKP Zainal Arifin, warga sekitar mengatakan pemotor berboncengan 3 itu bukan begal, tapi diduga remaja yang akan tawuran. Kecelakaan maut terjadi di Desa Bulu Kandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa malam. Sebuah truk muatan kayu diduga mengalami remblong dan kehilangan kendali saat melintasi jalur menurun di kawasan wisata Tretes. Sopir dan kernet tewas terjepit badan kendaraan. Proses evakuasi pun berjalan dramatis. Petugas dibantu warga berusaha mengeluarkan kedua korban yang terjepit. Selang waktu 1 jam, dengan bantuan kendaraan alat berat, kedua korban berhasil dievakuasi dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit Watu Kosek. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polres Pasuruan. Rekaman CCTV memperlihatkan sebuah truk melaju kencang dari arah Purwodadi menuju Semarang. Saat melintas di Jalan Ahmad Yani, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, truk mendahului kendaraan di depannya dan bertabrakan dengan sepeda motor dari arah berlawanan. Usai menabrak, sopir truk langsung melarikan diri. Akibat kecelakaan ini, pengendara motor tewas di lokasi, sedangkan pembonceng mengalami luka berat. Polisi berhasil mengidentifikasi truk pelaku. Dalam waktu 36 jam, pelaku berinisial S berhasil ditangkap beserta truk yang digunakan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 310 dan 312 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman 6 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah toko sembako makanan minuman kemasan terbakar. Dari kamera CCTV, kebakaran diduga sengaja dibakar oleh orang tidak dikenal. Sesaat lagi tetaplah di redaksi malam.
3: Kesabaran Nabi Ayub bukanlah sekedar cerita, melainkan pelajaran iman dalam menghadapi ujian hidup yang sesungguhnya.
4: Digambarkan itu bahwa Nabi Ayub itu dia punya penyakit kulit, sehingga dari penyakit kulitnya itu cara Allah menguji.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan, Kesabaran Nabi Ayub ketika ujian datang bertubi-tubi. Kamis 14 Mei jam 4:45 di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Sebuah toko sembako makanan minuman kemasan terbakar. Dari kamera CCTV, kebakaran diduga sengaja dibakar oleh orang tidak dikenal. Dan informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Ayu Rahmawati pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.
5: Peristiwa kebakaran ini terjadi di toko sembako dan grosir aneka makanan minuman kemasan milik Safi Yulo di Desa Bandung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ironisnya, kebakaran ini diduga sengaja dilakukan orang tak dikenal. Hal tersebut terlihat dari rekaman CCTV yang menunjukkan seorang pria yang membawa benda mirip bom molotov yang dilemparkan ke dalam toko. Rabu pagi, petugas melakukan olah TKP dan mencari barang bukti yang bisa dijadikan petunjuk untuk mengungkap kasus tersebut. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat menghanguskan rumah di Jalan Agung Perkasa 4, Sunter Agung.

0: Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Rabu pagi. Kebakaran diduga berawal dari korsleting listrik pada AC di lantai dasar yang kemudian menjalar ke lantai dua. Petugas suku Dinas Damkar Jakarta Utara mengerahkan 9 mobil pemadam ke lokasi. Sedikitnya 6 orang menjadi korban, 4 diantaranya meninggal dunia diduga akibat kekurangan oksigen saat terjebak di dalam rumah. Sedangkan 2 korban lain, asisten rumah tangga, mengalami luka-luka. 4 korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati.
1: Para korban posisinya semuanya di kamar, Pak, karena korban ini meninggalnya karena asap, bukan karena terbakar.
0: Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab kebakaran ini. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Benny Dermawan di CNN Indonesia News Update. Viral di media sosial, seorang anggota DPRD Jember, Jawa Timur asik bermain game dan merokok saat rapat bersama Dinas Kesehatan. Merespon hal ini, Ketua DPRD Jember menyampaikan permohonan maaf dan menyiapkan sanksi untuk yang bersangkutan.
1: Kami melihat di angka sebelumnya itu...
2: Salah seorang anggota Komisi D DPRD Jember, Jawa Timur tertangkap kamera bermain game online di ponselnya saat rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan. Videonya pun viral di media sosial dan mendapat beragam komentar dari warganet. Tak hanya bermain game, legislator muda bernama Ahmad Syahri Asidiki dari fraksi Gerindra ini juga kedapatan merokok di tengah suasana rapat yang sedang membahas persoalan stunting, pelayanan kesehatan, dan penanganan campak di Jember. Menanggapi ulah salah satu anggotanya, Ketua DPRD Jember memohon maaf serta akan segera memprosesnya secara kelembagaan, termasuk juga memastikan diberi teguran dan sanksi.
3: Kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan permohonan maaf dan kita akan proses karena ini juga menyangkut etika lembaga DPRD. Tentu proses itu kita tegur yang bersangkutan karena tidak menerapkan sistem-sistem kedisiplinan maupun attitude serta beretika ketika di ruang rapat.
2: Sementara Ahmad Syahri Asidiki, anggota Komisi D DPRD Jember yang terekam sedang bermain game dan merokok hingga kini belum bisa dimintai keterangan dan tidak dapat dihubungi. Saiful Kusmandani, Jember, Jawa Timur.
0: Pemirsa, selalu awasi anak-anak Anda. Jangan sampai kejadian bocah yang menyetir mobil secara ugal-ugalan di Probolinggo, Jawa Timur terjadi di keluarga Anda. Apalagi mobil yang dikendarai merupakan mobil curian. Sementara di Jakarta, bocah yang asyik bermain handphone jadi korban penjambretan hingga terbawa bergelantungan di motor pelaku.
4: Mobil curian, mobil curian.
5: Wih, berhubung ada orang itu bilang maling, saya tak berani mobilnya sama ini. Biar mobil itu ambu, kan orangnya kan.
2: Anak berusia 13 tahun ini menangis di tengah kerumunan warga usai mobil yang dikendarainya menabrak pohon pada Minggu siang 10 Mei lalu. Belakangan diketahui, mobil yang dibawa secara ugal-ugalan itu adalah milik tetangganya, warga Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sebelumnya, pelaku yang diketahui sedang mengalami gangguan kejiwaan ini masuk ke rumah korban dan mengambil kunci mobil tanpa izin, lalu menyalakan mobil dan kabur. Lantas, korban yang mengetahui langsung berteriak minta tolong hingga memancing perhatian warga sekitar untuk menghentikan pelaku.
6: Ini sama kawannya diomongin. Ayo katanya kamu bisa nyupir mobil. Itu kan sudah pegang kontak. Akhirnya dia betul-betul nyalakan mobil itu. Ketika dia mengeluarkan mobil dari rumah korban, korban mengetahui dan teriak-teriak.
2: Kasus ini telah dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Probolinggo. Sementara di Jakarta, aksi penjampretan ponsel yang menyasar seorang anak terjadi di Jalan Masjid 1 Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin siang. Dari rekaman

0: CCTV terlihat pelaku memantau situasi sebelum memepet korban yang sedang bermain ponsel sambil berjalan. Pelaku yang merampas ponsel korban kesulitan karena sang bocah terus berusaha mempertahankan handphonenya hingga terbawa bergelantungan di sepeda motor pelaku. Aksi tarik-menarik membuat ponsel gagal dibawa kabur. Menurut salah satu warga pada Rabu, orang tua korban yang mengetahui identitas pelaku dari nomor polisi sepeda motor sudah mendatangi rumah pelaku.
1: Kalau ketangkep itu dia di rumahnya langsung, temui sama orang tuanya.
2: Jadi pelaku itu sendiri udah
1: tangkap. Seri motornya udah jelas semua.
0: Warga mengimbau kepada para orang tua untuk lebih waspada dan jangan membiarkan anak-anak bermain ponsel di pinggir jalan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial, seorang ibu hamil di Tapanuli, Selatan Sumatera Utara harus kehilangan bayi yang dikandungnya lantaran terlambat mendapat perawatan medis saat proses persalinan. Keterlambatan penanganan medis ini terjadi karena sang ibu harus terlebih dahulu ditandu jalan kaki selama 6 jam untuk tiba di rumah sakit lantaran akses jalan yang rusak.
4: Proses membawa orang yang sakit dari dusun naik membara. Sudah seminggu mau melahirkan ibu ini.
0: Seorang ibu hamil di Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli, Selatan Sumatera Utara hanya bisa pasrah tergolek ditandu saat dibawa warga ke rumah sakit untuk proses persalinan. Dengan menggunakan kain dan batang bambu sederhana, ibu hamil bernama Mastuti itu terpaksa ditandu berjalan kaki selama 6 jam dan melintasi medan yang sulit lantaran akses ke desa tersebut tidak dapat dilalui kendaraan.
5: Ini bukan bohong-bohong ini. Bukan sekedar postingan ini, bukan cari duit ini di Facebook ini.
0: Namun, saat tiba di rumah sakit, Mastuti dan suaminya harus menerima kenyataan pahit lantaran anak pertamanya itu dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit lantaran terlambat mendapat penanganan medis. Ditemui pada Selasa siang, suasana haru masih menyelimuti keluarga Mastuti. Suami Mastuti mengatakan dirinya dan warga sepakat untuk menandu istri karena sudah tidak bisa ditangani di desa mereka.
6: Pakai rumah sakit umum Spiro karena nggak bisa ditolong lagi di kampung. Makanya bawanya ke sini harus ditandu, nggak bisa naik kereta.
7: Berapa jam itu bang ditandu bang kemarin?
6: 6 jam.
7: 6 jam orang abang jalan kaki ya?
6: 6 jam.
8: Itu memang nggak bisa dilintas ya bang pakai kendaraan ya bang?
6: Cuman roda dua.
8: Cuman roda dua.
6: Selain roda dua nggak bisa lagi, kalau nggak jalan kaki.
0: Sementara itu, Bupati Tapanuli Selatan mengatakan pada tahun 2025 lalu, pemerintah kabupaten telah mengajukan program untuk membuka akses jalan ke desa tersebut. Namun, program tersebut tidak dapat dilaksanakan lantaran desa tersebut masuk ke dalam kawasan hutan lindung.
9: Jadi 2025 itu sudah kita rencanakan, sudah diajukan permohonan izin dari tentu dari kehutanan, tapi kemudian itu tidak mendapatkan izin sehingga kemudian program itu tertunda di 2025.
0: Saat ini pemerintah fokus untuk membuka akses jalan ke desa tersebut agar fasilitas kesehatan dapat dibangun dan masyarakat yang sakit bisa mendapatkan penanganan medis dengan layak. M. Ridwan Anggara, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
3: Berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama ada pedagang gorengan yang tewas tertabrak mobil SPPG. Diduga sopir mengemudi dalam kecepatan tinggi dan tidak mampu mengendalikan kendaraannya. Sebuah mobil box SPPG menabrak sejumlah pedagang di depan minimarket di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa siang. Akibat kecelakaan ini, seorang pedagang gorengan meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit. Sementara satu orang pedagang lainnya masih dalam perawatan. Pasca kejadian, polisi telah melakukan olah TKP dan mengamankan sopir. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Polres Metro Bekasi Kota. Berikutnya yang mengenaskan adalah satu keluarga tewas terjebak asap kebakaran. Empat orang sekeluarga tewas dan dua lainnya menderita luka-luka akibat kebakaran rumah di Jalan Agung Perkasa 4, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu pagi. Kebakaran diduga berawal dari korsleting listrik pada AC di lantai dasar yang kemudian menjalar ke lantai 2. Tugas Sudin Damkar Jakarta Utara mengerahkan 9 mobil damkar ke lokasi. Asap tebal yang memenuhi rumpang

0: ini membuat petugas menggunakan tabung oksigen saat mengevakuasi korban dari dalam bangunan. 4 korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Berikutnya ada seekor kuda yang panik hingga masuk ke dalam selokan. Suasana menegangkan terlihat di Jalan Masjid Al-Akbar Timur, Surabaya, Jawa Timur. Seekor kuda tercebur di selokan dan sempat meronta saat tim rescue Rayon 4 Uyung melakukan evakuasi. Menurut pemilik, insiden berawal saat kuda peliharanya terkejut oleh plastik yang terbang dan mengenai wajahnya. Kuda panik tak terkendali hingga akhirnya terpleset masuk selokan. Dengan tali dan bantuan warga, kuda berhasil dievakuasi setelah hampir 40 menit proses penyelamatan. Bermain di sekitar saluran drainase, seorang bocah terpleset dan masuk ke dalam gorong-gorong. Nas, bocah 9 tahun ini ditemukan tewas. Sementara itu seorang santriwati di Banyumas tewas akibat terpleset saat sedang berselfie bersama teman-temannya di Curug Kinesia.
1: Kepanikan terjadi saat MA, bocah 9 tahun, terseret arus deras dan tenggelam di saluran drainase di perumahan Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolawa, Sulawesi Tenggara pada Selasa sore. Menggunakan alat seadanya, warga berupaya mengeluarkan tubuh korban yang terjepit di bawah struktur beton saluran air. Isak tangis histeris keluarga pecah saat tubuh lemas bocah kelas 2 SD itu berhasil dikeluarkan dari lubang drainase. Warga langsung melarikan korban ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Naas, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Insiden ini bermula saat korban dan teman-temannya bermain di sekitar saluran drainase. Debit air yang meningkat drastis dan arus yang kuat diduga menyebabkan korban terpleset dan masuk ke dalam gorong-gorong. Keceriaan outing di Curug Kinesia Baturaden berubah menjadi kepanikan saat seorang santriwati dari Zam-Zam Integrated Islamic School Banyumas, Jawa Tengah diketahui tenggelam pada Selasa pagi. Santriwati berusia 16 tahun itu terpleset dan jatuh saat berswafoto bersama teman-temannya. Tim SAR gabungan yang mendapat laporan langsung melakukan pencarian di sekitar curug. Setelah 2 jam pencarian, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Margono Soekarjo Purwokerto untuk dilakukan visum.
2: Atas nama Anindita, Anindita perempuan 16 tahun terpleset dan tenggelam, kejadian sekitar pukul 9. Sudah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat.
1: Diketahui korban sedang mengikuti outing kelas bersama rekan-rekannya selama menjalani giat hafiz di Diklat Baturaden. Kasus ini dalam penyelidikan aparat kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Josefa Alexandra, siswi SMA Negeri 1 Pontianak yang viral usai mempertahankan jawabannya dalam lomba cerdas cermat kini ditawari beasiswa ke luar negeri. Informasinya usai jeda.

0: Yosefa Alexandra, siswi SMA Negeri 1 Pontianak yang viral usai mempertahankan jawabannya dalam lomba cerdas cermat kini banjir apresiasi. Bahkan remaja yang dipanggil Ocha ini ditawari beasiswa ke luar negeri.
1: Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama.
2: Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
3: Betul, baik adik-adik, mohon diterima keputusan Dewan Juri.
4: Ya, kalau Yosefa berkenan, abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke Cina.
5: Itulah janji Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI kepada Yosefa Alexandra atau Ocha, siswi SMA Negeri 1 Pontianak yang viral usai mempertahankan jawabannya saat Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI. Dari video yang viral di media sosial, tawaran beasiswa itu diberikan sebagai bentuk apresiasi Ketua Komisi 2 DPR yang juga seorang alumni dari SMA Negeri 1 Pontianak.
4: Nah, Yosefa sekarang kelas 11, abang bangga dengan Yosefa telah menjadi dutanya SMA 1 Pontianak yang sekarang sudah menasional. Dengan peristiwa ini, kita ambil hikmahnya peristiwa ini. Yang ketiga, kalau Yosefa berkenan, abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke Cina. Nanti tolong kasih tahu orang tua.
5: Di sisi lain, Cindy Lutfiana, MC yang membantu acara Lomba Cerdas Cermat pun menyampaikan permohonan maaf di akun Instagram pribadinya. Cindy menyebut peristiwa itu menjadi pembelajaran yang sangat berharga baginya untuk lebih berhati-hati dan lebih cermat memilih diksi ketika menjalankan tugas di ruang publik. MPR melalui Sekretariat Jenderal MPR juga mengucapkan permohonan maaf dan menonaktifkan MC serta Dewan Juri yang bertugas di Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI. Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu 9 Mei lalu menuai polemik. Polemik muncul ketika jawaban regu C SMAN 1 Pontianak diberi nilai minus 5 oleh Dewan Juri. Namun, jawaban serupa terkait proses pemilihan anggota BPK yang disampaikan grup B dari SMAN 1 Sambas justru diberi nilai 10 oleh juri yang sama.
0: Demi mendapatkan beras 20 kilo dan minyak kita 5 liter, warga di Batu Ceper, Kota Tangerang rela antre sejak pagi. Sementara itu menyiasati tingginya harga, sejumlah pedagang menjual barang dalam kemasan ekonomis seharga Rp5.000 per paket.
6: Ratusan warga memadati halaman Kelurahan Batu Sari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten sejak Rabu pagi. Mereka rela mengantre dan berdesakan demi mendapatkan bantuan pangan yang disalurkan Bulog berupa beras 20 kg dan minyak kita 4 liter. Seorang warga, Luciana, mengaku bersyukur bisa mendapat bantuan beras dan minyak kita yang saat ini langka dan mahal harganya.
7: Alhamdulillah dapat bantuan.
8: Apa aja bantuannya?
7: Beras sama minyak. Bantuannya buat pasal. Sering-sering bantuannya apa biar dapat minyak lagi.
6: Kasih Kemas Kelurahan Batu Sari, Santo, mengungkapkan total 3.440 karung beras dan 6.880 liter minyak kita disalurkan bagi 1.720 warga. Di tengah kenaikan harga sejumlah bahan pokok, sejumlah pedagang menyiasati demi tak kehilangan pelanggan, sekaligus membantu meringankan beban masyarakat yang ingin berbelanja. Lukina, pedagang di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, menjual bumbu dapur, kentang dan sayuran dalam kemasan yang dibanderol serba Rp5.000.
9: Kalau kita kan nggak langsung dari bandar,
10: iya.
9: Jadinya bisa kita jual serba Rp5.000 kalau sudah di kantong. Iya, ya
10: untung lah. Untung Bu ya. Kalau beli pada Rp5.000, ada yang nawar lagi nggak sih Bu?
9: Ada.
10: Ada Bu ya?
9: Kadang dikasih dulu, nggak bisa. Makanya harus serba Rp5.000.
6: Para pelanggan menyambut gembira hal ini, terutama para ibu rumah tangga.
11: Oh, sangat membantu, murah. Terusnya ya kejangkau sama kita beli, senang sekali. Membantu.
12: Oh, sangat membantu, Pak.
10: Contohnya gimana, Bu?
12: Kita bisa beli banyak, Pak. Bermacam-macam. Bisa beli bawang, cabai, tomat. Beli ketan aja ini dapat 10 ribu.
10: Berapa?
12: 20.000.
10: 20.000. Berapa kilo setengah itu? Pengennya
12: meringankan kita, Pak, rumah tangga.
6: Harga sejumlah komoditas terus naik menjelang Hari Idul Adha. Di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, harga cabai merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit merah juga naik dari Rp50.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara bawang merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selain penjual hewan kurban, penyedia jasa salon sapi selalu dicari pada momen jelang Idul Adha. Informasinya usai jeda, tetaplah di News Update.

0: Selain penjual hewan kurban, penyedia jasa salon sapi selalu dicari pada momen Idul Adha. Jasa salon sapi dimanfaatkan penjual sapi kurban agar sapi-sapinya tampil lebih rapi hingga diminati oleh calon pembeli. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bini Dermawan, sampai jumpa.
1: Tampil rapi dan menarik tak hanya berlaku bagi manusia. Seolah jadi tradisi, pada Idul Adha sapi-sapi juga ikut bersolek memberikan penampilan terbaiknya. Jasa salon sapi kurban yang ada di Pasar Hewan Prambanan di Klaten, Jawa Tengah pun turut kebanjiran orderan. Bukan tanpa alasan, para penjual sapi sengaja menggunakan jasa salon sapi agar sapi yang dijajakan bisa tampil lebih rapi sehingga bisa menarik minat calon pembeli. Dengan tarif Rp200.000 per ekor, jasa salon sapi sudah meliputi perawatan kuku dan tanduk. Salah satu penyedia jasa salon sapi menuturkan bisa menerima order 5 salon sapi dalam sepekan, dibanding hari biasa yang hanya 1 hingga 2 order per pekan.
2: Kalau tarikan biar rapi, kalau punya biar nggak pincang. Ya, kalau punya potong kuku sapi, kalau darah, belali, cetak, dan jasa 200 per ekor.
3: Per ekor. Itu untuk kuku sama tanduk?
2: Ya.
1: Tak hanya dari dalam kota, permintaan salon sapi juga datang dari luar daerah.

0: Kebakaran rumah mewah di Sunter, 4 warga tewas mengenaskan. Diduga wajahnya terkena plastik terbang, seekor kuda panik hingga tercebur selokan. Pemilik kuda dan warga berusaha menolong, namun gagal. Di tengah kenaikan harga, ada pedagang di Pasar Keramat Jati yang menyediakan paket dengan harga serba Rp5.000. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. 4 orang sekeluarga tewas dan 2 lainnya mengalami luka-luka akibat kebakaran rumah di Jalan Agung Perkasa 4 Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Kebakaran diduga berawal dari korsleting listrik pada AC di lantai dasar yang kemudian menjalar ke lantai 2. Petugas Sudin Damkar Jakarta Utara mengerahkan 9 mobil damkar ke lokasi. Asap tebal yang memenuhi rumah membuat petugas menggunakan tabung oksigen saat mengevakuasi korban dari dalam bangunan. Sedikitnya 6 orang jadi korban. 4 diantaranya meninggal diduga akibat kekurangan oksigen saat terjebak di dalam rumah. Sedangkan 2 korban lain, asisten rumah tangga, mengalami luka-luka. 4 korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati.
1: Untuk dugaan sementara, informasi dari warga tadi di jendela itu tadi ada asap yang disebabkan sementaranya dari korsleting listrik yang dari AC. Para korban posisinya semuanya di kamar, Pak, karena korban ini meninggalnya karena asap, bukan karena terbakar.
2: Di lantai berapa aja, Pak?
1: Untuk korban ada di lantai 2, yang di lantai 1 juga ada 2.
0: Seekor kuda mendadak tidak terkendali dan tercebur ke selokan di Surabaya, Jawa Timur. Diduga kuda ini panik setelah wajahnya terkena plastik yang terbang. Petugas damkar harus turun melakukan evakuasi. Sementara di Jakarta, pemburuan ikan sapu-sapu di aliran anak Kali Ciliwung berlanjut. Tidak hanya menyebar jaring dari daratan, petugas masuk sungai untuk memastikan jaring terpasang sempurna.
3: Suasana menegangkan terlihat di Jalan Masjid Al-Akbar Timur, Surabaya, Jawa Timur. Seekor kuda berwarna coklat tercebur ke selokan sempit. Hewan berkaki empat ini meronta dan terlihat kelelahan saat warga berusaha menenangkannya. Menurut sang pemilik, insiden berawal saat kuda peliharaannya tiba-tiba terkejut oleh plastik yang terbang dan mengenai wajahnya. Kuda panik tidak terkendali hingga akhirnya terpleset masuk selokan. Tim Rescue Rayon 4 Wiyung datang dan melakukan evakuasi. Dibantu tali dan tenaga gabungan petugas serta warga, kuda dievakuasi setelah hampir 40 menit proses penyelamatan.
4: Itu karena ada plastik kena ininya, kena matanya, kaget terus dia nggak terkendali, akhirnya masuk parut saluran yang sekitaran Masjid Akbar itu. Tim kami dari tim rescue dari Rayon 4 yang diuyung segera meluncur ke lokasi dan dengan menggunakan kendaraan APR kita

0: Itu ibu efeknya sampai gitu ya bu?
1: Iya, gatal-gatal pak, itu panas.
0: Abis terus semprot, ibu panas. Cara ngatasinya biar nggak ada nyamuk di rumah seperti apa bu?
1: Belibat nyamuk pak.
0: Belibat nyamuk.
1: Iya.
2: Tapi itu efektif nggak bu?
1: Nggak ada, batuk nggak ada.
2: Oh jadi batuk ke ibunya ya?
3: Pas dicek-cek itu ternyata dari eceng. Isi air itu biasanya air seguling itu 8 bulan sekali surut. Nah kemarin nggak sampai surut, akhirnya ecengnya bertambah banyak. Nah itulah dari eceng itu nyamuknya itu. Makanya sekarang ecengnya tambah penuh, tambah meluas ya nyamuknya banyak. Akhirnya nyamuknya naik ke warga sekarang.
4: Upaya pengusiran menggunakan obat nyamuk dan pengasapan belum membuahkan hasil. Warga berharap ada penanganan dari pihak terkait untuk mengatasi ledakan populasi nyamuk di sekitar Waduk Saguling. Menggunakan perahu karet dan jaring, petugas gabungan Kecamatan Pademangan dan Kelurahan Ancol menggelar operasi perburuan ikan sapu-sapu di aliran Anak Kali Ciliwung, kawasan Jalan Tongkol, Pademangan, Jakarta Utara, Selasa siang. Perburuan sengaja dilakukan karena keberadaan ikan sapu-sapu dianggap sebagai hama. Selain membuat ikan lain menyingkir, sapu-sapu kerap membuat lubang di dinding kali sehingga dikhawatirkan merapuhkan struktur sedimen tanah hingga memicu longsor.
5: Ikan sapu-sapu memang merusak ekosistem di perairan. Jadi memang harus dimusnahkan. Jadi kita di sini, di wilayah Pademangan, Kepulauan Ancol, kita titik operasinya di Anak Kali Ciliwung, RT7 RW1.
4: Operasi dilakukan secara berkala dengan berkoordinasi bersama Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian untuk menjaga keseimbangan ekosistem air di wilayah Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Jika biasanya kelulusan siswa dirayakan dengan pesta maupun cara coret seragam sekolah, aksi berbeda dilakukan oleh sejumlah siswa ini. Mereka merayakan kelulusan dengan berbagi sembako hingga menggendong guru mereka berkeliling halaman sekolah.
7: Ratusan pelajar SMA memenuhi kawasan Tugu Palputih Yogyakarta pada akhir pekan lalu. Tapi mereka bukan hendak tawuran ya. Para pelajar kelas 12 SMU Kolese De Brito Yogyakarta itu sedang melakukan long march untuk merayakan kelulusan. Sebanyak 288 siswa memulai long march dari lapangan basket sekolah di Jalan Laksda Adi Sucipto menuju Tugu Palputih Yogyakarta, sembari membagikan sembako dan memungut sampah di sepanjang jalan yang mereka lalui. Perayaan kelulusan ini ditutup dengan menyanyikan lagu Mars dan Yel Yel sebelum akhirnya mereka kembali ke sekolah. Momen unik juga terjadi ketika perayaan kelulusan sebuah SMA di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam acara perpisahan itu, tidak hanya para siswa yang mengenakan seragam sekolah, para guru hingga kepala sekolah pun kompak mengenakan seragam sekolah. Alhasil, momen kejutan itu langsung membuat suasana pecah hingga mengundang tawa para murid maupun orang tua yang hadir. Para guru dan siswa membaur merayakan momen kelulusan siswa. Aksi itu mengundang komentar seru dari warganet. Ada yang menyebut momen seperti itu membuat acara perpisahan terasa lebih berkesan dan tidak kaku. Sementara itu, momen haru menyelimuti perayaan kelulusan siswa di salah satu sekolah menengah atas di wilayah pedalaman Papua. Dalam video yang viral di media sosial, tampak para siswa menggendong sejumlah guru berkeliling halaman sekolah. Aksi dilakukan sebagai ucapan terima kasih sekaligus bentuk penghargaan dan penghormatan atas pengabdian para guru hingga mereka bisa menyelesaikan sekolah. Momen ini menunjukkan kedekatan antara murid dan guru, terutama di daerah dengan akses pendidikan terbatas. Bagi siswa, guru tak sekedar pendidik, namun juga sosok pendamping sekaligus orang tua.
6: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama ada cerita miris datang dari Banyumas. Berniat berfoto, seorang santriwati justru terpleset hingga terjatuh di Curug Kanesia, Baturaden, Jawa Tengah. Seorang santriwati ditemukan tenggelam di Curug Kanesia, Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa pagi. Setelah dilakukan pencarian selama 2 jam, tim SAR gabungan menemukan tubuh

0: korban bernama Anindita berusia 16 tahun. Korban tenggelam setelah terpeleset dan terjatuh saat berniat berfoto bersama rekan-rekannya di atas curug. Peristiwa ini terjadi saat korban mengikuti outing kelas di Diklat Batu Raden. Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Margono, Soekarjo, Purwokerto untuk visum. Sementara penyebab peristiwa ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Sementara itu, atap ruang kelas sebuah sekolah swasta di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ambruk saat kegiatan belajar mengajar tengah berlangsung. Akibat kejadian ini, 7 orang dievakuasi ke rumah sakit karena tertimpa kayu dan genteng. Kepanikan terekam sesaat setelah ambruknya atap kelas 7 di MTS Muhammadiyah yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah, Selasa pagi. Ambulans silih berganti mengangkut siswa yang mengalami luka akibat tertimpa atap bangunan. Robohnya atap kelas diketahui terjadi sekitar pukul 7 pagi dan saat kegiatan belajar mengajar ini baru dimulai. Atap tiba-tiba roboh menimpa sejumlah siswa dan guru. Diduga atap kelas roboh karena kayu penyangga lapuk dimakan usia. 6 orang siswa dan 1 guru dievakuasi ke rumah sakit. Garis polisi dipasang di lokasi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Kita bergeser ke Jawa Timur, ada puluhan seniman dangdut di kota Surabaya dan sekitarnya tertipu arisan bodong dengan total kerugian mencapai 1,8 miliar rupiah. Video saat para korban menggeruduk rumah terduga pelaku ini viral di media sosial. Viral di media sosial, ada puluhan korban penipuan arisan bodong dengan total kerugian 1,8 miliar rupiah menggeruduk rumah pelaku berinisial NV di Jalan Sememi, Surabaya, Selasa siang. Mayoritas korban yang berprofesi sebagai seniman dangdut ini juga melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh sesama seniman dangdut ke Wakil Wali Kota Surabaya atau Cak Ji di Jalan Wali Kota Mustajab. Para korban yang berasal dari Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo hingga Gresik ini tergiur iming-iming investasi berkedok arisan dengan keuntungan 50% dalam waktu beberapa hari. Salah satu korban mengaku mentransfer 40 juta rupiah lebih ke pelaku. Namun saat ditagih profitnya, pelaku menghindar. Pelaku diberi batas waktu hingga 17 Mei untuk dapat mengembalikan dana. Jika mangkir, maka kasus penipuan akan dilaporkan ke polisi.
1: Sampai yang terakhir ini kembali.
0: Menjelang Idul Adha, harga sejumlah bahan pokok semakin mahal. Di Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur, harga cabai rawit merah naik dari Rp55.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Di tengah kenaikan harga, masih ada pedagang yang mengerti jeritan hati para pelanggannya. Ada pedagang di Pasar Keramat Jati yang menyediakan paket bahan pokok dengan harga serba Rp5.000.
2: Satu persatu para pembeli mendatangi lapak Lukinah di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Mereka membeli sejumlah bahan pokok yang sudah dikemas dalam plastik. Ada bumbu dapur, kentang, dan sayuran lainnya. Menariknya, harga komoditas dalam kemasan di lapak Lukinah ini dijual serba Rp5.000. Salah satu area di Pasar Keramat Jati ini memang dibuat sejumlah pedagang untuk menjual komoditas dengan harga Rp5.000. Tujuannya untuk meringankan masyarakat yang ingin berbelanja.
3: Kalau kita kan nggak langsung dari bandar,
4: iya.
3: Jadinya bisa kita jual serba Rp5.000 kalau sudah di kantong. Iya, ya
4: untung Bu ya. Kalau beli pada Rp5.000, ada yang nawar lagi nggak sih Bu?
3: Ada
4: Bu ya.
3: Kadang kita 10 nggak bisa, makanya harus serba Rp5.000.
2: Hal ini tentu disambut bahagia oleh para pelanggan, khususnya para ibu rumah tangga.
5: Oh, sangat membantu, murah. Terusnya ya kejangkau sama kita beli, senang sekali. Membantu.
6: Oh, sangat membantu, Pak.
4: Contohnya gimana, Bu?
6: Kita bisa beli banyak, Pak. Bermacam-macam. Bisa beli bawang, cabai, tomat. Ketang aja itu berapa? Rp20.000.
4: Berapa?
6: Rp20.000.
4: Rp20.000. Berapa kilo setengah itu? Pengennya?
6: Meringankan kita, Pak. Ibu rumah tangga.
2: Harga sejumlah komoditas terus naik menjelang Hari Raya Idul Adha. Di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, harga cabai merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit merah juga naik harga dari Rp50.000 menjadi

0: Rp80.000 per kilogram. Sementara bawang merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Para pembeli harus mengurangi jumlah belanjaan untuk menyiasati uang belanja mereka.
1: Ini juga kita buat ngatur-ngaturnya ya kan, semuanya pada naik, mungkin sedikit-sedikit kali ya. Biasanya sih aku beli 3 kilo ya kan, cuma karena naik jadi kurangin lah. Ini juga ngatur-ngaturnya semua.
2: Ya capek, rumah tangga kan harus muterin keuangan suami. Suami kalau kerjanya yang gajinya gede nggak apa-apa, kalau gajinya pas-pasan kan kita barangnya naik terus, harus pemerintah harus ada menyeimbangkan itu.
0: Pedagang dan pembeli sama-sama berharap pemerintah dapat menstabilkan harga agar masyarakat tidak semakin dipusingkan dengan terus naiknya harga kebutuhan pokok. Galih Putra, Jakarta.
3: Kemudahan berbelanja online menjadi andalan di era digital. Namun di balik klik demi klik transaksi yang terjadi, ada kegelisahan yang kini tengah merundung para pelaku UMKM. Sejumlah platform e-commerce menaikkan biaya administrasi dan komisi layanan yang dibebankan kepada penjual. Lantas, bagaimana para pedagang kecil ini harus bertahan di tengah batas keuntungan yang kian tergerus? Berikut laporan khas redaksi.

0: bagian leher depannya itu dia udah ada payet jahit ya, bukan payet.
1: Bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, merasakan berjualan di platform daring atau e-commerce marketplace merupakan angin segar dan jalan pintas menuju omset berlipat. Namun belakangan ini, hasil manis ini kian berbuah menjadi badai kegelisahan tersendiri. Sejumlah platform e-commerce besar di Indonesia serempak menerapkan kebijakan kenaikan biaya administrasi hingga beban komisi layanan bagi para penjual. Tak tanggung-tanggung, skema potongan baru ini dibebankan berdasarkan kategori produk dan status level toko, dengan total potongan aplikasi yang bervariasi tergantung aplikasi marketplace yang digunakan penjual. Bagi korporasi besar, angka ini mungkin bukan masalah. Namun bagi pelaku UMKM, tingginya biaya sewa lapak digital ini adalah ancaman nyata bagi dapur mereka.
2: Sejak bulan Mei 2026, sejumlah platform marketplace mengalami kenaikan harga admin fee sekitar 15-20%. Hal ini tentu membuat para pelaku UMKM semakin tipis margin penjualannya. Lantas, bagaimana respon mereka terhadap kenaikan tersebut?
1: Salah satu yang merasakan pukulan telak dari kebijakan ini adalah Delmiatri, seorang host live shopping sekaligus penjual pakaian jadi di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bagi pelaku UMKM seperti Delmi, kenaikan ini tentu terasa sangat mencekik.
3: Jadi bahan apa? Bahan feeder. Di bahan apa? Bahan feeder.
1: Keuntungan dari menjual pakaian yang sejak awal sudah tipis, kini harus rela dipangkas lebih dalam lagi untuk membayar beban biaya layanan aplikasi.
4: Kalau kata aku sih nggak wajar ya, kayak karena kita itu udah nanggung biayanya. Jadi untungnya di kita tuh cuma sedikit, Kak. Ditambah lagi kalau ada nih customer yang retur ya, kayak nanti biaya returnya juga ke kita, Kakak. Jadi menurut aku nggak wajar banget sih. Kalau dari segi penjualan itu turun ya, Kak ya. Turunnya tuh dari awal-awal abis lebaran, Kak. Nah, pas mendekati lebaran itu rame, Kak. Tapi setelah lebaran ini sangat turun, Kak, dari harga-harga kayak gitu, Kak.
1: Lantas, bagaimana tanggapan para konsumen? Jika pada akhirnya biaya aplikasi ini dibebankan pada kenaikan harga barang, sejauh mana mereka bisa bertoleransi?
5: Iya, malah bikin saya itu kayaknya untuk belanja online harus dikurangin sih kayaknya, Mas. Soalnya banyak biaya-biaya tambahan seperti itu ya.
6: Tapi selaku kenaikannya tidak terlalu tinggi ya, kalau saya sendiri nggak masalah sih. Tapi kalau terlalu tinggi ya mungkin saya lebih tertarik untuk datang langsung.
7: Kalau tadi biasa kan setiap platform kan beda-beda kali ya untuk harganya. Mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan kali ya, apalagi kayak perempuan pasti suka nyarinya yang lebih murah, lebih diskon kayak gitu sih. Paling bisa memilih ke platform lain yang emang lebih murah harganya.
1: Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA menyebut biaya yang dibebankan kepada seller terdiri dari biaya administrasi, biaya logistik, dan biaya promosi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program gratis ongkir, di mana beban promosi tak hanya ditanggung platform, namun juga seller. IDEA menjelaskan, setiap marketplace memiliki skema dan kategorisasi biaya yang berbeda, tergantung jenis produk dan program promo yang diikuti seller. Dengan kata lain, kenaikan biaya ini bukan semata-mata untuk membebani seller, melainkan bagian dari upaya marketplace menjaga kesehatan bisnis di tengah persaingan digital yang semakin ketat.
8: Dengan situasi makroekonomi yang marketplace itu dituntut menjadi lebih sehat gitu. Jadi untuk itu harus bisa menghasilkan kembali uangnya itu kepada penanam modalnya gitu.
1: Digitalisasi memang pernah menjadi masa depan yang menjanjikan bagi UMKM untuk naik kelas. Namun kini, ekosistem yang seharusnya mendukung itu justru terasa kian menghimpit. Kini, regulasi yang adil dari pemerintah, serta penyesuaian tarif yang saling menguntungkan antara penyedia platform dan pelaku UMKM menjadi harapan satu-satunya, agar roda ekonomi masyarakat bisa terus berputar di ruang digital. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
9: Usai jeda komersial berikut, satu keluarga di Kudus, Jawa Tengah tinggal dalam lorong rumah warga berukuran 1 x 6 meter. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Satu keluarga di Kudus, Jawa Tengah terpaksa tinggal di dalam lorong rumah warga berukuran 1x6 meter. Untuk seluruh aktivitas mulai dari tidur, makan hingga cuci baju dilakukan di dalam ruang sempit.
1: Sutinah, warga desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah mengharuskan dirinya bersama suami dan satu anak yang duduk di bangku kelas 1 SMP bertahan tinggal di dalam kubuk berukuran 1x6 meter karena keterbatasan ekonomi. Sekilas bangunan ini lebih mirip seperti lorong kecil dibandingkan sebuah rumah. Namun bangunan yang diapit dua rumah dengan ukuran 1x6 meter ini merupakan tempat untuk beristirahat bagi keluarga Sutinah. Sutinah mengaku, tempat yang ditempatinya tersebut merupakan milik warga sekitar dan sudah ditempati selama 6 tahun. Sebelumnya, Sutinah sempat bekerja di pabrik, namun ia telah di PHK dan uang pesangonnya digunakan untuk membeli sebidang tanah. Karena keterbatasan ekonomi dan suami yang tidak bisa lagi bekerja lantaran sakit, dirinya terkendala untuk membangun rumah di tanah yang telah dibelinya. Kini Sutinah yang bekerja di industri rumahan catering menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga.
2: Ini asalnya kan apa tempat kayu, kayu bakar. Dulu kan nek masak pakai kayu bakar, sekarang kan pakai kompor. Terus apa disuruh bersihkan, terus dipanggoni, boleh.
3: Di bedeng ini. Bu, ini ukuran berapa bu bedeng ini?
2: 1 meter terus sana nih 6.
3: Oh, 1x6 meter.
4: Bu, kalau mandi di mana, Bu?
2: Di sini.
4: Di sini.
2: Di tempatnya Bu Nur situ. Oh, kamar mandi.
4: Kalau nyucinya juga
2: di sini. Di sini.
4: Oh, di sini. Jadi satu.
2: Jadi enggak ngerewol.
4: Masaknya juga di sini juga. Bu, kalau hujan bagaimana, Bu?
2: Ya, bocor sih.
4: Bocor.
2: Kadang
3: Bu, kita bersyukur
2: ya. Iya, syukur ada yang nolong.
4: Bu, kalau selama ini mungkin ada bantuan.

0: sekedar bersyukuri.
1: Iya, syukur ada yang nolong.
2: Bu, kalau selama ini mungkin ada bantuan-bantuan?
1: Ya bapak kan kaki sakit ta, enggak iso kerja kan ditulis napa niku disabilitas ta teng kelurahan. Niku dapat jarine 10.000.
2: Dapat bantuan niku.
1: Kan sebulan 300.
2: Ya saya nek jenengan kerjane teng ngendi, Bu?
1: Kerja niku teng cateringan ya enten pesenan-pesenan ngoten.
3: Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kecamatan Jati membujuk Sutina dan keluarga untuk pindah dan diberikan tempat sementara di lokasi yang layak.
4: Lacak kaitannya legalitas tanahnya. Nah, yang jelas Pak Sutiadi itu niatnya membantu Bu Sutina. Karena tanahnya 5 x 12 meter itu kalau di harga pasar 100 juta lebih, tapi Bu Sutina hanya bayar 60 juta. Sudah dipondasikan ya. Nanti tinggal kita runut legalitasnya, kalau memang nanti bisa kita upayakan lewat program SLH RSLH kabupaten lewat Jarum tadi. Syukur-syukur bisa, jadi nanti bisa segera dilakukan intervensi untuk pembangunan rumah RSLH-nya.
3: Sutinah dan keluarga kini sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah setempat agar secepat mungkin bisa mendapatkan bantuan tempat tinggal yang lebih layak. Indra Winardi, Kudus, Jawa Tengah.
5: Pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah memasuki tahap akhir. Lebih dari 60.000 jemaah diberangkatkan dan menjalani proses mikot di Bir Ali. Pergeseran ini diprediksi rampung hari Jumat lusa.
6: Proses pergerakan jemaah haji dari Madinah ke Mekah sudah memasuki hari ke-11. Hingga Senin, lebih dari 60.000 jemaah haji telah diberangkatkan ke Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah haji hingga puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Seluruh rangkaian pemberangkatan dari 5 sektor di Madinah berjalan lancar tanpa kendala berarti. Seluruh jemaah dipastikan telah melalui pemeriksaan dan pengambilan mikot serta berniat ihram di Bir Ali sebelum melanjutkan perjalanan ke kota suci Mekah. Di tengah cuaca ekstrim yang mencapai 41 derajat Celcius, petugas mengimbau agar jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas tetap berada di dalam bus saat singgah di Bir Ali dan tetap menjaga kesehatan serta tidak beraktivitas berlebihan saat di luar ruangan. Agar ibadah haji dan umroh berjalan sempurna, jemaah haji diimbau tetap memperhatikan syarat dan rukun haji serta tidak melanggar larangan ihram.
7: Ya, saya menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji menjelang Armuzna. Pertama adalah pastikan mereka memahami manasik haji ketika mereka akan diberangkatkan dari Madinah menuju Makkatul Mukarramah dan pastikan mereka tidak melanggar larangan-larangan ihram.
6: Pergeseran menuju Mekah juga dilakukan terhadap sejumlah jemaah haji yang tengah dalam perjalanan.

0: Perawatan. Jemaah yang diberangkatkan adalah mereka yang dinilai layak terbang atau transportable meskipun masih memerlukan pengawasan medis. Sejumlah unit ambulans telah disiapkan di halaman Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah. Para tenaga medis sigap membantu proses evakuasi jemaah dari ruang perawatan ke dalam armada khusus. Sebelum berangkat, para jemaah telah dibantu oleh tim bimbingan ibadah untuk mengambil mikot dan berniat ihram di dalam ambulans maupun di atas tempat tidur perawatan. Sesampainya nanti di Mekah, jemaah ini tidak langsung ke hotel, melainkan akan dirawat lanjutan di KKHI Mekah, sebelum akhirnya dibantu untuk pelaksanaan tawaf dan sa'i menggunakan kursi roda atau skuter. Langkah ini diambil agar hak ibadah para jemaah tetap terpenuhi tanpa mengabaikan keselamatan jiwa mereka.
1: Evakuasi jemaah sakit ini merupakan upaya pemerintah dalam melindungi jemaah, di mana jemaah yang tadinya pos rawat di Rumah Sakit Arab Saudi sudah sehat kembali, namun kloternya sudah berangkat ke Mekah. Maka ini dari tim kesehatan KKHI melakukan evakuasi jemaah dari KKHI Madinah ke KKHI Mekah.
0: Hingga saat ini sudah ada 23 pasien jemaah haji Indonesia yang telah diberangkatkan ke Mekah. Pihak kesehatan terus memantau kondisi jemaah lainnya yang masih tersisa di Madinah untuk segera disusulkan ke kota suci Mekah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
2: Permukiman di Brazil hancur imbas ledakan diduga kebocoran gas. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di redaksi.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Sejumlah rumah di Sao Paulo, Brazil hancur imbas ledakan yang diduga disebabkan kebocoran gas. Sayangnya laporan ini menutup redaksi hari ini. Saya Beni Darmawan pamit. Sampai jumpa.
2: Rekaman drone udara memperlihatkan asap tebal membumbung ke udara, menyusul infrastruktur bangunan yang hancur imbas sebuah ledakan. Dilaporkan insiden ledakan melanda kawasan perumahan di Sao Paulo, Brasil pada 11 Mei waktu setempat. Diduga ledakan terjadi akibat adanya kebocoran gas. Insiden tersebut menewaskan satu orang, sementara tiga lainnya terluka. Ledakan gas sempat menyebabkan kebakaran pada sejumlah rumah dan tak hanya itu. Sedikitnya 10 rumah di kawasan Jaguar hancur dalam insiden ini. Setidaknya 12 mobil pemadam tiba di lokasi ledakan untuk memadamkan kobaran api dan evakuasi korban terluka. Salah satu pemadam menyebutkan korban terluka telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan intensif.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan serta curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya Miladia Rahma. Hari ini bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program

0: kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kisah Nabi Ayub sabar ketika ujian datang bertubi-tubi. Dan untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama kita ada ayahanda dan juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ayah, sehat?
1: Baik, sehat. Masya Allah. Seger.
0: Seger, walaupun Haji kesibukan seger. Tetap padat.
1: Iya, alhamdulillah berkah. Mudah-mudahan Mbak Mila juga tambah berkah.
0: Amin ya Allah.
1: Mudah-mudahan
0: amin.
1: Tambah rezekinya.
0: Amin ya Allah. Sangat juga ya Pak Kiai kita bisa roadshow gitu ya.
1: Iya, insya Allah.
0: Itu mohon yang, doanya pemirsa.
1: Yang dimaksud dengan doanya banyak, roadshow-nya tambah banyak.
0: Amin, amin, amin. Jadi mainnya gak di studio aja gitu. Iya. Siapa tahu ingin menyapa pemirsa langsung kan Pak Kiai.
1: Iya, baik.
0: Harapannya mudah-mudahan terlaksana di pagi hari yang insya Allah berkah ini.
1: Kabul.
0: Kabul, amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, nanti kita akan membahas bagaimana ibroh yang hikmah yang mungkin kita akan bisa dapatkan dari belajar tentang kisahnya Nabi Ayub. Tapi sebelum itu, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, kalau kita bicara tentang Nabi Ayub, beliau ini kisahnya masyhur sekali Pak Kiai. Selalu kaitannya Nabi Ayub ini adalah sosok yang bisa memberikan apa ya gambaran kesabaran yang luar biasa. Karena memang bagaimana kemudian Allah berikan ujian kehilangan harta, kehilangan seluruh anak, bahkan diberikan penyakit yang belum, bahkan setelahnya Nabi Ayub itu tidak akan merasakan penyakit yang seperti ini kalau saya tidak salah Pak Kiai. Bagaimana kemudian kita bisa belajar dan kita bisa mengelaborasi sebenarnya maksud Allah menggambarkan kisah Nabi Ayub dalam Al-Quran itu supaya kita bisa memahami apa Pak Kiai? Tafadhol.
1: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada Mbak Mila, seakan Allah membuat contoh model jadi sebuah percontohan. Kalau di kita beli HP itu ada dummy.
0: Betul.
1: Ya. Nah dummy itu contoh itu Allah buatkan seperti halnya pabrik membuatkan. Ini contohnya seperti ini ya, gambarannya secara utuh digambarkan. Nah, ibaratun liulil albab, pada kisah-kisah yang lalu itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maksudnya gini, kalau orang miskin ada gak yang semiskin Nabi Isa? Ternyata Nabi Isa beribadah. Kalau ada orang sakit, ada gak orang yang sakit separah Nabi Ayub? Ternyata Nabi Ayub beribadah. Kalau orang gagal kecewa dengan anaknya, apakah kekecewaannya itu ya tidak seberapa dibandingkan dengan Nabi Nuh? Orang yang kecewa dengan istri, maka ada model tipologi Nabi Lut. Ya, orang yang gagal dengan keluarga misalnya seperti Nabi gagal dengan pamannya. Itu semua sebenarnya ibratun liulil albab, adalah pelajaran. Nah, khusus kajian kita pagi ini para pemirsa, Nabi Ayub ini adalah dia pada awalnya itu agniaul anbiya. Jadi agniaul anbiya Ayub alaihi salam. Nabi yang kaya raya itu Ayub. Ya, Nabi yang kaya raya itu Ayub. Pertama Nabi Ayub itu kaya. Ya, kemudian Nabi Ayub itu orangnya lemah lembut. Jadi ada, bukan cuma kaya, kelembutannya ada sama dia. Sehingga dia orang yang kafilul yatama wal aramil. Orang yang menjamin kalau ada orang fakir, ada janda-janda tua, maka dia tampil. Dia membawa sendiri ya kebutuhan orang-orang, anak-anak yatim dan janda-janda tua itu tampil ya. Yang berikutnya, kelembutan dalam tutur kata. Jadi orang yang menggunakan bahasa perasaan adalah Nabi Ayub. Maka pada suatu saat Allah melihat Ayub ini layak tidak untuk dijadikan sebagai sebuah nabi dan rasul yang dipercontohkan, maka dirontokkan semuanya. Subhanallah, kalau kaya dimiskinkan, itu sudah sebenarnya sudah penderitaan. Tetapi dia sehat disakitkan, itu menjadi sesuatu yang sangat berat. Digambarkan itu bahwa Nabi Ayub itu dia punya penyakit kulit. Penyakit kulit, sehingga dari penyakit kulitnya itu, di zaman itu ketundukannya Nabi Ayub itu menerima. Jadi sakit itu adalah cara Allah menguji. Maka kalau dia berobat, maknanya dia menolak perintah Tuhan. Maka dia tidak berobat. Ketika dia tidak berobat, maka menjadi-jadi sekujur tubuhnya. Maka tubuhnya bau. Ketika tubuhnya bau, maka istrinya tidak kuat tinggal satu atap. Maka dia ditinggalkan istrinya. Anaknya meninggalkannya. Usahanya bangkrut, miskin, sakit, istrinya kabur, semuanya kabur. Satu riwayat mengatakan hanya dua orang saudaranya, laki-laki yang bersedia, yang Allah tanamkan kekuatan untuk menerima takdir ini. Nah, kemudian yang jadi masalah Mbak Mila, bahwa penyakitnya ini dawada. Dawada itu maknanya berbelatung. Jadi tubuhnya itu bukan cuma koreng tapi berbelatung. Dan dia manakala dia ingin berwudu, artinya wudu, para pemirsa, wudu, kalau kita punya wudu itu seperti itu. Tidak ada satu kejelasan hadis maupun ayat yang mengatakan apakah berwudu di zaman Nabi Ayub seperti kita. Tetapi yang jelas kata wudu itu, bila dia ingin membasuh anggota wudu, maka belatung itu ditaruhnya dulu di tempat yang terpelihara. Ditaruh belatung itu. Maka dia berwudu. Selesai wudu, maka belatung itu dikembalikan lagi pada tempat-tempatnya. Jadi sudah malu, sudah bau, kemudian sakit. Ya, sakit secara fisik karena memang dimakan tubuhnya sedikit-sedikit oleh belatung. Kemudian dalam dirinya sendiri juga menjadi sakit. Ya, orang kalau fisik yang berkelamaan, psikisnya juga kena juga. Subhanallah. Jadi kalau ada orang menderita, para pemirsa, kita menderita. Sakit udah berapa lama? Sudah 2 tahun. Di tempat tidur. Ya. Maka kalau orang itu merasa putus asa, dia mesti tanya, sudah bau belum tubuhnya? Sudah berbelatung belum? Sudah ditinggalkan keluarganya belum? Kalau belum, maka ya kita belum layak untuk berteriak. Nah, itu mengapa Mbak Mila, ini dua perspektif ini tentang penyakit. Secara syariat boleh berobat. Ya, secara syariat kalau orang sakit boleh berobat. Tapi ulama mengatakan jangan di hari pertama berobat. Rasakan dulu sakit beberapa hari baru berobat. Kalau yang mau berobat secara syariat boleh. Dari sisi adab, maka berobat itu berarti menolak pemberian Tuhan. Jadi yang disebut dengan pemberian Tuhan itu adalah bukan cuma rezeki. Hal-hal yang negatif, dan itu pada konotasi pemberian Allah. Mereka, para nabi, orang-orang soleh, para mutasawifin, mereka enggak berani menolaknya. Menolak keinginan Tuhan sehingga biarkan saja. Habis dimakan oleh belatung tubuhnya itu. Bau ninggal. Bayangin ya Mbak Mila kalau punya suami belatungan semua, kemudian bau gitu. Mbak Mila kira-kira pergi apa bertahan ya?
0: Jawabannya sulit banget. Kalau ditonton sama suami gimana ya ini? Tapi ya maksudnya mungkin kan akan berat bagi kita ya Pak Kiai.
1: Iya.
0: Tidak hanya mereka yang sakit, tapi kan yang mendampingi itu juga butuh pengorbanan juga kan Pak Kiai. Sulit juga loh gitu. Untuk bisa bertahan itu kan berarti luar biasa. Dan banyak yang akhirnya mungkin tidak memilih untuk bertahan kan. Pak Kiai, ini

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Di segmen kedua ini seperti biasa, K.H. Haji Sakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Nisa Nur Hasanah di Tangerang Selatan. Kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Hasanah Komalasari. Usia saya 25 tahun. Saya merupakan karyawan swasta di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Tangerang. Pak Ustadz, izin bertanya, Nabi Ayub sendiri beliau ditimpa dengan berbagai macam musibah yang Allah berikan, mulai dari ujian sakitnya, hartanya, sampai dia kehilangan keluarganya, dan banyak sekali ujian yang beliau terima selama belasan tahun lamanya. Tapi sampai beliau juga ada di titik balik di mana Allah memutarbalikkan nasibnya menjadi jauh lebih baik. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Nabi Ayub menyikapi ujian yang Allah berikan? Karena kita sebagai manusia yang ujiannya tidak sebesar Nabi Ayub saja, seringkali terus-terusan mengeluh. Bagaimana ya Pak Ustadz, kita yang manusia yang hidup di zaman sekarang, belajar dari cerita Nabi Ayub yang hidup pada zamannya, menyikapi ujian yang sebesar itu dari Allah? Terima kasih Pak Ustadz.
0: Baik, terima kasih Nisa Nur Hasanah atas pertanyaannya. Nisa. Bagaimana kemudian respon Nabi Ayub terhadap ujian yang luar biasa yang Allah berikan, Pak Kiai? Yang mungkin kita bisa ambil keteladanan ini, yang kita bisa aplikasikan atau kita implementasikan dalam keseharian kita, yang mungkin kita tengah diuji.
2: Iya, kita tanya sama Tuhan. Mm-hmm. Ternyata Allah kasih jawaban atas pertanyaan Nisa ini. Inna wajadnahu awwab. Sesungguhnya kami dapati, itu maknanya kami dapati, artinya malaikat menyaksikan, manusia menyaksikan, innahu sesungguhnya Ayub itu awwab. Awwab itu oleh pakar-pakar tafsir dikatakan, yang pertama awwab itu maknanya tawab, orang yang kembali. Jadi dia mengembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah. Kemudian raja, orangnya pemberani. Artinya pemberani gini, ketika hartanya hilang, habis, istrinya melarikan, meninggalkannya, semua anaknya, tidak ada yang mau hidup bersama, dia tetap menjadi seorang yang pemberani sebagai seorang mukmin. Nah, kemudian muti'un, dia itu, dia tetap enggak berubah identitasnya sebagai muti, orang yang taat. Nah, kalau mau diambil, ini kan Mbak Nisa ini kerjanya di kesehatan, di rumah sakit. Cocok kajian ini. Jadi kalau kita lihat orang sakit, sebenarnya di bangsal-bangsal, di kelas-kelas mereka tentang orang sakit, maka yang membedakan orang sakit itu, yaitu tadi, inna wajadnahu sabiran. Kami dapati bahwa Ayub itu orangnya sabar. Itulah yang mesti kita jadikan pelajaran. Jadi para pemirsa, Allah memberitahukan ya, inna wajadnahu ya, bahwa innahu sabiran, bahwa Nabi Ayub adalah orang yang sabar. Sabarnya ulama-ulama di dalam hadis disebutkan itu sampai 18 tahun dia sabar. Subhanallah, kita 18 tahun ya dengan malu punya kondisi yang semacam itu, barangkali ini sudah sakit lahir batin yang menjadi efek sampingannya. Dan ternyata ini juga menjadi informasi, yang namanya konsep sabar itu tidak ada orang yang sabar kecuali dia akan mendapatkan kemenangan. Tapi ada orang bukan sabar, emang dia kalah terus melawannya. Maka dia tidak, belum tentu berujung kepada kebaikan. Jadi wasta'inu bisabri wassalah, itu adalah konsep kemenangan. Allah mengajarkan wasta'inu, carilah pertolongan. Bisabri dengan sabar, wassalah dengan doa. Jadi kalau dia kalau mengatakan berdoa dan dia sabar, maka dia akan mengatakan terserah engkau, bahwa sesungguhnya kau akan memberikan yang terbaik. Subhanallah, kalau kita lihat tubuh kita itu hancur dimakan belatung, kita bilang mana ini, bagaimana memahami ini yang terbaik. Nah, ternyata dia mesti dipahaminya secara totalitas. Dari mulai dia sakit sampai dengan dia selesai, itu ternyata nilai dari sebuah sabar adalah ukuran keberhasilan seseorang mempertuhankan Allah. Jadi Mbak Mila, apakah kita menjadi orang yang teruji mempertuhankan Allah itu? Maka enggak bisa, bukan dengan sholat. Bukan dengan haji setiap tahun, bukan umroh setiap bulan, bukan menyantuni orang banyak. Ketika diberi gagal, ketika diberi sakit, ketika diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan, sabar apa enggak? Nah, kalau sabar, hanya sabarlah yang menjadi takaran untuk menentukan orang itu yang dicintai atau tidak dicintai oleh Allah itu.
0: Oke, itu tadi. Sabar. Sabar itu menjadi penolong ya Pak Kiai. Nah, Pak Kiai, kalau kita bedah di Quran Surat Al-Anbiya ayat 83, ini doa Nabi Ayub. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Allah, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang." Ini sekedar misalnya kalau bahasanya ya, kalau mau... Ini kan beliau ini adalah seorang nabi gitu. Ya Allah berikan aku kesembuhan. Tapi beliau tidak meminta itu Pak Kiai. Seolah-olah hanya mengatakan bahwa ya Allah saya sakit. Dan Engkau adalah maha penyayang. Beda ya sama manusia zaman sekarang ya Pak Kiai ya. Kadang-kadang kita menuntut supaya itu tadi kalau kita sakit diberikan kesehatan. Gak punya uang diberikan rezeki yang banyak. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari cara Nabi Ayub kemudian berdoa kepada Allah yang bahkan tidak menuntut apapun Pak Kiai.
2: Ya, ini sebenarnya tadi sepintas di awal kita sudah menggambarkannya. Jadi makom seseorang itu akan dilihat dari bagaimana dia sabar dengan kehidupan. Kalau dia sakit, dia berobat. Itu secara syariat itu boleh. Tapi mesti tahu itu adalah makom syariat. Ya, jadi makom syariat itu ketika orang bertanya, boleh tidak saya berobat? Boleh. Boleh tidak saya dandan? Boleh. Boleh tidak saya oplas? Ya, maka dilihat dulu oplasnya yang seperti apa. Ya, sebab oplas itu juga kalau orang yang luka bakar dan lain sebagainya, boleh dia oplas. Tetapi kalau merubah sampai pada bentuk, dia nggak boleh. Nah, ketika dia memahaminya dalam sisi syariat, maka ada batasannya, ada rambu untuk mengatakan boleh dan tidak boleh. Kalau Nabi Ayub ini sudah melepaskan diri, jadi dia sudah naik pada makom berikutnya, makom adab. Kalau makom adab, pemahamannya setiap sesuatu, ya fakullu syai'in minallah khairun. Setiap sesuatu yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik. Nah, tadi kita sudah singgung, mana mungkin namanya tubuh belatung bau orang mengkabur darinya, ditinggalkan segalanya kok dibilang baik? Ya, nanti itu adalah cara Tuhan untuk mengukurnya. Pada saat itu memang tidak seperti itu, tapi pada akhirnya akan ya tercatat secara berbeda, menjadi terbalik ketika Tuhan mau. Nah, jadi pelajaran yang inti dari Nabi Ayub itu masuk pada makom adab, bahwa pemberian Allah itu tidak dibedakan antara plus dan minus, tidak dibedakan. Kalau membedakan plus dan minus itu makomnya makom syariat. Pada makom adab tidak ada lagi perbedaan antara plus dan minus, tidak ada. Semua pemberian Allah. Nah, tadi ayat yang menyatakan ini masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku terkena penyakit dan Kau maha penyayang. Kenapa tidak ishfi mardani ya? Kenapa tidak diminta sembuhkan itu? Karena kalau minta sembuh itu makomnya turun dia. Kalau dia minta sembuh makomnya dia menurunkan makomnya. Tapi kalau dia mau bertahan, dia cukup mengatakan bahwa dia sakit. Karena sesungguhnya Allah juga tahu. Ya, kapan tuh kasih sayang Allah dirikan. Nah, ternyata kasih sayang Allah itu harus dilewati 18 tahun lamanya.
0: Yeah. Nah itu, nanti kita bahas ya Pak Kiai.
2: Yeah.
0: Kejutan indah apa yang sebenarnya Allah siapkan untuk Nabi Ayub setelah menjalani ujian yang begitu panjang. Di segmen berikutnya kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Nabi Ayub sabar ketika ujian datang bertubi-tubi. Pak Kiai, kalau kemudian kita belajar dari kisahnya Nabi Ayub kan memang sabar adalah kunci. Dan beliau tidak pernah berprasangka buruk pada Allah. Apapun seperti tadi Pak Kiai sampaikan, makom adabnya itu selalu diutamakan. Mau itu sakit, mau itu pedih, itu sama saja dengan kebahagiaan juga yang Allah berikan. Jadi plus minus itu gak ada dalam kamusnya Nabi Ayub. Apapun yang Allah kasih berarti semuanya baik ya Pak Kiai.
1: Iya.
0: Di era sekarang Pak Kiai, kita apa ya, mudah terpapar dengan misalnya ketika sesuatu yang gak nyaman itu datang menghampiri kita. Atau ada misalnya ekspektasi yang tidak sesuai dengan harapan. Seringkali kita terjebak pada mungkin pikiran yang buruk pada Allah. Allah tuh gak adil, Allah tuh jahat. Padahal kan saya sudah beribadah, saya sudah sholat, saya sudah begini, sudah begitu. Kok saya masih ditimpakan ujian seperti ini ya gitu. Apa yang perlu diperbaiki dari sikap-sikap seperti ini sebenarnya Pak Kiai?
1: Ya, pelajaran tauhid itu kenapa mesti didahulukan? Kan sebenarnya ini dalam ilmu tauhid ya, yang diantaranya yang dipelajari bahwa di dalam salah satu hadis qudsi itu dikatakan anta turid wa ana urid wa af'alu ma urid. Itu firman Allah tapi dalam bentuk hadis qudsi. Anta turid, kau punya keinginan. Ya, kita punya keinginan. Wa ana urid, juga aku juga punya keinginan. Wa af'alu ma urid, dan aku melakukan apa yang aku mau. Apa yang aku inginkan. Nah, hidup itu menyamakan frekuensi keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Ya, menyamakan frekuensi keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Nah, pada saat kita menyatukan itu, maka fakta berbicara bahwa keinginan Tuhan itu bisa jadi lawanan yang kita inginkan. Nah, kalau dia secara tauhidi dia mengatakan bahwa saya akan tunjuk raditu bima jaa anillah, aku ridho atas apa saja yang Allah datangkan. Kalimat raditu bima jaa anillah, aku ridho dengan apa saja yang Allah datangkan, itu kematangan tauhid seseorang. Sebab dia tidak mengatakan raditu bima jitu, aku ridho apa saja yang aku tampilkan. Itu belum disebut dengan ya keimanan yang totalitas. Nah, jadi kita perlu memberikan sebuah pemahaman yang semacam itu, Mbak Mila, ke totalitas. Jadi aman tuh.

0: billah wabijam wabimaja'a anillah ala muradillah. Ini biasanya kalau ada pernikahan ini, teks ini di sini dibacakan. Amantu billah, kami beriman kepada Allah. Wabija wabimaja'a anillah, kami percaya dengan apa yang Allah datangkan. Ala muradillah, sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Tiga kalimat ini adalah kalimat tauhidi. Jadi kalimat tauhidi itu bukan kita mengatakan Allah tunggal, tidak ada sekutu baginya, bukan cuma kalimat itu. Ketika dia mengatakan semua aku beriman apa yang Allah datangkan, itu adalah kalimat tauhid. Nah, jadi itu yang pertama kali yang mesti kita pahamkan kepada diri kita dan kepada anak, keluarga dan lain sebagainya. Kalau dia paham tentang ini, maka nggak ada kekecewaan. Jadi kalau orang kecewa dengan kehidupan, apalagi dia mengatakan ini, jangan-jangan Tuhan sedang menutup sebelah mata untuk saya karena dia melepaskan dari tiga kata ini. Kalau dia paham, dia nggak akan berani mengatakan itu.
1: Oke, jadi tauhid itu memang dasar, fondasi.
0: Dasar. Ya.
1: Nah Pak Kiai, ketika mungkin orang tumbuh dengan dasar tauhid yang tidak matang, masih bisa dikejar kan sebenarnya Pak Kiai?
0: Bisa, dengan belajar terus, salah satunya ikut ya gapai kemuliaan, maka pada aspek-aspek tauhidi kita akan berikan penekanan. Harus, dan dia akan memberikan kelas tersendiri ketika tingkat keimanan yang lebih tinggi, maka refleksinya, syariatnya juga jadi bagus. Jadi tidak mungkin sebuah refleksi syariati itu baik manakala ketauhidannya tidak bagus, itu gak mungkin terjadi. Maka dia sesuai dengan input, maka outputnya seperti itu. Dan itu sebuah teori realitas ya, semacam itu, tergantung masukan keimanannya, maka refleksi syariatinya akan bagus.
1: Pak Kiai, ini pertanyaannya mungkin agak keluar jalur sedikit tapi masih ada kaitannya. Kadang saya berpikir begini, kenapa kemudian sekarang begitu masif ya, begitu lazim kita mendengar masalah kesehatan mental gitu, atau mental illness atau sebangsanya lah. Kadang saya berpikir apa jangan-jangan memang korelasi itu tadi, basis ya atau fondasi tauhid yang tidak matang itu juga berdampak pada mental illness Pak Kiai. Bisa jadi demikian gak sih Pak Kiai?
0: Iya, dia punya keterkaitan dan itu sebab akibat. Ya, sebab akibat. Jadi betapa orang jangan ngomong ibadah haji, jangan ngomong sodako, jangan ngomong sholat kalau akidahnya belum bagus. Maka semua aspek muamalah, aspek ibadah, munakah, jinayat, dan lain sebagainya itu, dia berwarna apa tergantung dari warna tauhidnya. Otomatis. Ya, otomatis gitu.
1: Jadi kadang misalnya dengan mudahnya seseorang mungkin merasa depresi, kecewa, misalnya mungkin yaitu tadi Pak Kiai, stres, burnout, dan lain sebagainya. Itu tadi mungkin karena pandangan ya atau akar tauhidnya juga bisa jadi sangat lemah ya Pak Kiai.
0: Iya. Bayangin ya Bilal bin Rabah itu ketika dia dipentang di tengah panasnya padang pasir. Panasnya bukan panas di Jakarta, panasnya padang pasir. Ya kan, panasnya padang pasir. Kemudian ditaruhnya batu di dadanya, dadu ditambah lagi. Yang menurut kemanusiaan itu, ya orang akan mengatakan, sudah kau bilang iya, ini kan politis. Yang penting hatimu, kau bilang aja, iya aku mengikuti agamamu. Yang penting tauhidnya jaga. Enggak, karena tingkat keimanannya itu, ketingannya itu, dia mengatakan Allah, Allah, Allah. Sehingga orang yang menyiksanya yang bosen gitu loh. Nah itu bermakna ketauhidan, kekokohan tauhidan itu tidak, makanya dia bilang Ayub itu maknanya itu awab.

0: hidup ini susah, miskin gini. Ala tansuruna ya Rasulullah, kenapa kau tidak menolong? Kemudian, ala tad'ulana ya Allah, kenapa kau tidak angkatkan tangan kepada Allah? Ya, maka Nabi mengatakan, dulu kata Nabi, orang-orang yang mengikuti agama-agama Rasul yang dikirim pada zaman itu, mereka itu ditaruh di pinggir lubang, kemudian dihadirkan seluruh pengikut-pengikut agama baru itu maju satu-satu, ya kemudian dipotong, ya wayuzhabu bil minshar, dipotong itu dengan gergaji pohon yang panjang, gergaji yang panjang, dan itu bukan langsung dipotong dengan pedang. Kalau dipotong dengan pedang itu langsung putus lehernya. Ini enggak, digergaji gitu. Digergaji dengan ya minshar, potong. Dan yang lainnya dikatakan, ayo siapa lagi yang masih mau ngikut Nabi itu. Maka mereka mengatakan, aku pengikutnya. Mereka tidak mengatakan, menutup-nutupi. Ya identitasnya supaya selamat, karena urusan iman itu urusan hati gitu. Maka diaju lagi, maka digorok lagi perpeluhan, darah bercacaran, muncrat semua. Tapi tidak ada sampai seorang ibu yang memegang anaknya. Dan dia mengatakan sebagai orang yang terakhir ingin digergaji lehernya itu. Maka dia ingin mengatakan gini, aku akan menghidupkan anakku. Sehingga aku berjanji kepada Tuhanku bahwa aku dengan hatiku untuk Tuhanku, tetapi lidahku ini akan mengatakan mengikut kepada rajaku supaya anak ini selamat. Subhanallah, maka Allah berikan kemampuan anak ini yang mengatakan, mama, keinginan mama, kekuatan mama itu yang benar. Mama jangan mundur karena aku. Karena sesungguhnya aku ada Tuhan yang melindungiku. Maka sang ibu pun memberikan lehernya untuk digergaji itu. Nah, Mbak Mila, apa yang mesti kita bilang susah? Apa yang kita bilang berat? Cobaan mana yang kita katakan Tuhan itu makar sama kita ini? Tuhan menutup sebelah mata ini, kalau dibandingkan dengan kekuatan iman mereka itu jauh semacam itu.
1: Berarti memang pelajarannya adalah tauhid itu.
0: Ya, itu tauhid ya.
1: Itu adalah fondasi dari bangunan keimanan dan ketakwaan kita ya. Pak Kiai, dalam bangunan beragama kita. Luar biasa Pak Kiai. Saya jadi membayangkan visual, memvisualisasikan tadi ceritanya tuh langsung gak kebayang deh seperti apa kemudian kejadian pada saat itu ya Pak Kiai. Yeah. Kita jeda kembali Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Nabi Ayub Sabar Ketika Ujian Datang Bertubi-Tubi. Pak Kiai, ada pertanyaan yang kemudian menggelayut dalam pikiran saya. Apakah bisa dikatakan, saya tuh kadang berpikir begini, jangan-jangan kita ini ada di fase yang mungkin sedang mengalami krisis tauhid ya, krisis akidah ya. Mungkinkah itu memang terjadi saat ini Pak Kiai, kalau dari segi pandangan Pak Kiai?
1: Iya, bisa kita yang maju teknologi, artinya kemajuan akal yang sekarang kita lihat, akal begitu sudah berkembang. Kalau sekarang AI sebuah produk akal, bisa jadi nanti beberapa tahun kemudian akan ada lagi nama-nama lain yang melebihi kecerdasan dari AI gitu. Dan sekarang sendiri Mbak Mila, kemunduran akidah itu bisa diwujudkan dari perkembangan AI. Ketika AI orang meminta Al-Quran, meminta hadis, meminta sirah nabawi, bukan menit tapi detik. Maka orang sudah bertanya gini, apa masih perlu Al-Quran itu dihafal?

0: Karena sepersekian detik kita minta surah apa, isinya apa, tafsirnya apa, dengan tafsir yang mana dijawab. Dengan AI, kecerdasan itu. Maka akal akan mengatakan gak perlu dihafal lagi Quran itu. Karena sudah teratasi. Tapi jangan lupa pertanyaan itu adalah berangkat dari sebuah kelemahan imani. Jadi orang yang mundur, orang yang tidak maju dalam perspektif tauhidi, teologinya lemah, maka pertanyaannya pun akan nyeleneh seperti itu. Kelihatannya pertanyaannya rasional, jawabannya rasional, kan terpenuhi. Tapi orang lupa bahwa menghafal Al-Quran itu adalah menempelkan yang non-materi kepada yang materi. Artinya menyertakan Tuhan dalam kehidupan artinya itu. Ya, bahkan sampai ketika Tuhan yang dipersatukan dengan dirinya dalam pengertian apal, karena itu kalamullah. Wajar ketika dia dikubur maka belatung semua rayap tidak bisa memakan tubuh itu. Apakah ini bisa terwakili oleh AI? Gak bisa. Nah, itu salah satu pertanyaan. Ya, kalau sekarang Mbak Mila, orang segala sesuatu itu taruhlah umpamanya baca Quran, mau Jumatan, mau pengajian, setel kaset gitu lah. Ya. Kalau orang nyetel kaset itu sebenarnya berpahala tidak? Yang kedua, yang berpahala itu kasetnya atau yang nyetelnya? Ya, kalau memangnya ada pahala dengan kaset, bagaimana cara pemberian memberikan catatan itu? Sehingga pertanyaan berikutnya, boleh nggak azan pakai kaset? Maka terus berkembang itu dari pola pemikiran rasio. Yang kalau menurut kacamata tauhidi dalam kacamata teologi, kau bertanyanya saja tidak layak untuk mempertanyakan itu, gitu loh. Nah ini jadi betapa pentingnya kita mempelajari ya apa menguatkan segala sesuatu dalam pendekatan teologi ini pentingnya luar biasa.
1: Jadi kembali lagi pada akar, menguatkan akar tauhid juga akidah ya Pak Kiai. Yeah. Sehingga itu tadi kita bisa lebih kuat menghadapi berbagai macam ujian. Pak Kiai, kembali kepada kisahnya Nabi Ayub. Setelah kemudian dengan kesabarannya, dengan beliau tidak mengeluh, Allah kembalikan kejayaan, kesehatan, kebahagiaan kepada hidupnya Nabi Ayub. Pesan yang sebenarnya Allah ingin sampaikan kepada kita tuh apa Pak Kiai? Setelah kemudian di tahun-tahun yang sulit kemudian Allah berikan kabar yang indah ini apa Pak?
0: Iya, itu di dalam Al-Quran dijelaskan. Ya, Allah berfirman kepada Ayub, urkud birijlika hadza mughtasalun baridun washarabun. Ya Ayub, hentakkan kakimu ke bumi. Maka akan keluar air dingin. Maka kau mandi dengan air itu dan air itu kau minum. Maka dihentakkanlah kakinya. Kemudian air itu dipakai mandi. Maka tubuhnya kembali lagi asli. Ya seperti apa adanya. Kemudian disuruh minum. Termasuk sakit yang ada yang menyekati hatinya itu kembali lagi berubah. Kemudian dia ketika dia kembali dan bertemu dengan istri dan keluarganya, istrinya juga bilang, "Ha anta rajulul mubtala? Apakah kau laki-laki yang dahulu itu kena musibah itu?" Ya, Ayub pun tidak langsung tanya, "Man huwa? Yang kau maksud siapa?" Ya, maka pada akhirnya anak Ayub, akulah Ayub. Maka pada saat itu Allah kembalikan semua. Istrinya dikembalikan, anaknya dikembalikan, hartanya dikembalikan. Bayangkan Mbak Mira, semua pohon ketika ditepuknya itu berubah menjadi emas. Ya, sehingga semua Nabi Ayub bisa memenuhi segala sesuatunya ya dalam kehidupannya. Tapi makna yang terpentingnya Mbak Mila, kembalinya istri dan anak itu tidak sama nilainya. Ya, tidak sama dengan yang lalu. Kenapa? Dia hanya

0: hanya bisa menerima sesuatu yang sempurna. Tetapi dua orang yang mendampingi Ayub, saudaranya itu, dialah orang yang sempurna. Karena dia mendampingi Ayub, dia yang memberi makan, dia yang menemaninya bicara dan lain sebagainya. Maka kedua makna yang diterima, yang kita bisa pahami begini. Karunia yang tanpa pekerjaan yang berat, ya, tidak akan sama dengan karunia yang susah payah untuk kita berusahanya. Nah, termasuk juga segala sesuatu yang penderitaannya luar biasa, ya, maka kenikmatannya itu semakin besar.
1: Iya, betul.
0: Maka asadul azab, seberat-beratnya siksaan itu, artinya asadul fitnah, cobaan-cobaan yang terberat itu al-anbiya wal mursalin. Ya. Para nabi dan para rasul itu yang berat-berat mereka. Sesungguhnya kita suruh belajar kita dengan nabi kita. Oh, berarti saya mah belum ada apa-apanya.
1: Tenang aja gitu ya.
0: Iya, tenang aja.
1: Tenang aja gitu. Jadi kalau pesan bagi para pemirsa pakai yang mungkin lagi ya Allah stres banget, ini ujian kok gak selesai-selesai. Atau ini kok bertubi-tubi, kok ini terlalu sakit ya Allah, gak mampu ya Allah. Apa yang ingin Pak Kiai sampaikan dari setelah kita belajar dari kisah Nabi Ayub?
0: Iya, ingatkan saja bahwa keberhasilan Nabi Ayub itu dengan sabar. Maka yang sedang sakit sekarang dengan sabar, walaupun tidak berobat, Nabi Ayub bisa sembuh. Nah, kalau kita berobat maka sangat memungkinkan kita sembuh. Jadi berilah bobot sakit yang kita terima, kegagalan yang diterima, nilai dengan kesabaran.
1: Sabar. Sudah.
0: Maka bobotnya akan menjadi tinggi nilainya.
1: Dan Allah tuh siapkan hadiah terindah dari buah,
0: ya,
1: kesabaran.
0: Lebih bagus dari yang kita usahakan.
1: Masya Allah. Luar biasa, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah yang luar biasa. Ya. Ibroh yang sangat bagus dari kisahnya Nabi Ayub, kita bisa belajar sehingga kita bisa punya harapan dan selalu berprasangka baik kepada Allah ya Pak Kiai, kira-kira seperti itu ya. Jazakallah khair ilmunya hari ini Pak Kiai.
0: Amin.
1: Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Miladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan kembali bertemu pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Viral di media sosial, seorang anggota DPRD Jember, Jawa Timur asik bermain game dan juga merokok saat rapat bersama Dinas Kesehatan.
0: Dan merespons hal itu, Ketua DPRD Jember menyampaikan permohonan maaf dan menyiapkan sanksi untuk yang bersangkutan.
2: Kami melihat salah seorang anggota Komisi D DPRD Jember, Jawa Timur tertangkap kamera bermain game online di ponselnya saat rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan. Videonya pun viral di media sosial dan mendapat beragam komentar dari warganet. Tak hanya bermain game, legislator muda bernama Ahmad Syahri Asidiki dari fraksi Gerindra ini juga kedapatan merokok di tengah suasana rapat yang sedang membahas persoalan stunting, pelayanan kesehatan, dan penanganan campak di Jember. Menanggapi ulah salah satu anggotanya, Ketua DPRD Jember memohon maaf serta akan segera memprosesnya secara kelembagaan, termasuk juga memastikan diberi teguran dan sanksi.
3: Kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan permohonan maaf dan kita akan proses karena ini juga menyangkut etika lembaga DPRD. Tentu proses itu kita tegur yang bersangkutan karena tidak menerapkan sistem-sistem kedisiplinan maupun attitude serta beretika ketika di ruang rapat.
2: Sementara Ahmad Syahri Asidiki, anggota Komisi D DPRD Jember yang terekam sedang bermain game dan merokok hingga kini belum bisa dimintai keterangan dan tidak dapat dihubungi. Saiful Kusmandani, Jember, Jawa Timur.
4: Kami ini betul-betul nanti.
1: Warga di sekitaran bantaran Waduk Saguling, Kabupaten Bandung, Jawa Barat resah akibat serangan nyamuk dalam jumlah sangat banyak. Warga mengalami gatal-gatal hingga menimbulkan luka di kulit.
0: Di Jakarta, tugas gabungan terus memburu keberadaan ikan sapu-sapu di aliran anak Kali Ciliwung. Tidak hanya menyebar jaring dan juga daratan dan perahu karet, petugas juga turun langsung ke sungai untuk memastikan jaring terpasang sempurna.
5: Serangan nyamuk meresahkan warga di sekitar Waduk Saguling, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam beberapa bulan terakhir, populasi nyamuk di kawasan ini meningkat drastis dan menyerang permukiman warga hingga ke 4 RW berbeda. Akibat serangan kawanan nyamuk ini, sejumlah warga mengalami gatal-gatal hingga menimbulkan luka akibat digaruk berlebihan. Bekas gigitan nyamuk juga meninggalkan bekas di kulit.
6: Ada dua bulan, sebulan. Yang parah mas sebulan.
7: Yang parah mas satu bulan. Kebanyakan pak.
8: Itu ibu efeknya sampai gitu ya bu?
7: Iya, gatal-gatal pak. Itu panas.
8: Terus semprot, ibu parah. Cara ngatasinya biar nggak ada nyamuk di rumah seperti apa bu?
7: Beli bat nyamuk pak. Iya.
9: Tapi itu efektif nggak bu?
7: Nggak ada. Batuk nggak ada.
9: Oh jadi batuk ke ibunya ya?
5: Keberadaan nyamuk-nyamuk diduga lantaran banyaknya eceng gondok di Waduk Saguling.
10: Pas dicek-cek itu ternyata dari eceng. Isi air itu biasanya air Saguling itu 8 bulan sekali surut. Nah kemarin nggak sampai surut, akhirnya ecengnya bertambah banyak. Nah itulah dari eceng itu nyamuknya itu. Makanya sekarang ecengnya tambah penuh, tambah meluas, ya nyamuknya banyak. Akhirnya nyamuknya naik ke warga sekarang.
5: Upaya pengusiran menggunakan obat nyamuk dan fogging belum membuahkan hasil. Warga berharap ada penanganan dari pihak terkait untuk mengatasi ledakan populasi nyamuk di Waduk Saguling. Menggunakan perahu karet dan jaring, petugas gabungan dari Kecamatan Pademangan dan Kelurahan Ancol menggelar operasi perburuan ikan sapu-sapu di aliran anak Kali Ciliwung di kawasan Jalan Tongkol, Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa siang. Sejumlah petugas bahkan turun ke air untuk memastikan jaring terpasang dengan baik di titik-titik yang menjadi sarang ikan sapu-sapu. Perburuan ini dilakukan lantaran keberadaan ikan sapu-sapu dianggap sebagai hama, Selain membuat ikan lain menyingkir, sapu-sapu kerap membuat lubang di dinding kali sehingga dikhawatirkan akan merapukan struktur sedimen tanah hingga memicu longsor.
11: Sapu-sapu memang merusak ekosistem di perairan. Jadi memang harus dimusnahkan. Jadi kita di sini di wilayah Pademangan, Kabupaten Ancol, kita titik operasinya di anak kali Ciliwung, RT7 RW1.
5: Operasi ini akan dilakukan secara berkala dengan berkoordinasi bersama Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian untuk menjaga keseimbangan ekosistem air di wilayah Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi kejar-kejaran mewarnai razia pemerluk kesehatan kesejahteraan sosial PPKS di kawasan Sawah Besar Jakarta Pusat. Selain diwarnai aksi kejar-kejaran, banyak dari PPKS yang meronta saat hendak diamankan petugas.
0: Sementara itu puluhan warga berdesakan antri paket sembako gratis yang diberikan Kementerian Pangan di Pasar Palmerah Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Warga antusias antri telur ayam dan juga minyak goreng gratis di tengah tingginya harga bahan pokok.
12: Pria dengan gangguan kejiwaan yang berkeliaran di depan Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat lari tunggang langgang saat hendak diamankan petugas Satpol PP pada Rabu siang. Meski berlari cepat, langkahnya terhenti saat petugas mengepung pelarian pria ODGJ tersebut. Ia pun hanya bisa pasrah saat diamankan ke dalam mobil dinas Satpol PP. Di lokasi berbeda, tiga orang dengan kostum badut terkejut saat mengetahui kedatangan petugas Satpol PP. Satu di antaranya meronta dan berupaya kabur saat diamankan petugas. Dalam razia, diamankan 19 orang PPKS di antaranya dari 13 orang dengan kostum badut dan satu orang dengan gangguan jiwa serta 5 anak-anak. Ironisnya, kelima anak-anak terindikasi dipekerjakan oleh orang tuanya sebagai pengemis di lampu merah hingga pertokoan Metro Pasar Baru. Puluhan warga berdesakan antre paket sembako gratis yang diberikan Kementerian Pangan di Pasar Palmerah Jakarta Pusat Rabu pagi. Warga antusias mendapat paket minyak goreng kemasan ukuran 1 liter dan 1 kg telur ayam.
13: Dapat apa aja nih? Dapat minyak doang. Emang dapat apa, Pak?
14: Bener, Pak. Alhamdulillah bener jualan juga. Jualan. Lagi sepi dagangnya. Kalau dagang rame sih enggak apa-apa, dagang lagi sepi.
12: Sejumlah gerobak pedagang kaki lima yang berdiri di atas trotoar jalan diangkut paksa oleh petugas Satpol PP pada Rabu siang. Salah seorang pedagang gorengan memprotes aksi petugas lantaran gas yang digunakan untuk memasak ikut dibawa. Protes tak berlangsung lama lantaran pedagang diberikan pilihan tabung gas atau gerobak pedagang yang dibawa. Razia dilakukan untuk menghapuskan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar jalan untuk berjualan hingga menutup akses jalan pejalan kaki. Gerobak dan alat dagang dibawa ke Gudang Cakung, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Video amatir merekam seorang ibu dihantam batu bata oleh tetangganya sendiri.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
15: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
16: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
0: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
16: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
17: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
16: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

Di mata Paulus Wirutomo dan istrinya Katarina Karaya, pemulung adalah pahlawan yang turut menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Mereka membangun yayasan Rangkul.

0: Kumpul peduli sesama untuk keluar dari kemiskinan.
1: Keraknya kemiskinan ini itu adalah orang yang pekerjaannya itu tidak diketahui ataupun tidak diakui.
2: Ya, menolong mereka lah Mbak, memberikan kesadaran bahwa mereka itu manusia yang punya harkat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan, Minggu 17 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap Minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
2: Kembali di redaksi pagi, viral seorang wanita di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur terpaksa mendekam di sel tahanan akibat nekat melempar batu bata ke arah tetangganya.
3: Sementara itu seorang mahasiswi dibekuk anggota Polres Tegal, Jawa Tengah atas dugaan membunuh bayinya di kamar kos. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
4: Video amatir ini merekam korban berinisial S, warga desa Sedayu Lawas, Lamongan, Jawa Timur, yang mengalami pendarahan hebat di bagian kepala. Korban terluka setelah dihantam batu bata oleh tetangganya sendiri. Insiden ini terjadi Selasa pagi dipicu oleh aksi nekat pelaku berinisial ES yang membangun tembok permanen setinggi 3 meter tepat di depan rumah korban. Tembok tidak hanya menutup akses jalan, namun juga mematikan usaha toko sembako milik korban. Pelaku yang tak terima saat ditegur emosi dan langsung melemparkan batu dari balik tembok hingga mengenai kening korban dan mengakibatkan luka sobek serius. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hazaid mengkonfirmasi pada Rabu siang jika pelaku telah diamankan ke Mapolres Lamongan dan ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman penjara 2 tahun.

0: Seorang wanita ditangkap petugas kepolisian di pertigaan eksit tol Brebes Timur. Sejumlah petugas berpakaian preman terekam kamera amatir berlarian mengejar wanita yang baru turun dari bus. Perempuan berinisial ESCP 20 tahun, warga Kabupaten Brebes ini diamankan karena diduga terlibat dalam kasus kematian bayi. Jasad bayi yang disebut anak kandung tersangka ini ditemukan membusuk di sebuah kamar kos di Desa Blubu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada 17 April lalu. Dikonfirmasi pada Rabu, Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan, perempuan itu hamil di luar nikah dan melahirkan secara mandiri di kamar mandi rumah kos. Terkait kematian bayi disebabkan akibat salah menggendong sehingga bayi gagal nafas. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Subdit 5 Cyber Ditkrimsus Polda Kepri mengamankan 24 orang warga negara asing dalam kasus judi online dengan live streaming di kawasan bisnis center Kota Batam, Kepulauan Riau. Di Reskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Sylvester Magumbo Marusaha Simamora pada Rabu mengatakan, dari hasil pendataan, 3 orang merupakan warga negara Kamboja, 14 warga negara Vietnam, 1 Suriah, 2 warga Cina, dan 4 warga negara Filipina. Para pelaku melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Perjudian dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Selain itu, mereka juga melakukan tindak pencucian uang dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga Desa Gunung Mekar di Lampung Timur digegerkan dengan penggerebekan pencuri sepeda motor yang diduga terlibat dalam penembakan yang menewaskan Brigadir Polisi Arya Supena.
2: Sementara di Jakarta, bocah yang asyik bermain handphone jadi korban penjamretan hingga terseret bergelantungan di motor pelaku.
3: Tungguan. Rekaman kamera menunjukkan saat anggota Polda Lampung Brigadir Polisi Arya Supena berusaha mencegah pencurian kendaraan bermotor di wilayah Bandar Lampung. Usai bergulat dengan pelaku, ia ditembak dan mengalami luka di bagian kepala. Meski sempat mendapatkan perawatan intensif, nyawa Bripka Arya tak tertolong. Usai kejadian, tim gabungan Polda Lampung dan jajaran mengejar satu dari dua terduga pelaku di Desa Gunung Mekar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Senin siang 11 Mei.
4: Ketembak ya.
3: Video amatir menunjukkan saat petugas kepolisian menangkap terduga pelaku disertai beberapa kali tembakan peringatan. Warga menyebutkan ada sekitar 4 mobil yang terlibat dalam pengejaran. Dikonfirmasi pada Selasa 12 Mei, Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf belum dapat memastikan identitas maupun keterlibatan pelaku yang ditangkap dalam kasus penembakan Brigpol Arya Supena. Saat ini pihaknya masih mencari senjata api milik korban Brigpol Arya Supena yang diduga dibawa kabur pelaku usai penembakan. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan penyerangan oleh sekelompok pemuda di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar, Minggu dini hari. Para pelaku datang berkonvoi sambil mengacungkan senjata tajam, sehingga membuat warga yang sedang berkumpul panik dan berhamburan. Naas, seorang anak berinisial H menjadi sasaran dan mengalami luka tebas pada bagian punggung. Para pelaku juga merusak sejumlah sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi. Korban menjalani perawatan intensif di RSUD Daya Makassar. Tim Trisula Polrestabes Makassar akhirnya menangkap 5 terduga pelaku pada Selasa malam. 5 terduga pelaku yang berumur 18 dan 19 tahun ditangkap di Makassar dan Kabupaten Goa. Petugas juga menyita barang bukti berupa parang dan juga busur panah. Kapolrestabes Makassar mengatakan pelaku mengakui perbuatannya dan dilakukan karena motif dendam kepada warga di sekitar lokasi kejadian usai mereka sempat diancam busur panah. 5 terduga pelaku telah dibawa ke Polrestabes Makassar. Kamera CCTV menjadi saksi penjamretan ponsel yang menyasar seorang anak di Jalan Masjid 1, Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin siang. Pelaku memantau situasi sebelum memepet korban yang sedang bermain ponsel sambil berjalan. Pelaku yang merampas ponsel korban kesulitan karena sang bocah terus berusaha mempertahankan handphonenya. Korban pun terbawa bergelantungan di sepeda motor pelaku. Aksi tarik-menarik membuat ponsel gagal dibawa kabur. Menurut salah satu warga, pada Rabu, orang tua korban sudah mengetahui identitas pelaku dari nomor polisi sepeda motor dan pelaku sudah ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, sedikitnya 4 orang tewas, yang satu keluarga dan juga 2 luka-luka akibat kebakaran satu rumah di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu pagi.
2: Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik pada air conditioner atau AC.

0: Petugas suku dinas Damkar Jakarta Utara berusaha memadamkan api di sebuah rumah di Jalan Agung Perkasa 4, Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Rabu pagi. Banyaknya asap tebal yang masih mengepul membuat petugas menggunakan tabung oksigen untuk mengevakuasi korban dari dalam rumah. 6 orang menjadi korban dalam kebakaran ini. 4 orang diantaranya meninggal dunia. Keempat korban yang masih satu keluarga ini tewas akibat menghirup kepulan asap atau kekurangan oksigen akibat terjebak di dalam rumah. Sementara 2 korban luka lainnya merupakan asisten rumah tangga. Api pertama kali muncul dari lantai dasar rumah. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting pada pendingin ruangan.
1: Untuk dugaan sementara, informasi dari warga tadi di jendela itu tadi ada asap yang disebabkan sementaranya dari korsleting listrik yang dari AC. Para korban posisinya semuanya di kamar, Pak, karena korban ini meninggalnya karena asap, bukan karena terbakar.
2: Di lantai berapa aja, Pak?
1: Untuk korban ada di lantai 2, yang di lantai 1 juga ada 2.
0: Api baru padam setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran terjun ke lokasi kejadian. Sementara keempat korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Gunawan Sugro, Jakarta.
3: Tangis Nadiem Makarim pecah usai jaksa menuntut hukuman 18 tahun penjara.
4: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
5: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Di mata Paulus Wirutomo dan istrinya Katarina Karaya, pemulung adalah pahlawan yang turut menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Mereka membangun yayasan Rangkul Peduli Sesama untuk keluar dari kemiskinan.
2: Keraknya kemiskinan ini itu adalah orang yang pekerjaannya itu tidak diketahui ataupun tidak diakui.
3: Ya, menolong mereka lah Mbak, memberikan kesadaran bahwa mereka itu manusia yang punya harkat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan, Minggu 17 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Nggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1:45 live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Jika biasanya kelulusan siswa dirayakan dengan pesta maupun coret-coret seragam sekolah, nah aksi yang berbeda dilakukan oleh sejumlah siswa ini.
1: Ya, mereka merayakan kelulusan dengan berbagi sembako hingga menggendong guru mereka berkeliling halaman sekolah.

0: Ratusan pelajar SMA memenuhi kawasan Tugu Palputih Yogyakarta pada akhir pekan lalu. Tapi mereka bukan hendak tawuran ya. Para pelajar kelas 12 SMU Kolese de Brito Yogyakarta itu sedang melakukan long march untuk merayakan kelulusan. Sebanyak 288 siswa memulai long march dari lapangan basket sekolah di Jalan Laksda Adi Sucipto menuju Tugu Palputih Yogyakarta, sembari membagikan sembako dan memungut sampah di sepanjang jalan yang mereka lalui. Perayaan kelulusan ini ditutup dengan menyanyikan lagu Mars dan Yel Yel sebelum akhirnya mereka kembali ke sekolah. Momen unik juga terjadi ketika perayaan kelulusan sebuah SMA di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam acara perpisahan itu, tidak hanya para siswa yang mengenakan seragam sekolah, para guru hingga kepala sekolah pun kompak mengenakan seragam sekolah. Alhasil, momen kejutan itu langsung membuat suasana pecah hingga mengundang tawa para murid maupun orang tua yang hadir. Para guru dan siswa membaur merayakan momen kelulusan siswa. Aksi itu mengundang komentar seru dari warganet. Ada yang menyebut momen seperti itu membuat acara perpisahan terasa lebih berkesan dan tidak kaku. Sementara itu, momen haru menyelimuti perayaan kelulusan siswa di salah satu sekolah menengah atas di wilayah pedalaman Papua. Dalam video yang viral di media sosial, tampak para siswa menggendong sejumlah guru berkeliling halaman sekolah. Aksi dilakukan sebagai ucapan terima kasih sekaligus bentuk penghargaan dan penghormatan atas pengabdian para guru hingga mereka bisa menyelesaikan sekolah. Momen ini menunjukkan kedekatan antara murid dan guru, terutama di daerah dengan akses pendidikan terbatas. Bagi siswa, guru tak sekedar pendidik, namun juga sosok pendamping sekaligus orang tua.
1: Seorang bayi perempuan yang baru lahir ditemukan warga tergeletak di kandang sapi Desa Balung Kendit, Situbondo, Jawa Timur.
2: Ya, sementara itu seekor kuda mendadak tidak terkendali dan tercebur ke selokan di kawasan Pagesangan, Surabaya, Jawa Timur. Diduga kuda ini panik setelah wajahnya terkena plastik terbang. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Indonesia 24 jam.
3: Mana? C2. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR akan menggelar kembali final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar di Kalimantan Barat imbas insiden juri yang dinilai tidak adil. Hal ini disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani di gedung MPR pada hari Rabu siang. MPR juga akan menyiapkan juri independen dalam lomba tersebut. Muzani menegaskan pimpinan MPR akan mengawasi dengan ketat jalannya perlombaan.
4: Karena itu tadi pimpinan setelah mendengar itu mengambil keputusan beberapa hal. Satu, lomba cerdas cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang.
5: Warga Balung Kendit, Situbondo, Jawa Timur dikabarkan penemuan seorang bayi di kandang sapi Selasa malam. Bayi perempuan ini pertama kali ditemukan seorang kakek bernama Sujiman tepat di depan kandang ternak sapi dengan beralaskan tikar plastik berwarna merah. Saat ditemukan, kondisi bibir bayi membiru diduga akibat kedinginan. Sedangkan tali pusat hingga percak darah masih melekat di tubuh bayi malang tersebut. Bayi tersebut kemudian dibawa warga ke Rumah Sakit Umum Abdul Rahman. Polisi saat ini telah memeriksa seorang wanita muda berinisial PI 22 tahun yang diduga ibu kandung bayi tersebut. Ibu terduga pelaku pun masih mendapat perawatan intensif di RSUD Abdul Rahman. Sementara kondisi bayi terus membaik dan dalam perawatan tinggi dan puskesmas. Kecelakaan adu banteng antara mobil ambulans dengan truk pengangkut gula terjadi di ruas jalan Diendels, Desa Wonosari, Kecamatan Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah pada Rabu sore. Akibat kecelakaan ini, sopir ambulans tewas di lokasi kejadian lantaran terjepit kabin ringsek. Sementara dua penumpang ambulans, seorang pasien dan seorang kerabatnya, dilaporkan mengalami luka pasca kejadian. Keduanya telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara sopir truk dan kernetnya selamat.

0: Pasca kejadian, bangkai truk dan ambulans diamankan di Mapolres Purworejo sebagai barang bukti. Hingga Rabu malam, polisi masih menyelidiki penyebab pasti insiden maut. Suasana menegangkan terlihat di Jalan Masjid Al-Akbar Timur, Surabaya, Jawa Timur. Seekor kuda berwarna coklat tercebur di selokan sempit. Hewan berkaki empat ini meronta dan terlihat kelelahan saat warga berusaha menenangkannya. Menurut sang pemilik, insiden ini berawal saat kuda peliharaannya tiba-tiba terkejut oleh plastik yang terbang dan mengenai wajahnya. Kuda panik tak terkendali hingga akhirnya terpleset masuk selokan. Tim Rescue Rayon 4 Wiyung datang dan melakukan evakuasi. Dengan tali dan tenaga gabungan petugas serta warga, kuda berhasil dievakuasi setelah hampir 40 menit proses penyelamatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tangis Nadiem Makarim pecah usai keluar dari ruang sidang pengadilan tindak pidana korupsi di Jakarta pada Rabu malam. Ia pun memeluk para pengemudi ojol yang ikut mengawal jalannya persidangan.
2: Jaksa menuntut Nadiem dengan hukuman penjara selama 18 tahun. JPU juga menuntut Nadiem untuk membayar denda uang pengganti senilai 4,8 triliun rupiah.
3: Tetap di hati.
4: Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun.
5: Mantan Menteri Pendidikan Riset Kebudayaan dan Teknologi era Presiden ke-7 RI Nadiem Anwar Makarim keluar dengan tangisan setelah mendapat putusan tuntutan dari JPU. Nadiem juga terlihat memeluk para pengemudi ojol yang ikut mengawal jalannya persidangan. Jaksa penuntut umum menuntut mantan Menteri Pendidikan Riset Kebudayaan dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dengan hukuman penjara selama 18 tahun. JPU juga menuntut Nadiem untuk membayar denda uang pengganti senilai 4,8 triliun rupiah. Sidang pembacaan tuntutan terhadap Nadiem Anwar Makarim dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop, Chromebook, dan Chrome Device Management digelar di PN Tipikor Jakarta pada Rabu petang.
4: 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara.
5: Jaksa penuntut umum menilai Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama untuk memperkaya diri sendiri dan korporasi saat masih menjabat sebagai Mendikbudristek. Proyek pengadaan laptop Chromebook disebut merugikan negara hingga 2,1 triliun rupiah. Menanggapi hasil putusan, Nadiem merasa kecewa dengan tuntutan yang diterimanya. Nadiem menyatakan kerja keras dan pengabdiannya kepada negara dibalas dengan kriminalisasi.
6: Dan yang lebih menyakiti hati saya, dan ini hal yang saya tidak mengerti karena saya sudah mengabdikan diri saya 9-10 tahun kepada negara ini, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar. Jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar. Dia menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO. Cuman sekejap itu. Itu artinya kekayaan yang tidak real atau fiktif. Dia menggunakan angka itu, lalu itu yang dijadikan uang pengganti. Dan mereka tahu saya tidak punya uang itu.
5: Nadiem pun heran mengapa JPU menilai angka 4 triliun sebagai bentuk hasil korupsi, yang sebetulnya itu adalah nilai saham Gojek yang dilaporkan Nadiem dalam surat pemberitahuan pajak. Sebelumnya Nadiem Makarim berharap bahwa dirinya bebas karena menurut fakta persidangan tidak ada kesalahan yang dilakukan dirinya terhadap kasus pengadaan Chromebook. Tim Liputan CNN Indonesia.

Menjelang puncak haji tahun ini, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menerapkan skema murur di Muzdalifah untuk mempercepat proses

0: mobilisasi khususnya bagi kelompok lansia dan juga beresiko tinggi.
1: Ya, sementara itu jemaah Indonesia diingatkan untuk menjaga kesehatan karena suhu udara diprediksi mencapai 45 derajat Celcius menjelang puncak ibadah haji di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna.
2: Pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan maksimal bagi jemaah haji Indonesia, khususnya kelompok lansia dan risiko tinggi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia resmi memberlakukan skema murur bagi jemaah haji lansia dan disabilitas pada saat mabit di Muzdalifah. Skema murur adalah kondisi di mana jemaah hanya melintasi wilayah Muzdalifah di dalam bus, tanpa harus turun bus untuk kemudian langsung menuju ke Mina. Langkah ini diambil sebagai antisipasi kepadatan di Muzdalifah, sekaligus melindungi fisik jemaah lansia agar tetap prima sebelum melakukan prosesi lempar jumroh.
3: Para lansia yang memang harus menggunakan kursi roda, kita daftarkan ke kursi roda. Yang pakai bantuan tongkat, ya kita daftarkan supaya mereka bisa melaksanakan ibadah dengan lebih tenang. Kemudian kalau yang didaftarkan murur, ya kita daftarkan murur, karena murur itu nanti akan memudahkan mereka dan menjaga supaya lebih bisa safety, selamat gitu.
2: Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengimbau seluruh jemaah haji untuk tetap menjaga kesehatan di tengah cuaca panas ekstrim di Tanah Suci. Suhu udara di Arab Saudi yang diprediksi mencapai 45 derajat Celcius dikhawatirkan mengancam kesehatan jemaah, terutama resiko fatal akibat serangan heat stroke atau sengatan panas. Para jemaah haji diminta untuk mengenali gejala awal seperti pusing, mual, hingga berhentinya keluar keringat meski dalam kondisi panas. Selain itu, tim kesehatan Haji Indonesia mengimbau agar para jemaah selalu membawa alat pelindung diri, mulai dari sandal, alas kaki, payung, kacamata hitam, hingga semprotan air untuk menjaga suhu tubuh, serta minum air putih setiap 20 menit sekali.
4: Heat stroke ini merupakan suatu kondisi di mana suhu tubuh itu tinggi. Biasanya heat stroke ini disebabkan oleh karena terpapar oleh sinar matahari dan atau karena terlalu banyak aktivitas di luar terlalu lama. Dan dinyatakan heat stroke ini biasanya suhu tubuh itu mencapai 40 derajat Celcius hingga lebih.
2: Kedisiplinan jemaah menjaga kondisi fisik menjadi kunci utama keselamatan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah di Armusna. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, sebuah peternakan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mendadak berubah menjadi hotel kerbau. Nah, ini ratusan kerbau dititipkan pembelinya hingga Hari Raya Kurban nanti.
1: Ya, sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, ada berbagai layanan juga ditawarkan para peternak kambing. Seperti misalnya ada perawatan gratis, bebas ongkos kirim, hingga memandikan hewan kurban sebelum disembelih.
5: Menyambut Hari Raya Idul Adha, berbagai layanan ditawarkan peternak kambing dan domba di Mojokerto, Jawa Timur untuk menarik minat konsumen. Layanan itu seperti perawatan gratis, bebas ongkos kirim, hingga memandikan hewan kurban sebelum disembelih. Seperti yang dilakukan peternak kambing dan domba kurban di Desa Gebang Malang, pemilik peternakan Deka Fertian Ginanjar mengaku dengan layanan itu, penjualan kambing dan domba kurban meningkat 50% jika dibandingkan Idul Adha tahun lalu. Kambing dan domba Ginanjar dijual dengan harga mulai Rp2.500.000 hingga Rp4.500.000 per ekor. Konsep pemberian fasilitas itu pun terbukti ampuh dalam menjual hewan kurban. Dari 200 ekor, 120 kambing dan domba Ginanjar sudah laku terjual sejak 2 pekan lalu.
6: Jadi kita kasih gratis, jadi mulai dia beli katakanlah 1 bulan, itu nggak ada kita biaya tarik biaya apa-apa lagi, jadi biaya pemeliharaannya gratis. Terus gratis ongkos kirim, semua wilayah Mojokerto dan sekitarnya sampai Krian itu kita kasih gratis.
5: Sementara di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, suasana di kandang milik Solikul Huda, seorang peternak di Desa Gamong, dipenuhi ratusan kerbau yang dimanjakan dengan perawatan menjelang Hari Raya Idul Adha. Hampir 90% dari kerbau-kerbau di sini sudah laku terjual. Para pembeli memilih menitipkan kerbau mereka hingga mendekati Hari Raya Kurban. Fasilitas hotel pun diberikan secara gratis.

0: tanpa biaya perawatan tambahan. Lengkap dengan pakan rumput dan konsentrat berkualitas agar bobot hewan tetap terjaga.
1: Karena perawatan di sini